0: Kebutuhan sarana perkeretaapian di Indonesia terus bertambah. Bersama itu, tuntutan terhadap kualitas dan keselamatan produk juga semakin tinggi. Kemampuan engineering dan SDM menjadi bagian penting dalam memastikan produk sesuai dengan standar dan dapat beroperasi secara andal. Kualitas kereta juga terus diuji setelah produk keluar dari pabrik. 7 trainset KRL IE305 produksi INKA misalnya, menjalani general check-up secara intensif. Karena itu, menjaga kualitas membutuhkan SDM yang mampu memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki produk.
1: Dalam pembinaan kompetensi, tentu saja semua kompetensi itu diperlukan. Mungkin banyak yang berpikir bahwa kompetensi pembuatan kereta api adalah yang utama. Tapi sebenarnya kompetensi yang utamanya itu bagaimana setiap titik proses kami itu terpenuhi dengan baik. Kalau kita bicara proses, ada pre-process, on-process, dan post-process gitu ya. Nah, di setiap titik itu tuh harus terpenuhi kompetensinya. Mulai dari mencari rantai pasok yang tepat, membuat produk yang tepat, memberikan layanan purna jual yang tepat. Bahkan sebelum itu, proses elaborasi kebutuhan produk dengan pelanggan kami. Itu di pre-process tapi lebih jauh lagi di awal. Nah, itu yang penting sekali supaya kami bisa memberikan pelayanan yang baik di produk akhir yang menjadi keunggulan INKA.
0: Pengembangan kompetensi juga dilakukan melalui transfer pengetahuan dan pengalaman di lapangan.
2: Oke, untuk masalah transfer knowledge itu yang sudah selama ini dilakukan adalah training, jadi berupa training. Kemudian ada juga logbook, jadi di tim desain, kemudian ada lagi nanti di manufacturing proses, itu kita ada suatu logbook atau buku panduan untuk itu dijadikan referensi, baik itu pembentukan plat maupun untuk proses assembling.
0: Kompetensi SDM pada akhirnya terlihat dari kualitas proses produksi. Bagaimana menjaga konsistensi, menghindari rework, dan memastikan produk selesai tepat waktu.
1: Hal tersebut gitu ya, untuk mengukur keberhasilan tadi ya, itu tentu saja bagaimana pelanggan kami menilai kami atas kepuasan produk yang mereka gunakan. Dalam proses kami sendiri, bagaimana kita menghindari rework. Bagaimana kita bisa menjaga kualitas dari satu titik ke titik berikutnya itu tidak ada perbaikan atau kekurangan daripada proses tersebut. Sehingga tampilan terjaga, itu salah satu yang diukur tuh ya. Artinya kita bisa tepat waktu ke titik berikutnya hingga tepat waktu ke customer. Kemudian bagaimana kualitas produksinya, apakah ada yang kekurangan atau tidak, dan seterusnya.
0: Perkembangan teknologi juga menuntut pendidikan dan kurikulum yang terus menyesuaikan.
3: Sih tentunya linear ya, perkembangan teknologi, pengetahuan maupun terkait dengan segala bentuk informasi akan membutuhkan SDM yang berkualitas. Tentu tantangan terbesar di sini adalah terkait dengan tahapan perencanaan terlebih dahulu. Bagaimana kita merencanakan sebuah konseptual peningkatan SDM, yaitu melalui pendidikan. Kalau kita sudah mempersiapkan pendidikan yang nanti bermuara pada pencapaian kompetensi, ini adalah suatu hal yang tentunya makin semakin bagus. Tantangan yang pertama dalam perencanaan itu adalah terkait dengan penyiapan kurikulum, silabus yang tentunya selaras dengan kebutuhan dunia usaha, industri maupun perkembangan teknologi.
0: Kompetensi yang dibutuhkan juga tidak berhenti saat kereta selesai diproduksi. Pemahaman terhadap pemeliharaan dan pemeriksaan menjadi bagian dari siklus produk.
3: Kompetensi apa sih yang sebenarnya yang harus kita persiapkan terkait dengan hal di luar hanya kemampuan untuk memproduksi suatu benda ataupun suatu peralatan. Yang paling pokok kembali adalah bagaimana kompetensi mengenai bisa melakukan pemeliharaan, pemeriksaan. Kenapa? Karena memang tidak jarang kita itu memiliki alat, tapi kemudian kita agak luput dalam proses pemeliharaan.
0: Meningkatnya kebutuhan kereta api membuat industri manufaktur tidak cukup hanya mampu memproduksi. Sebab di balik industri perkereta api

0: yang mandiri, ada SDM dan engineering yang harus terus belajar, mengevaluasi dan memperbaiki produk untuk menjaga kualitas, keandalan, dan keselamatan. Rizky Fajar Novanto, Andi Angga, Cita Kesuma, Jawa Timur.
1: Sejumlah atlet Indonesia tiba di tanah air usai meraih medali di ajang Asian Games 2026 di Jepang. Mereka disambut langsung Menpora Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta. Para atlet selanjutnya diharapkan langsung fokus menuju persiapan Olimpiade Los Angeles 2028. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia New Day.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Sejumlah atlet Indonesia tiba di tanah air usai meraih medali di ajang Asian Games 2026 Jepang. Mereka disambut langsung Menpora Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta. Para atlet selanjutnya diharapkan langsung fokus menuju persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028.
1: Sambutan hangat diberikan kepada para atlet Indonesia di Asian Games setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu malam. Menpora Erick Thohir turut menyambut dan mengalungkan bunga kepada para atlet. Rombongan yang tiba berasal dari cabang olahraga atletik, angkat besi, bulu tangkis, dan e-sport PUBG. Cabang bulu tangkis membawa pulang 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Alwi Farhan mempersembahkan gelar yang diraih untuk masyarakat Indonesia.
2: Gelar ini kita persembahkan untuk semua masyarakat Indonesia yang kita tahu belakangan bulu tangkis prestasinya cukup menurun dan alhamdulillah semoga ini bisa menjadi kado terindah lah buat semua masyarakat Indonesia dan menunjukkan bahwa bulu tangkis Indonesia masih ada harapan. Terus dukung dan doakan untuk bulu tangkis Indonesia ke depan.
1: Dari cabang angkat besi, Indonesia berhasil membawa pulang 1 emas dan 1 perunggu. Rahmat Erwin Abdullah mengaku sejak awal memasang target medali emas meski menghadapi persaingan ketat.
3: Buat keluarga, persaingannya ya lumayan ketat.
4: Sudah puaskan dengan hasil ini?
3: Ya, alhamdulillah.
5: Bisa memecahkan rekor dunia gimana?
3: Fokus ke emas sih sebenarnya, kalau rekor bonus. Iya. Yeah.
4: Selanjutnya di sini mau kemana lagi, Rahmat? Ada kejuaraan apa lagi menanti?
3: Ada kejuaraan di kampung, di Cina, bulan depan. 3 minggu lagi.
1: Hasil ini menjadi bagian dari persiapan atlet Indonesia menuju target yang lebih besar termasuk Olimpiade Los Angeles 2028. Menpora Erick Thohir meminta atlet yang masih bertanding untuk tampil maksimal dan menuntaskan perjuangan mereka.
6: Lihat yang atas. Jadi atlet yang masih berjuang, apalagi sudah masuk final, berikan habis-habisan buat dirinya, buat keluarganya, dan tentu buat bangsa. Sayang, uangnya besar, ya. Mudah-mudahan kita ada kejutan-kejutan lain selain yang hari ini kita bisa mengucapkan terima kasih kepada tentu bulu tangkis, angkat besi, dan tadi panjat tebing.
1: Para atlet akan kembali menjalani persiapan dan kompetisi berikutnya. Prestasi yang diraih menjadi modal untuk menjaga performa dalam perjalanan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, ada berbagai peluang usaha untuk menambah pundi-pundi rupiah. Di Probolinggo, Jawa Timur, seorang buruh pabrik garmen beternak kelinci hias hingga cuannya jutaan rupiah setiap bulan. Masih dari Jawa Timur, musim kemarau membawa berkah bagi petani semangka di Lumajang. Hasil panennya bisa mencapai 35 ton hingga cuan yang didapat mencapai 140 juta rupiah sekali panen.

0: menambah pundi-pundi rupiah dari kelinci hias menjadi pilihan Ar-Rahman Imanuddin. Warga Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini memanfaatkan lahan di samping rumahnya untuk beternak kelinci hias jenis Rex. Ar-Rahman yang bekerja sebagai buruh garmen ini beternak kelinci hias sejak 2 tahun lalu. Kelinci hias jenis Rex dipilih karena banyak diminati pembeli. Kelinci Rex dikenal memiliki bulu yang pendek, lebat dan halus dengan tekstur seperti karpet. Jenis kelinci ini juga memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan bobot yang bisa mencapai sekitar 5 kg. Selain pembeli bisa langsung datang ke rumahnya, Ar-Rahman juga memasarkan kelinci melalui berbagai platform online.
1: Awalnya nyoba dulu 3 ekor, sampai beranak, sukses baru saya nambah sampai sebanyak ini gitu.
2: Untuk perawatannya jenisnya apa?
1: Jenisnya ini jenis rek. Untuk perawatannya sih lebih, untuk kelinci ini simple sih, yang penting kandangnya bersih, makannya tepat waktu, itu aja.
0: Satu ekor kelinci anakan dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Untuk kelinci dewasa harganya antara Rp450.000 hingga Rp650.000 per ekor. Setiap bulan Ar-Rahman bisa menjual antara 20 hingga 30 ekor kelinci dengan estimasi omset berkisar 5 juta hingga Rp9 juta. Dengan memanfaatkan lahan seluas 1 hektar di Desa Jatimulyo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Son Haji membudidayakan semangka jenis Madrid. Semangka Madrid ini memiliki ukuran yang besar, bahkan bisa mencapai 8 kg per bijinya. Selain itu, semangka ini juga memiliki rasa yang manis dan segar. Semangka ini bisa dipanen setelah berusia 65 hari setelah tanam. Son Haji bisa memanen 35 ton semangka. Buah pun dijual seharga Rp4.000 per kilogram. Tak heran jika Son Haji bisa meraup cuan hingga Rp140 juta sekali panen.
3: Berapa hektar ini?
4: 1 hektar, Mas.
3: Kalau jenisnya apa, Mas?
4: Madrid.
3: Kelebihannya apa?
4: Ya, kelebihannya kekuatan, Mas. Tahan.
0: Semangka jenis ini tidak hanya memenuhi permintaan warga di Kabupaten Lumajang saja, namun juga dikirim hingga ke kota Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Eksis sejak puluhan tahun lalu, Pasar Meester Jatinegara menyimpan khasanah kuliner legendaris diracik cita rasa turun-temurun. Kuliner legendaris yang bertahan lintas zaman ini sekaligus mengakhiri New Day hari ini.
6: Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M, di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Meester Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
7: Sejak zaman kolonial, tempat ini sudah menjadi denyut jantung perekonomian masyarakat Jakarta. Beragam aktivitas jual beli tersedia, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga destinasi kuliner dari generasi ke generasi. Perjalanan rasa dimulai lewat Gang Piring. Sejak 1970, bakmi lorong menjadi bagian dari kekayaan resep turun-temurun Pasar Meester Jatinegara. Lebih dari setengah abad, cita rasa bakmi khas Tiongkok terus hadir dan kini diteruskan oleh generasi kedua. Dinamakan bakmi lorong karena bisa dilihat, ukuran tempatnya hanya seluas rentangan tangan saya. Racikan bumbu-bumbu, mie dan sayur dicampur jadi satu lalu cincangan ayam dituangkan di atasnya. Beragam jenis mie dan menu lain juga tersedia di sini, jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang nih, aromanya saja udah menggugah selera. Tanpa basa-basi, langsung saja suapan pertama mendarat di mulut.
6: Masuk ke gang-gang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawar kan, Mas? Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Minyak kenyal ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
7: Menjaga warisan kuliner keluarga bukanlah hal yang mudah.
8: Kata yang makan sih masih oke resepnya. Biar orang baru makan di sini katanya, Ci ini kok mie-nya enak banget katanya. Besok aku balik lagi gitu. Banyak dari orang dari Depok itu. Ntar besok minggu aku kesini ya bawa temen. Oke, saya bilang gitu.
7: Pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan menu-menu khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Esteba, ini dia namanya Esteba, suguhan dingin yang terdiri dari isian yang beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu teba, yang terbuat dari tepung beras. Dicampur dengan pelengkap lainnya mulai dari es, cincau, jelly, sirup, dan susu kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
6: Es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar yang mungkin agak panas ya. Karena bisa dilihat secara look, seger banget warnanya juga. Fragrance gitu ya, merah, isiannya melimpah. Ada cincau, jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
7: Dewi bersama sang ibunda menjaga rasa dan kualitas agar pelanggan dapat menikmati cita rasa otentik kampung halamannya.
9: Kalau untuk resep kita nggak pernah ada yang dirubah, nggak pernah ada yang dikurang-kurangin, pokoknya sama seperti awal ibu jualan, ya itu yang kita pakai resepnya. Jadi nggak ada yang dikurang-kurangin.
7: Bulat-bulat menggoda memanggil saya dari sudut Gang Banten 10. Bakso goreng Ciana menjadi pilihan terakhir destinasi rasa kali ini. Berdiri sejak 15 tahun lalu, sang pemilik berjualan sembari melestarikan resep mertuanya. Adonan gilingan ayam dan udang dicampur jadi satu dengan sentuhan bumbu-bumbu. Dibentuk bulat sempurna, lalu langsung dimasukkan ke minyak panas. Sesekali adonan dibolak-balik hingga matang sampai berwarna coklat keemasan. Saya jadi tidak sabar pengen mencoba, begitu matang, cemot satu, ah. Emang dasar gak sabaran, ternyata baksonya masih panas. Bisa dilihat nih, asapnya masih mengepul, keluar dari isiannya yang padat. Makanan yang satu ini menawarkan sensasi yang berbeda. Bisa dimakan polosan tanpa apapun juga udah mantul, alias mantap betul. Tapi agar rasanya makin kompleks, tambahan saus pedas manis gurih jangan lupa dituang. Tekstur yang crispy di luar dan lembut di dalam menyatu di mulut. Meskipun antusiasme pengunjung pasar tak ramai layaknya dahulu, serta gempuran makanan online juga kian mendera, namun kuliner-kuliner legendaris selalu dicari dan punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
10: Memang banyak yang bertahan lama gitu. Dan alhamdulillahnya mereka sampai saat ini walaupun kita bilang pasar sepi, mereka ada terus gitu.
11: Lebih banyak pilihan dan kita bisa lihat langsung. Dan kita udah punya langganan masing-masing ya Mbak ya di situ ya. Jadi kita lebih tahu harganya, lebih tahu. Dan kualitas barangnya kita bisa lebih tahu.
7: Era berubah, tren kuliner pun kian berganti. Pasar Mester Jatinegara bukan hanya sebagai fasilitas kegiatan transaksional. Lebih dari itu, tempat ini menjelma sebagai ruang yang menjaga warisan cita rasa keluarga lintas masa.
6: Duh, saya udah kenyang banget, udah nyobain banyak sekali mulai dari makanan berat, ringan, dan juga es-esannya. Gak lupa, saya juga bawa pulang karena harganya juga masih bersahabat. Sepertinya tidak cukup satu hari ya untuk mengeksplor kuliner yang ada di sini. Next, kayaknya mau balik lagi deh. Tapi sekarang saya mau pamit dulu, Mikaela Omar, Fajar Bolivia, Jakarta.
5: Pesawat maskapai Fly Dubai nyaris dibajak oleh kopilot. Sang pilot ditikam saat mencegah pembajakan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis Sapu Ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pesawat maskapai Fly Dubai nyaris dibajak dan dijatuhkan oleh kopilot pada Rabu waktu setempat. Seorang pilot mengalami luka tikam setelah mencoba untuk mencegah pembajakan. Insiden ini mengakibatkan pesawat mendarat darurat di Arab Saudi. Peristiwa ini terjadi dalam pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv. Menurut keterangan pihak berwenang dan penumpang, pesawat sempat mengalami turbulensi besar akibat aksi kopilot yang diduga berusaha menjatuhkan pesawat setelah menikam pilot utama. Pesawat membawa 174 orang yang sebagian besar merupakan warga Israel. Salah seorang penumpang mengaku melihat adanya keributan di kokpit pesawat dan panggilan darurat pun diluncurkan. Pesawat berhasil melakukan pendaratan darurat di Tabuk, Arab Saudi. Seluruh penumpang dievakuasi dengan selamat dan melanjutkan penerbangan ke Israel menggunakan pesawat berbeda. Pihak berwenang telah mengonfirmasi kopilot pelaku penusukan merupakan warga negara Oman. Pelaku telah diamankan dan dalam proses penyelidikan. Permukiman warga Palestina yang kini telah dirobohkan akibat penertiban militer Israel memaksa warga di kawasan Masafer Yatta, tepi barat, hidup di dalam gua. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Clarissa Radia, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Sebuah kampung kecil di Kirbet al-Daba'a, kawasan Masafer Yatta, tepi barat, menjadi saksi bisu perjuangan hidup warga Palestina yang kini harus kehilangan tempat tinggal mereka setelah rumah-rumah mereka dirobohkan dalam operasi pembongkaran oleh militer Israel. Sebelumnya, Badan Kementerian Pertahanan Israel berdalih bahwa tindakan penertiban tersebut dilakukan terhadap struktur bangunan ilegal sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Warga Palestina kini tidak memiliki pilihan lain selain menggali dan merenovasi kembali gua-gua alam untuk dijadikan tempat tinggal darurat. Meski harus menggali dan mengukir batu yang keras, serta kondisi hidup yang sulit tanpa jaringan listrik maupun air bersih, warga bertahan menggunakan panel surya dan pasokan air tangki. Proses menggali gua ini bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun karena kerasnya batuan di kawasan ini. Bagi warga Palestina,

0: Jatimekar, Kecamatan Cipendei, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis yang digegerkan dengan jatuhnya dua orang pemuda ke dalam sumur sedalam 18 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Menggunakan alat seadanya, petugas polisi dan TNI dibantu warga berupaya mengangkat kedua korban dari sumur yang sudah mengering tersebut. Kasih Humas Polres Cimahi menyebut korban terjatuh ke dalam sumur saat mengambil onderdil motor yang jatuh ke dalam sumur. Saat kejadian, dua pemuda itu sedang memperbaiki motor di sekitar sumur.
1: Pada saat itu, kedua korban sedang memperbaiki kendaraan dan ada barang yang disimpan di pinggir sumur tua. Sumur tersebut sudah tidak berfungsi lama, sudah sumur kering. Itu sebuah baterai itu disimpan di pinggir sumur. Baterai tersebut terjatuh. Kemudian korban pertama yang berinisial RR itu berusaha mengambil baterai tersebut ke dalam sumur. Namun karena sumur tersebut sudah lama tidak terpakai, kemungkinan akibat kekurangan oksigen, maka berusaha untuk korban kedua berusaha menolong korban yang pertama. Nah, setelah korban kedua itu masuk sumur tersebut, ternyata kondisinya juga sama, namun sempat berteriak minta tolong.
0: Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban langsung dilarikan ke IGD klinik terdekat. Naas, salah satu korban pun meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis, sementara salah satu korban lainnya selamat.
2: Ini nenek di sini.
0: Inilah detik-detik petugas damkar sektor Duren Sawit, Jakarta Timur saat berupaya melepas kaki balita perempuan dari saluran pembuangan air di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu lalu. Dengan sangat hati-hati, petugas berupaya melepaskan kaki bocah perempuan yang terus menangis itu. Lantaran upaya manual tak kunjung membuahkan hasil, petugas akhirnya membongkar keramik lantai kamar mandi menggunakan alat khusus. Beruntung, setelah 12 menit, kaki bocah 2 tahun itu pun akhirnya berhasil diangkat. Selamat Widodo, ayah sang balita menyebut insiden bermula saat hatinya tengah mandi. Lantai yang licin membuat kaki putrinya terperosok ke dalam lubang.
3: Akhirnya kan anak laki mandi, saya sedang tisu. Tiba-tiba itu terdengar teriakan istri minta tolong. Saya kaget langsung lari ke kamar mandi. Tidak tahunya anak bebas di saluran air. Saya panik langsung manggil damkar. Dengan cepat damkar langsung menuju tempat lokasi. Karena berhubung ini dikontrakan, tempatnya kecil, agak susah. Alhamdulillah anak selamat. Ya luka sedikit lecet, cuma nggak apa-apa, udah bisa main-main lagi.
0: Pasca kejadian, lubang saluran air tersebut langsung ditutup agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali good morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Rizky Harisnanda.
5: Dan saya Clarissa Aradia. Langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Ya, berawal dari suara knalpot brong, konflik antar warga di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat berujung pada penyerangan sebuah rumah. Sejumlah orang diduga merusak pagar serta pintu rumah warga saat di dalam rumah terdapat dua anak.
1: Polisi menyebut aksi tersebut diduga merupakan aksi balasan setelah sebelumnya terjadi pemukulan dalam konflik soal suara knalpot brong.
2: Rekaman video amatir ini memperlihatkan suasana tegang di sebuah rumah di perumahan Residen Cikunir, Jakamulya, Bekasi Selatan. Sejumlah orang terlihat datang ke salah satu rumah warga, sementara penghuni rumah memilih berlindung di dalam. Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena saat kejadian terdapat dua anak di dalam rumah. Polisi menyebut peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebelumnya warga di perumahan tersebut mempermasalahkan suara knalpot brong yang berasal dari sebuah bengkel di lingkungan perumahan. Ketegangan kemudian berujung pada pemukulan terhadap pemilik bengkel. Tak terima dengan kejadian tersebut, pemilik bengkel bersama sejumlah orang kemudian mendatangi rumah warga. Peristiwa inilah yang kemudian viral di media sosial.
3: Sudah viral di media bahwasanya ada persisahan warga dengan dua orang anak dan satu orang pria dewasa memiliki cekcok dengan pemilik bengkel. Kemudian seperti yang kita lihat dari video, lima orang yang tidak kenal masuk ke rumah, nabrak pagar, kemudian di rumah tersebut ada dua orang anak.
2: Polisi menyebut kedua pihak sama-sama membuat laporan. Upaya mediasi juga telah dilakukan namun belum mencapai kesepakatan. Kini kasusnya ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Surabaya dikejutkan dengan kemunculan seekor biawak berukuran sekitar 1 meter di dalam rumah. Besarnya ukuran biawak membuat pemilik rumah khawatir dan memanggil petugas damkar untuk mengevakuasi biawak tersebut.
0: Sementara itu di Magetan Jawa Timur ada seekor lutung yang terjatuh dan mati setelah tersengat kabel listrik milik PLN. Diduga lutung ekor panjang tersebut turun dari Gunung Lawu untuk mencari makanan ke permukiman warga.
2: Seekor biawak masuk ke dalam rumah warga di Jalan Sedayu 9 nomor 11, Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Karena khawatir akan keberadaan biawak, Laurentius Bambang Hartono, pemilik rumah, memanggil petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya. Tiba di lokasi, petugas pun langsung melakukan penyisiran dan berhasil menemukan biawak bersembunyi di belakang lemari barang. Petugas harus menggeser lemari sebelum akhirnya berhasil menangkap dan mengevakuasi hewan tersebut. Biawak memiliki panjang sekitar 1 meter dengan diameter sekitar 6 cm.
4: Kesulitannya ya, dicari dulu terus harus geser-geser lemari. Jadi, untuk menyerangnya sih enggak. Tapi warga yang takut juga, kan cukup besar orang.
2: Petugas mengimbau warga untuk tidak mendekati atau menangani sendiri hewan liar yang masuk ke dalam rumah dan segera meminta bantuan petugas demi mencegah risiko serangan atau cedera. Video amatir warga merekam seekor lutung ekor panjang yang bergelantungan pada kabel PLN di kawasan pabrik industri kulit di Desa Ringin Agung di Magetan, Jawa Timur. Warga awalnya mengira lutung tersebut bergelantungan untuk mencari makan. Namun tak lama kemudian hewan langka berbulu hitam ini terjatuh dari ketinggian 8 meter. Warga sekitar sempat berupaya memberikan pertolongan karena kondisinya masih bernyawa. Namun tak lama akhirnya lutung itu pun mati. Diduga lutung ini sengaja turun dari Gunung Lawu setelah kebakaran hutan yang terjadi sejak beberapa hari lalu.
5: Kemungkinan dari Gunung Lawu kemungkinan.
6: Karena terbakar ini mungkin.
5: Iya.
6: Memang saat ini habis kebakaran Gunung Lawu.
5: Iya.
6: Ini masih anak atau udah dewasa ya, Mas?
5: Kelihatannya
6: masih anak. Berarti kondisi udah meninggal ini. Terjatuh kan, Mas?
2: Lutung ekor panjang jenis ini merupakan salah satu hewan penghuni Gunung Lawu di Magetan dan termasuk hewan yang dilindungi. Setelah nyawanya tak bisa diselamatkan, warga sekitar akhirnya berinisiatif untuk menguburkan jasadnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Saat ekonomi belum benar-benar pulih seperti sekarang, salah satu dampaknya adalah lapangan kerja yang juga kian sulit didapat.
1: Dan ternyata setiap generasi punya pandangan berbeda soal lapangan kerja yang diminati. Namun apakah pekerjaan bisa diperoleh sesuai dengan minat atau justru terpaksa bekerja seadanya karena makin sulitnya lapangan kerja? Berikut liputannya.

0: Dengan kondisi yang dihadapkan oleh fakta kebutuhan hidup yang kian berat, plus harga-harga semakin mahal in this economy, bekerja jadi suatu kewajiban. Bagi warga kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, bekerja kantoran atau freelance menjadi pilihan. Namun ketika situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, opsi ini pun sulit diperoleh.
1: Nah, karena kalau aku sendiri sih sebenarnya karena aku freelance doang kan, terus aku pikir kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan dalam sebulan itu nggak punya pendapatan yang pasti gitu. Jadi harus ada dua pendapatan at least, yang primer sama sekundernya. Jadi di luar masuk, di dalam juga masuk okay. Gitu sih.
2: Saya yakin bahwa beberapa perusahaan kayak misalkan PNS atau BUMN itu, saya merasa bahwa mereka memiliki lebih bisa menjaga karyawannya. Jadi mungkin saya rasa untuk layoff, ya saya agak sedikit berkuranglah kecemasannya.
3: Maka dari itu mungkin saya dari freelance ini mungkin tujuannya pasti ke arah kerjaan kantoran pastinya. Cuman untuk sekarang saya sebagai Gen Z yang muda ini mungkin lebih menikmatin freelance.
4: Ya kantoran yang fix, karena kalau saya pribadi dan saya juga mewakili milenial menyukai kepastian, rutinitas yang itu banyak ditawarkan sama jam kerja yang seperti ini.
0: Itulah yang menjadi harapan masyarakat. Namun faktanya, kerja layak bakal masih sulit dicari. Alias peluang kerja layak yang masih terbatas. Kaum muda di sejumlah negara berjuang mencari pekerjaan layak. Sementara perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan ketidakpastian kebijakan perdagangan justru berisiko merusak pasar kerja. Apalagi belum lama ini Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 53 ribu orang. Salah satu pemicunya adalah melemahnya industri manufaktur yang selama ini menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Sementara investasi asing belum mampu menyerap tenaga kerja seperti 10 hingga 15 tahun silam karena tidak berfokus pada industri padat karya. Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilat, akan menyebut tingginya angka PHK diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, bahkan awal tahun 2027. Untuk itu, pemerintah diharapkan segera memetakan dan memberikan insentif bagi industri strategis untuk mengurangi angka PHK dan memperbaiki iklim investasi agar industri yang bersifat padat karya kembali menggeliat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Krisis air dampak kemarau ekstrim dialami warga di sejumlah daerah. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, warga mengandalkan sumur tua di tengah hutan.
6: Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Krisis air dampak kemarau ekstrim dialami warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mendapat air bersih, warga mengandalkan sumur tua di tengah hutan.
1: Sementara itu warga desa Sisir, Kabupaten Manggarai Timur, 4 bulan terakhir harus berjalan kaki 1 hingga 3 km untuk mencari air di lembah.
2: Manfaatkan dulu. Dampak kemarau panjang, sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami krisis air bersih. Salah satunya di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah. Sekitar 5 bulan dilanda kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari warga memanfaatkan sumur tua di tengah hutan. Sedikitnya terdapat 5 sumur kecil yang silih berganti digunakan warga untuk mengambil air. Meski kedalamannya tak sampai 2 meter, sumur-sumur tua tak pernah kering meski digunakan oleh ribuan warga setiap hari.
3: Musim kemarau ini lah, air tua akibat itu kan biasa kami ini dari air pam yang dari Gunung Mangkol. Karena air pam tuh kekeringan juga, jadi kami itu jadi warga tuh sumber mata air satu-satu. Dari sini lah ngambil lah. Yang lain-lain, perigi-perigi yang biasa, sumur-sumur tuh kering semuin.
2: Warga berharap pemerintah bisa memfasilitasi sumur bor di dekat permukiman warga. Demi mendapatkan air, warga di Desa Sisir, Kecamatan Elar Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur harus berjalan kaki sekitar 1 hingga 3 km dengan menuruni lembah dan mendaki. Sejak 4 bulan terakhir, sumur-sumur di sekitar permukiman warga mengering. Satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan berada di Nuling, Desa Sisir. Namun debit air sumur yang sangat kecil membuat warga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan beberapa jerikan air. Air yang didapatkan pun tidak selalu dalam kondisi bersih. Warga harus menyaringnya terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengangkut air dalam jumlah banyak, warga harus menyewa motor dengan biaya sekitar Rp10.000 per jeriken.
4: Kami harus bangun jam 3 pagi, bahkan jam 2 pagi supaya bisa mendapatkan air yang banyak. Dan itu antriannya itu sampai jam 6 pagi saja. Terus untuk masyarakat yang datang setelah jam 6 ke atas, itu wajib tunggu 2 sampai 3 jam supaya bisa mendapatkan air, dan itu pun hanya bisa dapat 5 serigen saja.
2: Krisis air berdampak pada lebih dari 140 kepala keluarga di Desa Sisir. Dusun Nganta menjadi wilayah yang paling terdampak dengan lebih dari 60 kepala keluarga. Selama lebih dari 1 bulan, tangkapan ikan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah turun drastis akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Munculnya jutaan ubur-ubur membuat banyak nelayan beralih menangkap ubur-ubur hingga pasokan ikan di pelabuhan menipis. Dalam sehari, nelayan bisa mendapatkan 1,5 ton ubur-ubur.
5: Hampir full, 1 bulan full nih, ubur-ubur. Otomatis penangkapan ikan udang berkurang. Bahkan sama sekali tidak ada karena faktor keluarnya ubur-ubur. Sehingga nelayan otomatis menangkapnya ubur-ubur karena faktor tangkapan ikan tidak ada.
2: Kondisi ini membuat harga ikan pada Kamis naik seperti ikan layur dari Rp17.000 menjadi Rp25.000 per kilogram dan udang cerbung dari Rp150.000 menjadi Rp180.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita ke informasi lain. Pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat mengalami peningkatan sebanyak 10%.
0: Menyikapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan tren penyakit ISPA.
6: Jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat meningkat sekitar 10%. Kasus didominasi anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh lebih rentan terhadap serangan virus. Puskesmas belum dapat memastikan diagnosis influenza tipe A karena keterbatasan fasilitas laboratorium. Namun, pasien tetap ditangani sesuai kondisi klinis. Pasien yang mengalami sesak napas langsung dirujuk ke rumah sakit.
7: Tapi kita di sini memang menangani pasien dengan jumlah infeksi saluran pernafasan atas. apakah itu nantinya karena influenza ataupun karena virus yang lainnya, itu memang mengalami kenaikan sekitar 10% pada anak, pada dewasa ataupun lansia.
6: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kemenkes. Menurutnya kenaikan kasus ini masih ringan dan belum mengarah ke wabah.
8: Apa kenaikannya kecil sekali dan akan dianggap ini sebagai apa outbreak ataupun wabah atau apapun kalau kenaikannya di atas 100%. Ini normal-normal aja baru 15%. Sehingga dengan demikian ini masih dianggap sebagai mild dan normal.
6: Meski situasi terkendali, warga diminta tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Ratusan warga kurang mampu beramai-ramai mendatangi posko pengaduan desil di Jalan Keramat 3, Senen, Jakarta Pusat.
0: Hal ini diakibatkan banyaknya yang masuk kategori desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi.
9: Posko pengaduan desil di Jalan Keramat 3, Senen, Jakarta Pusat Kamis siang dipadati ratusan warga kurang mampu. Mereka berbondong-bondong mendatangi posko pengaduan desil yang diinisiasi Posko Perjuangan Rakyat, POSPERA. Banyak warga sengaja datang ke posko pengaduan desil karena bingung dan kecewa setelah desil kesejahteraan mereka tiba-tiba melonjak naik sehingga membuat hak bantuan sosial mereka dihapus. Salah satunya Juliana, warga Paseban ini mengadukan nasib ayahnya yang sudah lansia dan tidak bekerja. Namun tercatat masuk dalam desil 8 sehingga tidak perlu lagi menerima bantuan sosial. Padahal kondisi ekonomi sang ayah tidak memiliki harta melimpah.
10: Bapak saya kan desil 8. Dia kan udah tua, gak kerja lah istilahnya bapak ibu saya udah tua. Ini gak pernah dapat bantuan lansia, gak dapat bansos, gak dapat. Saya pengen menurunkan desil bapak saya.
11: Bapaknya usia berapa?
10: Udah tua, 70-an dah.
11: 70-an? Mm-mm. Tapi tercatat di desil 8?
10: Desil 8.
11: Itu ibu udah ngecek langsung?
10: Udah, aku kelurahan nanya. Udah bapak desil 8 katanya gitu.
9: Menanggapi aduan, Ketua POSPERA Jakarta Pusat Rifai Silalahi menyatakan posko dibuka karena banyak warga yang mengeluhkan desil mereka naik drastis sehingga memutus kesempatan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Pihaknya mengumpulkan data dari warga untuk disampaikan ke Badan Pusat Statistik BPS agar bisa dilakukan pendataan sesuai kondisi real di lapangan.
12: Desil-desil warga yang tadinya desil 1 sampai 4 itu bisa segera turun, bisa kembali seperti sedia kala. Karena sekarang kan banyak warga-warga ini yang statusnya pengemis, statusnya buruh lepas harian, pedagang kaki lima, tapi desilnya itu 6 sampai 10. Nah, jadi kita nggak ngerti kenapa pendataan sampai sekarang ini, kenapa sampai begitu ngawur dan tidak tepat sasaran.
9: Berdasarkan posko pengaduan POSPERA yang telah dibuka sebelumnya di wilayah Jakarta Timur, tercatat 5.000 warga telah mengadu ke posko pengaduan ini. Diperkirakan jumlah warga yang mengadu persoalan desil akan terus bertambah seiring dibukanya posko pengaduan di wilayah Jakarta. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Bagi yang masih bingung cari tempat makan siang, kita ada rekomendasinya nih di kawasan Cikini. Banyak kuliner legendaris yang bisa jadi pilihan.
1: Betul, dan gak cuma legendaris, tapi juga pastinya viral. Nah, kalau favorit saya sih ada siomaynya. Jadi penasaran ya, jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Salam Sport. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Hari Jumat biasanya jam makan siang jadi lebih lama dan panjang ya Rizky. Jadi kalau yang mau makan siang nanti dengan menu legendaris bisa banget melipir ke kawasan Cikini.
1: Bener banget, karena selain legendaris di sana Ara ya, ini juga banyak pilihan dan juga banyak yang viral-viral di sana. Ada apa aja? Ini dia liputannya.

0: Pasti Anda ketika mendengar Cikini membayangkan pusat seni atau tempat bersejarah. Tapi sebenarnya banyak sekali tempat makan di sini yang Anda tidak boleh lewatkan. Apa saja? Ayo ikuti.
1: Kuliner pertama dimulai dari Siomay Mas Nur yang letaknya di seberang stasiun Cikini. Siomay ini sudah berdiri sejak 1993 dengan cita rasa yang melegenda.
0: Mas, boleh pesen satu campur kali ya.
2: Makan sini ya.
0: Iya, makan sini. Kira-kira yang favoritnya di sini apa?
2: Favorit semua.
0: Favorit semua. Ada apa aja sih emang di sini, Mas?
2: Ada siomay, tahu, tahunya berdua macam, tahu putih, tahu goreng. Ada kentang, pare, kol. Kalau sama pesenan apa gitu ya 3 ribuan.
0: 3 ribuan?
1: Bukan hanya warga sekitar Cikini, para pembeli datang dari berbagai daerah. Siomay yang terkenal dengan rasa ikan tenggirinya ini berharga Rp25.000 per porsi.
3: Saya sebenarnya kan dari jauh, jadi saya udah lama pengen makan siomay ini, mau kangen gitu. Karena kan setiap ke Jakarta, wah tuh kangen banget pengen makan siomay yang ada di sana tuh, yang di dekat stasiun. Bumbu kacangnya juga enak banget gitu. Malah kadang suami saya kalau lagi ada di Jakarta, kalau lagi di dinas saya, nitip dong kalau lewat Cikini, please nitip pengen makan siomay itu.
4: Dari medsos sih sebenarnya, terus aku cobain dan enak banget. Siomaynya tuh kenyal, rasa ikannya berasa tapi nggak amis. Bumbunya tuh dia legit, alus sih tapi berasa banget kacangnya, nggak terlalu pedas, manis, tapi kalau misalnya dicampur jeruk itu mantep banget.
0: Dari daerah sini. Jadi sebenarnya siomay merupakan hasil akulturasi warga Tiongkok yang dipopulerisikan di Jawa Barat sampai akhirnya sampailah kita di siomay terkenal yang ada di Cikini. Ini ya isi siomaynya seperti ini. Langsung aja kita icip sausnya juga.
1: Habis berburu siomay, saatnya kita berburu makanan lain ya. Nah, siang-siang gini paling segar menikmati rujak buah. Ada rujak Ampera, tujuan kedua yang berlokasi di Jalan Cikini Raya. Di dalam kedai ini, pembeli dapat memilih ragam buah dan tingkat kepedasan sesuai selera.
5: Bikin istimewanya sih, terutama ini sambelnya.
0: Sambelnya kenapa?
5: Sambelnya ya lain daripada yang lain lah.
0: Kenapa bisa dibilang gitu? Apa dari

0: Salah satu pelanggan mengaku kerap datang pada waktu istirahat karena rujak dinilai sebagai pilihan makanan yang sehat.
1: Kira-kira 2 tahun yang lalu kayaknya sih.
2: Ya. Jadi sudah jadi pelanggan setia ya sudah 2 tahun ini.
1: Iya, kalau lagi butuh buah ya. Soalnya kan jarang kita makan buah ya. Apalagi kalau kupas sendiri, jadi prefernya yang udah dipotong-potong aja.
0: Popularitas rujak ini bahkan menarik perhatian pengunjung dari luar Jakarta. Seorang pembeli asal Kalimantan yang sedang berkunjung ke ibu kota menyempatkan diri mencoba rujak Ampera setelah tertarik melihat penyajiannya yang bersih dan pilihan buahnya yang segar.
3: Oh ya, karena habis selesai makan, jadi kita cari buah lah ya gitu ya. Kan biasanya mengatakan bahwa 4 sehat 5 sempurna, tambah buah, jadi ya pilihan kita cari mangga gitu ya.
0: Jangkauan rujak Ampera pun semakin meluas. Selain datang langsung, pembeli juga dapat memesannya secara daring melalui layanan pesan antar. Mutia Rahman, Agung Happy, Jakarta.
4: Aksi pencurian mobil box terekam CCTV dari sebuah bengkel di Jakarta.
5: Informasi lengkapnya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 3.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Sejumlah aksi kejahatan terekam CCTV. Di Jakarta, dengan santainya, dua pelaku mencuri mobil box dari sebuah bengkel.
3: Sementara di Depok, kamera pengawas toko merekam detik-detik dua orang pembobol toko datang menggunakan sepeda motor.
4: CCTV merekam dua pelaku pencuri mobil beraksi di sebuah bengkel ban di Jalan Kolonel Sugiono, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu pagi. Satu pelaku mengikat ganggang rolidor toko agar karyawan di bengkel dalam tak bisa keluar. Setelah itu, mereka kemudian membuka pagar dan kabur melarikan mobil box ke jalan raya. Atas peristiwa ini, pemilik toko ban mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Timur. Kamera pengawas toko merekam detik-detik dua orang pembobol toko datang menggunakan sepeda motor Selasa dini hari. Seorang pelaku terlihat mengenakan hoodie dan topi hitam, sementara pelaku lain menunggu di atas motor. Menurut pemilik toko, Fitri, kedua pelaku diduga masuk ke dalam toko dengan cara memanjat pintu saat kondisi sekitar toko sepi. Sebelum tertidur, korban sempat beraktivitas di dalam toko termasuk menghitung uang dan merapikan uang yang tersimpan di dalam brankas. Saat korban tertidur, pelaku melancarkan aksinya mengambil 3 unit handphone serta uang tunai yang tersimpan di dalam brankas. Total kerugian aksi pencurian ini mencapai 16 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Diduga kelebihan kapasitas, truk bermuatan cengkih dari Makassar menabrak gapura desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis petang.
3: Sementara di Parepare, diduga berkendara dalam kondisi mengantuk, seorang wanita menabrak mobil yang sedang terparkir.
5: Sebuah truk bermuatan cengkeh tersangkut gapura desa Sokosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hingga rusak parah pada Kamis petang. Truk yang dikemudikan oleh warga asal Makassar ini sebenarnya hendak menuju toko tembakau di wilayah Klemunan, Pulingi, Blitar. Dikonfirmasi pada Kamis malam, Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muheni Saiful, membenarkan peristiwa viral ini. Penyebab kecelakaan diduga akibat truk kelebihan muatan, serta sang sopir yang tak menguasai medan dan hanya mengandalkan petunjuk peta digital. Akibat kejadian ini, jalur desa lumpuh total. Petugas kepolisian melakukan rekayasa jalur, sementara muatan truk dievakuasi secara manual. Kasus kecelakaan tunggal ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Blitar. CCTV merekam detik-detik saat pengendara sepeda motor menabrak sebuah minibus yang parkir di depan kantor Polres Parepare di Jalan Andi Mapatola, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Pengendara wanita ini diduga berkendara dalam kondisi lelah dan mengantuk hingga motornya oleng. Benturan keras membuat bagian depan sepeda motor rusak parah. Sementara bagian belakang mobil minibus juga mengalami kerusakan. Akibat kecelakaan, korban mengalami lecet pada bagian wajah dan pelipis kanan. Personel Polres Parepare yang berada di sekitar lokasi memberikan pertolongan. Korban yang sempat mengalami shock dievakuasi menggunakan ambulans ke puskesmas terdekat. Kasus kecelakaan berakhir damai, kerusakan masing-masing ditanggung oleh pemilik kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi berikutnya, kebakaran hebat melanda sebuah pusat perbelanjaan bangunan dan juga elektronik di Sleman, Yogyakarta. Akibat kejadian ini, dua orang karyawan meninggal dunia.
3: Sementara di Magelang, Jawa Tengah, kebakaran melanda sebuah toko mebel di Jalan Raya Purworejo, Magelang. Kuat dugaan kebakaran disebabkan karena ledakan trafo yang berada di atas toko.
6: Kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan bangunan dan elektronik di kilometer 11 ruas Jalan Jogja Solo Sleman Yogyakarta Kamis siang. Api dengan cepat membakar seluruh bagian dalam dan luar bangunan. Untuk memadamkan api, belasan armada damkar dari sejumlah wilayah dikerahkan untuk menjinakkan api. Berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali muncul dari gudang belakang gedung. Api kemudian menjalar ke area parkir hingga bangunan utama gedung. Akibat kejadian ini, dua karyawati meninggal dunia karena terjebak di dalam bangunan. Petugas baru berhasil mengevakuasi keduanya 5 jam pasca kebakaran.
7: Menyelamatin tas katanya di lantai 3. Kemudian mau turun terjebak jadinya enggak turun dan saya langsung ke sini cari di ambil karyawan itu udah enggak ada dan sampai saat ini yang belum ditemukan ya.
6: Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih mengumpulkan bukti terkait penyebab pasti kebakaran. Sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Peristiwa kebakaran juga terjadi di Magelang, Jawa Tengah, Kamis sore. Kebakaran melahap sebuah toko mebel yang berlokasi di Jalan Purworejo, Magelang. Petugas damkar harus berjibaku selama 1 jam untuk memadamkan api. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh ledakan trafo yang berada di atas toko mebel. Kasus kebakaran kini dalam penanganan kepolisian, sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah drone menghantam sekolah di Kiev, Ukraina, hingga menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian bangunan sekolah.
2: Informasi dari mancanegara lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap di Good Morning.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri.

0: Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Sebuah drone menghantam sekolah di Kiev, Ukraina pada Kamis. Peristiwa ini membuat beberapa bagian dari bangunan sekolah mengalami rusak.
1: Sementara serangan udara Pakistan menyasar provinsi Kunar dan Helmand di Afghanistan. Serangan itu didasarkan informasi intelijen yang kredibel.
2: Beginilah detik-detik sebuah drone Rusia menghantam sekolah di Kiev, Ukraina pada Kamis. Serangan ini merupakan serangkaian serangan udara Rusia terhadap kota-kota di Ukraina. Rekaman memperlihatkan berbagai kerusakan pada bangunan, seperti bagian dinding dan jendela sekolah usai hantaman drone menerjang. Beruntung, tidak ada korban luka karena anak-anak tiba di sekolah saat alarm peringatan serangan udara berbunyi, sehingga mereka dapat dievakuasi ke tempat yang aman.
3: Коли пролунала знову ж таки тривога, всі перемістились в укриття. Оперативно нас на момент, цей момент прийшли до школи 104 дітей, тому не така велика кількість. Ми оперативно спустили їх всі в укриття і продовжили, як завжди, уроки в укритті.
2: Atas serangan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyuruhkan tekanan yang lebih besar terhadap Rusia, serta meminta pertanggungjawaban Moskow atas serangan terhadap sekolah dan anak-anak Ukraina. Inilah berbagai kerusakan dan puing-puing reruntuhan rumah warga usai serangan udara Pakistan menghantam Afghanistan pada Kamis. Peristiwa ini setidaknya menewaskan 9 orang dan 11 orang luka dalam serangan yang menyasar provinsi Kunar dan Helmand. Namun, Kementerian Informasi Pakistan berdalih bahwa serangan ini didasari informasi intelijen yang kredibel dan menargetkan tempat persembunyian teroris di dua lokasi.
0: Informasi berikutnya, permukiman warga Palestina yang ada di kawasan Masafer Yatta di tepi barat dirobohkan akibat penertiban militer Israel.
1: Kondisi ini kemudian memaksa warga untuk hidup di dalam gua demi bisa bertahan di atas tanah kelahiran.
4: Sebuah kampung kecil di Kirbet al-Daba'a, kawasan Masafer Yatta, tepi barat, menjadi saksi bisu perjuangan hidup warga Palestina yang kini harus kehilangan tempat tinggal mereka setelah rumah-rumah mereka dirobohkan dalam operasi pembongkaran oleh militer Israel. Meski harus menggali dan mengukir batu yang keras serta kondisi hidup yang sulit tanpa jaringan listrik maupun air bersih, warga bertahan menggunakan panel surya dan pasokan air tangki. Proses menggali gua ini bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun karena kerasnya batuan di kawasan ini. Kehadiran pos-pos pemukim Israel di sekitar bukit beserta pembatasan akses semakin memperparah tekanan hidup warga. Sebagian besar mata pencarian tradisional seperti peternakan hewan juga mengalami penurunan tajam akibat serangan pemukim dan pembatasan akses menuju padang rumput.
5: بعد ما كنا على وجه الارض رجعنا بعد ما هدموا يعني رجعنا اليوم على العصر الحجر اللي كانوا عايشين عليه جدودنا وففعلا يعني احنا بالنسبه لنا كوننا متمسكين بالارض يعني مش راح تفرق معنا رايحين نضل موجودين بارضنا.
4: Meski dihantui ketakutan akan terusir dari kampung halaman sendiri, warga tepi barat ini bertekad untuk terus bertahan di tanah kelahiran mereka sampai akhir hayat.
0: Ya, berikutnya kamera dashcam merekam detik-detik menegangkan pengemudi truk yang hampir kehilangan kendali akibat curah hujan yang tinggi di Amerika Serikat.
1: Momen menegangkan juga terekam bodycam polisi di New York. Seorang petugas berhasil membantu bayi yang tersedak hingga kembali menangis.
6: Rekaman dashcam memperlihatkan sebuah truk semi yang hampir kehilangan kendali di Jalan Raya Nebraska, Amerika Serikat pada Rabu lalu. Pengemudi yang merekam menyebut hujan deras di Omaha membatasi jarak pandang dan membuat jalan licin. Dalam video, truk terlihat melaju dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya melintang di tengah arus lalu lintas. Badan Perkiraan Cuaca Nasional menyatakan sisa-sisa badai Pola membawa lebih dari 4 inci hujan ke Omaha dalam 6 jam. Momen menegangkan terjadi di New York. Seorang bayi terlihat lemas dalam pelukan ibunya setelah tersedak. Rekaman bodycam polisi menunjukkan seorang petugas langsung mengambil bayi dan memberikan pertolongan. Petugas berusaha membuka jalan napas sang bayi. Tak lama kemudian, tangisan bayi terdengar. Sang bayi lalu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa.
0: Dan usai sudah Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rizky Arisnanda.
1: Dan saya Clarissa Radia. Have a great day. Stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.

0: Kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan, bangunan, dan elektronik di kilometer 11 ruas Jalan Jogja Solo Sleman Yogyakarta Kamis siang. Api dengan cepat membakar seluruh bagian dalam dan luar bangunan. Untuk memadamkan api, belasan armada damkar dari sejumlah wilayah dikerahkan untuk menjinakkan api. Berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali muncul dari gudang belakang gedung. Api kemudian menjalar ke area parkir hingga bangunan utama gedung. Akibat kejadian ini, dua karyawati meninggal dunia karena terjebak di dalam bangunan. Petugas baru berhasil mengevakuasi keduanya 5 jam pasca kebakaran.
1: Mau nyelamatin tas katanya di lantai 3. Lalu kemudian mau turun udah terapung. Terjebak jadinya nggak bisa turun. Dan saya langsung ke sini cari di ambil karyawan itu udah nggak ada. Dan sampai saat ini yang belum terjebak ini cewek.
0: Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih mengumpulkan bukti terkait penyebab pasti kebakaran. Sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Peristiwa kebakaran juga terjadi di Magelang, Jawa Tengah, Kamis sore. Kebakaran melahap sebuah toko mebel yang berlokasi di Jalan Purworejo, Magelang. Petugas damkar harus berjibaku selama 1 jam untuk memadamkan api. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh ledakan trafo yang berada di atas toko mebel. Kasus kebakaran kini dalam penanganan kepolisian, sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
3: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya Clarissa Aradia.
2: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
3: Presiden melantik sejumlah pejabat baru pada Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Prabowo juga membentuk Menko Hilirisasi yang sekaligus dijabat oleh Menteri ESDM.
2: Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung jalannya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan revolusi.
0: Presiden melantik sejumlah pejabat baru Kamis sore, termasuk Kapolri yang baru. Pelantikan dilakukan usai DPR mengesahkan pengusulan Kepala Badan Narkotika Nasional tersebut sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Prabowo menggeser sejumlah pejabat pada struktur Kabinet Merah Putih. Prabowo juga membentuk Menko Hilirisasi yang sekaligus dijabat oleh Menteri ESDM. Tidak hanya itu, turut dilantik pula Kepala Badan Reformasi Agraria. Prabowo Subianto tercatat telah melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih sebanyak 7 kali hingga 1 Oktober 2026 sejak dilantik pada Oktober 2024 dengan perubahan jabatan yang berlangsung di kementerian maupun di sejumlah lembaga strategis. Sebelum melantik pejabat di istana, Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Kamis pagi. Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden dan Wakil Presiden meninjau langsung area Monumen Pancasila Sakti sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan pahlawan revolusi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, ada ratusan warga kurang mampu beramai-ramai mendatangi posko pengaduan desil di Jalan Keramat 3, Senen, Jakarta Pusat.
3: Hal ini diakibatkan banyaknya yang masuk kategori desil namun tidak sesuai dengan kondisi ekonomi.
4: Posko pengaduan desil di Jalan Keramat 3, Senen, Jakarta Pusat Kamis siang dipadati ratusan warga kurang mampu. Mereka berbondong-bondong mendatangi posko pengaduan desil yang diinisiasi Posko Perjuangan Rakyat, POSPERA. Banyak warga sengaja datang ke posko pengaduan desil karena bingung dan kecewa setelah desil kesejahteraan mereka tiba-tiba melonjak naik sehingga membuat hak bantuan sosial mereka dihapus. Salah satunya Juliana, warga Paseban ini mengadukan nasib ayahnya yang sudah lansia dan tidak bekerja. Namun tercatat masuk dalam desil 8 sehingga tidak perlu lagi menerima bantuan sosial. Padahal kondisi ekonomi sang ayah tidak memiliki harta melimpah.
5: Bapak saya kan desil 8. Dia kan udah tua, nggak kerja lah istilahnya bapak ibu saya udah tua. ini nggak pernah dapat bantuan lansia, nggak dapat bansos, nggak dapat. Saya pengen menurunkan desil bapak saya.
6: Bapaknya usia berapa, Pak?
5: Udah tua, 70-an dah.
6: 70-an? Masih tercatat di desil 8?
5: Desil 8.
6: Itu ibu udah ngecek langsung?

0: langsung?
1: Udah, aku kelurahan nanya, "Dek, Bapak desil 8," katanya gitu.
2: Menanggapi aduan Ketua Pospera Jakarta Pusat Rifai Silalahi menyatakan posko dibuka karena banyak warga yang mengeluhkan desil mereka naik drastis sehingga memutus kesempatan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Pihaknya mengumpulkan data dari warga untuk disampaikan ke Badan Pusat Statistik BPS agar bisa dilakukan pendataan sesuai kondisi real di lapangan.
3: Desil-desil warga yang tadinya desil 1 sampai 4 itu bisa segera turun, bisa kembali seperti sedia kala. Karena sekarang kan banyak warga-warga ini yang statusnya pengemis, statusnya buruh lepas harian, pedagang kaki lima, tapi desilnya itu 6 sampai 10. Nah, jadi kita nggak ngerti kenapa pendataan sampai sekarang ini, kenapa sampai begitu ngawur dan tidak tepat sasaran.
2: Berdasarkan posko pengaduan Pospera yang telah dibuka sebelumnya di wilayah Jakarta Timur, tercatat 5.000 warga telah mengadu ke posko pengaduan ini. Diperkirakan jumlah warga yang mengadu persoalan desil akan terus bertambah seiring dibukanya posko pengaduan di wilayah Jakarta. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Polisi membongkar jaringan pabrik Etomidat. 11 orang tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti senilai 45 miliar rupiah.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, pelarian seorang wanita spesialis pencurian di rumah sakit harus berakhir setelah seminggu buron. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan penjahat kambuhan yang telah melancarkan 5 kali aksi pencurian.
4: Sementara itu, tersinggung karena dimarahi saat berniat meminjam uang, seorang pemuda memukul kepala warga asing menggunakan ulekan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Ini.
5: Dipicu sakit hati karena tidak dipinjamkan uang, seorang pemuda di Tangerang, Banten menganiaya warga negara asing asal Korea Selatan hingga mengalami luka berat. Pelaku berinisial MIM diringkus unit reskrim Polsek Cikupa di tempat persembunyiannya pada 29 September. Pelaku ternyata merupakan kerabat dari istri korban. Pada Kamis, Kadet Reskrim Polsek Cikupa mengungkapkan peristiwa terjadi pada 21 Agustus di rumah korban. Saat itu pelaku datang ke rumah korban dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar 12 juta rupiah. Alih-alih diberi pinjaman, pelaku justru dimarahi oleh korban. Pelaku yang sakit hati pun kemudian menghantam kepala korban menggunakan ulekan yang diambil di dapur rumah hingga korban terkapar dan tidak sadarkan diri. Pelaku kemudian membawa kabur uang korban sebesar 100 juta rupiah yang disimpan di lemari pakaian lalu kabur. Pelarian seorang wanita spesialis pencurian di rumah sakit berakhir di tangan tim Satreskrim Polres Lamongan. Setelah lebih dari seminggu buron, pelaku PR 26 tahun ditangkap di rumahnya pada Rabu. Pelaku tertangkap CCTV melakukan pencurian terhadap keluarga salah seorang pasien di ruang ICU RSUD Dr. Sugiri, Lamongan pada 21 September. Korban yang meninggalkan tas di dalam ruangan kaget saat mengetahui uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah raib dari dalam tasnya. Kasih Humas Polres Lamongan yang mengonfirmasi kejadian ini pada Kamis siang membenarkan telah menangkap pelaku. Pelaku ditangkap beserta barang bukti sisa uang hasil curian sebesar Rp500.000. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah 5 kali beraksi serupa di wilayah Bojonegoro, seperti di rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar 3 pabrik rumahan yang memproduksi vape etomidate dari sebuah perumahan dan apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk. Berdasarkan keterangan Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandara Suta, AKP Michael Karisma Tandayu pada Kamis, 11 tersangka berhasil diamankan yang terdiri dari 4 WNI, 6 WN India, dan 1 WN Singapura. Total barang bukti yang diamankan diantaranya 3,29 kg etomidate cair, 13,11 kg etomidate bubuk, 249 kartridge siap edar, dan 2 kg sabu dengan nilai Rp140 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Jakarta dan sekitarnya, dengan santainya dua pelaku mencuri mobil box dari sebuah bengkel.
3: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, motor dinas kepala desa Jelobo raib digondol maling.

0: CCTV merekam dua pelaku pencuri mobil beraksi di sebuah bengkel ban di Jalan Kolonel Sugiono, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu pagi. Satu pelaku mengikat ganggang rolidor toko agar karyawan di bengkel dalam tak bisa keluar. Setelah itu, mereka kemudian membuka pagar dan kabur melarikan mobil box ke jalan raya. Atas peristiwa ini, pemilik toko ban mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Timur. Kamera pengawas toko merekam detik-detik dua orang pembobol toko datang menggunakan sepeda motor Selasa dini hari. Seorang pelaku terlihat mengenakan hoodie dan topi hitam, sementara pelaku lain menunggu di atas motor. Menurut pemilik toko, Fitri, kedua pelaku diduga masuk ke dalam toko dengan cara memanjat pintu saat kondisi sekitar toko sepi. Sebelum tertidur, korban sempat beraktivitas di dalam toko termasuk menghitung uang dan merapikan uang yang tersimpan di dalam brankas. Saat korban tertidur, pelaku melancarkan aksinya mengambil 3 unit handphone serta uang tunai yang tersimpan di dalam brankas. Total kerugian aksi pencurian ini mencapai 16 juta rupiah. Rumah milik warga bernama Lukman di Jakamulya, Bekasi, Jawa Barat diserang dan dirusak segerombolan orang pada Selasa. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Putu Holis Aryana pada detik.com menyebut aksi perusakan ini terjadi setelah pemilik rumah menegur soal knalpot bising di bengkel dekat rumahnya. Tak hanya itu, pemilik bengkel juga sempat dipukul. Saat pemilik bengkel membuat laporan polisi, tanpa diketahui rekan-rekannya datang ke rumah Lukman dan melakukan perusakan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan termasuk mencari para pelaku. CCTV merekam detik-detik pencurian motor Dinas Kepala Desa Jelobo, Ismoyowati Widayaning Tias, di garasi rumahnya yang berada di Desa Jelobo, Kecamatan Wonosari, Klaten, 29 September lalu. Kehilangan ini diketahui sang suami ketika hendak memakai motor pada pagi harinya. Setelah menerima laporan, polisi melakukan olah TKP dan mempelajari rekaman CCTV. Diduga pelaku berjumlah 2 orang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria paruh baya ditemukan tewas mengambang di parit perkebunan sawit di Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara.
2: Sementara itu, dua pelaku perampokan dan pembunuhan dosen salah satu universitas swasta di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ditangkap unit Jatanras Poldasu. Keduanya dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melarikan diri.
3: Keterangan warga di Pondok Tengah Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualu Hilir, Labuan Batu Utara terusik saat sesosok jasad pria ditemukan mengambang di parit perkebunan Selasa 29 September lalu. Korban berinisial HD alias Apan berusia 50 tahun. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka pukulan benda tumpul di wajah dan kepala serta luka senjata tajam di leher korban. Bergerak cepat, polisi akhirnya berhasil meringkus dua terduga pelaku, yakni YA alias Yuda, yang tak lain adalah tetangga korban, dan rekannya EP alias Edi. Motifnya adalah karena ketersinggungan atas perkataan korban.
4: Mereka Yuda Ananda, pelaku utama, eksekutor. Jadi dia tersinggung. Tersinggung, kamu pikir saya bisa digitu-gituan, gitu lah kira-kira ya kan. Lalu dihantamnya, begitulah.
3: Di lokasi terpisah AFR dan MRS, dua orang perampok dan pembunuh dosen di salah satu universitas swasta di Kabupaten Karo ditangkap di lokasi persembunyiannya di kawasan Tanah Garapan, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari lokasi penangkapan, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya mobil, uang tunai, dan perhiasan milik korban. Perampokan dan pembunuhan terhadap korban berinisial AS terjadi pada Jumat 25 September. Para tersangka panik saat korban berteriak minta tolong setelah memergoki aksi keduanya. Dari rumah korban, kedua tersangka mengambil perhiasan, uang tunai 30 juta rupiah, serta mobil korban yang kemudian dipakai kedua tersangka untuk kabur ke Kota Medan. Bergeser ke Kabupaten Sukabumi, sesosok jasad pria tanpa identitas dengan badan dan kaki terikat tali dan terbungkus karung plastik ditemukan dalam kondisi membusuk di semak-semak kolong jembatan Tol Bocimi, kilometer 69, Kampung Langkop, Ciambar, Selasa siang. Jasad pria malang tersebut pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari rumput. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi. Tim liputan CNN Indonesia.
2: Polisi akan bertindak tegas bagi pelanggar lalu lintas yang secara sengaja menutup plat nomornya demi menghindari tilang elektronik.
1: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, warga di Surabaya dikejutkan dengan kemunculan seekor biawak sepanjang 1 meter yang masuk dan bersembunyi di dalam lemari rumah.
1: Sementara itu munculnya ubur-ubur akibat cuaca ekstrim membuat tangkapan ikan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah menurun drastis. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Petugas Damkar Surabaya mengevakuasi seekor biawak liar sepanjang 1 meter yang masuk rumah warga di Kecamatan Krembangan. Biawak ditemukan bersembunyi di belakang lemari sehingga petugas harus menggeser lemari sebelum menangkapnya. Tidak ada serangan atau korban dalam kejadian ini. Biawak kemudian dibawa ke BKSDA untuk ditangkarkan. Kamis siang, petugas mengimbau warga untuk tidak menangani hewan liar sendiri dan segera meminta bantuan pihak berwenang. Tangkapan ikan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah turun drastis selama lebih dari 1 bulan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Munculnya jutaan ubur-ubur juga membuat banyak nelayan beralih menangkap ubur-ubur hingga pasokan ikan di pelabuhan menipis. Dalam sehari, nelayan bisa mendapat 1,5 ton ubur-ubur. Kondisi ini pun membuat harga ikan pada Kamis naik seperti ikan layur dari Rp17.000 menjadi Rp25.000 per kilogram dan udang jerbung dari Rp150.000 menjadi Rp180.000. Karhutla di Taman Nasional Berbak dan Sembilang yang berbatasan dengan Jambi dan Sumatera Selatan masih berkobar hingga Kamis. Api telah membakar lebih dari 1.000 hektar dan sulit dipadamkan karena lokasi yang tidak bisa dijangkau jalur darat serta keterbatasan air. Kebakaran ini pun sudah mendekati habitat harimau Sumatera yang berjarak sekitar 2 km. Petugas mengandalkan waterbombing dan modifikasi cuaca untuk mencegah api meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pemuda sempat dikira sebagai pelaku begal dalam video yang viral di media sosial. Ternyata keduanya merupakan kelompok yang hendak tawuran di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Ya, sementara itu tim damkar sektor Duren Sawit, Jakarta Timur mengeluarkan kaki anak balita perempuan berusia 2,5 tahun yang masuk ke saluran pembuangan air saat tengah mandi bersama orang tuanya. Petugas terpaksa membongkar keramik agar kaki korban bisa dikeluarkan.
2: Tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan membubarkan sekelompok remaja yang hendak tawuran di depan TPU Tanah Kusir di Jalan Veteran Raya Kebayoran Lama.

0: Jakarta Selatan. Dalam rekaman, sejumlah remaja berlarian saat petugas datang ke lokasi. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan pembubaran dan mengamankan sejumlah remaja. Dari hasil pemeriksaan, dua diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Petugas juga menyita dua senjata tajam yang akan digunakan dalam aksi tawuran. Polisi memastikan video yang beredar di media sosial bukanlah rekaman penangkapan pelaku begal. Kedua pemuda ditangkap karena berada di dalam kelompok yang berpotensi melakukan tawuran.
1: Menyampaikan pada kejadian itu terjadi penangkapan pelaku begal. Bahwa video yang viral itu adalah kejadian sama, yaitu tim presisi melakukan penangkapan kepada sekelompok orang yang berpotensi melakukan tawuran.
0: Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku diajak untuk tawuran oleh seseorang yang baru mereka kenal. Kedua tersangka dijerat pasal 307 KUHP tentang menguasai, membawa, dan menggunakan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
2: Ini nenek di sini.
0: Tim Damkar Sektor Duren Sawit Jakarta Timur mengevakuasi kaki anak balita perempuan yang masuk ke dalam saluran pembuangan air di rumah kontrakannya di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Petugas menerjunkan 4 personil dan mengangkat kaki sang balita secara perlahan. Namun karena upaya yang tidak berhasil, akhirnya petugas membongkar keramik kamar mandi. Dalam proses evakuasi ini, anak perempuan berusia 2,5 tahun tersebut menangis histeris karena kakinya kesakitan. Kejadian berawal saat sang balita tengah mandi bersama sang ibu. Tiba-tiba kakinya terjeblos ke dalam lubang. Karena upaya orang tua yang tidak berhasil, ayah korban kemudian meminta bantuan ke kantor damkar.
3: Alhamdulillah anak selamat. Ya luka sedikit lecet, cuma nggak apa-apa, udah bisa main-main lagi.
0: Setelah kurang lebih 12 menit, akhirnya kaki balita bisa dikeluarkan dengan selamat. Kini, anak balita tersebut sudah bisa bermain kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Adanya Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik dinilai efektif untuk penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas. Namun ternyata para pengendara kendaraan bermotor memiliki cara untuk menghindari tilang elektronik ini.
5: Ya, para pengendara motor secara sengaja melakukan trik menutup sebagian plat nomor supaya tidak terdeteksi kamera tilang elektronik. Padahal tindakan ini bisa berujung pidana. Lantas bagaimana seharusnya polisi bertindak? Berikut ini Indep Redaksi Pagi.
6: Ada beragam motif pengendara motor yang menutup plat nomor kendaraan mereka. Selain untuk menghindar dari mata elang atau penagih utang yang tak jarang melakukan kekerasan, juga untuk menghindari tangkapan kamera elektronik. Tentu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung dari akal-akalan menutup plat nomor kendaraan.
7: Keberadaan kamera tilang elektronik ini berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi selama berada di jalan raya. Namun ternyata pengemudi punya cara lain untuk mengakali kamera tilang elektronik ini. Bagaimana pendapat warga mengenai hal ini?
8: Mungkin masyarakat juga mulai ngerti ya cara mengakalinya dengan seperti itu. Jadi saranlah untuk kepolisian mungkin bisa mengembangkan lagi teknologinya, bagaimana caranya agar jika itu ditutupi bagaimana bisa kelihatan lagi.
9: Pemerintah sudah berupaya bagaimana caranya untuk mengurangi pelanggaran ya, tapi kadang-kadang masyarakat sendiri kurang sadar. Ya mungkin harus banyak sosialisasi ya, sosialisasi masyarakat supaya masyarakat lebih sadar lagi atau akan hukumnya.
10: Dan kalau perlu juga taruh aja gitu Mbak, soalnya apa, kalau dengan kamera tilang elektrik begitu ya, dengan tidak ada aparat di tempat, itu sama aja.
6: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi siapapun yang tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor sesuai standar, melanggar pasal 280 dengan ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Dalam pasal 68 ayat 1 menyatakan tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan pemasangan. Jika terindikasi pemalsuan, maka sesuai dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat ancaman penjara maksimal 6 tahun. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, selama ini fungsi sanksi masih belum memberi efek jera, sehingga masyarakat masih terus mencari celah melanggar aturan di jalan raya.
11: Ini penegakan hukumnya harus kuat, ya. Sanksi hukum di undang-undang lintas ini ada revisi kan, diperbesar sanksinya itu kan sanksi ringan, tapi diperbesar angkanya biar ada efek jera. Kalau cuma 100-200 ribu itu kecil, mungkin 1 juta 2 juta.

0: biar dia kapok.
1: Joko juga menambahkan, meskipun tilang elektronik sudah dipasang, fungsi pengawasan dan penindakan secara manual tetap harus diterapkan agar meminimalisir akal-akalan menutup plat nomor dan untuk mengurangi resiko kejahatan di jalan raya.
2: Tilang elektronik dipasang bukan sekedar untuk mengawasi, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. Jika tilang elektronik ini diakali, maka ada konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh para pengguna jalan. Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan sanksi, tapi juga edukasi bagi para pengguna jalan. Dan tentu saja ini untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan bersama. Irina Wardani, Imam Muhairib, Jakarta.
3: Selanjutnya kita ke informasi kuliner. Kalau mendengar kata laksa, ini pasti yang terbayang ya adalah semangkuk hidangan berkuah dengan rasa gurih dan juga kaya rempah.
4: Nah, di Indonesia laksa pun berkembang menjadi beragam jenis. Ada laksa Bogor, laksa Betawi, hingga laksa Tangerang yang masing-masing tentunya memiliki ciri khasnya. Kita simak liputannya berikut ini.

0: Mendengar kata laksa, yang terbayang adalah semangkuk hidangan berkuah dengan rasa gurih dan kaya rempah. Tapi laksa bukan sekedar soal semangkuk kuah. Kuliner ini tersebar di sejumlah wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ternyata di Indonesia sendiri, laksa juga memiliki ragam jenisnya, mulai dari laksa Betawi, laksa Bogor, hingga laksa Tangerang. Menariknya, setiap daerah memiliki racikan dan cita rasa yang berbeda.
1: Dari banyaknya jenis laksa, saya akan mengajak Anda untuk makan dua jenis laksa yang berbeda dengan saya. Dari Jakarta sampai ke Tangerang, apa perbedaannya? Ayo kita lihat.
0: Perjalanan kuliner saya kali ini dimulai dari laksa Betawi Bang One Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kuah santannya diracik dari beragam rempah, diantaranya temu mangga, kunyit, jahe, sampai tiga jenis ebi. Sebelum ditumis, bahan-bahan dicuci, dipotong, lalu digiling menjadi bumbu halus. Proses ini membutuhkan waktu 8-10 jam.
2: Laksa sebenarnya dari turunan dari orang tua juga. Karena waktu kalau lebaran dia tuh suka iseng bikin laksa. Kita cobain semua sekeluarga tuh ya enak. Dan akhirnya aku kan belajar dari orang tua sendiri. Nah akhirnya ketemu dah tuh. Kita juga bikin juga gak mungkin langsung jadi. Kita proses itu bisa 5 kali baru bikin, baru bisa berhasil.
0: Dan ini dia laksa Betawi Bang One. Di atasnya ada telur, kemangi, kucai, oncom, ketupat, mie kuning, dan soun. Yang paling menarik tentu saja kuahnya karena penuh dengan cita rasa rempah. Mari kita coba.
1: Saya penasaran banget sebenarnya sama kuahnya. Kuahnya itu penuh sekali dengan rempah. Dan yang paling dominan rempahnya kalau misalkan dicium ya, itu segar banget sih wanginya. Temu mangga ya, yang kalau misalkan dibuka itu wangi seperti mangga gitu. Coba aja langsung. Ini segar banget.
0: Setelah mencicipi laksa Betawi, perjalanan saya berlanjut ke Tangerang. Di sini kita akan mencicipi laksa Ciikim dengan racikan khasnya. Kuah laksa Ciikim diracik dari kunyit, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, ketumbar, dan berbagai rempah lainnya.
3: Laksa Bogor kan biasanya ada oncom. Nah ini nggak ada oncom. Kita kasih toppingnya itu yang lain pakai ebi. Nah itu kayak bumbunya itu beda juga emang racikannya. Cuman hampir mirip ke situ, ke laksa Bogor. Cuma bukan laksa Bogor ya. Makanya lah dinamainya itu laksa Tangerang.
0: Nah, kalau tadi kita mencobanya laksa Betawi dengan mie kuning, di Tangerang laksa Ciikim menggunakan bihun. Pelengkapnya juga beda-beda loh. Ada kemangi, ebi goreng, ayam suwir, dan juga telur.
1: Gurih banget rasanya. Kuahnya nggak begitu kental sih menurut saya. Tapi memang gurih banget ya. Ada perpaduan sedikit manis, asin, atau segar.
0: Dua mangkuk laksa, dua karakter rasa. Lalu, apa ya yang membuat laksa di setiap daerah ini bisa berbeda? Dan bagaimana sih sejarah masuknya laksa ke Indonesia? Menurut pakar kuliner William Wongso, masuknya laksa ke Indonesia dipercaya berkaitan dengan migrasi masyarakat Tiongkok ke kawasan Asia Tenggara. Dari sanalah, jejak laksa menyebar ke Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
4: Dasar rootnya itu sama. Akulturasinya dasarnya sama, itu dari migrasi orang-orang Tionghoa ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Selatan. Dari dia turun ke Thailand, terus sama Malaysia, Singapura, sampai ke Indonesia.
0: Di Indonesia sendiri, laksa memiliki karakter yang berbeda-beda dengan laksa dari negara lain karena sudah dipengaruhi akulturasi dari budaya lokal.
4: Tidak semua laksa itu pekat dengan rempah, tapi yang pasti sering yaitu penyedapnya menggunakan terasi. Dan terasi itu kan tidak ada di Tiongkok juga. Jadi faktor lokalnya itu kuat karena hal-hal seperti itu.
0: Laksa pada akhirnya bukan hanya soal kuah, rempah, atau isian di dalam satu mangkuk. Di baliknya ada jejak perjumpaan budaya yang terus berkembang dan melahirkan ragam rasa khas Indonesia. Mutia Rahman, Dwi Ari, Jakarta.
5: Mengantisipasi harga pangan tinggi, ibu-ibu secara swadaya membuat kebun sayur untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
6: Ya, informasi dari Lumajang ini akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Warga Kelurahan di Totrunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur punya cara jitu menyiasati tingginya harga pangan saat ini. Mereka memiliki kebun bersama yang ditanami aneka sayuran, dari cabai hingga bawang merah.
1: Ya, sementara itu seorang petani alpukat di Situbondo sukses budidaya bibit alpukat bonsai hingga mampu menghasilkan cuan jutaan rupiah per hari.
2: Kebun sayur seluas 500 meter persegi ini menjadi andalan emak-emak warga kelurahan di Totrunan Lumajang, Jawa Timur. Ya, di tengah kenaikan harga cabai dan berbagai sayuran, emak-emak ini bisa bernapas lega. Karena ada beragam sayuran tersedia di sini dan bisa dipetik secara gratis, mulai dari cabai, bayam, kenikir, terong, sawi, kangkung, hingga bawang merah.
3: Alhamdulillah, ini pekarangan yang sempit bisa dimanfaatkan untuk nandur cabai, kemangi, kelor. Bisa ini kalau cabai-cabai mahal, itu bisa ngambil sendiri di sini, kelor.
2: Kebun sayur gratis ini dibuat oleh warga RW 02 Kelurahan Gita Trunan untuk membantu ekonomi warga. Perawatannya dilakukan secara bergantian. Sementara di Situbondo, tepatnya di pelataran kebun alpukat seluas 1 hektar ini, seorang petani alpukat mengembangkan bibit alpukat bonsai, yaitu bibit alpukat pendek yang siap atau sudah berbuah lebat untuk para pembeli. Bibit alpukat ini tingginya hanya 1 hingga 1,5 meter, namun telah berbunga dan berbuah lebat. Seperti alpukat jenis aligator, kelut, dan miki. Kreasi bibit alpukat bonsai Mumtazuddin ini diawali dari sekadar mencoba memenuhi permintaan warga yang berkunjung ke kebunnya. Banyak konsumen mencari bibit alpukat untuk ditanam di lahan sempit rumah, namun yang bisa segera berbuah.
4: Membuat tabulan pot alpukat yang sudah berbuah. Kecil-kecil sudah berbuah. Karena ini sekarang itu primadona untuk saat ini. Ini setiap harinya yang keluar antara 15 sampai 25 pohon yang sudah berbuah kayak gini.
2: Satu bibit alpukat bonsai dijual Mumtazuddin seharga Rp300.000. Sedangkan bibit alpukat dijual mulai dari harga Rp200.000 hingga Rp300.000 tergantung ketinggiannya. Dalam sehari, ia mampu menghasilkan cuan 3 juta hingga 6 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Pasar Induk Kramat Jati, pekerjaan besar sering ditopang oleh kerja-kerja sederhana, salah satunya adalah jasa pengupas bawang.
1: Di balik bawang yang siap pakai, ada cerita tentang kerja keras, mulai dari menahan tangis karena pedihnya uap bawang, hingga jari-jari yang terluka.
0: Dan informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.

0: Mereka bekerja mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore. Sebelum proses mengupas, biasanya mereka memisahkan bawang sesuai dengan ukurannya terlebih dahulu.
1: Ini saya baru beberapa menit di sini kupas bawang, tapi air mata dari tadi udah bercucuran sampai disiapkan tisu nih sama ibu-ibu. Opung, ini tuh aku lihat tangannya Opung itu pakai pelindung. Sama ada teknik khusus nggak sih Opung biar cepat dan nggak pedes ini matanya untuk kupas bawang?
2: Kalau ini pakai pelindung, kita biar jangan kena potong tangannya. Ini kan kita pakai katet, pisau tajam. Jadi kita pakai ini pelindungnya. Kalau bikin cepat itu ya kayak ahlian kita itu.
1: Gak ada teknik khusus ya, Opung?
2: Gak ada teknik khusus ini.
1: Dalam sehari biasa berapa kilo, Opung?
2: Nah, kalau Opung, kalau bawangnya bagus-bagus terus ya, kita dapat kadang 20 kilo. Itu.
1: Sudah berapa lama, Opung?
2: Kalau aku udah ada 4 tahun di sini.
0: Tidak ada target berapa kilogram bawang yang harus dikupas. Mereka bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semakin banyak yang dikupas, semakin besar pula upah yang dibawa pulang. Tidak ada kontrak kerja dan tidak ada jaminan kesehatan. Rp3.000 per kilogram adalah upah mereka yang dibayar berdasarkan hasil, bukan waktu. Di tengah fluktuasi harga pangan dan biaya hidup di kota, pekerjaan ini menjadi pilihan yang tersisa untuk mereka.
3: Sekitar hampir 6 tahunan, Mbak.
1: Kenapa memilih mengupas bawang?
3: Sebetulnya dulu ada pekerjaan ya, ada pekerjaan, saya dulu buka usaha, tapi begitu COVID usaha saya bangkrut. Lantas ada pekerjaan lain, usia sudah umur, jadi akhirnya saya memutuskan untuk kesini untuk bantu suami cari nafkah.
0: Bagi ibu-ibu pengupas bawang, pekerjaan ini menjadi sumber pemasukan harian. Sementara bagi pemilik kios, jasa pengupasan mempercepat distribusi karena banyaknya permintaan bawang kupas. Pemilik kios mengaku dalam sehari permintaan bawang kupas berkisar 500 hingga 800 kilogram. Karena itu, ia membutuhkan jasa pengupas bawang yang juga jumlahnya tak sedikit.
4: Kurang lebih 15 orang, terus kalau lagi yang di rumah itu kurang lebih ada 60 orang.
1: Wah, proses rekrutnya seperti apa?
4: Kalau itu nggak pakai-pakai rekrut sih, soalnya kalau ngupas bawang itu kan ya udah biasa yang dikerjakan di rumah tangga. Hanya biasanya kalau lagi untuk ngupas itu harus bersih, dia bawang itu nggak boleh keluka-luka begitu, jadi pajangannya itu lebih cantik.
0: Meski terlihat seperti pekerjaan yang sederhana, jasa para ibu-ibu pengupas bawang ini sangat besar bagi para konsumennya.
5: Ya lebih praktis ya, lebih menghemat waktu, kerjaan makin cepat aja.
1: Ini untuk rumah atau untuk warung?
5: Ya buat warung, buat usaha.
6: Kalau yang kupas sekarang praktis, ibu rumah tangga nggak perlu ngupas, tinggal serut sama goreng, nah tinggal langsung nyuci buat masak.
1: Nah. Kalau abang biasanya beli bawang kupas itu untuk dijual lagi ya?
6: Nah, untuk dijual lagi.
1: Di mana biasanya?
6: Pasar Kebayoran, Pasar Ciputat, Jembatan 5 kan gitu.
7: Karena lebih praktis gitu, jadi bisa saya simpan untuk beberapa minggu di kulkas gitu. Jadi kalau mau masak, udah tinggal praktis deh, pokoknya nggak repot-repot lagi ngupas harus dengan air mata gitu. Saya nggak tahan kalau ngupas bawang merah, pasti bakalan nangis gitu.
0: Mayoritas ibu-ibu pengupas bawang di pasar ini merupakan pendatang. Kebanyakan dari mereka berasal dari Sumatera Utara dan daerah Jawa. Meski datang dari suku yang berbeda, mereka sama-sama mengadu nasib di ibu kota. Saling bertukar cerita dan gurau setiap hari saat bekerja menjadi sebuah penghiburan dan cara melupakan sejenak masalah hidup yang mereka miliki.
8: Upah Rp3.000 per kilogram mungkin terlihat kecil, namun di pasar ini setiap kilogram adalah hasil kerja tangan yang menopang rantai pangan dan kehidupan keluarga mereka. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.

0: Jumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Tangis keluarga pecah saat jenazah Yudi Arisandi, sopir truk ekspedisi korban KM Virgo Transport 8, tiba di Temunggung, Surabaya. Sementara itu, Korpolairut Boharkam Polri menetapkan nahkoda kapal sebagai tersangka insiden yang menewaskan 78 penumpang. Tersangka kini ditahan di Rutan Polda, Kalimantan Selatan.
1: Tangis histeris pecah saat jenazah Dodi Sumarno tiba di rumah duka di Ngawi, Jawa Timur. Sang istri, Selvia Dwi Ratnasari, pingsan dan harus dibopong warga. Dodi merupakan korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo.
2: Ikut ekspedisi kirim ke Banjarmasin.
3: Dari mana mau ke mana kirim?
2: Dari Surabaya ke Banjarmasin.
1: Dodi ditemukan di salah satu kamar kapal, diduga sedang beristirahat. Usai disemayamkan, jenazah dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dodi meninggalkan istri dan dua putra. Jenazah Yudi Arisandi, korban KM Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Tenggumung, Surabaya, disambut isak tangis keluarga. Sopir truk ekspedisi ini meninggalkan istri dan anak balita. Ia merupakan korban keempat asal Surabaya yang teridentifikasi tim DVI Polda Kalsel. Usai disolatkan, jenazah dimakamkan di TPU setempat. Sementara itu, Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri menemukan dugaan unsur pidana dalam tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Status kasus pun naik ke penyidikan dengan menetapkan nahkoda kapal berinisial AY sebagai tersangka.
4: Proses ini sudah tahap di penyidikan dan sudah ada penetapan salah satu tersangka dengan inisial AY. Tentu proses ini masih berkesinambungan, bagaimana proses ini menjadi bagian yang harapan dari keluarga.
1: AY kini ditahan di Rutan Polda, Kalimantan Selatan. Penyidik juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kabut asap tebal dari karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hal ini pun berdampak pada bayi-bayi yang baru dilahirkan mengalami gangguan kesehatan di tengah kondisi kabut asap.
1: Dua hari terakhir, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah disandera kabut asap pekat. Udara yang dihirup warga tak lagi sehat karena tercemar partikel sisa pembakaran hutan. Di tengah pekatnya asap, seorang ibu baru saja melahirkan anak ketiganya di Puskesmas Pahandut. Meski bayi perempuannya lahir dengan selamat dan normal, sang ayah tak dapat menyembunyikan kekhawatirannya akan dampak asap terhadap pernapasan sang buah hati.
5: Khawatir asapnya.
6: Bisa mengganggu pertumbuhan anak ya atau gimana ya?
5: Iya.
6: Dan akhirnya pas melahirkan?
5: Alhamdulillah.
6: Normal.
5: Normal.
1: Terkait kondisi ini, pihak puskesmas pada Rabu siang mengimbau orang tua memberi perlindungan ekstra bagi bayi dan balita. Guna menekan dampak asap, Puskesmas Pahandut membuka rumah oksigen gratis 24 jam. Pemerintah Kota Palangkaraya juga menyiapkan 43 rumah oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Kekhawatiran serupa juga dirasakan Fitri, seorang ibu yang juga baru dikaruniai buah hati. Lahir pada 9 September lalu, bayi yang belum genap 1 bulan itu kini menderita gangguan kesehatan seperti batuk dan pilek akibat kondisi kepungan kabut asap. Fitri pun mengaku enggan membawa buah hatinya ke fasilitas kesehatan lantaran takut anaknya semakin terpapar pekatnya asap. Ia pun hanya bisa berobat dengan memanggil bidan untuk memeriksa kesehatan anaknya. Ia berharap kabut asap segera berakhir agar bayinya bisa kembali sehat dan tumbuh tanpa kekhawatiran.
6: Sudah berobat, Fit?
7: Belum.
6: Belum? Kenapa, Fit?
3: aman. Itu masih kami rasap, susah keluar.
6: Susah keluar. Hmm. Jadi apa yang apa namanya diobatin apa aja, Bi?
3: Itu ada dari bidan kemarin itu juga obat.
6: Obat. Oh, bidan yang kesini, Bi. Hmm.
1: Dikonfirmasi Rabu sore, Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Tengah Ahmad Toyib mengatakan status tanggap darurat karhutla yang berakhir pada 29 September kembali diperpanjang hingga 29 Oktober 2026. Berdasarkan data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah per 30 September 2026, luas area terbakar di 14 kabupaten dan kota mencapai 15.439 hektar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama kita akan lihat yang baru saja diumumkan, ini Presiden Prabowo melantik Kapolri baru. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suyudi Aryo Seto menjadi Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta pada Kamis siang. Kini Suyudi resmi naik pangkat dari Komisaris Jenderal menjadi Jenderal. Jenderal Suyudi menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain penggantian Kapolri, sejumlah kursi menteri juga berganti, diantaranya posisi Menteri Luar Negeri yang sebelumnya dijabat Sugiono, kini beralih ke Armanata Nasir. Selanjutnya kita akan lihat rumah warga diserang gegara tegur, suara knalpot bising. Ya, ini ada rumah milik warga bernama Lukman di Jakamulya, Bekasi, Jawa Barat yang diserang dan juga dirusak segerombolan orang pada Selasa. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Putu Holis Ariana, pada Detikkom menyebut aksi perusakan ini terjadi setelah pemilik rumah menegur soal knalpot bising di bengkel dekat rumahnya. Tidak hanya itu, pemilik bengkel juga sempat dipukul saat pemilik bengkel ini membuat laporan polisi tanpa diketahui rekan-rekannya datang ke rumah Lukman dan kemudian melakukan perusakan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan, termasuk juga mencari para pelaku. Berikutnya ada buntut ejek pendemo, polisi kena sanksi Patsus. Ya, ini kita lihat seperti inilah aksi dari Bribka Masagus yang terlihat menjulurkan lidah ke arah peserta aksi dalam peringatan Hari Tani di depan kantor Gubernur Bengkulu pada Kamis pekan lalu. Aksinya tersebut memicu reaksi dari massa pendemo hingga situasi di lokasi sempat memanas. Atas insiden tersebut, Polda Bengkulu menjatuhkan tindakan penempatan khusus terhadap Bribka Masagus. Kabit Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto juga menyebut sanksi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dinilai tidak terpuji. Di tengah ramainya sidang perselisihan hasil pemilihan umum Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, suasana ramai juga terjadi di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sejumlah massa yang hadir tidak bisa sembarang masuk ke dalam ruang sidang, sehingga MK memfasilitasi nobar atau nonton bareng. Bagaimana suasananya? Berikut ini informasinya untuk Anda.

0: sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berlangsung hari ini tanggal 30 September 2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dan saya yang berada di depan gedung MK saja sudah melihat banyak sekali keramaian yang ada di belakang saya, pemirsa. Nah, saya penasaran ini massa dari mana? Dan mereka datang untuk apa? Apakah untuk mengawal atau mungkin mendukung salah satu pihak yang akan melangsungkan pengadilannya, persidangannya di hari ini? Saya akan coba tanya-tanya langsung. Ayo ikuti saya. Oke, okay, Ibu ini dari daerah mana saja?
1: Dari Bandung, Indonesia.
2: Dari Bandung.
0: Ya. Oke, okay, jadi beragam ya.
1: Aliansi
0: masyarakat semua. Ini bawa perbekalan juga Ibu ya berarti? Oh gitu. Secara kesimpulan, Bapak Ibu akan tetap mengawal MK pada hari ini sampai selesai sidang. Nah, selain ramai di depan gedung MK-nya tadi, keramaian juga terjadi di pintu masuk menuju ke tempat menonton persidangannya. Karena di MK ini, coba lihat di samping saya. Nah, keramaiannya terjadi karena kita harus mengisi QR code terlebih dahulu. Termasuk kami, para awak media juga harus mengisi registrasi liputan menuju ke dalam MK. Halo Mbak.
3: Halo.
0: Oke. Sudah? Terima kasih. Ini jadi salah satu cara bagi MK untuk memfilter siapa saja yang dapat masuk ke dalam ruang sidang dan ke gedung MK itu sendiri. Nah, tapi masalahnya adalah QR code untuk pengunjung tadi sifatnya terbatas. Nah, terus gimana? Masa yang tadi rame-rame mau nonton sidang tapi nggak bisa masuk. Ini dia jawabannya. Ayo, sini. Tuh, lagi pada antri snack, lagi pada ngambil teh, kopi, ya kan? Jadi, Mahkamah Konstitusi juga menyediakan tempat khusus untuk menyaksikan secara langsung lewat live streaming di televisi itu. Di dalam banyak sekali masa yang bertepuk tangan, kemudian memberikan reaksi secara langsung sambil menonton jalannya sidang PHPU dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan dipastikan malam hari ini ramai sekali situasinya sambil melihat bagaimana sidang ini berlangsung sampai nanti malam. Binamatan Maranatha, Jakarta.
4: Usai jeda, kami ajak Anda menikmati lezatnya kuliner khas Sunda. Ada nasi liwet dengan lauk ikan gurami terbang dan sambal dadak yang pedasnya nampol tapi bikin ketagihan. Jangan kemana-mana.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9 lewat 30 menit, live di CNN Indonesia.
3: Seorang warga di Jombang, Jawa Timur menyulap lahan yang kurang produktif menjadi greenhouse budidaya melon sistem hidroponik dan meraup omset rata-rata Rp150 juta dalam sekali panen. Sementara di Lumajang, musim kemarau membawa berkah bagi petani semangka. Dalam satu kali panen bisa menghasilkan 35 ton semangka dengan omset yang mencapai Rp140 juta.
4: Memanfaatkan lahan kurang produktif, Tri Mardi Walyono mengubahnya menjadi greenhouse budidaya melon dengan sistem hidroponik. Greenhouse di Desa Gondang Manis, Jombang, Jawa Timur ini menggunakan sistem deep flow teknik atau DFT karena dinilai lebih praktis dalam perawatan. Air bernutrisi disirkulasikan dari bak penampung menuju talang, kemudian kembali lagi ke bak kontrol. Melon jenis lavender bisa dipanen saat usia sekitar 65 hari sejak masa tanam. Satu buah melon memiliki berat rata-rata sekitar 2 kg dan dijual dengan harga antara Rp15.000 hingga Rp19.000 per kilogram tergantung kualitas.
5: Oh, 100% berbuah. Berarti satu tanaman kita kita seleksi hanya satu buah saja per tanaman. Per panen ini kita kurang lebih 2 kilo rata-rata. Bisa sampai kemarin lebih sampai 3 sampai 4 kilo pernah yang ini.
4: Saat ini, Tri Mardi mengelola dua greenhouse yang mampu menghasilkan 10 ton buah melon. Dalam satu kali panen, estimasi omsetnya rata-rata mencapai Rp150 juta. Di Desa Jatimulyo, Lumajang, Jawa Timur, kebun semangka milik Son Haji memasuki masa panen. Son Haji menanam semangka jenis Madrid yang memiliki rasa manis dan segar. Ukuran buahnya pun tergolong besar, bahkan beratnya bisa mencapai 8 kg per buah. Semangka jenis Madrid bisa dipanen saat usia 65 hari setelah tanam. Dari lahan seluas 1 hektar ini, Son Haji bisa memanen hingga 35 ton semangka. Buah semangka dijual seharga Rp4.000 per kilogramnya. Dalam sekali panen, Son Haji bisa meraup omset hingga Rp140 juta.
6: Untuk harga sekarang berapa ini?
7: Rp4.000,
6: Mas. Mas, ini dalam satu hektar ini bisa dapat berapa ton?
7: Seperkiraan 35-30 ton.
4: Selain di wilayah Lumajang, Son Haji memasarkan semangka hasil panennya ke berbagai kota lainnya, bahkan hingga ke Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kondang sebagai kota kuliner, Bandung menjadi tempat terbaik untuk mencicipi masakan khas Sunda. Di antaranya ada nasi liwet yang ditaburi cabai, petai, dan juga teri. Lauknya ada gurame terbang yang gurih dan yang pasti tidak boleh ketinggalan cocolan sambal dadak yang pedasnya nampol tapi bikin ketagihan.
8: Berkunjung ke Bandung rasanya tak lengkap tanpa mencoba kuliner khas Sunda. Salah satunya bisa dinikmati di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Mengusung konsep saung apung di atas kolam, pengunjung bisa bersantap sambil menikmati suasana tenang. Hidangan andalannya nasi liwet, lengkap dengan beragam lauk pauk. Nasi liwetnya disajikan di atas kastrol, lalu dimasak dengan daun salam, sereh, dan rempah lain, kemudian ditaburi potongan cabai, bawang, petai, dan ikan teri. Pelengkapnya ada tahu, tempe, jengkol, ikan asin, plus aneka lalapan dan sambal dadak yang jadi ciri khas masakan Sunda. Lauk utamanya gurame terbang yang dimarinasi, dibalur tepung, lalu digoreng dalam minyak panas. Tersedia juga ayam bakar ungkep dengan bumbu rempah seperti kunyit, lengkuas, dan jahe yang dibakar langsung di atas arang.
9: Oke, Kang, berarti kalau ketika dibakarnya dikasih bumbu juga ya? Ini apa aja nih bumbunya?
10: Bumbu kemiri.
9: Iya,
10: bumbu kemiri.
9: Kemiri?
10: Dioles dulu bumbu, sama bumbu kemirinya ini.
9: Biar apa berarti kalau kemiri itu rasanya gimana?
10: Biar aroma rempahnya lebih terasa lagi.
9: Wangi ya?
10: Wangi gitu.
9: Oh, ini apa?
10: Ini kecap.
9: Sama kecap.
10: Nanti dikasih bumbu kecapnya.
9: Berapa lama kalau dibakarnya, Kang?
10: Kurang lebih 10 menit.
9: 10 menit.
8: Paket liwet dengan lauk ayam ditawarkan mulai Rp115.000 dan bisa dinikmati beberapa orang, sementara olahan gurame dibanderol Rp98.000.
9: Nah, kalau di sini menu yang paling bestnya adalah ini nih, si gurame terbang. Ini dagingnya lembut banget di dalam, tapi luarnya tuh garing karena memang dimasak dengan ditambahkan tepung ketika digoreng. Dan si gurame ini bisa dinikmati dengan tambahan sambal kecap ataupun sambal dadak yang pedasnya nampol banget. Enak banget dimakan dengan tambahan nasi liwet yang gurih dan juga hangat-hangat ini.
8: Ada pula minuman segar seperti sampiran mocktail yang jadi andalan. Dengan cita rasa otentik, tempat ini kerap jadi tujuan wisata kuliner, terutama bagi keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Untuk mensiasati tingginya harga pangan saat ini, warga di Kelurahan Ditro Tunan memanfaatkan kebun sayur gratis untuk kebutuhan masak sehari-hari. Informasi lengkapnya usai jeda.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Warga di Kelurahan Ditro Tunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur punya cara jitu menyiasati tingginya harga pangan saat ini. Mereka memiliki kebun bersama yang ditanami aneka sayuran dari cabai hingga bawang merah. Di kebun ini warga bisa memetik sayur secukupnya setiap hari secara gratis. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.
8: Kebun sayur seluas 500 meter persegi ini jadi andalan emak-emak warga Kelurahan Ditro Tunan, Lumajang, Jawa Timur. Ya, di tengah kenaikan harga cabai dan berbagai sayuran, emak-emak ini bisa bernapas lega. Karena ada beragam sayuran tersedia di sini dan bisa dipetik secara gratis. Mulai dari cabai, bayam, kenikir, terong, sawi, kangkung, hingga bawang merah.
11: Alhamdulillah, ini pekarangan yang sempit bisa dimanfaatkan untuk nandur cabai, kemangi, kelor. Bisa ini kalau cabai-cabai mahal itu bisa ngambil sendiri di sini, kelor.
8: Kebun sayur gratis ini dibuat oleh warga RW 02 Kelurahan Ditro Tunan untuk membantu ekonomi warga. Perawatannya dilakukan secara bergantian.
12: Sejak tahun 2021 ketika kita ikut program itu sudah kita canangkan bagaimana membudayakan tanaman di lingkungan untuk memberdayakan memanfaatkan lahan pekarangan kecil untuk penanaman sayuran. Nah, dengan banyaknya sayuran di sini, warga ikut guyup, ikut merawat, makan bareng dan sebagainya. Nah, kita bisa mengambil sesuai kebutuhan kita secara gratis dan itu bisa memenuhi keluarga kita masing-masing.
8: Keberadaan kebun sayur gratis ini cukup membantu warga di tengah tingginya harga-harga kebutuhan pangan. Setiap pagi selalu ada warga yang datang memetik sayur secukupnya untuk bahan memasak. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.

0: selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Kita ke informasi pertama, kebakaran hebat melanda sebuah pusat perbelanjaan bangunan dan elektronik di Sleman, Yogyakarta. Akibat kejadian ini, dua orang karyawan meninggal. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, kebakaran melanda sebuah toko mebel yang berlokasi di Jalan Raya Purworejo, Magelang. Kuat dugaan kebakaran disebabkan karena ledakan trafo yang berada di atas toko.
1: Kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan bangunan dan elektronik di kilometer 11 ruas Jalan Jogja Solo Sleman Yogyakarta Kamis siang. Api dengan cepat membakar seluruh bagian dalam dan luar bangunan. Untuk memadamkan api, belasan armada damkar dari sejumlah wilayah dikerahkan untuk menjinakkan api. Berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali muncul dari gudang belakang gedung. Api kemudian menjalar ke area parkir hingga bangunan utama gedung. Akibat kejadian ini, dua karyawati meninggal dunia karena terjebak di dalam bangunan. Petugas baru berhasil mengevakuasi keduanya 5 jam pasca kebakaran.
2: Mau nyelamatin tas katanya di lantai 3. Kemudian mau turun udah terjebak jadinya enggak turun dan saya langsung ke sini cari di gedung karyawan itu udah enggak ada dan sampai saat ini yang belum ditemukan ya.
1: Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih mengumpulkan bukti terkait penyebab pasti kebakaran. Sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Peristiwa kebakaran juga terjadi di Magelang, Jawa Tengah, Kamis sore. Kebakaran melahap sebuah toko mebel yang berlokasi di Jalan Purworejo, Magelang. Petugas damkar harus berjibaku selama 1 jam untuk memadamkan api. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh ledakan trafo yang berada di atas toko mebel. Kasus kebakaran kini dalam penanganan kepolisian, sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Krisis air dampak kemarau ekstrim dialami warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mendapatkan air bersih, warga mengandalkan sumur tua di tengah hutan. Sementara itu warga Desa Sisir, Kabupaten Manggarai Timur, 4 bulan terakhir harus berjalan kaki 1 hingga 3 kilometer untuk mencari air.
1: Dampak kemarau panjang, sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami krisis air bersih. Salah satunya di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah. Sekitar 5 bulan dilanda kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari warga memanfaatkan sumur tua di tengah hutan. Sedikitnya terdapat 5 sumur kecil yang silih berganti digunakan warga untuk mengambil air. Meski kedalamannya tak sampai 2 meter, sumur-sumur tua tak pernah kering meski digunakan oleh ribuan warga setiap hari.
3: Musim kemarau ini lah, air tua akibat itu kan biasa kami ini dari air pam yang dari Gunung Mangkol. Karena air pam tuh kekeringan juga, jadi kami itu jadi warga tuh sumber mata air satu-satu. Dari sinilah ngambil lah yang lain-lain, perigi-perigi yang biasa sumur-sumur tuh kering semuain.
1: Warga berharap pemerintah bisa memfasilitasi sumur bor di dekat permukiman warga. Demi mendapatkan air, warga di Desa Sisir, Kecamatan Elar Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur harus berjalan kaki sekitar 1 hingga 3 km dengan menuruni lembah dan mendaki. Sejak 4 bulan terakhir, sumur-sumur di sekitar permukiman warga mengering. Satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan berada di Nuling, Desa Sisir. Namun debit air sumur yang sangat kecil membuat warga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan beberapa jerikan air. Air yang didapatkan pun tidak selalu dalam kondisi bersih. Warga harus menyaringnya terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengangkut air dalam jumlah banyak, warga harus menyewa motor dengan biaya sekitar Rp10.000 per jeriken.
4: Kami harus bangun jam 3 pagi, bahkan jam 2 pagi supaya bisa mendapatkan air yang banyak. Dan itu antriannya itu sampai jam 6 pagi saja. Terus untuk masyarakat yang datang setelah jam 6 ke atas, itu wajib tunggu 2 sampai 3 jam supaya bisa mendapatkan air dan itu pun hanya bisa dapat 5 serigen saja.
1: Krisis air berdampak pada lebih dari 140 kepala keluarga di Desa Sisir. Dusun Nganta menjadi wilayah yang paling terdampak dengan lebih dari 60 kepala keluarga. Selama lebih dari satu bulan, tangkapan ikan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah turun drastis akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Munculnya jutaan ubur-ubur membuat banyak nelayan beralih menangkap ubur-ubur hingga pasokan ikan di pelabuhan menipis. Dalam sehari, nelayan bisa mendapatkan 1,5 ton ubur-ubur.
5: Hampir full, satu bulan full nih, ubur-ubur. Otomatis penangkapan ikan udah berkurang, bahkan sama sekali tidak ada karena faktor keluarnya ubur-ubur. Sehingga nelayan otomatis menangkapnya ubur-ubur karena faktor tangkapan ikan tidak ada.
1: Kondisi ini membuat harga ikan pada Kamis naik seperti ikan layur dari Rp17.000 menjadi Rp25.000 per kilogram dan udang cerbung dari Rp150.000 menjadi Rp180.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden melantik sejumlah pejabat baru pada Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Presiden Prabowo juga membentuk Menko Hilirisasi yang sekaligus dijabat oleh Menteri ESDM.
6: Demi Allah, saya bersumpah.
7: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Pelantikan dilakukan usai DPR mengesahkan pengusulan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN tersebut sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Prabowo menggeser sejumlah pejabat pada struktur Kabinet Merah Putih, beberapa kementerian dan lembaga. Prabowo juga membentuk Menko Hilirisasi yang sekaligus dijabat oleh Menteri ESDM. Tak hanya itu, turut dilantik Kepala Badan Reformasi Agraria. Perubahan konfigurasi kabinet juga dilakukan oleh Presiden pada 2 pekan lalu. Suhasil dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara Jakarta pada 14 September 2024. Ia ditugaskan sebagai Bendahara Negara Kabinet Merah Putih hingga 2029. Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menegaskan setiap perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
8: Setiap individu atau bahkan kami pun dari Partai Gerindra nggak punya kewenangan sama sekali untuk mengintervensi Presiden, karena ini murni adalah kewenangan hak prerogatif beliau. Jadi berkenaan dengan siapapun pembantu beliau yang ingin diganti, tentu hanya beliau yang yang tahu dan yang tentu karena kan usernya kan adalah Presiden. Jadi beliau yang paham siapa kemudian setelah dilakukan evaluasi dan itu kemudian diambil keputusan juga ya kan tergantung dari keinginan dan kemauan Presiden. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya berkenaan dengan reshuffle ini sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.
7: Prabowo Subianto tercatat telah melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih sebanyak 7 kali hingga 1 Oktober 2026 sejak dilantik pada Oktober 2024 dengan perubahan jabatan yang berlangsung di kementerian maupun sejumlah lembaga strategis. Sebelumnya, Mensesnek mengaku pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet yang dilakukan secara rutin. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Ratusan warga kurang mampu ramai-ramai mendatangi posko pengaduan desil di Jalan Kramat 3 Senen akibat banyak yang masuk kategori desil tak sesuai kondisi ekonomi mereka. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia. Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit. Di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Today. Ratusan warga kurang mampu beramai-ramai mendatangi posko pengaduan desil di Jalan Keramat 3, Senen, Jakarta Pusat. Hal ini diakibatkan banyaknya yang masuk kategori desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
3: Posko pengaduan desil di Jalan Keramat 3, Senen, Jakarta Pusat Kamis siang dipadati ratusan warga kurang mampu. Mereka berbondong-bondong mendatangi posko pengaduan desil yang diinisiasi Posko Perjuangan Rakyat, POSPERA. Banyak warga sengaja datang ke posko pengaduan desil karena bingung dan kecewa setelah desil kesejahteraan mereka tiba-tiba melonjak naik sehingga membuat hak bantuan sosial mereka dihapus. Salah satunya Juliana, warga Paseban ini mengadukan nasib ayahnya yang sudah lansia dan tidak bekerja. Namun tercatat masuk dalam desil 8 sehingga tidak perlu lagi menerima bantuan sosial. Padahal kondisi ekonomi sang ayah tidak memiliki harta melimpah.
4: Bapak saya kan desil 8. Dia kan udah tua, nggak kerja lah istilahnya bapak ibu saya udah tua. Ini nggak pernah dapat bantuan lansia, nggak dapat bansos, nggak dapat. Saya pengen menurunkan desil bapak saya.
5: Bapaknya usia berapa?
4: Udah tua, 70-an dah.
5: 70-an? Mm-mm. Tapi tercatat di desil 8?
4: Desil 8.
5: Itu ibu udah ngecek langsung?
4: Udah, aku kelurahan nanya. Bapak desil 8, katanya gitu.
3: Menanggapi aduan, Ketua POSPERA Jakarta Pusat Rifai Silalahi menyatakan posko dibuka karena banyak warga yang mengeluhkan desil mereka naik drastis, sehingga memutus kesempatan untuk mendapatkan bantuan.

0: bantuan pemerintah. Pihaknya mengumpulkan data dari warga untuk disampaikan ke Badan Pusat Statistik BPS agar bisa dilakukan pendataan sesuai kondisi real di lapangan.
1: Desil-desil warga yang tadinya desil 1 sampai 4 itu bisa segera turun, bisa kembali seperti sedia kala. Karena sekarang kan banyak warga-warga ini yang statusnya pengemis, statusnya buruh lepas harian, pedagang kaki lima, tapi desilnya itu 6 sampai 10. Nah, jadi kita nggak ngerti kenapa pendataan sampai sekarang ini, kenapa sampai begitu ngawur dan tidak tepat sasaran.
0: Berdasarkan posko pengaduan Pospera yang telah dibuka sebelumnya di wilayah Jakarta Timur, tercatat 5.000 warga telah mengadu ke posko pengaduan ini. Diperkirakan jumlah warga yang mengadu persoalan desil akan terus bertambah seiring dibukanya posko pengaduan di wilayah Jakarta. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Berikutnya, pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat mengalami peningkatan sebanyak 10%. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI serta Kementerian Kesehatan untuk memantau perkembangan tren penyakit ISPA.
3: Jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat meningkat sekitar 10%. Kasus didominasi anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh lebih rentan terhadap serangan virus. Puskesmas belum dapat memastikan diagnosis influenza tipe A karena keterbatasan fasilitas laboratorium. Namun, pasien tetap ditangani sesuai kondisi klinis. Pasien yang mengalami sesak napas langsung dirujuk ke rumah sakit.
4: Tapi kita di sini memang menangani pasien dengan jumlah infeksi saluran pernafasan atas. Apakah itu nantinya karena influenza ataupun karena virus yang lainnya, itu memang mengalami kenaikan sekitar 10% pada anak, pada dewasa, ataupun lansia.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kemenkes. Menurutnya kenaikan kasus ini masih ringan dan belum mengarah ke wabah.
5: Apa kenaikannya kecil sekali? Dan akan dianggap ini sebagai outbreak ataupun wabah atau apapun kalau kenaikannya di atas 100%. Ini normal-normal aja baru 15%. Dengan demikian ini masih dianggap sebagai mild dan normal.
3: Meski situasi terkendali, warga diminta tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Dr. Mahar Marjono Jakarta menandatangani kontrak pengadaan alat kesehatan yang didanai hibah pemerintah Belanda melalui Invest International senilai 10 juta euro atau sekitar 203 miliar rupiah.
6: Hibah sekitar 203 miliar rupiah ini akan digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan spesialistik. Sebanyak 68 produk dengan total 137 unit alat kesehatan akan disiapkan untuk mendukung layanan radiologi dan imaging, sistem monitoring, neurointervensi, bedah syaraf, rehabilitasi, anestesi, serta teknologi medis lainnya.
7: Waktu tunggu operasi jadi lebih pendek, kesempatan untuk mendapatkan layanan intensif juga lebih banyak sehingga angka kematian dan juga kecacatan bisa lebih turun kan, seperti tujuan dari pemerintah.
6: Keberlanjutan pengadaan ini juga dibahas melalui aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Untuk menjaga alat tetap dapat digunakan, setelah tiba alat akan diperiksa sesuai spesifikasi dan diuji fungsi. Pengguna juga akan mendapat pelatihan, sementara alat radiologi memerlukan perizinan sebelum digunakan. Invest International berharap penguatan layanan rumah sakit PON juga menjangkau pasien di luar Jakarta.
8: Rumah Sakit PON, Pusat Otak Nasional, bisa mengembangkan fungsi-fungsi. Karena Rumah Sakit PON ini tidak hanya berperan dalam mengatasi masalah stroke di Jakarta saja, tapi juga bisa meningkatkan peranan dalam pelayanan di seluruh Indonesia.
6: Pada akhirnya, manfaat alat kesehatan ini diharapkan terlihat bukan hanya di ruang operasi, tetapi juga untuk masyarakat. Ketika pasien pulih dan dapat kembali bekerja atau ke rutinitas harian mereka, pelayanan kesehatan memberi dampak lebih jauh bagi keluarga dan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke ajang Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Indonesia menambah koleksi emas melalui cabang panjat tebing dan panahan. Sementara di cabang lainnya, Cina juga kembali dominan di cabang selam dan Korea Selatan serta Jepang memastikan tempat di final sepak bola putra.
3: Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih emas nomor speed putri Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, Rabu malam. Atlet 25 tahun ini berhasil mengungguli 3 pesaingnya di final setelah atlet Cina didiskualifikasi karena melakukan start lebih awal. Desak akhirnya menjadi yang tercepat dengan waktu 6,62 detik. Selain berhasil meraih emas, catatan waktu desak sekaligus memecahkan rekor Asian Games serta Asia. Kamis pagi, kontingen Indonesia kembali menambah emas. Emas kelima Indonesia diraih lewat perjuangan atlet panahan Nurisa Dian Asrifa yang turun di nomor kompon Women's Individual. Di final, Nurisa sukses mengalahkan atlet Filipina Amaya Amparo Kojuangko dengan skor akhir 139-137. Ini menjadi emas kelima bagi Indonesia setelah 2 keping dari cabang olahraga bulu tangkis

0: Sengitnya persaingan juga terlihat di sepak bola putra. Korea Selatan menaklukkan Cina 2-1 berkat gol penentu Bae Joon-ho dan melaju ke final untuk keempat kalinya secara beruntun. Korea Selatan akan menghadapi Jepang di partai final setelah Jepang menyingkirkan Uzbekistan melalui adu penalti.
1: Sebuah drone menghantam sekolah di Kyiv, Ukraina hingga menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian bangunan sekolah. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis Sapu Ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
2: kalau begini ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu? MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
0: Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Kamera dashcam merekam detik-detik menegangkan dari pengemudi truk yang hampir kehilangan kendali akibat curah hujan yang tinggi di Amerika Serikat. Momen menegangkan juga terekam bodycam polisi di New York, di mana seorang petugas berhasil membantu bayi yang tersedak hingga kembali menangis.
10: Rekaman dashcam memperlihatkan sebuah truk semi yang hampir kehilangan kendali di Jalan Raya Nebraska, Amerika Serikat pada Rabu lalu. Pengemudi yang merekam menyebut hujan deras di Omaha membatasi jarak pandang dan membuat jalan licin. Dalam video, truk terlihat melaju dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya melintang di tengah arus lalu lintas. Badan Perkiraan Cuaca Nasional menyatakan sisa-sisa badai Polo membawa lebih dari 4 inci hujan ke Omaha dalam 6 jam. Momen menegangkan terjadi di New York. Seorang bayi terlihat lemas dalam pelukan ibunya setelah tersedak. Rekaman bodycam polisi menunjukkan seorang petugas langsung mengambil bayi dan memberikan pertolongan. Petugas berusaha membuka jalan napas sang bayi. Tak lama kemudian, tangisan bayi terdengar. Sang bayi lalu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa.
9: Sebuah drone menghantam sekolah di Kiev, Ukraina pada Kamis. Peristiwa ini pun membuat beberapa bagian dari bangunan sekolah mengalami kerusakan. Sementara itu, serangan udara Pakistan menyasar provinsi Kunar dan Helmand di Afghanistan. Serangan ini didasarkan informasi intelijen yang kredibel.
11: Beginilah detik-detik sebuah drone Rusia menghantam sekolah di Kiev, Ukraina pada Kamis. Serangan ini merupakan serangkaian serangan udara Rusia terhadap kota-kota di Ukraina. Rekaman memperlihatkan berbagai kerusakan pada bangunan, seperti bagian dinding dan jendela sekolah usai hantaman drone menerjang. Beruntung, tidak ada korban luka karena anak-anak tiba di sekolah saat alarm peringatan serangan udara berbunyi, sehingga mereka dapat dievakuasi ke tempat yang aman.
12: Коли пролунала знову ж таки тривога, всі перемістились в укриття. Оперативно нас на момент цей момент прийшли до школи 104 дітей, тому не така велика кількість. Ми оперативно спустили їх всі в укриття і продовжили, як завжди, уроки в укритті.
11: Atas serangan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyuruhkan tekanan yang lebih besar terhadap Rusia, serta meminta pertanggungjawaban Moskow atas serangan terhadap sekolah dan anak-anak Ukraina. Inilah berbagai kerusakan dan puing-puing reruntuhan rumah warga usai serangan udara Pakistan menghantam Afghanistan pada Kamis. Peristiwa ini setidaknya menewaskan 9 orang dan 11 orang luka dalam serangan yang menyasar provinsi Kunar dan Helmand. Namun, Kementerian Informasi Pakistan berdalih bahwa serangan ini didasari informasi intelijen yang kredibel dan menargetkan tempat persembunyian teroris di dua lokasi.
9: Bagaimana jika berbelanja di minimarket tapi yang melayani adalah robot humanoid? Nah, inovasi ini kini hadir di Hong Kong di mana robot tak hanya bertugas melayani pembeli tapi juga bisa berbicara bahkan dalam 3 bahasa, mengantarkan pesanan dan menari untuk menghibur pelanggan. Informasi yang akan kami hadirkan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.
13: Inilah Xiaogai, robot humanoid yang menjadi penjaga toko serba ada berbasis robot pertama di Hong Kong. Robot setinggi 173 cm ini bertugas menyambut pelanggan, mengambil barang hingga mengantarkan pesanan minuman.
14: It was a really fun experience and I love that it's being introduced to the public about how AI can be implemented into some different parts of our lives, such as customer service. And the fact that AI can communicate with the customers and its other users in multiple languages, that's great, right? So it has a really wide range of inclusivity.
13: Xiaogai sendiri dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin, Kanton, dan Inggris. Tak hanya melayani pembeli, robot ini juga bisa diajak mengobrol. Bahkan ketika seorang pengunjung meminta menari, Xiaogai langsung menunjukkan kemampuannya.
15: I've been to China quite a bit and had the coffee, you know, the robot coffee makers and stuff. That's pretty cool. So I think this is a really unique concept, good idea for.
16: 怎么没杀人呢？

kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosalyn Hugh dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Perombakan kabinet berlangsung di tengah pergerakan pasar keuangan domestik yang melemah. Mulai 5 Oktober 2026, insentif SPPG tidak lagi dibayarkan merata 6 juta rupiah per hari, melainkan dihitung 2.000 rupiah per porsi.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, Presiden melakukan reshuffle kabinet pada sejumlah posisi di Kementerian Bidang Ekonomi. Perubahan ini berlangsung di tengah pergerakan pasar keuangan domestik dengan indeks harga saham gabungan IHSG yang tertekan dan nilai tukar rupiah yang melemah.
1: Presiden melakukan reshuffle kabinet dengan menambahkan dua posisi Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menko Perekonomian, serta menetapkan satu Menteri Koordinator di bidang hilirisasi, serta mengganti Menteri Perindustrian. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut, penambahan dua Wakil Menteri Keuangan dinilai memberikan tambahan ruang bagi Kementerian Keuangan dalam menangani berbagai aspek pengelolaan fiskal.
2: Kita udah tahu beliau, ya udah lama di Kemenku, dari kerja juga dari sana. Saya kira beliau menguasai banyak aspek ya, termasuk di anggaran. Oh, saya belum tahu. Pernah di anggaran, pernah di perimbangan keuangan.
1: Perombakan kabinet ini menjadi perhatian ketika IHSG berada di zona merah, sementara rupiah mengalami pelemahan. Perdagangan Kamis IHSG ditutup turun 61,64 poin atau turun 1% ke level 6.009. Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai penambahan jabatan di pemerintahan tidak serta-merta menjadi faktor tunggal pelemahan rupiah atau koreksi pasar saham. Perkembangan data ekonomi Amerika Serikat, kondisi geopolitik Timur Tengah, kenaikan harga minyak mentah, serta imbal hasil obligasi negara maju turut mempengaruhi sentimen pasar.
3: Apa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah termasuk juga terkait dengan pembentukan nomenklatur itu tetap harus kita lihat produktivitas dan efektivitasnya ya. Jadi artinya kita mesti memberikan ruang ya kepada pemerintah untuk bekerja dan menyiapkan tadi ya berupaya untuk bisa menyatakan ataupun mengakselerasi investasi, karena memang kuncinya untuk tahun depan asumsi APBN pertumbuhan itu 6% ya, memang dengan investasi kita agak cukup berat untuk hanya mengandalkan dari sisi konsumsi dan juga apalagi dari sisi belanja pemerintah. Ya artinya belanja pemerintah is gateway aja apa.
1: Setiap tambahan belanja negara termasuk pembentukan nomenklatur baru dinilai perlu diukur dari sisi produktivitas dan efektivitasnya. Dengan penambahan dua Wakil Menteri Keuangan dan penetapan Menteri Koordinator Hilirisasi

0: mengatakan jabatan barunya ini adalah untuk mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto tentang hilirisasi dan transisi energi. Bahlil menegaskan meski rangkap jabatan, ia akan amanah dan melaksanakan tugas negara dengan baik. Tugas Menko yang diembannya akan mengatur teknis hilirisasi dan investasi, karena dari total 100% investasi yang masuk ke Indonesia, sebanyak 90% ada di sektor ESDM.
1: Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Astacita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi. Dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan. Demikian.
2: Nanti kalau rangkap jabatan ini akan sementara atau
1: sebenarnya? Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM. Sambil kita melihat perkembangan, karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi dari total investasi 100%, 90%-nya itu ada di sektor ESDM.
3: Apa ya. Alasan Bapak Presiden membuat Menko baru ini dan sebenarnya ya, nanti tugasnya akan seperti apa? Bedanya dengan Menteri Hilirisasi apa?
1: Nanti alasannya, kalau Menko kan ke Menko aja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis. Jadi kementeriannya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko, itu aja kok biasa ya.
0: Pemirsa, Muhammad Sarmuji resmi dilantik sebagai Menteri Perindustrian oleh Presiden Prabowo Subianto. Sarmuji menyatakan perindustrian akan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Sarmuji menjelaskan ia akan fokus pada pertumbuhan industri, terutama industri yang menyerap lapangan kerja seperti industri tekstil dan industri alas kaki. Sarmuji mengatakan Kemenperin akan berkoordinasi dengan banyak sektor, karena industri tak bisa bekerja sendiri. Sarmuji menyebut di sektor hulu akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi. Di sisi pertumbuhan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar bisa mendapatkan insentif supaya industri bisa tumbuh tinggi. Sementara di sektor perdagangan, Sarmuji akan meminta Kementerian Perdagangan untuk tidak mengimpor produk-produk yang sudah dikerjakan di dalam negeri. Sarmuji menambahkan, ia akan berkoordinasi dengan Danantara terkait rencana mendirikan BUMN khusus tekstil.
4: Ya, ini beban yang cukup berat ya, tanggung jawab yang cukup besar. Karena perindustrian itu adalah kementerian yang menjadi leverage bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Nah itu kita pasti akan concern pada dua hal itu. Yang lain barangkali yang kita perlu concern adalah tumbuhnya industri, terutama industri yang menyerap lapangan kerja, misalkan industri tekstil, industri alas kaki dan lain sebagainya, itu harus kita concern betul. Tentu kita nggak bisa bekerja sendiri, karena sektor industri itu terkait dengan banyak sekali sektor, misalkan dengan Kementerian Investasi di hulu, kita harus koordinasi, Kementerian Keuangan kita juga harus koordinasi, bagaimana industri memperoleh insentif supaya bisa tumbuh lebih tinggi lagi, tentu harus kita berikan insentif.
0: Pimpinan DPR yang diwakili oleh Saan Mustafa dan Cucun Syamsu Rijal membuka ruang audiensi dengan Mitra Badan Gizi Nasional yang sejak siang hari melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Saan menyebut Mitra BGN mendesak DPR segera memanggil Kepala BGN Sudaryono untuk membahas mekanisme penutupan SPPG yang dinilai sepihak. Kami sore, audiensi pimpinan DPR yang diwakili oleh Saan Mustafa, Cucun Ahmad dan Syamsu Rijal serta Wakil Ketua Komisi 9 DPR Putih Sari memanas. Dalam audiensi itu, Mitra BGN menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari kebijakan penghentian sementara atau suspend terhadap dapur MBG yang mereka kelola dan tidak meratanya dapur SPPG di wilayah 3T. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyatakan akan menampung dan menindaklanjuti keluhan Mitra BGN. Saan menyebut, pimpinan DPR telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yakni Sudaryono untuk meluangkan agar bisa mendengarkan aspirasi dari pihak Mitra MBG. Saan menegaskan hasil audiensi ini akan dibawa ke ruang diskusi di Komisi 9 serta akan menindaklanjuti kepada pihak BGN yang telah dijadwalkan pada hari Senin mendatang.

0: Yang pertama yang terkait dengan agenda hari ini ya, dari apa presidium apa apa BGN mereka yang apa terpencil dan 3T ya. Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium soal apa SPPG yang itu, nah minggu depan pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan kepala BGN, dengan Pak Sudaryono. Tentu karena kita juga ingin apa persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka semua itu bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi pimpinan DPR akan memfasilitasi apa mereka semua dengan apa kepala BGN Pak Sudaryono. Jadi kita udah jadwalkan itu.
1: Pemerintah mengubah skema insentif untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dalam program makan bergizi gratis. Mulai 5 Oktober 2026 insentif tidak lagi dibayarkan merata 6 juta rupiah per hari, melainkan dihitung berdasarkan jumlah porsi yang dibagikan. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menata penggunaan anggaran MBG agar insentif yang dibayarkan negara menyesuaikan dengan besarnya layanan setiap SPPG. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung di Bogor mengatakan tidak tepat jika SPPG dengan kapasitas berbeda mendapatkan insentif dengan nilai yang sama. Skema baru, pemerintah menetapkan insentif sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi. Sebelumnya SPPG menerima insentif yang sama, yaitu Rp6 juta per hari. Tanpa melihat dari berapa banyak porsi yang dibagikan, kini perhitungannya mengikuti output SPPG yang membagikan 500 porsi mendapat insentif Rp1 juta per hari. Sedangkan SPPG dengan 3.000 porsi mendapatkan Rp6 juta per hari. Perubahan ini bukan sekedar mengubah cara pembayaran, namun menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan anggaran MBG.
2: Pembayaran atau insentif per SPPG-nya itu juga dilihat. Ya masa ya kalau 500 versus yang satunya 3.000 insentifnya sama, mestinya tidak. Iya kan? Ini terus dilakukan upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya reformasi dari BGN. Saya kira we are moving on the right direction. Kita bergerak ke arah yang benar. Itulah semakin terus perbaikan-perbaikan dilakukan.
1: Pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 bagi pedagang dalam negeri melalui marketplace mulai diberlakukan 1 Oktober 2026. Direktorat Jenderal Pajak menyebut pemungutan dilakukan oleh 4 marketplace yang telah ditunjuk pemerintah, yaitu Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada. Dalam media gathering Kemenq di Bogor, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan ini sebelumnya diberikan masa penyesuaian hingga 31 Oktober 2026. Namun setelah mempertimbangkan kesiapan sistem dan administrasi, pemerintah menetapkan pemungutan dimulai lebih awal. DJP menegaskan PPH pasal 22 ini bukan jenis pajak baru, melainkan mekanisme pemungutan atas kewajiban pajak yang sudah ada. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, PMK nomor 37 tahun 2025, besaran PPH pasal 22 yang dipungut yaitu 0,5% dari omset di luar PPN dan PPNBM. Namun pedagang dengan omset hingga 500 juta rupiah dalam setahun tidak dikenai pemungutan sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.
3: Dengan apa namanya hasil evaluasi, pemerintah menetapkan pemungutan dilaksanakan mulai 1 Oktober 2026. Sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutannya, maka penerbitan keputusan ini sekaligus memberikan kepastian mengenai kerangka waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan bagi marketplace dan para pedagang. Logikanya simpel, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau beli pulpen di toko buku kita bayar PPN, maka beli pulpen di marketplace juga selayaknya juga harus dipungut PPN. Jadi tidak ada pajak baru, ini level of playing field.
1: RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi sorotan dunia usaha. Apindo menilai perlindungan pekerja harus berjalan beriringan dengan upaya mempertahankan pekerjaan, mencegah PHK, dan menciptakan lapangan kerja baru. Apindo menilai pembahasan RUU perlindungan ketenagakerjaan perlu menyesuaikan dengan kondisi pasar kerja, termasuk jumlah pekerja informal yang mendekati 60%. Dunia usaha menyebut perlindungan ketenagakerjaan tak cukup hanya melindungi pekerja, tetapi harus menjaga keberlangsungan pekerja. Apindo juga menyoroti penurunan kondisi industri yang berdampak pada PDB dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, Apindo mendorong regulasi yang memberikan kepastian bagi dunia usaha untuk mempertahankan pekerja, merekrut tenaga kerja baru, dan merealisasikan investasi. Sekitar 18 asosiasi sektoral turut memberikan masukan. Pembahasan dengan pemerintah dan DPR masih berlangsung. Apindo berharap regulasi yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan dan kepastian, sekaligus menjaga produktivitas, investasi, dan kesempatan kerja.
4: Terutama kalau kita lihat pekerja informal sudah semakin naik gitu kan, hampir 60%, 59% sekian, sehingga kita tidak cukup penciptaan lapangan pekerja untuk industri informal. Jadi ini yang mungkin sesuatu yang sangat mengkhawatirkan gitu, karena dengan kalau ini tidak dibuat berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungannya saja, bagaimana dengan pekerjaan itu sendiri? Karena pekerjaan itu juga perlu dilindungi, tidak hanya pekerjaan, tapi pekerjaan juga perlu dilindungi. Kita mau menghindari lebih banyak PHK dan kita mau menciptakan juga lapangan pekerjaan baru. Jadi ini saya rasa harus menjadi satu faktor mengenai kondisi ketenaga kerjaan yang ada. Kita melihat kontribusi daripada industri juga sudah menurun signifikan terhadap PDB.
1: Artificial intelligence tidak lagi hanya menjadi fitur tambahan dalam software, tetapi mulai menjadi bagian penting dari arsitektur, proses pengembangan, dan operasional software enterprise. Sesaat lagi kami akan membahasnya bersama dengan Commercial Director ASUS Indonesia, Eric Coven. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi, dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Business. Bicara mengenai perkembangan artificial intelligence, kini tidak hanya mengubah cara kita menggunakan teknologi, tetapi juga cara kita bekerja. Dan salah satunya melalui kehadiran AI PC yang mulai menjadi perhatian dunia usaha dan korporasi. Lantas sejauh mana perusahaan di Indonesia sudah siap untuk beradaptasi dengan teknologi ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama dengan kita Eric Coven, Commercial Director ASUS Indonesia. Selamat pagi Mas Eric, apa kabar?
1: Selamat pagi Mbak Ocha.
0: Kabarnya baik, baik ya?
1: Baik.
0: Oke, baik, sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di CNN Indonesia Business. Mas Eric nih, kalau bicara mengenai AI yang sedang sangat familiar di kalangan masyarakat, tapi kita akan bicara AI dengan cakupan yang lebih luas. Bicara mengenai AI PC nih, Mas Eric, menjadi salah satu tren juga nih di industri komputer. Kalau kita lihat pasar enterprise di Indonesia sendiri, seberapa besar sih sebetulnya perubahan yang sudah terjadi? Apakah kemudian banyak perusahaan sudah melihat AI PC ini sebagai sebuah kebutuhan atau penggunaannya sudah sejauh apa?
1: Ya, menurut saya kebutuhan ataupun penggunaan AI dalam suatu perusahaan itu sudah mulai relevan sekarang ini. Mm-hmm. Tetapi belum jadi kebutuhan universal bagi semua karyawan. Okay. Jadi setiap pengguna dan juga setiap perusahaan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Mm-hmm. Dan yang paling penting itu bukan bagaimana perubahan perangkat untuk AI tersebut, tapi yeah, cara kerja kita di era AI ini. Mm-hmm. Dan di era AI ini kita mulai menggunakan AI dalam bekerja, yeah, seperti menganalisa ide, mengembangkan ide bisnis, dan juga melakukan tugas-tugas administratif.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan menurut data dari Microsoft, sekitar 33% pengguna AI untuk bekerja menggunakan AI tingkat lanjut. Dan menurut data PwC, sekitar 69% responden Indonesia telah menggunakan AI untuk bekerja dalam setahun terakhir.
0: Oke, 69%.
1: Ya, tapi hanya sekitar 16% saja yang memakai dalam basis kesehariannya.
0: Oke.
1: Dari data tersebut kita dapat melihat, sebenarnya adopsi AI sudah cukup luas. Tetapi tingkat kematangannya masih belum merata.
0: Baik.
1: Ya, jadi di ASUS Business kita bukan melihat AI PC ini sebagai pengganti perangkat lama. Perusahaan tidak perlu langsung mengganti seluruh perangkatnya, tapi mulai dari memetakan siapa penggunanya, use case-nya, workload apa yang dibutuhkan, dan business outcome apa yang perusahaan inginkan.
0: Okay.
1: Karena bagi ASUS Business, AI PC bukan hanya suatu pengganti perangkat lama, tapi bagaimana cara memodernisasi pekerjaan di perusahaan dengan lebih selektif, bertahap, dan juga efisien.
0: Oke, jadi bicara mengenai AI PC ternyata bukan harus langsung mengganti semua perangkat yang ada dalam suatu perusahaan gitu ya, tapi tadi dimodernisasi. Nah, kita pengen explore lebih lanjut, ingin mengerti lebih lanjut sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh AI PC. Tadi kalau Mas Eric katakan gak harus ganti perangkat kok, berarti persyaratannya apa saja sih kalau kemudian baik dari individu atau perusahaan ingin upgrade ke AI PC, apa saja kemudian manfaat yang bisa kita dapatkan dan tidak akan didapatkan dari PC konvensional?
1: Saat kita membahas antara PC konvensional ataupun AI PC, sebenarnya dari looks dari luar itu tidak ada yang berubah.
0: Okay.
1: Hampir sama. Tetapi yang perbedaannya ada di suatu komponen yang kita sebut NPU atau Neural Processing Unit.
0: Okay.
1: Simpelnya begini, CPU untuk menangani tugas-tugas umum. GPU itu untuk menangani sekitar grafis atau komputasi paralel. Nah, NPU ini untuk menangani workload-workload AI tertentu dengan daya yang lebih efisien.
0: Oke. Okay.
1: Dan pada model tertentu ataupun dari dan di perangkat tertentu dapat memiliki fungsi seperti noise cancellation dan juga transcript meeting, rangkuman meeting, hingga live caption yang dapat diproses secara on devices atau lokal. Nah, di ASUS Business sendiri kita mempunyai AI ASUS AI Expert Meet yang mana terdapat di varian Expert Book dan juga Expert Center kita.
0: Iya. Yeah.
1: Pada model tertentu yang memiliki fungsi dapat diproses secara lokal. Yeah. Tetapi saat kita berbicara mengenai local processing, NPU ini hanya dapat menangani beberapa workload untuk processing enterprise knowledge, pusat, tetap dibutuhkan infrastruktur yang besar dan juga cloud AI. Jadi local AI tidak akan menggantikan cloud AI, tapi saya lihat masa depannya ada di hybrid AI.
0: Okay.
1: Di mana setiap pengguna memiliki waktu yang berbeda-beda dan produktivitas itu tidak dapat dibuktikan dengan hanya sekedar spesifikasi, tapi butuh pilot dan juga tolak ukur yang benar.
0: Oke, Tapi sebetulnya bicara mengenai penggunaan AI PC ini, tadi kalau bicara mengenai sangat menunjang produktivitas, siapa sebenarnya yang paling membutuhkan dan siapa juga yang kemudian relevan untuk menggunakan AI PC? Apakah kebutuhan perusahaan saja atau sebenarnya dari individual juga sudah mulai ada urgensi untuk upgrade ke arah sana nih, Mas Erick?
1: Sebenarnya bisa dibilang untuk case bisnis, perusahaan membutuhkan, tapi lebih tepatnya melihat bagaimana aktivitas dari si penggunanya.
0: Okay.
1: Ya, bisa pengguna individual untuk AI PC. Ya, lebih ke pengguna aktivitas penggunanya daripada mengeneralisasi kebutuhan untuk satu perusahaan total.
0: Baik, kalau bicara juga mengenai kebutuhan dari masing-masing sektor industri nih, Mas Erick, tentunya ada kebutuhan yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya kita katakanlah sektor-sektor yang sangat familiar dan juga mapan begitu ya, sangat dominan, ini ada manufaktur, mungkin retail, ataupun mungkin perbankan. Contoh sederhana penggunaan AI PC bisa relevan untuk masing-masing sektor tersebut seperti apa sih, Mas?
1: Ya, benar sekali. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa kebutuhan setiap sektor itu berbeda-beda. Ya. Seperti yang saya infokan sebelumnya, mungkin kebutuhan dari setiap sektor itu berbeda-beda tergantung dari aktivitas penggunanya, bukan nama sektornya. Saya kasih contoh, mungkin di perbankan, peluang awal didapatkan dari pekerjaan berbasis komunikasi dan juga data. Seperti rangkuman meeting dan juga bagaimana mencari data yang telah diizinkan oleh perusahaan. Dan dari segi manufacture, dapat membantu seperti engineer, supervisor, dan juga tim-tim operasional dalam satu kasus seperti mencari dokumen teknis, merangkum laporan, visualisasi, dan juga menggunakan endpoint sebagai aplikasi inspeksi. Dan di segmen retail, dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas dalam membuat materi-materi promosi dan merangkum produk ataupun penjualan dan melakukan analisa sederhana di level toko. Jadi AI PC ini adalah enabler untuk pengguna, sekali lagi, bukan total solusi untuk semua proses kerja. Dan di Asus Business kita dapat membantu perusahaan dalam memilih use case yang dibutuhkan dan workload yang ingin diperbaiki.
0: Oke, mungkin supaya masyarakat bisa lebih paham lagi, bisa lebih familiar lagi, bicara mengenai AI PC seberapa jauh berbeda dengan AI biasa nih? Apa saja hal-hal yang bisa dilakukan AI PC tapi terbatas di penggunaan AI biasa, Mas?
1: Apa saja yang dapat dilakukan AI PC tapi terbatas di AI biasa? Lebih tepatnya mungkin di bagian local processing-nya. Ya, karena di AI PC seperti yang saya bilang mempunyai satu komponen khusus yang bernama NPU. Sehingga dapat menggunakan NPU tersebut untuk memproses workload-workload AI dalam local processing. Tentunya masih diperlukan aplikasi yang sesuai ya.
0: Jadi di NPU-nya tadi ya, bagaimana kemudian secara processing ini akan jauh lebih menunjang untuk setiap kebutuhan aplikasi. Nah, salah satu concern juga bagi masyarakat ataupun pengguna AI, Mas, seringkali adalah keamanan data yang kemudian jadi isu besar, terutama bicara mengenai korporasi. Apalagi di beberapa industri, contohnya misalnya perbankan atau perusahaan-perusahaan yang memang harus mengelola data pelanggan. Ketika kemudian AI diproses secara langsung di dalam perangkat begitu ya, apakah kemudian ini akan memberikan jaminan keamanan data yang lebih baik kalau misalnya kita bandingkan dengan proses atau pemrosesan yang dilakukan melalui cloud biasanya?
1: Ini pertanyaan yang cukup menarik, karena keamanan itu pastinya isu yang penting di era AI ini. Sebenarnya local processing bukan berarti memberikan keamanan otomatis untuk seluruh perusahaan, tetapi mungkin memberikan satu kontrol tambahan bagi perusahaan. Dan saya tidak mengatakan bahwa local processing pasti akan lebih aman dibanding cloud processing. Analoginya begini, karena local processing dapat dilakukan di perangkat, otomatis perpindahan data tidak keluar dari perangkat, sehingga menambahkan satu kontrol tambahan lagi untuk perusahaan. Namun, saya tidak mengatakan bahwasan keamanan itu hanya tergantung dari lokasi pemrosesan, tetapi juga dikendalikan oleh beberapa hal seperti identitas pengguna, bagaimana enkripsi datanya, hak akses, hingga bagaimana mengelola endpoint. Nah, di Asus Business sendiri kita mempunyai solusi Expert Guardian, di mana juga memberikan level tambahan security tidak hanya di bagian OS, software, tetapi juga firmware dan hardware.
0: Ada yang dinamakan Expert Guardian tadi. Tadi bicara mengenai keamanan data, ini menjadi sesuatu yang juga ditunjang begitu ya, sudah dipersiapkan bagaimana kemudian tadi secara end-to-end ini memang memberikan trust gitu ya, keamanan kepada penggunanya. Dan kemudian kalau bicara mengenai tadi dari sisi keamanan sudah, bagi perusahaan untuk kemudian berinvestasi terhadap perangkat AI device tadi ya, AI PC. Ini kemudian juga pasti kan ada hitung-hitungan bisnisnya ya, Mas Erik ya. Bagaimana kemudian ASUS bisa melihat, membantu perusahaan melihat, katakanlah return on investment-nya. Apakah kemudian ketika perusahaan memutuskan untuk berinvestasi ke AI PC ini benar-benar sebanding dengan efisiensi biaya atau produktivitas yang benefit-benefit yang didapat oleh perusahaan?
1: Ya, saya rasa pertanyaan ROI ini cukup menarik bagi semua perusahaan, terutama business leader dan juga beberapa department. Saya rasa ROI itu bukan hanya tanggung jawab dari tim IT karena berhubungan dengan teknologi, tapi mungkin finance, procurement, business leader juga harus terlibat di dalam ini. Karena investasi teknologi itu harus memberikan dampak yang terukur dan positif. Dan saat kita menjelaskan mengenai ROI, saya pikir banyak hal, tidak hanya dari segi produktivitas saja, harga dan infrastruktur juga bukan yang utama, tapi bagaimana model bisnis yang terbaru ini diterapkan sebelum dan sesudah, dari biaya, produktivitas, dan juga mencakup seperti downtime, reliability, manageability, services, dan total cost of ownership-nya. Nah, di ASUS kita bisa menggunakan pendekatan yang lebih simple. Kita tentukan berapa kelompok use case, pengguna dengan use case tertentu. Dan kita lihat hasilnya sebelum dan sesudah implementasi AIPC tersebut. Salah satu langkah yang sangat simple dan mempunyai baseline yang bisa diukur. Jadi kalau use case dan baseline-nya tidak jelas, otomatis ROI-nya juga tidak jelas.
0: Oke, jadi sebelum kita invest memang harus tahu dulu use case-nya seperti apa, harus research dulu kebutuhan dan target-target yang ingin dicapai apa aja. Nah, tapi Mas Erik, kalau melihat kebutuhannya sebetulnya ada dan kemudian apa yang disediakan atau di-provide oleh ASUS ini juga sudah di depan mata, tapi bicara mengenai kondisi dari masyarakat ataupun korporasi di Indonesia sendiri saat ini, seberapa siap sih sebetulnya korporasi atau perusahaan di Indonesia untuk mengadopsi AIPC? Apakah kemudian masih ada tantangan bicara soal perangkatnya itu sendiri atau kemudian infrastruktur IT dari perusahaan tersebut, atau mungkin justru tantangannya dari kemampuan SDM yang kemudian menjadi apa ya, penghambat dari penerapannya? Jadi kita mau tahu nih, apakah kemudian memang perusahaan-perusahaan ini sudah concern dengan hal ini atau mungkin masih ada tantangan-tantangan tadi?
1: Menurut saya Indonesia itu telah memiliki antusiasme yang tinggi untuk AI. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kesiapan, setiap perusahaan mempunyai kesiapan yang berbeda-beda. Karena profil penggunanya juga berbeda-beda. Dari data yang saya sebutkan tadi, sekitar hanya 16% yang menggunakan AI dalam keseharian, tapi adopsinya itu 69%. Dapat dibilang bahwasan sebenarnya antusiasmenya sudah tinggi. Kalau kita berbicara kesiapan, kita mengukur mungkin dari 4 hal yang jelas. Yang pertama adalah use case penggunaannya. Yang kedua ada kesiapan aplikasi. Ketiga ada data dan governance. Dan keempat adalah kesiapan dari si pengguna. Tentunya kita mesti siapkan 4 ini dulu, and then mungkin dapat dibilang perusahaan itu tidak perlu menunggu sempurna baik dari infrastruktur perusahaan dan tidak perlu mempunyai perangkat-perangkat yang terlalu mahal. Kita bisa, seperti yang saya bilang, kita bisa mulai dari pilot sederhana dulu. Jadi kita start small, measure, learn, dan kita scale jika itu berhasil.
0: Jadi tidak harus menjadi sempurna dulu dalam hal kapasitas infrastruktur ataupun SDM, we can start small. Tapi bicara mengenai persyaratan-persyaratan yang paling tidak harus ada lah kalau misalnya kita mau upgrade ke AIPC, apa aja Mas?
1: Yang tadi, yang pertama use case yang jelas. Jika kita tidak tahu use case yang jelas digunakan untuk apa, maka percuma. Yang kedua adalah kesiapan dan aplikasinya.
0: Kesiapan aplikasi.
1: Apakah AIPC ini akan digunakan untuk produktivitas kah, bagaimana menunjang pekerjaan dia, pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah data dan governance. Karena sangat penting saat kita berbicara dengan AI, bagaimana data ini dapat disimpan dengan sangat safe. Dan yang terakhir ada kesiapan penggunanya atau SDM-nya.
0: Baik. Jadi tadi bicara mengenai siapa yang kemudian membutuhkan ini dan siapa yang perlu memulai, rasanya semuanya membutuhkan dan kemudian tidak perlu ada terms and condition yang terlalu kompleks untuk kemudian bisa adopt AIPC itu sendiri ya. Mungkin terakhir bicara mengenai ASUS business. Ini bukan bicara soal perangkat aja ya Mas Erik, tapi juga bagaimana membangun ekosistem untuk kebutuhan perusahaan, kebutuhan korporasi. Seperti apa nih strategi dari ASUS Indonesia ke depan membangun ekosistem AIPC ini untuk enterprise, mulai dari tadi hardware, keamanan pengelolaan perangkat sampai dengan layanan pasca jual, bagaimana kemudian memberikan apa ya memprovide kebutuhan untuk user dari hulu sampai ke hilir, semuanya betul-betul bisa diperlengkapi dari ASUS sendiri seperti apa?
1: Ya, menurut saya transformasi AI ini tidak hanya dapat dilakukan dari satu kali penggantian perangkat. Mm-hmm. Karena itu butuh kesiapan dari perusahaan dan juga profil pengguna yang berbeda-beda. Mm-hmm. Oleh karena itu, bukan hanya perusahaan membutuhkan perangkat dengan spesifikasi yang tinggi, tapi bagaimana ASUS memberikan portofolio sesuai dengan kebutuhan dari si perusahaan tersebut. Dan strategi dari ASUS Business untuk ekosistem enterprise ada 4. Yang pertama adalah kita mempunyai lini produk mulai dari ASUS Expert Book dan juga ASUS Expert Center. Yang mana sudah commercial grade, mempunyai durability yang lebih bagus dibanding laptop pada umumnya. Dan juga security, manageability, dan after sales yang mumpuni. Mulai dari on-site service, next business day, storage retention, dan juga battery service package. Yang kedua, mungkin kita ada yang namanya ASUS Expert Guardian yang saya sebutkan sebelumnya. Bagaimana ASUS Expert Guardian ini memberikan lapisan tambahan, perlindungan tidak hanya dari OS atau software, tapi firmware dan juga hardware. Dan yang ketiga, kita juga dapat membantu IT untuk memanage device tersebut dengan IT Management Services dan Lifecycle Services seperti ASUS Control Center. Dan yang keempat dan yang paling penting, kita mempunyai mitra partner yang cukup kuat dan berkomitmen untuk membantu pelanggan mengidentifikasi kebutuhannya terlebih dahulu, mulai dari pre-deployment, deploy, dan juga retire. Jadi saya bisa bilang di ASUS sendiri, ASUS Business sendiri, kita bukan hanya menjual hardware, tetapi membantu customer kita dalam bagaimana memilih, mengamankan, dan mengelola sepanjang life cycle perangkat tersebut.
0: Oke, jadi bisa menjadi partner juga untuk para user. Mungkin singkat saja, satu pertanyaan terakhir, kenapa kita harus adopt AI PC saat ini?
1: Karena menurut saya AI PC ini adalah tren masa depan. Dapat terlihat dari mungkin dulunya laptop itu, zaman dulu itu mahal kan, tebal dan mahal. Dan sekarang mungkin di scale up sehingga sudah lebih murah. Itu juga terjadi pada teknologi. AI PC sekarang sudah mulai lebih ekonomis, sehingga mulai dapat diterima oleh market. Dan juga penggunaan aplikasi dan juga beberapa model-model sudah diterapkan, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk bisnis. Jadi saya rasa dengan AI PC dapat menunjang produktivitas dan kembali lagi ke bisnis tersebut dapat diukur secara ROI-nya untuk mendapatkan dampak yang lebih baik.
0: Baik, ada upgrade yang kemudian perlu kita lakukan, sebenarnya sederhana saja begitu ya, tapi mendapatkan tadi return on investment yang sangat masif bisa dihadirkan, dan bagaimana kemudian hari-hari ini ASUS kemudian hadir bukan hanya untuk tadi menjual hardware gitu ya, tapi bisa betul-betul mendampingi apa yang kemudian menjadi use case ataupun kebutuhan dari masing-masing industri dan memperlengkapi agar kemudian penggunaan AI PC ini bisa upgrade kebutuhan perusahaan dengan lebih maksimal lagi ya. Terima kasih banyak Mas Eric Coven, Commercial Director ASUS Indonesia, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Sukses terus untuk Mas Eric, sehat-sehat dan
1: terima kasih.
0: Baik, CNN Indonesia Business pemirsa akan segera kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektare.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, pemerintah resmi melanjutkan program bantuan subsidi di kuartal keempat tahun 2026. Empat program bantuan segera diluncurkan meliputi program pembukaan rekening baru, program bantuan pangan, subsidi upah, dan program magang Kementerian Tenaga Kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program pembukaan rekening bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun saat ini sudah sampai tahap pada pencocokan desil kepada kementerian terkait. Program berikutnya yang dilanjutkan pemerintah adalah program magang kerja bagi 150 ribu orang dengan sebanyak 300 ribu orang untuk program vokasi.
1: Pembukaan rekening kepada warga negara yang di atas 17 tahun dan diarahkan pada desil sampai dengan desil 4. Nah, nanti angkanya sedang di cross-check dengan kementerian terkait. Yang kedua, konfirmasi bantuan pangan yang besarnya 10 kg untuk 3 bulan dan nanti akan diserahkan satu kali untuk Oktober dan Desember. Dan ini diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat. Ini desilnya 1 sampai 4 dan kebutuhan anggarannya kira-kira 17,5 triliun. Dan yang ketiga adalah pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar 300 ribu dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir 12 triliun.
0: Pemerintah membutuhkan sekitar 2,5 juta agen perlindungan sosial atau Perlinsos untuk menjangkau target 48 juta kepala keluarga terdaftar dalam platform Perlinsos Digital. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan data penerima manfaat.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam perlindungan sosial digital. Jumlah target tersebut diketahui merupakan setengah dari total populasi keluarga di Indonesia yang perlu dilindungi lewat program kesejahteraan sosial digital. Untuk menjangkau target 48 juta keluarga yang terdaftar dalam Perlinsos Digital, Kementerian Sosial menggandeng berbagai unsur masyarakat, mulai dari pendamping desa, aparatur sipil negara, elemen pemuda dan mahasiswa, Babinsa, dan Babinkamtibnas untuk dilibatkan sebagai agen Perlinsos.
3: Ya, kita butuh sampai 2.500.000 lah agen Perlinsos. Dengan masyarakat luas nanti, ya TNI, Polri, ASN, ya kan, dan Polderwis, ada pendamping desa, ada penyuluh, ada kader KB, semua nanti akan dilibatkan tentu kemudian bersama masyarakat, ya mahasiswa, pemuda, aktivis, wartawan, semua akan kita undang untuk menjadi agen Perlinsos.
2: Hingga kini Kementerian Sosial mencatat sebanyak 5,7 juta warga telah terdaftar dalam platform Perlinsos Digital yakni perlinsos.kemensos.go.id. Pendaftaran 5,7 juta warga tersebut dibantu oleh sekitar 298 agen Perlinsos mulai dari pendamping sosial yang ada di Kemensos, masyarakat umum, RT RW, Babinsa, Babinkamtibnas hingga aparatur sipil negara. Langkah ini dinilai sangat krusial dengan tujuan utama untuk mengurangi kesalahan pendataan atau exclusion error agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari bantuan.
3: 5,7 juta itu dibantu oleh sekitar 298 agen, di mana agen ini terdiri dari seluruh unsur masyarakat.

0: Yaitu pendamping sosial yang ada di Kementerian Sosial, masyarakat umum, RT RW, Babinsa, Babinkamtibmas, nanti ada penyuluh pertanian, pendamping desa, dan semuanya ASN juga sudah dihimbau untuk membantu sesama yang membutuhkan untuk masuk ke dalam perlinsos.
1: Jika sosialisasi dan penguatan instrumen berjalan lancar, Kemensos memproyeksikan skema penuh penyaluran bansos digital untuk program Keluarga Harapan dan Sembako atau BPNT dapat direalisasikan mulai awal tahun 2027 secara langsung kepada para penerima manfaat. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Untuk meningkatkan pelayanan serta kenyamanan pedagang dan masyarakat, Pasar Ciroyom akan segera direvitalisasi. Rencana tersebut setelah Perunda Pasar Juara Kota Bandung melakukan uji kelayakan kondisi bangunan, instalasi listrik yang memiliki tingkat 27% dan saat ini terdapat 1.054 ruang dagang di Pasar Ciroyom yang menjadi pusat komoditi di Kota Bandung.
1: Perumda Pasar Juara Kota Bandung berencana merevitalisasi Pasar Ciroyom. Bangunan pasar ini sudah berdiri 2004 lalu dengan kondisi yang terkenal becek dan kotor, namun menjadi pusat komoditi kebutuhan rumah tangga. Revitalisasi ini dilakukan setelah adanya uji kelayakan terhadap struktur bangunan, instalasi mekanikal, hingga proteksi kebakaran. Proyeksi pembangunan pasar ini diperkirakan selama 2 tahun dengan pola pengerjaan secara bergantian agar tidak mengganggu aktivitas pedagang. Revitalisasi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 di mana Pasar Ciroyom telah memiliki sertifikat hak guna bangunan dari BPN.
3: Instalasi listrik hanya 27% yang akan membahayakan keselamatan terutama kebakaran. Bahwa dari hasil uji kendala bangunan tersebut, Perumda Pasar merencanakan revitalisasi pasar sebagai bagian untuk menjamin keandalan bangunan, menjamin keselamatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta mengembalikan fungsi Pasar Ciroyom sebagai pusat perdagangan yang layak. Berdasarkan hal itu, maka kami melakukan rencana kegiatan revitalisasi karena memang banyak hal-hal yang harus segera ditata di sini. Saat ini sedang berprogres kegiatan revitalisasi.
1: Sebagian besar pedagang Pasar Ciroyom berharap pembangunan segera dilakukan. Mereka ingin adanya tempat berjualan yang layak dan nyaman bagi pembeli.
4: Pedagang beras, saya merasa berterima kasih sehingga adanya pembangunan. Karena dari dulu udah berapa kali ganti wali kota, Ciroyom terkenal becek. Nah sekarang ada pembangunan, mudah-mudahan pembangunan itu lebih meningkatkan daya beli para pedagang. Jadi cuma saya sangat senang sekali dan memohon meminta pembangunan secepatnya atau misalkan dipercepat supaya cepat selesai.
1: Hak sewa lapak pedagang telah habis masa pakainya dari 2 Oktober 2025. Nantinya diberlakukan harga sewa baru bagi pedagang lama dan pedagang baru yang disetujui Wali Kota Bandung untuk 20 tahun ke depan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program yang berlangsung selama 2 bulan ini digulirkan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur, Bobby Somiarsono menyebut program ini kembali dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelayanan dan sosialisasi juga akan dimaksimalkan agar program dapat dimanfaatkan lebih banyak wajib pajak. Dalam program pemutihan kali ini, masyarakat umum juga dapat memanfaatkan keringanan. Tidak hanya kelompok tertentu seperti pengemudi ojek online maupun buruh, di mana untuk kendaraan roda 2, pembebasan sanksi administrasi diberikan dengan batas nilai pajak maksimal Rp500.000. Sementara kendaraan dengan nilai pajak di atas batas tersebut tidak masuk dalam ketentuan keringanan.
5: Jadi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, sehingga kita teruskan lagi program ini. Karena ada beberapa hal yang waktu pada saat tahap 1 kurang maksimal, dan di tahap 2 ini berusaha kita maksimalkan pelayanan kita. Ya mesti seperti contohnya sosialisasi dan lain sebagainya akan kita lebih masifkan lah ke masyarakat. Roda 4 kan dendanya kita
4: berikan. Bapak, jadi Bapak ya,
5: karena roda 4 kan kita anggap dalam tanda petik masyarakat yang mampu ya, punya kendaraan roda 4. Roda 2 pun yang kita bebaskan maksimal nilai pajaknya 500 ribu. Ya, kalau di atas itu berarti kan masuk motor yang mewah ya, tapi motor CC-nya sudah besar dan bukan untuk kepentingan mencari nafkah.
2: Berbagai tawaran menarik diberikan dalam Mega Travel Fair yang diadakan di Bandung, Jawa Barat. Berkat berbagai potongan tersebut, para konsumen dapat merencanakan dan memilih tujuan wisata mereka dengan biaya yang lebih hemat.
6: Bank Mega bersama Antafaya Tour and Travel kembali menghadirkan Mega Travel Fair fase kedua di Trans Studio Mall Bandung. MTF akan berlangsung mulai 1 hingga 4 Oktober. Pameran yang memberikan berbagai diskon perjalanan baik domestik maupun mancanegara ini merupakan momen tepat bagi Anda yang berencana berlibur pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027. Mega Travel Fair memberikan diskon pembelian tiket pesawat hingga 6,5 juta rupiah plus 5% diskon untuk nasabah Mega First. Kemudian diskon pembelian paket tour and cruise sebesar 10%. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi bagi nasabah Bank Mega.
7: Dan yang paling penting di Bank Mega ini, di Travel Fair ini, kalau nasabah Bank Mega mempunyai poin yang kita namakan MPC Point, itu sangat-sangat berguna sekali. Kita bisa even bisa untuk membeli tiket dan lain-lainnya itu liburan gratis. Gratis-gratis tanpa ada tambahan biaya apapun. Jadi mungkin salah satu bentuk yang sangat paling kita cari di Bank Mega Travel Fair ini. Selain itu juga kita banyak nanti ada acara, ada lelang dan juga ada happy hour ya. Happy hour itu bakal orang pada berebutan untuk mencari tiket yang paling murah atau paket-paket murah up to 1,750 itu sih Pak.
6: Memasuki hari pertama, MTF 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat mulai ramai. Adapun negara tujuan favorit calon wisatawan adalah sejumlah negara di Asia Timur, Shanghai salah satunya.
8: Animonya sangat baik ya. Jadi kita lihat bahwa di hari pertama aja pengunjung sudah cukup banyak. Kemudian tadi bisa dilihat juga beberapa nasabah sudah bertransaksi. Jadi memang MTF fase kedua ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bandung dan Jawa Barat umumnya gitu ya. Kalau untuk target di sebelumnya kita bisa achieve di sales volume itu di 8 bio dan tentunya di saat ini kita ada kenaikan di sekitar kurang lebih sekitar 10 bio. Saya yakin bisa capai angka itu ya karena lihat animo masyarakat juga luar biasa.
6: Banyak pengunjung yang hadir untuk memanfaatkan berbagai penawaran promo dan program yang ditawarkan.
9: Saya mengikuti banyak sekali travel fair. Cuman saya yakin ini tuh salah satu yang paling bagus menurut saya. Jadi kali ini pun juga saya datang untuk mencari tiket ke Hong Kong dan ke London.
10: Gimana tadi penawarannya?
9: Okay, cuman saya masih nunggu untuk yang namanya happy hour. Saya mau coba di happy hour yang akan nanti hari Sabtu.
11: Cukup menarik sih, dan udah start from 6 juta, terus dengan promo-promo yang dikasih. Terus juga informasinya juga cukup detail sih, dari mulai visa katanya udah dibantu dan sebagainya, itu menarik sih.
6: Mega Travel Fair merupakan gelaran yang diadakan 2 kali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Bank Mega, yang merupakan unit usaha di bawah naungan CT Corp dan berafiliasi dengan CNN Indonesia. Kiki Aryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Dalam 2 tahun terakhir, hubungan kerjasama Indonesia dan Italia semakin menguat. Kerjasama pertahanan ini juga harus terus dibarengi dengan transfer teknologi untuk peningkatan kapabilitas Indonesia.
12: Pada Kamis 24 September, KRI Sriwijaya resmi memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Kapal ini merupakan kapal induk bekas Angkatan Laut Italia. Sebelumnya pada tahun lalu, Indonesia juga membeli 2 fregat canggih buatan Italia, yaitu KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Memang dalam 2 tahun terakhir, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Italia meningkat tajam. Pembelian persenjataan juga menandakan peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi. Sebab pengadaan alat perang dibarengi dengan transfer teknologi.
13: Defense cooperation requires always an element of transition of competencies. So there is an element of know-how that is transferred in this process, which allow the local firms to acquire new competencies and become also more and more capable of providing services to their own country.
12: Dalam acara Italian Defense Industrial Day yang digelar di kapal perang Italia, sejumlah industri pertahanan Italia menawarkan kerjasama. Dalam hal teknologi pertahanan, Italia memiliki keunggulan.
14: Itu lebih kuat di bidang elektronika pertahanan dan juga konstruksi kapal perang. Itulah yang perlu kita ambil untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan kita, khususnya konstruksi kapal perang maupun juga mengembangkan sistem elektronika pertahanan.
12: Kerjasama industri pertahanan bukan hanya berguna untuk meningkatkan kapabilitas teknologi, tetapi juga membangun ekonomi serta kemandirian pertahanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Baik pemirsa CNN Indonesia, BSIS akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, SpaceX kembali mengirim 4 awak antariksa menuju International Space Station atau ISS. Misi ini membawa 2 astronot Amerika Serikat, 1 astronot Kanada, dan 1 kosmonaut Rusia untuk menjalankan misi terkait kesehatan dan performa manusia di luar angkasa. Roket Falcon 9 milik SpaceX meluncur dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida, Kamis waktu setempat. Roket ini membawa kapsul Crew Dragon yang dioperasikan secara otomatis dengan 4 awak di dalamnya. Sekitar 3 menit setelah lepas landas, booster tahap pertama terpisah, kemudian terbang kembali ke bumi untuk mendarat dan digunakan kembali. Sementara itu, roket terus melaju membawa Crew Dragon menuju orbit. Di sini menjadi penerbangan jangka panjang ke-13 yang dilakukan NASA dengan kendaraan peluncur SpaceX sejak perusahaan milik Elon Musk ini mulai mengirim astronot Amerika ke orbit pada 2020. Peluncuran ini juga berlangsung hanya beberapa hari setelah SpaceX menerbangkan Starship generasi terbaru dalam uji terbang ke-14. Pemirsa, salah satu armada taksi udara bertenaga listrik di Los Angeles resmi diperkenalkan perdana ke publik guna memangkas waktu tempuh kemacetan darat secara signifikan. Perusahaan eVTOL Archer Aviation menargetkan operasional armada pintar ini tepat waktu menjelang gelaran Olimpiade 2028. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri program CNN Indonesia Business. Saya Rosalyn Hugh, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Era transportasi perkotaan berbasis energi bersih kini makin mendekati kenyataan di panggung olahraga dunia. Gelaran Farnborough International Airshow 2026 menjadi saksi aksi uji terbang publik dari taksi udara listrik VALO atau eVTOL buatan Vertical Aerospace dari Inggris. Pesawat eVTOL ini mampu lepas landas secara vertikal seperti helikopter sebelum memutar baling-balingnya ke depan untuk terbang seperti pesawat konvensional dengan daya 1,2 MW. Sementara kompetitor dari pesawat ini datang dari Archer Aviation dengan pesawat Midnight serta Joby Aviation yang telah sukses melakukan demonstrasi terbang dari Bandara JFK ke Manhattan, New York.

0: Armada ini dipersiapkan menjadi solusi bebas macet bagi kota-kota besar dunia.
1: It's really going to leave an incredible legacy behind for the city, changing the way people get around. Our Plan LA network is really incredible, and we looked at the routes that really give people time back.
0: Pengoperasional massal kendaraan ini kini tengah dipersiapkan sebagai transportasi utama pada Olimpiade Los Angeles 2028. Seluruh produsen kini memasuki tahap akhir sertifikasi regulasi, guna menjamin keamanan dan keterjangkauan integrasi mobilitas udara perkotaan di masa depan.
2: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
3: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Kabut asap karhutla di Palembang, Sumatera Selatan semakin tebal dan memburuk. Kesehatan warga pun kian terancam karena sudah lebih dari 2 bulan mereka menghirup kabut asap karhutla. Sepanjang September 2026, harga beras kompak naik di tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Kenaikan terjadi sejak Januari secara berturut-turut. Pesta gol 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Halo, selamat siang. Selain tiga informasi tadi, ada sejumlah informasi menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia News Hour. Kita ke informasi pertama, berawal dari suara knalpot brong, konflik antar warga di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat, berujung pada penyerangan sebuah rumah. Sejumlah orang diduga merusak pagar serta pintu rumah warga saat di dalam rumah terdapat

0: terjadi secara tiba-tiba. Sebelumnya warga di perumahan tersebut mempermasalahkan suara knalpot brong yang berasal dari sebuah bengkel di lingkungan perumahan. Ketegangan kemudian berujung pada pemukulan terhadap pemilik bengkel. Tak terima dengan kejadian tersebut, pemilik bengkel bersama sejumlah orang kemudian mendatangi rumah warga. Peristiwa inilah yang kemudian viral di media sosial.
1: Sudah viral di media bahwasanya ada persisian warga dengan dua orang anak dan satu orang pria dewasa memiliki cekcok dengan pemilik bengkel. Kemudian seperti yang kita lihat dari video, lima orang yang tidak kenal masuk di rumah, nabrak pagar, kemudian di rumah tersebut ada dua orang anak.
0: Polisi menyebut kedua pihak sama-sama membuat laporan. Upaya mediasi juga telah dilakukan namun belum mencapai kesepakatan. Kini kasusnya ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga kelebihan kapasitas truk bermuatan cengkeh dari Makassar menabrak gapura desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis petang. Video kecelakaan tunggal ini viral di media sosial. Dan diduga mengantuk, seorang wanita di Kota Parepare yang mengendarai sepeda motor menabrak mobil yang sedang terparkir pada Kamis siang. Detik-detik kecelakaan terekam dalam CCTV.
3: Sebuah truk bermuatan cengkeh tersangkut gapura desa Sokosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hingga rusak parah pada Kamis petang. Truk yang dikemudikan oleh warga asal Makassar ini sebenarnya hendak menuju toko tembakau di wilayah Klemunan, Pulingi, Blitar. Dikonfirmasi pada Kamis malam, Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muheni Saiful, membenarkan peristiwa viral ini. Penyebab kecelakaan diduga akibat truk kelebihan muatan, serta sang sopir yang tak menguasai medan dan hanya mengandalkan petunjuk peta digital. Akibat kejadian ini, jalur desa lumpuh total. Petugas kepolisian melakukan rekayasa jalur, sementara muatan truk dievakuasi secara manual. Kasus kecelakaan tunggal ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Blitar. CCTV merekam detik-detik saat pengendara sepeda motor menabrak sebuah minibus yang parkir di depan kantor Polres Parepare di Jalan Andi Mapatola, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Pengendara wanita ini diduga berkendara dalam kondisi lelah dan mengantuk hingga motornya oleng. Benturan keras membuat bagian depan sepeda motor rusak parah. Sementara bagian belakang mobil minibus juga mengalami kerusakan. Akibat kecelakaan, korban mengalami lecet pada bagian wajah dan pelipis kanan. Personel Polres Parepare yang berada di sekitar lokasi memberikan pertolongan. Korban yang sempat mengalami shock dievakuasi menggunakan ambulans ke puskesmas terdekat. Kasus kecelakaan berakhir damai, kerusakan masing-masing ditanggung oleh pemilik kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran hebat melanda sebuah pusat perbelanjaan bangunan dan elektronik di Sleman, Yogyakarta. Akibat kejadian ini, dua orang karyawan meninggal. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, kebakaran melanda sebuah toko mebel di Jalan Raya Purworejo, Magelang. Kuat dugaan, kebakaran disebabkan karena ledakan trafo yang berada di atas toko.
0: Kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan bangunan dan elektronik di kilometer 11 ruas Jalan Jogja Solo Sleman Yogyakarta Kamis siang. Api dengan cepat membakar seluruh bagian dalam dan luar bangunan. Untuk memadamkan api, belasan armada damkar dari sejumlah wilayah dikerahkan untuk menjinakkan api. Berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali muncul dari gudang belakang gedung. Api kemudian menjalar ke area parkir hingga bangunan utama gedung. Akibat kejadian ini, dua karyawati meninggal dunia karena terjebak di dalam bangunan. Petugas baru berhasil mengevakuasi keduanya 5 jam pasca kebakaran.
4: Mau nyelamatin tas katanya di lantai 3. Lantai 3 itu kemudian mau turun udah terjebak jadinya enggak turun dan saya langsung ke sini cari di pintu ambil karyawan itu udah enggak ada dan sampai saat ini yang belum ditemukan ya.
0: Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih mengumpulkan bukti terkait penyebab pasti kebakaran. Sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Peristiwa kebakaran juga terjadi di Magelang, Jawa Tengah, Kamis sore. Kebakaran melahap sebuah toko mebel yang berlokasi di Jalan

0: Purworejo Jawa Tengah. Petugas damkar harus berjibaku selama 1 jam untuk memadamkan api. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh ledakan trafo yang berada di atas toko mebel. Kasus kebakaran kini dalam penanganan kepolisian, sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua orang warga terjatuh ke dalam sumur kering di lingkungan warga di Kecamatan Cipendei, Bandung Barat. Satu orang meninggal diduga kekurangan oksigen saat berada di dalam sumur. Sementara itu di Jakarta Timur, kaki seorang balita perempuan terperosok ke dalam lubang saluran air di kamar mandi. Orang tua balita langsung meminta bantuan tim damkar sektor Duren Sawit untuk mengangkat kaki buah hatinya dari lubang saluran pembuangan air.
0: Warga Desa Jatimekar, Kecamatan Cipendei, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis yang digegerkan dengan jatuhnya dua orang pemuda ke dalam sumur sedalam 18 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Menggunakan alat seadanya, petugas polisi dan TNI dibantu warga berupaya mengangkat kedua korban dari sumur yang sudah mengering tersebut. Kasih Humas Polres Cimahi menyebut korban terjatuh ke dalam sumur saat mengambil onderdil motor yang jatuh ke dalam sumur. Saat kejadian, dua pemuda itu sedang memperbaiki motor di sekitar sumur.
2: Pada saat itu kedua korban sedang memperbaiki kendaraan dan ada barang yang disimpan di pinggir sumur tua. Sumur tersebut sudah tidak berfungsi lama, sudah ada sumur kering. Nah, itu salah baterai itu disimpan di pinggir sumur. Baterai tersebut terjatuh. Kemudian korban pertama yang berinisial RR itu berusaha mengambil baterai tersebut ke dalam sumur. Namun karena sumur tersebut sudah lama tidak terpakai, kemungkinan akibat kekurangan oksigen, maka berusaha untuk korban kedua berusaha menolong korban yang pertama. Nah, setelah korban kedua itu masuk sumur tersebut, ternyata kondisinya juga sama, namun sempat berteriak minta tolong.
0: Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban langsung dilarikan ke IGD klinik terdekat. Naas, salah satu korban pun meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis, sementara salah satu korban lainnya selamat.
3: Nenek di sini.
0: Inilah detik-detik petugas damkar sektor Duren Sawit, Jakarta Timur saat berupaya melepas kaki balita perempuan dari saluran pembuangan air di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu lalu. Dengan sangat hati-hati, petugas berupaya melepaskan kaki bocah perempuan yang terus menangis itu. Lantaran upaya manual tak kunjung membuahkan hasil, petugas akhirnya membongkar keramik lantai kamar mandi menggunakan alat khusus. Beruntung, setelah 12 menit, kaki bocah 2 tahun itu pun akhirnya berhasil diangkat. Selamat Widodo, ayah sang balita menyebut insiden bermula saat buah hatinya tengah mandi. Lantai yang licin membuat kaki putrinya terperosok ke dalam lubang.
4: Anak kaki mandi, saya sedang tisu. Tiba-tiba itu terdengar teriakan istri minta tolong. Saya kaget langsung lari ke kamar mandi. Tidak tahunya anak putus di saluran air. Saya panik langsung manggil damkar. Dengan cepat damkar langsung menuju tempat lokasi. Nah, karena berhubung ini dikontrakan, tempatnya kecil, agak susah. Alhamdulillah anak selamat. Ya luka sedikit lecet, cuma nggak apa-apa, udah bisa main-main lagi.
0: Pasca kejadian, lubang saluran air tersebut langsung ditutup agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabut asap karhutla di Palembang, Sumatera Selatan semakin tebal dan memburuk. Lahan kosong terbakar hingga api memasuki permukiman. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
2: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Tebalnya kabut asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan membuat transportasi air di Sungai Musi, Palembang terganggu. Speedboat, kapal ketek, dan jukung, serta angkutan air lainnya terpaksa mengurangi kecepatan hingga menunda keberangkatan. Tebalnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang tak kunjung usai di Palembang, Sumatera Selatan, tak hanya mengganggu aktivitas transportasi darat. Transportasi perairan Sungai Musi juga mengalami hal yang sama. Jarak pandang 20 sampai 25 meter tertutup oleh kabut asap. Pengemudi speedboat, kapal ketek, kapal jukung, dan angkutan air lain harus mengurangi kecepatan atau menunda keberangkatan pada pagi hari demi keselamatan pelayaran. Para pengemudi kapal terpaksa menggunakan lampu sekret atau lampu sekring dan lampu senter untuk menandai kapal lain agar tidak mengalami kecelakaan.
1: Kalau malam itu sekitar 20 sampai 25 meter lah.
2: Jadi kita nandai pakai lampu?
1: Pakai lampu strat, gitu. Kodel pakai senter.
2: Ini lebih parahnya hari ini apa gimana?
1: Hari ini lebih parah.
2: Lebih parah ya? Udah dalam berapa hari ini?
1: Ya, kalau kemarin masih cukup lumayan penyelamatan, namun hari ini karena
2: Langgungan ya.
0: Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, termasuk di Palembang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita langsung terhubung bersama dengan rekan saya, jurnalis Transmedia Hanif Hairandi, yang berada di Palembang. Selamat siang, Hanif. Hanif, tepatnya Anda saat ini berada di mana dan bagaimana kondisi terkini? Karena kalau dari layar, kita bisa melihat jelas bahwa kabut masih menyelimuti Palembang.
3: Ya, terima kasih Mbak Mevri. Kembali kami melaporkan situasi kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan saat ini saya sedang berada di Kampung Tangga Buntung, tepatnya tidak jauh dari Jembatan Musi 6. Ya, memang situasi kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Palembang saat ini semakin hari semakin sangat pekat, bahkan sangat membahayakan bagi masyarakat Kota Palembang. Dan situasi ini sudah beberapa hari, bahkan kabut asap yang terjadi di Kota Palembang sudah hampir dua bulan terjadi. Dan akhir-akhir ini memang kabut asap semakin hari semakin pekat. Selain mengganggu aktivitas warga yang berada di dalam rumah, juga mengganggu di luar rumah. Dan aktivitas warga pun sangat terganggu, terutama bagi pengendara. Jarak pandang sekitar antara 50-25 itu tidak terlihat. Bahkan situasi yang terjadi di Musi 6 ini, di Sungai Musi, bahkan jarak pandang sekitar 20 meter pun tidak terlihat. Dan kondisi ini sudah hampir terjadi sudah beberapa hari ini. Dan kita harapkan kepada pemerintah harus lebih menekan lagi atau lebih maksimal lagi dalam mengatasi kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah. Karena hutan yang terjadi di Sumatera Selatan ini sudah kali mengalami kebakaran hutan. Apalagi yang terjadi di Ogan Komering Ilir. Itu kabut asapnya sangat meluas. Dan di Ogan Ilir juga mengalami hal serupa. Tetangga Palembang itu sendiri. Ya, Mbak Mevri.
0: Baik, Hanif, artinya kebakaran hutan ini masih terjadi di sejumlah wilayah ya, belum semua api bisa dipadamkan.
3: Gimana?
0: Artinya kebakaran hutan ini masih terjadi di sejumlah wilayah dan belum semua api bisa dipadamkan ya?
3: Iya, betul. Jadi memang kemarin itu sempat turun hujan sehingga api sedikit mengurang. Tetapi setelah terjadi hujan, kebakaran hutan pun kembali terjadi. Ya, mungkin karena lahan gambut yang terjadi sehingga sulit untuk dipadamkan. Dari jarak lahan yang terbakar itu hampir 1 meter itu masih ada api sehingga api itu muncul kembali. Dan itu juga mungkin ada oknum pelaku yang sengaja membakar hutan yang terjadi di Sumatera Selatan sehingga sangat sulit untuk dipadamkan. Memang pihak terkait dalam hal ini Polri dan TNI sudah melakukan upaya melakukan pemadaman. Tetapi upaya itu masih belum teratasi kebakaran hutan yang terjadi selama ini sudah hampir 2 bulan yang terjadi di Sumatera Selatan.
0: Baik, ini sudah hampir 2 bulan ya, tercatat ini dari Agustus, September, sudah masuk ke Oktober, kondisinya masih seperti ini. Kita bisa lihat dengan jelas ini Hanif dari layar kaca bahwa kabut asap pekat menyelimuti Palembang, Sumatera Selatan. Pertanyaannya, kondisi seperti ini artinya konsisten ya dari pagi hingga malam hari atau biasanya apakah lebih parah di malam hari atau seperti apa? Sudah mengganggu aktivitas warga sehari-hari?
3: Iya, memang kalau kemarin memang hanya pagi dan malam. Tapi saat ini dalam 2-1 minggu ini itu kabut asap itu hampir setiap hari. Tidak hanya di pagi, tidak hanya di malam, tapi siang pun berkabut, sangat tebal. Jadi memang kondisi ini memang sudah terjadi, memang sudah tidak hanya di pagi. Biasanya pagi hari itu sangat tebal, memang sangat tebal. Cuman siang pun sekarang ini kita sangat tebal, kondisinya seperti itu.
0: Baik, seperti yang kita ketahui penerbangan juga sempat dialihkan akibat adanya kabut asap. Kemudian tadi pelayaran dari kapal-kapal yang ada di sekitar Sungai Musi juga sempat ditunda ya akibat adanya kabut asap. Selain itu, apakah kemudian ada aktivitas lain yang terganggu? Contohnya bagaimana dengan aktivitas para pekerja atau pegawai di sana dan sekolah-sekolah? Apakah sudah diliburkan akibat adanya kabut asap yang belum juga teratasi ini?
3: Ya, untuk di Kota Palembang, Wali Kota Palembang Sumatera Selatan kembali menerapkan sistem jarak jauh bagi sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang. Namun pemerintah tidak memaksakan pihak sekolah untuk melakukan baik itu tatap muka maupun jarak jauh. Memang sangat terganggu. Di sini terganggu itu bukan hanya bagi masyarakat yang mengalami aktivitas baik itu kapal jukung maupun pesawat itu tertunda, tetapi ini mengganggu semua pihak termasuk pegawai-pegawai pun mereka juga sangat terganggu. Seharusnya mereka itu kerja dari jam 7:30 atau jam 7, mereka harus terpaksa lebih lama lagi untuk datang. Dan kampus pun, di kuliah pun mereka juga banyak sekarang kuliahnya di Zoom karena akibat kabut asap itu terjadi. Tentu semua pihak, bukan hanya kapal jukung, bukan hanya bandar pesawat yang tertunda, tetapi seluruh yang ada di Sumatera Selatan ini mengalami terganggu. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini, Herman Daeru, harus lebih maksimal dalam menangani kehutlah yang terjadi di Sumatera Selatan. Apalagi Sumatera Selatan ini sudah mendapat bantuan dari pusat senilai 100 miliar. Dan hal itu dipertanyakan oleh semua pihak. Di mana uang itu?
0: Baik.
3: Dan saya melihat berita-berita yang terjadi itu, Herman Daeru menahan anggaran itu. Dengan alasan aku harus accountable. Dan penanganannya harus dengan penanganan kahutlah, katanya seperti itu.
0: Baik, Hanif. Dari pengalaman yang Anda dan keluarga Anda rasakan sendiri, karena seperti yang tadi disebutkan, walaupun sudah ada aturan untuk kemudian sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, tapi faktanya kabut asap juga sudah sampai ke rumah-rumah warga. Artinya di dalam rumah sendiri pun sudah dikepung oleh asap. Bagaimana kondisi yang Anda dan keluarga Anda mungkin rasakan sendiri terkait dengan hal ini? Dan apakah pemerintah daerah sudah ada upaya berbeda dari yang sebelumnya dilakukan mengingat ini sudah masuk bulan ketiga Palembang dikepung oleh kabut asap?
3: Ya, situasi kondisi di kami keluarga, kabut asap ini atau kebakaran hutan yang telah terjadi di sejumlah wilayah, memang di rumah kami itu terlihat pada malam hari itu ada serpihan-serpihan daun-daun yang bertaburan di depan teras rumah saya itu akibat kebakaran hutan tadi, serpihannya atau sisa kabut asap tadi. Jadi itu yang kami ngalami, dan bahkan kami yang berada di dalam rumah pun mencium kabut asap yang sangat menyengat. Kami terpaksa menyendiri di dalam rumah, walaupun harus kondisi kabut asap kita harus tidak mengeluarkan rumah dengan kejadian ini. Dan upaya pemerintah dalam menangani kaula sekarang ini kami lihat tidak ada. Bahkan banyak pihak yang menanyakan bagaimana situasi kondisi yang terjadi di Kota Palembang ini. Masa kabut asap sampai sudah 2 bulan belum bisa diatasi, padahal sudah ada bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi kehutlah yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan.
0: Baik, tentunya kondisi di Palembang, Sumatera Selatan ini masih belum ada perubahan. Asap pekat akibat karhutlah ini masih menyelimuti warga yang ada di sana. Dan artinya tidak hanya di luar rumah saja, bahkan sudah sampai di dalam rumahnya. Ini terkepung oleh kabut asap. Kita tunggu nanti seperti apa kemudian langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi bahkan memasuki bulan ketiga ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas laporan Anda dan tetap selamat, jaga terus kesehatan Anda. Jurnalis Transmedia Hanif Khairandi melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang, Sumatera Selatan semakin tebal dan memburuk pada Kamis pagi. Bahkan ada sebuah lahan kosong yang kurang lebih 10 hektar terbakar hingga api memasuki permukiman warga.
4: Kebakaran lahan terjadi di lahan kosong kurang lebih 10 hektar. Kobaran api terus menjalar hingga masuk ke pemukiman warga yang berada di Jalan Pipa Raya, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Warga bergotong royong memadamkan api agar tidak membakar bangunan rumah. Dua unit mobil dinas pemadam kebakaran dari Kota Palembang dan personel TNI dari Koramil Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir turun ke lokasi untuk memadamkan api. Api sulit dipadamkan karena luasnya area yang terbakar. Api bahkan mendekati bangunan sekolah yang berada di lokasi.
5: Bu, ibu dapat kabar tadi dari mana?
6: Dari warga sih.
5: Oh, ini udah mendekati sekolah nih, Bu. Api iya. Ya?
6: Sudah dekat.
5: Ada yang sempat udah kebakar belum, Bu?
6: Belum.
5: Belum ada. Jadi para guru pada kesini semua tadi, Bu?
6: Iya.
5: Oke. Ini sering, Bu, kebakaran lahan di belakang sekolah ini?
6: Sudah dua kali.
5: Ini yang terbesar atau lebih ada yang lagi?
6: Ini kayaknya yang terbesar ini.
5: Itu. Betul.
4: Sementara itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi semakin memburuk. Bahkan kabut asap semakin menebal dan hampir menutupi jalan. Jarak pandang 70 meter tak terlihat dan pengendara pun terpaksa menghidupkan lampu jalan, khawatir mengalami kecelakaan.
7: Ya memang benar, hari ini lebih agak tebal ini hari ini. Jadi mata pedih sama pernapasan terganggu. Jadi kami yang bermotor ini menghidupkan lampu. Takutnya kan tidak kelihatan dari jarak jauh.
5: Jadi kita harus menghidupkan ke lampu kendaraan ya Pak ya, ini untuk menghindari apa Pak?
7: Menghindari kecelakaan, takutnya itu kita nggak kelihatan ada orang nanti atau ada mobil di depan, maka kita hidupin lampu jalan, lampu ini motor.
4: Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga mengganggu kesehatan, terutama bagi warga pengidap penyakit asma, lansia, dan anak-anak. Hanif Khairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
0: Karhutlah yang melanda dua Taman Nasional Berbak dan Sembilang mengancam punahnya belasan ekor harimau Sumatera. Sementara itu petugas terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lahan gambut yang sulit dipadamkan serta keterbatasan sumber air menjadi tantangan bagi petugas.
4: Karhutlah di dua kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang yang letaknya berbatasan antara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi dengan Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan hingga Kamis masih berkobar belum dapat dipadamkan. Lebih 1.000 hektar yang sudah terbakar bahkan terus meluas. Karhutlah maupun asap dikhawatirkan mengancam kepunahan belasan ekor harimau Sumatera. Pasalnya api mulai merambat ke dalam kawasan habitat harimau yang jaraknya hanya 2 km.
8: Kalau harimau sendiri berapa banyak di sana Pak sekarang?
9: Tapi yang hidup di sana.
10: Data monitoring kita 2022 itu sekitar berbaik ada 11 ekor.
9: 11 ekor. Itu jarak yang terbakar saat ini dengan hutan primer tempat habitat harimau itu berapa jauh Pak ya?
10: Kita terlalu jauh. Batas sekitar 2-3 kilo lah.
9: Dari titik api saat ini?
10: Iya.
9: Oh.
4: Kabut asap karhutla masih terlihat menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga Kamis siang. Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan titik-titik karhutla, terutama di lahan gambut. Medan yang sulit ditambah keterbatasan sumber air membuat proses pemadaman tidak mudah. Petugas darat masih mengandalkan pasokan air dari truk tangki yang harus bolak-balik mengambil air untuk membasahi lahan. Dari udara, operasi waterbombing juga terus diupayakan. Namun kondisi asap pekat dan jarak pandang yang terbatas menjadi kendala bagi penerbangan.
11: Ya, kami bersama tim Satgas dan juga teman-teman OPD melakukan upaya-upaya pembasahan ini siang malam. Makanya tim OPD itu kita bagi, ada yang malam, ada yang siang. Sementara tim-tim Satgas berupaya melakukan penanganan api dan juga pembasahan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan lokasi.
12: Kendala di lapangan, Pak Heri?
11: Ya, sementara masih minimnya sumber air dan juga lokasi yang jauh. Namun kita sedikit terbantu dengan adanya teman-teman OPD yang datang membawa mobil-mobil tendon dan beberapa tangki, sehingga kita juga lumayan terbantu gitu.
4: Sementara itu, di tengah kepungan kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan, proses pemilihan rektor Universitas Palangkaraya tetap berlangsung pada Kamis sore. Pelaksanaan pemilihan yang berlangsung tertutup ini menghasilkan Bayu Rama, terpilih sebagai rektor UPR periode 2026 hingga 2030 setelah meraih suara terbanyak dalam pemilihan rektor.
13: Ya, tentunya semua sama ya, artinya saya tidak berharap siapa yang hanya sedikit. Jadi kita terpilih menjadi rektor ke 2030. Ya, tadi pesan juga rektor semua, jadi kita akan berusaha untuk mengatur teman-teman juga.
4: Bayu dijadwalkan berangkat ke Jakarta dan dilantik sebagai rektor UPR periode 2026 hingga 2030 pada Senin 5 Oktober 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir Jakarta Pusat mengalami peningkatan sebanyak 10%. Menyikapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan tren penyakit ISPA.
14: Jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir Jakarta Pusat meningkat sekitar 10%. Kasus didominasi anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh lebih rentan terhadap serangan virus. Puskesmas belum dapat memastikan diagnosis influenza tipe A karena keterbatasan fasilitas laboratorium. Namun, pasien tetap ditangani sesuai kondisi klinis. Pasien yang mengalami sesak napas langsung dirujuk ke rumah sakit.
15: Tapi kita di sini memang menangani pasien dengan jumlah infeksi saluran pernafasan atas. Apakah itu nantinya karena influenza ataupun karena virus yang lainnya, itu memang mengalami kenaikan sekitar 10% pada anak, pada dewasa, ataupun lansia.
14: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kemenkes. Menurutnya, kenaikan kasus ini masih ringan dan belum mengarah ke wabah.
16: Apa kenaikannya kecil sekali? Dan akan dianggap ini sebagai outbreak ataupun wabah atau apapun kalau kenaikannya di atas 100%. Ini normal-normal aja baru 15%. Dengan demikian ini masih dianggap sebagai mild dan low.
14: Meski situasi terkendali, warga diminta tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Ekosistem lahan basah Indonesia merupakan benteng vital dalam menghadapi ancaman krisis iklim dunia. Di Kalimantan Selatan, seorang inovator muda memanfaatkan tanaman purun menjadi produk ramah lingkungan bernilai ekonomi tinggi, sekaligus melipatgandakan pendapatan perajin lokal hingga mencapai 150%.
17: Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa bulan terakhir kembali mengingatkan kita pada ancaman krisis iklim. Padahal, ekosistem lahan basah Indonesia merupakan benteng pertahanan vital dengan gambutnya menyimpan salah satu cadangan karbon terbesar di kawasan tropis. Ketika ekosistem gambut mengalami pengeringan dan degradasi, karbon yang tersimpan di dalamnya dapat terlepas ke atmosfer. Namun, di balik tantangan tersebut ada persoalan yang lebih mendasar. Bagaimana membuat lahan gambut tetap bernilai tanpa harus mengorbankan fungsi ekologisnya? Di Kalimantan Selatan, jawabannya tumbuh alami di lahan basah, purun. Selama turun-temurun, purun telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Tanaman ini dianyam menjadi berbagai kerajinan dan menjadi sumber penghasilan keluarga. Namun, tanpa akses pasar modern dan rantai nilai yang adil, produk purun sering dihargai rendah. Ketika lahan gambut basah dipandang kurang bernilai secara ekonomi, tekanan untuk mengeringkan dan mengalihfungsikannya pun dapat semakin besar. Pemanfaatan purun inilah yang menjadi dasar lahirnya gerakan ekonomi sirkular baru. Inisiatif ini menjadi dua tantangan sekaligus, menciptakan nilai ekonomi dari lahan basah melalui pemanfaatan purun yang tumbuh alami, sekaligus mentransformasi anyaman tradisional menjadi produk biomaterial bernilai tinggi, dengan menghubungkan potensi alam, keterampilan perajin, dan pasar modern. Pendekatan ini menciptakan nilai ekonomi tanpa harus mengorbankan ekosistem gambut. Di balik integrasi antara pelestarian alam dan inovasi desain ini, ada peran inovator muda Alexandra Kristi Untono bersama gerakan Gaya Wave. Kini, Gaya Wave bermitra dengan 126 perajin di 15 desa dengan kapasitas produksi 6.000 unit per bulan dan produk yang telah masuk ke lebih dari 100 gerai retail ternama seperti Range Market dan Deko Rumah. Kemitraan ini telah meningkatkan pendapatan perajin sekitar 100 hingga 150%, membuka peluang ekonomi baru dari rumah.
18: Gaya Weave hadir sebagai wujud nyata untuk bisnis yang berorientasi pada people, profit, dan planet. Melalui pemberdayaan pengrajin dan pelestarian tanaman purun, kami berkomitmen menjalankan bisnis yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi membawa dampak nyata untuk masyarakat dan menginspirasi lebih banyak orang untuk mencintai lingkungan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Sepanjang September 2026, harga beras kompak naik di tingkat penggilingan, grosir hingga ke eceran. Kenaikan terjadi sejak Januari secara berturut-turut dan informasi ini akan kami hadirkan usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut.
7: Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras mengalami kenaikan di seluruh rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Pada rilis di Jakarta Kamis 1 Oktober, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono merinci bahwa secara umum pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,81% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi langsung pada inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769.
8: Yang pertama di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,61% secara mantumannya. Dan 4,93 untuk di tingkat grosir terjadi inflasi secara year on year-nya. Untuk di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,80% secara mantuman. Dan secara year on year-nya di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 3,73%.
7: Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Dwi juga mencermati langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
9: Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langka di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, kan? Dalam tata kelola pangan, ketika pemerintah menguasai pangan dalam jumlah yang kecil, kalau beras ya pemerintah itu total itu hanya menguasai 11,7% dari total produksi. Dari angka yang sedemikian kecil, seharusnya dibangun harmonisasi antara pemerintah dan swasta.
7: Dwi berpendapat munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang, sehingga perusahaan-perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Berdasarkan catatan, ada dua perusahaan pemasok beras yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengalami kerugian pada 2025, yaitu PT Buyung Putra Sembada yang rugi 34 miliar dan PT Wahana Inti Makmur yang rugi 3,69 miliar. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Jakarta.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Pimpinan DPR yang diwakili oleh Saan Mustopha dan Cucun Syamsu Rijal beraudiensi dengan Mitra Badan Gizi Nasional yang berdemonstrasi di depan gedung DPR pada Kamis kemarin. Saan menyebut Mitra BGN mendesak DPR segera memanggil Kepala BGN Sudaryono untuk membahas mekanisme penutupan SPPG yang dinilai sepihak.
10: Kami hadir di sini, Pak.
1: Pada Kamis sore, audiensi pimpinan DPR yang diwakili oleh Saan Mustopha, Cucun Ahmad, dan Syamsu Rijal, serta Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Putih Sari, memanas. Dalam audiensi itu, Mitra BGN menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari kebijakan penghentian sementara atau suspend terhadap dapur MBG yang mereka kelola, serta tidak meratanya dapur SPPG di wilayah 3T. Saan Mustopha menyatakan akan menampung dan menindaklanjuti keluhan Mitra BGN ini. Saan menegaskan hasil audiensi akan dibawa ke ruang diskusi di Komisi 9, serta akan menindaklanjuti kepada BGN yang dijadwalkan akan dilakukan pada hari Senin mendatang.
11: Yang pertama, yang terkait dengan agenda hari ini ya, dari presidium, BGN mereka yang terpencil dan 3T ya. Jadi memang tuntutan mereka moratorium. Yang moratorium soal SPPG yang itu, nah minggu depan pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan kepala BGN, dengan Pak Sudaryono. Tentu karena kita juga ingin persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka semua itu bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka semua dengan kepala BGN Pak Sudaryono. Jadi kita udah jadwalkan itu.
1: Kita ke informasi lainnya, pemerintah mengubah skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. Mulai 5 Oktober 2026, insentif tidak lagi dibayarkan merata Rp6 juta per hari, melainkan dihitung berdasarkan jumlah porsi yang dibagikan. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menata penggunaan anggaran MBG agar insentif yang dibayarkan negara sesuai dengan besarnya layanan setiap SPPG. Dengan skema baru, pemerintah menetapkan insentif sebesar Rp2.000 untuk setiap porsinya. Sebelumnya SPPG menerima insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari tanpa melihat dari berapa banyak porsi yang dibagikan. Perubahan ini bukan sekadar mengubah cara pembayaran, namun menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan anggaran MBG.
12: Pembayaran atau insentif per SPPG-nya itu juga dilihat. Ya masa ya kalau 500 versus yang satunya 3.000 insentifnya sama, mestinya tidak. Iya kan? Ini terus dilakukan upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya reformasi dari BGN. Saya kira we are moving on the right direction. Kita bergerak ke arah yang benar. Itulah semakin terus perbaikan-perbaikan dilakukan.
1: DPR RI menggelar rapat paripurna luar biasa ketiga dan keempat di masa persidangan 1 tahun 2026-2027 bertepatan dengan hari jadi ke-22 DPD RI pada Kamis pagi. Dalam sidang paripurna tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najmuddin mengatakan momentum hari jadi DPD harus menjadi pengingat keberadaan lembaga perwakilan daerah berkaitan erat dengan penguatan ekonomi dan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional.
13: 2026.
1: Dalam eksistensinya selama 22 tahun, DPD RI menilai penguatan daerah tetap menjadi salah satu agenda penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sultan menyebut keberagaman daerah merupakan bagian dari fondasi negara kesatuan, sehingga kepentingan daerah perlu terus diterjemahkan dalam kebijakan di tingkat nasional. Di sisi lain, Sultan menekankan pembenahan internal sebagai bagian dari upaya pembangunan kepercayaan publik terhadap DPD. Pimpinan dan anggota DPD disebut berkomitmen menjalankan lembaga secara terbuka, inklusif, kolaboratif, dan dapat diawasi. Selain menyampaikan laporan kinerja lembaga dalam agenda tersebut, DPD juga mengesahkan pertimbangan terhadap calon anggota BPK di periode 2026-2031.
14: Kami sudah berkomitmen di kepemimpinan kami mencoba membangun lembaga secara terbuka, inklusif, dan kolaboratif dengan hampir semua stakeholder negara. Lalu yang paling penting adalah efektif. Jadi saya dan kami semua sudah berkomitmen bahwa kami transparan, kami siap diawasi. Selain memang kerja-kerja kami juga mengawasi, ada fungsi pengawasan. Dan hal yang paling penting adalah menjaga integritas. Itu yang secara pribadi saya selalu jaga dan tekankan, bahwa trust building, trust publik itu dimulai dari pribadi kami.
1: Pesta gol 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis Sapu Ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Dalam 2 tahun terakhir, hubungan kerjasama Indonesia dan Italia semakin menguat. Kerjasama pertahanan juga harus dibarengi dengan transfer teknologi untuk peningkatan kapabilitas Indonesia.
1: Pada Kamis 24 September, KRI Sriwijaya resmi memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Kapal ini merupakan kapal induk bekas Angkatan Laut Italia. Sebelumnya pada tahun lalu, Indonesia juga membeli 2 fregat canggih buatan Italia, yaitu KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Memang dalam 2 tahun terakhir, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Italia meningkat tajam. Pembelian persenjataan juga menandakan peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi. Sebab pengadaan alat perang dibarengi dengan transfer teknologi.
2: Defense cooperation requires always an element of transition of competencies. So there is an element of know-how that is transfer in this process, which allow the local firms to acquire new competencies and become also more and more capable of providing services to their own country.
1: Dalam acara Italian Defense Industrial Day yang digelar di kapal perang Italia, sejumlah industri pertahanan Italia menawarkan kerjasama. Dalam hal teknologi pertahanan, Italia memiliki keunggulan.
3: Itu lebih kuat di bidang elektronika pertahanan dan juga konstruksi kapal perang. Itulah yang perlu kita ambil untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan kita, khususnya konstruksi kapal perang maupun juga mengembangkan sistem elektronika pertahanan.
1: Kerjasama industri pertahanan bukan hanya berguna untuk meningkatkan kapabilitas teknologi, tetapi juga membangun ekonomi serta kemandirian pertahanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Mitch Baker menjadi bintang lapangan dengan mencetak 5 gol, termasuk 1 gol penentu di masa injury time yang membuat Indonesia akhirnya unggul produktivitas gol dari Malaysia.
4: Harus menang dengan selisih gol yang lebih baik dari Malaysia, membuat Indonesia sejak awal tampil menekan pertahanan Bangladesh. Hasilnya, timnas Garuda berhasil mencetak 6 gol di babak pertama. 4 gol diantaranya dicetak Mitch Baker di menit ke-11, 20, 37, dan menit 42. 2 gol tambahan bagi Indonesia dicetak Rizky Ridho di menit 32 dan Justin Hubner di penghujung babak pertama. Bangladesh mampu mencuri 1 gol di menit 36 lewat Sahriar Emon. Skor 6-1 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, 4 gol tambahan seluruhnya di masa injury time. Di menit 90, Luke Fikri membawa Indonesia unggul 7-1. Semenit berselang, ganti Bangladesh mencetak gol lewat Ali Wahid yang mengubah skor menjadi 7-2. Memasuki masa injury time, Indonesia masih butuh 2 gol tambahan bila ingin unggul produktif gol dari Malaysia yang di waktu bersamaan menang 6-0 atas Singapura. Harapan masih terbuka setelah Kevin Dix mencetak gol di menit 90+6. Indonesia pun akhirnya memastikan lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah Mitch Baker kembali mencetak gol di menit 90+7 dan mengubah skor menjadi 9-2. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengumpulkan nilai 7 dan mencatatkan selisih gol +9. Namun Indonesia unggul dalam produktivitas gol sehingga berhak menjadi juara grup A dan melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026.
5: Firstly, huge thanks to the fans that came out tonight. Their support was phenomenal. That last 20 minutes when the boys were digging deep, they pushed us through. So as I said to the boys, they can recover, enjoy a moment tonight, and then we reset, we go again. We've got a first trophy to go after and make some history and continue to make this country proud.
6: Crazy game. I mean, I think that's the most crazy game I've ever played in, but just reiterating what Coach said, the fans were amazing. They got us over the line, and they're the reason we play for this country. This is the reason that we work so hard, is to win for the country. So that was our motivation to get over the line, and we'll enjoy tonight, but we have a final to play, and we have to, you know, so we're striving to win Indonesia's first trophy, so that's what our focus is on now.
4: Di final FIFA Asian Cup 2026 yang akan digelar Senin 5 Oktober, Timnas Garuda akan berhadapan dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya Tiffany Raitama. Saat saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
10: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
7: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Dua orang warga terjatuh ke dalam sumur kering di lingkungan warga di Kecamatan Cipendei, Bandung Barat. Satu orang meninggal dunia diduga kekurangan oksigen ketika berada di dalam sumur. Sementara itu di Jakarta Timur, kaki seorang balita perempuan terperosok ke dalam lubang saluran air di kamar mandi. Orang tua balita langsung meminta bantuan tim damkar sektor Duren Sawit untuk mengangkat kaki buah hatinya dari lubang saluran pembuangan air.
1: Di Desa Jatimekar, Kecamatan Cipendei, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis yang digegerkan dengan jatuhnya dua orang pemuda ke dalam sumur sedalam 18 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Menggunakan alat seadanya, petugas polisi dan TNI dibantu warga berupaya mengangkat kedua korban dari sumur yang sudah mengering tersebut. Kasih Humas Polres Cimahi menyebut korban terjatuh ke dalam sumur saat mengambil onderdil motor yang jatuh ke dalam sumur. Saat kejadian, dua pemuda itu sedang memperbaiki motor di sekitar sumur.
2: Pada saat itu kedua korban sedang memperbaiki kendaraan dan ada barang yang disimpan di pinggir sumur tua. Sumur tersebut sudah tidak berfungsi lama, sebenarnya sumur kering. Nah, itu salah baterai itu disimpan di pinggir sumur. Baterai tersebut terjatuh. Kemudian korban pertama yang berinisial RR itu berusaha mengambil baterai tersebut ke dalam sumur. Namun karena sumur tersebut sudah lama tidak terpakai, kemungkinan akibat kekurangan oksigen, maka berusaha untuk korban kedua berusaha menolong korban yang pertama. Nah, setelah korban kedua itu masuk sumur tersebut, ternyata kondisinya juga sama, namun sempat berteriak minta tolong.
1: Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban langsung dilarikan ke IGD klinik terdekat. Naas, salah satu korban pun meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Sementara salah satu korban lainnya selamat.
3: Ini nenek di sini.
1: Inilah detik-detik petugas damkar sektor Duren Sawit, Jakarta Timur saat berupaya melepas kaki balita perempuan dari saluran pembuangan air di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu lalu. Dengan sangat hati-hati, petugas berupaya melepaskan kaki bocah perempuan yang terus menangis itu. Lantaran upaya manual tak kunjung membuahkan hasil, petugas akhirnya membongkar keramik lantai kamar mandi menggunakan alat khusus. Beruntung, setelah 12 menit, kaki bocah 2 tahun itu pun akhirnya berhasil diangkat. Selamat Widodo, ayah sang balita menyebut insiden bermula saat buah hatinya tengah mandi. Lantai yang licin membuat kaki putrinya terperosok ke dalam lubang.
4: Akhirnya kan anak laki mandi, saya sedang tisu. Tiba-tiba itu terdengar teriakan istri minta tolong. Saya kaget langsung lari ke kamar mandi. Tidak tahu anak putus di saluran air. Saya panik langsung manggil damkar. Dengan cepat damkar langsung menuju tempat lokasi. Karena berhubung ini dikontrakan, tempatnya kecil, agak susah. Alhamdulillah anak selamat. Ya luka sedikit lecet, cuma nggak apa-apa, udah bisa main-main lagi.
1: Pasca kejadian, lubang saluran air tersebut langsung ditutup agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya sidang pembuktian terkait ijazah Gibran Raka Buming Raka kembali digelar di Mahkamah Konstitusi dengan agenda sidang pembuktian pihak termohon. Pihak pemohon menyoroti dokumen surat keterangan yang digunakan dalam proses pendaftaran Gibran. Sementara pihak terkait menyebut perbedaan sistem pendidikan perlu menjadi konteks dalam memahami dokumen tersebut.
5: Sidang pembuktian terkait ijazah Gibran Raka Buming Raka kembali berlangsung pada Kamis malam dengan agenda pembuktian dari pihak termohon. Saksi dan ahli memberikan keterangan terkait dokumen dan persyaratan pendidikan yang menjadi pokok perkara. Pihak pemohon menyoroti bukti kelulusan pendidikan Gibran. Mereka

0: dan adalah kelulusan pendidikan SMA. Pemohon juga menyoroti proses munculnya pasal 18 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Pasal tersebut disebut tidak muncul dalam uji publik dan rapat konsultasi dengan DPR, namun kemudian masuk dalam proses harmonisasi.
1: Dengan protes Bawaslu sekalipun, pasal itu tetap dijadikan norma. Nah, ini pasal yang boleh dikatakan berarti muncul di ujung itu. Harmonisasi itu tuh ujung proses.
0: Pihak pemohon menyatakan mereka ingin mengetahui proses masuknya norma tersebut dalam peraturan KPU. Di sisi lain, pihak terkait memberikan penjelasan berbeda mengenai dokumen pendidikan Gibran. Andi Azwan, pihak terkait menyebut persoalan yang diperdebatkan bukan semata ijazah Gibran, melainkan surat keterangan.
2: Kalau kita melihat ini kan yang dikatakan switch bukan masalah ijazah Gibran di sini. Yang dia fokusnya kan surat keterangan itu kan.
0: Andi juga menyebut publik perlu mendapat penjelasan mengenai perbedaan sistem pendidikan dalam konteks menilai dokumen pendidikan. Ia menjelaskan sistem pendidikan Indonesia memiliki struktur yang berbeda dengan sistem pendidikan berkurikulum British.
2: Apalagi kalau kita bicara British Education Curriculum gitu loh, itu jauh berbeda. Karena kalau Indonesia 633, kalau British itu ya bisa 642 gitu loh. Dan itu secondary school, karena tidak ada yang namanya junior high atau senior high untuk itu.
0: Dalam sidang lanjutan pada Jumat pagi, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia juga disebut akan dihadirkan. Keterangan mereka diharapkan menjelaskan aspek pendidikan dan dokumen yang menjadi bagian dari perkara. Fajar Bolivia, Maria Oktoba, Jakarta.
3: Dalam agenda pembuktian ijazah Gibran, KPU menghadirkan mantan ketua KPU Hasyim Asyari sebagai saksi. Hasyim mengatakan tidak ada motif serta niat munculnya pasal 18 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 untuk mempermudah Gibran lolos menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Dalam kesaksiannya, Hasyim menjelaskan awal mula penyusunan PKPU nomor 19 tahun 2023, khususnya aturan mengenai bukti kelulusan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Menurutnya, gagasan aturan tersebut muncul dalam rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, terutama Kementerian Pendidikan. Menurutnya, penyusunan PKPU dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, pembahasan internal KPU, uji publik, konsinyering dengan DPR, dan juga pemerintah hingga rapat dengar pendapat. Setelah mendapatkan persetujuan, dilanjutkan dengan proses harmonisasi dan pengundangan di kementerian yang berwenang. Aturan ini disebut Hasyim berawal dari persoalan dokumen penyetaraan pendidikan yang dialami sejumlah calon legislatif.
4: Saudara saksi ya, kan harusnya ada semacam minute of meeting.
5: Jadi munculnya gagasan ini itu pada saat rapat koordinasi dengan para pihak, terutama dari Kementerian Pendidikan. Beberapa kali rapat selalu mengingatkan KPU supaya ada rumusan ini, karena pengalaman yang sudah-sudah banyak orang yang mau menjadi caleg itu mengajukan permohonan surat penyetaraan yang penyetaraan perguruan tinggi, tapi kemudian untuk jenjang pendidikan sebelumnya tidak dapat menunjukkan. Jadi tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada apa-apa motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini.
3: Kita ke informasi lainnya, ratusan warga kurang mampu beramai-ramai mendatangi posko pengaduan desil di Jalan Keramat 3 Senen, Jakarta Pusat. Hal ini diakibatkan banyaknya yang masuk kategori desil namun tidak sesuai dengan kondisi ekonomi.
6: Posko pengaduan desil di Jalan Keramat 3 Senen Jakarta Pusat Kamis siang dipadati ratusan warga kurang mampu. Mereka berbondong-bondong mendatangi posko pengaduan desil yang diinisiasi Posko Perjuangan Rakyat Pospera. Banyak warga sengaja datang ke posko pengaduan desil karena bingung dan kecewa setelah desil kesejahteraan mereka tiba-tiba melonjak naik sehingga membuat hak bantuan sosial mereka dihapus. Salah satunya Juliana, warga Paseban ini mengadukan nasib ayahnya yang sudah lansia dan tidak bekerja. Namun tercatat masuk dalam desil 8 sehingga tidak perlu lagi menerima bantuan sosial. Padahal kondisi ekonomi sang ayah tidak memiliki harta melimpah.
7: Bapak saya kan desil 8. Dia kan udah tua, nggak kerja lah istilahnya bapak ibu saya udah tua. Ini nggak pernah dapat bantuan lansia, nggak dapat bansos, nggak dapat. Saya pengen menurunkan desil bapak saya.
8: Bapaknya usia berapa, Pak?

0: udah tua 70-an dah.
1: 70-an.
0: Mm-mm.
1: Tapi tercatat di desil desil 8.
0: Desil 8.
1: Itu Ibu udah ngecek langsung?
0: Udah, aku kelurahan nanya, "Dek, Bapak desil 8," katanya gitu.
2: Menanggapi aduan, Ketua Pospera Jakarta Pusat Rifai Silalahi menyatakan posko dibuka karena banyak warga yang mengeluhkan desil mereka naik drastis sehingga memutus kesempatan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Pihaknya mengumpulkan data dari warga untuk disampaikan ke Badan Pusat Statistik BPS agar bisa dilakukan pendataan sesuai kondisi real di lapangan.
3: Desil-desil warga yang tadinya desil 1 sampai 4 itu bisa segera turun, bisa kembali seperti sedia kala. Karena sekarang kan banyak warga-warga ini yang statusnya pengemis, statusnya buruh lepas harian, pedagang kaki lima, tapi desilnya itu 6 sampai 10. Nah, jadi kita nggak ngerti kenapa pendataan sampai sekarang ini, kenapa sampai begitu ngawur dan tidak tepat sasaran.
2: Berdasarkan posko pengaduan Pospera yang telah dibuka sebelumnya di wilayah Jakarta Timur, tercatat 5.000 warga telah mengadu ke posko pengaduan ini. Diperkirakan jumlah warga yang mengadu persoalan desil akan terus bertambah seiring dibukanya posko pengaduan di wilayah Jakarta. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Berikutnya, warga Surabaya dikejutkan dengan kemunculan seekor biawak berukuran sekitar 1 meter di dalam rumah. Besarnya ukuran biawak membuat pemilik rumah khawatir dan memanggil petugas damkar untuk mengevakuasi biawak tersebut. Sementara itu di Magetan, Jawa Timur, seekor lutung terjatuh dan mati setelah tersengat kabel listrik milik PLN. Diduga lutung ekor panjang ini turun dari Gunung Lawu untuk mencari makan ke permukiman warga.
5: Seekor biawak masuk ke dalam rumah warga di Jalan Sedayu 9 nomor 11, Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Karena khawatir akan keberadaan biawak, Laurentius Bambang Hartono, pemilik rumah, memanggil petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya. Tiba di lokasi, petugas pun langsung melakukan penyisiran dan berhasil menemukan biawak bersembunyi di belakang lemari parang. Petugas harus menggeser lemari sebelum akhirnya berhasil menangkap dan mengevakuasi hewan tersebut. Biawak memiliki panjang sekitar 1 meter dengan diameter sekitar 6 cm.
6: Kesulitannya ya dicari dulu, terus harus geser-geser lemari. Jadi untuk menyerangnya sih enggak, tapi warga yang takut juga, kan cukup besar biawak.
5: Petugas mengimbau warga untuk tidak mendekati atau menangani sendiri hewan liar yang masuk ke dalam rumah dan segera meminta bantuan petugas demi mencegah risiko serangan atau cedera. Video amatir warga merekam seekor lutung ekor panjang yang bergelantungan pada kabel PLN di kawasan pabrik industri kulit di Desa Ringin Agung di Magetan, Jawa Timur. Warga awalnya mengira lutung tersebut bergelantungan untuk mencari makan. Namun tak lama kemudian hewan langka berbulu hitam ini terjatuh dari ketinggian 8 meter. Warga sekitar sempat berupaya memberikan pertolongan karena kondisinya masih bernyawa. Namun tak lama akhirnya lutung itu pun mati. Diduga lutung ini sengaja turun dari Gunung Lawu setelah kebakaran hutan yang terjadi sejak beberapa hari lalu.
7: Kemungkinan dari Gunung Lawu kemungkinan.
8: Karena terbakar ini mungkin.
7: Iya.
8: Memang saat ini habis kebakaran Gunung Lawu.
7: Iya.
8: Ini masih anak atau udah dewasa ya, Mas?
7: Kelihatannya masih
8: anak. Berarti kondisi udah meninggal ini. Terjatuh kan, Mas?
5: Lutung ekor panjang jenis ini merupakan salah satu hewan penghuni Gunung Lawu di Magetan dan termasuk hewan yang dilindungi. Setelah nyawanya tak bisa diselamatkan, warga sekitar akhirnya berinisiatif untuk menguburkan jasadnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Warga di Jawa Timur punya cara jitu dalam menyiasati tingginya harga pangan saat ini. Apa saja kreasinya? Yusawar akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: world economy is shifting to Asia.
1: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Kembali bersama News Hour, warga kelurahan di Totrunan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur punya cara jitu menyiasati tingginya harga pangan saat ini. Mereka memiliki kebun bersama yang ditanami aneka sayuran dari mulai cabai hingga bawang merah. Sementara itu seorang petani alpukat di Situ Bondo sukses membudidayakan bibit alpukat bonsai hingga mampu menghasilkan cuan jutaan rupiah per hari.
7: Kebun sayur seluas 500 meter persegi ini menjadi andalan emak-emak warga kelurahan di Totrunan Lumajang, Jawa Timur. Ya, di tengah kenaikan harga cabai dan berbagai sayuran, emak-emak ini bisa bernapas lega. Karena ada beragam sayuran tersedia di sini dan bisa dipetik secara gratis, mulai dari cabai, bayam, kenikir, terong, sawi, kangkung, hingga bawang merah.
8: Alhamdulillah ini pekarangan yang sempit bisa dimanfaatkan untuk nandur cabai, kemangi, kelor. Bisa ini kalau cabai-cabai mahal itu bisa ngambil sendiri di sini, kelor.
7: Kebun sayur gratis ini dibuat oleh warga RW 02 Kelurahan Gita Trunan untuk membantu ekonomi warga. Perawatannya dilakukan secara bergantian. Sementara di Situ Bondo, tepatnya di pelataran kebun alpukat seluas 1 hektar ini, seorang petani alpukat mengembangkan bibit alpukat bonsai, yaitu bibit alpukat pendek yang siap atau sudah berbuah lebat untuk para pembeli. Bibit alpukat ini tingginya hanya 1 hingga 1,5 meter, namun telah berbunga dan berbuah lebat. Seperti alpukat jenis aligator, kelut, dan miki. Kreasi bibit alpukat bonsai Mumtazuddin ini diawali dari sekadar mencoba memenuhi permintaan warga yang berkunjung ke kebunnya. Banyak konsumen mencari bibit alpukat untuk ditanam di lahan sempit rumah, namun yang bisa segera berbuah.
9: Membuat tabulan pot alpukat yang sudah berbuah. Kecil-kecil sudah berbuah. Karena ini sekarang itu primadona untuk saat ini. Ini setiap harinya yang keluar antara 15 sampai 25 pohon yang sudah berbuah kayak gini.
7: Satu bibit alpukat bonsai dijual Mumtazuddin seharga Rp300.000. Sedangkan bibit alpukat dijual mulai dari harga Rp200.000 hingga Rp300.000 tergantung ketinggiannya. Dalam sehari, ia mampu menghasilkan cuan 3 juta hingga 6 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, ada berbagai peluang usaha untuk menambah pundi-pundi rupiah. Di Probolinggo, Jawa Timur, seorang buruh pabrik garmen beternak kelinci hias hingga cuannya jutaan rupiah setiap bulan. Masih dari Jawa Timur, ada musim kemarau yang membawa berkah bagi para petani semangka di Lumajang. Hasil panennya pun bisa mencapai 35 ton hingga cuan yang didapat mencapai 140 juta rupiah dalam waktu satu kali panen.

0: rupiah dari kelinci hias menjadi pilihan Ar-Rahman Imanuddin. Warga Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini memanfaatkan lahan di samping rumahnya untuk beternak kelinci hias jenis Rex. Ar-Rahman yang bekerja sebagai buruh garmen ini beternak kelinci hias sejak 2 tahun lalu. Kelinci hias jenis Rex dipilih karena banyak diminati pembeli. Kelinci Rex dikenal memiliki bulu yang pendek, lebat dan halus dengan tekstur seperti karpet. Jenis kelinci ini juga memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan bobot yang bisa mencapai sekitar 5 kg. Selain pembeli bisa langsung datang ke rumahnya, Ar-Rahman juga memasarkan kelinci melalui berbagai platform online.
1: Awalnya nyoba dulu 3 ekor, sampai beranak, sukses baru saya nambah sampai sebanyak ini gitu.
2: Untuk perawatannya jenisnya apa?
1: Jenisnya ini jenis rek. Untuk perawatannya sih lebih, untuk kelinci ini simple sih, yang penting kandangnya bersih, makannya tepat waktu, itu aja.
0: Satu ekor kelinci anakan dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Untuk kelinci dewasa harganya antara Rp450.000 hingga Rp650.000 per ekor. Setiap bulan, Ar-Rahman bisa menjual antara 20 hingga 30 ekor kelinci dengan estimasi omset berkisar 5 juta hingga Rp9 juta. Dengan memanfaatkan lahan seluas 1 hektar di Desa Jatimulyo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Son Haji membudidayakan semangka jenis Madrid. Semangka Madrid ini memiliki ukuran yang besar, bahkan bisa mencapai 8 kg per bijinya. Selain itu, semangka ini juga memiliki rasa yang manis dan segar. Semangka ini bisa dipanen setelah berusia 65 hari setelah tanam. Son Haji bisa memanen 35 ton semangka. Buah pun dijual seharga Rp4.000 per kilogram. Tak heran jika Son Haji bisa meraup cuan hingga Rp140 juta sekali panen.
3: Berapa hektar ini?
4: 1 hektar, Mas.
3: Kalau jenisnya apa, Mas?
4: Madrid.
3: Kelebihannya apa?
4: Ya, kelebihannya kekuatan, Mas. Tahan.
0: Semangka jenis ini tidak hanya memenuhi permintaan warga di Kabupaten Lumajang saja, namun juga dikirim hingga ke kota Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Berikutnya berbagai tawaran menarik diberikan dalam Mega Travel Fair yang diadakan di Bandung, Jawa Barat. Berkat berbagai potongan tersebut, para konsumen dapat merencanakan dan juga tentunya memilih tujuan wisata dengan biaya yang lebih hemat.
6: Bank Mega bersama Antafaya Tour and Travel kembali menghadirkan Mega Travel Fair fase kedua di Trans Studio Mall Bandung. MTF akan berlangsung mulai 1 hingga 4 Oktober. Pameran yang memberikan berbagai diskon perjalanan baik domestik maupun mancanegara ini merupakan momen tepat bagi Anda yang berencana berlibur pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027. Mega Travel Fair memberikan diskon pembelian tiket pesawat hingga Rp6,5 juta plus 5% diskon untuk nasabah Mega First. Kemudian diskon pembelian paket tour and cruise sebesar 10%. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi bagi nasabah Bank Mega.
7: Dan yang paling penting di Bank Mega ini, di Travel Fair ini, kalau nasabah Bank Mega mempunyai poin yang kita namakan MPC point, itu sangat-sangat berguna sekali. Kita bisa even bisa untuk membeli tiket dan lain-lainnya itu liburan gratis. Gratis-gratis tanpa ada tambahan biaya apapun. Jadi mungkin salah satu bentuk yang sangat paling kita cari di Bank Mega Travel Fair ini. Selain itu juga kita banyak nanti ada acara, ada lelang dan juga ada happy hour ya. Happy hour itu bakal orang pada berebutan untuk mencari tiket yang paling murah atau paket-paket murah up to 1,750 itu sih, Pak.
6: Memasuki hari pertama, MTF 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat mulai ramai. Adapun negara tujuan favorit calon wisatawan adalah sejumlah negara di Asia Timur, Shanghai salah satunya.
8: Animonya sangat baik, ya. Jadi kita lihat bahwa di hari pertama aja pengunjung sudah cukup banyak. Kemudian tadi bisa dilihat juga beberapa nasabah sudah bertransaksi. Jadi memang MTF fase kedua ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bandung dan Jawa Barat umumnya, gitu ya. Kalau untuk target di sebelumnya kita bisa achieve di sales volume itu di 8 bio dan tentunya di saat ini kita ada kenaikan di sekitar kurang lebih sekitar 10 bio dan saya yakin bisa capai angka itu ya karena lihat animo masyarakat juga luar biasa.
6: Banyak pengunjung yang hadir untuk memanfaatkan berbagai penawaran promo dan program yang ditawarkan.
9: Saya mengikuti banyak sekali travel fair. Cuman saya yakin ini tuh salah satu yang paling bagus menurut saya. Jadi kali ini pun juga saya datang untuk mencari tiket ke Hong Kong dan ke London.
10: Gimana tadi penawarannya?
9: Oke, cuman saya masih nunggu untuk yang namanya happy hour. Saya mau coba di happy hour yang akan nanti hari Sabtu.
11: Cukup menarik sih, dan udah start from 6 juta, terus dengan promo-promo yang dikasih. Itu juga informasinya juga cukup detail sih, dari mulai visa katanya udah dibantu dan sebagainya, itu menarik sih.
6: Mega Travel Fair merupakan gelaran yang diadakan dua kali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Bank Mega yang merupakan unit usaha di bawah naungan CT Corp dan berafiliasi dengan CNN Indonesia. Kiki Aryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
5: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali usai jeda dengan beragam informasi lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
1: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

Kembali bersama News Hour, batik tidak hanya hadir dalam bentuk kain dan juga busana. Di Klaten, Jawa Tengah, motif batik justru dikreasikan menjadi aneka kue, mulai dari brownies hingga roll cake sebagai cara untuk unik melestarikan warisan budaya Indonesia.

0: Beragam motif batik kini tak hanya terlihat pada kain atau pakaian. Di Klaten, Jawa Tengah, batik dikreasikan menjadi kue yang unik dan menarik. Adalah Kiki Hapsari dan Ning Hapsari yang sejak 2015 merintis usaha membuat kue dengan motif batik. Berawal dari kecintaan pada dunia kuliner dan kekayaan motif batik Indonesia, keduanya menggabungkan dua hal tersebut dalam sebuah kreasi kue. Hingga kini, lebih dari 15 motif batik dapat diaplikasikan pada roll cake dan brownies. Mulai dari motif kawung, parang, selendang, hingga motif kontemporer.
1: Motif batik itu punya kekhasan sendiri dan banyak variasinya, bahkan dari yang luar Jawa juga ada. Jadi memang untuk niat kita memang pengen salah satunya untuk itu, melestarikan batik.
2: Warisan budaya.
1: Selain dari pakaian kan di dalam kue juga.
0: Motif batik yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Tak sekedar membuat kue lebih menarik, kreasi ini juga menjadi cara untuk memperkenalkan batik dalam bentuk yang berbeda. Dalam sepekan, sekitar 30 kue batik diproduksi untuk memenuhi pesanan konsumen. Motif kaung dan selendang menjadi dua motif yang paling banyak diminati.
3: Ya, jadi unik. Karena kalau brownies biasa kan di mana-mana banyak yang jual. Kalau di sini ada batiknya, jadi ada motif tertentu yang kita selalu ingat khasnya ini, oh kalau ini beli di sini. Terutama memang orang kan kalau mau ke Jogja, Solo mesti cari batik kan. Batik itu kan nggak harus daster, apa tapak meja, apa spray. Nah ini bisa ada di roti.
0: Bagi konsumen, keunikan kue batik tak hanya terletak pada tampilannya. Cita rasa kue juga menjadi pertimbangan. Kue batik ini bahkan dapat menjadi buah tangan sekaligus membawa pesan tentang kekayaan budaya Indonesia. Harganya pun relatif terjangkau. Brownies batik dijual Rp65.000 per bungkus, roll cake batik Rp70.000, sedangkan bolu dibanderol Rp50.000 per bungkusnya. Pesanan mulai datang dari berbagai daerah, mulai Jakarta, Tangerang, Palembang, hingga Makassar. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Kuliner bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita yang mengiringinya. Eksis puluhan tahun dengan pelanggan masih datang berulang, bisa jadi ada cerita yang membuatnya terus dicari. Pasar Master Jatinegara menyimpan khasanah kuliner legendaris yang diracik dengan cita rasa keluarga turun-temurun. Sebenarnya apa yang membuat suguhan-suguhan ini bisa bertahan lintas zaman? Berikut liputan selengkapnya. Jakarta Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M. Di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Master Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
5: Sejak zaman kolonial, tempat ini sudah menjadi denyut jantung perekonomian masyarakat Jakarta. Beragam aktivitas jual beli tersedia, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga destinasi kuliner dari generasi ke generasi. Perjalanan terasa dimulai lewat Gang Piring. Sejak 1970, bakmi lorong menjadi bagian dari kekayaan resep turun-temurun Pasar Master Jatinegara. Lebih dari setengah abad, cita rasa bakmi khas Tiongkok terus hadir dan kini diteruskan oleh generasi kedua. Dinamakan bakmi lorong karena bisa dilihat, ukuran tempatnya hanya seluas rentangan tangan saya. Racikan bumbu-bumbu, mie dan sayur dicampur jadi satu lalu cincangan ayam dituangkan di atasnya. Beragam jenis mie dan menu lain juga tersedia di sini, jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang nih, aromanya saja udah menggugah selera. Tanpa basa-basi, langsung saja suapan pertama mendarat di mulut.
6: Masuk ke gang-gang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawar kan mas? Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Mie-nya kenyal, ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih, ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
5: Menjaga warisan kuliner keluarga bukanlah hal yang mudah.
7: Kata yang makan sih masih oke resepnya. Biar orang baru makan di sini katanya, Ci ini kok mie-nya enak banget katanya, besok aku balik lagi gitu. Banyak dari orang dari Depok itu, ntar besok minggu aku kesini ya mbak temen. Oke, saya bilang gitu.
5: Pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan menu-menu khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Esteba, ini dia namanya Esteba, suguhan dingin yang terdiri dari isian yang beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu teba, yang terbuat dari tepung beras. Dicampur dengan pelengkap lainnya mulai dari es, cincau, jelly, sirup, dan susu kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
6: Es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar yang mungkin agak panas ya. Karena bisa dilihat secara look, seger banget warnanya juga. Fragrance gitu ya, merah, isiannya melimpah, ada cincau, jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
5: Dewi bersama sang ibunda menjaga rasa dan kualitas agar pelanggan dapat menikmati cita rasa otentik kampung halamannya.
2: Kalau untuk resep kita nggak pernah ada yang dirubah, nggak pernah ada yang dikurang-kurangin, pokoknya sama seperti awal ibu jualan, ya itu yang kita pakai resepnya. Jadi nggak ada yang dikurang-kurangin.
5: Bulat-bulat menggoda memanggil saya dari sudut Gang Banten 10. Bakso goreng Ciana menjadi pilihan terakhir destinasi rasa kali ini. Berdiri sejak 15 tahun lalu, sang pemilik berjualan sembari melestarikan resep mertuanya. Adonan gilingan ayam dan udang dicampur jadi satu dengan sentuhan bumbu-bumbu. Dibentuk bulat sempurna, lalu langsung dimasukkan ke minyak panas. Sesekali adonan dibolak-balik hingga matang sampai berwarna coklat keemasan. Saya jadi tidak sabar pengen mencoba, begitu matang, cemot satu, ah! Emang dasar gak sabaran, ternyata baksonya masih panas. Bisa dilihat nih, asapnya masih mengepul, keluar dari isiannya yang padat. Makanan yang satu ini menawarkan sensasi yang berbeda. Bisa dimakan polosan tanpa apapun juga udah mantul, alias mantap betul. Tapi agar rasanya makin kompleks, tambahan saus pedas manis gurih jangan lupa dituang. Tekstur yang crispy di luar dan lembut di dalam menyatu di mulut. Meskipun antusiasme pengunjung pasar tak ramai layaknya dahulu, serta gempuran makanan online juga kian mendera, namun kuliner-kuliner legendaris selalu dicari dan punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
8: Memang banyak yang bertahan lama gitu. Dan alhamdulillahnya mereka sampai saat ini walaupun kita bilang pasar sepi, mereka ada terus gitu.
9: Lebih banyak pilihan dan kita bisa lihat langsung. Dan kita udah punya langganan masing-masing ya Mbak ya di situ ya. Jadi kita lebih tahu harganya, lebih tahu. Dan kualitas barangnya kita bisa lebih tahu.
5: Era berubah, tren kuliner pun kian berganti. Pasar Mester Jatinegara bukan hanya sebagai fasilitas kegiatan transaksional. Lebih dari itu, tempat ini menjelma sebagai ruang yang menjaga warisan cita rasa keluarga lintas masa.
6: Duh, saya udah kenyang banget, udah nyobain banyak sekali mulai dari makanan berat, ringan, dan juga es-esannya. Gak lupa, saya juga bawa pulang karena harganya juga masih bersahabat. Sepertinya tidak cukup satu hari ya untuk mengeksplor kuliner yang ada di sini. Next, kayaknya mau balik lagi deh. Tapi sekarang saya mau pamit dulu. Mikaela Omar, Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Kita bergeser masih dari Jakarta, jika Anda berkunjung ke Cikini, jangan lupa untuk mencoba berbagai jajanan legendaris yang viral di media sosial. Ada apa saja? Kita simak liputan Mutia Rahman dan Agung Happy berikut ini.

0: Anda ketika mendengar Cikini membayangkan pusat seni atau tempat bersejarah. Tapi sebenarnya banyak sekali tempat makan di sini yang Anda tidak boleh lewatkan. Apa saja? Ayo ikuti.
1: Kuliner pertama dimulai dari Siomay Mas Nur yang letaknya di seberang stasiun Cikini. Siomay ini sudah berdiri sejak 1993 dengan cita rasa yang melegenda.
0: Mas, boleh pesen satu campur ya kali ya.
2: Makan sini ya.
0: Iya, makan sini. Kira-kira yang favoritnya di sini apa?
2: Favorit semua.
0: Favorit semua. Ada apa aja sih emang di sini, Mas?
2: Ada siomay, tahu, tahunya berdua macam, tahu putih, tahu goreng. Ada kentang, pare, kol. Kalau sama pesenan apa gitu ya 3.000-an.
0: 3.000-an?
1: Bukan hanya warga sekitar Cikini, para pembeli datang dari berbagai daerah. Siomay yang terkenal dengan rasa ikan tenggirinya ini berharga Rp25.000 per porsi.
0: Saya sebenarnya kan dari jauh, jadi saya udah lama pengen makan siomay ini, mau kangen gitu. Karena kan setiap ke Jakarta, wah tuh kangen banget pengen makan siomay yang ada di sana tuh, yang di dekat stasiun. Bumbu kacangnya juga enak banget gitu. Malah kadang suami saya kalau lagi ada di Jakarta, kalau lagi di dinas saya, nitip dong kalau lewat Cikini, please nitip pengen makan siomay itu.
3: Dari medsos sih sebenarnya, terus aku cobain dan enak banget. Siomaynya tuh kenyal, rasa ikannya berasa, tapi nggak amis. Bumbunya tuh dia legit, aus sih tapi berasa banget kacangnya, nggak terlalu pedas, manis, tapi kalau misalnya dicampur jeruk itu mantep banget.
0: Dari daerah sini. Jadi sebenarnya siomay merupakan hasil akulturasi warga Tiongkok yang dipopularisikan di Jawa Barat sampai akhirnya sampailah kita di siomay terkenal yang ada di Cikini. Ini ya isi siomaynya seperti ini. Langsung aja kita icip sausnya juga.
1: Habis berburu siomay, saatnya kita berburu makanan lain ya. Nah, siang-siang gini paling segar menikmati rujak buah. Ada rujak Ampera, tujuan kedua yang berlokasi di Jalan Cikini Raya. Di dalam kedai ini, pembeli dapat memilih ragam buah dan tingkat kepedasan sesuai selera.
4: Bikin istimewanya sih, terutama ini sambelnya.
0: Sambelnya kenapa?
4: Sambelnya ya lain daripada yang lain lah.
0: Kenapa bisa dibilang gitu? Apa dari...
4: Ada resep tertentunya.
0: Oh, nggak boleh di-spill tapi ya resep tertentunya ya?
4: Nggak boleh.
1: Kelebihan dari rujak Ampera adalah konsistensi dalam menjaga kualitas buah dan bumbu.
0: Nah, setelah lihat pembuatannya fresh langsung depan mata, akhirnya kita bisa cobain nih. Nah, buahnya, ada juga sambal rujaknya ya. Betul ya? Kita masukin ke sini. Ini banyak banget. Dari wanginya menarik sih.
1: Salah satu pelanggan mengaku kerap datang pada waktu istirahat karena rujak dinilai sebagai pilihan makanan yang sehat.
5: Kira-kira 2 tahun yang lalu kayaknya
0: tahun
5: sih.
0: Yang lalu. Jadi sudah jadi pelanggan setia ya sudah 2 tahun ini.
5: Iya, kalau lagi butuh buah ya. Soalnya kan jarang kita makan buah ya. Apalagi kalau kupas sendiri, jadi prefernya yang udah dipotong-potong aja.
1: Popularitas rujak ini bahkan menarik perhatian pengunjung dari luar Jakarta. Seorang pembeli asal Kalimantan yang sedang berkunjung ke ibu kota menyempatkan diri mencoba rujak Ampera setelah tertarik melihat penyajiannya yang bersih dan pilihan buahnya yang segar.
6: Oh ya, karena habis selesai makan, jadi kita cari buah lah ya gitu ya. Kan biasanya mengatakan bahwa 4 sehat 5 sempurna tambah buah, jadi ya pilihan kita cari mangga gitu ya.
1: Jangkau rujak Ampera pun semakin meluas. Selain datang langsung, pembeli juga dapat memesannya secara daring melalui layanan pesan antar. Mutia Rahman, Agung Happy, Jakarta.
7: Berikutnya dunia musik Indonesia kembali diramaikan dengan karya terbaru dari band legendaris Shilon Seven bertajuk Sederhana. Sementara musisi kawakan Adi MS merilis ulang lagu legendaris sendiri karya Guru Soekarno Putra yang dipopularkan oleh mendiang Grisha pada 1984 silam. Informasi ini sekaligus menutup News Hour hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit selamat siang, sampai jumpa.
8: jalani hidup penuh.
1: Setelah lama dinantikan para penggemar, grup musik legendaris Sheila on 7 resmi merilis single terbaru bertajuk Sederhana. Peluncuran single ini sekaligus menjadi momen istimewa untuk merayakan hari ulang tahun ke-30 band ini. Sang gitaris Eros Chandra mengungkapkan inspirasi lagu ini datang dari fenomena sosial masyarakat. Dalam liriknya, single ini menyoroti kerancuan manusia dalam membedakan antara keinginan pribadi dan kebutuhan hidup yang sebenarnya. Single ini juga menghadirkan kembali unsur rap yang sangat ikonik seperti pada lagu lawas mereka. Kita mengejar validasi semata kau tahu. Sentuhan nostalgia tersebut membawa pendengar kembali pada memori era awal kejayaan band asal Yogyakarta ini.

Musisi gawakan ADMS akhirnya bisa bernapas lega setelah merilis ulang versi baru dari lagu legendaris sendiri, karya Guru Soekarno Putra yang dipopulerkan mendiang Krisye pada tahun 1984 lalu. Peluncuran versi terbarunya ini menjadi penuntas rasa bersalah dan keresahan batin yang dipendamnya selama lebih dari 4 dekade. Adi menceritakan sejak awal lagu tersebut diedarkan puluhan tahun silam,

ada rasa yang terus mengusik nuraninya terkait perimbangan tata suara antara instrumen dengan vokal mendiang Chrisye. Dalam liriknya, lagu ini menggambarkan sisi emosional tentang kesepian, kehampaan, dan kegelisahan seseorang yang sedang menghadapi cobaan atau jalan hidup yang sunyi. Namun di balik perjalanan kesendirian itu masih tersimpan harapan akan petunjuk Tuhan.

0: Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI bersama Indonesia Fintech Summit and Expo atau IFSE 2026 berlangsung selama 3 hari, 24 hingga 26 September di Jakarta International Convention Center. Mengusung tema mempererat sinergi, memacu inovasi, dan mencetak talenta unggul berdaya saing global untuk kemajuan ekonomi keuangan digital nasional. Gelaran ini mempertemukan pemerintah, otoritas, industri, akademisi, dan pelaku ekonomi digital. Gubernur Bank Indonesia menyebut FEKDI dan IFSE menjadi momentum memperkuat sinergi antar otoritas sekaligus mendorong kebijakan digital yang inklusif dan memberikan dampak nyata.
1: Penyelenggaraan FEKDI dan IFSE 2026 yang saat ini memang kami rasakan sangat spesial karena berbarengan juga penyelenggaraan TPIP dan TPID dan juga TP2DD. Ini sebenarnya adalah merupakan wujud nyata upaya strategi untuk mengakselerasi ekonomi keuangan digital dalam rangka mewujudkan kebijakan yang impactful, inklusif, dan integratif.
0: Salah satu perubahan yang terus didorong adalah digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia mencatat transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2026 tumbuh lebih dari 40% secara tahunan menjadi 6,11 miliar transaksi. Pengguna Kris juga terus meluas, mencapai 69,32 juta pengguna, dengan jumlah merchant sejumlah 47,11 juta. Sistem pembayaran digital kini juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar negara melalui Kris antar negara dan interkoneksi fast payment.
2: Jadi kita bangun dulu infrastruktur dari sistem pembayarannya. Dalam bentuk untuk retailnya itu ada BI Fast, untuk wholesale-nya itu ada RTGS, ya. Dan nanti ke depannya kita juga tidak berhenti di situ. Kita akan terhubung dengan, kalau sekarang Kris Cross Border sudah terhubung, nanti kita BI Fast kita akan terhubung dengan 5 negara plus 1. Ya, ASEAN besar, yaitu dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, dan plus India.
0: Di sisi lain, transformasi digital juga membutuhkan talenta yang mampu menguasai perkembangan teknologi. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi salah satu fokus FEKDI dan IFSE 2026 melalui Digital Talent Expo, Women and Talent, hingga kompetisi talenta digital.
3: Yaitu supaya kita bisa terus melakukan sinergi dalam memastikan transformasi digital, gunanya apa? Tadi untuk mendukung. Terus bagaimana sistem pembayaran ini membantu atau berkontribusi kepada Indonesia maju. Sistem pembayaran yang kita harapkan yang bisa membuat ekonomi keuangan digital dan juga menghadirkan yang sistem pembayaran cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
0: Upaya memperkuat ekosistem digital juga diiringi dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menyebut, perluasan akses keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat serta pendalaman sektor keuangan dan stabilitas.
4: PR Indonesia untuk sektor keuangan itu ada 3. Kita harus meningkatkan literasi dan inklusi, kita harus meningkatkan deepening, dan kita harus terus menjaga stabilitas. Tiga-tiganya Indonesia sudah sangat-sangat kuat dan rapi koordinasinya dalam stabilitas. PR yang besar kita ada di 2, literasi harus sama dengan inklusi.
0: Sementara itu, konektivitas pembayaran lintas negara terus diperluas. Kerjasama Bank Indonesia bersama Hong Kong Monetary Authority dan Banco Central de Timor-Leste juga diperkuat melalui penandatanganan kesepahaman MOU di bidang sistem pembayaran, settlement, dan

0: inovasi keuangan digital. Staf ahli Kemenko Perekonomian Rizal Edwin Manansa mengatakan, FECDI dan IFSE 2026 tak hanya menjadi forum diskusi, namun juga diharapkan menghasilkan kolaborasi dan implementasi yang memberikan dampak ekonomi.
1: FECDI dan IFSE bukanlah sekedar forum untuk bertukar gagasan, namun harus menjadi platform yang dapat mendorong peningkatan kolaborasi, inovasi, investasi, dan implementasi atau eksekusinya. Apa yang telah kita bahas selama penyelenggaraan FECDI dan IFSE 2026 harus bisa diterjemahkan ke dalam berbagai inisiatif yang konkret, model bisnis yang terukur, kemitraan yang kuat, serta kebijakan yang mampu menciptakan dampak ekonomi yang nyata.
0: Selama 3 hari penyelenggaraan FECDI dan IFSE 2026 dihadiri lebih dari 30.000 pengunjung, baik secara langsung maupun daring. Lebih dari 40 institusi, 50 ahli, serta puluhan sesi diskusi dan berbagai booth inovasi turut meramaikan gelaran ini. Melalui FECDI dan IFSE, Bank Indonesia menegaskan arah transformasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia dari sisi penguatan ekosistem domestik hingga memperluas konektivitas di tingkat regional dan global.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Victor Pangaribuan. Duka mendalam menyelimuti kota Gaza saat warga hadir dalam pemakaman massal bagi 105 korban runtuhnya gedung perumahan Al-Taj akibat serangan udara Israel. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Gelombang demonstrasi pelajar di Prancis berujung bentrok dengan polisi di sejumlah tempat. Para pelajar menuntut perbaikan sekolah. Dua orang pemuda melakukan penyerangan di sebuah sekolah di Meksiko menggunakan senjata tajam dan alat peledak. Akibatnya wakil kepala sekolah tewas dan tiga lainnya terluka. Dua orang pemuda melakukan penyerangan di sebuah sekolah menengah pertama di Torreon, Meksiko menggunakan senjata tajam dan alat peledak. Akibatnya wakil kepala sekolah tewas dan tiga lainnya terluka. Sementara di Carolina Selatan, Amerika Serikat, lebih dari 60 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Meski tak menyebabkan korban jiwa, namun kecelakaan menutup total jalur utama.
1: Kepanikan menyelimuti sekolah menengah pertama di kota Torreon, negara bagian Coahuila, Meksiko, setelah peristiwa penyerangan terjadi pada Kamis waktu setempat. Petugas medis dan ambulans berdatangan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan para korban. Peristiwa terjadi saat dua pelaku pria yang merupakan kakak beradik masuk ke area dengan membawa senjata tajam beserta alat peledak rakitan. Penyerangan ini menyebabkan wakil kepala sekolah tewas akibat luka tusukan serta tiga lainnya terluka.
2: Son dos personas. Hermanos mayores de edad, exalumnos de la institución que participaron en esta lamentable.
3: El móvil se conoce.
1: Kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol Interstate 95 wilayah Clarendon, Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menyebabkan jalur utama antar negara bagian lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Pihak berwenang masih melakukan investigasi penyebab pasti dari kecelakaan.
0: Sebuah drone menghantam sekolah di Kyiv, Ukraina pada Kamis. Peristiwa ini membuat beberapa bagian dari bangunan sekolah mengalami rusak. Sementara serangan udara Pakistan menyasar provinsi Kunar dan Helmand di Afghanistan. Serangan itu didasarkan pada informasi intelijen yang kredibel.
4: Beginilah detik-detik sebuah drone Rusia menghantam sekolah di Kyiv, Ukraina pada Kamis. Serangan ini merupakan serangkaian serangan udara Rusia terhadap kota-kota di Ukraina. Rekaman memperlihatkan berbagai kerusakan pada bangunan, seperti bagian dinding dan jendela sekolah usai hantaman drone menerjang. Beruntung, tidak ada korban luka karena anak-anak tiba di sekolah saat alarm peringatan serangan udara berbunyi, sehingga mereka dapat dievakuasi ke tempat yang aman.
5: Коли пролунала знову ж таки тривога, всі перемістились в укриття оперативно. Нас на момент, цей момент прийшли до школи 104 дітей, тому не така велика кількість. Ми оперативно спустили їх всі в укриття і продовжили, як завжди, уроки в укритті.
4: Atas serangan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyuruhkan tekanan yang lebih besar terhadap Rusia, serta meminta pertanggungjawaban Moskow atas serangan terhadap sekolah dan anak-anak Ukraina. Inilah berbagai kerusakan dan puing-puing reruntuhan rumah warga usai serangan udara Pakistan menghantam Afghanistan pada Kamis. Peristiwa ini setidaknya menewaskan 9 orang dan 11 orang luka dalam serangan yang menyasar provinsi Kunar dan Helmand. Namun, Kementerian Informasi Pakistan berdalih bahwa serangan ini didasari informasi intelijen yang kredibel dan menargetkan tempat persembunyian teroris di dua lokasi.
0: Gelombang demonstrasi pelajar di Prancis berujung bentrokan dengan polisi di sejumlah tempat. Para pelajar menuntut perbaikan sekolah yang mereka sebut rusak dan kekurangan fasilitas. Puluhan orang terluka dan ratusan ditangkap, mendorong pemerintah menggelar rapat krisis.
1: Kericuhan pecah saat pelajar berhadapan dengan polisi di Saint-Denis, Paris, Prancis. Polisi anti-huru-hara bergerak maju, sementara pengunjuk rasa yang terdiri dari pelajar SMA berlari menjauh. Di Aubervilliers, pinggiran utara Paris, api berkobar dari tempat sampah di depan sekolah. Pelajar berkumpul untuk memblokade pintu masuk. Sementara di Saint-Germain-en-Laye, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi. Gelombang protes ini terjadi karena para pelajar SMA menuntut kondisi belajar yang lebih layak. Matthias Nicole, pelajar berusia 18 tahun, mengeluhkan kecoa dan tikus di sekolahnya.
3: Les fenêtres, ils sont cassées. On est obligé d'avoir des poignées sur chaque classe pour essayer d'ouvrir les fenêtres. Il fait chaud dans les classes, il y a pas d'eau comme vous avez dit, il y a pas de papier toilette, c'est pas hygiénique. Là, on commence à rentrer dans une période qui est assez froide. On n'a pas de foyer pour se réfugier au cas où si c'est pas froid.
1: Nicole juga menyebut jendela rusak, ketiadaan air dan tisu toilet di sekolah. Pelajar juga mengeluhkan kelas yang terlalu padat dan kekurangan guru. Guru bahasa Inggris Angder Kalmung mengatakan siswanya menuntut kondisi belajar setara dengan sekolah yang lebih terawat.
6: En tant que prof, c'est désolant, c'est triste. Moi, je suis triste de voir mes élèves dans cette situation. Alors nous, en effet, on enseigne dans des conditions qui sont déplorables. Moi, je viens avec mon enceinte, avec mon propre ordinateur, avec mes câbles. Mais c'est pas grave, nous on fait comme ça, mais les élèves, eux...
1: Aksi berlangsung sejak pekan lalu. Menurut pejabat, puluhan orang terluka dan ratusan ditangkap, sebagian besar remaja. Pelajar menuding polisi bertindak berlebihan. Sementara Menteri Dalam Negeri menyebut sejumlah pemicu kerusuhan berpindah antar sekolah untuk menghasut kekerasan. Perdana Menteri Sebastien Lecornu menggelar rapat krisis Kamis 1 Oktober. Pada hari yang sama, pemerintah mengumumkan pemangkasan belanja dalam anggaran tahun 2027. Pemerintah mengancam kekerasan, namun mengakui persoalan sekolah harus ditangani.
0: Konglomerat Zimbabwe Wignall Zifayo dan istrinya Lucy Muteke tewas dalam sebuah kecelakaan helikopter di sebelah Tenggara Harare pada Rabu malam waktu setempat. Sebuah helikopter jatuh dan terbakar di Harare, Zimbabwe. Insiden tragis tersebut menewaskan seluruh penumpang serta kru di dalamnya termasuk konglomerat Wignall Zifayo. Petugas kepolisian serta tim penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan serta evakuasi korban. Kabar tersebut dikonfirmasi juru bicara pihak keluarga Zifayo dan Presiden Mnangagwa melalui lembaga penyiaran negara ZBC. Zifayo dikenal sebagai Crazy Rich, pendukung utama Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Pria berusia 43 tahun itu juga dikenal karena gaya hidupnya yang mewah dan kebiasaannya memberikan hadiah yang mencolok kepada para rekan bisnisnya. Serangan di kokpit membuat penerbangan Fly Dubai dari Dubai menuju Tel Aviv berubah menjadi situasi darurat. Kopilot diduga mencoba menjatuhkan pesawat setelah menikam kapten. Namun kapten yang terluka berhasil membuka pintu kokpit, memungkinkan penumpang dan awak menghentikan penyerang.
7: Tepuk tangan dan sorak lega pecah setelah pesawat Fly Dubai mendarat. Miriam Ohayon merekam momen itu ketika pesawat mereka akhirnya tiba dengan selamat di tabuk Arab Saudi. Ia lalu mengarahkan kamera kepada Asaf Rajuan, salah satu penumpang yang membantu melumpuhkan penyerang. Para penumpang mengalami saat-saat menegangkan dalam penerbangan dari Dubai menuju Tel Aviv pada Rabu 30 September. Menurut otoritas Israel, kopilot menikam Mashhar dan diduga mencoba menjatuhkan pesawat. Pesawat sempat kehilangan ketinggian hampir 4.300 meter dalam waktu kurang dari 30 detik. Meski terluka dan berlumuran darah, Mashhar berhasil membuka kunci pintu kokpit. Penumpang dan awak pun bisa masuk untuk menghentikan penyerang. Awak Fly Dubai lain yang berada di pesawat kemudian mengambil alih kendali. Mereka berhasil mendaratkan pesawat di Tabuk. Keberanian Mashhar mendapat pujian dari pemimpin India dan Israel. Fly Dubai menyatakan motif insiden masih dalam penyelidikan. Maskapai menghentikan sementara penerbangan ke dan dari Israel sambil menunggu hasil pemeriksaan.
0: Duka mendalam menyelimuti kota Gaza saat warga hadir dalam pemakaman massal bagi 105 korban runtuhnya gedung perumahan Al-Taj akibat serangan udara Israel. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
2: Minat belajar anak itu agak berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
1: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Duka mendalam menyelimuti kota Gaza saat warga hadir dalam pemakaman massal bagi 105 korban runtuhnya gedung perumahan Al-Taj akibat serangan udara Israel pada Oktober 2023 lalu. Setelah 3 tahun pasca penyerangan, otoritas Gaza akhirnya berhasil mengevakuasi 105 korban yang tertimbun akibat serangan udara Palestina setelah operasi pencarian selama 17 hari. Para pelayat mengikuti prosesi pemakaman massal di kawasan Al-Yarmouk, Gaza pada Kamis. Menurut keterangan pertahanan sipil Gaza, kondisi di lokasi membuat proses evakuasi tidak dapat dilakukan segera setelah serangan terjadi. Otoritas Palestina memperkirakan masih ada lebih dari 8.000 jasad korban lainnya yang masih terjebak di bawah runtuhan di seluruh jalur Gaza.
1: اليوم هو يعني كالعادة في غزة في كل فترة نقوم بتشييع عدد من الشهداء الذين يتم انتشالهم أو انتشالهم من تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة. اليوم في مجزرة التاج حيث قرابة 105 شهداء يتم إخراجهم من تحت الأنقاض في جهد كبير جدا.
0: Pemblokiran masuknya logistik oleh otoritas Israel memaksa warga di jalur Gaza terus memutar otak untuk bertahan hidup. Warga dan tukang kayu lokal kini memanfaatkan kayu palet bekas bantuan untuk diubah menjadi perabot rumah tangga.

0: memanfaatkan serpihan kayu sebagai bahan bakar memasak akibat kelangkaan gas LPG, serta membuat tempat tidur bagi lansia.
1: التجانا لخشب المشاطيح اللي هو بخش عن طريق التجار وعن طريق المساعدات فالتجانا نعمل منه أثاث منزلي يسد حاجة المواطن في ظل الوضع الممنوع فيه يوم يفوت منه الخشب الخشب هذا يعني مش الخشب هذا مش يعني إنه مش بسد الحاجة لكن بمشي وضعه بما إنك بتعمل يعني غرف للأثاث للطلاب يقعدوا يستفيدوا عليه بما إنه العام الدراسي كمان الجديد بدأ هذا.
0: Kreativitas tersebut juga merambah sektor pendidikan. Sekolah menengah atas di Bras di Gaza Barat membangun dinding ruang kelas, meja dan kursi dari susunan kayu palet agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan.
2: نحن في مدرسة نبرس استغلال الخشب ومشاطيح الخشب إلى غرف صفية واستخدام المقاعد صناعة المقاعد والطاولات لتستمر المسيرة التعليمية في القطاع لخدمة أبناء وطننا وخدمة طالباتنا وطلابنا في قطاع غزة.
0: Blokade ketat selama 3 tahun terakhir oleh otoritas Israel tidak menyurutkan semangat warga Gaza untuk terus beradaptasi dan bertahan hidup dengan fasilitas seadanya.
3: Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan langkah eksekusi mati bagi Krista Pike, seorang perempuan asal negara bagian Tennessee. Krista Pike didakwa atas kasus pembunuhan rekan sekolah yang dilakukannya pada 3 dekade silam.
4: Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Rabu 30 September memutuskan bahwa negara bagian Tennessee dapat melanjutkan eksekusi mati pertama terhadap seorang wanita dalam kurun waktu 200 tahun terakhir. Krista Pike akan menjalani hukuman mati melalui metode suntikan atas kasus pembunuhan rekan sekolah yang dilakukannya 3 dekade silam. Pike yang kini berusia 50 tahun sebelumnya telah mengajukan permohonan grasi dengan menyoroti latar belakang trauma masa kecil serta pelecehan seksual yang dialaminya. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Gubernur Bill Lee pada Senin lalu. Dengan putusan ini, Pike juga tercatat sebagai satu-satunya terpidana di era modern Amerika Serikat yang menjalani hukuman mati. Eksekusi Krista Pike akan dijadwalkan pada Rabu 30 Oktober waktu Amerika. Dalam surat perintah yang ditandatangani oleh Hakim Mahkamah Agung Brett Kavanaugh, pengadilan tinggi mencabut status penundaan sementara eksekusi yang sebelumnya sempat dikabulkan oleh panel 3 hakim dari pengadilan banding sirkuit ke-6 Amerika Serikat tepat 1 jam sebelum jadwal awal eksekusi mati Pike.
3: Wahana roller coaster X2 di taman hiburan Six Flags Magic Mountain, California, Amerika Serikat ditutup secara permanen setelah puluhan orang mengaku mengalami cedera termasuk kerusakan otak saat menaikinya. Keputusan penutupan itu diambil setelah sejumlah pengunjung melaporkan cedera serius. 2 wanita bahkan harus menjalani operasi otak darurat setelah menaiki wahana tersebut pada Juli. X2 merupakan salah satu wahana populer di Six Flags Magic Mountain yang berada di Valencia. Wahana ini menawarkan sensasi meluncur dengan kecepatan hingga 130 km per jam melewati turunan curam dan tikungan tajam. Kursinya juga dapat berputar 360 derajat selama gerbong melaju. Wahana tersebut sempat ditutup sementara pasca insiden cedera korban kedua sebelum akhirnya perusahaan memutuskan untuk menutupnya secara permanen.
5: You kinda be up there.
3: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не

0: можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: SpaceX kembali mengirimkan 4 astronot dari Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Mereka akan menjalankan misi penelitian kesehatan dan kemampuan manusia selama berada di orbit. Roket Falcon 9 melesat membawa 4 astronot menuju orbit. Peluncuran berlangsung dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Di dalam kapsul Crew Dragon duduk 2 astronot NASA, Jessica Watkins dan Luke Delaney. Mereka didampingi astronot Kanada Joshua Kutrick dan astronot Rusia Sergei Teteryatnikov. Kurang dari 3 menit setelah lepas landas, pendorong tahap pertama terpisah. Bagian roket yang bisa digunakan kembali ini turun ke bumi lalu mendarat. Sementara itu tahap atas roket melanjutkan perjalanan membawa Dragon menuju orbit. Ini merupakan tim misi jangka panjang ke-13 yang diterbangkan NASA ke ISS menggunakan SpaceX. 12-second burn for this mission today. 4 astronot misi kru 13 tiba di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Perjalanan selama 8 jam itu mencatat rekor waktu tempuh misi berawak Amerika Serikat menuju ISS. 4 awak kru 13 disambut hangat di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Satu persatu mereka masuk dan menyapa 7 penghuni stasiun pada Kamis waktu setempat. Perjalanan dengan kapsul Crew Dragon hanya memakan waktu 8 jam mencatat rekor Amerika Serikat. Mereka akan meneliti kesehatan dan kemampuan manusia di orbit. Hong Kong dan berbagai kota di daratan Tiongkok merayakan Hari Nasional dengan pesta cahaya, kembang api menghiasi Victoria Harbour, sementara bangunan bersejarah dan parade lentera menjadi daya tarik wisata selama libur sepekan.
3: Langit Victoria Harbour bermekaran oleh cahaya kembang api. Bentuk wajah tersenyum hingga hati muncul bergantian. Di tepi pelabuhan, penonton mengangkat ponsel berusaha untuk menangkap setiap momennya. Pertunjukan selama 23 menit ini meramaikan Hari Nasional Cina Kamis 1 Oktober. Menurut polisi, sekitar 380 ribu orang berkumpul di kawasan tepi pelabuhan. Lebih dari 31 ribu kembang api diluncurkan untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Sebagian penonton bahkan datang berjam-jam lebih awal demi mendapatkan tempat terbaik.
4: I feel so happy and so good about it, and we booked a flight to see the fireworks show because in our country the fireworks show is so short and here it's so long, and the fireworks show has emojis and some hearts that I really really like.
3: Kemeriahan juga terasa di daratan Tiongkok. Di Yinchuan, wilayah otonom Ningxia, cahaya warna-warni menyelimuti pavilion Yuhuang yang bersejarah. Proyeksi laser dipadukan dengan pertunjukan langsung membawa pengunjung menelusuri cerita dan warisan budaya setempat. Di desa Wangyuang, Provinsi Fujian, warga membawa lentera ikan menyusuri lorong-lorong. Cahayanya bergerak di antara rumah-rumah tua di permukiman yang memiliki sejarah lebih dari 600 tahun. Tradisi setempat dipadukan dengan musik modern untuk menarik wisatawan dan menambah penghasilan warga. Sementara di Nanjing, Provinsi Jiangsu, rangkaian tanaman hias memperindah kota. Bendera nasional berjajar di sepanjang jalan. Kota tua Dalin di Provinsi Yunnan pun bersolek. Lentera merah menghiasi gerbang, sementara lebih dari 10.000 pot bunga ditempatkan di

0: jalan dan alun-alun. Akses gratis ke sejumlah tempat wisata dan diskon wisata perahu turut ditawarkan, mengajak pengunjung menikmati kota tua selama libur Hari Nasional.
1: Tiga kawasan di Asia menawarkan pemandangan alam yang berubah warna saat musim berganti. Di Pocon, Korea Selatan, padang rumput pink menghiasi Herb Island. Di Ladakh, India, jutaan bunga tumbuh di tengah gurun dingin. Sementara di Muchang Chai, Vietnam, sawah terasering berubah keemasan saat musim panen. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.
0: Memasuki musim gugur, tempat bermain Herb Island di Pocheon, Provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan, kembali dihiasi padang rumput muhli berwarna pink. Rumput muhli membentang lebat menyerupai gumpalan awan berwarna merah muda. Fenomena ini langsung menarik perhatian. Warga setempat dan wisatawan pun memanfaatkan momen ini dengan berjalan di antara padang rumput dan mengabadikannya dengan kamera. Rumput muhli mengeluarkan bunga-bunga halus yang khas pada musim gugur. Tahun ini, musim berbunganya berlangsung dari pertengahan September hingga akhir November nanti. Pemandangan berbeda terlihat di Ladakh, India. Lebih dari 2,5 juta bunga bermunculan di tengah gurun dingin, mengubah lahan seluas 16 hektare di dekat Leh menjadi hamparan bunga lili dan gladiolus. Pemerintah Ladakh menyebut dua lahan bunga di Choklamsar dan Stagna sebagai lahan bunga kembar tertinggi di dunia. Keduanya berada sekitar 3.230 meter di atas permukaan laut. Sebanyak lebih dari 2,4 juta tanaman lili dan 100 ribu tanaman gladiolus tumbuh di dua lokasi ini. Pemerintah Ladakh ingin menjadikan lahan itu sebagai tempat uji coba budidaya bunga komersial. Petani lokal, kelompok swadaya, dan koperasi dilatih untuk menanam serta menjual bunga bernilai tinggi. Jika berhasil, proyek serupa dapat dikembangkan di wilayah lain di Ladakh sekaligus membuka sumber pendapatan baru di salah satu wilayah pertanian dengan kondisi paling berat di India. Dari India, perjalanan berlanjut ke pegunungan Vietnam Utara. Muchang Chai kini berubah keemasan seiring datangnya musim panen. Sawah terasering yang diukir di lereng pegunungan berubah dari hijau pekat menjadi keemasan saat padi matang. Terasering Muchang Chai terbentuk selama beberapa generasi dari kerja petani lokal yang mengolah lahan di lereng pegunungan curam. Sistem teras memungkinkan budidaya padi dilakukan di medan yang sulit. Sebagian kawasan terasering di Muchang Chai mendapat pelindungan sebagai warisan nasional Vietnam. Musim panen utama berlangsung pada September dan Oktober. Momen ini sekaligus menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi warga setempat. Data resmi yang dipublikasikan pada September menyebut, Muchang Chai menerima lebih dari 110 ribu wisatawan pada 8 bulan pertama 2026. Dari jumlah itu, hampir 17 ribu orang merupakan wisatawan internasional.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Clarissa Aradia. Anda juga bisa mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Jumat 2 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden lantik sejumlah pejabat baru termasuk membentuk Menko Hilirisasi yang dijabat oleh Menteri ESDM. Ratusan siswa SMP hingga SMA menonton film pengkhianatan G30 SPKI bersama 6 narapidana kasus terorisme. Ratusan warga kurang mampu datangi posko pengaduan desil di Senen, Jakarta Pusat, memprotes desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

0: Presiden melantik sejumlah pejabat baru Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Prabowo juga membentuk Menko Hilirisasi yang sekaligus dijabat oleh Menteri ESDM.
1: Saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Pelantikan dilakukan usai DPR mengesahkan pengusulan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN tersebut sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Istio Sigit Prabowo. Prabowo menggeser sejumlah pejabat pada struktur Kabinet Merah Putih, beberapa kementerian dan lembaga. Prabowo juga membentuk Menko Hilirisasi yang sekaligus dijabat oleh Menteri ESDM. Tak hanya itu, turut dilantik Kepala Badan Reformasi Agraria. Perubahan konfigurasi kabinet juga dilakukan oleh Presiden pada dua pekan lalu. Suhasil dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara Jakarta pada 14 September 2024. Ia ditugaskan sebagai Bendahara Negara Kabinet Merah Putih hingga 2029. Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menegaskan setiap perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
3: Setiap individu atau bahkan kami pun dari Partai Gerindra nggak punya kewenangan sama sekali untuk mengintervensi Presiden, karena ini murni adalah kewenangan hak prerogatif beliau. Jadi berkenaan dengan siapapun pembantu beliau yang ingin diganti, tentu hanya beliau yang yang tahu dan yang tentu karena kan usernya kan adalah Presiden. Jadi beliau yang paham siapa kemudian setelah dilakukan evaluasi dan itu kemudian diambil keputusan juga ya kan tergantung dari keinginan dan kemauan Presiden. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya berkenaan dengan reshuffle ini sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.
2: Prabowo Subianto tercatat telah melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih sebanyak 7 kali hingga 1 Oktober 2026 sejak dilantik pada Oktober 2024 dengan perubahan jabatan yang berlangsung di kementerian maupun sejumlah lembaga strategis. Sebelumnya, Mensesnek mengaku pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet yang dilakukan secara rutin. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Kamis 1 Oktober 2026, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung jalannya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan revolusi.
4: Tepat pukul 8 pagi, rangkaian upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dimulai di halaman Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara. Upacara berlangsung hikmat dengan rangkaian pembacaan teks Pancasila oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin.
5: Bagi seluruh rakyat Indonesia yang melindungi.
4: Dilanjutkan dengan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Wakil Ketua MPR RI Muzani.
5: Perdamaian apa?
4: Serta pembacaan dan penandatanganan naskah ikrar oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ikrar tersebut menegaskan kembali komitmen bangsa untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, keadilan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Oktober 2020.
7: Kalau kondisi terkini ya kita bawa dengan kondisi kekinian, saya maknai bahwa Pancasila harus menjadi napas kehidupan keseharian kita. Ya, kalau mau dikaitkan dengan ya semua harus berbau Pancasila, baik demokrasi, kemudian ekonomi. Jadi demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila. Jadi memang Pancasila menjadi sumber dari segala sumber.
4: Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, museum yang kini telah selesai direnovasi ini dilengkapi dengan teknologi imersif.
8: Ini direnovasi, termasuk narasinya, kemudian storyline-nya, display-nya, kemudian ada sentuhan digital,

0: Dalamnya juga di dioramanya ada digitalnya dan ada imersif juga. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian upaya kita untuk tetap mengingat apa yang terjadi di masa itu, terutama kepada para pahlawan revolusi yang diculik, kemudian dibunuh, dikuburkan di lubang buaya pada tanggal 1 Oktober.
1: Selain itu, usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden dan Wakil Presiden juga meninjau langsung area Monumen Pancasila Sakti sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan pahlawan revolusi. Adi Dwinanda, Imam Muhairib, Jakarta.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Pramuka Kuarcap Aceh Tamiang menggelar acara nonton bareng film pengkhianatan G30 SPKI yang melibatkan para siswa sekolah.
3: Mungkin untuk kedepannya kepada kami
4: yang saya hormati.
2: Oke, baik. 640 siswa tingkat SMP hingga SMA menghadiri acara nonton bareng film pengkhianatan G30 SPKI yang digelar di ruangan Aula Setdakap Aceh Tamiang. Seluruh siswa yang hadir menggunakan seragam pramuka lengkap. Tidak hanya anak sekolah, dalam pemutaran film ini juga turut hadir 6 narapidana terorisme ikut nonton bareng.
5: Saya berasal dari SMA Negeri 1 Karangbaru. Setelah saya menonton film G30 SPKI, saya merasa lebih banyak tahu tentang sejarah bagaimana perjuangan para pahlawan.
6: Dengan Citamiang, yang mana peserta hadir dari SMP dan SMA SMK seluruh Kabupaten Aceh Tamiang berjumlah 640 peserta. Ya, alhamdulillah kita juga mengundang kakak-kakak dari ex-Napiter yang berjumlah 6 orang. Kebetulan mereka selalu ikut dalam kegiatan gerakan pramuka dan berpartisipasi langsung.
2: Ratusan warga datangi posko pengaduan protes desil kesejahteraan mereka yang melonjak naik hingga hak bantuan sosial terhapus. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Di Surabaya, polisi membongkar komplotan pencuri spesialis modus ganjel ATM lintas provinsi yang beraksi di res area tol. Sementara di Tangerang Selatan, polisi memeriksa

0: 7 saksi terkait kasus kekerasan seksual terhadap seorang siswi di salah satu sekolah internasional.
1: CCTV merekam aksi komplotan ganjal ATM di sejumlah rest area di tol wilayah Jawa Timur. Modus pelaku mengganjal ATM dengan tusuk gigi dan korek api. Begitu ATM terganjal, pelaku lalu menawarkan bantuan dengan meminta nomor PIN ATM korban. Setelah itu, pelaku menguras isi ATM korban dengan cara mentransfer ke rekening pelaku dan mengambil uang tunai korban. Polisi pun bergerak. Total sebanyak 5 pelaku berhasil diringkus di wilayah Banten hingga Jawa Barat. Dari pemeriksaan terungkap komplotan ini bergerak terpisah dengan sasaran ATM di res area tol lintas provinsi mulai dari Probolinggo, Solo hingga Cirebon.
2: Yang paling banyak di res area tol mulai dari Banyuwangi sampai ke Merak sana. Dan yang paling banyak di Jatim dan Jateng. Dari kemarin dari Jateng sudah konfirmasi juga rencana mereka mau melakukan pemeriksaan juga di Polda Jatim.
1: Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang siswi di salah satu sekolah internasional di Tangerang Selatan terus bergulir. Hingga kini penyidik dari Polres Tangerang Selatan telah memeriksa 7 orang saksi termasuk Ade Muhammad Sujud, pelatih bela diri yang pertama kali mendengar pengakuan korban. Ade mengaku korban mulai terbuka saat mengikuti latihan bela diri secara privat. Ia berupaya membangun rasa aman dan kepercayaan hingga korban akhirnya berani menceritakan pengalamannya yang selama ini disimpan.
3: Pada saat pendinginan, sebelum kita latihan total berhenti, saya ajak ngobrol, saya rekam. Saya rekam dengan cerita yang persis sama, kronologi yang persis sama, terbukalah semua cerita yang selama ini korban berusaha untuk tutup-tutupi dari siapapun. Gitu.
1: Selanjutnya penyidik akan memanggil pihak terlapor untuk dimintai keterangan. Ansori, 67 tahun, seorang pengemudi ojek online meninggal dunia saat membawa penumpang di Jalan Raya Serua Permai, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis siang. Sebelumnya korban hilang kendali kemudian terjatuh bersama penumpang yang dibawanya. Ansori meninggal dunia sedangkan sang penumpang mengalami luka pada tangan kanan dan kaki kanan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung memeriksa saksi serta mengevakuasi korban.
4: Pada pukul 07.30. Diduga meninggal karena sakit, jadi kronologinya beliau pengemudi ojek online menjemput penumpang di Serway Permai, lanjut mengarah ke stasiun Sudimara, tepatnya di Jalan Serway Raya. Kendaraan sepeda motor yang dikendarai mengalami hilang kendali, lalu terjatuh di TKP.
1: Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Banten Tangerang untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan warga kurang mampu beramai-ramai mendatangi posko pengaduan desil di Jalan Keramat 3, Senen, Jakarta Pusat. Akibat banyak yang masuk kategori desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi.
5: Posko pengaduan desil di Jalan Keramat 3, Senen, Jakarta Pusat Kamis siang dipadati ratusan warga kurang mampu. Mereka berbondong-bondong mendatangi posko pengaduan desil yang diinisiasi Posko Perjuangan Rakyat, POSPERA. Banyak warga sengaja datang ke posko pengaduan desil karena bingung dan kecewa setelah desil kesejahteraan mereka tiba-tiba melonjak naik sehingga membuat hak bantuan sosial mereka dihapus. Salah satunya Juliana, warga Paseban ini mengadukan nasib ayahnya yang sudah lansia dan tidak bekerja. Namun tercatat masuk dalam desil 8 sehingga tidak perlu lagi menerima bantuan sosial. Padahal kondisi ekonomi sang ayah tidak memiliki harta melimpah.
6: Bapak saya kan desil 8, dia kan udah tua, gak kerja lah istilahnya bapak ibu saya udah tua. Ini gak pernah dapat bantuan lansia, gak dapat bansos, gak dapat. Saya pengen menurunkan desil bapak saya.
7: Bapaknya usia berapa?
6: Udah tua, 70-an dah.
7: 70-an? Mm-mm. Tapi tercatat di desil 8?
6: Desil 8.
7: Itu ibu udah ngecek langsung?
6: Udah, aku kelurahan nanya, bapak desil 8 katanya gitu.
5: Menanggapi aduan, Ketua POSPERA Jakarta Pusat Rifai Silalahi menyatakan posko dibuka karena banyak warga yang mengeluhkan desil mereka naik drastis, sehingga memutus kesempatan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Pihaknya mengumpulkan data dari warga untuk disampaikan ke Badan Pusat Statistik BPS agar bisa dilakukan pendataan sesuai kondisi real di lapangan.
8: desil-desil warga yang tadinya desil 1 sampai 4 itu bisa segera turun, bisa kembali seperti sedia kala. Karena sekarang kan banyak warga-warga ini yang statusnya pengemis, statusnya buruh lepas harian, pedagang kaki lima, tapi desilnya itu 6 sampai 10. Nah, jadi kita nggak ngerti kenapa pendataan sampai sekarang ini, kenapa sampai begitu ngawur dan tidak tepat sasaran.
5: Berdasarkan posko pengaduan Pospera yang telah dibuka sebelumnya di wilayah Jakarta Timur, tercatat 5.000 warga telah mengadu ke posko pengaduan ini. Diperkirakan jumlah warga yang mengadu persoalan desil akan terus bertambah seiring dibukanya posko pengaduan di wilayah Jakarta. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Setelah 14 hari dalam pencarian, jenazah Danang Herbianto, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8, akhirnya dipulangkan ke Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Surabaya, 4 jenazah korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memastikan akan terus memantau perkembangan pencarian dan identifikasi korban lainnya.
9: Isak tangis keluarga pecah saat mobil ambulans yang membawa peti jenazah Danang Herianto tiba di rumah duka di Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali pada Kamis siang. Istri dan anak almarhum tak kuasa menahan duka saat peti jenazah dibawa masuk ke dalam rumah. Danang bersama tetangganya, Denny Dwi Saputra, sebelumnya berangkat bekerja ke Kalimantan. Keduanya bertugas sebagai sopir dan kenek yang membawa truk pembawa paket menuju Banjarmasin. Namun perjalanan kerja tersebut berujung tragis setelah kapal Virgo Transport 8 yang mereka tumpangi tenggelam. Jasad Danang ditemukan pada Minggu 27 September atau 14 hari setelah kapal tenggelam. Jenazah kemudian dikonfirmasi dan diidentifikasi pada Rabu siang.
10: Dapat kabar dari keluarga yang di Banjarmasin sekitar setengah 12-an itu. Setengah 12 dan itu diidentifikasi dari tato, dikirim tato. Habis itu saudara yang dari Banjarmasin harus masih ke sini, lalu benar tato itu punya Mas Dana, sama baju.
9: Setelah disambut keluarga dan warga, jenazah Danang kemudian diberangkatkan ke tempat pemakaman umum desa setempat. Hingga kini masih ada satu ABK kapal asal Boyolali yang informasinya masih ditunggu. Empat jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 asal Surabaya, Jawa Timur telah tiba di Surabaya, sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur akan terus menunggu informasi terbaru dari posko penanganan korban di Banjarmasin. Sementara Pemprov Jatim juga menyiapkan santunan bagi korban meninggal dunia sebesar Rp10 juta untuk setiap jenazah dengan penyaluran menunggu kelengkapan dokumen. Hal ini diungkapkan oleh Kepala UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Masa Depan Kota Surabaya usai menghadiri pemakaman korban KM Virgo Yudi Arisandi di pemakaman umum Penggirikan pada Kamis siang. Dari total 54 korban asal Jawa Timur, sebanyak 11 orang dinyatakan meninggal dunia, 4 diantaranya asal Surabaya.
11: Untuk santunan nanti sambil menunggu proses kaitannya dengan kelengkapan dokumen, insya Allah dari Dinas Sosial, dari pemerintah provinsi, ada santunan sebesar Rp10 juta per jenazah.
9: Dinas Sosial Jawa Timur menegaskan data korban masih dapat berkembang seiring dengan proses identifikasi di Banjarmasin. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hingga Agustus, korban PHK mencapai 53 ribu orang. Pemicunya, industri manufaktur dengan pekerja massal banyak yang tutup. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

Sejak diresmikan beberapa waktu lalu, warga mencoba menjajal LRT Jakarta rute Manggarai Kelapa Gading. Dengan tarif miring Rp5.000, apakah waktu tempuh sepadan bila dibandingkan dengan mengendarai mobil pribadi? Berikut laporan Roni Satria yang menjajal LRT dan mobil pribadi jelang jam makan siang.

0: Kita mulai dari nol. Yang cepat yang mana, naik LRT dari Manggarai ke Kelapa Gading atau pakai mobil?
1: Baru 20 second, 21, 23, 24, 25, men.
0: Mungkin kalau pakai mobil kan kita bisa langsung dari pinggir jalan ya, tapi kalau LRT harus melewatin beberapa lorong-lorong dulu, naik tangga. Cukup take time, ini aja udah 1 menit 06 detik. Wih, dengan model yang... Masih ada eskalator lagi. Udah 1.36. Lagi-lagi, naik lagi ke lantai berikutnya. Oh my God. Berarti ada 4 lantai? 3 lantai. 3 lantai ternyata bener. Wow, ini agak panjang lagi berikutnya. Kalau tipsnya sih, kalau saya pikir mungkin pagi-pagi kan orang rame, ya kan? Jadi mungkin pelan-pelan, hati-hati kalau dalam kondisi keramaian akan berbeda untuk menaiki anak tangga dan juga eskalator ini. Nah, ini baru akhirnya sampai juga ke peron. Cakep banget ya. Nah, ini ada jadwal yang sudah disiapin, tapi mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi perjalanannya. Orang-orang juga pada langsung ngambil foto loh, padahal video ya. Memang transportasi itu sesuatu yang menarik untuk diabadikan ya. Jadi pengunjung-pengunjung pun juga pengen ngevideoin. Kita masuk di menit ke 5.21. Memang naik LRT ini? Tiap hari?
2: Enggak.
0: Tapi emang lebih cepat atau gimana?
2: Lebih cepat.
0: Ini baru sampai di stasiun Kelapa Gading. Nah, kalau dari ininya aja 34 menit, tapi kan belum kita hitung untuk yang kalau turun dari eskalatornya. Oh, oke. Titik keluar berarti sudah sampai. Saya langsung stop di sini 37. Mana enggak kelihatan enggak? 37 menit 43. Udah jalan dari naikin menuju peron, masuk ke LRT dan turun dari peron lagi. Dari titik yang sama, sekarang kita coba pakai mobil. Berapa lama ya waktunya? Kita start sekarang ya. Mulai dari nol. Saya masuk dulu. Yang begini-begini nih, kalau di jalanan biasa pakai mobil harus bersabar, kakak. Di Jakarta macet. Yes, sampai juga dengan mobil di Kelapa Gading, durasinya 36 menit. Beda semenit sih, tapi kalau kita lihat lebih cepat ya, tapi kan semua pilihan. Kalau mau naik LRT lebih adem dengan harga yang jauh lebih murah. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta.
3: Saat ekonomi belum benar-benar pulih seperti sekarang, salah satu dampaknya adalah lapangan kerja juga kian sulit didapat. Data Kementerian Ketenagakerjaan hingga Januari sampai Agustus 2026 mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 53.000 orang. Sebuah jumlah yang signifikan akibat perusahaan melakukan efisiensi atau penutupan.

0: Di kekinian, bekerja adalah kewajiban yang harus dilakukan bagi banyak orang. Apalagi jika dihadapkan dengan fakta kebutuhan hidup yang kian berat plus harga-harga semakin mahal indeks ekonomi. Bagi warga kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, bekerja kantoran atau freelance bisa menjadi pilihan. Namun ketika situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, opsi ini pun sulit diperoleh.
1: Nah, karena kalau aku sendiri sih sebenarnya karena aku freelance doang kan. Terus aku pikir kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan dalam sebulan itu nggak punya pendapatan yang pasti gitu. Jadi harus ada dua pendapatan at least yang primer sama sekundernya. Jadi di luar masuk, di dalam juga masuk gitu sih.
2: Saya yakin bahwa beberapa perusahaan kayak misalkan PNS atau BUMN itu saya merasa bahwa mereka memiliki lebih bisa menjaga karyawannya. Jadi mungkin saya rasa untuk layoff, ya saya agak sedikit berkuranglah kecemasannya.
3: Saya sebagai Gen Z lebih milih 9 to 5 aja, gaji stabil dan ya waktunya juga lebih stabil juga ya.
4: Maka dari itu mungkin saya dari freelance ini mungkin tujuannya pasti ke arah kerjaan kantoran pastinya. Cuman untuk sekarang saya sebagai Gen Z yang muda ini mungkin lebih menikmatin freelance.
5: Kerja kantoran yang fix, karena kalau saya pribadi dan saya juga mewakili milenial menyukai kepastian rutinitas yang itu banyak ditawarkan sama jam kerja yang seperti ini.
0: Itulah yang menjadi harapan masyarakat. Namun faktanya sekali lagi, kerja layak bakal masih sulit dicari. Dengan kata lain, peluang kerja layak yang masih terbatas. Kaum muda di sejumlah negara berjuang mencari pekerjaan layak, sementara perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan ketidakpastian kebijakan perdagangan berisiko justru merusak pasar kerja. Baru-baru ini, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 53 ribu orang. Hal ini disebabkan melemahnya industri manufaktur yang selama ini menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Perang dagang dan memanasnya geopolitik global turut mengerek harga minyak mentah dunia yang berimplikasi pada meningkatnya ongkos produksi. Hal ini juga memicu efek domino pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Investasi asing belum mampu menyerap tenaga kerja seperti 10 hingga 15 tahun lalu karena tidak berfokus pada industri padat karya. Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilet, tingginya angka PHK diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, bahkan awal tahun 2027. Celakanya hal ini bisa berdampak pada tidak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4%. PHK berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat sekaligus meningkatnya fenomena pinjaman online atau pinjol.
6: Ya cukup ironis dan perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah gitu. Jadi itu beberapa efek samping ketika misalnya masyarakat tidak terkena PHK dan di dalam periode waktu tertentu dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka akan menggunakan tabungan mereka untuk konsumsi, kemudian juga mereka akan menggunakan utang atau pinjaman ketika tabungan mereka sudah habis.
0: Di titik ini, pemerintah harus segera memetakan dan memberikan insentif bagi industri strategis untuk mengurangi angka PHK. Misalnya dengan pembebasan bea masuk bahan baku impor, subsidi listrik, atau subsidi bahan bakar bagi pelaku industri. Untuk jangka panjang, diperlukan revitalisasi industri dan memperbaiki investasi agar masuk pada sektor industri yang bersifat padat karya. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kebutuhan kereta api terus meningkat dengan standar kualitas dan keselamatan yang semakin tinggi. Lalu bagaimana Inka menyiapkan SDM untuk menjaga kualitas produknya? Berikut liputannya.

0: Kebutuhan sarana perkeretaapian di Indonesia terus bertambah. Bersama itu, tuntutan terhadap kualitas dan keselamatan produk juga semakin tinggi. Kemampuan engineering dan SDM menjadi bagian penting dalam memastikan produk sesuai dengan standar dan dapat beroperasi secara andal. Kualitas kereta juga terus diuji setelah produk keluar dari pabrik. 7 trainset KRL IE305 produksi Inka misalnya, menjalani general check-up secara intensif. Karena itu, menjaga kualitas membutuhkan SDM yang mampu memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki produk.
1: Dalam pembinaan kompetensi, tentu saja semua kompetensi itu diperlukan. Mungkin banyak yang berpikir bahwa kompetensi pembuatan kereta api adalah yang utama. Tapi sebenarnya kompetensi yang utamanya itu bagaimana setiap titik proses kami itu terpenuhi dengan baik. Kalau kita bicara proses, ada pre-process, on-process, dan post-process gitu ya. Nah, di setiap titik itu tuh harus terpenuhi kompetensinya. Mulai dari mencari rantai pasok yang tepat, membuat produk yang tepat, memberikan layanan purna jual yang tepat. Bahkan sebelum itu, proses elaborasi kebutuhan produk dengan pelanggan kami. Itu di pre-process tapi lebih jauh lagi di awal. Nah, itu yang penting sekali supaya kami bisa memberikan pelayanan yang baik di produk akhir yang menjadi keunggulan Inka.
0: Pengembangan kompetensi juga dilakukan melalui transfer pengetahuan dan pengalaman di lapangan.
2: Oke, untuk masalah transfer knowledge itu yang sudah selama ini dilakukan adalah training, jadi berupa training. Kemudian ada juga logbook, jadi di tim desain, kemudian ada lagi nanti di manufacturing proses, itu kita ada suatu logbook atau buku panduan untuk itu dijadikan referensi, baik itu pembentukan plat maupun untuk proses assembling.
0: Kompetensi SDM pada akhirnya terlihat dari kualitas proses produksi. Bagaimana menjaga konsistensi, menghindari rework, dan memastikan produk selesai tepat waktu.
1: Hal tersebut gitu ya, untuk mengukur keberhasilan tadi ya, itu tentu saja bagaimana pelanggan kami menilai kami atas kepuasan produk yang mereka gunakan. Dalam proses kami sendiri, bagaimana kita menghindari rework. Bagaimana kita bisa menjaga kualitas dari satu titik ke titik berikutnya itu tidak ada perbaikan atau kekurangan daripada proses tersebut. Sehingga tampilan terjaga, itu salah satu yang diukur tuh ya. Artinya kita bisa tepat waktu ke titik berikutnya hingga tepat waktu ke customer. Kemudian bagaimana kualitas produksinya, apakah ada yang kekurangan atau tidak. Dan seterusnya.
0: Perkembangan teknologi juga menuntut pendidikan dan kurikulum yang terus menyesuaikan.
3: Sih tentunya linear ya, perkembangan teknologi, pengetahuan maupun terkait dengan segala bentuk informasi akan membutuhkan SDM yang berkualitas. Tentu tantangan terbesar di sini adalah terkait dengan tahapan perencanaan terlebih dahulu. Bagaimana kita merencanakan sebuah konseptual peningkatan SDM, yaitu melalui pendidikan. Kalau kita sudah mempersiapkan pendidikan yang nanti bermuara pada pencapaian kompetensi, ini adalah suatu hal yang tentunya makin semakin bagus. Tantangan yang pertama dalam perencanaan itu adalah terkait dengan penyiapan kurikulum, silabus yang tentunya selaras dengan kebutuhan dunia usaha, industri maupun perkembangan teknologi.
0: Kompetensi yang dibutuhkan juga tidak berhenti saat kereta selesai diproduksi. Pemahaman terhadap pemeliharaan dan pemeriksaan menjadi bagian dari siklus produk.
3: Kompetensi apa sih yang sebenarnya yang harus kita persiapkan terkait dengan hal di luar hanya kemampuan untuk memproduksi suatu benda ataupun suatu peralatan. Yang paling pokok kembali adalah bagaimana kompetensi mengenai bisa melakukan pemeliharaan, pemeriksaan. Kenapa? Karena memang tidak jarang kita itu memiliki alat, tapi kemudian kita agak luput dalam proses pemeliharaan.
0: Meningkatnya kebutuhan kereta api membuat industri manusia.
4: CNN Indonesia Breaking News.
5: Nggak tahu anggota apa namanya.
6: Panti Pres.
7: Bapak kapan dikabarinya, Bapak?
5: Teleponnya tadi, Pak. Saya di tempat-tempat ini semua Baru tadi pagi.
6: Oh, tadi pagi.
5: Tapi pemberitahuan akan ada pelantikan 2 hari yang lalu.
6: Oh, 2 hari yang lalu. Siapa Pak yang memberitahuan Bapak?
5: Yang Pak Dasko.
6: Oh, Pak Dasko. Terus akhirnya Bapak, kenapa akhirnya menerima tawaran ini Pak untuk menjadi Watim Pres?
5: Ya, saya kan kawan dia beliaunya. Yang namanya Presiden Republik Indonesia. Hah? Kawan dari dulu. Ya.
6: Oh, kawan dari dulu sama Prabowo gitu ya Pak ya?
5: Betul.
7: Pak, selain Bapak mungkin boleh yang lain
8: lagi. Yang Bapak tahu siapa?
5: Waduh, enggak tahu saya nama-namanya baik begitu banyak katanya.
9: Ada berapa, Pak?
5: Tahu saya 20 katanya.
6: Oh, 25 ya, Pak.
5: Tapi untuk 25. Ketua. Ya kira-kira enggak tahu saya enggak tahu karena tadi ada teman-teman dari Seknek yang mengatakan.
6: Tapi untuk ketua dan wakilnya apakah Bapak sudah tahu, Pak?
5: Ketuanya katanya Menko.
6: Patikno.
5: Kira-kira lah. Oh, kamu masing. Udah tahu tanya lagi.
6: Pastikan apa pastikan.
9: Wakilnya siapa, Pak?
5: Kenapa?
9: Wakilnya siapa, Pak?
5: Enggak tahu.
7: Pak Hatar aja saya bukan.
5: Mungkin saja saya enggak tahu.
10: Pak, berarti Bapak menerima amanah ini karena persahabatan dengan Pak Presiden. Betul.
5: Betul. Iya.
9: Siap. Terima kasih, Pak.
6: Terima kasih, Pak Yusuf. Iya, tadi typo Pak, typo di dalam
7: acara. Typo.
9: Bisnis
7: salah, Pak. Terima
6: kasih, Pak Yusuf.
7: Maaf ya, Pak ya. Sehat-sehat, Pak.
6: Prosesi pelantikan di loker kumparan apa yang dibeli anjing
7: ambil aja banyak itu banyak
11: Halo. Ya. Yeah. Baik pun. Dapat tolong lu. Ya ya. Sekarang lain dah.
12: Yusuf Wanandi.
13: Wanandi.
12: Kakak Idung.
11: Halo.
12: Mbuan kita. Mbuan kita.
13: Ditua-tuain lah.
12: Bodela. Bodela.
13: Ditua-tuain.
12: Mau kemana gua?
11: On cam enggak?
13: Ih, enggak bilang-bilang dia liburan. Anjir.
7: Emir emang yang mulai-mulai Emir.
13: Tadi Yusuf. Wanandi.
7: Pak Sofian Wanandi, lu yang mulai-mulai.
13: Ganti.
7: Thank you.

0: Cepian.
1: Tadi Yusuf apa sih?
2: Gue tadi ngambil cuma si Yusuf gue. Udah gue.
1: Apa tujuannya untuk datang ke
0: temui di sana
1: pada hari ini adalah kita untuk
0: mendiri nggak sih?
1: Kita melantikkan dari dirinya,
0: cukup
1: mengatakan bahwa dirinya akan dilantik sebagai dewan pimpinan.
3: Kepala berat itu ya?
0: Oh iya, bilangnya desktop.
3: Tapi
0: iya,
3: musik aja.
0: Iya, berani banget kan?
3: Iya, udah senior. Ya, apaan aja ya?
4: Diri makanya, keren Sofyan. Yang punya jakpos.
0: Revisi lagi. Gaji. Gak,
3: saya
0: diusuh. Tapi bukannya
3: diusuh. Tapi mirip-mirip
0: banget. Iya. Makanya sekarang masuk
4: ya. Udah tau. Udah lebih panjang dikit.
0: Iya. Nah. Ini sebenernya
3: apa di sini? Oh,
0: I'm going to go to the hospital.

Ha ha ha ha!

flicking to the

0: gue di gocek gitu sama cara awalnya rasa masih panas gitu dia bilang
1: yang penting tahunya dia ya
2: kak. Kayak mana di brothers tuh.
3: Iya, pokoknya kan
4: yang
3: dia
4: sempet rasanya. Ya sempet rasanya. Sempet hilang. Semua pertanyaan kepala gua hilang.
1: Malu banget.
3: Gue
2: nggak
3: nanya
2: tuh beda ini gimana
1: anjir. Ya namanya kakak adik
2: ini kan sama itu kan udah
4: sampai itu aja mas
1: video mana
2: tuh disebut tuh.
3: Pak Sofian, Mir, siapa Mir?
5: Pak Sofian.

0: lagi. Kok tahir?
1: Nitip.
0: Boleh.
2: Ayo sana, sana. Itu lebih penting sana.
3: Oh, begini. Oh, ramai. Oh,
4: ini begini.

0: maju dulu, jangan maju dulu.
1: ABG.
2: Selamat siang.
0: Pak, ada maju, Pak.
1: Halo, maju, Pak.
3: Baik, baik, baik.
4: Breaking news, Pak.
2: Iya, Pak. Sedikit, Pak.
4: Undangannya hari ini apa, Pak? Kalau boleh tahu.
3: Hari ini saya mendapat, saya ke istana. Hari ini saya kesini dalam rangka mendapat undangan dari istana. Nah, sedangkan agendanya apa, nanti kita ikuti dulu bersama. Nah, pernyataan resmi ataupun statement, kita menunggu keterangan resmi dari pihak istana. Semoga semuanya lancar, kami mohon doanya.
4: Tadi sebelumnya ada pelatih bilang katanya sehari ini ada pelantikan wakil. Jadi Bapak juga anggota wakil.
3: Nanti kita lihat ya. Nah, nanti ketemu lagi.
5: Permisi,
3: kapannya, Pak?
5: Prosesi kabarinya
6: apa dan kapan Pak dikabarin buat diundang? Undangan disampaikan ke Bapak.
3: Baru saja tadi. Iya.
4: Dia bilang katanya hari ini akan ada pelantikan Watimpres, berarti Bapak Alun juga menjadi anggota Watimpres.
3: Insya Allah. Doain aja.
4: Kenapa menerima tawaran untuk menjadi Watimpres, Pak?
3: Kalau untuk merah putih kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
4: Kapan dikabarin ya, Bapak Alun?
3: Tadi pagi jam 6.35.
4: Ditelepon siapa, Pak?
3: Oleh Pak Seskap.
4: Pak Seskap.
2: Ya.
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lontarkan kepada Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri.
4: Bapak, tahu siapa ketuanya nanti yang jadi Watimpres, Pak?
3: Wah, belum tahu.
4: Belum
3: kamu,
4: tahu.
3: Kamu lebih tahu dari saya. Gaya, saya bisikin dong.
4: Ada berapa, Pak?
3: Saya dengar ada yang bilang ada 16, ada yang bilang 26, ada yang bilang 27. Walau alam. Kita nanti... Setelah
4: yang,
3: keluar
4: yang Bapak Alun kenal siapa aja?
3: Banyak sih.
4: Siapa aja, Pak?
3: Pak Hatta Rajasa.
2: Pak Agung, Pak.
3: Saya belum tahu ada Pak CT, ada Pak Budi Gunawan, ada Pak Pratik. Ada siapa lagi ya? Itu aja yang baru dapat dari, malah itu juga dapatnya dari teman-teman wartawan, bukan dari saya. Ini rezeki anak soleh, anak jalanan bisa jadi, Alhamdulillah.
6: Jam berapa nanti itu?
3: Katanya jam 3.
2: Makasih,
3: iya, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera rakyat.
4: Selamat.
7: Siapa aja cerita?
1: Pak Hatta sehat, Pak Hatta.
4: Sebagai Watimpres siapa ya? Sebagai Watimpres siapa? Sebagai apa, Pak? Jadi wakil apa?
8: Wakil ketua ya,
4: Pak?
8: Sepertinya begitu.
4: Kapan kabarinnya, Pak?
8: Saya sebetulnya ditelepon Pak Menseknek dan itu tuh dua hari yang lalu menyampaikan pesan Presiden apakah bersedia di wakil ketua Watimpres. Soalnya pengabdian kepada negara ini kan. Lalu tadi pagi saya ditelepon Pak Sekap, Pak Teddy untuk pelantikan hari ini.
4: Kalau anggota hari hari ini berarti anggotanya ada berapa ya Pak? Di era Prabowo ini, Watim Pres, anggotanya ada berapa ya?
8: Saya belum tahu. Belum tahu.
4: Mencapai 25 Pak?
8: Belum tahu saya, belum tahu. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Belum, belum tahu saya. Kan pasti sudah ada yang datang di sini. Pasti sudah tahu lebih. Lebih biasanya wartawan lebih tahu dari yang.
2: Bapak langsung diminta jadi wakil ya?
8: Sepertinya begitu ya.
4: Saya
8: belum tahu juga siapa ketuanya. Ya. Oke ya.
2: Selamat Pak.
8: Antara aja sayang.
2: Ambil gambar kok Bang Ecat, ambil gambar standby. Selalu ngambil ya standby jadi VJ kok. Pade. Sehat Pak.
4: Mungkin bisa diceritakan Pak diundang.
9: Oh, gladi apa berarti? Gladi apa, Pak Deh? Gladi
10: apa,
9: Pak Deh?
10: Gladi apa,
9: coba,
2: Deh? Gladi
3: apa, Pak Deh? Pak Deh, mau dikirim anggota ya, ngomong sing wakil.
9: Wati Pres ya, Pak Deh?
3: Ya.
9: Oh, ya. Anggota?
3: Yes.
9: Kapan dikabarin ya, Pak Deh?
2: Sedikit aja, Gus.
9: Buya Said jadi Wati Pres ya, Gus? Buya Said ya, Gus?
10: Tahu.
9: Gus, Buya Said ya, Gus?
10: Demi Allah, nggak tahu.
2: Jangan demi demi.
9: Kita nanti habis pelantikan ya, habis pelantikan, habis pelantikan. Pokoknya saya barusan ditelepon Pak Teddy buru-buru kemari.
2: Ya, nah,
9: pokoknya datang, kata Pak Teddy datang aja ya.
2: Nanti.
9: Hah? Apa? Belum tahu. Kita tanya.
4: Misalnya yang jadi Bakom kira-kira bisa nggak Pak?
9: Ah, wartawan tuh nyawanya negara ini.
4: Oh, gitu.
9: Oke. Okay?
4: Menjadi...
9: Ya kalau kan kalau
2: iya, berarti ya, siap ya Pak.
9: Ya. Ya. Kalau tadi Pak Teddy setengah 12 tadi Pak Teddy ngasih tahu ya. Makasih ya. Makasih ya.
4: Kapan dikabarin ya Pak? Sama Pak Teddy kapan dikabarin?
9: Tadi setengah 12.
4: Setengah 12. Bilangnya apa Pak Teddy? Ke kamera.
9: Kata Pak Teddy pokoknya datang Bang dilantik nanti gitu.
4: Sebagai apa nih Pak?
9: Nanti tanya Pak Teddy ya. Nanti salah ininya.
4: Apa? Kira-kira jam berapa acaranya?
9: Sekitar jam 3 ya.
4: Sekitar jam 3.
9: Iya, iya. Makasih ya.
4: Pakai kira dari badan badan komunikasi yang dimiliki oleh pemerintah ini perlu diperbaiki nggak sih sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri?
9: Nanti saya kan di situ kan nanti teman-teman.
4: Kayaknya kan perlu diperbaiki nggak sih Pak sebenarnya Pak?
9: Insya Allah nanti ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Ini
6: program yang
9: ya belum nanti saya pulang nanti dan apa saya keluar nanti saya wawancara.
4: Selamat ya
9: Pak. Terima kasih ya.
4: Terima kasih ya.
11: Ini mau belajar kan
4: susah.
12: Kok lucu liatnya.
4: Agaknya yang bola.
13: Saya
4: dihubunginya sejak kapan?
13: Kenapa?
4: Dihubunginya dari kapan?
13: Sejak beberapa hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu kalau nggak salah.
4: Oh, berarti emang udah lama dikasih?
13: Kenapa?
4: Dari kabarnya udah beberapa hari yang lalu berarti?
13: Iya.
4: Yang nelfon siapa ya?
13: Kenapa?
4: Yang nelfon siapa?
2: M?
14: Guys, ajuan guys. Pak, di sini Pak, boleh Pak maju sedikit Pak. Boleh di sini Pak.
15: Dino, nunduk.
16: Terus.
14: Akan dilantik Pak kayak apa?
17: Saya nggak tahu, pokoknya saya minta untuk hadir di sini.
14: Undangannya apa Pak?
17: Hah? Nggak tahu juga.
4: Kalau tadi beberapa yang sudah datang menyampaikan akan dilantik sebagai Wakilpres, Bapak
17: mungkin.
4: Juga
17: mungkin, ya nggak tahu juga sih.
4: Undangannya seperti apa, Pak? Oleh siapa
17: mungkin? Pak. Nah, ya terus terang aja saya diundang tadi malam.
4: Oleh?
17: Jam 9 oleh, apa, ya saya sebut namanya aja, saya dikontak sama Raffi Ahmad.
14: Oh, kenapa? Oh.
17: Ya nggak tahu.
14: Apa yang sampai
17: ya itu diundang untuk datang ke sini.
14: Tapi alasannya untuk diundang tuh sebagai apa?
17: Atau? Ya nggak tahu sebagai undangan atau apa, lihat aja nanti.
6: Tapi kalau misalnya dilantik sebagai Watimpres, Bapak bersedia apa enggak, Pak?
17: Begini, sesuai dengan pernyataan saya berkali-kali, saya itu hamba Allah dan warga negara yang taat pada Allah, taat pada konstitusi, pada bangsa dan negara. Oke? Okay? Itu aja. Jadi nanti, saya bilang kan bagi saya, dimanapun diminta, umpama diminta ya, saya menjadikan lahan untuk beribadah. Gitu. Oke?
4: Okay?
17: Oke. Okay. Nah.
4: Terima kasih, Pak.
17: Oke. Okay. Iya,
4: terima kasih. Selamat, Pak.
6: Selamat, Pak.
17: Terima kasih.
6: Selamat,
17: Ibu.
4: Tadi kamu udah selesai,
18: Pak? Aman. Ya, rasanya itu mentang-mentang J2 Prime jatuh di bawah, pengen gue injek-injek kan tadi gue pengen J2 Prime gitu.
14: Kukira punya si tamu.
18: Karena
14: bapak-bapak.
18: Ya.
14: Makasih ya, Mbak.
18: Ini yang siapa? PKS. Siapa?
4: Pakai dong.
18: PKS itu. Asaigap.
4: Bip.
18: Dilantik Wan Timpres ya, Bib?
4: Siapa yang ngabarin ya,
19: Bib? Yang ngabarin ya, Seskap.
4: Seskap. Kapan itu?
19: Kapan, Bang? Tadi malam.
4: Seperti apa tawaran ataupun undangannya?
19: Ya, perintah dari Presiden untuk bergabung sama-sama di Wan Timpres. Insya Allah siap.
6: Kira-kira
19: cukup.
6: Seperti apa ini?
19: Tugasnya habis dilantik nanti. Habis dilantik nanti.
4: Oke. Makasih ya, Bib. Selamat ya, Bib.
6: Coy, sini sini sini sini coy, coy. Sini. Woi, woi. Ada berapa wanti presnya, Pak?
18: Wati Pres ya? Wati Pres kah?
3: Katanya Pak Agung aja, Pak Agung.
18: Pak Agung. Wati Pres ya, Pak?
3: Pak Agung. Ya? Belum tahu. Wati Pres, Pak.
18: Wati Pres ya?
3: Belum tahu. Bentar ya. Juga tadi.
18: Masa jadi wanti impres Bamsud masih kemudahan ah.
2: Gua enggak ngambil Bamsud.
14: Eh, Agung.
2: Bamsud ya?
14: Iya.
18: Masalahnya.
6: Mobilnya beda.
2: Aku rapiin.
18: Tawon tolol.
14: Aku los yang kedua tadi, terakhir siapa? Bamsud ya? Ada Bamsud, berarti tiga. Tadi Bamsud sama aku gak lihat lagi, aku cuma lihat Gumelar sama Bamsud. Apa ini? Gumelar tadi? Eh, Gumelar. Bapaknya AGK ya? Pantesan AGK ya?
18: Cuma antara jenderal
6: yang sini ya.
18: Siapa? Jangan melebihi batas deh. Jenderal. Pelantikan wanita pres jenderal.
6: Undangan. Undangannya apa jenderal? Pelantikannya.
11: Pelantikannya. Undangannya enggak ada tulisan situ. Siapa yang apa gitu. Katanya sih ya gitu. Dengar-dengar gitu ya. Nanti pulangnya baru ada
18: itu. Wanti Pres juga berarti jenderal ya? Bukan.
14: Silman yang merangkak.
6: Aku gelar.
14: Ada wanti pres
11: undangan kita. Hari ini undangan.
6: Peserta jamnya kapan? Pamenku.
18: Ya tahu. Air. Pak.
11: Kenapa? Yang lain saya belum tahu. Ya.
6: Pak kemarin ulang tahun ya Pak ya?
11: Ya kemarin. Ya. Masih, terima kasih.
18: Ini gue kameranya di sini, Pak. Ini gue ada acara radical break, udah.
6: Wanti Pres ya, Bung. Bung, dilantik ya, Bung.
18: Santai-santai ngomongin.
14: Bung, di Bung, Pak.

0: Tuker aja.
1: Itu kode itu.
0: Hah?
1: Kode itu.
0: Tuker aja, Bang.
1: Dari Kabrik maksudnya apa?
0: Tapi buat Abang buka lagi.
2: Ntar aja kalau kita
0: dalam buat
2: tren.
0: Eh, Arif mana ya?
2: Iya,
0: Arif sudah ngocok. Oh, di dia. Lu sudah ngocok.
2: Jelas.
3: Tadi kan break. Yes.
1: Ayo, apa itu?
3: Lagi ada acara di Kabrik. Ada acara di Kabrik. Baik.
4: Pak Kamera. Ini undangannya sih anu. Apa, Pak? One Team Press ya? One Team Press. Pak, hah? Udah. Kayaknya sih. Iya, belum tahu saya. Undangnya itu aja pejabat negara gitu ya, tapi setahu saya karena ada ya adalah nama-nama ya saya tahu.
3: Bukan One Team Press aja berarti ya?
4: Hah?
3: Bukan One Team Press aja berarti ya?
4: Enggak tahu saya.
0: Jam berapa, Pak? Acaranya?
4: Jam 3.
0: Jam 3
4: ya? Waduh, enggak tahu saya berapa. Ya, tahu saya ada Pak Atta gitu aja. Ya.
3: Tidak berangkat, mau di Pak berangkat, Pak berangkat ya, Pak.
5: Undangannya. Undangan menghadiri sesuatu.
3: Pelantikan, Pak.
5: Belum. Belum tahu. Rangkaian. Ya. Terima kasih.
6: Nanti belum tahu apa. Hah? Iya, nanti. Ya, kasih. Coba
3: servis
7: tenang. Untung lu enggak pulang,
8: Teh. Di sini, Pak. Baru nanti harus pergi ke sini dulu. Tempat mana ya? Nanti.
4: Bang.
8: Berarti tetap baju dinas lagi.
1: Masal, Pak.
8: Masih masih aktif.
1: Ya udahlah, noh.
3: Trans itu.
1: Terus aku namanya. Ya
3: telepon dulu. Kelihatan kayak aku pasti dulu ya.
9: Halo. Halo, bagaimana nih? Hari ini
2: Ya, hari ini Presiden Prabowo Subianto merencanakan untuk melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan tadi sejak pukul 14 sejumlah tamu-tamu sudah berdatangan ke Kompleks Istana Negara. Dan tadi barusan saja yang sudah hadir itu adalah owner dari CT Corp, yaitu Chairul Tanjung, lalu sebelumnya juga ada Kapolri Suyudi Ari Useto dan juga KSP Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan sebelumnya lagi juga sudah hadir tadi Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan memang sejumlah nama itu disebut-sebut akan masuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang diinformasikan jumlahnya mencapai belasan. Dan tadi juga pengamat politik yang biasa sudah cukup dikenal di masyarakat, Rocky Gerung, juga sudah hadir. Dan tadi juga sebelumnya sudah hadir juga Anwar Usman, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Lalu dilanjutkan sebelumnya juga ada mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dan memang diagendakan nanti pukul 15 ini acara pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden akan digelar di Istana Negara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara memang untuk informasi terakhir yang kami dapatkan untuk acara pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden ini nanti diinformasikan atau kabar yang kami dapatkan itu adalah akan diketuai oleh Pratikno yang sebelumnya menjabat sebagai Menko PMK. Dan juga tadi ada juga Hatta Rajasa juga sudah hadir. Dan ini sekarang sudah menunjukkan pukul 2:30 lewat dan tampaknya masih belum ada lagi tanda-tanda kedatangan dari tamu-tamu undangan. Tapi nanti kita tunggu saja karena memang agenda pelantikan sendiri nanti akan berlangsung sekitar pukul 15. Nah, nanti biasanya 10 menit atau 15 menit sebelum acara pelantikan dimulai, ini awak media nanti akan dipersilakan masuk ke dalam Istana Negara oleh Biro Pers dan juga oleh protokoler. Dan biasanya jika awak media sudah diminta masuk, itu artinya tamu-tamu undangan yang diundang itu sudah selesai atau tidak ada lagi. Jadi kita tunggu saja ini sampai dengan nanti beberapa menit lagi ke depan, apakah akan ada hadir kembali tamu-tamu negara yang akan dilantik menjadi anggota dari Watim Pres untuk Presiden Prabowo Subianto.
9: Katanya ada pelantikan, saya cuma diundang suruh ke istana.
10: Hari ini tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh
9: Ini Sultan lagi.
10: Sultan.
9: Bawa alat gua ya.
11: Kita sedang menyaksikan bagaimana suasana di Istana Negara Jakarta hari ini Jumat 2 September 2026. Sebelumnya dikabarkan Presiden Prabowo Subianto akan kembali melantik beberapa pejabat hari ini di Jumat 2 September 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto akan melantik sederet pejabat baru termasuk diantaranya anggota Dewan Pertimbangan Republik Indonesia dan sudah hadir sejumlah pejabat yang juga akan mengikuti prosesi pelantikan Dewan Pertimbangan RI ini. Dan kita akan segera melihat bagaimana jalannya prosesi berlangsung. Sebelumnya dikabarkan Presiden Prabowo Subianto akan melantik beberapa pejabat baru termasuk Dewan Pertimbangan Republik Indonesia dengan nama-nama yang beredar diantaranya ada Hatta Rajasa, Hairul Tanjung, Yusuf Hamka Pratikno, hingga Budi Gunawan. Dan spekulasi mengenai pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia ini juga beredar menyusul perombakan kabinet atau reshuffle dan pergantian posisi Menko PMK dari Pratikno ke Sugiono awal Oktober 2026.
12: Oke deh. Pokoknya kita berdoa buat bangsa dan negara. Oke.
13: Okay. Abi kira-kira kalau nanti jadi anggota Wati Pres, siap Abi?
12: Itu saya belum tahu.
14: Diundangnya dari kapan?
12: Nantilah, dari kapan nantilah nanti? Habis acara, you boleh tanya saya apa saja.
15: Okay. Ah. Yeah. Hati-hati.
16: Sehat selalu ya Abi.
15: Selamat ya.
11: Ya, saat ini kita nantikan bagaimana pelantikan sederet pejabat baru yang akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, karena sebelumnya spekulasi mengenai perombakan kabinet ataupun Dewan Pertimbangan Republik Indonesia beredar menyusul perombakan atau reshuffle kabinet yang terjadi di kemarin di 1 Oktober 2026. Ada pergantian posisi Menko PMK dari Pratikno ke Sugiono, dan usai tidak lagi menjabat sebagai Menko PMK, Pratikno memang tidak membantah langsung ketika disinggung soal kabar penunjukannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Republik Indonesia dan meminta publik menunggu pengumuman resmi. Dan sejumlah pejabat telah mendatangi istana di sore ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah nama dalam jajaran Dewan Pertimbangan, mulai dari Letjen Purnawirawan Ida Bagus dan juga Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Philip Kuncoro. Seperti diketahui, Dewan Pertimbangan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, di mana Dewan Pertimbangan ini berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan tugas dari Dewan Pertimbangan ini adalah untuk memberikan nasihat dan juga pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.
12: Ya, ya, ya. Anggota berarti atau anggota dong. Anggota. Apa? Ada berapa? Belum tahu sih.
3: Ya, ini hubungin kapan ya ini?
12: Pak Teddy. Tadi malam.
3: Kapan? Ya.
12: Tadi malam. Tengah malam.
3: Akhirnya bisa menerima tawaran itu gimana, Kiai?
12: Karena ingin saya menyumbangkan ya apa yang bisa saya sumbangkan untuk negara ini, terutama masalah agama dan budaya.
11: Ya, sepertinya memang sejumlah pejabat yang baru dikoordinasikan atau dikomunikasikan dari Istana Negara memang diundang untuk hadir sore ini di Istana Negara, di mana rencananya Presiden Prabowo Subianto akan melantik sederet pejabat baru, di antaranya ada ketua maupun anggota dari Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang sudah gencar diberitakan di beberapa media sosial. Dan sejumlah pejabat juga sudah mendatangi istana. Dan seperti diketahui, Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan, maksud kami Dewan Pertimbangan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan juga pertimbangan langsung kepada Presiden, di mana Dewan ini berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Dewan Pertimbangan adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat juga pertimbangan wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan, baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Dan penyampaian nasihat serta pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Dewan. Dan saat ini kita masih menunggu siapa lagi pejabat ataupun tokoh-tokoh penting yang akan hadir di Istana Negara Jakarta Pusat sore ini untuk menghadiri prosesi pelantikan dari Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang diinformasikan sebelumnya akan langsung digelar di Istana Negara hari ini Jumat 2 September 2026 dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya di 1 Oktober 2026 kemarin, Presiden Prabowo Subianto memang sudah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet sejumlah kementerian atau menteri koordinator yang kita ketahui bersama, diantaranya ada Menko Politik dan Keamanan yang kemudian diberikan jabatannya kepada Dudung Abdurrahman, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Sugiono yang sebelumnya menjadi menteri luar negeri. Kemudian juga ada Menko Hilirisasi dan Transisi Energi yang dirangkap langsung sebagai Menteri ESDM, yaitu Bahlil Lahadalia. Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga di awal Oktober kemarin melantik Menteri Luar Negeri, yaitu Armanata Kristiawan Nasir, Menteri Penindustrian M. Sarmuji, Menteri Keuangan yang sebelumnya sudah dilantik pada 14 September, ada Suhasil Nazara, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo. Adapun Wakil Menteri Keuangan kemarin dilantik di reshuffle kabinet tanggal 1 Oktober kemarin. Ada Nurholisoh Ibnu Aman dan Luki Alfirman. Wakil Menteri Pertanian juga dijabat oleh Muhammad Saleh Mustafa dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan ada Irwan Melano. Sementara untuk pimpinan lembaga, badan dan aparat penegak hukum juga dilakukan reshuffle atau perombakan oleh Presiden Prabowo Subianto di awal Oktober kemarin. Kapolri kemudian dijabat oleh Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dan juga Wakapolri diberikan kepada Komjen Pol Wahyu Hadiningrat. Kemudian Kepala Staf Kepresidenan juga langsung diberikan kepada Jenderal Purnawirawan Listio Sigit Prabowo dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional kepada Dedi Prasetyo. Sementara Wakil Kepala BPKP dijabat oleh Arianto Wibowo dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa diberikan kepada Fadil Imran dan anggota Ombudsman RI yang dilantik di awal Oktober kemarin ada Radian Syam. Seperti kita ketahui bersama bahwa ini adalah untuk kesekian kalinya Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinetnya, baik kementerian, koordinator dan juga lembaga-lembaga lain seperti pimpinan lembaga, badan dan aparat penegak hukum. Hari ini di hari Jumat 2 September 2026 diagendakan Presiden Prabowo Subianto akan menggelar kembali pelantikan sejumlah atau sederet pejabat baru, yaitu pelantikan ketua dan juga anggota dari Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang sebelumnya sudah beredar kabar jika Dewan Pertimbangan RI ini akan diisi oleh sejumlah tokoh, salah satunya adalah Pratikno yang kemudian kemarin digantikan oleh Sugiono. Dan usai tidak lagi menjabat sebagai Menko PMK, Pratikno memang sudah diinformasikan, diundang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam acara hari ini. Namun belum dipastikan apakah Pratikno akan masuk ke dalam jajaran ketua maupun anggota dari Dewan Pertimbangan Republik Indonesia atau tidak. Dan kita akan mencoba terhubung dengan salah satu kru kami CNN Indonesia. Halo. Namun kita akan mencoba melihat bagaimana suasana di Istana Negara Jakarta. Sesaat lagi kita akan kembali, tetaplah di Breaking News CNN Indonesia.

0: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: CNN Indonesia Breaking News.
5: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Victor Pangaribuan. Kita akan langsung menuju Istana Negara untuk mengikuti bagaimana prosesi pelantikan Dewan Pertimbangan RI. Namun sebelumnya ada korespondensi CNN Indonesia Arief Kurniawan yang sudah ada di Istana Negara. Selamat siang Arief. Arief, siapa saja yang sudah hadir di Istana Negara sore ini dan kemudian bagaimana rencana pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia akan digelar hari ini dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Arief?
6: Ya, selamat sore Victor. Betul sekali, memang hari ini sekitar pukul 15 nanti akan dilakukan pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden oleh langsung Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi sekitar pukul 14 dari pihak tamu-tamu undangan sudah hadir. Dan tadi sejumlah tokoh pun juga sudah hadir ya. Itu mulai dari Hatta Rajasa, lalu juga M. Pratikno, lalu juga Soekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur. Dan tadi yang terakhir datang itu ada dari tokoh NU yaitu Gus Yahya dan juga Said Agil Siroj. Dan juga tadi dari tokoh agama Quraisy Shihab juga sudah hadir. Dan tadi juga tamu-tamu undangan lainnya juga turut hadir juga seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, lalu Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kapolri Suyudi Aryo Seto, dan juga Kepala Staf Kepresidenan Listio Sigit Prabowo juga menghadiri. Namun untuk tamu-tamu tersebut yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu mereka mengaku sebagai tamu undangan saja untuk hadir. Sedangkan untuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu nama-nama yang kami terima yaitu tadi seperti Hatta Rajasa, Pratikno, lalu Rocky Gerung juga tadi sudah hadir. Lalu juga ada Khairul Tanjung juga sudah hadir dan ada juga Budi Gunawan. Lalu Said Agil Siroj, Gus Yahya itu nama-nama tersebut yang memang disebut-sebut akan masuk dan dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dan memang untuk dari pantauan kami tadi dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 ini itu sekitar ada belasan dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang akan dilantik pada sore hari ini. Dan informasi yang kami terima juga ini nampaknya pelantikan meskipun saya belum bisa mengkonfirmasi, tampaknya pelantikan tidak hanya Dewan Pertimbangan Presiden saja tapi juga untuk instansi lain seperti Badan Bakom dari pemerintah, karena tadi ada Syahganda Nainggolan turut hadir dan nama dia disebut-sebut sebagai yang akan masuk dalam posisi Bakom. Tapi untuk konfirmasi pastinya saya belum bisa mendapatkan kepastiannya karena nanti akan terjawab pada saat proses pelantikan dimulai. Dan ini tadi sekitar 10 menit yang lalu dari pihak protokoler sudah menyebutkan bahwa seluruh tamu undangan itu sudah tidak ada lagi atau sudah habis. Dan tadi juga awak media sudah diminta masuk untuk ke dalam Istana Negara, dan itu artinya tidak lama lagi proses pelantikan dari tamu-tamu undangan yang tadi sudah datang berturut-turut dari pukul 14 itu akan segera dimulai, Victor. Jadi nanti kita tunggu saja, karena nanti pukul 15, sekitar pukul 15 lah, Presiden Prabowo Subianto akan langsung memulai melantik sejumlah nama-nama untuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang akan dilantik pada sore hari ini. Victor.
5: Iya. Arief, apakah Anda sempat bertemu dengan sosok atau pejabat tokoh yang memang sudah hadir di sana dan memang sudah menyatakan langsung bahwa dirinya memang diundang untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Republik Indonesia, Arief?
6: Ya, betul sekali, Victor. Tadi tokoh PBNU Said Agil Siroj sudah men-spill ya tadi ketika dikonfirmasi. Gus, sore hari datang sebagai apa? Beliau menjawab, insya Allah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, itu sudah diakui oleh Syed Agil Siroj. Sementara untuk yang lainnya, seperti tokoh-tokoh lain seperti Gus Yahya, Kurey Sihab, termasuk Khairul Tanjung sendiri, lalu yang lainnya itu memang tidak mau mendahului. Mereka hanya mengatakan saya diundang, tapi mereka mengaku bahwa ketika mereka mendapatkan undangan datang ke Istana Negara, mereka dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan ketika sudah dihubungi oleh Seskap itu memang sudah menjadi indikator bahwa tokoh tersebut yang diundang pada hari ini itu kemungkinan besar pasti akan dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Victor.
5: Baik, terima kasih Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Istana Negara. Kita nantikan laporan terupdate dari Anda. Terima kasih Arief, selamat bertugas kembali. Dan kita akan langsung menuju Istana Negara untuk melihat bagaimana suasana di Istana Negara jelang pelantikan atau proses.

Sesi pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang kita ketahui bersama jika rencananya Presiden Prabowo Subianto akan langsung melantik sejumlah tokoh menjadi ketua dan juga anggota dari Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang akan dilakukan hari ini Jumat 2 September 2026 di Istana Negara sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tadi sudah dilaporkan juga oleh Arief Kurniawan, jika ada belasan tokoh atau pejabat yang memang akan diundang, sudah hadir di Istana Negara untuk dilantik menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Republik Indonesia, namun sebagian juga belum bisa memastikan apakah dirinya akan langsung dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Republik Indonesia ataupun tidak. Namun memang sebelumnya beredar kabar jika Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat baru termasuk Dewan Pertimbangan Republik Indonesia dengan nama-nama yang beredar diantaranya Hatta Rajasa, kemudian ada Yusuf Hamka, Pratikno yang sebelumnya juga digantikan oleh Sugiono hingga Budi Gunawan ini sudah hadir di Istana Negara untuk mengikuti prosesi pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia. Sebenarnya spekulasi mengenai pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia sudah beredar menyusul perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di awal Oktober, tanggal 1 Oktober 2026 kemarin dengan adanya pergantian posisi Menko PMK dari Pratikno ke Sugiono di hari kemarin. Dan Pratikno memang tidak membantah secara langsung ketika disinggung soal kabar penunjukannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan dan meminta publik menunggu pengumuman resmi. Dan tadi dilaporkan oleh produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan, jika sejumlah pejabat memang sudah yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana sore ini sudah hadir semua dan kita akan menantikan bersama-sama bagaimana prosesi pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ada pula informasi jika Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik nama-nama yang diantaranya akan menjadi ketua maupun anggota Dewan Pertimbangan Republik Indonesia mulai dari Letjen Purnawirawan Ide Bagus dan juga Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Philip Kuncoro juga ada disebut oleh beberapa media. Seperti kita ketahui memang Dewan Pertimbangan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang resmi bertugas memberikan nasihat dan juga pertimbangan kepada Presiden, di mana Dewan Pertimbangan ini berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas Dewan Pertimbangan Republik Indonesia adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Republik Indonesia baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Dewan. Atas permintaan Presiden, Dewan Pertimbangan dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan juga kunjungan kenegaraan. Artinya dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pertimbangan Republik Indonesia dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Selain itu kepada ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Republik Indonesia juga diberikan hak keuangan dan fasilitas lain sesuai dengan yang diberikan kepada menteri negara maupun pejabat lembaga pemerintah lainnya. Saat ini memang kita akan menantikan bagaimana jalannya prosesi pelantikan sederet tokoh atau pejabat baru yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Karena sebelumnya sudah hadir beberapa pejabat, diantaranya ada Hatta Rajasa, ada Yusuf Hamka, Pratikno, Budi Gunawan, dan juga sejumlah pejabat lainnya termasuk diantaranya petinggi dari organisasi kemasyarakatan berlandaskan agama juga sudah hadir. Bahkan diantaranya juga sudah ada beredar kabar jika nama-nama seperti Letjen Purnawirawan Ida Bagus dan juga Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Philip Kuncoro juga namanya disebut-sebut
akan masuk ke dalam jajaran Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang akan dilantik hari ini di tanggal 2 Maret.

0: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis Sapu Ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Hari ini rencananya Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pelantikan sederet tokoh atau pejabat baru di jajaran Dewan Pertimbangan Republik Indonesia, dan kita akan langsung melihat bagaimana suasana di Istana Negara Jakarta Pusat langsung sore ini. Seperti kita ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan dan melantik beberapa pejabat hari ini di Jumat 2 Oktober 2026 di Istana Negara. Salah satunya adalah melantik jajaran Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang akan dijadwalkan sekitar pukul 3 sore ini. Namun memang prosesi pelantikan belum juga dimulai. Saat ini kami nantikan bagaimana prosesi pelantikan dilakukan di dalam kawasan Istana Negara. Sebelumnya banyak spekulasi yang muncul jika pembentukan dan pengisian posisi Dewan Pertimbangan Presiden dengan sejumlah tokoh politik maupun mantan pejabat. Ini menuai sorotan karena dikhawatirkan menjadi sarana akomodasi kekuasaan. Namun yang jelas pelantikan ini memang dilakukan begitu cepat bersamaan setelah sehari sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet di 1 Oktober 2026 kemarin. Seperti yang disebutkan di pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945, jika Dewan Pertimbangan memang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan, di mana pemberian pertimbangan ini bersifat wajib, baik diminta maupun tidak oleh Presiden, dan dapat disampaikan secara perorangan maupun kelompok. Sementara wewenangnya juga meminta data dari instansi terkait yang dapat mengikuti sidang kabinet atau kunjungan kenegaraan atas penugasan Presiden.
2: Iya, ini saya diundang untuk pelantikan One Team Press, ya. Ya, hanya itu aja.
3: Bapak sebagai ketuanya ya, Pak?
2: Ya, nanti kita lihat. Saya belum memperoleh salinan kepresnya. Nanti itu semua akan tertuang di dalam kepres.
3: Kalau jadi ketua gimana, Pak? Sudah siap?
2: Gimana?
3: Kalau jadi ketua juga sudah siap ketua tim presnya?
2: Ya, semua penugasan yang dilakukan untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat ya harus dilaksanakan sebaik-baiknya.
3: Ada berapa orang, Pak? Ada berapa, Pak?
2: Saya belum tahu. Saya belum tahu. Kita tunggu. Pak Jamari,

0: Saya juga belum tahu.
1: Pak, mungkin bisa diceritakan Pak proses Bapak ditawari sebagai anggota One Team Press itu kapan dan
2: prosesnya?
0: Ya, prosesnya sudah cukup lama, beberapa kali disampaikan. Ya.
1: Pak, One Team Press itu 9, sekarang 9 juga atau?
0: Kalau bisa dilihat dalam
3: undang-undang
0: yang baru, jumlahnya kan tidak dibatasi.
3: Ya, Bapak, ya, Pak.
0: Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden.
4: Tadi lebih dari 9 ya, Pak?
0: Oh, saya tidak tahu. Nantilah kalau
3: lebih dari 17?
0: Biarkan pemberitaan ya, secara bertahap sesuai dengan. Jadi semua kita udah lama sekali bekerja untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Jadi kita selalu berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik, ya. Oke, okay, terima kasih.
3: Mungkin siapa aja nanti yang selain Bapak, yang Bapak kenal, yang Bapak tahu.
0: Oh, ya, saya nggak tahu. Mungkin Anda lebih tahu yang anu lewat sini ya.
5: Jam berapa?
0: Minta maaf ya. Anu tadi ada telepon WA nggak aku balas ya,
3: sorry
0: ya.
3: Biasa surprise gitu Pak.
2: Makasih ya Pak. Ya, Pak.
0: Kenalkan istri saya ya.
2: Selamat ya Pak.
4: Selamat ibu.
3: Selamat ibu.
4: Selamat Pak. Berarti bosan nggak Pak ketemu kita terus Pak?
2: Bosan
4: nggak Pak ketemu kita Pak? Dan bosan nggak mau kita
2: terus? Sini maju Pak.
6: Sofian pengen sisi.
3: Mir.
4: Halo, halo, halo.
2: Sorry.
4: Oh, oke Pak, boleh Pak. Sofian.
7: Lagi door stop.
4: Di sini Pak.
8: Saya Yusuf.
2: Oh, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Boleh Pak.
5: Dalam rangka apa Pak ke istana ini?
8: Betul. Betul. Iya.
4: Terima kasih Pak Yusuf. Iya tadi typo lidah nggak acau. Typo
2: bisnis
4: salah Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Maaf ya Pak ya, sehat-sehat Pak.
2: Proses pelantikan.
9: Ya, baru saja kita menyaksikan bagaimana statement dari pejabat atau tokoh publik yang hadir di Istana Negara, diantaranya juga ada Pratikno dan juga Yusuf Hamka yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto langsung untuk datang ke Istana Negara. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana suasana di Istana Negara karena kita akan menantikan bersama-sama prosesi pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang akan langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Seperti kita ketahui, jika di hari ini Jumat 2 Oktober 2026 Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah atau sederet tokoh ataupun pejabat baru untuk mengisi pejabat maupun ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang diantaranya diinformasikan jika Presiden Prabowo Subianto rencananya akan melantik pejabat di Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang akan diisi oleh sekitar 23 sampai 27 anggota Dewan Pertimbangan Republik Indonesia dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, akademisi, pengusaha hingga tokoh agama. Beberapa nama yang menonjol juga sudah masuk ke dalam kepemimpinan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia periode tahun ini. Di antaranya ada Pratikno yang kemarin digantikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Sugiono. Pratikno juga rencananya diisukan atau diinformasikan akan menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Republik Indonesia. Dan kemudian ada juga Rocky Gerung, akademisi dan juga politisi yang juga akan mengisi jabatan atau struktural di Dewan Pertimbangan Republik Indonesia. Kemudian juga ada mantan Kepala BIN, yaitu Budi Gunawan, yang juga sudah direncanakan akan mengisi jabatan atau posisi di Dewan Pertimbangan Republik Indonesia. Juga ada politisi senior, ada mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, kemudian juga Yusuf Hamka, juga diinformasikan akan mengisi jabatan di Dewan Pertimbangan Republik Indonesia. Gus Yahya yang juga tadi sudah hadir, Ketua Umum PBNU, juga akan mengisi jabatan di Dewan Pertimbangan Republik Indonesia. Sementara Quraisy Shihab juga sebagai cendekiawan muslim juga akan duduk bersama di jajaran Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang akan dilakukan prosesi pelantikannya langsung di Istana Negara sore ini, langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Jika kita melihat memang ke belakang, pada periode sebelumnya di 2019 sampai 2024 Dewan Pertimbangan Republik Indonesia atau sebelumnya disebut Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press ini memang dipimpin oleh mantan Menko Polhukam Wiranto yang juga merangkap sebagai anggota, kemudian juga anggotanya ada Sidarto Danusubroto dan juga Agung Laksono, politisi senior Partai Golkar, ada juga Soekarwo mantan Gubernur Jawa Timur, dan juga ada Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya sebagai tokoh ulama, kemudian juga ada Putri Kuswisnuwardani sebagai pengusaha, ada juga mantan Menteri Perumahan Rakyat, ada Jan Farids dan juga Gandhi Sulistianto, mantan Duta Besar RI untuk Korea Selatan, yang menjadi pejabat dalam Dewan Pertimbangan yang sebelumnya bernama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Dan tadi sejumlah pejabat atau tokoh penting juga sudah hadir, diantaranya mengakui bahwa diundang langsung untuk mengisi Jabatan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia tahun ini. Ada juga yang memang tidak mengetahui apakah akan dilantik atau tidak. Ada juga yang memang sudah dipastikan hadir sebagai undangan saja. Dimana kita ketahui jika ada Listio Sigit yang juga sudah hadir di Istana Negara. Juga ada Pratikno, ada Budi Gunawan dan Hatta Rajasa dan juga sederet tokoh publik lainnya. Kita tahu bahwa Dewan Pertimbangan Republik Indonesia ini bertugas menjadi lembaga pemerintah yang memberikan nasihat dan juga pertimbangan kepada Presiden baik perorangan maupun secara bersama-sama untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan atau nasihat dalam kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan negara begitu. Jika kita merunut bagaimana tugas dan fungsi dari Dewan Pertimbangan Republik Indonesia, ini sudah dipastikan jika berdasarkan undang-undang memang pemberian pertimbangan yang diberikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia ini bersifat wajib, baik diminta maupun tidak oleh Presiden, dan dapat disampaikan secara perorangan maupun kelompok-kelompok dan mencakup berbagai bidang strategis, diantaranya bidang politik, kemudian pertahanan, keamanan, ekonomi, keuangan, kesejahteraan rakyat, dan lainnya. Dan Dewan Pertimbangan ini juga berwenang meminta data dari instansi terkait dan dapat mengikuti sidang kabinet, bahkan kunjungan negara atau kunjungan kenegaraan atas penugasan Presiden juga menjadi wewenang dari Dewan Pertimbangan Presiden. Namun anggota Dewan Pertimbangan wajib untuk menjaga kerahasiaan nasihat yang diberikan kepada Presiden dan bertanggung jawab langsung hanya kepada Presiden saja. Kita masih menantikan bagaimana prosesi pelantikan dari Dewan Pertimbangan Republik Indonesia ini akan langsung digelar di Istana Negara dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dikabarkan sejumlah pejabat atau tokoh publik sudah hadir. Ada belasan diantaranya juga sudah hadir, disebutkan tadi oleh produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan bahwa semua tamu undangan yang sudah diundang hadir di Istana Negara sore ini untuk menyaksikan atau mengikuti prosesi pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia memang sudah hadir atau datang semuanya, dan saat ini tengah dilakukan persiapan prosesi pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia di Istana Negara. Kita masih menantikan bagaimanakah prosesi jalannya pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta Pusat. Dan kita nantikan laporan langsung dari tim CNN Indonesia yang juga sedang memantau langsung bagaimana persiapan pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang akan digelar di Istana Negara sore ini. Seperti kita ketahui sebelumnya, jika Presiden Prabowo Subianto memang sudah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet baik di Kementerian Koordinasi dan juga lembaga pemerintah, diantaranya salah satunya adalah Kapolri juga digantikan, dan juga ada beberapa Menko yang juga digantikan, termasuk diantaranya Pratikno yang sudah diinformasikan atau dikabarkan akan duduk langsung di bawah kepemimpinan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia. Dan kita akan melihat bagaimana suasana yang ada di Istana Negara Jakarta, melihat bersama-sama kehadiran sejumlah tokoh atau pejabat yang sebelumnya memang sudah hadir beberapa menit.

0: Pak.
1: Betul. Iya.
2: Terima kasih Pak Yusuf. Iya tadi typo Pak, typo lidah kacau.
3: Typo.
4: Bisnis
3: salah Pak.
2: Makasih Pak Yusuf.
3: Maaf ya Pak ya, sehat-sehat Pak.
4: Prosesi pelantikan.
5: Yo, apa itu?
6: Lagi ada acara recap break. Ada acara recap break.
7: Ini undangannya sih anu. One Team Press ya? One Team Press. Pak, hah? Udah. Kayaknya sih. Iya, belum tahu saya. Undangnya itu aja pejabat negara gitu ya, tapi setahu saya karena ada ya adalah nama-nama ya saya tahu.
2: Bukan One Team Press aja berarti ya?
7: Hah?
2: Bukan One Team Press aja berarti ya? Tidak berangkat mau di Pak, barengan di Pak berangkatnya Pak.
8: Undangannya, undangan menghadiri sesuatu.
2: Pelantikan Pak, pelantikan ya.
8: Belum tahu.
9: Ya, yes, presiden sudah ada.
10: Itu anggota berarti atau anggota dong.
11: Oh,
10: anggota
11: dong.
10: Apa?
11: Ada
10: berapa tahun? Belum tahu sih ini.
2: Oke, Pak. Oke, Pak. Boleh Pak Sofian.
12: Video stop.
2: Di sini, Pak.
13: Saya Yusuf.
4: Oh, Pak Yusuf. Yusuf.
14: Iya, ya. Ya, dan saat ini kita akan saksikan bersama-sama bagaimana suasana di dalam Istana Negara Jakarta di mana sejumlah tokoh maupun pejabat sudah hadir, sudah berbaris untuk mengikuti langsung prosesi pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Pusat. Seperti kita ketahui, jika sebelumnya diinformasikan ada sekitar lebih dari 20 anggota Dewan Pertimbangan Republik Indonesia akan dilantik hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Pratikno yang diinformasikan akan menjabat sebagai Ketua Mohon Dewan Pertimbangan Republik Indonesia Presiden dan Hatta Rajasa Indonesia sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Republik Indonesia. Namun kita nantikan bersama-sama bagaimana prosesi pelantikan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara berikut ini.

0: Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 107P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106P tahun 2026 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia masing-masing satu, Pratikno sebagai Ketua Merangkap Anggota, dua, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota, tiga, Muhammad Kodari sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, 4 sampai dengan 24 dan seterusnya, nomor 25 Jaki Manuputi, 26 Ignatius Jonan masing-masing sebagai anggota. Kedua, mengangkat masing-masing satu Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dua, Fati Trihartono sebagai Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara, satu sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, dan dua sebagai kepala dan wakil kepala Badan Komunikasi Pemerintah, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
3: Bersedia.
2: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah.
2: Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Atah,

0: Mahwisesa, saya bersumpah.
1: Om Atta Paramiwisesa, saya bersumpah.
0: Bagi saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji.
2: Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji.
0: Bagi saudara yang beragama Konghucu, kehadirat Tian tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan rohani Nabi Kongzi, dipermuliakanlah. Saya bersumpah.
2: Saya bersumpah.
0: Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
0: Tahun 1945. Serta akan menjalankan
3: segala peraturan perundang-undangan
0: dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan
3: akan menjunjung tinggi etika jabatan
0: bekerja dengan sebaik-baiknya
3: dengan penuh rasa tanggung jawab
0: bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik kiranya Tuhan menolong saya.
4: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Pratikno, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Pratikno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden merangkap anggota.
5: Beliau merupakan akademisi dan tokoh pemerintahan, pernah menjabat Rektor Universitas Gadjah Mada, Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2014-2024, dan Menko Pembangunan Manusia Kebudayaan pada tahun 2024 dan 2026.

0: 2, Saudara Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua Dewan Presiden merangkap anggota.
1: Beliau merupakan tokoh pemerintahan, pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara tahun 2007-2009 dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2009-2014.
0: Tiga, Saudari Sinta Nuriyah Wahid sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan tokoh perempuan dan pejuang kemanusiaan yang aktif dalam pembelaan perempuan serta dialog lintas iman.

0: Saudara Muhammad Quraish Shihab sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan ulama dan cendekiawan Al-Quran, pernah menjabat Menteri Agama pada tahun 1998 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir.
0: Lima, Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Beliau merupakan purnawirawan TNI dan tokoh nasional, pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, dan pernah memimpin Kopassus.

0: 6. Saudara Khairul Tanjung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 6. Beliau merupakan pengusaha nasional dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2014.
0: Kiai Haji Said Akil Siroj, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 6. Beliau merupakan cendekiawan muslim dan tokoh Nahdlatul Ulama, pernah memimpin PBNU selama 2 periode.
0: 8. Kiai Haji Anwar Iskandar, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 6. Beliau merupakan ulama senior dan ketua umum Majelis Ulama Indonesia. 7.

0: 9. Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 10. Beliau merupakan tokoh dan pernah memimpin Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan dengan pengalaman dalam forum nasional serta internasional.
0: 10. Saudara Yusuf Wanandi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 11. Beliau merupakan pejuang Pancasila pada tahun 1966 dan intelektual senior dan salah satu pendiri Center for Strategic International Studies CSIS.
0: 11. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 11. Beliau merupakan tokoh kepolisian dan keamanan nasional, pernah memimpin Badan Intelijen Negara serta menjabat Menko Politik dan Keamanan pada tahun 2024-2025.
0: 12. Saudara Bambang Susatyo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 11. Beliau merupakan tokoh parlemen, pernah menjabat sebagai Ketua MPR Republik Indonesia tahun 2019-2024.
0: 13. Saudara Salim Segaf Al-Jufri sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 11. Beliau merupakan ulama dan tokoh nasional, pernah menjabat Menteri Sosial pada tahun 2009-2014.
0: 14. Saudara Muhammad Kodari sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden merangkap anggota.
1: 11. Beliau merupakan mantan Kepala Staf Kepresidenan tahun 2025-2026, Kepala Bakom, peneliti dan pengamat politik yang berpengalaman dalam analisis kebijakan serta pemerintahan.
0: 15. Saudara Soekarwo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 11. Beliau merupakan tokoh pemerintahan dan mantan Gubernur Jawa Timur selama 2 periode.

0: 16, Dato' Sri Tahir, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan pengusaha dan pernah menjabat sebagai anggota One Team Press tahun 2019-2024.
0: Saudara Rocky Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan pengamat politik, akademikus, filsuf, dan intelektual publik Indonesia.
0: Letjen TNI Purnawirawan Ida Bagus Purwalaksana, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan Purnawirawan TNI dan tokoh berlatar Hindu, pernah menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.
0: Saudara Philip Kuncoro Wijaya, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan tokoh umat Buddha dan pemimpin Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi.
0: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan tokoh agama Konghucu dan pemimpin Matakin yang aktif dalam dialog antar agama.
0: Saudara Anwar Usman, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan Purna Bakti Hakim Konstitusi dan pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi periode tahun 2018-2023.

0: 22, Saudara Muhammad Hatta, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 22. Beliau merupakan politisi senior dan pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand.

0: Yusuf Hamka sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan pengusaha nasional keturunan Tionghoa Muslim yang aktif dalam membantu masyarakat.

0: 24. Saudara Margarito sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan pakar hukum tata negara asal Ternate, Maluku Utara.
0: Saudara Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi.

Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

0: Ya, baru saja kita saksikan bersama-sama bagaimana prosesi pelantikan dari Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya sudah dilantik sejumlah anggota, lebih dari 20 anggota Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang terbaru, di mana ketuanya yang dilantik adalah Pratikno, mantan Menko PMK, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang dilantik adalah Hatta Rajasa sebagai tokoh pemerintahan dan juga mantan Mensesnek dan juga mantan Menko Perekonomian. Ada juga anggota lainnya yang memang dari semua tokoh berbagai bidang, diantaranya agama dan lintas bidang lainnya, diantaranya ada Sinta Nuria Wahid, kemudian ada Quraish Shihab, dan juga ada Bambang Susatyo, Budi Gunawan, dan Salim Segaf Al-Jufri, dan ada Yusuf Hamka, juga ada Rocky Gerung, Muhammad Hatta, dan juga sederet tokoh lainnya yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara tadi. Baru saja kita saksikan bersama-sama. Kemudian dilantik pula Ketua Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia yang dijabat oleh Syahganda Nainggolan. Syahganda Nainggolan adalah aktivis, politikus, dan pengamat sosial politik Indonesia yang dikenal kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan kita menantikan bagaimana kinerja dari baik dari Dewan Pertimbangan Republik Indonesia dan juga Ketua dan Wakil Ketua Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia di periode baru ini bersama-sama dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, usai sudah CNN Indonesia Breaking News kali ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit selamat sore, sampai jumpa.
1: CNN Indonesia Breaking News.

0: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:00 lewat 15 di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:00 lewat 15 di Trans 7 dan CNN Indonesia. Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
4: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 di CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Bini Darmawan di CNN Indonesia News Update. Tangis histeris mengiringi kedatangan jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Blitar, Jawa Timur, kakak korban jatuh pingsan saat hendak menyentuh peti jenazah yang sang adik yang menjadi korban tenggelamnya KM Virgo.
1: Tangis keluarga pecah saat peti jenazah Danang Herianto tiba di rumah duka di Desa Jandi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis siang. Danang Herianto merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada 13 September lalu. Saat kejadian, korban yang bekerja sebagai sopir menumpang kapal tersebut mengantarkan truk pembawa paket menuju Banjarmasin. Jenazah Danang ditemukan pada Minggu 27 September atau 14 hari setelah kapal tenggelam. Jenazahnya berhasil diidentifikasi dari sejumlah ciri fisik dan data antemortem.
2: Dan itu diidentifikasi dari tato, dikirim tato. Habis itu saudara yang dari Banjarmasin konfirmasi ke sini, lalu benar tato itu punya Mas Danang, sama baju tulisan 86 gitu.
1: Duka tak terkira juga dirasakan keluarga mendiang Jarot Setiawan. Jarot yang bekerja sebagai kenek truk ekspedisi ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Jenazah Jarot tiba di rumah duka di Pelos Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat pagi. Kakak korban yang mencoba memegang peti jenazah bahkan jatuh pingsan karena tak kuat menahan kesedihan. Menurut keluarga, Jarot pergi bersama keponakannya Saiful Anwar yang menjadi sopir truk. Saiful berhasil selamat dari insiden itu, sementara Jarot terjebak di dalam kapal. Setelah disolatkan, jenazah Jarot langsung dikebumikan di pemakaman umum setempat. Sementara itu, pencarian korban masih terus dilakukan dengan penyelaman. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi, termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kemenangan 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Mitch Baker menjadi bintang lapangan dengan mencetak 5 gol, dukungan keluarga para pemain pun turut mewarnai jalannya pertandingan.
1: Laga dramatis tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Kamis malam saat timnas sepak bola Indonesia harus unggul selisih gol yang lebih baik dari Malaysia. Timnas Garuda berhasil mencetak 6 gol di babak pertama. 4 gol diantaranya dicetak Mitch Baker di menit ke-11, 20, 37, dan 42. 2 gol tambahan dicetak Rizky Ridho di menit 32 dan Justin Hubner di penghujung babak pertama. Di babak kedua, 4 gol tambahan seluruhnya dihasilkan di masa injury time. Di menit 90, Luke Vickery mencetak gol ke-7. Harapan masih terbuka setelah Kevin Dix mencetak gol di menit 90 plus 6. Indonesia akhirnya memastikan lolos ke final setelah Mitch Baker kembali mencetak gol di menit 90 plus 7 dan mengubah skor menjadi 9-2.
3: Crazy game. I mean, I think that's the most crazy game I've ever played in, but just reiterating what coach said, the fans were amazing. They got us over the line and they're the reason we play for this country. This is the reason that we work so hard, is to win for the country. So that was our motivation to get over the line, and we'll enjoy tonight. But we have a final to play, and we have to, you know, so we're striving to win Indonesia's first trophy. So that's what our focus is on now.
1: Kebahagiaan juga dirasakan Jennifer Koppen, istri dari pemain timnas Justin Hubner. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Jennifer mengaku bangga saat sang suami bisa menyumbangkan gol untuk Indonesia. Setelah pertandingan, Jennifer dan sang anak kemudian menghampiri Justin Hubner untuk memberikan ucapan selamat. Momen itu berlangsung hangat ketika Justin mencium sang istri dan putri tercintanya. Jennifer pun menuliskan pesan penuh dukungan untuk Justin. yaitu bangga sekali pada suamiku dan juga seluruh pemain timnas. Momen kebahagiaan pun dibagikan pemain timnas yang melakukan video call kepada sang kapten Jai Itzes yang sedang mengalami cedera. Satu persatu pemain bergiliran melakukan ucapan selamat kepadanya yang absen dalam laga ini. Di final FIFA Asian Cup 2026 yang akan digelar Senin 5 Oktober, Timnas Garuda akan berhadapan dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama adalah waduk penumpang KRL ini ribut gara-gara berebut eskalator. Ya, kita lihat inilah penumpang KRL yang ribut gara-gara berebut eskalator. Keributan antar penumpang ini terjadi di stasiun Bekasi. Public Relations Manager KAI Komuter Leza Arlan pada Detikcom mengungkapkan keributan terjadi pada Kamis dipicu penumpang yang berebut naik eskalator. Tugas stasiun yang berjaga segera melerai hingga keributan keduanya pun berhasil diredam. Pada eskalator dari peron menuju lantai 2 stasiun. Namun saat kedua penumpang berjalan mengarak eskalator untuk menuju keluar stasiun, keributan kembali terjadi setelah salah satu penumpang masih merasa tidak terima. Ya, KAI Komuter mengimbau penumpang untuk selalu menjaga ketertiban. Berikutnya dari ribuan lalat ini mengganggu aktivitas dari belajar mengajar di sekolah. Ya, kita lihat ini ada ribuan lalat yang mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dan video amatir memperlihatkan aktivitas siswa SD Negeri 3 Bulu Cangkring Kudus yang menyantap sajian MBG ditemani oleh ribuan lalat. Tidak hanya saat menyantap MBG, kondisi serupa disebut terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sekolah yang berjarak sekitar 200 meter dari kandang ayam ini mengaku sudah lama menghadapi persoalan lalat. Namun pada September jumlah lalat pun meningkat. Kondisi ini membuat Pemkab Kudus turun langsung. Dan kini Pemdes diminta segera membentuk tim bina lingkungan yang diberi tenggang waktu 1 minggu. Pemkab bahkan membuka kemungkinan akan menutup kandang jika upaya itu tidak berhasil. Berikutnya, sedang mandi kaki balita terperosok lubang saluran air. Ya, kita lihat inilah detik-detik petugas damkar sektor Duren Sawit Jakarta Timur berupaya melepas kaki balita perempuan dari saluran pembuangan air di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur pada Rabu lalu. Petugas ini membongkar keramik lantai kamar mandi menggunakan alat khusus. Dan setelah 12 menit kaki bocah 2 tahun ini akhirnya berhasil diangkat. Insiden bermula saat buah hati ini tengah mandi dan lantai yang licin membuat kaki putrinya terperosok ke dalam lubang. Pasca kejadian lubang saluran langsung ditutup agar kejadian ini tidak terulang kembali. Batik tidak hanya hadir dalam bentuk kain dan busana. Di Klaten, Jawa Tengah, motif batik justru dikreasikan jadi aneka kue dari brownies hingga roll cake sebagai cara melestarikan warisan budaya Indonesia.

beragam motif batik kini tak hanya terlihat pada kain atau pakaian. Di Klaten, Jawa Tengah, batik dikreasikan menjadi kue yang unik dan menarik. Adalah Kiki Hapsari dan Ning Hapsari yang sejak 2015

0: Selain dari pakaian kan di dalam kue juga bisa.
1: Motif batik yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Tak sekedar membuat kue lebih menarik, kreasi ini juga menjadi cara untuk memperkenalkan batik dalam bentuk yang berbeda. Dalam sepekan, sekitar 30 kue batik diproduksi untuk memenuhi pesanan konsumen. Motif kawung dan selendang menjadi dua motif yang paling banyak diminati.
2: Ya, jadi unik. Karena kalau brownies biasa kan di mana-mana banyak yang jual. Kalau di sini ada batiknya, jadi ada motif tertentu yang kita selalu ingat khasnya ini, oh kalau ini beli di sini. Terutama memang orang kan kalau mau ke Jogja, Solo mesti cari batik kan. Batik itu kan nggak harus daster, apa tapak meja, atau spray. Nah ini bisa ada di roti.
1: Kue batik ini dapat menjadi buah tangan, sekaligus membawa pesan tentang kekayaan budaya Indonesia. Harganya pun relatif terjangkau. Brownies batik dijual Rp65.000 per bungkus, roll cake batik Rp70.000, sedangkan bolu dibanderol Rp50.000 per bungkus. Dari usaha kue batik ini, estimasi omset yang dihasilkan rata-rata mencapai Rp2.000.000 per minggunya. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
3: Pemirsa, siapa sangka Kapolri baru yang baru dilantik ini kemarin di sana dulunya adalah seorang cover boy majalah di era 80-an. Simak informasinya usai jeda.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
2: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
1: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis Sapu Ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja.
1: Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
5: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
4: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
1: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo resmi melantik Kapolri baru, yaitu Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selain jejak karirnya malang melintang di dunia kepolisian, sang jenderal ternyata pernah menjadi finalis cover boy majalah era tahun 80-an.
1: Kamis pagi, jalan karir Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berbuah manis. Sang jenderal bertubuh tinggi itu akhirnya disahkan oleh DPR sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Lalu Ketua DPR RI Puan Maharani mensahkan bahwa Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto pantas menduduki jabatan Kapolri usai melakukan fit and proper test.
2: Apakah dapat disetujui?
1: Selang beberapa jam, yakni pada Kamis siang, Presiden Prabowo Subianto pun melantik sang jenderal. Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengucapkan sumpah dan resmi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
3: Dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil, dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu polisi bersama masyarakat. Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat.
1: Namun, dibalik kinerja dan karir Jenderal Suyudi Aryo Seto yang moncer di kepolisian, ada sesuatu yang menarik perhatian warganet pada masa lalunya. Wajah tampang sang jenderal ternyata sudah ada sejak muda. Sejumlah warganet mengunggah sang jenderal saat berusia muda menjadi salah satu semifinalis Cover Boy, sebuah majalah pada era tahun 80-an. Dalam unggahan tertulis, sang jenderal Suyudi Aryo Seto saat itu berusia 16 tahun, seorang siswa SMP negeri bertinggi badan 171 cm dan berat 52 kg. Saat itu Suyudi Aryo Seto satu ajang dengan Gugun Gondrong dan aktor Kendi Satrio. Tidak hanya foto sang jenderal saat menjadi cover boy, sejumlah warganet juga membagikan bagaimana sang jenderal merayakan kelulusannya saat SMA. Dalam unggahan sejumlah teman Suyudi Aryo Seto terlihat berebut berfoto. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasar Mester Jatinegara menyimpan hasanah kuliner legendaris yang diracik dengan cita rasa keluarga turun temurun. Di antaranya ada bakmi lorong yang eksis sejak tahun 1970 dan sajian es tebak khas Minang yang segar menggoda.
4: Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M, di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Mester Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
5: Perjalanan rasa dimulai lewat gang piring. Sejak 1970 silam, bakmi lorong menjadi bagian dari kekayaan resep turun-temurun Pasar Mester Jatinegara. Dinamakan bakmi lorong karena ukuran tempatnya hanya seluas rentangan tangan saya. Racikan bumbu-bumbu, mie dan sayur dicampur jadi satu, lalu ayam cincang dituangkan di atasnya. Beragam jenis mie dan menu lain juga tersedia di sini. Jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang. Dari aromanya saja sudah menggugah selera. Dan suapan pertama mendarat di mulut.
4: Masuk ke gang-gang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawarkan, Mas. Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Minyak kenyal ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
5: Pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan sajian khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak tahun 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Ini dia es tebak. Suguhan dingin dengan isian beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu tebak yang terbuat dari tepung beras. Selain tebak, isiannya ada cincau, jelly, lalu diberi sirup dan kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
4: es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar yang mungkin agak panas ya. Karena bisa dilihat secara look seger banget, warnanya juga fragrance gitu ya, merah, isiannya melimpah, ada cincau jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
5: Nikaira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Seorang petani alpukat di Situbondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat bonsai dan meraup omset hingga 6 juta rupiah setiap hari. Informasinya usai jeda.

0: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
1: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat. Sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
0: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health. Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektare.
0: Saksikan

0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12:45 live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Orang petani alpukat di Situ Bondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat bonsai dan meraup omset hingga 6 juta rupiah. Setiap hari, alpukat bonsai ini menjadi solusi bagi konsumen yang ingin menanam alpukat namun lahannya terbatas. Namun informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bin Dermawan, sampai jumpa.
2: Di lahan seluas 1 hektar ini, Mumtazuddin membudidayakan alpukat bonsai. Bibit alpukat ini tingginya hanya 1 hingga 1,5 meter, namun telah berbunga dan berbuah lebat. Ide budidaya alpukat bonsai ini berawal dari banyaknya konsumen yang mencari bibit alpukat yang bisa segera berbuah dan bisa ditanam di lahan sempit rumah. Mumtazuddin pun akhirnya memanfaatkan sejumlah bibit okulasinya menjadi alpukat bonsai ini. Ada beberapa jenis alpukat yang digunakan, diantaranya jenis alligator, kelut, dan mickey. Setiap harinya, ia mampu menjual antara 15 hingga 25 batang alpukat bonsai.
3: Ini setiap harinya yang keluar antara 15 sampai 25 pohon yang sudah berbuah kayak gini. Karena keterbatasan lahan, kayak yang di perumahan itu nggak punya lahan, bisa ditaruh di teras rumah atau di atas balkon.
2: Lokasi kebun yang berada di tengah kota Situbondo juga memudahkan pembeli untuk datang. Mereka bisa memilih langsung bibit alpukat bonsai yang akan dibeli.
4: Jadi pas saya nyampe ke sini, lihat-lihat itu ternyata di sini juga jual bibit alpukat itu. Juga udah berbuah kecil-kecil. Ya, tertarik jadi saya juga tertarik untuk membelinya ini. Buat ditanam di depan rumah itu. Sebenarnya saya nggak punya lahan.
2: Selain bibit alpukat bonsai, Mumtazuddin juga menjual bibit alpukat aneka jenis dengan metode okulasi. Rata-rata bibit yang dijual tingginya antara 1 meter hingga 2 meter dan buahnya bisa dipanen dalam waktu sekitar 1,5 tahun setelah ditanam. Satu bibit alpukat bonsai dijual Rp300.000, sedangkan bibit alpukat dijual antara Rp200.000 hingga Rp300.000. Dalam satu hari, Mumtazuddin mampu meraup omset 3 juta hingga 6 juta rupiah. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.

Dari New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membawa sejumlah oleh-oleh untuk warga ibu kota. Usai menghadiri U20 Major Summit 2026, berbagai pengalaman dan gagasan dari kota-kota dunia kini dibawa pulang untuk menjawab tantangan di ibu kota. Lantas apa saja yang didapat Jakarta dari pertemuan tersebut? Dialog spesial dengan Gubernur DKI akan kami hadirkan nanti. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Sidang terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pihak Denny Indrayana menilai keterangan ahli yang dihadirkan justru memperkuat argumen gugatan mereka. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh nasional dan pengusaha sebagai Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jumat sore. Mantan Menko PMK Pratikno ditunjuk sebagai Kepala Wantim Pres RI. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Jakarta disebut mengalami peningkatan. Gubernur Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan tren penyakit ini.

0: Sebuah lapak produksi furniture di Jalan Hasyim Asari, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Sementara di Jombang, Jawa Timur, diduga akibat korsleting listrik, kebakaran menghanguskan sejumlah ruangan di Pondok Pesantren Al-Hikmah.
1: Kobaran api dengan cepat melahap sebuah lapak produksi furniture di bantaran Jembatan Angke, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat pagi. Saat kejadian, pekerja yang sedang memproduksi furniture dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Api sempat merembet ke bagian depan dua toko kelontong yang berada di sebelahnya. Untuk memastikan tidak ada lagi titik api, petugas damkar harus menggunakan metode penyemprotan air bertekanan tinggi untuk membongkar tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar lainnya. Api dapat segera dipadamkan setelah BPBD Kota Tangerang mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran.
2: Tugas sementara kami sebutkan masih arus pendek, ya. Tidak ada kesulitan, berjalan dengan mulus dan tidak ada korban jiwa.
3: Pondok ini, Pak.
1: Asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran di Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Bandung, Kecamatan Diwa, Jombang terekam video amatir warga. Sempat terdengar suara kepanikan karena lokasi yang terbakar merupakan asrama santri yang dihuni oleh 80 anak. Petugas damkar Kota Jombang langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas pun terpaksa menjebol plafon karena titik api berasal dari lantai 3. Salah satu santri mengaku mereka langsung lari keluar menyelamatkan diri setelah mendengar santri lain berteriak adanya kebakaran.
4: Ada asap hitam, terus anak-anak yang di mana?
5: Di dalam?
4: Di luar, teriak, kebakaran. Yang dalam langsung lari, Pak.
6: Waktu itu sedang apa yang para santri itu?
4: Istirahat.
1: Pengasuh Ponpes Al-Hikmah memperkirakan kebakaran akibat dari korsleting listrik di bagian lab asrama di lantai 2, kemudian menjalar naik ke lantai 3.
7: Ya, memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Dan air-air juga semua bermasalah, kamar mandi juga semua bermasalah. Jadi ya.
1: Kurang dari 1 jam, api berhasil dijinakkan oleh petugas damkar. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan oleh aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: BMKG memprediksi potensi hujan hingga sangat lebat yang disertai angin kencang bakal melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepekan ke depan. Masyarakat diimbau waspada terhadap dampak yang ditimbulkan cuaca ekstrim tersebut. Sementara itu, kemarau panjang yang melanda Boyolali, Jawa Tengah membuat warga terus berikhtiar menghadapi krisis air bersih. Setelah 4 bulan tak turun hujan, siswa di Kecamatan Juwangi bersama guru dan warga menggelar sholat istisqa.
8: Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan menjadi daerah yang perlu diwaspadai akan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Khusus wilayah Jabodetabek.

0: Jabodetabek, Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah yang harus ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem tersebut. Perakirawan cuaca BMKG Fajar Rizky Abdillah pada Jumat pagi menjelaskan, potensi angin kencang juga perlu diwaspadai di wilayah Indonesia bagian timur.
1: Khusus untuk wilayah Jabodetabek, kewaspadaan terutama perlu ditingkatkan di Kabupaten Bogor. Selain itu, potensi angin kencang perlu diwaspadai di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.
0: Masyarakat diimbau waspada terhadap perkembangan cuaca dan potensi dampak yang timbul akibat cuaca ekstrem ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Di tengah kemarau yang belum berakhir, sekitar 100 siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Boyolali, berkumpul di halaman madrasah pada Jumat. Bersama Dewan Guru dan warga, mereka melaksanakan salat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Selain berdoa memohon hujan, para siswa juga mendapat pesan untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak alam yang disampaikan dalam khotbah setelah sholat. Di sisi lain, pihak madrasah menyebut sholat istisqo digelar karena kemarau di wilayah tersebut telah berlangsung sekitar 4 bulan tanpa hujan.
3: Kegiatan ini sebagai edukasi bagi anak-anak, bagaimana anak-anak ini dituntut untuk menjadi anak yang soleh. Contohnya yaitu berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musim kemarau datang.
0: Kondisi kemarau tahun ini cukup memprihatinkan. Boyolali Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak kekeringan dengan sejumlah warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Tim liputan CNN Indonesia.
4: Sidang terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pihak Denny Indrayana menilai keterangan ahli yang dihadirkan justru memperkuat argumen gugatan mereka.
0: Sidang berlangsung sekitar 5 jam dengan agenda mendengarkan keterangan para ahli. Pihak penggugat menilai keterangan ahli memperkuat pertanyaan mereka terkait proses penyetaraan pendidikan luar negeri Gibran. Mereka mempermasalahkan status program UTS InSearch serta dokumen yang digunakan dalam penyetaraan setingkat SMA.
5: Karena malam ini kita makin bingung begitu. Surat keterangan kata ahli keliru. Karena yang harusnya dijadikan bukti adalah advance diploma. Ibu Inalim mengatakan harusnya advance diploma. Advance diploma katanya ijazahnya ada. Tapi kita belum pernah melihat ijazahnya juga. Nggak pernah lihat kita ijazahnya. Pada saat ditanya oleh Yang Mulia Saldi, setiap jenjang itu ada bukti lulus mestinya iya. Tapi beliau juga nggak yakin Mas Gibran lulus di UTS InSearch. Jadi makin kusut sebenarnya. Dan mudah-mudahan memang besok ada titik terang. Sayangnya kita tidak bisa mendengar keterangan Mas Gibran sendiri. Sayangnya karena mahkamah memutuskan untuk tidak mendengar karena khawatir berpihak kepada kami. Karena kami minta beliau dihadirkan.
0: Sementara relawan militan Gibran 08 menghadirkan ahli pendidikan lintas negara Inalim untuk menjelaskan sistem pendidikan Singapura dan Australia. Pihak relawan menyatakan pendidikan dan dokumen kelulusan Gibran dari MDIE Singapura resmi dan telah melalui proses penyetaraan.
6: Itulah yang saya katakan, perlunya ya kita tidak berbicara tentang masalah yang namanya kita negara banyak sekali yang menghadirkan baik pemohon ya, baik termohon yang bicara tentang pendidikan. Tapi tidak ada yang menjelaskan secara rinci mengenai pendidikan di luar negeri yang jadi sumber yang dikatakan oleh pemohon itu yang berkali-kali membuat agitasi, membuat yang namanya glorifikasi bahwa Mas Gibran tidak mempunyai ijazah.
0: Sidang akan dilanjutkan pada Jumat dengan mendengarkan keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan Singapura dan Australia untuk memperjelas status penyetaraan pendidikan Gibran. Astonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
4: Dalam agenda pembuktian ijazah Gibran, KPU menghadirkan mantan Ketua KPU Hasyim Asyari sebagai saksi. Hasyim Asyari mengatakan tidak ada motif dan niat munculnya pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 untuk memperkenalkan

0: permudah Gibran Raka Buming Raka lolos menjadi calon wakil presiden di pemilu 2024. Hasyim dalam kesaksiannya menjelaskan awal mula penyusunan PKPU nomor 19 tahun 2023, khususnya aturan mengenai bukti kelulusan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Menurutnya gagasan aturan tersebut muncul dalam rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, terutama Kementerian Pendidikan. Menurut Hasyim, penyusunan PKPU dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, pembahasan internal KPU, uji publik, konsinyering dengan DPR dan pemerintah, hingga rapat dengar pendapat. Setelah mendapatkan persetujuan, dilanjutkan dengan proses harmonisasi dan pengundangan di kementerian yang berwenang. Aturan ini disebut Hasyim berawal dari persoalan dokumen penyetaraan pendidikan yang dialami sejumlah calon legislatif.
1: Jadi munculnya gagasan ini itu pada saat rapat koordinasi dengan para pihak, terutama dari Kementerian Pendidikan. Pihak-pihak beberapa kali rapat selalu mengingatkan KPU supaya ada rumusan ini, karena pengalaman yang sudah-sudah banyak orang yang mau menjadi caleg itu mengajukan permohonan surat penyetaraan yang penyetaraan perguruan tinggi, tapi kemudian untuk jenjang pendidikan sebelumnya tidak dapat menunjukkan. Jadi tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada apa-apa motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini.
0: Usai menghadiri U20 Major Summit 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membawa sejumlah oleh-oleh untuk warga ibu kota. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
0: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
6: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
8: Dari New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membawa sejumlah oleh-oleh untuk warga ibu kota. Usai menghadiri UTNC Major Summit 2026, berbagai pengalaman dan gagasan dari kota-kota dunia kini dibawa pulang untuk menjawab tantangan Jakarta, mulai dari transportasi publik, hunian, hingga upaya memperkuat Jakarta sebagai kota global. Lantas apa saja yang didapat Jakarta dari pertemuan para pemimpin kota besar negara G20 ini dan sejauh mana pengalaman tersebut akan diterjemahkan menjadi kebijakan yang langsung dirasakan warga? Berikut wawancara khusus rekan Heranov al-Bashir bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
9: Pemirsa, Jakarta satu-satunya kota dari Asia Tenggara yang hadir dalam U20 Major Summit 2026 yang mana merupakan forum dihadiri langsung oleh pemimpin kota besar dari negara G20. Lalu apa saja oleh-oleh yang dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta pasca agenda tersebut dari Amerika Serikat? Untuk membahasnya sudah bersama saya pada kali ini Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung.
10: Iya, apa kabar? Terima kasih.
9: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk
10: saya
9: kami.
10: Saya yang terima kasih.
9: Masih jet lag Pak dari Amerika Serikat kemarin? Enggak.
10: Udah langsung kerja begitu nyampe.
9: Langsung kerja gaspol gitu ya Pak ya. Pak, kalau bisa diceritakan apa sih Pak nih yang akan dibawa ke Jakarta oleh-olehnya Pak? Warga ibu kota menunggu itu tuh.
10: Jadi ketika saya bertemu dengan Wali Kota Mamdani, ada 4 hal yang menjadi isu bersama antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah New York. Yang pertama berkaitan dengan transportasi dan juga dengan udara bersih. Kebetulan dua negara ini mempunyai problem yang hampir sama. New York itu penduduknya 8,4 juta dengan megapolitan 19 juta. Jakarta itu 11 juta dengan megapolitan 42 juta. Sehingga dengan demikian Jakarta ini hampir dua kalinya New York, bahkan dua kali lebih. Maka dengan demikian kami sharing dan yang membuat Mayor Mamdani kaget adalah secara ranking Jakarta juga jauh lebih baik daripada New York dalam hal transportasi. Kita ranking 17 dunia, New York jauh lebih di bawah lah. Nah, dia menanyakan apa yang menjadi kata kunci Jakarta yang dulu apa tingkat kemacetannya lebih parah daripada New York, sekarang menjadi bisa lebih baik. Nah, di situ dalam posisi saya menjelaskan beberapa hal, terutama hal yang berkaitan dengan Trans Jabodetabek. Karena Trans Jabodetabek lah salah satu kata kunci yang membuat kemudian transportasi di Jakarta menjadi lebih baik. Karena selama ini dulunya yang diatur kan transportasi yang ada di Jakarta saja. Nah, sekarang ini sejak di era saya, kami mengatur transportasi dari daerah-daerah suburban area, apakah itu Bekasi, Depok, Bogor, kemudian Tangerang, Tangerang Selatan, kan sekarang ada koneksi pakai bis Transjakarta.
9: Oke.
10: Okay. Itulah yang kemudian secara signifikan menurunkan apa kemacetan. Hmm. Dan yang lebih penting juga sekarang ini kita punya MRT, yeah. LRT, kemudian ada Transjakarta, Transjabodetabek, KRL, Minitrans, Jaklingko, dan memang kondisinya itulah yang membuat Jakarta sekarang kemacetannya turun drastis. Hal yang kedua yang berkaitan dengan udara bersih. Kalau dalam udara bersih harus diakui mereka lebih baik. Kenapa mereka lebih baik? Karena di seluruh megapolitan itu tidak ada pembangkit listrik atau ataupun industri yang menggunakan batu bara. Kalau di kita ini sebenarnya mobil listrik di Jakarta itu sudah jauh lebih banyak daripada di New York. Kita itu hampir 40% mobil listrik Jakarta. Bahkan sekarang ini bus kita dari sekitar 5.000-an itu 500 lebih udah menggunakan mobil listrik. Dan kami akan merencanakan di tahun 2029 seluruh transportasi kita sudah menggunakan bus listrik, hidrogen ataupun juga kemudian hybrid. Dan itu kalau dilakukan pasti akan mengurangi banyak polusi. Tetapi selama beberapa pembangkit listrik ataupun industri itu masih menggunakan pembakar itu batu bara, menurut saya tetap aja akan ada polusi. Jadi saya secara resmi nanti akan mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat, akan meminta beberapa daerah ataupun industri yang menggunakan pembangkit batu bara ini udah waktunya untuk di stop.
9: Baik, itu dari segi transportasi, Pak.
10: Transportasi maupun udara bersih tadi.
9: Hal lainnya mungkin banjir.
10: Yang berikutnya adalah mengenai ini, pengelolaan air bersih dan juga ketahanan kawasan pesisir. Karena dua-duanya kan punya pantai punya dan sebagainya. Nah dalam hal ini dua-duanya menghadapi problem yang hampir sama. Saya sampaikan kepada Wali Kota Mamdani bahwa pemerintah pusat dan bersama dengan pemerintah Jakarta segera akan membangun yang disebut dengan Giant Seawall. Kalau Giant Seawall itu bisa dibangun, maka ada dua persoalan utama yang akan terselesaikan. Yang pertama adalah ketersediaan air. Itu akan memudahkan, sehingga dengan demikian begitu wall-nya terbangun, air yang sebelumnya air laut akan berubah menjadi air payau, dan itu menjadi sumber air untuk Jakarta. Sehingga dengan demikian Jakarta untuk selamanya pasti tidak punya problem lagi tentang persoalan air. Yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan shrinking, penurunan permukaan air tanah. Jakarta itu kan kurang lebih turun 8 mm setiap setiap tahun. 8 cm setiap tahun. Dan ini yang harus segera ditangani. Maka dengan adanya Giant Seawall itu pasti akan memudahkan untuk penanganan penurunan permukaan tanah. Dan walaupun pergubnya sudah ada, tetapi sekarang ini tetap terjadi penurunan karena apa? Beberapa daerah terutama di utara dan tengah pusat ini masih banyak orang yang kemudian menggunakan air tanah, mengebor, kemudian airnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itulah yang menyebabkan permukaan air tanahnya, permukaan tanahnya menjadi turun.
9: Artinya pembangunan sumur bor tidak boleh di Jakarta lagi,
10: Ya, Pak? Dan yang lain yang menjadi isu yang menurut saya ini adalah isu kota besar adalah pengelolaan sampah. Dalam hal ini harus diakui New York lebih maju ya. Makanya kenapa kemudian saya sebagai gubernur mengeluarkan Ingup nomor 5 tahun 2026. Intinya adalah mengenai pilah sampah. Kalau di New York itu orang sudah dengan apa kesadaran untuk melakukan pilah sampah. Dulu kita ini sampahnya hanya diangkut, taruh di Bantar Gebang, di dumping. Sekarang kan enggak, kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, diangkut dan diolah. Ada yang ke Bantar Gebang, residunya ke Bantar Gebang, ada yang berupa organik ke Ciangir di Banten, yang kemudian sudah tidak lagi menjadi sampah, sudah menjadi maggot dan sebagainya. Dan sekarang ini malah menjadi nilai tambah karena bisa digunakan untuk apa makan ternak, hewan, kemudian juga untuk ikan dan sebagainya Jadi dengan demikian itulah yang kami lakukan pengaturan. Nah, di Hong Kong, di New York sendiri mereka mengaturnya apa ya, peselnya, pembangkit listrik tenaga sampahnya sudah sangat maju.
9: Baik.
10: Hampir semuanya digunakan untuk itu. Nah, makanya kami kemarin saya langsung melakukan koordinasi dengan Pak Menko Panga dan juga Pak Menteri LH agar di Jakarta ini sel yang ada di Bantar Gebang bisa segera dimulai.
9: Oke.
10: Pembangkit listrik tenaga sampah. Kalau itu bisa dilakukan, maka mengurangi sampah secara signifikan yang ada di Jakarta. Sehingga demikian tentang isu sampah ini menurut saya menjadi isu yang dua-duanya, apakah itu New York, apakah Jakarta, isunya sebenarnya hampir sama tentang sampah. Nah, yang terakhir yang ini menjadi isu utama dua kota besar dunia ini adalah mengenai ketersediaan dan pangan.
9: Net.
10: Jakarta ini hanya 2%
9: ya,
10: yang bisa digunakan untuk bertani.
9: Oke.
10: Makanya di 2% itu hampir semuanya digunakan dengan cara urban farming. Nah, di New York kurang lebih isunya juga sama. Maka di New York kalau mereka kan kebutuhan akan beras kan kecil, yang besar itu adalah kebutuhan akan daging.
9: Oke.
10: Sehingga mereka membangun peternakan di mana-mana, biasanya di luar kota New York.
9: Yeah.
10: Apakah di New Jersey, Philadelphia dan sebagainya. Nah, isu itu sebenarnya hampir sama dengan di Jakarta.
9: Yeah.
10: Untuk ketersediaan pangan kita ini untungnya Jakarta stoknya bisa dari seluruh Jawa, Sumatera dan sebagainya.
9: Okay.
10: Yang biasanya udah kita lakukan kerjasama dalam jangka panjang. Jadi isu itulah, empat isu utama itulah yang kemudian menjadi diskusi kami dengan Mayor atau dengan
9: Mamdani. Dan akan berkunjung ke Indonesia tahun depan informasinya nih Pak.
10: Saya mengundang Mayor Mamdani dan yeah, kemudian beliau menyatakan kesediaannya untuk ke Jakarta ketika Jakarta menyambut 500 tahun Jakarta.
9: Oke, nanti kita akan ulas lebih dalam soal 500 tahun Jakarta di pertanyaan berikutnya Pak. Ya, sebelum kita masuk sana, saya juga ingin penasaran Pak soal rasio pendapatan dan juga kepemilikan rumah di ibu kota ini masih menjadi perhatian Pak. Antara New York dengan Amerika Serikat dengan Jakarta apa sih bedanya?
10: Jadi Mayor Mamdani itu punya program tentang mixed use, yaitu membangun gedung-gedung atau building-building secara bertingkat naik ke atas.
9: Ya.
10: Kemudian itu yang disediakan untuk bagi warga yang tidak mampu.
9: Okay.
10: Dan itu menjadi program utamanya Mamdani sebenarnya. Nah, saya dalam hal ini saya terus terang belajar ke dia tentang bagaimana mengatur tentang hunian layak.
9: Ya.
10: Jadi di Jakarta ini sebenarnya ketersediaan hunian layak nggak kalah sebenarnya.
9: Okay.
10: Hanya memang ketertiban kita itu belum berjalan dengan baik. Isu-isu tentang masyarakat yang sudah mendapatkan rumah yang layak, kemudian disewakan atau diperjualbelikan kepada yang lain, kalau di Jakarta itu luar biasa.
9: Ya.
10: Sehingga orang yang berhak untuk mendapatkan hunian banyak tidak ditempatin. Bahkan ketika kami membangun sekarang ini rumah susun Jagakarsa yang menurut saya lokasinya cukup baik, strategis, dan sekarang apalagi sudah ada jalan tol, ternyata ketika kami kemarin memindahkan masyarakat yang selama ini tinggal di tempat taman pemakaman umum, karena kan Jakarta punya problem dengan taman pemakaman umum.
9: Yeah.
10: Beberapa sudah mengalami ditumpuk. Ketika kita pindahkan, kemudian kita berikan gratis, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ternyata banyak yang kemudian yang tinggal adalah bukan warga yang kita berikan kesempatan untuk meninggal itu.
9: Yeah.
10: Nah, problem-problem seperti itu saya sudah sampaikan kepada dinas terkait untuk melakukan penertiban, terutama apapun kalau kita mau maju ya.
9: Yeah.
10: Salah satu hal yang utama itu adalah administrasinya mesti benar, lebih tertib, lebih rapi, transparan, terbuka. Yang memang tidak punya hak ya jangan menempati dan sebagainya.
9: Yeah.
10: Jadi saya meyakini kerjasama pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat untuk hal yang berkaitan dengan hunian layak untuk masyarakat itu menjadi hal yang di sisa waktu kepemimpinan saya ini saya akan secara sungguh-sungguh untuk menyediakan itu.
9: Oke, ini juga Jakarta mendapatkan peringkat yang cukup baik ya Pak ya, sebagai kota global. Ini bisa dijelaskan perkembangan ini Pak sejauh ini?
10: Jadi ketika saya menjabat sebagai gubernur, Jakarta ranking 74 dari 156.
9: Oke.
10: Dan di tahun 2026 awal kemarin Jakarta sudah nomor 71 dari 156. Tetapi ada yang baru yang dilakukan oleh Oxford University yang mereka juga melakukan yang sama untuk 1000 kota besar dunia. Jakarta ketika 2024 nomor 305 kemudian menjadi 200 berapa. Dan yang terakhir baru saja keluar minggu yang lalu, Jakarta ranking 140 dari 1000 kota dunia. Jadi mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Kalau di Asia sebenarnya Jakarta itu dibandingkan dengan kota-kota di ASEAN sekarang udah hampir sama, kecuali Singapura ya. Singapura rankingnya jauh, masih jauh lebih baik. Tetapi Bangkok, Manila di bawah kita lah. Bangkok, Kuala Lumpur kita gak kalah dengan kota-kota yang seperti itu. Jadi artinya sebagai kota global, apa yang dilakukan oleh Jakarta udah mulai menampakkan hasil. Dan salah satu kelebihan Jakarta adalah SDM-nya sebenarnya. Tetapi salah satu kelemahannya adalah selalu isu tentang lingkungan. Karena sekali lagi, selama kemudian pembakaran pembangkit listrik maupun industri masih menggunakan batu bara, selama yang berdekatan dengan Jakarta itu pasti akan menimbulkan, memberikan kontribusi terhadap emisi atau polusi bagi Jakarta.
9: Kebijakan aplikatif lainnya yang juga saya bikin elaborasi adalah di tengah indeks ekonomi, Pak ya, banyak masyarakat yang bergantung kepada kebutuhan pokok, harga melonjak, apa yang kemudian menjadi strategi dari Pemprov, Pak?
10: Jakarta sekarang ini tumbuh 5,52%. Inflasinya 2,5%. Dan kemudian investasinya 10,5 miliar US dollar. Jakarta untuk investasi itu nomor satu di Indonesia. Nah, untuk inflasi 2,5 itu terendah se-Jawa Bali. Kenapa Jakarta bisa sekarang ini inflasinya rendah? Karena pengalaman saya panjang sebagai orang yang di pemerintah pusat mengatur urusan inflasi bersama-sama dengan Kemendagri, tentunya saya paham betul tentang itu. Salah satu faktor yang kami lakukan adalah di Jakarta itu ada dua yang kemudian menyumbangkan inflasi tinggi. Satu berkaitan dengan cabai, pasti orang nggak menyangka. Yang kedua adalah daging. Nah, yang berkaitan dengan daging, saya mengizinkan Dharma Jaya untuk mengelola di Ciangir itu cattle atau sapi-sapi olahan. Sekarang ini ada kurang lebih 5.000 sampai dengan 7.000. Jadi ketika kemarin menghadapi Idul Kurban, Jakarta nggak ada isu sama sekali tentang kelangkaan
9: komoditas pangan.
10: Apakah itu sapi, kambing dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, itulah yang membuat inflasi di Jakarta terjaga 2,5% gitu.
9: Kita beranjak kok soal concern Pemprov, Mas Pram, soal menjelang 5 abad. Apa yang dipersiapkan Pemprov untuk tahun depan?
10: Jadi yang paling utama adalah saya memang berpikir tentang Jakarta ini udah waktunya menjadi epicentrum untuk event-event dunia. Dan yang kedua adalah menjadi epicentrum bagi sport tourism. Maka kenapa konser-konser besar yang dulu nggak pernah ada di Jakarta, sekarang di Jakarta hampir setiap bulan itu ada dan di dunia nggak ada. Contohnya, ketika minggu lalu ada konser The Weeknd
9: dua Bapak hari. Bapak hadir ya? Saya hadir.
10: Dan orang tidak menyangka bahwa JIS yang dulu kalau ada konser selalu problemnya adalah kemacetan, karena kita tangani parkirnya sekarang ini semuanya di Ancol, kita hubungkan antara JIS dengan Ancol, dan kemudian ada KRL dan Transpar. Orang happy, karena rata-rata sekarang kalau nonton konser The Weeknd ini mereka pulang ke kediamannya masing-masing itu hanya membutuhkan 25-30 menit. Bahkan kemudian minggu depan ini Y ada konser di sini, dan Y konser di Jakarta di GBK itu adalah untuk kawasan Asia Tenggara termasuk Australia. Dan kemudian saya mendapatkan laporan bahwa penontonnya hampir 52% itu datang dari luar Jakarta, dari luar Indonesia tepatnya.
9: Malaysia, Singapura.
10: Paling banyak dari Australia. Australia, Jepang, Singapura, Malaysia. Saya juga kaget kenapa kemudian orang begitu
9: antusias
10: untuk Y ini ya. Nah, kebetulan pada hari yang bersamaan kita ada yang namanya Jakarta Running Festival.
9: Oke. Okay.
10: Yang diikuti 37.000 pelari. Nah, ini menunjukkan sekarang ini Jakarta begitu colorful dengan event-event besar, termasuk kemudian nanti di bulan November ada Andre Bocelli, kemudian ada Westlife,
9: okay,
10: dan kemudian juga ada Guns N' Roses dan sebagainya. Memang pemerintah DKI Jakarta secara sadar sepenuhnya untuk mendorong ini. Bahkan kemarin saya sudah menyampaikan ke publik, the weekend 2 hari, Pesta Pora selama 3 hari, itu memberikan kontribusi terhadap ekonomi Jakarta mengeliat hampir 250 miliar.
9: Oke, perputarannya cukup bagus ya Pak ya?
10: Sangat bagus.
9: Oke, menjelang Pak Mamdani datang apa dipersiapkan nanti Pak?
10: Kebetulan
9: kan, Jakarta dengan baik.
10: Saya dengan Mamdani itu hobinya sama tentang olahraga.
9: Oke.
10: Jadi beliau juga hobi sepeda, basket, sepak bola. Saya bilang sama Mayor Mamdani, dan juga kebetulan saya bertemu dengan wali kota Paris dan juga wali kota Amsterdam.
9: Oke.
10: Okay. Memang nanti di dalam 500 tahun Jakarta kami akan mengundang klub-klub kesebelasan utama ibu kota.
9: Oke.
10: Okay. Berlin, saya sudah bertemu dengan Mayor Berlin, mereka akan menghadirkan Hertha Berlin. Kemudian untuk Ajax mereka akan untuk Amsterdam mereka akan Ajax, dan mudah-mudahan saya berharap untuk Paris ini PSG bisa main di sini. Dan kalau New York memang sepak bolanya nggak begitu ini, tetapi kami akan mengundang pertandingan New York Knicks misalnya dengan Jakarta lah gitu.
9: Oke, saya jujur ya Pak ya, sebagai warga Jawa Barat tinggal di Cilengsi, apresiasi buat Bapak, banyak perubahan yang saya rasakan. Saya lihat langsung sebagai orang yang mencari nafkah di Jakarta ya Pak, banyak perubahan yang saya rasakan Pak. Jujur dari infrastruktur, kemudian jalan, kemudian yang juga meyakinkan publik adalah lihat Bank Kompas Pak. Surveinya itu menyebutkan di tahun lalu 2025 64,5% puas dengan kinerja Anda Mas Pram. Bisa Anda komentari soal ini?
10: Ya saya memang, terus terang saya malah nggak pernah baca itu.
9: Saya termasuk survei Muda Bicara nih Mas Pram, yang dilakukan di 2026 kemarin di bulan Maret, rata-rata 3 gubernur yang terbaik itu Anda, Bu Serli dan KDM. Gimana Mas Pram?
10: Ya saya kerja aja lah. Jadi dan gini ya, saya memang selalu saya sampaikan bahwa saya akan menyelesaikan hal-hal yang belum selesai dari gubernur-gubernur sebelumnya.
9: Ya.
10: Tadi saya udah cerita tentang JIS yang dulu, kalau mau nonton bola atau nonton konser kan macetnya hampir 2 jam lebih.
9: Ya.
10: Sekarang sudah enggak. Jadi artinya ada progres untuk itu. Termasuk di Jalan Rasuna Said yang dulu ada monorel. Yang
9: sudah tertib sekarang.
10: Sekarang udah bersih kan.
9: Ya.
10: Dan di sana di Waduk Setiabudi segera akan kita bangun jogging track.
9: Oke.
10: Okay. Sehingga alternatif masyarakat untuk pilihan berolahraga itu makin banyak. Bisa di Car Free Day-nya atau bisa di jogging track di
9: termasuk CFD hari Sabtu ya Pak ya?
10: Iya, hari Minggu.
9: Hari Minggu.
10: Hari Minggu.
9: Ada
10: enggak
9: rencana
10: hari
9: Sabtu
10: aja.
9: Juga? Tidak jadi gitu berarti ya.
10: Hari Minggu aja. Karena kalau 2 hari itu menurut saya too much lah. Jadi tetapi di sana di Waduk Setiabudi kami akan membangun tempat untuk jogging track dan sebagainya.
9: Okay.
10: Dan itu dulu kan waduk ini kan bau banget, airnya hitam. Sekarang airnya sudah mulai udah hijau, hanya baunya tinggal sedikit. Dan saya udah minta kepada Dinas Sumber Daya Air untuk segera dibangun jogging track di situ.
9: Oke. Okay.
10: Nah, memang kemudian saya menyelesaikan hal-hal yang dulu nggak terselesaikan.
9: Betul.
10: Apa yang seperti Bang Yos dengan Rasuna Said, Mas Anies dengan JIS, Ahok dengan LRT yang kemarin baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden. Dulu ke LRT-nya kan hanya dari Kelapa Gading sampai Velodrome.
9: Oke.
10: Okay. Kalau hanya itu aja sampai kapanpun LRT itu nggak akan bisa berkembang karena terlalu pendek, tidak menghubungkan kemana-mana. Maka kemudian kenapa saya menarik menyelesaikan sampai dengan Manggarai dan mudah-mudahan tahun 2028 sampai dengan Duku Atas. Kalau itu sudah selesai maka pilihannya menjadi banyak sekali.
9: Okay.
10: Dan transportasi dari selatan sampai utara tidak hanya menggunakan MRT, bisa juga dengan LRT sampai dengan Kelapa Gading, dan nanti akan tersambung LRT-nya ke JIS dan juga ke WUS,
9: okay,
10: ke Halim. Sehingga mudah-mudahan itu akan selesai dalam era ini. Dan yang saya juga lebih senang adalah beberapa terobosan yang kami lakukan itu diapresiasi publik. Contohnya
9: termasuk Pak Prabowo.
10: Termasuk Bapak Presiden, ya. Presiden ya. Sebagai contoh lah, ya mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa dinikmati itu extraordinary concourse, yaitu menyambungkan antara Pullman dengan Grand Hyatt, yeah. Grand Hyatt dengan Kempinski, mm-hmm. Kempinski dengan Mandarin di bawah, dan nanti ada beberapa outlet lagi. Mudah-mudahan kita tidak kalah dengan kota-kota besar dunia yang memang fasilitas underground itu mulai dilakukan.
9: Okay.
10: Bahkan mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan nantinya dari Bundaran HI sampai Duku Atas. Saya membayangkan orang keluar dari Grand Hyatt bawa tasnya, jalan sepanjang lorong di bawah itu sampai dengan Duku Atas, naik di BNI Station, kereta, bandara. Itulah tipikal menurut saya menjadi kota dunia, ya.
9: Ya, banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat dan Anda bekerja dalam diam, Mas Pram.
10: Ya memang ngapain.
9: Oke, terakhir Mas Pram. Biasanya kalau di ibu kota sukses, di RI 1 juga sukses.
10: Saya di ibu kota. saya Gubernur Pramono Anung.
9: Terima kasih untuk waktunya Mas Pram dengan CNN Indonesia. Itulah tadi perbincangan saya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang banyak hal yang disebutkan oleh beliau soal apa saja yang menjadi concern Jakarta dalam U20 Mayor Summit 2026 di Amerika Serikat, dan kebijakan aplikatif apa saja yang diterapkan di ibu kota nanti. Demikian wawancara saya bersama Pramono Anung. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
8: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh nasional dan pengusaha sebagai Dewan Pertimbangan Presiden RI. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya,

0: baja ringan, tidak tipu-tipu.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh nasional dan pengusaha sebagai Dewan Pertimbangan Presiden RI di Istana Negara Jumat sore. Mantan Menko PMK Pratikno ditunjuk sebagai Kepala Wantim Pres, sementara Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Selain itu, mantan Kepala Badan Komunikasi RI M. Kodari bertindak sebagai Sekretaris Wantim Pres. Pelantikan Wantim Pres ini menandai terbentuknya kembali Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
2: Yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan dia bersumpah.
1: Presiden melakukan reshuffle kabinet pada sejumlah posisi di Kementerian Bidang Ekonomi. Perubahan ini berlangsung di tengah pergerakan pasar keuangan domestik dengan indeks harga saham gabungan IHSG yang tertekan dan nilai tukar rupiah yang melemah.
3: Presiden melakukan reshuffle kabinet dengan menambahkan dua posisi Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menko Perekonomian, serta menetapkan satu Menteri Koordinator di bidang hilirisasi, serta mengganti Menteri Perindustrian. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut penambahan dua Wakil Menteri Keuangan dinilai memberikan tambahan ruang bagi Kementerian Keuangan dalam menangani berbagai aspek pengelolaan fiskal.
4: Kita udah tahu beliau. Ya, udah lama di Kemenku, dari kerja juga dari sana. Saya kira beliau menguasai banyak aspek ya, termasuk di anggaran. Oh, saya belum tahu. Pernah di anggaran, pernah di perimbangan keuangan.
3: Perombakan kabinet ini menjadi perhatian ketika IHSG berada di zona merah, sementara rupiah mengalami pelemahan. Perdagangan Kamis IHSG ditutup turun 61,64 poin atau turun 1% ke level 6.009. Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai penambahan jabatan di pemerintahan tidak serta-merta menjadi faktor tunggal pelemahan rupiah atau koreksi pasar saham. Perkembangan data ekonomi Amerika Serikat, kondisi geopolitik Timur Tengah, kenaikan harga minyak mentah, serta imbal hasil obligasi negara maju turut mempengaruhi sentimen pasar.
5: Apa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah termasuk juga terkait dengan pembentukan nomenklatur itu tetap harus kita lihat produktivitas dan efektivitasnya ya. Jadi artinya kita mesti memberikan ruang ya kepada pemerintah untuk bekerja dan menyiapkan tadi ya berupaya untuk bisa menyatakan ataupun mengakselerasi investasi, karena memang kuncinya untuk tahun depan asumsi APBN pertumbuhan itu 6% ya, memang dengan investasi kita agak cukup berat untuk hanya mengandalkan dari sisi konsumsi dan juga apalagi dari sisi belanja pemerintah. Ya artinya belanja pemerintah is gateway aja apa.
3: Setiap tambahan belanja negara termasuk pembentukan nomenklatur baru dinilai perlu diukur dari sisi produktivitas dan efektivitasnya. Dengan penambahan dua Wakil Menteri Keuangan dan penetapan Menteri Koordinator Hilirisasi, pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi fiskal, investasi, dan hilirisasi industri untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi. Desi Aritonang, Muhammad Wahyudi, Bogor, Jawa Barat.
1: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Jabatan baru ini membuat Bahlil Lahadalia rangkap jabatan sebagai Menteri SDM dan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil mengatakan jabatan barunya ini adalah untuk mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto tentang hilirisasi dan transisi energi. Bahlil menegaskan meski rangkap jabatan, ia akan amanah dan melaksanakan tugas negara dengan baik. Bahlil menjelaskan tugas Menko yang diembannya akan mengatur teknis hilirisasi dan investasi, karena dari total 100% investasi yang masuk ke Indonesia, sebanyak 90% ada di sektor ESDM.
6: Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.

0: jabatan eksekusi ke depan. Demikian.
1: Nanti kalau jabatan rangkap jabatan ini akan sementara atau
0: sebenarnya? Kantornya akan di tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi dari total investasi 100%, 90%-nya itu ada di sektor ESDM.
2: Apa alasan Bang Otin membuat Menko baru ini dan sebenarnya nanti tugasnya akan seperti apa? Bedanya dengan Menteri Hilirisasi seperti apa?
0: Nanti alasannya, kalau Menko kan ke Menko aja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis. Jadi kementeriannya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi ke Menko. Itu aja kok biasa ya.
3: Adopsi bus listrik di Indonesia masih di bawah 10%. Syarat pemenuhan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri 40% dianggap membebani pelaku industri.
4: Transportasi menjadi salah satu sektor yang perlu bertransformasi untuk menekan emisi gas rumah kaca dan mencapai target net zero emission 2060. Salah satu yang harus didorong adalah elektrifikasi transportasi publik. Data Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP menunjukkan adopsi bus listrik di Indonesia saat ini masih di bawah 10%. Hal tersebut disebabkan harga bus listrik 2 hingga 3 kali lebih mahal dibandingkan bus berbahan bakar fosil.
5: Itu para operator ini ketika mereka membeli bus listrik itu sekalian investasi untuk charging infrastrukturnya yang membebani finansial mereka. Nah, itu yang mereka berharap dari pemerintah ataupun dari pemerintah lah. Itu apakah ada nih skema-skema kerjasama ataupun insentif yang bisa menurunkan beban biaya mereka. Begitu. Jadi lebih kepada untuk menuju transisi bus listrik ini biayanya itu sangat besar kalau dibebankan semuanya ke operator.
4: Di sisi lain, Wakil Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo, Ahmad Rofiki menyebut, perbandingan permintaan dan ketersediaan armada bus listrik di Indonesia masih terlalu timpang. Kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN 40% untuk bus listrik masih membebani industri. Pasalnya, rantai pasok komponen lokal seperti baterai dan suku cadang utama belum sepenuhnya siap dan masif di dalam negeri.
6: Ini adalah untuk supply baterai, karena baterai sendiri mungkin di kandungan lokal itu bisa sekitar 35-40%. Dan untuk bus sendiri kan kebutuhannya sangat besar, dan juga kita lihat so far di Indonesia memang sudah ada rencana beberapa plan untuk membuat battery cell di Indonesia. Namun pada kenyataannya adalah yang banyak bertumbuh itu lebih ke battery packing. Nah, battery packing itu hanya sekitar 5-10% dari TKDN, sehingga masih kita butuhkan benar-benar banyaknya either perusahaan lokal yang mau langsung memproduksi battery cell di sini atau brand luar yang memang benar-benar berkontribusi dan juga memiliki keinginan serius untuk membuat battery cell factory di Indonesia.
4: Guru Besar Universitas Pertamina juga menyoroti selain komponen dasar, pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM lokal agar industri bus listrik dalam negeri bisa mandiri.
7: Jadi kalau kita bisa punya kemampuan mendesain, kemudian bisa membuat sendiri, itu nilai tambahnya lebih tinggi gitu ya. Itu tantangan besar karena SDM butuh waktu ya. Dan itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kalau enggak, kita digilas sama negara-negara besar yang sudah kuat dalam bidang itu. Gitu.
4: Institute for Transportation and Development Policy mengkalkulasi potensi pengurangan gas rumah kaca di Jakarta ketika bus diesel diganti menjadi bus listrik bisa mencapai 58%. Lalu, jika cakupannya diperluas hingga level nasional, pengurangan gas rumah kacanya bisa mencapai 24%. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Jakarta.
3: Kementerian Transmigrasi mendorong kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan lumbung pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam acara kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Rabu pagi. Viva mengatakan program transmigrasi selama ini telah melahirkan sejumlah pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, program ini telah melahirkan lebih dari 1.500 desa definitif, 466 kecamatan, dan 116 kabupaten kota. Selain menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sejumlah kawasan transmigrasi juga berkembang menjadi sentra produksi pangan, terutama beras. Pemerintah juga mendorong pengembangan produk unggulan daerah, seperti durian dan kopi di Sulawesi Tengah serta pala di Papua. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan diharapkan mendorong industrialisasi sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.
8: Itu kita menginginkan bahwa untuk lahan-lahan produktif yang ada di kawasan transmigrasi akan terus kita tingkatkan untuk produktivitasnya agar dapat memberikan nilai tambah buat masyarakat transmigrasi dan buat daerah. Kita ingin berupaya agar peningkatan produksi pertanian, kemudian produksi nelayan mereka itu bisa semakin meningkat, dan kalau semakin meningkat maka pendapatan masyarakat transmigrasi juga meningkat dan nilai kesejahteraan juga meningkat. Itu yang menjadi fokus kami di dalam tujuan transmigrasi, bukan sekedar berorientasi kepada perpindahan penduduk, tapi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, baik itu masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi yang lokal maupun yang berada dari luar tapi tetap ada di kawasan transmigrasi. Nah, intinya di situ.
3: Pemerintah membutuhkan sekitar 2,5 juta agen perlindungan sosial atau perlinsos untuk menjangkau target 48 juta kepala keluarga terdaftar dalam platform perlinsos digital. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan data penerima manfaat.
9: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam perlindungan sosial digital. Jumlah target tersebut diketahui merupakan setengah dari total populasi keluarga di Indonesia yang perlu dilindungi lewat program kesejahteraan sosial digital. Untuk menjangkau target 48 juta keluarga yang terdaftar dalam perlinsos digital, Kementerian Sosial menggandeng berbagai unsur masyarakat, mulai dari pendamping desa, aparatur sipil negara, elemen pemuda dan mahasiswa, Babinsa, dan Babinkamtibnas untuk dilibatkan sebagai agen perlinsos.
10: Ya, kita butuh sampai 2.500.000 agen perlinsos. Dengan masyarakat luas nanti, ya TNI, Polri, ASN, ya kan, dan Polderwis, ada pendamping desa, ada penyuluh, ada kader KB, semua nanti akan dilibatkan tentu kemudian bersama masyarakat, ya mahasiswa, pemuda, aktivis, wartawan, semua akan kita undang untuk menjadi agen perlinsos.
9: Hingga kini Kementerian Sosial mencatat sebanyak 5,7 juta warga telah terdaftar dalam platform Perlinsos Digital, yakni perlinsos.kemensos.go.id. Pendaftaran 5,7 juta warga tersebut dibantu oleh sekitar 298 agen Perlinsos, mulai dari pendamping sosial yang ada di Kemensos, masyarakat umum, RT/RW, Babinsa, Babinkamtibnas, hingga aparatur sipil negara. Langkah ini dinilai sangat krusial dengan tujuan utama untuk mengurangi kesalahan pendataan atau exclusion error agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari bantuan.
10: 5,7 juta itu dibantu oleh sekitar 298 agen, di mana agen ini terdiri dari seluruh unsur masyarakat, baik itu pendamping sosial yang ada di Kementerian Sosial, masyarakat umum, RT/RW, Babinsa, Babinkamtibmas, nanti ada penyuluh pertanian, pendamping desa, dan semuanya ASN juga sudah dihimbau untuk membantu sesama yang membutuhkan untuk masuk ke dalam perlinsos.
9: Jika sosialisasi dan penguatan instrumen berjalan lancar, Kemensos memproyeksikan skema penuh penyaluran bansos digital untuk program Keluarga Harapan dan Sembako atau BPNT dapat direalisasikan mulai awal tahun 2027 secara langsung kepada para penerima manfaat. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
3: Saat ekonomi belum benar-benar pulih seperti sekarang, salah satu dampaknya adalah lapangan kerja juga kian sulit didapat. Data Kementerian Ketenagakerjaan sejak Januari hingga Agustus 2026 menyebut jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 53 ribu orang. Sebuah jumlah yang signifikan akibat perusahaan melakukan efisiensi atau penutupan.

0: Di kekinian, bekerja adalah kewajiban yang harus dilakukan bagi banyak orang. Apalagi jika dihadapkan dengan fakta kebutuhan hidup yang kian berat plus harga-harga semakin mahal indeks ekonomi. Bagi warga kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, bekerja kantoran atau freelance bisa menjadi pilihan. Namun ketika situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, opsi ini pun sulit diperoleh.
1: Nah, karena kalau aku sendiri sih sebenarnya karena aku freelance doang kan. Terus aku pikir kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan dalam sebulan itu nggak punya pendapatan yang pasti gitu. Jadi harus ada dua pendapatan at least yang primer sama sekundernya. Jadi di luar masuk, di dalam juga masuk gitu sih.
2: Saya yakin bahwa beberapa perusahaan kayak misalkan PNS atau BUMN itu saya merasa bahwa mereka memiliki lebih bisa menjaga karyawannya. Jadi mungkin saya rasa untuk layoff, ya saya agak sedikit berkuranglah kecemasannya.
3: Saya sebagai Gen Z lebih milih 9 to 5 aja, gaji stabil dan ya waktunya juga lebih stabil juga ya.
4: Maka dari itu mungkin saya dari freelance ini mungkin tujuannya pasti ke arah kerjaan kantoran pastinya. Cuman untuk sekarang saya sebagai Gen Z yang muda ini mungkin lebih menikmatin freelance.
5: Ya kantoran yang fix, karena kalau saya pribadi dan saya juga mewakili milenial menyukai kepastian, rutinitas yang itu banyak ditawarkan sama jam kerja yang seperti ini.
0: Itulah yang menjadi harapan masyarakat. Namun faktanya sekali lagi, kerja layak bakal masih sulit dicari. Dengan kata lain, peluang kerja layak yang masih terbatas. Kaum muda di sejumlah negara berjuang mencari pekerjaan layak, sementara perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan ketidakpastian kebijakan perdagangan berisiko justru merusak pasar kerja. Baru-baru ini, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 53 ribu orang. Hal ini disebabkan melemahnya industri manufaktur yang selama ini menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Perang dagang dan memanasnya geopolitik global turut mengerek harga minyak mentah dunia yang berimplikasi pada meningkatnya ongkos produksi. Hal ini juga memicu efek domino pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Investasi asing belum mampu menyerap tenaga kerja seperti 10 hingga 15 tahun lalu karena tidak berfokus pada industri padat karya. Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilet, tingginya angka PHK diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, bahkan awal tahun 2027. Celakanya hal ini bisa berdampak pada tidak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4%. PHK berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat sekaligus meningkatnya fenomena pinjaman online atau pinjol.
6: Ya cukup ironis dan perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah gitu. Jadi itu beberapa efek samping ketika misalnya masyarakat tidak terkena PHK dan di dalam periode waktu tertentu dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka akan menggunakan tabungan mereka untuk konsumsi, kemudian juga mereka akan menggunakan utang atau pinjaman ketika tabungan mereka sudah habis seperti itu.
0: Di titik ini, pemerintah harus segera memetakan dan memberikan insentif bagi industri strategis untuk mengurangi angka PHK. Misalnya dengan pembebasan bea masuk bahan baku impor, subsidi listrik, atau subsidi bahan bakar bagi pelaku industri. Untuk jangka panjang, diperlukan revitalisasi industri dan memperbaiki investasi agar masuk pada sektor industri yang bersifat padat karya. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Ruli Kurniawan, saya Elvira Karunisa.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
6: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
8: Iya.
7: Dia selalu high call.
8: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Iya, kalau begini.
6: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
9: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
6: Agar publik mendapat kejelasan.
10: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
11: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
10: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
12: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect
10: tapi
12: jelas.
10: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
12: tidak
10: tadi.
12: Tidak hanya
10: kan begitu.
6: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: selamat makan.
1: Ribuan lalat mengganggu aktivitas belajar siswa SD Negeri 3 Bulung Cangkring di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bahkan sejumlah siswa terlihat menyantap MBG di tengah serbuan lalat. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat mengalami peningkatan sebanyak 10%. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan tren penyakit ISPA.
2: Jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat meningkat sekitar 10%. Kasus didominasi anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh lebih rentan terhadap serangan virus. Puskesmas belum dapat memastikan diagnosis influenza tipe A karena keterbatasan fasilitas laboratorium. Namun, pasien tetap ditangani sesuai kondisi klinis. Pasien yang mengalami sesak napas langsung dirujuk ke rumah sakit.
3: Tapi kita di sini memang menangani pasien dengan jumlah infeksi saluran pernafasan atas. Apakah itu nantinya karena influenza ataupun karena virus yang lainnya, itu memang mengalami kenaikan sekitar 10% pada anak, pada dewasa ataupun lansia.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kemenkes. Menurutnya kenaikan kasus ini masih ringan dan belum mengarah ke wabah.
4: Apa kenaikannya kecil sekali dan akan dianggap ini sebagai outbreak ataupun wabah atau apapun kalau kenaikannya di atas 100%. Ini normal-normal aja baru 15%. Dengan demikian ini masih dianggap sebagai mild dan low.
2: Meski situasi terkendali, warga diminta tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Lalu bagaimana upaya penanganan kasus ISPA di Jakarta? Kita bahas bersama Ibu Sri Puji Wahyuni, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta. Selamat sore, Ibu Puji.
5: Selamat sore, Mas Ruli.
1: Terima kasih, Ibu Puji, sudah bergabung. Terima kasih, Ibu. Ibu Puji, ini kasus ISPA di Jakarta disebut mengalami peningkatan. Mungkin tadi dikatakan tidak terlalu signifikan kenaikan saat ini, namun dari wilayah DKI Jakarta mana saja yang mengalami peningkatan kasus ISPA ini, Bu Puji?
5: Ya, baik. Mungkin seperti yang tadi disampaikan Pak Gubernur, seluruh wilayah DKI Jakarta mengalami peningkatan untuk kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini. Kalau dari data kami, yang kami pantau mungkin ada beberapa wilayah yang kunjungan untuk kasus ISPA-nya tertinggi. Antara lain-lain mungkin Cengkareng, Cakung, Cilincing, Tanjung Priuk dan Duren Sawit dan punya kegiatan pemantauan untuk seluruh wilayah untuk infeksi atau penyakit saluran nafas akut ini.
1: Baik, Bu Puji, ini faktor utama yang menurut Dinas Kesehatan merupakan menjadi pendorong kenaikan kasus ISPA ini diakibatkan apa sebenarnya, Bu Puji? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa wilayah mengalami peningkatan cukup signifikan tuh di wilayah Cengkareng, Cakung, Cilincing dan juga Duren Sawit, seperti hal daerah tersebut kan daerah yang bisa dikatakan daerah transit ya Bu ya, Cengkareng, Cakung, Cilincing itu apakah juga menjadi penyebaran infeksi ISPA yang terjadi di sana cukup tinggi akibat adanya pergerakan mobilisasi cukup tinggi juga di sana, Bu Puji?
5: Ya, kalau kita bicara tentang peningkatan kasus, kita nggak bisa melihat dari satu sisi saja tadi ya. Ada beberapa hal yang harus kita lihat, misalnya konsentrasi dari virus misalnya ya, atau bakteri di sekitar situ, kemudian juga dari iklim, kemudian juga dari kualitas udara, mobilisasi penduduk, dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang saling terkait gitu ya. Kalau kita tahu ISPA itu disebabkan oleh bisa virus ataupun bakteri ya, kemudian pergerakan menyebabkan penularan lebih cepat ya, artinya dari satu orang ke lain. Dan kemudian bagaimana dengan iklim dan kualitas udara? Mungkin kalau dua hal ini, itu juga akan membuat saluran nafas kita menjadi rentan ya daya tahan tubuh, daya tahan saluran nafas kita berkurang karena iritasi misalnya debu atau polusi, sehingga saling terkait satu sama lain. Jadi faktornya itu kita nggak bisa tentukan satu faktor aja.
1: Jadi ada beragam faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan dari kasus ISPA terjadi di Jakarta khususnya. Ini kalau dari kelompok ya, yang bisa dikatakan mengalami dampak atau menjadi peningkatan kasus ISPA ini lebih dari kelompok seperti apa, Bu Puji, gitu?
5: Ya, kalau tadi Mas Ruli sudah sampaikan, salah satu faktornya adalah mobilitas ya, mobilitas penduduk. Jadi kita tahu bahwa di DKI Jakarta yang mobilitasnya paling tinggi adalah orang dewasa ya, usia produktif yang bekerja dan lain sebagainya. Dan itu betul datanya bahwa dewasa itu hampir 48% data kasus ISPA di dewasa. Kemudian di balita yang kelompok rentan, kalau balita itu 22%, kemudian remaja 13%, dan lansia 11%, sedangkan anak-anak lebih kecil lagi yaitu 6%.
1: Baik, Bu Puji, kalau dari sisi gejala gitu, ketika kita mulai, bisa katakan mulai terinfeksi terkait dengan ISPA ini, apa sebenarnya gejala-gejala yang mungkin akan dirasakan oleh penderita ketika mulai terinfeksi ini sebagai bentuk antisipasi mencegah penularan berikutnya, Bu Puji?
5: Ya, baik. Karena ini infeksi saluran pernafasan akut ya, artinya ada demam biasanya, kemudian batu, ada pilek biasanya, kemudian juga kalau penyebabnya virus bisa sakit-sakit di tubuh badan gitu ya, seperti ngilu-ngilu dan seperti itu sih.
1: Baik.
5: Dan ini karena kita tadi tahu bahwa siapapun yang memiliki gejala ini artinya dia harus sudah bertanggung jawab ketika harus pergi kemana dan lain sebagainya, itu harus pakai masker sebetulnya.
1: Baik.
5: Supaya penularannya nggak cepat ya.
1: Berarti ada himbauan buat masyarakat misalnya dengan kondisi kualitas udara, cuaca, mobilitas yang tinggi, kasus ISPA yang dikatakan sedang naik saat ini, himbauan dari Dinas Kesehatan seperti apa kepada masyarakat di Jakarta terkait untuk mencegah semakin menyebarnya kasus infeksi ISPA ini sendiri, Bu?
5: Iya, mungkin ada beberapa strategi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya, baik untuk diri kami sendiri. Baik. Dinas Kesehatan kita punya pemantauan ya, deteksi bagaimana kasus di DKI Jakarta. Namanya surveillance ya, kemudian kita juga melakukan komunikasi resiko kepada masyarakat, salah satunya mengedukasi masyarakat, baik itu tentang gejala, kemudian pencegahan, dan bagaimana ketika mereka merasakan gejala lebih berat harus kemana gitu. Jadi artinya masyarakat diminta untuk ketika sakit tapi masih harus mobilisasi bepergian, tentu saja gunakan masker, karena setiap orang punya tanggung jawab. Ketika dia sakit, dia tidak boleh menularkan ke orang lain. Dan kita pun yang sehat ketika berada di kerumunan atau orang banyak, kita lebih baik pakai masker ya, karena kita tahu ISPA tadi sedang naik.

0: Ya.
1: Kemudian yang kedua tetap melakukan perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat. Yang pertama ya makanan harus dijaga, harus gizi seimbang. Kemudian juga aktivitas fisik jangan ditinggalkan ya. Kemudian juga mencuci tangan setiap habis apa dari luar rumah dan lain sebagainya sebelum makan dan lain sebagainya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah tetap cukup istirahat. Karena kita tahu orang Jakarta ini mungkin tidurnya nggak sebanyak di daerah lainnya kali karena sibuk ya macet. Jadi kualitas tidur itu juga harus menjadi hal yang diperhatikan gitu.
0: Baik, itu kalau dari bagaimana kita menjaga diri kita dan juga masyarakat sekitar. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, Bu, terkait dengan adanya lonjakan kasus ISPA dan juga mobilisasi masyarakat, bisa dikatakan mungkin semakin penghujung tahun akan semakin besar mobilisasinya gitu, dan juga kondisi cuaca yang juga makin tidak menentu di tengah musim pancaroba saat ini. Bagaimana penguatan dari fasilitas kesehatan di DKI Jakarta sendiri terkait dengan misalnya stok obat terkait dengan infeksi ISPA, kemudian juga layanan kesehatan primer yang lain gitu. Bagaimana dalam menyikapi hal tersebut, Bu?
1: Ya, baik. Kita Dinas Kesehatan punya punya asesmen terhadap kasus, baik itu kasus, kemudian termasuk tadi yang ditanyakan adalah FASKES ya, artinya fasilitas kesehatan di DKI Jakarta, baik itu ketersediaan tenaga kesehatannya, kemudian yang antisipasi terhadap kasus yang infeksi saluran pernafasan berat, artinya memerlukan perawatan ya, itu juga ruang rawatnya kita hitung berapa kapasitas sampai saat ini bornya, kemudian juga ruang-ruang isolasi kita hitung dan lain sebagainya, itu penyiapannya termasuk obat ya. Memang untuk ya untuk obat kalau gejalanya ringan itu biasanya dengan obat-obat yang menghilangkan gejala seperti obat demam, obat batuk itu sudah cukup ya. Tapi kita harus ingat bahwa ada populasi-populasi beresiko atau rentan seperti balita, lansia, ibu hamil ini yang harus kita jaga karena ditakutkan kalau mereka terkena kan lebih berat ya. Nah, itu yang kita siapkan juga, kita hitung berapa sih rata-rata yang masuk dengan gejala lebih berat, misalnya pneumonia ya. Saat ini memang lebih banyak pneumonia pada anak-anak. Kita siap, kita hitung berapa sih kemampuan, kapasitas rumah sakit maupun FKTP ya, fasilitas pelayanan tingkat pertamanya. Jadi hal itu kita lihat setiap hari gitu ya, sampai menjadi bagian dari penilaian kita terhadap kesiapan Kota Jakarta dalam menghadapi peningkatan kasus.
0: Baik, yang paling penting adalah bagaimana kita mawas diri terkait dengan kondisi cuaca, mobilisasi, dan yang lainnya terkait dengan peningkatan kasus infeksi ataupun juga ISPA yang ada di DKI Jakarta khususnya. Dan juga bagaimanapun, kalau sudah merasakan gejala, jangan segan-segan untuk memeriksakan diri Anda dan langsung proteksi diri Anda, karena juga akan memproteksi keluarga dan juga masyarakat sekitar. Terima kasih Bu Fuji sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Kita berharap yang terbaik dengan kondisi cuaca, dan juga masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Terima kasih Bu Puji sekali lagi.
1: Terima kasih Mas Ruli, selamat sore.
0: Dan serbuan lalat di Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah belum juga teratasi. Keluhan warga bahkan meluas hingga lingkungan sekolah. Inilah video amatir yang memperlihatkan aktivitas siswa SD Negeri 3 Bulung Cangkring Kudus yang menyantap sajian MBG ditemani ribuan lalat. Tidak hanya saat menyantap MBG, kondisi serupa disebut terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sekolah yang berjarak sekitar 200 meter dari kandang ayam ini mengaku sudah lama menghadapi persoalan lalat, namun pada September jumlah lalat semakin meningkat. Kondisi ini membuat Pemkab Kudus turun langsung. Kini Pemdes diminta segera membentuk tim bina lingkungan yang diberi tenggat waktu 1 minggu. Pemkab bahkan membuka kemungkinan akan menutup kandang jika upaya itu tidak berhasil.
2: Naikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh dan apa membuat belajar mengajar itu terganggu. Anak-anak setiap fokus sedikit, Pak ada lalat, Pak ada ini di meja itu juga banyak. Di setiap meja itu sangat penuh sekali untuk apa lalatnya. Ya karena kita sudah pakai lem lalat itu banyak sekali. Nah, apalagi pada saat

0: makan ini ya, makan MBG ini benar-benar lalatnya.
1: Krisis air dampak kemarau ekstrim dialami warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mendapatkan air bersih, warga mengandalkan sumur tua di tengah hutan. Sementara warga desa Sisir, Kabupaten Manggarai Timur, 4 bulan terakhir harus berjalan kaki 1 hingga 3 kilometer untuk mencari air di lembah.
2: Manfaatkan dulu. Dampak kemarau panjang, sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami krisis air bersih. Salah satunya di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah. Sekitar 5 bulan dilanda kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga memanfaatkan sumur tua di tengah hutan. Sedikitnya terdapat 5 sumur kecil yang silih berganti digunakan warga untuk mengambil air. Meski kedalamannya tak sampai 2 meter, sumur-sumur tua tak pernah kering meski digunakan oleh ribuan warga setiap hari.
3: Musim kemarau ini lah air tua akibat itu kan biasa kami ini dari air pam yang dari Gunung Mangkol. Karena air pam tuh kekeringan juga, jadi kami itu jadi warga tuh sumber mata air satu-satu. Dari sinilah ngambil lah yang lain-lain, perigi-perigi yang biasa sumur-sumur tuh kering semuin.
2: Warga berharap pemerintah bisa memfasilitasi sumur bor di dekat permukiman warga. Demi mendapatkan air, warga di Desa Sisir, Kecamatan Elar Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur harus berjalan kaki sekitar 1 hingga 3 km dengan menuruni lembah dan mendaki. Sejak 4 bulan terakhir, sumur-sumur di sekitar permukiman warga mengering. Satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan berada di Nuling, Desa Sisir. Namun debit air sumur yang sangat kecil membuat warga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan beberapa jerikan air. Air yang didapatkan pun tidak selalu dalam kondisi bersih. Warga harus menyaringnya terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengangkut air dalam jumlah banyak, warga harus menyewa motor dengan biaya sekitar Rp10.000 per jeriken.
4: Kami harus bangun jam 3 pagi, bahkan jam 2 pagi supaya bisa mendapatkan air yang banyak. Dan itu antriannya itu sampai jam 6 pagi saja. Terus untuk masyarakat yang datang setelah jam 6 ke atas, itu wajib tunggu 2 sampai 3 jam supaya bisa mendapatkan air, dan itu pun hanya bisa dapat 5 serigen saja.
2: Krisis air berdampak pada lebih dari 140 kepala keluarga di Desa Sisir. Dusun Nganta menjadi wilayah yang paling terdampak dengan lebih dari 60 kepala keluarga.
1: Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut.
5: Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras mengalami kenaikan di seluruh rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Pada rilis di Jakarta Kamis 1 Oktober, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, merinci bahwa secara umum pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,81% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi langsung pada inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769.
6: Yang pertama, di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,61% secara mantumannya. Dan 4,93 untuk di tingkat grosir terjadi inflasi secara year on year-nya. Untuk di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,80% secara mantuman, dan secara year on year-nya di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 3,73%.
5: Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso, mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Dwi juga mencermati langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
7: Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langka di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, kan? Dalam tata kelola pangan, ketika pemerintah menguasai pangan dalam jumlah yang kecil, kalau beras ya, pemerintah itu total itu hanya menguasai 11,7% dari total produksi. 11,7%.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
6: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat. Sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
5: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health. Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

Liburan ke Jepang belum lengkap tanpa berburu oleh-oleh di Don Quixote. Jaringan toko dengan banyak promo spesial yang terkenal dengan produknya yang lengkap dan buka hingga larut malam ini menjadi destinasi favorit wisatawan dunia, termasuk dari Indonesia. Dan tidak hanya menawarkan pengalaman berbelanja labirin yang unik, tetapi juga makin ramah bagi wisatawan Muslim.

0: Konnichiwa. Hari ini saya ada di kawasan belanja favorit turis di Tokyo. Dan pastinya kita mau cari ore-ore serta kebutuhan lifestyle di Don Quixote. Ayo.
1: Don Quixote merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jepang yang terkenal dengan susunan barang yang padat dan atmosfer belanja yang luar biasa energik. Toko ini memiliki ratusan gerai di berbagai kota, mulai dari Tokyo, Osaka, Kyoto, hingga Hokkaido.
0: Japan.
1: Don Quixote didirikan pertama kali pada tahun 1989 di Fuchu, Tokyo. Konsep unik berbelanja labirin ini sengaja dirancang agar pengunjung merasakan sensasi berburu harta karun saat menjelajahi setiap lorongnya. Bagi turis asal Indonesia, tempat ini menjadi one-stop shopping untuk segala hal, mulai dari kosmetik, cendera mata, hingga jajanan khas.
0: Setiap sudut Don Quixote ini selalu bikin penasaran, apalagi buat kita yang suka cari produk unik atau pernak-pernik khas Jepang buat dibawa pulang.
1: Bagi wisatawan muslim dari Indonesia, Don Quixote juga semakin ramah untuk dikunjungi. Di beberapa gerainya, tersedia beragam puluhan produk bersertifikat halal, termasuk makanan ringan, bumbu masak, hingga kebutuhan sehari-hari. Produk-produk ini umumnya diberi penanda khusus agar lebih mudah ditemukan oleh wisatawan.
0: Minasan, ini lihat ya, tempat barang-barang halal. Sudah banyak ya, semua halal ya. Banyak halal. Saya bisa jadi lebih tenang deh, beli oleh-oleh buat teman-teman di Indonesia.
1: Seluruh kebutuhan perjalanan bisa dipenuhi dalam satu tempat. Tidak heran, banyak wisatawan menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi setiap lorong Don Quixote untuk menemukan produk-produk menarik.
0: Barang ini cuma di Don
1: Quixote. Jepang cukup terkenal dengan berbagai snack yang unik dan enak-enak. Don Quixote pun menyediakan banyak sekali pilihan snack dengan beragam rasa yang unik-unik dan pastinya banyak disukai orang Indonesia.
0: Ini orang Indonesia suka, enak banget ya. Baked cheese, enak banget ya. Harus coba. Ini orang Indonesia suka banget ya. Mochi rasa, kinako ya, kinako tahu? Orang Jepang suka kinako, coba ya. Dan halal.
1: Toko Don Quixote yang saya kunjungi ini memiliki 4 lantai. Dari lantai khusus cemilan, saya mau beranjak ke bagian kosmetik. Jepang juga terkenal dengan produk body care seperti sunscreen hingga makeup yang memiliki kualitas sangat bagus.
0: Kalau belanja di sini, memang halus lama ya. Di sini banyak barang yang menarik. Kadang niatnya cuma beli satu barang. Emplannya malah bawa satu kantong penuh.
1: Salah satu alasan Don Quixote menjadi tujuan favorit belanja para pelancong adalah toko ini menyediakan layanan tax-free untuk pembelian dengan syarat tertentu. Cukup menunjukkan paspor saat bertransaksi, wisatawan pun dapat berbelanja dengan harga lebih murah. Don Quixote juga memberikan kupon diskon untuk turis asing loh.
0: Ya, walaupun saya tidak dapat tax-free karena saya orang Jepang. Setidaknya, di sini saya bisa belanja dengan cashless. Tinggal pakai kartu ini saja. Prosesnya cepat dan gampang, tidak perlu pusing-pusing hitung kembalian.
1: Kemudahan bertransaksi di mancanegara memberikan keleluasaan penuh bagi para traveler untuk menikmati momen liburan. Dengan kartu kredit Danamon JCB Precious, setiap transaksi pembayaran lifestyle, dining, maupun shopping di Jepang menjadi sangat praktis. Kartu ini juga memberikan kenyamanan ekstra seperti akses ke airport lounge serta kemudahan penataan anggaran liburan. Berbelanja efisien, berburu produk pilihan, dan menikmati kebudayaan lokal tanpa kendala finansial membuat perjalanan liburan semakin berkesan. Pengalaman seru di Don Quixote menjadi bukti betapa mudahnya menjelajahi Jepang saat semua kebutuhan transaksi terlaksana secara lancar.

0: Dan masih tentang jalan-jalan, berbagai tawaran menarik diberikan dalam Mega Travel Fair yang diadakan di Bandung, Jawa Barat. Berkat berbagai potongan tersebut, para konsumen dapat merencanakan dan memilih tujuan wisata mereka dengan biaya yang lebih hemat.
1: Bank Mega bersama Antafaya Tour and Travel kembali menghadirkan Mega Travel Fair fase kedua di Trans Studio Mall Bandung. MTF akan berlangsung mulai 1 hingga 4 Oktober. Pameran yang memberikan berbagai diskon perjalanan baik domestik maupun mancanegara ini merupakan momen tepat bagi Anda yang berencana berlibur pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027. Mega Travel Fair memberikan diskon pembelian tiket pesawat hingga 6,5 juta rupiah plus 5% diskon untuk nasabah Mega First. Kemudian diskon pembelian paket tour and cruise sebesar 10%. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi bagi nasabah Bank Mega.
2: Dan yang paling penting di Bank Mega ini, di Travel Fair ini, kalau nasabah Bank Mega mempunyai poin yang kita namakan MPC Point, itu sangat-sangat berguna sekali. Kita bisa even bisa untuk membeli tiket dan lain-lainnya itu liburan gratis tanpa ada tambahan biaya apapun. Jadi mungkin salah satu bentuk yang sangat paling kita cari di Bank Mega Travel Fair ini. Selain itu juga kita banyak nanti ada acara, ada lelang dan juga ada happy hour ya. Happy hour itu bakal orang pada berebutan untuk mencari tiket yang paling murah atau paket-paket murah up to 1,750 itu sih Pak.
1: Memasuki hari pertama, MTF 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat mulai ramai. Adapun negara tujuan favorit calon wisatawan adalah sejumlah negara di Asia Timur, Shanghai salah satunya.
3: Animonya sangat baik ya. Jadi kita lihat bahwa di hari pertama aja pengunjung sudah cukup banyak. Kemudian tadi bisa dilihat juga beberapa nasabah sudah bertransaksi. Jadi memang MTF fase kedua ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bandung dan Jawa Barat umumnya gitu ya. Kalau untuk target di sebelumnya kita bisa achieve di sales volume itu di 8 bio dan tentunya di saat ini kita ada kenaikan di sekitar kurang lebih sekitar 10 bio. Saya yakin bisa capai angka itu ya karena lihat animo masyarakat juga luar biasa.
1: Banyak pengunjung yang hadir untuk memanfaatkan berbagai penawaran promo dan program yang ditawarkan.
4: Saya mengikuti banyak sekali travel fair. Cuman saya yakin ini tuh salah satu yang paling bagus menurut saya. Jadi kali ini pun juga saya datang untuk mencari tiket ke Hong Kong dan ke London.
5: Gimana tadi penawarannya?
4: Okay, cuman saya masih nunggu untuk yang namanya happy hour. Saya mau coba di happy hour yang akan nanti hari Sabtu.
6: Cukup menarik sih dan udah start from 6 juta terus dengan promo-promo yang dikasih. Itu juga informasinya juga cukup detail sih. Dari mulai visa katanya udah dibantu dan sebagainya, itu menarik sih.
1: Mega Travel Fair merupakan gelaran yang diadakan 2 kali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Bank Mega yang merupakan unit usaha di bawah naungan CT Corp dan berafiliasi dengan CNN Indonesia. Kiki Aryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Based on your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can
1: do. Ada mangsa baru, Nico. Kita kasih manisnya dulu.
2: Saya menang.
3: Yes.
1: Saatnya gue permainkan dan meraup keuntungan.
2: Main kayak saya mah gak akan benar-benar bisa menang, Pak. Tabungan habis. Mulai pinjam uang temen, pinjam lewat aplikasi. Mulai hari ini, saya gak akan nyentuh judo lagi, Pak.
4: Judi online bukan sekedar permainan. Di balik iming-iming kemenangan, ada risiko kehilangan harta benda, masa depan, bahkan konsekuensi hukum. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Hentikan judi online sebelum semuanya terlambat.

0: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
1: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Mitch Baker menjadi bintang lapangan dengan mencetak 5 gol. Dukungan keluarga para pemain pun turut mewarnai jalannya pertandingan.

0: Laga dramatis tersaji di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Kamis malam saat timnas sepak bola Indonesia harus unggul selisih gol yang lebih baik dari Malaysia. Timnas Garuda berhasil mencetak 6 gol di babak pertama. 4 gol diantaranya dicetak Mitch Baker di menit ke-11, 20, 37, dan 42. 2 gol tambahan dicetak Rizky Ridho di menit 32 dan Justin Hubner di penghujung babak pertama. Di babak kedua, 4 gol tambahan seluruhnya dihasilkan di masa injury time. Di menit 90, Luke Vickery mencetak gol ke-7. Harapan masih terbuka setelah Kevin Dix mencetak gol di menit 90 plus 6. Indonesia akhirnya memastikan lolos ke final setelah Mitch Baker kembali mencetak gol di menit 90 plus 7 dan mengubah skor menjadi 9-2.
1: Crazy game. I mean, I think that's the most crazy game I've ever played in, but just reiterating what coach said, the fans were amazing. They got us over the line and they're the reason we play for this country. This is the reason that we work so hard is to win for the country. So that was our motivation to get over the line and we'll enjoy tonight, but we have a final to play and we have to, you know, so we're striving to win Indonesia's first trophy. So that's what our focus is on now.
0: Kebahagiaan juga dirasakan Jennifer Koppen, istri dari pemain timnas Justin Hubner. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Jennifer mengaku bangga saat sang suami bisa menyumbangkan gol untuk Indonesia. Setelah pertandingan, Jennifer dan sang anak kemudian menghampiri Justin Hubner untuk memberikan ucapan selamat. Momen itu berlangsung hangat ketika Justin mencium sang istri dan putri tercintanya. Jennifer pun menuliskan pesan penuh dukungan untuk Justin, yaitu bangga sekali pada suamiku dan juga seluruh pemain timnas. Momen kebahagiaan pun dibagikan pemain timnas yang melakukan video call kepada sang kapten Jai Itzes yang sedang mengalami cedera. Satu persatu pemain bergiliran melakukan ucapan selamat kepadanya yang absen dalam laga ini. Di final FIFA Asian Cup 2026 yang akan digelar Senin 5 Oktober, timnas Garuda akan berhadapan dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi mancanegara. Dua orang pemuda melakukan penyerangan di sebuah sekolah menengah pertama di Torreon, Meksiko menggunakan senjata tajam dan alat peledak. Akibatnya wakil kepala sekolah tewas dan 3 lainnya terluka. Sementara di Carolina Selatan, Amerika Serikat, lebih dari 60 kendaraan terlibat.

0: pengguna komuter lain patut waspada. Ada aksi pencurian tas penumpang di KRL tujuan Bogor, Jakarta viral di dunia maya. Pelaku ditangkap di stasiun Tebet. Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto ini viral di dunia maya. Tidak hanya karirnya yang malang melintang di kepolisian, tapi karena sang jenderal ternyata pernah menjadi finalis cover boy majalah era tahun 80-an. Visi Kota kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Kampung Siomay di Kemayoran, Jakarta. Disebut Kampung Siomay karena di sini puluhan tukang siomay berkumpul. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Pahlawan keluarga, seorang pengemudi ojek online atau ojol meninggal dunia saat membawa penumpang di Jalan Raya Serua Permai, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Korban diduga meninggal karena kelelahan mencari nafkah. Insiden tragis dialami seorang pengemudi ojek online bernama Ansyori yang berumur 67 tahun. Ansyori diduga kelelahan lalu terjatuh saat membawa penumpang di Jalan Raya Serua Permai, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 1 Oktober 2026. Usai terjatuh, Ansyori meninggal dunia, sementara penumpang yang diboncengnya mengalami luka-luka. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Kabupaten Tangerang, Banten.
1: Diduga meninggal karena sakit. Jadi kronologinya beliau pengemudi ojek online menjemput penumpang di Serua Permai, lanjut mengarah ke stasiun Sudimara, tepatnya di Jalan Serua Raya. Kendaraan sepeda motor yang dikendarai mengalami hilang kendali, lalu terjatuh di TKP.
0: Viral di media sosial, aksi pencurian tas penumpang yang tertinggal di dalam kereta komuter tujuan Bogor, Jakarta Kota pada Selasa pagi. Usai dikenali melalui CCTV, pelaku ditangkap di stasiun Tebet. Saat menerima laporan kehilangan, petugas langsung melakukan pengecekan lewat kamera CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di stasiun Tebet pada Kamis 1 Oktober 2026. Penangkapan dilakukan petugas dengan mengenali ciri-ciri pelaku yang terdeteksi menaiki KRL relasi Bogor-Jakarta Kota dari stasiun Universitas Indonesia. Saat diinterogasi petugas stasiun Tebet, pelaku mengakui perbuatannya mencuri tas penumpang berisi laptop, telepon seluler, dompet, dan kartu identitas. Korban langsung membuat laporan ke polisi. Pelarian seorang perempuan pencuri uang penunggu pasien rumah sakit di Lamongan, Jawa Timur harus berakhir. Pelaku ternyata sudah 5 kali mencuri di rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Adapun di Garut, Jawa Barat, seorang pria juga viral setelah diduga sengaja meletakkan kakinya di bawah mobil agar terlindas demi mendapatkan uang ganti rugi.
2: Kamera pengawas merekam ulah seorang pria di Simpang Maktal, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman video, pria tersebut awalnya berjalan menuju ke arah tengah Simpang Maktal di tengah arus lalu lintas yang padat. Beberapa saat kemudian, ia diduga sengaja mengarahkan kakinya agar terlindas roda mobil untuk menciptakan kesan dirinya adalah korban kecelakaan. Pria tersebut kemudian mengejar mobil yang tidak sengaja melindas kakinya. Kepada pengendara mobil, pria tersebut meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi. Namun menolak ketika hendak dibawa ke klinik kesehatan terdekat untuk berobat. Aksi ini diduga merupakan tindakan pemerasan dengan modus menjadi korban kecelakaan. Video dugaan pemerasan ini pun menjadi viral di media sosial. Sementara di Jawa Timur, ulah seorang perempuan juga menjadi viral. Ia mencuri uang tunai senilai 2,5 juta rupiah di dalam tas milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sugiri pada Senin 21 September lalu. Saat beraksi, pelaku yang merupakan pencuri spesialis di rumah sakit ini berpura-pura menjadi keluarga pasien. Setelah lebih dari sepekan buron, pelaku ditangkap di rumahnya. Dari lokasi penangkapan, polisi turut menyita barang bukti sisa uang hasil pencurian sebesar 500 ribu rupiah. Tidak hanya

0: Hanya di Lamongan, pelaku mengaku sudah 5 kali mencuri di rumah sakit hingga pusat perbelanjaan di wilayah Bojonegoro. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Presiden Prabowo resmi melantik Kapolri baru, yaitu Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selain jejak karirnya malang melintang di dunia kepolisian, sang jenderal ternyata pernah menjadi finalis cover boy majalah era tahun 80-an. Seperti apa para sang jenderal di masa muda? Berikut liputannya.
2: Kamis pagi, jalan karir Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berbuah manis. Sang jenderal bertubuh tinggi itu akhirnya disahkan oleh DPR sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Lalu Ketua DPR RI Puan Maharani mensahkan bahwa Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto pantas menduduki jabatan Kapolri usai melakukan fit and proper test.
3: Selanjutnya, kami meminta persetujuan pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto SIK SH MSI sebagai Kapolri. Apakah dapat disetujui?
4: Demi Allah, saya sumpah.
2: Selang beberapa jam, yakni pada Kamis siang, Presiden Prabowo Subianto pun melantik sang jenderal. Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengucapkan sumpah dan resmi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Langkah pertama sang jenderal dalam kerjanya adalah melakukan konsolidasi internal Polri serta melanjutkan berbagai program yang dilakukan oleh Kapolri sebelumnya.
5: Kemudian juga penegakan hukum yang adil dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu polisi bersama masyarakat. Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat.
2: Namun, dibalik kinerja dan karir Jenderal Suyudi Aryo Seto yang moncer di kepolisian, ada sesuatu yang menarik perhatian warganet pada masa lalunya. Wajah tampang sang jenderal ternyata sudah ada sejak muda. Sejumlah warganet mengunggah sang jenderal saat berusia muda menjadi salah satu semifinalis Cover Boy, sebuah majalah pada era tahun 80-an. Dalam unggahan tertulis, sang jenderal Suyudi Aryo Seto saat itu berusia 16 tahun, seorang siswa SMP negeri bertinggi badan 171 cm dan berat 52 kg. Saat itu Suyudi Aryo Seto satu ajang dengan Gugun Gondrong dan aktor Kendi Satrio. Tidak hanya foto sang jenderal saat menjadi cover boy, sejumlah warganet juga membagikan bagaimana sang jenderal merayakan kelulusannya saat SMA. Dalam unggahan sejumlah teman Suyudi Aryo Seto terlihat berebut berfoto. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sisi Kota kali ini akan mengajak kita mengunjungi Kampung Siomay di Kemayoran, Jakarta. Disebut Kampung Siomay karena di sini puluhan tukang siomay berkumpul. Redaksi segera kembali.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
2: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
1: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN.

0: CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.

Jajanan siomay mungkin sudah biasa bagi kita. Namun di sebuah permukiman di kawasan Kemayoran, Jakarta, siomay bukan sekadar makanan, melainkan sumber penghidupan utama. Kampung ini pun dikenal dengan sebutan Kampung Siomay karena di sini puluhan tukang siomay berkumpul, mulai dari membuat hingga berkeliling untuk menjajakan siomay. Berikut sisi kota.

0: Wah, sepiring somai hangat disiram bumbu kacang yang kental terus ada kecapnya. Rasa-rasanya sulit sekali ditolak. Kira-kira proses pembuatannya seperti apa dan adanya di mana ya? Ikuti saya yuk.
1: Sejak pagi hari, aktivitas di salah satu rumah di RT 10 RW 04 Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat sudah terlihat sibuk. Di dapur ini, adonan ikan tenggiri diolah menjadi jajanan siomay.
0: Ini tenggiri apa berarti?
2: Ini tenggiri. Ya.
0: Sama ada ikan lain nggak, Pak?
2: Rebon, udang rebon.
0: Oh, udang rebon. Ya. Sekali produksi gini berapa, Pak, tenggiri?
2: Hari ini karena ngadungnya sedikit, ya sedikit tergantung bikinnya siomay gitu.
0: Berapa Pak biasanya, Pak?
2: Kalau hari ini cuma pakai 3 kilo.
0: 3 kilo.
2: Iya.
0: Udangnya berapa, Pak?
2: Udangnya setengah kilo, udang rebon.
1: Adonan ikan tenggiri dicampur dengan tepung dan bumbu, kemudian dibentuk satu persatu. Tidak lupa bahan pelengkapnya, seperti sayur kol dan juga telur juga disiapkan. Dalam satu hari, rumah produksi siomay milik Damuri bisa memproduksi ratusan hingga ribuan butir siomay, yang kemudian didistribusikan ke para pedagang keliling. Cerita Kampung Siomay tak lepas dari sosok Damuri yang bertahun-tahun lalu memulai usaha siomay dari satu gerobak sederhana. Berbekal resep yang ia buat sendiri dan tekad kuat, usaha kecil itu perlahan berkembang. Di rumah produksi siomay milik Damuri yang sudah ada hampir 30 tahun, ada 29 hingga 30 orang pedagang keliling dengan 34 gerobak yang tersedia. Sebagian besar pedagang berasal luar Jakarta, seperti Tegal, Pemalang, hingga Surabaya.
3: Tapi dulunya sendiri, nggak rame-rame begini, ya kan? Dan terus berapa tahun kemudian, ya kan, saya punya pikiran banyak yang pengen pada ngikut, minta tolong bikinin gerobak, ya saya akhirnya bikin gerobak buat mereka-mereka yang pengen kerja, gitu. Kayak seperti biasa itu kan saya tulis-tulis nama di depan tuh, lowongan kerja gitu. Jadi ya ikut-ikut bukan pemerintah lah, membuka lowongan kerja gitu, untuk membantu mereka yang membutuhkan.
1: Keberadaan rumah produksi Damuri yang dikenal sebagai Kampung Siomay ini pun diapresiasi oleh pengurus lingkungan. Meskipun dulu pernah banyak usaha konveksi di sekitar sini, yang masih bertahan adalah usaha siomay milik Damuri. Selain menggerakkan ekonomi warga, usaha ini juga menjadi ciri khas yang membuat kampung mereka dikenal banyak orang.
4: Dulu sih sini termasuk ini yang konveksi yang agak ini dulu, tapi sekarang udah praktis nggak ada setelah COVID itu ya. COVID itu tuh udah bersih di sini konveksi. Jadi tinggal siomay aja yang usaha di sini UKM. Ya alhamdulillah ya menunjang sekali buat di lingkungan ini sih ya. Dan itu juga menunjang buat apa pemerintah, jadi UKM termasuknya itu ya. Ya jadi ya meningkatkan ini ekonomi lah sedikit di tingkat bawah gitu loh.
1: Siomay dan pelengkapnya serta bumbu kacang sudah siap di gerobak. Saatnya saya ikut Pardi, salah satu pedagang keliling yang bekerja dengan Damuri untuk menjajakan dagangannya. Pardi biasa menjajakan dagangannya di Cempaka Putih.
0: Mas Pardi berarti ikut Pak Damuri dari kapan, Mas?
5: Kira-kira 3 tahun.
0: 3 tahun. Mas, tadi kan aku juga, kita ikut bareng-bareng ya, Mas, buat terus sampai jualan kayak gini. Part paling capek menurut Mas Pardi, pas ngapain, Mas?
5: Menurut saya tuh yang paling capek yang bagian dapur itu bagian masak.
0: Bagian masak? Kenapa, Mas?
5: Itu kan mulai dari jam 4 udah mulai. Nyampe kelar jam 9 kan baru kelar itu kan. Kalau yang lain-lain mah kerjanya ringan itu.
1: Berkilometer langkah, meskipun terik panas Jakarta menyengat, tidak menyurutkan semangat Pardi untuk sampai ke tempat biasa ia jajakan dagangannya.
0: Nggak pakai pare?
5: Nggak pakai pare, telur pakai?
0: Telur pakai.
5: Yang lain pakai semua?
0: Yang lain boleh deh, sayur, kentang. Mas, biasanya kalau sambil nunggu pelanggan gini, biasanya ngapain, Mas?
5: Paling kegiatannya itu mainan HP, gitu, nonton-nonton apa, gitu, paling begitu aja. Kalau nggak begitu, ngantuk soalnya.
0: Ngantuk? Iya. Aku nggak pakai pare, Mas.
5: Nggak pakai pare?
0: Iya, nggak pakai.
1: Kampung Siomay mengajarkan dari satu gerobak bisa tumbuh puluhan kesempatan kerja. Satu resep, satu tekad, kini menghidupi banyak orang. Kampung Siomay tumbuh dari usaha kecil menjadi kekuatan bersama. Nindya Yuwono, Dwi Agung, Jakarta.
6: Seorang warga di Jombang, Jawa Timur menyulap lahan yang kurang produktif menjadi greenhouse budidaya melon sistem hidroponik dan meraup omset rata-rata 150 juta rupiah dalam sekali panen. Redaksi segera kembali.

0: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
1: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9 lewat 30 menit, live di CNN Indonesia.

0: ini bisa jadi inspirasi usaha sekaligus menyalurkan hobi berkebun. Seorang warga di Jombang, Jawa Timur menyulap lahan yang kurang produktif menjadi greenhouse budidaya melon sistem hidroponik dan meraup omset rata-rata 150 juta rupiah dalam sekali panen. Sementara di Lumajang, musim kemarau membawa berkah bagi petani semangka. Dalam satu kali panen bisa dihasilkan 35 ton semangka dengan omset 140 juta rupiah.
1: Memanfaatkan lahan kurang produktif, Trimardi Walyono mengubahnya menjadi greenhouse budidaya melon dengan sistem hidroponik. Greenhouse di Desa Gondang Manis, Jombang, Jawa Timur ini menggunakan sistem deep flow teknik atau DFT karena dinilai lebih praktis dalam perawatan. Air bernutrisi disirkulasikan dari bak penampung menuju talang, kemudian kembali lagi ke bak kontrol. Melon jenis lavender bisa dipanen saat usia sekitar 65 hari sejak masa tanam. Satu buah melon memiliki berat rata-rata sekitar 2 kg dan dijual dengan harga antara Rp15.000 hingga Rp19.000 per kilogram tergantung kualitas.
2: Oh, 100% berbuah. Berarti satu tanaman kita kita seleksi hanya satu buah saja per tanaman. Per panen ini kita kurang lebih 2 kilo rata-rata. Bisa sampai kemarin lebih sampai 3 sampai 4 kilo pernah yang ini.
1: Saat ini, Trimardi mengelola dua greenhouse yang mampu menghasilkan 10 ton buah melon. Dalam satu kali panen, estimasi omsetnya rata-rata mencapai 150 juta rupiah. Di Desa Jatimulyo, Lumajang, Jawa Timur, kebun semangka milik Son Haji memasuki masa panen. Son Haji menanam semangka jenis Madrid yang memiliki rasa manis dan segar. Ukuran buahnya pun tergolong besar, bahkan beratnya bisa mencapai 8 kg per buah. Semangka jenis Madrid bisa dipanen saat usia 65 hari setelah tanam. Dari lahan seluas 1 hektar ini, Son Haji bisa memanen hingga 35 ton semangka. Buah semangka dijual seharga Rp4.000 per kilogramnya. Dalam sekali panen, Son Haji bisa meraup omset hingga 140 juta rupiah.
3: Untuk harga sekarang berapa ini?
4: Rp4.000,
3: Mas. Mas, ini dalam satu hektar ini bisa dapat berapa ton?
4: Seperkiraan 35-30 ton, Mas.
1: Selain di wilayah Lumajang, Son Haji memasarkan semangka hasil panennya ke berbagai kota lainnya, bahkan hingga ke Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Trans7 kembali menggelar Corporate Social Responsibility, Trans7 mengajar jilid ke-14. Kegiatan bertema Future Ready ini dilaksanakan di Universitas Brawijaya Malang dan diikuti ratusan mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menghadapi kecerdasan buatan serta dinamika dunia kerja. Laporan ini sekaligus menutup redaksi edisi hari ini. Saya Bidin Temawan, terima kasih, sampai jumpa.
5: Ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas dan program studi di Universitas Brawijaya mengikuti program Trans7 Mengajar Jilid ke-14 di ruang auditorium Widya Loka Universitas Brawijaya pada Kamis siang. Mengusung tema Future Ready, para peserta dibekali kemampuan untuk menghadapi dinamika dunia kerja di era teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Seluruh peserta antusias mengikuti Trans7 Mengajar yang menghadirkan pembicara dari industri media kreatif dan fast moving consumer goods atau FMCG. Bagi para peserta, kegiatan ini bisa membuka wawasan baru karena banyak ilmu yang bisa diserap untuk melengkapi teori yang didapatkan dari bangku kuliah.
6: Ini saya sangat senang karena kita diajarkan mengenai adaptability dan juga leadership, ya, salah satu poin yang saya ambil tadi.
7: Karena ini kan di luar bidang saya, studi saya, jadi sangat mendapatkan insight yang baru dan juga saya belajar untuk lebih keluar dari zona nyaman saya.
5: Vice President of HR dan GS Trans7, Antonius Revianto menyebut tema Future Ready yang diusung oleh Trans7 Mengajar ke-14 ini tidak hanya membahas kreativitas dan kemampuan beradaptasi yang menjadi unsur penting dalam era industri digital saat ini. Di mana kreativitas di dunia profesional tidak cukup hanya menelurkan ide, melainkan harus didukung data dan riset sehingga memiliki nilai tambah.
8: Karena ketika kita berkreasi di dunia bisnis, itu tidak hanya asal berkreasi, tetapi juga ada patron-patronnya, ada kemudian cara-caranya sehingga bisa komersialisasi atau bisa dijual, sehingga ketika nanti menjadi bagian dari company, menjadi bagian dari korporasi, teman-teman mahasiswa tersebut itu sudah terbiasa.
5: Revi menambahkan, dunia industri yang terus bergerak terutama di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence menuntut para mahasiswa untuk terus belajar dan bisa menyesuaikan diri. Abdul Mali, Malang, Jawa Timur.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Bini Darmawan di CNN Indonesia News Update. Tangis histeris mengiringi kedatangan jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Blitar, Jawa Timur, kakak korban jatuh pingsan saat hendak menyentuh peti jenazah yang sang adik yang menjadi korban tenggelamnya KM Virgo.
1: Tangis keluarga pecah saat peti jenazah Danang Herianto tiba di rumah duka di Desa Jandi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis siang. Danang Herianto merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada 13 September lalu. Saat kejadian, korban yang bekerja sebagai sopir menumpang kapal tersebut mengantarkan truk pembawa paket menuju Banjarmasin. Jenazah Danang ditemukan pada Minggu 27 September atau 14 hari setelah kapal tenggelam. Jenazahnya berhasil diidentifikasi dari sejumlah ciri fisik dan data antemortem.
2: Dan itu diidentifikasi dari tato, dikirim tato. Di situ saudara yang dari Banjarmasin konfirmasi ke sini, lalu benar tato itu punya Mas Danang, sama baju tulisan 86 gitu.
1: Duka tak terkira juga dirasakan keluarga mendiang Jarot Setiawan. Jarot yang bekerja sebagai kenek truk ekspedisi ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Jenazah Jarot tiba di rumah duka di Pelos Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat pagi. Kakak korban yang mencoba memegang peti jenazah bahkan jatuh pingsan karena tak kuat menahan kesedihan. Menurut keluarga, Jarot pergi bersama keponakannya Saiful Anwar yang menjadi sopir truk. Saiful berhasil selamat dari insiden itu, sementara Jarot terjebak di dalam kapal. Setelah disolatkan, jenazah Jarot langsung dikebumikan di pemakaman umum setempat. Sementara itu, pencarian korban masih terus dilakukan dengan penyelaman. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi, termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kemenangan 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Mitch Baker menjadi bintang lapangan dengan mencetak 5 gol. Dukungan keluarga para pemain pun turut mewarnai jalannya pertandingan.

0: Laga dramatis tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Kamis malam saat timnas sepak bola Indonesia harus unggul selisih gol yang lebih baik dari Malaysia. Timnas Garuda berhasil mencetak 6 gol di babak pertama. 4 gol diantaranya dicetak Mitch Baker di menit ke-11, 20, 37, dan 42. 2 gol tambahan dicetak Rizky Ridho di menit 32 dan Justin Hubner di penghujung babak pertama. Di babak kedua, 4 gol tambahan seluruhnya dihasilkan di masa injury time. Di menit 90, Luke Vickery mencetak gol ke-7. Harapan masih terbuka setelah Kevin Dix mencetak gol di menit 90 plus 6. Indonesia akhirnya memastikan lolos ke final setelah Mitch Baker kembali mencetak gol di menit 90 plus 7 dan mengubah skor menjadi 9-2.
1: Crazy game. I mean, I think that's the most crazy game I've ever played in, but just reiterating what coach said, the fans were amazing. They got us over the line and they're the reason we play for this country. This is the reason that we work so hard is to win for the country. So that was our motivation to get over the line, and we'll enjoy tonight, but we have a final to play and we have to, you know, so we're striving to win Indonesia's first trophy. So that's what our focus is on now.
0: Kebahagiaan juga dirasakan Jennifer Koppen, istri dari pemain timnas Justin Hubner. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Jennifer mengaku bangga saat sang suami bisa menyumbangkan gol untuk Indonesia. Setelah pertandingan, Jennifer dan sang anak kemudian menghampiri Justin Hubner untuk memberikan ucapan selamat. Momen itu berlangsung hangat ketika Justin mencium sang istri dan putri tercintanya. Jennifer pun menuliskan pesan penuh dukungan untuk Justin, yaitu bangga sekali pada suamiku dan juga seluruh pemain timnas. Momen kebahagiaan pun dibagikan pemain timnas yang melakukan video call kepada sang kapten Jai Itzes yang sedang mengalami cedera. Satu persatu pemain bergiliran melakukan ucapan selamat kepadanya yang absen dalam laga ini. Di final FIFA Asian Cup 2026 yang akan digelar Senin 5 Oktober, timnas Garuda akan berhadapan dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama adalah waduk penumpang KRL ini ribut gara-gara berebut eskalator. Ya, kita lihat inilah penumpang KRL yang ribut gara-gara berebut eskalator. Keributan antar penumpang ini terjadi di stasiun Bekasi. Public Relations Manager KAI Komuter Leza Arlan pada Detikcom mengungkapkan keributan terjadi pada Kamis dipicu penumpang yang berebut naik eskalator. Tugas stasiun yang berjaga segera melerai hingga keributan keduanya pun berhasil diredam. Pada eskalator dari peron menuju lantai 2 stasiun. Namun saat kedua penumpang berjalan mengarak eskalator untuk menuju keluar stasiun, keributan kembali terjadi setelah salah satu penumpang masih merasa tidak terima. Ya, KAI Komuter mengimbau penumpang untuk selalu menjaga ketertiban. Berikutnya ada ribuan lalat yang mengganggu aktivitas dari belajar mengajar di sekolah. Ya, kita lihat ini ada ribuan lalat yang mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dan video amatir memperlihatkan aktivitas siswa SD Negeri 3 Bulu Cangkring Kudus yang menyantap sajian MBG ditemani oleh ribuan lalat. Tidak hanya saat menyantap MBG, kondisi serupa disebut terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sekolah yang berjarak sekitar 200 meter dari kandang ayam ini mengaku sudah lama menghadapi persoalan lalat. Namun pada September jumlah lalat pun meningkat. Kondisi ini membuat Pemkab Kudus turun langsung. Dan kini Pemdes diminta segera membentuk tim bina lingkungan yang diberi tenggang waktu 1 minggu. Pemkab bahkan membuka kemungkinan akan menutup kandang jika upaya itu tidak berhasil. Berikutnya, sedang mandi kaki balita terperosok lubang saluran air. Ya, kita lihat inilah detik-detik petugas damkar sektor Duren Sawit Jakarta Timur berupaya melepas kaki balita perempuan dari saluran pembuangan air di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur pada Rabu lalu. Petugas ini membongkar keramik lantai kamar mandi menggunakan alat khusus. Dan setelah 12 menit kaki bocah 2 tahun ini akhirnya berhasil diangkat. Insiden bermula saat buah hati ini tengah mandi dan lantai yang licin membuat kaki putrinya terperosok ke dalam lubang. Pasca kejadian, lubang saluran langsung ditutup agar kejadian ini tidak terulang kembali. Batik tidak hanya hadir dalam bentuk kain dan busana. Di Klaten, Jawa Tengah, motif batik justru dikreasikan jadi aneka kue, dari brownies hingga roll cake sebagai cara melestarikan warisan budaya Indonesia.

0: Beragam motif batik kini tak hanya terlihat pada kain atau pakaian. Di Klaten, Jawa Tengah, batik dikreasikan menjadi kue yang unik dan menarik. Adalah Kiki Hapsari dan Ning Hapsari yang sejak 2015 merintis usaha membuat kue dengan motif batik. Berawal dari kecintaan pada dunia kuliner dan kekayaan motif batik Indonesia, keduanya menggabungkan dua hal tersebut dalam sebuah kreasi kue. Hingga kini, lebih dari 15 motif batik dapat diaplikasikan pada roll cake dan brownies. Mulai dari motif kawung, parang, selendang, hingga motif kontemporer.
1: Motif batik itu punya kekhasan sendiri dan banyak variasinya, bahkan dari yang luar Jawa juga ada. Jadi memang untuk niat kita memang pengen salah satunya untuk itu, melestarikan batik.
2: Warisan budaya.
1: Selain dari pakaian, kan di dalam kue juga bisa.
0: Motif batik yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Tak sekedar membuat kue lebih menarik, kreasi ini juga menjadi cara untuk memperkenalkan batik dalam bentuk yang berbeda. Dalam sepekan, sekitar 30 kue batik diproduksi untuk memenuhi pesanan konsumen. Motif kawung dan selendang menjadi dua motif yang paling banyak diminati.
3: Ya, jadi unik. Karena kalau brownies biasa kan di mana-mana banyak yang jual. Kalau di sini ada batiknya, jadi ada motif tertentu yang kita selalu ingat khasnya ini, oh kalau ini beli di sini. Terutama memang orang kan kalau mau ke Jogja, Solo mesti cari batik kan. Batik itu kan nggak harus daster, apa tapak meja, atau spray. Nah ini bisa ada di roti.
0: Kue batik ini dapat menjadi buah tangan, sekaligus membawa pesan tentang kekayaan budaya Indonesia.

0: harganya pun relatif terjangkau. Brownies batik dijual Rp65.000 per bungkus, roll cake batik Rp70.000, sedangkan bolu dibanderol Rp50.000 per bungkus. Dari usaha kue batik ini, estimasi omset yang dihasilkan rata-rata mencapai Rp2.000.000 per minggunya. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
1: Pemirsa, siapa sangka Kapolri baru yang baru dilantik ini kemarin di sana dulunya adalah seorang cover boy majalah di era 80-an. Simak informasinya usai jeda.

0: Presiden Prabowo resmi melantik Kapolri baru, yaitu Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selain jejak karirnya malang melintang di dunia kepolisian, sang jenderal ternyata pernah menjadi finalis cover boy majalah era tahun 80-an.
1: Kamis pagi, jalan karir Komjen Polisi Suyudi Aryoseto yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berbuah manis. Sang jenderal bertubuh tinggi itu akhirnya disahkan oleh DPR sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Lalu Ketua DPR RI Puan Maharani mensahkan bahwa Komjen Polisi Suyudi Aryoseto pantas menduduki jabatan Kapolri usai melakukan fit and proper test.
2: Apakah dapat disetujui?
1: Selang beberapa jam, yakni pada Kamis siang, Presiden Prabowo Subianto pun melantik sang jenderal. Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengucapkan sumpah dan resmi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
3: Dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil, dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu polisi bersama masyarakat. Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat.
1: Namun, dibalik kinerja dan karir Jenderal Suyudi Aryoseto yang moncer di kepolisian, ada sesuatu yang menarik perhatian warganet pada masa lalunya. Wajah tampang sang jenderal ternyata sudah ada sejak muda. Sejumlah warganet mengunggah sang jenderal saat berusia muda menjadi salah satu semifinalis Cover Boy, sebuah majalah pada era tahun 80-an. Dalam unggahan tertulis, sang jenderal Suyudi Aryoseto saat itu berusia 16 tahun, seorang siswa SMP negeri bertinggi badan 171 cm dan berat 52 kg. Saat itu Suyudi Aryoseto satu ajang dengan Gugun Gondrong dan aktor Kendi Satrio. Tidak hanya foto sang jenderal saat menjadi cover boy, sejumlah warganet juga membagikan bagaimana sang jenderal merayakan kelulusannya saat SMA. Dalam unggahan sejumlah teman Suyudi Aryoseto terlihat berebut berfoto. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasar Mester Jatinegara menyimpan hasanah kuliner legendaris yang diracik dengan cita rasa keluarga turun-temurun. Di antaranya ada bakmi lorong yang eksis sejak tahun 1970 dan sajian es tebak khas Minang yang segar menggoda.
4: Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M, di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Mester Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
5: Perjalanan rasa dimulai lewat gang piring. Sejak 1970 silam, bakmi lorong menjadi bagian dari kekayaan resep turun-temurun Pasar Mester Jatinegara. Dinamakan bakmi lorong karena ukuran tempatnya hanya seluas rentangan tangan saya. Racikan bumbu-bumbu, mie dan sayur dicampur jadi satu, lalu ayam cincang dituangkan di atasnya. Beragam jenis mie dan menu lain juga tersedia di sini. Jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang. Dari aromanya saja sudah menggugah selera. Dan suapan pertama mendarat di mulut.
4: Masuk ke gang-gang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawar kan mas? Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Minyak kenyal ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
5: Pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan sajian khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak tahun 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Ini dia es tebak. Suguhan dingin dengan isian beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu tebak yang terbuat dari tepung beras. Selain tebak, isiannya ada cincau, jelly, lalu diberi sirup dan kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
4: Es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar yang mungkin agak panas ya. Karena bisa dilihat secara look seger banget, warnanya juga fragrance gitu ya, merah, isiannya melimpah, ada cincau jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
5: Nikaira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Seorang petani alpukat di situ Bondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat bonsai dan meraup omset hingga 6 juta rupiah setiap hari. Informasinya usai jeda.

0: Seorang petani alpukat di Situ Bondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat bonsai dan meraup omset hingga 6 juta rupiah. Setiap hari, alpukat bonsai ini menjadi solusi bagi konsumen yang ingin menanam alpukat namun lahannya terbatas. Namun informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bin Dermawan, sampai jumpa.
1: Di lahan seluas 1 hektar ini, Mumtazuddin membudidayakan alpukat bonsai. Bibit alpukat ini tingginya hanya 1 hingga 1,5 meter, namun telah berbunga dan berbuah lebat. Ide budidaya alpukat bonsai ini berawal dari banyaknya konsumen yang mencari bibit alpukat yang bisa segera berbuah dan bisa ditanam di lahan sempit rumah. Mumtazuddin pun akhirnya memanfaatkan sejumlah bibit okulasinya menjadi alpukat bonsai ini. Ada beberapa jenis alpukat yang digunakan, diantaranya jenis alligator, kelut, dan mickey. Setiap harinya, ia mampu menjual antara 15 hingga 25 batang alpukat bonsai.
2: Ini setiap harinya yang keluar antara 15 sampai 25 pohon yang sudah berbuah kayak gini. Karena keterbatasan lahan, kayak yang di perumahan itu nggak punya lahan, bisa ditaruh di teras rumah atau di atas balkon.
1: Lokasi kebun yang berada di tengah kota Situbondo juga memudahkan pembeli untuk datang. Mereka bisa memilih langsung bibit alpukat bonsai yang akan dibeli.
3: Jadi pas saya nyampe ke sini, lihat-lihat itu ternyata di sini juga jual bibit alpukat itu. Juga udah berbuah kecil-kecil. Ya, tertarik jadi saya juga tertarik untuk membelinya ini. Buat ditanam di depan rumah itu. Sebenarnya saya nggak punya lahan.
1: Selain bibit alpukat bonsai, Mumtazuddin juga menjual bibit alpukat aneka jenis dengan metode okulasi. Rata-rata bibit yang dijual tingginya antara 1 meter hingga 2 meter dan buahnya bisa dipanen dalam waktu sekitar 1,5 tahun setelah ditanam. Satu bibit alpukat bonsai dijual Rp300.000, sedangkan bibit alpukat dijual antara Rp200.000 hingga Rp300.000. Dalam satu hari, Mumtazuddin mampu meraup omset 3 juta hingga 6 juta rupiah. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.

0: Kobaran api dengan cepat melahap sebuah lapak produksi furniture di bantaran Jembatan Angke, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat pagi. Saat kejadian, pekerja yang sedang memproduksi furniture dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Api sempat merembet ke bagian depan dua toko kelontong yang berada di sebelahnya. Untuk memastikan tidak ada lagi titik api, petugas damkar harus menggunakan metode penyemprotan air bertekanan tinggi untuk membongkar tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar lainnya. Api dapat segera dipadamkan setelah BPBD Kota Tangerang mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran.
1: Tugas sementara kami simpulkan masih arus pendek. Tidak ada kesulitan berjalan dengan mulus dan tidak ada korban jiwa.
2: Pondok ini, Pak.
0: Asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran di Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Bandung, Kecamatan Diwa, Jombang terekam video amatir warga. Sempat terdengar suara kepanikan karena lokasi yang terbakar merupakan asrama santri yang dihuni oleh 80 anak. Petugas damkar Kota Jombang langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas pun terpaksa menjebol plafon karena titik api berasal dari lantai 3. Salah satu santri mengaku mereka langsung lari keluar menyelamatkan diri setelah mendengar santri lain berteriak adanya kebakaran.
3: Ada asap hitam, terus anak-anak yang di mana?
4: Di dalam?
3: Di luar, untuk teriak, kebakaran. Yang dalam langsung lari, Pak.
5: Waktu itu sedang apa yang para santri itu?
3: Istirahat.
0: Pengasuh Ponpes Al-Hikmah memperkirakan kebakaran akibat dari korsleting listrik di bagian lab asrama di lantai 2, kemudian menjalar naik ke lantai 3.
6: Ya, memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Dan air-air juga semua bermasalah, kamar mandi juga semua bermasalah. Jadi ya.
0: Kurang dari 1 jam, api berhasil dijinakkan oleh petugas damkar. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan oleh aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kinerja para pembantu presiden di sektor ekonomi nampaknya masih belum memuaskan. Otak-atik jabatan kembali dilakukan, namun pertanyaan paling penting jika jabatan berganti, lalu kapan masyarakat akan merasakan dampak positifnya? Kita akan ulas sesaat lagi, saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Pelarian seorang perempuan pencuri uang penunggu pasien rumah sakit di Lamongan, Jawa Timur harus berakhir. Pelaku ternyata sudah 5 kali mencuri di rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Adapun di Garut, Jawa Barat, seorang pria juga viral setelah diduga sengaja meletakkan kakinya di bawah mobil agar terlindas demi mendapatkan uang ganti rugi.
1: Kamera pengawas merekam ulah seorang pria di Simpang Maktal, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman video, pria tersebut awalnya berjalan menuju ke arah tengah Simpang Maktal di tengah arus lalu lintas yang padat. Beberapa saat kemudian, ia diduga sengaja mengarahkan kakinya agar terlindas roda mobil untuk menciptakan kesan dirinya adalah korban kecelakaan. Pria tersebut kemudian mengejar mobil yang tidak sengaja melindas kakinya. Kepada pengendara mobil, pria tersebut meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi. Namun menolak ketika hendak dibawa ke klinik kesehatan terdekat untuk berobat. Aksi ini diduga merupakan tindakan pemerasan dengan modus menjadi korban kecelakaan. Video dugaan pemerasan ini pun menjadi viral di media sosial. Sementara di Jawa Timur, ulah seorang perempuan juga menjadi viral. Ia mencuri uang tunai senilai 2,5 juta rupiah di dalam tas milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sugiri pada Senin 21 September lalu. Saat beraksi, pelaku yang merupakan pencuri spesialis di rumah sakit ini berpura-pura menjadi keluarga pasien. Setelah lebih dari sepekan buron, pelaku ditangkap di rumahnya. Dari lokasi penangkapan, polisi turut menyita barang bukti sisa uang hasil pencurian sebesar Rp500.000. Tidak hanya di Lamongan, pelaku mengaku sudah 5 kali mencuri di rumah sakit hingga pusat perbelanjaan di wilayah Bojonegoro. Tim Liputan CNN.

0: CNN Indonesia.
1: Demi menutupi wajahnya saat beraksi, seorang pencuri nekat menjadikan celananya sebagai masker. Ia membobol sebuah toko ponsel di Cirebon, Jawa Barat dan mengambil 3 unit telepon genggam. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, seorang mantan karyawan sebuah gerai ponsel mencuri uang di toko tersebut. Ia mengelabui petugas keamanan dengan memakai seragam karyawan toko.
2: Hanya mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tak dikenali saat beraksi. Di dalam toko, ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitasnya tetap diketahui. Polisi menangkap pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar.
3: Modus pelaku ini ialah melakukan pengerusakan terhadap plafon belakang di toko gadget di Jalan Tuparef, kemudian masuk ke dalam ruko tersebut dan melakukan pengambilan terhadap 3 buah handphone yang berada di etalase toko tersebut. Yang menarik adalah si pelaku ini berusaha untuk menutupi identitas dengan cara menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya.
2: Polisi mengamankan 2 ponsel dan uang hasil penjualan telepon genggam curian tersebut. Meski pelaku di bawah umur, polisi tetap memproses hukum sesuai dengan aturan. Kalau aksi pencurian di sebuah toko ponsel di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat ini dilakukan oleh mantan karyawannya. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria memakai seragam karyawan toko ponsel, mengelabui petugas dan dengan leluasa masuk ke dalam toko dan ruangan di lantai 2. Dengan santainya, pelaku membobol kotak kaca dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Usai beraksi, pelaku langsung meninggalkan toko. Pemilik toko yang melihat rekaman CCTV dan mengetahui identitas pelaku langsung melapor ke Satreskrim Polresta Padang. Polisi langsung mendatangi rumah pelaku. Dari penggeledahan, petugas menyita seragam karyawan toko yang dipakai saat beraksi dan uang tunai Rp27.750.000 yang dicuri. Pelaku pun mengakui perbuatannya.
4: Ya, si pelaku masih mengambil di kotak berupa uang. Sesuai dengan barang bukti dan laporan yang kita terima, kita berhasil mengamankan barang bukti uang senilai Rp27.750.000. Uang masih utuh kita dapatkan, kita amankan selain dari barang bukti uang, juga amankan berupa helm, kemudian pakaian yang digunakan saat melakukan.
2: Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengamankan 2 dari 4 terduga pelaku pencurian lampu runway Bandar Udara Silampari, Lubuk Linggau. Kedua pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda, keduanya mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Kapolres Lubuk Linggau menyebut selain merugikan pihak bandara hingga Rp159 juta, rupiah, perbuatan para pelaku juga mengancam keselamatan penumpang pesawat.
5: Kedua pelaku mengakui perbuatannya, dan pencurian tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp159.540.000 serta mengancam keselamatan para penumpang pesawat. Sudah berapa kali kan pada saat berkabut pesawat itu tidak menjadi darat, akhirnya kembali lagi ke Jakarta.
2: Pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga masih memburu 2 pelaku lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan konektivitas ataupun koneksitas karena

0: dan saat ini sedang dalam tahap penghitungan untuk kerugian negara ini. Dan bersamaan dengan proses penyidikan, proses pemidanaan juga penyidik melakukan juga penelusuran aset. Dari penelusuran aset, penyidik melakukan penyitaan. Dan ada kurang lebih 5 unit handphone, 89 dokumen, dan uang yang tercita 24,9 miliar, dan benda maksudnya satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter BL-505, satu unit kendaraan Hilo, dua unit kendaraan BYD, satu unit kendaraan BYD Dolphin, dan satu unit Lexus LM500 tahun 2020.
1: Ke informasi lainnya, 230 warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Sebelumnya ratusan warga binaan dilepaskan dari lapas ketika bencana banjir besar melanda akhir 2025 lalu. Pencarian para DPO pun terus dilakukan oleh aparat.
2: Lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang melakukan pencarian daftar pencarian orang warga binaan yang belum kembali ke lapas. Sebelumnya mereka dibebaskan saat bencana banjir akhir 2025 lalu. Petugas lapas sudah memberikan beberapa kali peringatan agar warga binaan kembali ke dalam lapas pasca banjir. Kamis malam, pencarian warga binaan yang belum kembali dilakukan tim gabungan lapas bersama Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang. Pencarian pertama dilakukan di Desa Tualang Baru, Dusun Payet Puntong, Kecamatan Manyak Payet, Aceh Tamiang. Sayangnya, DPO tidak berhasil ditemukan. Pencarian DPO kedua yang tersangkut kasus narkoba dilakukan di Kecamatan Sekerak, namun hasilnya pun nihil. Kalapas kelas 2B Kuala Simpang Ahmad Sobirin Soleh menyebut, dari 424 warga binaan, 123 orang telah kembali secara sukarela, 69 berhasil ditangkap, dan 230 orang belum kembali ke lapas, sedangkan 2 meninggal dunia.
3: Itu yang kembali sukarela dan penangkapan itu totalnya adalah 194 orang warga binaan. Jadi yang belum kembali itu ada sebanyak 230 orang warga binaan. Bahkan tadi malam pun kami sempat bergerak ke wilayah Tualangcut karena ada informasi di sana, tapi mungkin karena informasi sudah bocor akhirnya tidak menemukan hasil dan target tidak dapat kami tangkap kembali.
2: Lapas kelas 2B Kuala Simpang bersama Polres Aceh Tamiang terus melakukan koordinasi untuk melakukan penangkapan warga binaan yang belum kembali ke dalam lapas. Bagi warga binaan dapat kembali secara sukarela ke lapas terdekat. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
1: Selanjutnya, kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Kota Palembang, Sumatera Selatan semakin tebal dan memburuk pada Kamis pagi. Bahkan sebuah lahan kosong kurang lebih 10 hektar terbakar hingga api memasuki pemukiman warga.
4: Kebakaran lahan terjadi di lahan kosong kurang lebih 10 hektar. Kobaran api terus menjalar hingga masuk ke pemukiman warga yang berada di Jalan Pipa Raya, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Warga bergotong royong memadamkan api agar tidak membakar bangunan rumah. Dua unit mobil dinas pemadam kebakaran dari Kota Palembang dan personel TNI dari Koramil Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir turun ke lokasi untuk memadamkan api. Api sulit dipadamkan karena luasnya area yang terbakar. Api bahkan mendekati bangunan sekolah yang berada di lokasi.
5: Bu, ibu dapat kabar tadi dari mana?
6: Dari warga sini.
5: Oh, ini udah mendekati sekolah nih, bu. Iya. Api ya?
6: Sudah dekat.
5: Ada yang sempat udah kebakar belum, bu?
6: Belum
5: ada. Jadi para guru pada kesini semua tadi, bu?
6: Iya.
5: Okay. Ini sering, bu, kebakaran lahan di belakang sekolah ini?
6: Sudah dua kali.
5: Ini yang terbesar atau lebih ada yang lagi?
6: Ini kayaknya yang terbesar ini. Yang terbesar.
4: Sementara itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi semakin memburuk. Bahkan kabut asap semakin menebal dan hampir menutupi jalan. Jarak pandang 70 meter tak terlihat dan pengendara pun terpaksa menghidupkan lampu jalan, khawatir mengalami kecelakaan.
7: Ya memang benar, hari ini lebih agak tebal ini hari ini. Jadi mata pedih sama pernapasan terganggu. Jadi kami yang bermotor ini menghidupkan lampu

0: Ya kan enggak kelihatan dari enggak jauh.
1: Jadi kita harus menghidupkan ke lampu kendaraan ya Pak ya, ya, untuk ini, untuk menghindari apa Pak?
0: Menghindari kecelakaan, takutnya itu, kita nggak kelihatan ada orang nanti atau ada mobil di depan, maka kita hidupin lampu jalan, lampu ini motor.
2: Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga mengganggu kesehatan, terutama bagi warga pengidap penyakit asma, lansia, dan anak-anak. Hanifah Irandi, Palembang, Sumatera Selatan.
3: BMKG memprediksi potensi hujan hingga sangat lebat yang disertai angin kencang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepekan ke depan. Sementara itu setelah 4 bulan tak turun hujan, siswa di Kecamatan Juwangi bersama guru dan warga menggelar sholat istisqa.
2: Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan menjadi daerah yang perlu diwaspadai akan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Khusus wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah yang harus ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem tersebut. Prakirawan cuaca BMKG Fajar Rizky Abdillah pada Jumat pagi menjelaskan, potensi angin kencang juga perlu diwaspadai di wilayah Indonesia bagian timur.
4: Khusus untuk wilayah Jabodetabek, kewaspadaan terutama perlu ditingkatkan di Kabupaten Bogor. Selain itu, potensi angin kencang perlu diwaspadai di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.
2: Masyarakat diimbau waspada terhadap perkembangan cuaca dan potensi dampak yang timbul akibat cuaca ekstrem ini.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Di tengah kemarau yang belum berakhir, sekitar 100 siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Boyolali, berkumpul di halaman madrasah pada Jumat. Bersama Dewan Guru dan warga, mereka melaksanakan salat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Selain berdoa memohon hujan, para siswa juga mendapat pesan untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak alam yang disampaikan dalam khotbah setelah sholat. Di sisi lain, pihak madrasah menyebut sholat istisqo digelar karena kemarau di wilayah tersebut telah berlangsung sekitar 4 bulan tanpa hujan.
6: Kegiatan ini sebagai edukasi bagi anak-anak, bagaimana anak-anak ini dituntut untuk menjadi anak yang soleh. Contohnya yaitu berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika musim kemarau datang.
2: Kondisi kemarau tahun ini cukup memprihatinkan. Boyolali Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak kekeringan dengan sejumlah warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Tangis histeris mengiringi kedatangan jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Blitar, Jawa Timur, kakak korban jatuh pingsan saat hendak menyentuh peti jenazah sang adik yang jadi korban tenggelamnya KM Virgo.
7: Tangis keluarga pecah saat peti jenazah Danang Herianto tiba di rumah duka di Desa Jandi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis siang. Danang Herianto merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada 13 September lalu. Saat kejadian, korban yang bekerja sebagai sopir menumpang kapal tersebut mengantarkan truk pembawa paket menuju Banjarmasin. Jenazah Danang ditemukan pada Minggu 27 September atau 14 hari setelah kapal tenggelam. Jenazahnya berhasil diidentifikasi dari sejumlah ciri fisik dan data antemortem.
8: Mas Dan itu diidentifikasi dari tato, dikirim tato. Di situ saudara yang dari Banjarmasin konfirmasi ke sini, lalu benar tato itu punya Mas Dan, sama baju tulisan 86 gitu.
7: Duka tak terkira juga dirasakan keluarga mendiang Jarot Setiawan. Jarot yang bekerja sebagai kenek truk ekspedisi ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Jenazah Jarot tiba di rumah duka di Pelos Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat pagi. Kakak korban yang mencoba memegang peti jenazah bahkan jatuh pingsan karena tak kuat menahan kesedihan. Menurut keluarga, Jarot pergi bersama keponakannya Saiful Anwar yang menjadi sopir truk. Saiful berhasil selamat dari insiden itu, sementara Jarot terjebak di dalam kapal. Setelah disolatkan, jenazah Jarot langsung dikebumikan di pemakaman umum setempat. Woy! Sementara itu, pencarian korban masih terus dilakukan dengan penyelaman. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diguyur hujan deras, tembok pabrik sepanjang 40 meter dan tinggi 5 meter tiba-tiba roboh di Serang, Banten. Sementara itu, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di aliran sungai Cipelang, diduga menjatuhkan diri dari atas jembatan kereta api.
5: Orang Pasir Kembang, Om. Warga beratnya, Om. Orang Pasir Kembang.
9: Warga menolong seorang pengendara motor wanita bernama Emah yang tertimpa runtuhan tembok pabrik di kawasan industri Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Korban dievakuasi menggunakan mobil warga menuju Rumah Sakit Kartini, Rangkas Bitung pada Kamis. Saat kejadian, hujan deras melanda wilayah Jawilan meski berlangsung singkat. Korban melintas di depan pabrik PT Yinpeng, Kampung Mundu, Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan. Tiba-tiba, tembok pabrik roboh dan menimpa korban yang tengah mengendarai motor. Akibat kejadian ini, Emah mengalami luka serius pada kedua kakinya dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Warga Benteng Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang tewas di aliran sungai Cipelang. Jumat siang, korban tewas diduga menjatuhkan diri dari atas jembatan kereta api. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Di sekitar jasad korban ditemukan ponsel milik korban dalam kondisi rusak. Menurut saksi mata, sebelum ditemukan tewas, korban terlihat duduk di atas jembatan kereta api sambil bermain ponsel. Tak lama kemudian korban terjatuh hingga tewas seketika membentur bebatuan. Jasad korban dievakuasi ke RSUD R. Syamsuddin SH untuk menjalani visum. Kasus ini masih dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Warudoyong. Seorang karyawan pabrik yang bekerja di PT Jaffa Cikande mengalami luka pada jari yang terpasang cincin. Korban mengalami kecelakaan kerja dan jarinya pun membengkak sehingga cincin yang terpasang sulit dilepaskan. Petugas Damkar Jawilan Serang Banten kemudian membantu melepaskan cincin tersebut dengan hati-hati. Setelah sekitar 15 menit, cincin akhirnya berhasil dilepaskan dari jari korban. Setelah cincin terlepas, korban kembali ke klinik perusahaan bersama rekannya untuk melanjutkan penanganan medis pada jarinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur menyergap jaringan peredaran narkotika senilai miliaran rupiah. Sementara itu, Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran obat keras daftar G di wilayah Cilodong, Depok, Jawa Barat.
10: Penyergapan pertama dilakukan di sebuah hotel di Surabaya. Polisi mendapati dua koper berisi 43 kg sabu dan 842,5 ml liquid vape etomidate. Satu tersangka berinisial AF warga Sawah Pulo, Surabaya ditangkap. Hasil pengembangan, petugas kembali menyergap tersangka kedua berinisial IA, 34 tahun warga Jatibening, Bekasi di depan stasiun Pasar Turi, Surabaya. Dari tangannya disita satu koper berisi 1.932 cartridge vape etomidate. Narkoba jenis baru etomidate ini dikemas dengan logo Spiderman dan Lamborghini dengan beragam rasa buah layaknya vape biasa. Padahal efeknya sangat berbahaya, menimbulkan halusinasi dan membuat tubuh bergetar. Satu cartridge dijual seharga 5 juta rupiah. Total barang bukti yang disita sebanyak 2.393 cartridge. Narkoba ini termasuk golongan dua jenis narkoba baru. Dari hasil penyidikan, para kurir mendapat upah 50 hingga 100 juta rupiah sekali jalan dari bandar yang kini masih diburu. Inilah detik-detik penangkapan MU, warga Cilodong, Kota Depok yang ditangkap polisi usai diketahui menjadi pengedar ribuan butir obat keras daftar G di wilayah Depok, Jawa Barat. Pengungkapan dilakukan tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Rabu 23 September 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Total obat keras berbahaya yang diamankan mencapai 1.003 butir. MU beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
11: Yes, terhadap pengungkapan
10: Polres Metro Tangerang Kota mengungkap 37 kasus dalam operasi pemberantasan obat berbahaya dan tindak pidana narkotika sepanjang September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 kasus merupakan peredaran obat berbahaya dengan 22 orang tersangka. Polisi menyita lebih dari 10.000 butir obat keras tertentu yang diduga akan diedarkan secara ilegal. Seluruh kasus peredaran obat berbahaya yang berhasil diungkap pada September ini menggunakan modus cash on delivery atau COD. Polisi belum menemukan adanya penjualan obat berbahaya melalui toko fisik dalam kasus-kasus tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Mekanisme keadilan restoratif untuk 3 anggota Dewan asal Jawa Timur yang tertangkap saat sedang pesta narkoba di Surabaya masih menuai polemik. Menurut pakar hukum, restoratif justice memang jadi semangat di setiap tingkat pelanggaran pidana, sementara Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur siap menjatuhkan sanksi jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran etik.
11: Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan 8 orang dalam pesta narkoba di salah satu hotel di selatan Surabaya jelang akhir September. Yang tak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa 3 peserta pesta narkoba berstatus aktif sebagai wakil rakyat.
12: Pesta narkoba, Pak?
13: Pesta narkoba itu apa aja yang ditemukan di sana?
12: Yang ditemukan di sana yaitu ada satu plastik, bekas sabu yang sudah dipakai, dan 2 butir pil ekstasi warna kuning, salak hisap, korek, dan satu bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyebabkan. Dari 7 orang itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengonsumsi sabu dan ekstasi.
13: Itu dari 8 itu yang anggota dewan berapa orang dan?
12: Ada 3 orang.
11: Tak berhenti sampai di situ, publik pun semakin dibuat terhenyak saat ketiga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Malang, Banyuwangi, dan Situbondo itu akhirnya mendapatkan restoratif justice. Dengan dasar jumlah barang bukti di bawah ketentuan yang digariskan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.
14: Ya biar sama seperti orang-orang yang lainnya, Pak. Ya lainnya kayak pencuri yang pencuri ayam aja digebukin sampai mati kayak gitu. Apalagi yang anggota Dewan, ya... Gimana ya, kayak Indonesia itu sekarang udah amburadul lah hukumnya itu. Semua serba bisa dibeli kan. Kalah sama yang wewenangnya yang orang yang tinggi-tinggi sama yang rendah-rendah itu. Sekarang kebijakannya kurang tegas lah, Pak.
15: Itu saya nggak setuju banget. Karena dia anggota Dewan, itu sebagai contoh masyarakat. Sedangkan hukumannya seperti itu. Kalau kita lihat untuk nenek-nenek aja yang nyuri ranting, hukumannya seperti itu, gitu. Ya sesuai dengan hukum seharusnya.
16: Menurut saya kurang adil ya, karena kan anggota dewan itu merupakan wakil rakyat ya, yang gimana itu mewakili gitu loh, Pak, untuk rakyatnya itu. Jadi kalau memberikan contoh yang kurang baik kan nanti ke warga atau ke rakyat kan juga pengaruhnya juga kurang baik.
17: Kalau untuk hukumannya
16: lebih berat.
11: Menurut Riza Alifianto, dosen Fakultas Hukum UNER Surabaya, keputusan Polrestabes Surabaya untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini bisa dibenarkan secara hukum. Tanpa melihat latar belakang politis dan statusnya sebagai anggota dewan, para pelaku dinilai sebagai korban, apalagi baru sekali melanggar hukum terkait penyalahgunaan narkoba.
18: Nah, kalau kan di dalam Undang-Undang Narkotika jelas, keadilan restoratifnya itu adalah bentuknya adalah proses treatment rehabilitasi. Jadi mereka pasti akan menjalani proses rehabilitasi. Dan kalau mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka tidak bisa menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Jadi mereka harus nonaktif atau undur diri kan seharusnya itu. Dan itu pasti akan dipublikasikan karena mereka sebagai pejabat publik kalau mengundurkan diri kan pasti dipublikasikan oleh institusinya.
11: Terkait kasus narkoba yang melibatkan 3 anggota Dewan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Makin Abbas, melalui pesan singkat ke CNN Indonesia menilai, kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan serius karena menyangkut martabat dan kredibilitas lembaga. Sesuai tata beracara DPRD, jika terbukti sebagai pelanggaran etik, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan dan kode etik DPRD. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Publik merespons reshuffle di Kabinet Merah Putih secara berbeda. Di satu sisi, pelaku pasar menahan diri menanti kepastian kebijakan ekonomi. Sementara di sisi lain, masyarakat bawah menaruh harapan besar. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru. Never seen it like this before. Look
5: what I can do. Based on your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can do.
6: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
7: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
6: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health, Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Usai reshuffle kabinet, masyarakat bawah menaruh harapan besar agar pergantian pejabat negara ini mampu menurunkan harga sembako dan membuka lapangan pekerjaan. Sementara di sisi lain, pelaku pasar dan juga investor masih menahan diri menanti kepastian kebijakan ekonomi.
1: Reshuffle kabinet untuk ketujuh kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Perubahan konstelasi politik ini tentu tidak lepas dari perhatian publik. Warga dari berbagai lapisan sosial pun memiliki pandangan serta harapan berbeda terkait dampak pergantian pejabat negara bagi kehidupan sehari-hari mereka.
2: Ya, kalau saya sih namanya warga biasa ya, siapapun menterinya, yang penting mah sembako murah, jangan cuma janji-janjinya doang. Ntar kalau misalnya udah ganti lagi, begitu lagi, berganti begitu lagi. Percuma presiden juga ganti-ganti kalau misalnya sembako tetap begitu aja.
3: Mudah-mudahan kedepannya tuh lebih baik, lebih maju lagi negara ini kan. Terus lebih gampang lagi cari pekerja, apalagi sekarang kan anak-anak muda sekarang tuh susah cari kerja. Banyak urusan sekolah atau kuliah, tapi tadi pekerja susah.
4: Kedepannya mereka lebih baik dari yang kemarin, dan untuk request MBG ya lebih bagus dan lebih diperhatikan untuk gizi mereka, jangan maaf monoton ya, kadang menunya itu yang mereka makan tuh yang nggak layak, kadang udah agak basi atau makanannya udah nggak enak, gitu aja sih. Jadi kedepannya tuh lebih diperhatikan.
5: Banyak banget masyarakat yang belum terdapat kerjaan-kerjaan, lapangan kerjaan yang dimana susah untuk cari kerja dan lain-lain sebagainya. Nah mungkin harapan saya ya lebih diperhatikan lagi, dan juga kalau misalnya ada demo atau masukan dari masyarakatnya lebih didengar dan juga masuk berikan saran buat kita.
1: Dinamika politik yang terjadi akibat pergeseran anggota kabinet juga direspons oleh pasar keuangan. Pelaku pasar menilai adanya ketidakstabilan dalam kepemimpinan menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, menurut analis bursa Bernardus Wijaya, walaupun perombakan kabinet hingga 7 kali ini sempat menimbulkan guncangan dan ketidakpastian jangka pendek, pasar dinilai masih memiliki peluang emas ketika faktor negatif sudah tercermin sepenuhnya dalam pergerakan harga saham atau price in.
6: Kaitan mengenai reshuffle kabinet, khususnya itu berdampak terhadap instabilitas kaitannya mengenai politik, sehingga investor masih wait and see bagaimana dampak dari perubahan kabinet tersebut terhadap kebijakan pemerintah kedepannya. Kedepannya asing juga akan masuk ke Indonesia lagi setelah dihujani net sell hingga 105 triliun rupiah. Mengapa demikian dan mengapa saya sangat yakin? Yang pertama, GDP kita 3 kali lipatnya dari Vietnam. Kita 1.500 triliun USD. Vietnam di angka berapa? Vietnam di angka masih 500 triliun USD.
1: Lebih lanjut, analisis menyebut kedepannya dengan melihat pada situasi ruang fiskal APBN di tengah asumsi harga minyak di atas $100 Amerika Serikat per barel, serta tingkat suku bunga global yang ada, telah menunjukkan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kurs rupiah. Para pelaku pasar berharap stabilitas di kuartal keempat menjadi kunci utama agar kepercayaan investor asing maupun domestik kembali pulih di tengah dinamika politik dalam negeri. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Kinerja para pembantu presiden di bidang ekonomi nampaknya masih belum memuaskan presiden. Pasalnya otak-atik jabatan kembali dilakukan pada menteri di bidang ekonomi, yakni ada satu menteri koordinator pengisian posisi Wamen Keuangan hingga substitusi penggawa Kementerian Perindustrian dilakukan. Lalu apakah hal ini bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, misalnya harga bahan pokok yang stabil? Kita diskusikan malam hari ini dengan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat malam Pak Wija.
7: Malam, Mbak Diana.
0: Pak Wijaya, sebelum saya jauh bicara soal reshuffle dan juga dampaknya kepada masyarakat, saya mau tanya Anda dulu soal bagaimana Anda membaca keputusan Presiden Prabowo yang lagi-lagi reshuffle-nya itu menyasar ke Menteri di bidang ekonomi?
7: Ya, memang permasalahan utama kita permasalahan ekonomi. Tetapi kalau ingin memperbaiki ekonomi, sepanjang yang disasar hanya menteri-menteri ekonomi, itu tidak akan berdampak. Karena Kementerian Ekonomi itu hanya mengurusi hulunya.
0: Ya.
7: Hilirnya adalah menteri-menteri teknis. Apakah itu harga pangan, logistik yang lebih efisien, itu berdampak pada ekonomi. Tetapi ini adalah kinerja Kementerian Teknis. Jadi kita mengapresiasi reshuffle ini karena artinya Pak Prabowo itu tidak segan-segan melakukan reshuffle kalau kinerja yang buruk. Tetapi yang kita harapkan adalah reshuffle jangan hanya di area ekonomi saja. Walaupun permasalahannya ekonomi, hilirnya bisa jadi Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian Perdagangan, Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan kementerian-kementerian yang lain. Justru kementerian-kementerian teknis tersebut kinerjanya berhubungan langsung dan berdampak langsung dengan masyarakat.
0: Jadi reshuffle jangan hanya sekadar bicara soal ekonomi, berarti artinya menteri-menteri di bidang ekonomi yang dibongkar pasang begitu ya. Saya mau fokus ke salah satu posisi yang baru begitu ya Pak Wijaya. Ini ada Pak Bahlil Hadalia yang dijadikan Menko Hilirisasi dan juga Transisi Energi. Saya mau tanya Anda, sebenarnya seberapa esensial ya adanya posisi ini ke misalnya ke penerimaan negara begitu ya, atau mungkin hal apa yang dikejar Presiden dalam pandangan Anda dengan munculnya satu Menko baru ini?
7: Ya, rasanya Presiden memang dalam berbagai pidatonya itu menarasikan pentingnya hilirisasi. Dan hilirisasi saat ini kan berhenti pada pemurnian mineral saja, belum sampai ke produk-produk industri manufacture dengan nilai tambah tinggi. Makanya saya melihat ini ke Menko hilirisasi itu diwujudkan, kemudian ada pergantian di Kementerian Perindustrian karena hilirisasi dan industrialisasi itu merupakan satu paket. Dan apakah ini akan berdampak atau tidak, saya rasa seringkali permasalahan kita itu struktural. Jadi pergantian kebijakan, pergantian orang itu tidak serta-merta bisa memperbaiki keadaan. Misalnya permasalahan kita adalah kepastian hukum, permasalahan kita adalah iklim investasi. Ini bukan area yang bisa dikerjakan oleh satu atau dua menteri saja. Ini the whole team, seluruh kabinet harus mengerjakan. Jadi kita mengapresiasi sebagian dari reshuffle ini, tetapi kita juga harus hati-hati dengan apa yang kita expect dari hasilnya. Jangan expecting too much, berharap berlebih gitu.

0: Bicara soal ekspektasi, nah kalau lihat roman-roman netizen begitu ya Pak Wija, di media sosial banyak sekali tone positif begitu soal dua wakil Menteri Keuangan yang baru dilantik begitu ya, yakni Luki Alfirman dan juga Nurkoliso Ibnu. Satunya sempat menjabat dari Dirjen Anggaran, tapi sempat dicopot sebenarnya di era Pak Purbaya. Kemudian satunya lagi, ini adalah seorang ekonom senior dan lama di Bank Indonesia. Tadi Anda menyebutkan bahwa kita harus set ekspektasi kita juga, bahwa jangan sampai orang baru seolah-olah akan memberikan angin segar baru, padahal harusnya sistemnya yang dan juga kerjasama tim yang diperkuat. Tapi kalau kita bicara ekspektasi, apa yang bisa kita harapkan nih dari skuad keuangan yang baru ini untuk memupuk optimisme untuk bisa reshuffle ini membawa hal yang positif begitu untuk ekonomi masyarakat?
1: Ya, memang pergantian yang terjadi di Kementerian Keuangan kita tidak bisa berharap akan ada perubahan arah kebijakan fiskal. Tapi minimal kita bisa mengharapkan perbaikan manajemen fiskal. Jadi arahnya tidak berubah karena ini ada di tangan Presiden dan maunya Presiden begitu. Tapi kualitas manajemen fiskalnya itu bisa lebih baik. Efisiensinya bisa lebih baik. Ketepatan sasarannya bisa lebih baik. Ini bisa kita harapkan. Kalau Pak Luki saya kenal lama, dia memang sangat dibutuhkan di Kementerian Keuangan. Apalagi kalau kita berbicara masalah penerbitan surat utang, apakah itu domestik ataupun global, dan ini skill yang betul-betul sedang dibutuhkan Indonesia saat ini. Kalau Pak Nurkholis, saya belum pernah berinteraksi dengan beliau, tapi kita lihat dan kita berharap kinerjanya bisa positif bagi kinerja kementerian.
0: Oke, Pak, dari reshuffle yang beberapa kali dilakukan, ini asumsi saya, apakah sebenarnya Presiden ini lebih mengejar ke penerimaan negara begitu Pak? Karena bicara soal beberapa pos menteri yang di otak-atik begitu atau dikocok ulang, ini seringkali bicara soal ekonomi makro begitu Pak?
1: Ya, kalau kita melihat reshuffle saja, reshuffle kabinet saja, mungkin kesimpulannya seperti itu. Tapi kalau kemudian kita gabungkan dengan reshuffle yang terjadi di pejabat-pejabat yang lain, apakah itu Kapolri, Ombudsman, KSP dan lain sebagainya, apalagi dikombin dengan apa yang terjadi di One Team Press, rasanya kental sekali nuansanya adalah nuansa konsolidasi politik. Apakah salah atau tidak? Ya, ini nanti kita menilai bersama setelah kita lihat beberapa bulan dari sekarang. Tapi nuansa konsolidasi politik itu sangat kentara sekali di sini. Jadi kita harus melihat tiga piece ini secara bersamaan. Reshuffle kabinet, reshuffle pejabat tinggi, non-menteri, sekaligus perubahan struktur yang ada di One Team Press.
0: Saya kembali soal topik kita hari ini Pak, ini soal reshuffle, apakah memang bisa menolong ekonomi rakyat. Nah setelah pergantian orang, itu biasanya publik kan tentu berekspektasi bahwa ada perubahan baru, tapi tentu tadi Anda menyampaikan di awal, ini orang baru belum tentu memberikan arah yang baru begitu. Tapi sebenarnya apa ya Pak yang harus kita kawal sebagai masyarakat sipil begitu ya, supaya pejabat-pejabat ini bisa memberikan satu kinerja yang positif begitu, utamanya misalnya buat harga bahan pokok begitu. Kita tahu betul harga bahan pokok di beberapa titik mungkin pengaruh juga musim kemarau dan juga El Nino, ini ada beberapa yang gagal panen sehingga misalnya harga cabai, bawang ini juga naik begitu.
1: Ya, memang kita tidak fair kalau berharap kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu, karena mereka kan sebenarnya terkait dengan isu ini adalah subjeknya adalah pemerintah, menteri-menteri. Jadi memang kita harus mendorong dan berharap agar menteri-menteri itu bekerja dengan lebih baik. Nah, menarik Mbak Diana menyebutkan harga kebutuhan pokok. Kalau kita lihat data inflasi kita hingga September ini Mbak Diana, inflasi sudah 3,28% year to date. Nah, kalau kita bedah inflasi yang tinggi itu ternyata inflasi pangan 5,03%. Nah, kalau kita bedah lagi harga 10 bahan kebutuhan pokok yang sifatnya pangan itu ternyata naik semua. Dari cabai, kemudian minyak goreng, daging, bahkan beras dan jagung yang diklaim kita mengalami surplus, itu harganya year to date itu beras naik 8,3%, jagung naik 8,7%. Ada apa ini? Kita surplus kok harganya justru naik? Apakah karena demand melejit? Tidak juga, karena kebutuhan jagung dan beras itu relatif stagnan, apalagi dalam kondisi masyarakat daya belinya rendah. Saya rasa pemerintah, khususnya Presiden, perlu mendorong kinerja kementerian-kementerian terkait pangan ini, Mbak Diana. Karena begini, El Nino itu masih akan berlanjut hingga awal tahun depan.

0: kalau tidak diantisipasi dengan baik, harga bahan pangan ini akan terus melejit, dan yang akan kesulitan, kesusahan adalah masyarakat kelompok bawah. Karena begini Mbak, masyarakat miskin itu menghabiskan 75% belanjanya untuk belanja makanan. Kemudian masyarakat 20% terkaya itu sekitar 40% untuk makanan. Kelas menengah itu sekitar 58-54%. Artinya memang kalau harga makan pangan pakanan apa bahan pangan ini naik, biaya hidup juga akan melejit. Nah, saya mengusulkan agar presiden itu mendorong koordinasi dan kinerja yang lebih baik dari empat kementerian yang paling terkait dengan pangan ini. Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan. Mereka harus bekerja ekstra keras dengan koordinasi ekstra baik, karena saat ini saja harga pangan sudah melejit dan kita sangat khawatir El Nino nanti membuat situasi lebih buruk lagi.
1: Pak Wijay, yang Anda lihat di lapangan apa ya Pak? Gap apa Pak ketika data menunjukkan surplus tapi kemudian harga tetap naik? Apa yang menurut Anda perlu dibenahi? Apakah koordinasi lintas kementerian atau seperti apa Pak Wijay?
0: Saya rasa biaya logistik ini faktor yang sangat penting, biaya pengangkutan. Ketika dana transfer ke daerah itu dipangkas habis, maka kualitas jalan-jalan di daerah, di sawah-sawah, di pertanian itu juga memburuk, sehingga biaya angkutnya akan menjadi lebih mahal. Ketika daerah-daerah itu dananya dipangkas, maka biaya perawatan untuk irigasi dan lain sebagainya itu menjadi lebih mahal. Dan yang kita tidak boleh lupa adalah imported inflation, Mbak Diana. Karena pupuk atau beberapa kebutuhan lain terkait dengan pangan, pestisida, walaupun sebagian disubsidi, tetapi masih banyak juga yang tidak. Dan ini komponen import yang luar biasa tinggi. Imported inflation ini mendorong harga produk-produk pertanian juga meningkat. Jadi intinya biaya produksi dan biaya logistik.
1: Oke. Stimulus ataupun hal-hal seperti apa yang mungkin sekiranya bisa dikonstruksi ataupun dilakukan begitu Pak, supaya menekan hal-hal tersebut seperti tadi biaya logistik yang tadi Anda sampaikan?
0: Ya, ini memang perlu kerjasama berbagai pihak ya, pusat dan daerah. Karena kalau kita berbicara logistik itu banyak yang sebenarnya ada di tangan pemerintah daerah. Ketika transfer ke daerah di APBN 2026 dipangkas masif, tahun 2027 juga pemangkasan dilanjutkan, maka pemerintah daerah tidak punya lagi anggaran untuk melakukan investasi infrastruktur, sehingga kita tidak bisa berharap ada perbaikan kualitas infrastruktur. Kalau kita berbicara APBN pun, anggaran-anggaran untuk belanja modal itu juga sangat rendah, hanya 8,8% dari total belanja. Ini APBN 2027 ya. Artinya apa? Biaya-biaya yang bisa dialokasikan oleh Kementerian PU untuk perawatan jalan, untuk perawatan waduk, perawatan irigasi itu juga akan merosot. Kinerja perbaikan juga akan merosot. Dampaknya adalah biaya-biaya produksi pangan, biaya logistik akan meningkat. Belum lagi kalau kita berbicara potensi kenaikan harga BBM ini ya. Jadi pemerintah juga harus berpikir mengambil jalan tengah, harga BBM yang tetap terjangkau tapi pada saat yang bersamaan tidak terlalu memberatkan beban subsidi dan kompensasi pemerintah. Karena saat ini beban-beban itu sudah luar biasa. Anggaran kompensasi dan subsidi yang belum dibayarkan oleh pemerintah ke PLN dan Pertamina saja sudah mendekati 300 triliun. Jadi kalau ini tidak dikelola dengan baik, saya rasa bukan hanya pemerintah yang akan kesulitan, tapi dua BUMN terpenting untuk urusan ini juga akan terkendala nantinya.
1: Oke, terakhir Pak Wijay, saya mau ajak Anda bicara yang paling terbaru, yakni di hari ini kan juga ada beberapa jabatan begitu yang dilantik lagi oleh Presiden. Ini khususnya Dewan Pertimbangan Presiden. Menurut Anda ada tidak anggota One Team Press yang dalam analisa Anda begitu ya bisa dalam tanda kutip membantu Presiden dari segi ekonomi mungkin?
0: Saya rasa kalau kita lihat profil para anggota One Team Press itu, ini lebih menggambarkan variasi yang luar biasa dari sisi background politik dan background sosial budaya gitu ya. Jadi ini upaya Presiden, saya rasa ya, untuk melakukan portfolio management terkait dengan manajemen politik. Jadi ini konsolidasi politik. Nah, memang terkait dengan One Team Press ini bukan kualitas atau siapa yang ada di One Team Press yang lebih penting. Yang lebih penting adalah kemauan presiden untuk mendengarkan nasihat dari mereka yang ada di One Team Press itu. Karena tidak peduli betapa berkualitasnya mereka yang ada di One Team Press, selama One Team Press tidak diberi akses kepada presiden, tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan, dan presiden tidak mendengarkan dengan serius masukan-masukan tersebut, maka keberadaan One Team Press sebenarnya juga tidak terlalu signifikan impact-nya.
1: Begitupun juga menteri-menteri yang di reshuffle pada beberapa waktu lalu, kalau kaliber apapun kualitasnya bagus sedemikian rupa, tapi kalau tidak juga diberikan akses atau mungkin tidak didengarkan juga sama saja, dan kita harapkan hal itu tidak terjadi tentunya. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda pada malam hari ini, ekonom dari Universitas Paramadina, Pak Wijayanto Samirin. Terima kasih Pak, selamat malam.
0: Malam, makasih Mbak Diana.
1: Informasi lainnya, kenaikan harga tepung tapioka dan juga minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Sementara harga berbagai jenis ikan di Polewali Mandar terus mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan gelombang tinggi.
2: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Kondisi ini membuat pengusaha harus menyesuaikan produksi dan ukuran kerupuk. Harga tepung tapioka yang menjadi bahan utama kini mencapai Rp1.400.000 per kuintal. Sebelumnya harga tepung masih sekitar Rp900.000 per kuintal. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng yang digunakan untuk produksi. Harga minyak kini sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000.
3: Ya, pengaruh dan bahagia semuanya naik. Paling jalan satu-satunya kerupuk dikecilin sama penghasilan berkurang.
1: Dan untuk bahan bakunya apa saja Pak yang naik?
3: Tepung tapioka, minyak semuanya naik. Terigu ya semuanya naik.
1: Dari kapan sih Pak untuk kenaikan ini Pak?
3: Kalau dari habis lebaran aja.
2: Kenaikan harga sejumlah komoditas ikan terjadi di Pasar Ikan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat siang. Dalam beberapa pekan terakhir, harga berbagai jenis ikan di pasar ini terus mengalami kenaikan. Salah satunya ikan bandeng, yang sebelumnya dijual seharga Rp22.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada ikan layang dan ikan kembung ukuran kecil. Keduanya kini dijual seharga Rp5.000 per ekor dari sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp3.000 per ekor. Pedagang menyebut kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan gelombang tinggi.
4: Kalau ikan laut bagaimana, Ji? Naik juga?
5: Iya, naik lagi.
4: Gara-gara apa dia itu?
5: Ya itu, dari besar ya,
4: ombak. Besar ombak ya.
2: Kondisi berbeda terjadi di Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Musim kemarau ternyata membawa berkah bagi sejumlah petani sawi caisim setelah sempat mengalami harga rendah. Kini harga sawi caisim berangsur naik dan bertahan di kisaran Rp6.000 per kilogram. Meski harus berhadapan dengan keterbatasan air, petani tetap bersemangat berbudidaya dan berharap harga sayuran terus stabil.
6: Saat ini ya masih ada harganya.
7: Berapa sih?
6: Ya 6.000 lah.
7: 6.000 ya. Terus harapannya sebagai petani seperti apa?
6: Ya harapannya ya harganya tetap stabil. Soalnya kan mengingat ini nyerapnya juga pakai listrik ya.
7: Oh.
6: Terus kan pupuknya juga harus.
7: Oh gitu ya.
6: Terus ini tanahnya juga harus sewa tanah kan, bukan milik perorangan, bukan milik sendiri.
2: Para petani berharap harga sawi caisim tidak kembali anjlok seperti pada Agustus lalu yang mencapai titik terendah dengan harga Rp1.500 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras kompak naik di tingkat penggilingan grosir maupun eceran. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut.
8: Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026, harga beras mengalami kenaikan di seluruh rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Pada rilis di Jakarta Kamis 1 Oktober, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono merinci bahwa secara umum, pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,81% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi langsung pada inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769.
9: Yang pertama di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,61% secara mantumannya. Dan 4,93 untuk di tingkat grosir terjadi inflasi secara year on year-nya. Untuk di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,80% secara mantuman. Dan secara year on year-nya di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 3,73%.
8: Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Dwi juga mencermati langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
10: Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langka di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, kan? Dalam tata kelola pangan, ketika pemerintah menguasai pangan dalam jumlah yang kecil, kalau beras ya, pemerintah itu total itu hanya menguasai 11,7% dari total produksi. Dari angka yang sedemikian kecil, seharusnya dibangun harmonisasi antara pemerintah dan swasta.
8: Dwi berpendapat munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang, sehingga perusahaan-perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Berdasarkan catatan, ada dua perusahaan pemasok beras yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengalami kerugian pada 2025, yaitu PT Buyung Putra Sembada yang rugi 34 miliar dan PT Wahana Inti Makmur yang rugi 3,69 miliar. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Jakarta.
1: Industri modifikasi otomotif bukan lagi sekadar hobi dan gaya hidup. Kini modifikasi telah jadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang memiliki potensi pasar hingga ke mancanegara. Tetaplah di Prime News.
11: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
12: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
11: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
12: Ultra Flu?
11: Flu reda.
13: Lega, sayang.
11: Dengan kemasan baru,

0: your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
3: Minat belajar anak itu agak berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
2: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
4: Surut ya.
6: Tegasan.
4: Dengan kemasan baru.
7: Sidang terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pihak Denny Indrayana menilai keterangan ahli yang dihadirkan justru memperkuat argumen gugatan mereka.
8: Sidang berlangsung sekitar 5 jam dengan agenda mendengarkan keterangan para ahli. Pihak penggugat menilai keterangan ahli memperkuat pertanyaan mereka terkait proses penyetaraan pendidikan luar negeri Gibran. Mereka mempermasalahkan status program UTS InSearch serta dokumen yang digunakan dalam penyetaraan setingkat SMA.
9: Karena malam ini kita makin bingung begitu. Surat keterangan kata ahli keliru. Karena yang harusnya dijadikan bukti adalah advanced diploma. Ibu Inalim mengatakan harusnya advanced diploma. Advanced diploma katanya ijazahnya ada. Tapi kita belum pernah melihat ijazahnya juga. Nggak pernah lihat kita ijazahnya. Pada saat ditanya oleh Yang Mulia Saldi, setiap jenjang itu ada bukti lulus mestinya iya. Tapi beliau juga nggak yakin Mas Gibran lulus di UTS InSearch. Jadi makin kusut sebenarnya. Dan mudah-mudahan memang besok ada titik terang. Sayangnya kita tidak bisa mendengar keterangan Mas Gibran sendiri. Sayangnya, karena mahkamah memutuskan untuk tidak mendengar karena khawatir berpihak kepada kami, karena kami minta beliau dihadirkan.
8: Sementara relawan militan Gibran 08 menghadirkan ahli pendidikan lintas negara Inalim untuk menjelaskan sistem pendidikan Singapura dan Australia. Pihak relawan menyatakan pendidikan dan dokumen kelulusan Gibran dari MDIE Singapura resmi dan telah melalui proses penyetaraan.
10: Itulah yang saya katakan, perlunya yang kita tidak berbicara tentang masalah yang namanya kita dan negara banyak sekali yang menghadirkan baik termohon, ya, baik termohon yang bicara tentang pendidikan. Tapi tidak ada yang menjelaskan secara rinci mengenai pendidikan di luar negeri yang jadi sumber yang dikatakan oleh pemohon itu yang berkali-kali membuat agitasi, membuat yang namanya glorifikasi bahwa Mas Gibran tidak mempunyai ijazah. Dan
8: sidang akan dilanjutkan pada Jumat dengan mendengarkan keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan Singapura dan Australia untuk memperjelas status penyetaraan pendidikan Gibran. Astonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
7: Sidang pembuktian terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Mahkamah Konstitusi. Dengan agenda sidang pembuktian pihak termohon. Pihak pemohon menyoroti dokumen surat keterangan yang digunakan dalam proses pendaftaran Gibran. Sementara pihak terkait menyebut perbedaan sistem pendidikan perlu jadi konteks dalam memahami dokumen tersebut.
8: Artinya, sidang pembuktian terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali berlangsung pada Kamis malam dengan agenda pembuktian dari pihak termohon. Saksi dan ahli memberikan keterangan terkait dokumen dan persyaratan pendidikan yang menjadi pokok perkara. Pihak pemohon menyoroti bukti kelulusan pendidikan Gibran. Mereka mempertanyakan surat keterangan yang disebut menjadi dokumen dalam proses pendaftaran.
6: KPU itu awalnya tidak membuktikan tanda lulus itu, tidak ada bukti sama sekali. Baru kemudian setelah diminta oleh majelis, mereka menghadirkan suket. Tidak ada yang lain. Hari ini kita mendengar ternyata ada S1 dan baru akan dimasukkan. Ini mana yang benar?
8: Denny mempertanyakan konsistensi bukti yang disampaikan dalam persidangan. Menurut pihak pemohon, yang perlu dibuktikan adalah kelulusan pendidikan SMA. Pemohon juga menyoroti proses munculnya pasal 18 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Pasal tersebut disebut tidak muncul dalam uji publik dan rapat konsultasi dengan DPR, namun kemudian masuk dalam proses harmonisasi.
6: Dengan protes Bawaslu sekalipun, pasal itu tetap dijadikan norma. Nah, ini pasal yang

0: yang boleh dikatakan berarti muncul di ujung itu. Harmonisasi itu tuh ujung proses.
1: Pihak pemohon menyatakan mereka ingin mengetahui proses masuknya norma tersebut dalam peraturan KPU. Di sisi lain, pihak terkait memberikan penjelasan berbeda mengenai dokumen pendidikan Gibran. Andi Azwan, pihak terkait menyebut persoalan yang diperdebatkan bukan semata ijazah Gibran, melainkan surat keterangan.
2: Kalau kita melihat ini kan yang dikatakan switch bukan masalah ijazah Gibran di sini. Yang dia fokusnya kan surat keterangan itu kan.
1: Andi juga menyebut publik perlu mendapat penjelasan mengenai perbedaan sistem pendidikan dalam konteks menilai dokumen pendidikan. Ia menjelaskan sistem pendidikan Indonesia memiliki struktur yang berbeda dengan sistem pendidikan berkurikulum British.
2: Apalagi kalau kita bicara British Education Curriculum gitu loh, itu jauh berbeda. Karena kalau Indonesia 633, kalau British itu ya bisa 642 gitu loh. Dan itu secondary school, karena tidak ada yang namanya junior high atau senior high untuk itu.
1: Dalam sidang lanjutan pada Jumat pagi, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas pendidikan KBRI Singapura dan Australia juga disebut akan dihadirkan. Keterangan mereka diharapkan menjelaskan aspek pendidikan dan dokumen yang menjadi bagian dari perkara. Fajar Bolivia, Maria Oktober, Jakarta.
3: Adanya Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik dinilai efektif untuk penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas. Namun ternyata para pengendara kendaraan bermotor memiliki cara untuk menghindari tilang elektronik ini. Pengendara motor secara sengaja melakukan trik menutup sebagian plat nomor supaya tidak terdeteksi kamera tilang elektronik. Padahal tindakan ini bisa berujung pidana.
4: Ada beragam motif pengendara motor yang menutup plat nomor kendaraan mereka. Selain untuk menghindar dari mata elang atau penagih utang yang tak jarang melakukan kekerasan, juga untuk menghindari tangkapan kamera elektronik. Tentu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung dari akal-akalan menutup plat nomor kendaraan.
5: Keberadaan kamera tilang elektronik ini berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi selama berada di jalan raya. Namun ternyata pengemudi punya cara lain untuk mengakali kamera tilang elektronik ini. Bagaimana pendapat warga mengenai hal ini?
6: Mungkin masyarakat juga mulai ngerti ya cara mengakalinya dengan seperti itu. Jadi saranlah untuk kepolisian mungkin bisa mengembangkan lagi teknologinya, bagaimana caranya agar jika itu ditutupi bagaimana bisa kelihatan lagi.
7: Pemerintah sudah berupaya bagaimana caranya untuk mengurangi pelanggaran ya, tapi kadang-kadang masyarakat sendiri kurang sadar. Ya mungkin harus banyak sosialisasi ya, sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih sadar lagi atau akan hukumnya.
8: Dan kalau perlu juga taruh aja gitu Mbak, soal apa kalau dengan kamera tilang elektrik begitu ya, dengan tidak ada aparat di tempat, itu sama aja.
4: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi siapapun yang tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor sesuai standar, melanggar pasal 280 dengan ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Dalam pasal 68 ayat 1 menyatakan tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan pemasangan. Jika terindikasi pemalsuan, maka sesuai dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat ancaman penjara maksimal 6 tahun. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, selama ini fungsi sanksi masih belum memberi efek jera, sehingga masyarakat masih terus mencari celah melanggar aturan di jalan raya.
9: Ini penegakan hukumnya harus kuat, ya. Sanksi hukum di undang-undang lintas ini ada revisi kan, diperbesar sanksinya. Itu kan sanksi ringan, tapi diperbesar angkanya biar ada efek jera. Kalau cuma 100-200 ribu itu kecil, mungkin 1 juta, 2 juta biar dia kapok.
4: Joko juga menambahkan meskipun tilang elektronik sudah dipasang, fungsi pengawasan dan penindakan secara manual tetap harus diterapkan agar meminimalisir akal-akalan menutup plat nomor dan untuk mengurangi resiko kejahatan di jalan raya.
5: Tilang elektronik dipasang bukan sekedar untuk mengawasi, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. Jika tilang elektronik ini diakali, maka ada konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh para pengguna jalan. Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan sanksi, tapi juga edukasi bagi para pengguna jalan. Dan tentu saja ini untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan bersama.

0: Motif mengusung tema Next Gen Culture, GMX 2026 menyoroti munculnya generasi baru dalam ekosistem modifikasi Indonesia. Ekosistem ini mencakup kolaborasi antara builder lokal dengan pelaku industri dan tokoh otomotif internasional. Salah satu perkembangannya adalah kolaborasi antara industri modifikasi dan diecast. Bahkan, IMX 2026 akan menjadi tempat peluncuran sejumlah diecast eksklusif. Dengan mengundang berbagai tokoh modifikasi internasional, Project Director IMX Andre Mulyadi mengatakan target transaksi selama ajang ini berlangsung bisa mencapai 20 miliar rupiah.
1: Pembeda di IMX 2026 adalah line up kita tahun ini merupakan line up yang paling spesial karena banyak sekali overseas guest dan tamu-tamu baik lokal maupun internasional yang hadir. Dan tentunya di IMX selalu menarik karena ada mobil 1:1 yang bisa kalian lihat bertemu dengan para legendanya secara langsung, dan kalian bisa membawa pulang juga mobil diecast 1:64 secara langsung nanti di event. IMX 2026 itu kita menargetkan pengunjung kurang lebih sekitar 80 ribu pengunjung harapan kita di tahun ini. Dan tentu saja kami juga berharap bisa mencatatkan transaksi lebih besar dari tahun lalu. Mudah-mudahan bisa mencatatkan transaksi lebih dari 20 miliar untuk berbagai tenan yang ada di IMX 2026 tahun ini.
0: Seiring dengan ditetapkannya subsektor modifikasi otomotif sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif, industri ini memiliki ruang yang semakin besar untuk berkembang. Direktur Arsitektur dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Sabar Norma Megawati mengatakan IMX juga menjadi ruang bagi pelaku industri membangun jejaring kemitraan serta membuka akses pasar di dalam dan juga di luar negeri.
2: Tapi ini kita senang sekali bahwa otomotif ini ide kreatifnya ini luar biasa. Bayangkan aja semua mobil ini di kreatifnya macam-macam kan, dari yang Toyota Corolla seperti ini, Lamborghini seperti ini, seperti itu. Hal-hal yang juga. Harapannya untuk industri kreatif ke depannya, semoga ini menjadi semakin lebih maju, mendapat tenaga kerja yang lebih banyak, menambah investasi yang besar, ya kan, di Indonesia seperti itu.
0: IMX 2026 akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di SBSD Tangerang dan akan menjadi salah satu momentum untuk memperlihatkan bahwa industri modifikasi Indonesia dapat menembus panggung global.
3: Dalam 2 tahun terakhir, hubungan kerjasama Indonesia dan Italia semakin kuat. Kerjasama pertahanan ini juga harus dibarengi dengan transfer teknologi untuk peningkatan kapabilitas Indonesia.
4: Pada Kamis 24 September, KRI Sriwijaya resmi memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Kapal ini merupakan kapal induk bekas Angkatan Laut Italia. Sebelumnya pada tahun lalu, Indonesia juga membeli 2 fregat canggih buatan Italia, yaitu KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Memang dalam 2 tahun terakhir, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Italia meningkat tajam. Pembelian persenjataan juga menandakan peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi. Sebab pengadaan alat perang dibarengi dengan transfer teknologi.
5: Defense cooperation requires always an element of transition of competencies. So there is an element of know-how that is transfer in this process, which allow the local firms to acquire new competencies and become also more and more capable of providing services to their own country.
4: Dalam acara Italian Defense Industrial Day yang digelar di kapal perang Italia, sejumlah industri pertahanan Italia menawarkan kerjasama. Dalam hal teknologi pertahanan, Italia memiliki keunggulan.
6: Itu lebih kuat di bidang elektronika pertahanan dan juga konstruksi kapal perang. Itulah yang perlu kita ambil untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan kita, khususnya konstruksi kapal perang maupun juga mengembangkan sistem elektronika pertahanan.
4: Kerjasama industri pertahanan bukan hanya berguna untuk meningkatkan kapabilitas teknologi, tetapi juga membangun ekonomi serta kemandirian pertahanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di

0: Ujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
0: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
6: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
0: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health, Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah drone menghantam sekolah di Kiev, Ukraina pada Kamis. Peristiwa ini membuat beberapa bagian dari bangunan sekolah mengalami rusak parah. Sementara itu, serangan udara Pakistan menyasar provinsi Kunar dan Helmand di Afghanistan. Serangan itu didasarkan informasi intelijen yang kredibel.
7: Beginilah detik-detik sebuah drone Rusia menghantam sekolah di Kiev, Ukraina pada Kamis. Serangan ini merupakan serangkaian serangan udara Rusia terhadap kota-kota di Ukraina. Rekaman memperlihatkan berbagai kerusakan pada bangunan, seperti bagian dinding dan jendela sekolah usai hantaman drone menerjang. Beruntung, tidak ada korban luka karena anak-anak tiba di sekolah saat alarm peringatan serangan udara berbunyi, sehingga mereka dapat dievakuasi ke tempat yang aman.
8: Коли пролунала знову ж таки тривога, всі перемістились в укриття. Оперативно нас на момент, цей момент прийшли до школи 104 дітей, тому не така велика кількість. Ми оперативно спустили їх всі в укриття і продовжили, як завжди, уроки в укритті.
7: Atas serangan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyuruhkan tekanan yang lebih besar terhadap Rusia, serta meminta pertanggungjawaban Moskow atas serangan terhadap sekolah dan anak-anak Ukraina. Inilah berbagai kerusakan dan puing-puing reruntuhan rumah warga usai serangan udara Pakistan menghantam Afghanistan pada Kamis. Peristiwa ini setidaknya menewaskan 9 orang dan 11 orang luka dalam serangan yang menyasar provinsi Kunar dan Helmand. Namun, Kementerian Informasi Pakistan berdalih bahwa serangan ini didasari informasi intelijen yang kredibel dan menargetkan tempat persembunyian teroris di dua lokasi.
1: Dua orang pemuda melakukan penyerangan di sebuah sekolah menengah pertama di Torreon, Meksiko menggunakan senjata tajam dan alat peledak. Akibatnya wakil kepala sekolah tewas dan 3 lainnya terluka. Sementara di Carolina Selatan, Amerika Serikat, lebih dari 60 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Meski tak menyebabkan korban jiwa, namun kecelakaan menutup total jalur utama.
9: Kepanikan menyelimuti sekolah menengah pertama di kota Torreon, negara bagian Coahuila, Meksiko, setelah peristiwa penyerangan terjadi pada Kamis waktu setempat. Petugas medis dan ambulans berdatangan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan para korban. Peristiwa terjadi saat dua pelaku pria yang merupakan kakak beradik masuk ke area dengan membawa senjata tajam beserta alat peledak rakitan. Penyerangan ini menyebabkan wakil kepala sekolah tewas akibat luka tusukan serta 3 lainnya terluka.
10: Son dos personas, hermanos
4: mayores de edad, exalumnos de la institución que participaron en estos lamentables.
5: El móvil se conoce.
9: Kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol Interstate 95 wilayah Clarendon, Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menyebabkan jalur utama antar negara bagian lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Pihak berwenang masih melakukan investigasi penyebab pasti dari kecelakaan.
1: Informasi mancanegara lainnya, gelombang demonstrasi pelajar di Prancis berujung bentrokan dengan polisi di sejumlah tempat. Para pelajar menuntut perbaikan sekolah yang mereka sebut rusak dan kekurangan fasilitas. Sementara puluhan orang terluka dan ratusan ditangkap, mendorong pemerintah menggelar rapat krisis.
9: Kericuhan pecah saat pelajar berhadapan dengan polisi di Saint-Denis, Paris, Prancis. Polisi anti huru-hara bergerak maju, sementara pengunjuk rasa yang terdiri dari pelajar SMA berlari menjauh. Di Aubervilliers, pinggiran utara Paris, api berkobar dari tempat sampah di depan sekolah. Pelajar berkumpul untuk memblokade pintu masuk. Sementara di Saint-Germain-en-Laye, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi. Gelombang protes ini terjadi karena para pelajar SMA menuntut kondisi belajar yang lebih layak. Mathias Nicole, pelajar berusia 18 tahun, mengeluhkan kecoa dan tikus di sekolahnya.
10: Les fenêtres ils sont cassées. On est obligé d'avoir des poignées sur chaque classe pour essayer d'ouvrir les fenêtres. Il fait chaud dans les classes, il y a pas d'eau comme vous avez dit, il y a pas de papier toilette, c'est pas hygiénique. Là on commence à rentrer dans une période qui est assez froide. On n'a pas de foyer pour se réfugier au cas où s'il fait froid.
9: Nicole juga menyebut jendela rusak, ketiadaan air dan tisu toilet di sekolah. Pelajar juga mengeluhkan kelas yang terlalu padat dan kekurangan guru. Guru bahasa Inggris Angder Kalmu mengatakan siswanya menuntut kondisi belajar setara dengan sekolah yang lebih terawat.
11: En tant que prof, c'est désolant, c'est triste. Moi, je suis triste de voir mes élèves dans cette situation. Alors nous, en effet, on enseigne dans des conditions qui sont déplorables. Moi, je viens avec mon enceinte, avec mon propre ordinateur, avec mes câbles. Mais c'est pas grave, nous on fait comme ça, mais les élèves, eux...
9: Aksi berlangsung sejak pekan lalu. Menurut pejabat, puluhan orang terluka dan ratusan ditangkap, sebagian besar remaja. Pelajar menuding polisi bertindak berlebihan. Sementara Menteri Dalam Negeri menyebut sejumlah pemicu kerusuhan berpindah antar sekolah untuk menghasut kekerasan. Perdana Menteri Sebastien Lecornu menggelar rapat krisis Kamis 1 Oktober. Pada hari yang sama, pemerintah mengumumkan pemangkasan belanja dalam anggaran tahun 2027. Pemerintah mengancam kekerasan namun mengakui persoalan sekolah harus ditangani.
1: Pemblokiran masuknya logistik oleh otoritas Israel memaksa warga di jalur Gaza terus memutar otak untuk bertahan hidup. Warga dan tukang kayu lokal kini memanfaatkan kayu palet bekas bantuan untuk diubah jadi perabot rumah tangga hingga bangku dan meja untuk ruang kelas darurat.
9: Di sebuah bengkel kayu di kota Gaza, palet-palet kayu bekas pembungkus bantuan dibongkar satu persatu. Karena adanya pembatasan masuknya logistik oleh otoritas Israel, membuat pasokan kayu murni dilarang masuk. Warga kini memanfaatkan kayu seadanya untuk diolah menjadi perabotan rumah tangga dengan harga terjangkau. Pemanfaatan kayu palet tidak hanya digunakan untuk perabotan rumah tangga. Warga juga memanfaatkan serpihan kayu sebagai bahan bakar memasak akibat kelangkaan gas LPG, serta membuat tempat tidur bagi lansia.
12: التجانا لخشب المشاطيح اللي هو بخش عن طريق التجار وعن طريق المساعدات فالتجانا نعمل منه أثاث منزلي يسد حاجة المواطن في ظل الوضع الممنوع فيه يوم يفوت منه الخشب الخشب هذا يعني مش الخشب هذا مش يعني إنه مش بسد الحاجة لكن بمشي وضعه بما إنك بتعمل يعني غرف للأثاث للطلاب يقعدوا يستفيدوا عليه بما إنه العام الدراسي كمان الجديد بدأ هذا.
9: Kreativitas tersebut juga merambah sektor pendidikan. Sekolah menengah atas di Bras di Gaza Barat membangun dinding ruang kelas, meja dan kursi dari susunan kayu palet agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan.
5: نحن في مدرسة نبرس استغلال الخشب ومشاطيح الخشب إلى غرف صفية واستخدام المقاعد صناعة المقاعد والطاولات لتستمر المسيرة التعليمية في القطاع لخدمة أبناء وطننا وخدمة طالباتنا وطلابنا في قطاع غزة.
9: Blokade ketat selama 3 tahun terakhir oleh otoritas Israel tidak menyurutkan semangat warga Gaza untuk terus beradaptasi dan bertahan hidup dengan fasilitas seadanya.
1: Hong Kong dan berbagai kota di daratan Tiongkok merayakan Hari Nasional dengan pesta cahaya. Kembang api menghiasi Victoria Harbour, sementara bangunan bersejarah dan parade lentera jadi daya tarik wisata selama libur sepekan. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
9: Langit Victoria Harbour bermekaran oleh cahaya kembang api. Bentuk wajah tersenyum hingga hati muncul bergantian. Di tepi pelabuhan, penonton mengangkat ponsel berusaha untuk menangkap setiap momennya. Pertunjukan selama 23 menit ini meramaikan Hari Nasional Cina Kamis 1 Oktober. Menurut polisi, sekitar 380 ribu orang berkumpul di kawasan tepi pelabuhan. Lebih dari 31 ribu kembang api diluncurkan untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Sebagian penonton bahkan datang berjam-jam lebih awal demi mendapatkan tempat terbaik.
13: I feel so happy and so good about it, and we booked a flight to see the fireworks show because in our country the fireworks show is so short and here it's so long, and the fireworks show has emojis and some hearts that I really really like.
9: Kemeriahan juga terasa di daratan Tiongkok. Di Yinchuan, wilayah otonom Ningxia, cahaya warna-warni menyelimuti pavilion Yuhuang yang bersejarah. Proyeksi laser dipadukan dengan pertunjukan langsung membawa pengunjung menelusuri cerita dan warisan budaya setempat. Di desa Wangyuang, Provinsi Fujian, warga membawa lentera ikan menyusuri lorong-lorong. Cahayanya bergerak di antara rumah-rumah tua di permukiman yang memiliki sejarah lebih dari 600 tahun. Tradisi setempat dipadukan dengan musik modern untuk menarik wisatawan dan menambah penghasilan warga. Sementara di Nanjing, Provinsi Jiangsu, rangkaian tanaman hias memperindah kota. Bendera nasional berjajar di sepanjang jalan. Kota tua Dali di Provinsi Yunnan pun bersolek. Lentera merah menghiasi gerbang, sementara lebih dari 10.000 pot bunga ditempatkan di jalan dan alun-alun. Akses gratis ke sejumlah tempat wisata dan diskon wisata perahu turut ditawarkan, mengajak pengunjung menikmati kota tua selama libur Hari Nasional.
0: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
14: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
15: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Suasana Pasar Tos 3000 Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau berubah riuh. Dua pedagang ikan dan ayam potong terlibat baku hantam di tengah pasar. Di saat bersamaan, adik dari masing-masing pedagang juga ikut adu jotos. Suasana pasar yang ramai pembeli pun seketika berubah menjadi ajang perkelahian. Akibatnya satu orang berinisial SR terluka di kepala terkena sabetan pisau. Perkelahian berdarah itu terjadi pada Minggu 27 September lalu. Ditemui pada Jumat, Kapolsek Lubuk Baja menyebut kejadian bermula saat adik pelaku dan adik korban terlibat cekcok yang dipicu senggolan tanpa sengaja namun diperparah dengan lontaran kata kasar. Saat itu kakak korban ingin melerai adiknya tapi justru jadi berkelahi dengan pelaku berinisial DA.
1: Sebenarnya bukan dendam, bukan masalah apa-apa, hanya pada saat berjalan bersenggolan akhirnya terjadi kesalahpahaman lah di antara kedua belah adik pelapor dan terlapor. Jadi yang bermasalah awal itu kedua adik dari terlapor dan pelapor.
0: Untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, kini pelaku ditahan di Mapolsek Lubuk Baja. Keributan antar penumpang KRL terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat, Kamis 1 Oktober lalu. Public Relation Manager KAI Komuter, Neza Aran pada Detikom mengungkapkan, keributan itu dipicu penumpang yang rebutan naik eskalator hingga akhirnya bersenggolan. Keributan di eskalator pada peron menuju lantai 2 stasiun itu awalnya berhasil dilerai petugas stasiun. Namun di eskalator lantai dasar, keributan kembali terjadi, diduga karena salah satu penumpang masih merasa tidak terima. Perkelahian lanjutan itu akhirnya kembali dilerai petugas. Pihak KAI Komuter mengimbau penumpang untuk selalu menjaga ketertiban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Maling kabel, rambu lalu lintas di Kota Bandung yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil dibekuk polisi. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
3: Inilah rekaman saat tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan membubarkan sekelompok remaja yang diduga hendak tawuran di depan TPU Tanah Kusir, Jalan Veteran Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas melakukan pengejaran dan pembubaran dan berhasil mengamankan sejumlah remaja. Dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni AA 21 tahun dan MAS 22 tahun. Mereka mengaku diajak untuk tawuran oleh seseorang yang baru dikenal yang kini dalam pencarian polisi. Petugas pun turut menyita dua senjata tajam yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran. Polisi juga memastikan video yang beredar di media sosial ini bukan rekaman penangkapan pelaku begal. Kedua tersangka kini ditahan di Polsek Kebayoran Lama. CCTV merekam aksi pencurian kabel lampu lalu lintas di Bandung, Jawa Barat. Akibatnya lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Kembang pun tak berfungsi dan viral di media sosial. Sedikitnya 8 persimpangan mengalami gangguan pada sistem lampu lalu lintas. Petugas Polrestabes Bandung lalu bergerak dan meringkus GG, pelaku tunggal aksi pencurian ini. Pelaku diringkus petugas saat tengah memotong kabel bawah tanah lampu lalu lintas di Jalan Cipaganti dengan barang bukti tang serta gulungan kabel hasil curian. Petugas masih menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain yang diduga beroperasi di wilayah berbeda. Pelaku diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Inilah saat Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur melakukan penyergapan di sebuah hotel di Surabaya. Polisi mendapati dua koper berisi 43 kg sabu dan 842,5 ml liquid vape etomidate. Satu tersangka berinisial AF, warga Sawah Pulau, Surabaya ditangkap. Dari pengembangan, aparat lalu menyergap tersangka kedua, IA 34 tahun, warga Jati Bening, Bekasi, di depan stasiun Pasar Turi, Surabaya. Dari tangannya, disita satu koper berisi 1.930

0: 32 cartridge vape etomidate. Satu cartridge dijual seharga 5 juta rupiah. Total barang bukti yang disita dari para pelaku, 43 kg sabu dan 2.393 cartridge vape etomidate bernilai miliaran rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Padang, mantan pegawai klinik servis ditangkap setelah aksinya mencuri di toko ponsel tempat ia pernah bekerja terekam CCTV. Sementara di Lamongan, pencuri tas di ruang tunggu ICU rumah sakit yang menyamar sebagai keluarga pasien juga akhirnya berhasil diringkus polisi.

0: CCTV merekam aksi pencurian yang menimpa korban yang sedang menunggu kerabatnya di ruang ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan, Senin malam 21 September. Korban saat itu meninggalkan tas di ruang tunggu untuk makan. Uang Rp2.500.000 di tas pun raib. Setelah penyelidikan, tim URC Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan menangkap pelaku yang diidentifikasi sebagai Putri Rahmawati, wanita 26 tahun asal Tuban, di kediamannya pada Rabu pagi. Polisi turut mengamankan sisa uang hasil curian Rp500.000. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku sudah 5 kali beraksi di rumah sakit dan pusat perbelanjaan di Bojonegoro. Pelaku pun diamankan di Polres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut. CCTV merekam aksi kejahatan modus ganjal ATM. Aksi pencurian dengan modus ini marak terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, di antaranya Situbondo, Gresik, Malang, dan Sidoarjo. Berbekal rekaman CCTV, unit 2 Satresmob Bareskrim Polri bersama Subdit Jatanras Polda Jawa Timur lalu bergerak dan menangkap 5 pelaku di sejumlah lokasi, di Cilegon, Tangerang, Bandung, dan Ciamis. Dari pemeriksaan, kelima pelaku memiliki peran berbeda namun mengatur titik lokasi, pergantian PIN ATM, hingga eksekutor mengatur kartu ATM para korban untuk dikuras. Petugas turut menyita 2 unit mobil yang diduga digunakan untuk beraksi. CCTV merekam aksi pencurian di toko ponsel di Kota Padang 28 September lalu. Pelaku mengenakan seragam karyawan toko ponsel untuk mengelabui petugas keamanan sehingga leluasa masuk dan mencuri di lantai 2 toko di kawasan seberang Padang tersebut dengan cara membobol uang dalam kotak kaca. Dari rekaman CCTV, pelaku diidentifikasi polisi sebagai OCA, 34 tahun. Petugas pun bergerak dan menangkap pelaku tanpa perlawanan di rumahnya di Piai Tengah, Kecamatan Pauh Padang, Selasa sore. Dari penggeledahan, polisi turut menyita pakaian seragam karyawan toko yang digunakan, serta uang tunai sebesar Rp27.750.000 yang dicuri pelaku. Polisi menyebut pelaku merupakan mantan karyawan yang dulu berprofesi sebagai cleaning service di toko ponsel tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya viral aksi seorang pria yang diduga sengaja meletakkan kakinya di bawah mobil agar terlindas demi mendapatkan uang ganti rugi. Sementara itu diduga gegara gagal capai target tangkapan 3 kg cumi per hari, 4 ABK dianiaya di tengah laut. Sejumlah aksi kejahatan ini terekam mata kamera.
2: Kamera pengawas merekam ulah seorang pria di Simpang Maktal, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pria tersebut awalnya berjalan menuju area tengah Simpang Maktal di tengah arus lalu lintas yang padat. Beberapa saat kemudian, ia diduga sengaja mengarahkan kakinya agar terlindas roda mobil untuk menciptakan kesan dirinya adalah korban kecelakaan. Pria tersebut kemudian mengejar mobil yang tak sengaja melindas kakinya. Kepada pengendara mobil itu, pria tersebut meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi, namun menolak ketika hendak dibawa ke klinik kesehatan terdekat untuk berobat. Aksi ini diduga merupakan tindakan pemerasan dan modus untuk menjadi korban kecelakaan. Video dugaan pemerasan ini pun menjadi viral di media sosial. Hanya mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tak dikenali saat beraksi. Di dalam toko ia menggasak 3 ponsel lalu melarikan diri. Meski menggunakan penutup wajah, identitas pelaku tetap diketahui. Pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Ia kini sudah ditangkap polisi bersama barang bukti 2 ponsel

0: dan sejumlah uang hasil penjualan HP curian. Empat anak buah kapal Cumi KM Maulana 23 diduga dianiaya sejumlah rekannya di tengah lautan saat kapal sedang berlayar. Salah satu penganiayaan itu sempat direkam diam-diam oleh rekan korban dan videonya viral di media sosial. Korban dimasukkan ke dalam tong sambil disiram air, lalu ditendang dan dipukuli berulang-ulang kali. Keempat ABK itu sudah berhasil teridentifikasi. Polisi menduga para ABK dianiaya karena tidak mencapai target tangkapan cumi 3 kg per hari. Pengurus kapal sempat menghubungi ibu salah satu korban dan mengatakan anaknya sakit beri-beri serta telah dirawat di Rumah Sakit Dobo, Kepulauan Aru. Namun setelah didalami, informasi itu diduga tidak benar. Korban justru ditemukan terlantar di darat tanpa pernah tersentuh perawatan medis. Jumat pagi, satu korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Saat ini polisi tengah bergerak untuk mengamankan KM Maulana 23. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Kali ini pelakunya seorang pria di kota Jambi. Karena tidak terima diceraikan, pelaku nekat menyiram istri sirinya dengan air keras. Korban yang luka parah akhirnya meninggal setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit. Lantas bagaimana kasus ini bisa terungkap? Kita simak dalam segmen Ulas Kasus.

0: Pelarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi.
1: Di lokasi inilah pada hari Sabtu malam 15 Agustus 2026 yang lalu terjadi peristiwa yang cukup tragis. Seorang ibu rumah tangga disiram air keras saat melintas di kawasan ini. Siapa sangka pelakunya adalah suami siri korban.
0: Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
2: Jadi malam minggu ya itu ya, jadi sekitar jam 11, kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih minta tolong lah, kami di rumah kan sedang nonton gitu, merintih-rintih sampai ke depan sini panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam. Rupanya dia udah di depan gitu, tolong ayu deh kata dia kan. Kenapa disiram orang?
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban, M. Zikri Al-Farabi, mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka.
3: Saya mengetahui, jadi saya tahu itu kebetulan masih sekolah,

0: pada waktu SMA itu ya dia cerita sedikit lah soal kedekatan mereka gitu. Dan awalnya saya sebagai anak kan pengen ngelihat orang tua saya bahagia gitu.
1: Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
2: Dia menyiram itu, pendalaman kita yang bersangkutan menyampaikan, saya hanya ingin menyiram wajahnya saja. Dia menyiram wajah daripada korban, namun kena juga bahu sebelah kanan korban. Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia, seperti itu, setelah 10 hari.
1: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya, pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
3: Kasus kekerasan penyiraman air keras dengan motif sakit hati dan dendam mengajarkan kita bahwa emosi sesaat dapat merugikan banyak pihak, baik korban maupun pelaku yang mendapat status baru akibat kejahatannya. Kini pelaku telah ditahan di Polsek Jambi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
4: Belum lama ini seorang istri di Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan viral usai menikam hingga tewas suaminya, seorang ASN Pemda setempat di tempat kerja korban. Peristiwa tragis ini memicu pertanyaan, apa yang jadi pemicu sang istri begitu nekat? Kita simak jawabannya dalam segmen Telusur Fakta.
5: Senin 21 September sekitar pukul 12 siang, suasana sekitar kantor Inspektorat Pemda Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berubah menjadi riuh. Salah satu pegawai mereka berinisial AN ditemukan tewas terkapar bersimbah darah. Belakangan pelaku penikaman ternyata adalah istri korban sendiri berinisial DK. Sejumlah petugas keamanan kantor Pemda yang mengetahui sang istri melakukan penikaman langsung menangkapnya. Peristiwa tragis antara suami istri ini tentu membuat publik prihatin. Dua orang yang dulunya saling mencintai justru berubah menjadi petaka. Lalu sebenarnya apa yang terjadi saat tragedi itu berlangsung? Kami pun menelusuri langsung ke lokasi kejadian di kawasan kantor Pemda Ogan Komering Ilir. Dari lokasi kejadian dan sejumlah saksi yang kami temui, mereka mengungkapkan saat peristiwa terjadi, sang suami yakni korban sempat menggendong anaknya. Bahkan saat penikaman terjadi, sang anak ikut terluka.
6: Ya, disinilah tempat lokasi di mana korban ditemukan oleh warga. Pada saat kejadian, korban sempat menggendong anaknya. Dan makanya dia tidak bisa menyelamatkan diri dari penusukan itu.
5: Usai video kejadian viral di dunia maya, publik pun bertanya apa penyebab yang mengubah biduk rumah tangga menjadi petaka. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, sebenarnya pasangan suami istri ini adalah proses cerai. Saat kejadian, sang istri mendatangi suaminya ke tempat kerja untuk meminta uang untuk biaya pengobatan anak mereka di rumah sakit.

0: Namun pertemuan Pak Sutri tersebut kemudian berubah menjadi perselisihan. Dan pelaku yang emosi pun nekat menikam suaminya berulang kali dengan pisau yang dibawanya dalam tas. Sang suami berinisial AN pun tewas dengan 14 luka tusukan.
1: Karena dari awal mereka nikah, ini dari pihak keluarganya si pelaku ini mungkin atau mungkin kurang setuju atau mungkin tidak direstui 100%. Dan di tahun 2026 ini si korbannya ini, si suaminya ini ingin bercerai, mungkin disitulah dia sudah meninggalkan keluarga. Di satu sisi suaminya ingin bercerai, di satu sisi anaknya ini baru umur 7 bulan dan sudah ditinggalkan oleh suami, mungkin hal itulah yang menjadi khilaf.
0: Meski pelaku mengungkap alasannya menikam sang suami karena dipicu permintaan uang untuk berobat sang anak, keluarga korban membantahnya. Kakak korban bernama Andri yang kami temui mengungkapkan, korban selama ini telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberi nafkah. Bahkan sang suami sempat meminjam uang belasan juta rupiah demi memenuhi kebutuhan anak istrinya.
2: Utang bank, biarlah aku minta tolong, biarlah kakak yang bayarlah dulu, katanya. Duit aku lagi tipis, katanya. Nah, ini ngambil bank atas nama saya untuk memenuhi kebutuhan untuk anak bininya. Apa karena bininya itu sering tiap hari selalu minta uang untuk kebutuhan anak.
0: Fakta lain yang kami dapatkan dari rekan kerja korban yang kami datangi. Sejumlah rekan korban mengungkapkan sosok AN merupakan sosok pendiam dan baik dengan teman kerja. Rekan kerja juga tidak menyangka tragedi ini terjadi, terlebih AN tidak pernah mengumbar aib rumah tangganya.
3: Terutama kalau beliau itu sangat baik, ya. Tidak ada tinggal laku lain, dan beliau itu pendiam, tidak banyak omong. Itu tadi Pak, kalau dengan saya pribadi dia nggak pernah cerita, tapi begitu dia cuma ada ngomong mengusulkan untuk sidangan perceraian, untuk perceraian, mengajukan perceraian. Terus terang kalau kami di sini, pertama kami sangat kehilangan dengan kejadian kemarin, kami sangat kehilangan beliau. Kan?
4: Pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap pelaku, dan pelaku pun sudah mengakui kesalahannya. Dan ini meskipun pelaku sudah menghilaf dalam melakukan kesalahan, tentu perbuatan melakukan pembunuhan adalah perbuatan yang tidak patut kita tiru.
0: Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
5: Baru pulang kerja, seorang pemotor wanita tertimpa runtuhan tembok pabrik yang tiba-tiba roboh usai hujan deras. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Sudah reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru,

0: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan.

0: menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia. Never seen it like this before.
1: Look what I can do. Based on your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can do.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Flu reda.
4: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.

0: your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Baru pulang kerja, seorang pemotor wanita di Serang, Banten tertimpa runtuhan tembok pabrik yang tiba-tiba roboh usai hujan deras. Dan informasi dalam kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
3: Saya pagar ini pada roboh semua, roboh.
4: Inilah saat warga mengevakuasi Emma, 24 tahun, seorang pengendara motor wanita yang tertimpa runtuhan tembok pabrik di kawasan industri Jawilan, Serang, Banten, Kamis kemarin. Sebelumnya hujan deras turun singkat di wilayah Jawilan. Saat korban yang baru pulang kerja melintas di depan parkir PT Yinpeng di Kampung Mundu, tiba-tiba tembok pabrik roboh dan menimpa Emma yang mengendarai motor. Saksi mata menyebut tembok roboh tak lama setelah hujan turun. Akibat kejadian ini, Emma mengalami luka serius pada kedua kaki dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Inilah video amatir saat petugas damkar sektor Duren Sawit, Jakarta Timur mengevakuasi kaki balita perempuan yang terperosok ke dalam saluran pembuangan air di rumah kontrakan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Sebelumnya Larasati 2,5 tahun sedang mandi namun kakinya tergelincir sehingga masuk ke dalam saluran air. Setelah kurang lebih 12 menit, 4 personil damkar yang diterjunkan berhasil mengevakuasi kaki Larasati. Amukan si jago merah melahap pusat perbelanjaan bangunan dan elektronik di kilometer 11 ruas Jalan Jogja Solo, Berbah, Sleman, Kamis siang. Api dengan cepat menyambar seluruh bagian dalam dan luar bangunan. Belasan armada damkar dari sejumlah wilayah dikerahkan untuk menjinakkan api. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari arah gudang belakang gedung, lalu menjalar ke area parkir hingga ke bangunan utama. 2 orang karyawan wanita dilaporkan terjebak di dalam bangunan yang terbakar. Saksi menyebut, korban berupaya menyelamatkan barang berharga di lantai 3 ketika kebakaran terjadi. Setelah lebih dari 5 jam, personel SAR gabungan berhasil mengevakuasi kedua karyawan yang terjebak dalam kondisi meninggal dunia di dekat tangga lantai 2. Hingga Kamis malam, tim damkar dan relawan masih berupaya melakukan pemadaman. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran yang ditaksir menimbulkan kerugian material miliaran rupiah ini masih diselidiki polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Dari New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membawa sejumlah oleh-oleh untuk warga ibu kota. Usai menghadiri U20 Major Summit 2026, berbagai pengalaman dan gagasan dari kota-kota dunia kini dibawa pulang untuk menjawab tantangan di ibu kota. Lantas apa saja yang didapat Jakarta dari pertemuan tersebut? Dialog spesial dengan Gubernur DKI akan kami hadirkan nanti. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Sidang terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pihak Denny Indrayana menilai keterangan ahli yang dihadirkan justru memperkuat argumen gugatan mereka. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh nasional dan pengusaha sebagai Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jumat sore. Mantan Menko PMK Pratikno ditunjuk sebagai Kepala One Team Press RI. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Jakarta disebut mengalami peningkatan. Gubernur Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan tren penyakit ini.

0: Sebuah lapak produksi furniture di Jalan Hasyim Masari, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Sementara di Jombang, Jawa Timur, diduga akibat korsleting listrik, kebakaran menghanguskan sejumlah ruangan di Pondok Pesantren Al-Hikmah.
1: Kobaran api dengan cepat melahap sebuah lapak produksi furniture di bantaran Jembatan Angke, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat pagi. Saat kejadian, pekerja yang sedang memproduksi furniture dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Api sempat merembet ke bagian depan dua toko kelontong yang berada di sebelahnya. Untuk memastikan tidak ada lagi titik api, petugas damkar harus menggunakan metode penyemprotan air bertekanan tinggi untuk membongkar tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar lainnya. Api dapat segera dipadamkan setelah BPBD Kota Tangerang mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran.
2: Tugas sementara kami sebutkan masih arus pendek, ya. Tidak ada kesulitan, berjalan dengan mulus dan juga tidak ada korban juga.
3: Pondok ini, Pak.
1: Asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran di Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Bandung, Kecamatan Diwa, Jombang terekam video amatir warga. Sempat terdengar suara kepanikan karena lokasi yang terbakar merupakan asrama santri yang dihuni oleh 80 anak. Petugas damkar Kota Jombang langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas pun terpaksa menjebol plafon karena titik api berasal dari lantai 3. Salah satu santri mengaku mereka langsung lari keluar menyelamatkan diri setelah mendengar santri lain berteriak adanya kebakaran.
4: Ada asap hitam, terus anak-anak yang di mana?
5: Di dalam?
4: Di luar, untuk apa, teriak, kebakaran, kebakaran. Yang dalam langsung lari, Pak.
6: Waktu itu sedang apa yang para santri itu?
4: Istirahat, ya.
1: Pengasuh Ponpes Al-Hikmah memperkirakan kebakaran akibat dari korsleting listrik di bagian lab asrama di lantai 2, kemudian menjalar naik ke lantai 3.
7: Ya, memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Dan air-air juga semua bermasalah, kamar mandi juga semua bermasalah. Jadi ya.
1: Kurang dari 1 jam, api berhasil dijinakkan oleh petugas damkar. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan oleh aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: BMKG memprediksi potensi hujan hingga sangat lebat yang disertai angin kencang bakal melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepekan ke depan. Masyarakat diimbau waspada terhadap dampak yang ditimbulkan cuaca ekstrim tersebut. Sementara itu, kemarau panjang yang melanda Boyolali, Jawa Tengah membuat warga terus berikhtiar menghadapi krisis air bersih. Setelah 4 bulan tak turun hujan, siswa di Kecamatan Juwangi bersama guru dan warga menggelar sholat istisqa.
8: Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan menjadi daerah yang perlu diwaspadai akan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Khusus wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah yang harus ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem tersebut. Perakirawan cuaca BMKG Fajar Rizky Abdillah pada Jumat pagi menjelaskan, potensi angin kencang juga perlu diwaspadai di wilayah Indonesia bagian timur.
9: Khusus untuk wilayah Jabodetabek, kewaspadaan terutama perlu ditingkatkan di Kabupaten Bogor. Selain itu, potensi angin kencang perlu diwaspadai di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.
8: Masyarakat diimbau waspada terhadap perkembangan cuaca dan potensi dampak yang timbul akibat cuaca ekstrem ini.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Di tengah kemarau yang belum berakhir, sekitar 100 siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Boyolali berkumpul di halaman madrasah pada Jumat. Bersama Dewan Guru dan warga, mereka melaksanakan salat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Selain berdoa memohon hujan, para siswa juga mendapat pesan untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak alam yang disampaikan dalam khotbah setelah sholat. Di sisi lain, pihak madrasah menyebut sholat istisqo digelar karena kemarau di wilayah tersebut telah berlangsung sekitar 4 bulan tanpa hujan.
11: Kegiatan ini sebagai edukasi bagi anak-anak, bagaimana anak-anak ini dituntut untuk menjadi anak yang soleh. Contohnya yaitu berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika musim kemarau datang.
8: Kondisi kemarau tahun ini cukup memprihatinkan. Boyolali Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak kekeringan dengan sejumlah warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sidang terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pihak Denny Indrayana menilai keterangan ahli yang dihadirkan justru memperkuat argumen gugatan mereka.
8: Sidang berlangsung sekitar 5 jam dengan agenda mendengarkan keterangan para ahli. Pihak penggugat menilai keterangan ahli memperkuat pertanyaan mereka terkait proses penyetaraan pendidikan luar negeri Gibran. Mereka mempermasalahkan status program UTS InSearch serta dokumen yang digunakan dalam penyetaraan setingkat SMA.
3: Karena malam ini kita makin bingung begitu. Surat keterangan kata ahli keliru. Karena yang harusnya dijadikan bukti adalah advance diploma. Ibu Inalim mengatakan harusnya advance diploma. Advance diploma katanya ijazahnya ada. Tapi kita belum pernah melihat ijazahnya juga. Gak pernah lihat kita ijazahnya. Pada saat ditanya oleh Yang Mulia Saldi, setiap jenjang itu ada bukti lulus mestinya iya. Tapi beliau juga gak yakin Mas Gibran lulus di UTS InSearch. Jadi makin kusut sebenarnya. Dan mudah-mudahan memang besok ada titik terang. Sayangnya kita tidak bisa mendengar keterangan Mas Gibran sendiri. Sayangnya, karena mahkamah memutuskan untuk tidak mendengar karena khawatir berpihak kepada kami, karena kami minta beliau dihadirkan.
8: Sementara relawan militan Gibran 08 menghadirkan ahli pendidikan lintas negara Inalim untuk menjelaskan sistem pendidikan Singapura dan Australia. Pihak relawan menyatakan pendidikan dan dokumen kelulusan Gibran dari MDIE Singapura resmi dan telah melalui proses penyetaraan.
5: Itulah yang saya katakan, perlunya yang kita tidak berbicara tentang masalah yang namanya kita dan negara banyak sekali yang dihadirkan baik termohon, ya, baik termohon yang bicara tentang pendidikan. Tapi tidak ada yang menjelaskan secara rinci mengenai pendidikan di luar negeri yang jadi sumber yang dikatakan oleh pemohon itu yang berkali-kali membuat agitasi, membuat yang namanya glorifikasi bahwa Mas Gibran tidak mempunyai ijazah. Dan
8: sidang akan dilanjutkan pada Jumat dengan mendengarkan keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan Singapura dan Australia untuk memperjelas status penyetaraan pendidikan Gibran. Astonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
0: Dalam agenda pembuktian ijazah Gibran, KPU menghadirkan mantan ketua KPU Hasyim Asyari sebagai saksi. Hasyim Asyari mengatakan tidak ada motif dan niat munculnya pasal 18 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka lolos menjadi calon wakil presiden di pemilu 2024.

0: Aturan ini disebut Hasyim berawal dari persoalan dokumen penyetaraan pendidikan yang dialami sejumlah calon legislatif.
1: Jadi munculnya gagasan ini itu pada saat rapat koordinasi dengan para pihak, terutama dari Kementerian Pendidikan. Pihak Kementerian beberapa kali rapat selalu mengingatkan KPU supaya ada rumusan ini, karena pengalaman yang sudah-sudah banyak orang yang mau menjadi caleg itu mengajukan permohonan surat penyetaraan yang penyetaraan perguruan tinggi, tapi kemudian untuk jenjang pendidikan sebelumnya tidak dapat menunjukkan. Jadi tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada apa-apa motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini.
0: Usai menghadiri U20 Major Summit 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membawa sejumlah oleh-oleh untuk warga ibu kota. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh nasional dan pengusaha sebagai Dewan Pertimbangan Presiden RI di Istana Negara Jumat sore. Mantan Menko PMK Pratikno ditunjuk sebagai Kepala One Team Press, sementara Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Selain itu, mantan Kepala Badan Komunikasi RI M. Kodari bertindak sebagai Sekretaris One Team Press. Pelantikan One Team Press ini menandai terbentuknya kembali Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
1: Yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya bersumpah.
0: Presiden melakukan reshuffle kabinet pada sejumlah posisi di Kementerian Bidang Ekonomi. Perubahan ini berlangsung di tengah pergerakan pasar keuangan domestik dengan indeks harga saham gabungan IHSG yang tertekan dan nilai tukar rupiah yang melemah.
2: Presiden melakukan reshuffle kabinet dengan menambahkan dua posisi Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menko Perekonomian, serta menetapkan satu Menteri Koordinator di bidang hilirisasi, serta mengganti Menteri Perindustrian. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut penambahan dua Wakil Menteri Keuangan dinilai memberikan tambahan ruang bagi Kementerian Keuangan dalam menangani berbagai aspek pengelolaan fiskal.
3: Kita udah tahu beliau. Ya, udah lama di Kemenku, dari kerja juga dari sana. Saya kira beliau menguasai banyak aspek ya, termasuk di anggaran. Oh, saya belum tahu. Pernah di anggaran, pernah di perimbangan keuangan.
2: Perombakan kabinet ini menjadi perhatian ketika IHSG berada di zona merah, sementara rupiah mengalami pelemahan. Perdagangan Kamis IHSG ditutup turun 61,64 poin atau turun 1% ke level 6.009. Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai penambahan jabatan di pemerintahan tidak serta-merta menjadi faktor tunggal pelemahan rupiah atau koreksi pasar saham. Perkembangan data ekonomi Amerika Serikat, kondisi geopolitik Timur Tengah, kenaikan harga minyak mentah, serta imbal hasil obligasi negara maju turut mempengaruhi sentimen pasar.
4: Apa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah termasuk juga terkait dengan pembentukan nomenklatur itu tetap harus kita lihat produktivitas dan efektivitasnya ya. Jadi artinya kita mesti memberikan ruang ya kepada pemerintah untuk bekerja dan menyiapkan tadi ya berupaya untuk bisa menyatakan ataupun mengakselerasi investasi, karena memang kuncinya untuk tahun depan asumsi APBN pertumbuhan itu 6% ya, memang dengan investasi kita agak cukup berat untuk hanya mengandalkan dari sisi konsumsi dan juga apalagi dari sisi belanja pemerintah. Ya artinya belanja pemerintah is gateway aja apa.
2: Setiap tambahan belanja negara termasuk pembentukan nomenklatur baru dinilai perlu diukur dari sisi produktivitas dan efektivitasnya. Dengan penambahan dua Wakil Menteri Keuangan dan penetapan Menteri Koordinator Hilirisasi, pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi fiskal, investasi, dan hilirisasi industri untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi. Desi Aritonang, Muhammad Wahyudi, Bogor, Jawa Barat.
0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Jabatan baru ini membuat Bahlil Lahadalia rangkap jabatan sebagai Menteri SDM dan

0: Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil mengatakan jabatan barunya ini adalah untuk mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto tentang hilirisasi dan transisi energi. Bahlil menegaskan meski rangkap jabatan, ia akan amanah dan melaksanakan tugas negara dengan baik. Bahlil menjelaskan tugas Menko yang diembannya akan mengatur teknis hilirisasi dan investasi, karena dari total 100% investasi yang masuk ke Indonesia, sebanyak 90% ada di sektor ESDM.
1: Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Astacita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi. Dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan. Demikian.
2: Nanti kantornya apa sih kalau rangkap jabatan ini akan sementara atau
1: sementara? Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi dari total investasi 100%, 90%-nya itu ada di sektor ESDM.
3: Apakah ya. Presiden membuat Menko baru ini dan sebenarnya ya, nanti tugasnya akan seperti apa? Bedanya dengan Menteri Hilirisasi seperti apa?
1: Nanti alasannya, kalau Menko kan ke Menko aja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis. Jadi kementeriannya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi ke Menko. Itu aja kok biasa ya.
0: Adopsi bus listrik di Indonesia masih di bawah 10%. Syarat pemenuhan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri 40% dianggap membebani pelaku industri.
4: Transportasi menjadi salah satu sektor yang perlu bertransformasi untuk menekan emisi gas rumah kaca dan mencapai target net zero emission 2060. Salah satu yang harus didorong adalah elektrifikasi transportasi publik. Data Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP menunjukkan adopsi bus listrik di Indonesia saat ini masih di bawah 10%. Hal tersebut disebabkan harga bus listrik 2 hingga 3 kali lebih mahal dibandingkan bus berbahan bakar fosil.
5: Itu para operator ini ketika mereka membeli bus listrik itu sekalian investasi untuk charging infrastrukturnya yang membebani finansial mereka. Nah, itu yang mereka berharap dari pemerintah ataupun dari pemerintah lah. Itu apakah ada nih skema-skema kerjasama ataupun insentif yang bisa menurunkan beban biaya mereka. Begitu. Jadi lebih kepada untuk menuju transisi bus listrik ini biayanya itu sangat besar kalau dibebankan semuanya ke operator.
4: Di sisi lain, Wakil Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo, Ahmad Rofiki menyebut, perbandingan permintaan dan ketersediaan armada bus listrik di Indonesia masih terlalu timpang. Kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN 40% untuk bus listrik masih membebani industri. Pasalnya, rantai pasok komponen lokal seperti baterai dan suku cadang utama belum sepenuhnya siap dan masif di dalam negeri.
6: Ini adalah untuk supply baterai, karena baterai sendiri mungkin di kandungan lokal itu bisa sekitar 35-40%. Dan untuk bus sendiri kan kebutuhannya sangat besar, dan juga kita lihat so far di Indonesia memang sudah ada rencana beberapa plan untuk membuat battery cell di Indonesia. Namun pada kenyataannya adalah yang banyak bertumbuh itu lebih ke battery packing. Nah, battery packing itu hanya sekitar 5-10% dari TKDN, sehingga masih kita butuhkan benar-benar banyaknya either perusahaan lokal yang mau langsung memproduksi battery cell di sini atau brand luar yang memang benar-benar berkontribusi dan juga memiliki keinginan serius untuk membuat battery cell factory di Indonesia.
4: Guru Besar Universitas Pertamina juga menyoroti selain komponen dasar, pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM lokal agar industri bus listrik dalam negeri bisa mandiri.
7: Jadi kalau kita bisa punya kemampuan mendesain, kemudian bisa membuat sendiri, itu nilai tambahnya lebih tinggi gitu ya. Itu tantangan besar karena SDM butuh waktu ya. Dan itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kalau enggak, kita digilas sama negara-negara besar yang sudah kuat dalam bidang itu. Gitu.
4: Institute for Transportation and Development Policy mengkalkulasi potensi pengurangan gas rumah kaca di Jakarta ketika bus diesel diganti menjadi bus listrik bisa mencapai 58%. Lalu, jika cakupannya diperluas hingga level nasional, pengurangan gas rumah kacanya bisa mencapai 24%. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Jakarta.
0: Kementerian Transmigrasi mendorong kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan lumbung pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam acara kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Rabu pagi. Viva mengatakan program transmigrasi selama ini telah melahirkan sejumlah pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, program ini telah melahirkan lebih dari 1.500 desa definitif, 466 kecamatan, dan 116 kabupaten kota. Selain menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sejumlah kawasan transmigrasi juga berkembang menjadi sentra produksi pangan, terutama beras. Pemerintah juga mendorong pengembangan produk unggulan daerah, seperti durian dan kopi di Sulawesi Tengah, serta pala di Papua. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan diharapkan mendorong industrialisasi sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.
8: Itu kita menginginkan bahwa untuk lahan-lahan produktif yang ada di kawasan transmigrasi akan terus kita tingkatkan untuk produktivitasnya agar dapat memberikan nilai tambah buat masyarakat transmigrasi dan buat daerah. Kita ingin berupaya agar peningkatan produksi pertanian, kemudian produksi nelayan mereka itu bisa semakin meningkat, dan kalau semakin meningkat maka pendapatan masyarakat transmigrasi juga meningkat dan nilai kesejahteraan juga meningkat. Itu yang menjadi fokus kami di dalam tujuan transmigrasi, bukan sekedar berorientasi kepada perpindahan penduduk, tapi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, baik itu masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi yang lokal maupun yang berada dari luar tapi tetap ada di kawasan transmigrasi. Nah, intinya di situ.
0: Pemerintah membutuhkan sekitar 2,5 juta agen perlindungan sosial atau perlinsos untuk menjangkau target 48 juta kepala keluarga terdaftar dalam platform perlinsos digital. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan data penerima manfaat.
9: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam perlindungan sosial digital. Jumlah target tersebut diketahui merupakan setengah dari total populasi keluarga di Indonesia yang perlu dilindungi lewat program kesejahteraan sosial digital. Untuk menjangkau target 48 juta keluarga yang terdaftar dalam perlinsos digital, Kementerian Sosial menggandeng berbagai unsur masyarakat, mulai dari pendamping desa, aparatur sipil negara, elemen pemuda dan mahasiswa, Babinsa, dan Babinkamtibnas untuk dilibatkan sebagai agen perlinsos.
10: Ya, kita butuh sampai 2.500.000 agen perlinsos. Dengan masyarakat luas nanti, ya TNI, Polri, ASN, ya kan, dan Polderwis, ada pendamping desa, ada penyuluh, ada kader KB, semua nanti akan dilibatkan tentu kemudian bersama masyarakat, ya mahasiswa, pemuda, aktivis, wartawan, semua akan kita undang untuk menjadi agen perlinsos.
9: Hingga kini Kementerian Sosial mencatat sebanyak 5,7 juta warga telah terdaftar dalam platform Perlinsos Digital yakni perlinsos.kemensos.go.id. Pendaftaran 5,7 juta warga tersebut dibantu oleh sekitar 298 agen Perlinsos mulai dari pendamping sosial yang ada di Kemensos, masyarakat umum, RT RW, Babinsa, Babinkamtibnas, hingga aparatur sipil negara. Langkah ini dinilai sangat krusial dengan tujuan utama untuk mengurangi kesalahan pendataan atau exclusion error agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari bantuan.
10: 5,7 juta itu dibantu oleh sekitar 298 agen di mana agen ini terdiri dari seluruh unsur masyarakat, baik itu pendamping sosial yang ada di Kementerian Sosial, masyarakat umum, RT RW, Babinsa, Babinkamtibmas, nanti ada penyuluh pertanian, pendamping desa, dan semuanya ASN juga sudah dihimbau untuk membantu sesama yang membutuhkan untuk masuk ke dalam perlinsos.
9: Jika sosialisasi dan penguatan instrumen berjalan lancar, Kemensos memproyeksikan skema penuh penyaluran bansos digital untuk program Keluarga Harapan dan Sembako atau BPNT dapat direalisasikan mulai awal tahun 2027 secara langsung kepada para penerima manfaat. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Saat ekonomi belum benar-benar pulih seperti sekarang, salah satu dampaknya adalah lapangan kerja juga kian sulit didapat. Data Kementerian Ketenagakerjaan sejak Januari hingga Agustus 2026 menyebut jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 53 ribu orang. Sebuah jumlah yang signifikan akibat perusahaan melakukan efisiensi atau penutupan.

0: Di kekinian, bekerja adalah kewajiban yang harus dilakukan bagi banyak orang. Apalagi jika dihadapkan dengan fakta kebutuhan hidup yang kian berat plus harga-harga semakin mahal indeks ekonomi. Bagi warga kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, bekerja kantoran atau freelance bisa menjadi pilihan. Namun ketika situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, opsi ini pun sulit diperoleh.
1: Nah, karena kalau aku sendiri sih sebenarnya karena aku freelance doang kan. Terus aku pikir kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan dalam sebulan itu nggak punya pendapatan yang pasti gitu. Jadi harus ada dua pendapatan at least yang primer sama sekundernya. Jadi di luar masuk, di dalam juga masuk okay. Gitu sih.
2: Saya yakin bahwa beberapa perusahaan kayak misalkan PNS atau BUMN itu saya merasa bahwa mereka memiliki lebih bisa menjaga karyawannya. Jadi mungkin saya rasa untuk layoff, ya saya agak sedikit berkuranglah kecemasannya.
3: Saya sebagai Gen Z lebih milih 9 to 5 aja, gaji stabil dan ya waktunya juga lebih stabil juga ya.
4: Maka dari itu mungkin saya dari freelance ini mungkin tujuannya pasti ke arah kerjaan kantoran pastinya. Cuman untuk sekarang saya sebagai Gen Z yang muda ini mungkin lebih menikmatin freelance.
5: Ya kantoran yang fix, karena kalau saya pribadi dan saya juga mewakili milenial menyukai kepastian, rutinitas yang itu banyak ditawarkan sama jam kerja yang seperti ini.
0: Itulah yang menjadi harapan masyarakat. Namun faktanya sekali lagi, kerja layak bakal masih sulit dicari. Dengan kata lain, peluang kerja layak yang masih terbatas. Kaum muda di sejumlah negara berjuang mencari pekerjaan layak, sementara perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan ketidakpastian kebijakan perdagangan berisiko justru merusak pasar kerja. Baru-baru ini, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 53.000 orang. Hal ini disebabkan melemahnya industri manufaktur yang selama ini menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Perang dagang dan memanasnya geopolitik global turut mengerek harga minyak mentah dunia yang berimplikasi pada meningkatnya ongkos produksi. Hal ini juga memicu efek domino pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Investasi asing belum mampu menyerap tenaga kerja seperti 10 hingga 15 tahun lalu karena tidak berfokus pada industri padat karya. Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilet, tingginya angka PHK diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, bahkan awal tahun 2027. Celakanya hal ini bisa berdampak pada tidak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4%. PHK berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat sekaligus meningkatnya fenomena pinjaman online atau pinjol.
6: Ya cukup ironis dan perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah gitu. Jadi itu beberapa efek samping ketika misalnya masyarakat tidak terkena PHK dan di dalam periode waktu tertentu dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka akan menggunakan tabungan mereka untuk konsumsi, kemudian juga mereka akan menggunakan utang atau pinjaman ketika tabungan mereka sudah habis.
0: Di titik ini, pemerintah harus segera memetakan dan memberikan insentif bagi industri strategis untuk mengurangi angka PHK. Misalnya dengan pembebasan bea masuk bahan baku impor, subsidi listrik, atau subsidi bahan bakar bagi pelaku industri. Untuk jangka panjang diperlukan revitalisasi industri dan memperbaiki investasi agar masuk pada sektor industri yang bersifat padat karya. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Ruli Kurniawan, saya Elvira Karunisa, pamit.

0: Selamat makan.
1: Ribuan lalat mengganggu aktivitas belajar siswa SD Negeri 3 Bulung Cangkring di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bahkan sejumlah siswa terlihat menyantap MBG di tengah serbuan lalat. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat mengalami peningkatan sebanyak 10%. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan tren penyakit ISPA.
2: Jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat meningkat sekitar 10%. Kasus didominasi anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh lebih rentan terhadap serangan virus. Puskesmas belum dapat memastikan diagnosis influenza tipe A karena keterbatasan fasilitas laboratorium. Namun, pasien tetap ditangani sesuai kondisi klinis. Pasien yang mengalami sesak napas langsung dirujuk ke rumah sakit.
3: Tapi kita di sini memang menangani pasien dengan jumlah infeksi saluran pernafasan atas. Apakah itu nantinya karena influenza ataupun karena virus yang lainnya, itu memang mengalami kenaikan sekitar 10% pada anak, pada dewasa ataupun lansia.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kemenkes. Menurutnya kenaikan kasus ini masih ringan dan belum mengarah ke wabah.
4: Apa kenaikannya kecil sekali dan akan dianggap ini sebagai outbreak ataupun wabah atau apapun kalau kenaikannya di atas 100%. Ini normal-normal aja baru 15%. Dengan demikian ini masih dianggap sebagai mild dan low.
2: Meski situasi terkendali, warga diminta tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Lalu bagaimana upaya penanganan kasus ISPA di Jakarta? Kita bahas bersama Ibu Sri Puji Wahyuni, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta. Selamat sore, Ibu Puji.
5: Selamat sore, Mas Luli.
1: Terima kasih, Ibu Puji, sudah bergabung. Terima kasih, Ibu. Ibu Puji, ini kasus ISPA di Jakarta disebut mengalami peningkatan. Mungkin tadi dikatakan tidak terlalu signifikan kenaikan saat ini, namun dari wilayah DKI Jakarta mana saja yang mengalami peningkatan kasus ISPA ini, Bu Puji?
5: Ya, baik. Mungkin seperti yang tadi disampaikan Pak Gubernur, seluruh wilayah DKI Jakarta mengalami peningkatan untuk kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini. Kalau dari data kami, yang kami pantau mungkin ada beberapa wilayah yang kunjungan untuk kasus ISPA-nya tertinggi. Antara lain-lain mungkin Cengkareng, Cakung, Cilincing, Tanjung Priuk dan Duren Sawit dan punya kegiatan pemantauan untuk seluruh wilayah untuk infeksi atau penyakit saluran nafas akut ini.
1: Baik, Bu Puji, ini faktor utama yang menurut Dinas Kesehatan merupakan menjadi pendorong kenaikan kasus ISPA ini diakibatkan apa sebenarnya, Bu Puji? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa wilayah mengalami peningkatan cukup signifikan tuh di wilayah Cengkareng, Cakung, Cilincing dan juga Duren Sawit, seperti hal daerah tersebut kan daerah yang bisa dikatakan daerah transit ya Bu ya, Cengkareng, Cakung, Cilincing itu apakah juga menjadi penyebaran infeksi ISPA yang terjadi di sana cukup tinggi akibat adanya pergerakan mobilisasi cukup tinggi juga di sana, Bu Puji?
5: Ya, kalau kita bicara tentang peningkatan kasus, kita nggak bisa melihat dari satu sisi saja tadi ya. Ada beberapa hal yang harus kita lihat. Misalnya konsentrasi dari virus misalnya ya, atau bakteri di sekitar situ, kemudian juga dari iklim, kemudian juga dari kualitas udara, mobilisasi penduduk, dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang saling terkait gitu ya. Kalau kita tahu ISPA itu disebabkan oleh bisa virus ataupun bakteri ya, kemudian pergerakan menyebabkan penularan lebih cepat ya, artinya dari satu orang ke lain. Dan kemudian bagaimana dengan iklim dan kualitas udara? Mungkin kalau dua hal ini, itu juga akan membuat saluran nafas kita menjadi rentan ya daya tahan tubuh, daya tahan saluran nafas kita berkurang karena iritasi misalnya debu atau polusi, sehingga saling terkait satu sama lain. Jadi faktornya itu kita nggak bisa tentukan satu faktor aja.
1: Jadi ada beragam faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan dari kasus ISPA terjadi di Jakarta khususnya. Ini kalau dari kelompok yang bisa dikatakan mengalami dampak atau menjadi peningkatan kasus ISPA ini lebih dari kelompok seperti apa, Bu Puji, gitu?
5: Ya, kalau tadi Mas Ruli sudah sampaikan, salah satu faktornya adalah mobilitas ya, mobilitas penduduk. Jadi kita tahu bahwa di DKI Jakarta yang mobilitasnya paling tinggi adalah orang dewasa ya, usia produktif yang bekerja dan lain sebagainya. Dan itu betul datanya bahwa dewasa itu hampir 48% data kasus ISPA di dewasa. Kemudian di balita yang kelompok rentan, kalau balita itu 22%, kemudian remaja 13%, dan lansia 11%, sedangkan anak-anak lebih kecil lagi yaitu 6%.
1: Baik, Bu Puji, kalau dari sisi gejala gitu, ketika kita mulai bisa katakan mulai terinfeksi terkait dengan ISPA ini, apa sebenarnya gejala-gejala yang mungkin akan dirasakan oleh penderita ketika mulai terinfeksi ini sebagai bentuk antisipasi mencegah penularan berikutnya, Bu Puji?
5: Ya, baik. Karena ini infeksi saluran pernafasan akut ya, artinya ada demam biasanya, kemudian batu, ada pilek biasanya, kemudian juga kalau penyebabnya virus bisa sakit-sakit di tubuh badan gitu ya, seperti ngilu-ngilu dan seperti itu sih. Dan ini karena kita tadi tahu bahwa siapapun yang memiliki gejala ini artinya dia harus sudah bertanggung jawab ketika harus pergi kemana dan lain sebagainya, itu harus pakai masker sebetulnya. Baik. Supaya penularannya nggak cepat ya.
1: Berarti ada himbauan buat masyarakat misalnya dengan kondisi kualitas udara, cuaca, mobilitas yang tinggi, kasus ISPA yang dikatakan sedang naik saat ini, himbauan dari Dinas Kesehatan seperti apa kepada masyarakat di Jakarta terkait untuk mencegah semakin menyebarnya kasus infeksi ISPA ini sendiri, Bu?
5: Iya, mungkin ada beberapa strategi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya, baik untuk diri kami sendiri. Baik. Dinas Kesehatan kita punya pemantauan ya, deteksi bagaimana kasus di DKI Jakarta. Namanya surveillance ya, kemudian kita juga melakukan komunikasi resiko kepada masyarakat, salah satunya mengedukasi masyarakat, baik itu tentang gejala, kemudian pencegahan, dan bagaimana ketika mereka merasakan gejala lebih berat harus kemana gitu. Jadi artinya masyarakat diminta untuk ketika sakit tapi masih harus mobilisasi bepergian, tentu saja gunakan masker, karena setiap orang punya tanggung jawab. Ketika dia sakit, dia tidak boleh menularkan ke orang lain. Dan kita pun yang sehat ketika berada di kerumunan atau orang banyak, kita lebih baik pakai masker ya, karena kita tahu ISPA tadi sedang naik. Kemudian yang kedua, tetap melakukan perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat. Yang pertama ya, makanan harus dijaga, harus gizi seimbang. Kemudian juga aktivitas fisik jangan ditinggalkan ya. Kemudian juga mencuci tangan setiap habis dari luar rumah dan lain sebagainya, sebelum makan dan lain sebagainya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah tetap cukup istirahat, karena kita tahu orang Jakarta ini mungkin tidurnya nggak sebanyak di daerah lainnya kali karena sibuk ya, macet. Jadi kualitas tidur itu juga harus menjadi hal yang diperhatikan gitu.
1: Baik, itu kalau dari bagaimana kita menjaga diri kita dan juga masyarakat sekitar. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, Bu, terkait dengan adanya lonjakan kasus ISPA dan juga mobilisasi masyarakat, bisa dikatakan mungkin semakin penghujung tahun akan semakin besar mobilisasinya gitu, dan juga kondisi cuaca yang juga makin tidak menentu di tengah musim pancaroba saat ini. Bagaimana penguatan dari fasilitas kesehatan di DKI Jakarta sendiri terkait dengan misalnya stok obat terkait dengan infeksi ISPA, kemudian juga layanan kesehatan primer yang lain gitu. Bagaimana dalam menyikapi hal tersebut, Bu?
5: Ya, baik. Kita Dinas Kesehatan punya asesmen terhadap baik itu kasus, kemudian termasuk tadi yang ditanyakan adalah faskes ya, artinya fasilitas kesehatan di DKI Jakarta, baik itu ketersediaan tenaga kesehatannya, kemudian yang antisipasi terhadap kasus yang infeksi saluran pernafasan berat, artinya memerlukan perawatan ya, itu juga ruang rawatnya kita hitung, berapa kapasitas sampai saat ini bornya, kemudian juga ruang-ruang isolasi kita hitung dan lain sebagainya, itu penyiapannya termasuk obat ya. Memang untuk untuk obat kalau gejalanya ringan itu biasanya dengan obat-obat yang menghilangkan gejala seperti obat demam, obat batuk itu sudah cukup ya. Tapi kita harus ingat bahwa ada populasi-populasi beresiko atau rentan seperti balita, lansia, ibu hamil ini yang harus kita jaga karena ditakutkan kalau mereka terkena kan lebih berat ya. Nah itu yang kita siapkan juga, kita hitung berapa sih rata-rata yang masuk dengan gejala lebih berat, misalnya pneumonia ya. Saat ini memang lebih banyak pneumonia pada anak-anak. Kita siap, kita hitung berapa sih kemampuan, kapasitas rumah sakit maupun FKTP ya, fasilitas pelayanan tingkat pertamanya. Jadi hal itu kita lihat setiap hari gitu ya, sampai menjadi bagian dari penilaian kita terhadap kesiapan Kota Jakarta dalam menghadapi peningkatan kasus.
1: Baik, yang paling penting adalah bagaimana kita mawas diri terkait dengan kondisi cuaca, mobilisasi, dan yang lainnya terkait dengan peningkatan kasus infeksi ataupun juga ISPA yang ada di DKI Jakarta khususnya. Dan juga bagaimanapun, kalau sudah merasakan gejala, jangan segan-segan untuk memeriksakan diri Anda dan langsung proteksi diri Anda, karena juga akan memproteksi keluarga dan juga masyarakat sekitar. Terima kasih Bu Puji sudah berbagi dengan kami di Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Kita berharap yang terbaik dengan kondisi cuaca, dan juga masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Terima kasih Bu Puji sekali lagi.
5: Terima kasih Mas Ruli, selamat sore.
1: Dan serbuan lalat di Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah belum juga teratasi. Keluhan warga bahkan meluas hingga lingkungan sekolah. Inilah video amatir yang memperlihatkan aktivitas siswa SD Negeri 3 Bulung Cangkring Kudus yang menyantap sajian MBG ditemani ribuan lalat. Tidak hanya saat menyantap MBG, kondisi serupa disebut terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sekolah yang berjarak sekitar 200 meter dari kandang ayam ini mengaku sudah lama menghadapi persoalan lalat, namun pada September jumlah lalat semakin meningkat. Kondisi ini membuat Pemkab Kudus turun langsung. Kini Pemdes diminta segera membentuk tim bina lingkungan yang diberi tenggat waktu 1 minggu. Pemkab bahkan membuka kemungkinan akan menutup kandang jika upaya itu tidak berhasil.
0: Naikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh dan membuat belajar mengajar itu terganggu. Anak-anak setiap fokus sedikit, Pak ada lalat, Pak ada ini di meja itu juga banyak. Di setiap meja itu sangat penuh sekali untuk lalatnya. Ya karena kita sudah pakai lem lalat itu banyak sekali. Nah, apalagi pada saat makan ini ya, makan MBG ini benar-benar lalatnya muncul.
1: Krisis air dampak kemarau ekstrim dialami warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mendapatkan air bersih, warga mengandalkan sumur tua di tengah hutan. Sementara warga desa Sisir, Kabupaten Manggarai Timur, 4 bulan terakhir harus berjalan kaki 1 hingga 3 kilometer untuk mencari air di lembah.
6: Dampak kemarau panjang, sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami krisis air bersih. Salah satunya di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah. Sekitar 5 bulan dilanda kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari warga memanfaatkan sumur tua di tengah hutan. Sedikitnya terdapat 5 sumur kecil yang silih berganti digunakan warga untuk mengambil air. Meski kedalamannya tak sampai 2 meter, sumur-sumur tua tak pernah kering meski digunakan oleh ribuan warga setiap hari.
7: Musim kemarau ini air tuh akibat itu kan biasa kami ini dari air pam yang dari Gunung Mangkol. Karena air pam tuh kekeringan juga, jadi kami tuh jadi warga tuh sumber mata air satu-satu. Dari sini lah ngambil lah. Yang lain-lain, perigi-perigi yang biasa sumur-sumur tuh kering semuain.
6: Warga berharap pemerintah bisa memfasilitasi sumur bor di dekat permukiman warga. Demi mendapatkan air, warga di Desa Sisir, Kecamatan Elar Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur harus berjalan kaki sekitar 1 hingga 3 kilometer dengan menuruni lembah dan mendaki. Sejak 4 bulan terakhir, sumur-sumur di sekitar permukiman warga mengering. Satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan berada di Nuling, Desa Sisir. Namun debit air sumur yang sangat kecil membuat warga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan beberapa jeriken air. Air yang didapatkan pun tidak selalu dalam kondisi bersih. Warga harus menyaringnya terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengangkut air dalam jumlah banyak, warga harus menyewa motor dengan biaya sekitar Rp10.000 per jeriken.
8: Kami harus bangun jam 3 pagi, bahkan jam 2 pagi supaya bisa mendapatkan air yang banyak. Dan itu antriannya itu sampai jam 6 pagi saja. Terus untuk masyarakat yang datang setelah jam 6 ke atas, itu wajib tunggu 2 sampai 3 jam supaya bisa mendapatkan air, dan itu pun hanya bisa dapat 5 serigen saja.
6: Krisis air berdampak pada lebih dari 140 kepala keluarga di Desa Sisir. Dusun Nganta menjadi wilayah yang paling terdampak dengan lebih dari 60 kepala keluarga.
1: Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut.
2: Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026, harga beras mengalami kenaikan di seluruh rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Pada rilis di Jakarta Kamis 1 Oktober, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, merinci bahwa secara umum, pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,81% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi langsung pada inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769.
9: Yang pertama, di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,61% secara mantumannya. Dan 4,93 untuk di tingkat grosir terjadi inflasi secara year on year-nya. Untuk di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,80% secara mantuman. Dan secara year on year-nya di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 3,73%.
2: Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso, mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Dwi juga mencermati langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
10: Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langka di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, kan? Dalam tata kelola pangan, ketika pemerintah menguasai pangan dalam jumlah yang kecil, kalau beras ya, pemerintah itu total itu hanya menguasai 11,7% dari total produksi. 11,7%.

0: Travel kembali menghadirkan Mega Travel Fair fase kedua di Trans Studio Mall Bandung. MTF akan berlangsung mulai 1 hingga 4 Oktober. Pameran yang memberikan berbagai diskon perjalanan baik domestik maupun mancanegara ini merupakan momen tepat bagi Anda yang berencana berlibur pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027. Mega Travel Fair memberikan diskon pembelian tiket pesawat hingga 6,5 juta rupiah, plus 5% diskon untuk nasabah Mega First. Kemudian diskon pembelian paket tour and cruise sebesar 10%. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi bagi nasabah Bank Mega.
1: Dan yang paling penting di Bank Mega ini, di Travel Fair ini, kalau nasabah Bank Mega mempunyai poin yang kita namakan MPC Point, itu sangat-sangat berguna sekali. Kita bisa even bisa untuk membeli tiket dan lain-lainnya itu liburan gratis. Gratis-gratis tanpa ada tambahan biaya apapun. Jadi mungkin salah satu bentuk yang sangat paling kita cari di Bank Mega Travel Fair ini. Selain itu juga kita banyak nanti ada acara, ada lelang dan juga ada happy hour ya. Happy hour itu bakal orang pada berebutan untuk mencari tiket yang paling murah atau paket-paket murah up to 1,750 itu sih Pak.
0: Memasuki hari pertama, MTF 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat mulai ramai. Adapun negara tujuan favorit calon wisatawan adalah sejumlah negara di Asia Timur, Shanghai salah satunya.
2: Animonya sangat baik ya. Jadi kita lihat bahwa di hari pertama aja pengunjung sudah cukup banyak. Kemudian tadi bisa dilihat juga beberapa nasabah sudah bertransaksi. Jadi memang MTF fase kedua ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bandung dan Jawa Barat umumnya gitu ya. Kalau untuk target di sebelumnya kita bisa achieve di sales volume itu di 8 bio dan tentunya di saat ini kita ada kenaikan di sekitar kurang lebih sekitar 10 bio. Saya yakin bisa capai angka itu ya karena lihat animo masyarakat juga luar biasa.
0: Banyak pengunjung yang hadir untuk memanfaatkan berbagai penawaran promo dan program yang ditawarkan.
3: Saya mengikuti banyak sekali travel fair. Cuman saya yakin ini tuh salah satu yang paling bagus menurut saya. Jadi kali ini pun juga saya datang untuk mencari tiket ke Hong Kong dan ke London.
4: Gimana tadi penawarannya?
3: Okay, cuman saya masih nunggu untuk yang namanya happy hour. Saya mau coba di happy hour yang akan nanti hari Sabtu.
5: Cukup menarik sih dan udah start from 6 juta terus dengan promo-promo yang dikasih. Itu juga informasinya juga cukup detail sih. Dari mulai visa katanya udah dibantu dan sebagainya, itu menarik sih.
0: Mega Travel Fair merupakan gelaran yang diadakan 2 kali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Bank Mega yang merupakan unit usaha di bawah naungan CT Corp dan berafiliasi dengan CNN Indonesia. Kiki Aryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
6: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Kebahagiaan juga dirasakan Jennifer Koppen, istri dari pemain timnas Justin Hubner. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Jennifer mengaku bangga saat sang suami bisa menyumbangkan gol untuk Indonesia. Setelah pertandingan, Jennifer dan sang anak kemudian menghampiri Justin Hubner untuk memberikan ucapan selamat. Momen itu berlangsung hangat ketika Justin mencium sang istri dan putri tercintanya. Jennifer pun menuliskan pesan penuh dukungan untuk Justin, yaitu bangga sekali pada suamiku dan juga seluruh pemain timnas. Momen kebahagiaan pun dibagikan pemain timnas yang melakukan video call kepada sang kapten Jai Itzes yang sedang mengalami cedera. Satu persatu pemain bergiliran melakukan ucapan selamat kepadanya yang absen dalam laga ini. Di final FIFA Asian Cup 2026 yang akan digelar Senin 5 Oktober, timnas Garuda akan berhadapan dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi mancanegara. Dua orang pemuda melakukan penyerangan di sebuah sekolah menengah pertama di Torreon, Meksiko menggunakan senjata tajam dan alat peledak. Akibatnya wakil kepala sekolah tewas dan tiga lainnya terluka. Sementara di Carolina Selatan, Amerika Serikat, lebih dari 60 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, namun kecelakaan menutup total jalur utama.
2: Kepanikan menyelimuti sekolah menengah pertama di kota Torreon, negara bagian Coahuila, Meksiko, setelah peristiwa penyerangan terjadi pada Kamis waktu setempat. Petugas medis dan ambulans berdatangan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan para korban. Peristiwa terjadi saat dua pelaku pria yang merupakan kakak beradik masuk ke area dengan membawa senjata tajam beserta alat peledak rakitan. Penyerangan ini menyebabkan wakil kepala sekolah tewas akibat luka tusukan serta tiga lainnya terluka.
3: Son dos personas, hermanos mayores de edad, exalumnos de la institución que participaron en esta lamentable.
4: El móvil se conoce.
2: Kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol Interstate 95 wilayah Clarendon, Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menyebabkan jalur utama antar negara bagian lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Pihak berwenang masih melakukan investigasi penyebab pasti dari kecelakaan.
1: Konglomerat Zimbabwe Wignell Chifayo dan istrinya Lucy Muteke tewas dalam sebuah kecelakaan helikopter di sebelah tenggara Harare pada Rabu malam waktu setempat. Sebuah helikopter jatuh dan terbakar di Harare, Zimbabwe, di mana insiden tragis tersebut menewaskan seluruh penumpang serta kru di dalamnya termasuk konglomerat Wignell Chifayo. Petugas kepolisian serta tim penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan serta evakuasi korban. Kabar tersebut dikonfirmasi juru bicara pihak keluarga Chifayo dan Presiden Nangawa melalui lembaga penyiaran negara ZBC. Chifayo dikenal sebagai Crazy Rich, pendukung utama Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, dan pria berusia 43 tahun ini juga dikenal karena gaya hidupnya yang mewah dan kebiasaannya memberikan hadiah-hadiah yang mencolok kepada rekan-rekan bisnisnya. Gelombang demonstrasi pelajar di Prancis berujung bentrokan dengan polisi di sejumlah tempat. Para pelajar menuntut perbaikan sekolah yang mereka sebut rusak dan kekurangan fasilitas. Puluhan orang terluka dan ratusan ditangkap, mendorong pemerintah menggelar rapat krisis. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Kericuhan pecah saat pelajar berhadapan dengan polisi di Saint-Denis, Paris, Perancis. Polisi anti huru-hara bergerak maju, sementara pengunjuk rasa yang terdiri dari pelajar SMA berlari menjauh. Di Aubervilliers, pinggiran utara Paris, api berkobar dari tempat sampah di depan sekolah. Pelajar berkumpul untuk memblokade pintu masuk. Sementara di Saint-Germain-en-Laye, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi. Gelombang protes ini terjadi karena para pelajar SMA menuntut kondisi belajar yang lebih layak. Mathias Nicole, pelajar berusia 18 tahun, mengeluhkan kecoa dan tikus di sekolahnya.
4: Les fenêtres, ils sont cassées. On est obligé d'avoir des poignées sur chaque classe pour essayer d'ouvrir les fenêtres. Il fait chaud dans les classes, il n'y a pas d'eau comme vous avez dit, il n'y a pas de papier toilette, c'est pas hygiénique. Là, on commence à rentrer dans une période qui est assez froide. On n'a pas de foyer pour se réfugier au cas où s'ils sont à froid.
2: Nicole juga menyebut jendela rusak, ketiadaan air dan tisu toilet di sekolah. Pelajar juga mengeluhkan kelas yang terlalu padat dan kekurangan guru. Guru bahasa Inggris Angder Kalbo mengatakan siswanya menuntut kondisi belajar setara dengan sekolah yang lebih terawat.
5: En tant que prof, c'est désolant, c'est triste. Moi, je suis triste de voir mes élèves dans cette situation. Alors nous, en effet, on enseigne dans des conditions qui sont déplorables. Moi, je viens avec mon enceinte, avec mon propre ordinateur, avec mes câbles. Mais c'est pas grave, nous on fait comme ça, mais les élèves, eux...
2: Aksi berlangsung sejak pekan lalu. Menurut pejabat, puluhan orang terluka dan ratusan ditangkap, sebagian besar remaja. Pelajar menuding polisi bertindak berlebihan. Sementara Menteri Dalam Negeri menyebut sejumlah pemicu kerusuhan berpindah antar sekolah untuk menghasut kekerasan. Perdana Menteri Sebastian Lokernu menggelar rapat krisis Kamis 1 Oktober. Pada hari yang sama, pemerintah mengumumkan pemangkasan belanja dalam anggaran tahun 2027. Pemerintah mengancam kekerasan, namun mengakui persoalan sekolah harus ditangani.

0: KRL komuter lain patut waspada. Ada aksi pencurian tas penumpang di KRL tujuan Bogor, Jakarta viral di dunia maya. Pelaku ditangkap di stasiun Tebet. Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto ini viral di dunia maya. Tidak hanya karirnya yang malang melintang di kepolisian, tapi karena sang jenderal ternyata pernah menjadi finalis cover boy majalah era tahun 80-an. Isi Kota kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Kampung Siomay di Kemayoran, Jakarta. Disebut Kampung Siomay karena di sini puluhan tukang siomay berkumpul. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Pahlawan keluarga, seorang pengemudi ojek online atau ojol meninggal dunia saat membawa penumpang di Jalan Raya Serua Permai, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Korban diduga meninggal karena kelelahan mencari nafkah. Insiden tragis dialami seorang pengemudi ojek online bernama Ansyori yang berumur 67 tahun. Ansyori diduga kelelahan lalu terjatuh saat membawa penumpang di Jalan Raya Serua Permai, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 1 Oktober 2026. Usai terjatuh, Ansyori meninggal dunia, sementara penumpang yang diboncengnya mengalami luka-luka. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Kabupaten Tangerang, Banten.
1: Diduga meninggal karena sakit. Jadi kronologinya beliau pengemudi ojek online menjemput penumpang di Serua Permai, lanjut mengarah ke stasiun Sudimara, tepatnya di Jalan Serua Raya. Kendaraan sepeda motor yang dikendarai mengalami hilang kendali, lalu terjatuh di TKP.
0: Viral di media sosial, aksi pencurian tas penumpang yang tertinggal di dalam kereta komuter tujuan Bogor, Jakarta Kota pada Selasa pagi. Usai dikenali melalui CCTV, pelaku ditangkap di stasiun Tebet. Saat menerima laporan kehilangan, petugas langsung melakukan pengecekan lewat kamera CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di stasiun Tebet pada Kamis 1 Oktober 2026. Penangkapan dilakukan petugas dengan mengenali ciri-ciri pelaku yang terdeteksi menaiki KRL relasi Bogor, Jakarta Kota dari stasiun Universitas Indonesia. Saat diinterogasi petugas stasiun Tebet, pelaku mengakui perbuatannya mencuri tas penumpang berisi laptop, telepon seluler, dompet, dan kartu identitas. Korban langsung membuat laporan ke polisi. Pelarian seorang perempuan pencuri uang penunggu pasien rumah sakit di Lamongan, Jawa Timur harus berakhir. Pelaku ternyata sudah 5 kali mencuri di rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Adapun di Garut, Jawa Barat, seorang pria juga viral setelah diduga sengaja meletakkan kakinya di bawah mobil agar terlindas demi mendapatkan uang ganti rugi.
2: Kamera pengawas merekam ulah seorang pria di Simpang Maktal, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman video, pria tersebut awalnya berjalan menuju ke arah tengah Simpang Maktal di tengah arus lalu lintas yang padat. Beberapa saat kemudian, ia diduga sengaja mengarahkan kakinya agar terlindas roda mobil untuk menciptakan kesan dirinya adalah korban kecelakaan. Pria tersebut kemudian mengejar mobil yang tidak sengaja melindas kakinya. Kepada pengendara mobil, pria tersebut meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi. Namun menolak ketika hendak dibawa ke klinik kesehatan terdekat untuk berobat. Aksi ini diduga merupakan tindakan pemerasan dengan modus menjadi korban kecelakaan. Video dugaan pemerasan ini pun menjadi viral di media sosial. Sementara di Jawa Timur, ulah seorang perempuan juga menjadi viral. Ia mencuri uang tunai senilai 2,5 juta rupiah di dalam tas milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sugiri pada Senin 21 September lalu. Saat beraksi, pelaku yang merupakan pencuri spesialis di rumah sakit ini berpura-pura menjadi keluarga pasien. Setelah lebih dari sepekan buron, pelaku ditangkap di rumahnya. Dari lokasi penangkapan, polisi turut menyita barang bukti sisa uang hasil pencurian sebesar Rp500.000. Tidak hanya di Lamongan, Pelaku mengaku sudah 5 kali mencuri di rumah sakit hingga pusat perbelanjaan di wilayah Bojonegoro. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo resmi melantik Kapolri baru, yaitu Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selain jejak karirnya malang melintang di dunia kepolisian, sang jenderal ternyata pernah menjadi finalis cover boy majalah era tahun 80-an. Seperti apa para sang jenderal di masa muda? Berikut liputannya.
3: Kamis pagi, jalan karir Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berbuah manis. Sang jenderal bertubuh tinggi itu akhirnya disahkan oleh DPR sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Lalu Ketua DPR RI Puan Maharani mensahkan bahwa Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto pantas menduduki jabatan Kapolri usai melakukan fit and proper test.
4: Selanjutnya, kami meminta persetujuan pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto SIK SH MSI sebagai Kapolri. Apakah dapat disetujui?
5: Demi Allah, saya bersumpah.
3: Selang beberapa jam, yakni pada Kamis siang, Presiden Prabowo Subianto pun melantik sang jenderal. Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengucapkan sumpah dan resmi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Langkah pertama sang jenderal dalam kerjanya adalah melakukan konsolidasi internal Polri serta melanjutkan berbagai program yang dilakukan oleh Kapolri sebelumnya.
6: Kemudian juga penegakan hukum yang adil dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu polisi bersama masyarakat. Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat.
3: Namun, dibalik kinerja dan karir Jenderal Suyudi Aryo Seto yang moncer di kepolisian, ada sesuatu yang menarik perhatian warganet pada masa lalunya. Wajah tampang sang jenderal ternyata sudah ada sejak muda. Sejumlah warganet mengunggah sang jenderal saat berusia muda menjadi salah satu semifinalis Cover Boy, sebuah majalah pada era tahun 80-an. Dalam unggahan tertulis, sang jenderal Suyudi Aryo Seto saat itu berusia 16 tahun, seorang siswa SMP negeri bertinggi badan 171 cm dan berat 52 kg. Saat itu Suyudi Aryo Seto satu ajang dengan Gugun Gondrong dan aktor Kendi Satrio. Tidak hanya foto sang jenderal saat menjadi cover boy, sejumlah warganet juga membagikan bagaimana sang jenderal merayakan kelulusannya saat SMA.

bukan sekadar makanan, melainkan sumber penghidupan utama. Kampung ini pun dikenal dengan sebutan Kampung Siomay karena di sini puluhan tukang siomay berkumpul mulai dari membuat hingga berkeliling untuk menjajakan siomay. Berikut sisi kota.

0: Wah, sepiring somai hangat disiram bumbu kacang yang kental terus ada kecapnya. Rasa-rasanya sulit sekali ditolak. Kira-kira proses pembuatannya seperti apa dan adanya di mana ya? Ikuti saya yuk.
1: Sejak pagi hari, aktivitas di salah satu rumah di RT 10 RW 04 Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat sudah terlihat sibuk. Di dapur ini, adonan ikan tenggiri diolah menjadi jajanan siomay.
0: Ini tenggiri apa berarti?
2: Ini tenggiri. Ya.
0: Sama ada ikan lain nggak, Pak?
2: Rebon, udang rebon.
0: Oh, udang rebon. Ya. Sekali produksi gini berapa, Pak, tenggiri?
2: Hari ini karena ngadungnya sedikit, ya sedikit tergantung bikinnya siomay gitu.
0: Berapa, Pak, biasanya, Pak?
2: Kalau hari ini cuma pakai 3 kilo.
0: 3 kilo.
2: Iya.
0: Udangnya berapa, Pak?
2: Udangnya setengah kilo, udang rebon. Udang
0: rebon setengah kilo.
1: Adonan ikan tenggiri dicampur dengan tepung dan bumbu, kemudian dibentuk satu persatu. Tidak lupa bahan pelengkapnya, seperti sayur kol dan juga telur juga disiapkan. Dalam satu hari, rumah produksi siomay milik Damuri bisa memproduksi ratusan hingga ribuan butir siomay, yang kemudian didistribusikan ke para pedagang keliling. Cerita Kampung Siomay tak lepas dari sosok Damuri yang bertahun-tahun lalu memulai usaha siomay dari satu gerobak sederhana. Berbekal resep yang ia buat sendiri dan tekad kuat, usaha kecil itu perlahan berkembang. Di rumah produksi siomay milik Damuri yang sudah ada hampir 30 tahun, ada 29 hingga 30 orang pedagang keliling dengan 34 gerobak yang tersedia. Sebagian besar pedagang berasal luar Jakarta, seperti Tegal, Pemalang, hingga Surabaya.
3: Tapi dulunya sendiri, nggak rame-rame begini, ya kan? Dan terus berapa tahun kemudian, ya kan, saya punya pikiran banyak yang pengen pada ngikut, minta tolong bikinin gerobak, ya saya akhirnya bikin gerobak buat mereka-mereka yang pengen kerja, gitu. Kayak seperti biasa itu kan saya tulis-tulis nama di depan tuh, lowongan kerja gitu. Jadi ya ikut-ikut bukan pemerintah lah, membuka lowongan kerja gitu, untuk membantu mereka yang membutuhkan.
1: Keberadaan rumah produksi Damuri yang dikenal sebagai Kampung Siomay ini pun diapresiasi oleh pengurus lingkungan. Meskipun dulu pernah banyak usaha konveksi di sekitar sini, yang masih bertahan adalah usaha siomay milik Damuri. Selain menggerakkan ekonomi warga, usaha ini juga menjadi ciri khas yang membuat kampung mereka dikenal banyak orang.
4: Dulu sih sini termasuk ini yang konveksi yang agak ini dulu, tapi sekarang udah praktis nggak ada setelah COVID itu ya. COVID itu tuh udah bersih di sini konveksi. Jadi tinggal siomay aja yang usaha di sini, UKM. Ya alhamdulillah, ya menunjang sekali buat di lingkungan ini sih ya. Dan itu juga menunjang buat apa pemerintah, jadi UKM termasuknya itu ya. Ya jadi ya meningkatkan ini ekonomi lah sedikit di tingkat bawah gitu loh.
1: Siomay dan pelengkapnya serta bumbu kacang sudah siap di gerobak. Saatnya saya ikut Pardi, salah satu pedagang keliling yang bekerja dengan Damuri untuk menjajakan dagangannya. Pardi biasa menjajakan dagangannya di Cempaka Putih.
0: Mas Pardi berarti ikut Pak Damuri dari kapan, Mas?
5: Kira-kira 3 tahun.
0: 3 tahun. Mas, tadi kan aku juga, kita ikut bareng-bareng ya, Mas. Buat terus sampai jualan kayak gini. Part paling capek menurut Mas Pardi, pas ngapain, Mas?
5: Menurut saya tuh yang paling capek yang bagian dapur itu bagian masak.
0: Bagian masak? Kenapa, Mas?
5: Itu kan mulai dari jam 4 udah mulai. Sampai kelar jam 9-an baru kelar itu kan. Kalau yang lain-lain mah kerjanya ringan itu.
1: Berkilometer langkah, meskipun terik panas Jakarta menyengat, tidak menyurutkan semangat Pardi untuk sampai ke tempat biasa ia jajakan dagangannya.
0: Enggak pakai pare.
5: Enggak pakai pare, telur pakai.
0: Telur pakai.
5: Yang lain pakai semua?
0: Yang lain boleh deh, sayur. Kentang. Mas, biasanya kalau sambil nunggu pelanggan gini, biasanya ngapain, Mas?
5: Paling kegiatannya itu mainan HP, gitu, nonton-nonton apa, gitu, paling begitu aja. Kalau nggak begitu, ngantuk soalnya.
0: Ngantuk?

0: Aku nggak pakai pare, Mas. Iya, nggak pakai.
1: Kampung Siomay mengajarkan dari satu gerobak bisa tumbuh puluhan kesempatan kerja. Satu resep, satu tekad, kini menghidupi banyak orang. Kampung Siomay tumbuh dari usaha kecil menjadi kekuatan bersama. Nindya Yuwono, Dwi Agung, Jakarta.
2: Seorang warga di Jombang, Jawa Timur menyulap lahan yang kurang produktif menjadi greenhouse budidaya melon sistem hidroponik dan meraup omset rata-rata 150 juta rupiah dalam sekali panen. Redaksi segera kembali.

0: ini bisa jadi inspirasi usaha sekaligus menyalurkan hobi berkebun. Seorang warga di Jombang, Jawa Timur menyulap lahan yang kurang produktif menjadi greenhouse budidaya melon sistem hidroponik dan meraup omset rata-rata 150 juta rupiah dalam sekali panen. Sementara di Lumajang, musim kemarau membawa berkah bagi petani semangka. Dalam satu kali panen bisa dihasilkan 35 ton semangka dengan omset 140 juta rupiah.
1: Memanfaatkan lahan kurang produktif, Trimardi Walyono mengubahnya menjadi greenhouse budidaya melon dengan sistem hidroponik. Greenhouse di Desa Gondang Manis, Jombang, Jawa Timur ini menggunakan sistem deep flow teknik atau DFT karena dinilai lebih praktis dalam perawatan. Air bernutrisi disirkulasikan dari bak penampung menuju talang, kemudian kembali lagi ke bak kontrol. Melon jenis lavender bisa dipanen saat usia sekitar 65 hari sejak masa tanam. Satu buah melon memiliki berat rata-rata sekitar 2 kg dan dijual dengan harga antara Rp15.000 hingga Rp19.000 per kilogram tergantung kualitas.
2: Oh, 100% berbuah. Berarti satu tanaman kita kita seleksi hanya satu buah saja per tanaman. Per panen ini kita kurang lebih 2 kilo rata-rata. Bisa sampai kemarin lebih sampai 3 sampai 4 kilo pernah yang ini.
1: Saat ini, Trimardi mengelola dua greenhouse yang mampu menghasilkan 10 ton buah melon. Dalam satu kali panen, estimasi omsetnya rata-rata mencapai 150 juta rupiah. Di Desa Jatimulyo, Lumajang, Jawa Timur, kebun semangka milik Son Haji memasuki masa panen. Son Haji menanam semangka jenis Madrid yang memiliki rasa manis dan segar. Ukuran buahnya pun tergolong besar, bahkan beratnya bisa mencapai 8 kg per buah. Semangka jenis Madrid bisa dipanen saat usia 65 hari setelah tanam. Dari lahan seluas 1 hektar ini, Son Haji bisa memanen hingga 35 ton semangka. Buah semangka dijual seharga Rp4.000 per kilogramnya. Dalam sekali panen, Son Haji bisa meraup omset hingga 140 juta rupiah.
3: Harga sekarang berapa ini?
4: Rp4.000,
3: Mas. Mas, ini dalam satu hektar ini bisa dapat berapa ton?
4: Seperkiraan 35-30 ton.
1: Selain di wilayah Lumajang, Son Haji memasarkan semangka hasil panennya ke berbagai kota lainnya, bahkan hingga ke Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Trans7 kembali menggelar Corporate Social Responsibility, Trans7 mengajar jilid ke-14. Kegiatan bertema Future Ready ini dilaksanakan di Universitas Brawijaya Malang dan diikuti ratusan mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menghadapi kecerdasan buatan serta dinamika dunia kerja. Laporan ini sekaligus menutup redaksi edisi hari ini. Saya Bini Temawan, terima kasih, sampai jumpa.
5: Ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas dan program studi di Universitas Brawijaya mengikuti program Trans7 mengajar jilid ke-14 di ruang auditorium Widya Loka Universitas Brawijaya pada Kamis siang. Mengusung tema Future Ready, para peserta dibekali kemampuan untuk menghadapi dinamika dunia kerja di era teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Seluruh peserta antusias mengikuti Trans7 Mengajar yang menghadirkan pembicara dari industri media kreatif dan fast moving consumer goods atau FMCG. Bagi para peserta, kegiatan ini bisa membuka wawasan baru karena banyak ilmu yang bisa diserap untuk melengkapi teori yang didapatkan dari bangku kuliah.
6: Ini saya sangat senang karena kita diajarkan mengenai adaptability dan juga leadership.

0: poin yang saya ambil tadi.
1: Karena ini kan di luar bidang saya, studi saya, jadi sangat mendapatkan insight yang baru dan juga saya belajar untuk lebih keluar dari zona nyaman saya. Seperti itu.
2: Vice President of HR dan GS Trans 7 Antonius Revianto menyebut tema Future Ready yang diusung oleh Trans 7 Mengajar ke-14 ini tidak hanya membahas kreativitas dan kemampuan beradaptasi yang menjadi unsur penting dalam era industri digital saat ini. Di mana kreativitas di dunia profesional tidak cukup hanya menelurkan ide, melainkan harus didukung data dan riset sehingga memiliki nilai tambah.
3: Karena ketika kita berkreasi di dunia bisnis, itu tidak hanya asal berkreasi, tetapi juga ada patron-patronnya, ada kemudian cara-caranya sehingga bisa dikomersialisasi atau bisa dijual, sehingga ketika nanti menjadi bagian dari company, menjadi bagian dari korporasi, teman-teman mahasiswa tersebut itu sudah terbiasa.
2: Revi menambahkan, dunia industri yang terus bergerak terutama di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence menuntut para mahasiswa untuk terus belajar dan bisa menyesuaikan diri. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.

0: kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Bini Darmawan di CNN Indonesia News Update. Tangis histeris mengiringi kedatangan jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Blitar, Jawa Timur, kakak korban jatuh pingsan saat hendak menyentuh peti jenazah yang sang adik yang menjadi korban tenggelamnya KM Virgo.
1: Tangis keluarga pecah saat peti jenazah Danang Herianto tiba di rumah duka di Desa Jandi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis siang. Danang Herianto merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada 13 September lalu. Saat kejadian, korban yang bekerja sebagai sopir menumpang kapal tersebut mengantarkan truk pembawa paket menuju Banjarmasin. Jenazah Danang ditemukan pada Minggu 27 September atau 14 hari setelah kapal tenggelam. Jenazahnya berhasil diidentifikasi dari sejumlah ciri fisik dan data antemortem.
2: Dan itu diidentifikasi dari tato, dikirim tato. Habis itu saudara yang dari Banjarmasin konfirmasi ke sini, lalu benar tato itu punya Mas Dana, sama baju tulisan 86 gitu.
1: Duka tak terkira juga dirasakan keluarga mendiang Jarot Setiawan. Jarot yang bekerja sebagai kenek truk ekspedisi ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Jenazah Jarot tiba di rumah duka di Pelos Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat pagi. Kakak korban yang mencoba memegang peti jenazah bahkan jatuh pingsan karena tak kuat menahan kesedihan. Menurut keluarga, Jarot pergi bersama keponakannya Saiful Anwar yang menjadi sopir truk. Saiful berhasil selamat dari insiden itu, sementara Jarot terjebak di dalam kapal. Setelah disolatkan, jenazah Jarot langsung dikebumikan di pemakaman umum setempat. Sementara itu, pencarian korban masih terus dilakukan dengan penyelaman. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi, termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kemenangan 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Mitch Baker menjadi bintang lapangan dengan mencetak 5 gol, dukungan keluarga para pemain pun turut mewarnai jalannya pertandingan.

0: Laga dramatis tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Kamis malam saat timnas sepak bola Indonesia harus unggul selisih gol yang lebih baik dari Malaysia. Timnas Garuda berhasil mencetak 6 gol di babak pertama. 4 gol diantaranya dicetak Mitch Baker di menit ke-11, 20, 37, dan 42. 2 gol tambahan dicetak Rizky Ridho di menit 32 dan Justin Hubner di penghujung babak pertama. Di babak kedua, 4 gol tambahan seluruhnya dihasilkan di masa injury time. Di menit 90, Luke Vickery mencetak gol ke-7. Harapan masih terbuka setelah Kevin Dix mencetak gol di menit 90 plus 6. Indonesia akhirnya memastikan lolos ke final setelah Mitch Baker kembali mencetak gol di menit 90 plus 7 dan mengubah skor menjadi 9-2.
1: Crazy game. I mean, I think that's the most crazy game I've ever played in, but just reiterating what coach said, the fans were amazing. They got us over the line and they're the reason we play for this country. This is the reason that we work so hard is to win for the country. So that was our motivation to get over the line, and we'll enjoy tonight, but we have a final to play and we have to, you know, so we're striving to win Indonesia's first trophy, so that's what our focus is on now.
0: Kebahagiaan juga dirasakan Jennifer Koppen, istri dari pemain timnas Justin Hubner. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Jennifer mengaku bangga saat sang suami bisa menyumbangkan gol untuk Indonesia. Setelah pertandingan, Jennifer dan sang anak kemudian menghampiri Justin Hubner untuk memberikan ucapan selamat. Momen itu berlangsung hangat ketika Justin mencium sang istri dan putri tercintanya. Jennifer pun menuliskan pesan penuh dukungan untuk Justin, yaitu bangga sekali pada suamiku dan juga seluruh pemain timnas. Momen kebahagiaan pun dibagikan pemain timnas yang melakukan video call kepada sang kapten Jai Itzes yang sedang mengalami cedera. Satu persatu pemain bergiliran melakukan ucapan selamat kepadanya yang absen dalam laga ini. Di final FIFA Asian Cup 2026 yang akan digelar Senin 5 Oktober, timnas Garuda akan berhadapan dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama adalah waduk penumpang KRL ini ribut gara-gara berebut eskalator. Ya, kita lihat inilah penumpang KRL yang ribut gara-gara berebut eskalator. Keributan antar penumpang ini terjadi di stasiun Bekasi. Public Relation Manager KAI Komuter Leza Arlan pada Detikcom mengungkapkan keributan terjadi pada Kamis dipicu penumpang yang berebut naik eskalator. Tugas stasiun yang berjaga segera melerai hingga keributan keduanya pun berhasil diredam. Pada eskalator dari peron menuju lantai 2 stasiun. Namun saat kedua penumpang berjalan mengarak eskalator untuk menuju keluar stasiun, keributan kembali terjadi setelah salah satu penumpang masih merasa tidak terima. Ya, KAI Komuter mengimbau penumpang untuk selalu menjaga ketertiban. Berikutnya ada ribuan alat yang mengganggu aktivitas dari belajar mengajar di sekolah. Ya, kita lihat ini ada ribuan lalat yang mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dan video amatir memperlihatkan aktivitas siswa SD Negeri 3 Bulu Cangkring Kudus yang menyantap sajian EBG ditemani oleh ribuan lalat. Tidak hanya saat menyantap EBG, kondisi serupa disebut terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sekolah yang berjarak sekitar 200 meter dari kandang ayam ini mengaku sudah lama menghadapi persoalan lalat. Namun pada September jumlah lalat pun meningkat. Kondisi ini membuat Pemkab Kudus turun langsung. Dan kini Pemdes diminta segera membentuk tim bina lingkungan yang diberi tenggang waktu 1 minggu. Pemkab bahkan membuka kemungkinan akan menutup kandang jika upaya itu tidak berhasil. Berikutnya, sedang mandi kaki balita terperosok lubang saluran air. Ya, kita lihat inilah detik-detik petugas damkar sektor Duren Sawit Jakarta Timur berupaya melepas kaki balita perempuan dari saluran pembuangan air di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur pada Rabu lalu. Petugas ini membongkar keramik lantai kamar mandi menggunakan alat khusus. Ya, setelah 12 menit kaki bocah 2 tahun ini akhirnya berhasil diangkat. Insiden bermula saat buah hati ini tengah mandi dan lantai yang licin membuat kaki putrinya terperosok ke dalam lubang. Pasca kejadian, lubang saluran langsung ditutup agar kejadian ini tidak terulang kembali. Batik tidak hanya hadir dalam bentuk kain dan busana. Di Klaten, Jawa Tengah, motif batik justru dikreasikan jadi aneka kue, dari brownies hingga roll cake sebagai cara melestarikan warisan budaya Indonesia.

0: Beragam motif batik kini tak hanya terlihat pada kain atau pakaian. Di Klaten, Jawa Tengah, batik dikreasikan menjadi kue yang unik dan menarik. Adalah Kiki Hapsari dan Ning Hapsari yang sejak 2015 merintis usaha membuat kue dengan motif batik. Berawal dari kecintaan pada dunia kuliner dan kekayaan motif batik Indonesia, keduanya menggabungkan dua hal tersebut dalam sebuah kreasi kue. Hingga kini, lebih dari 15 motif batik dapat diaplikasikan pada roll cake dan brownies. Mulai dari motif kabung, parang, selendang, hingga motif kontemporer.
1: Motif batik itu punya kekhasan sendiri dan banyak variasinya, bahkan dari yang luar Jawa juga ada. Jadi memang untuk niat kita memang pengen salah satunya untuk itu, melestarikan batik.
2: Warisan budaya.
1: Selain dari pakaian, kan di dalam kue juga.
0: Motif batik yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Tak sekadar membuat kue lebih menarik, kreasi ini juga menjadi cara untuk memperkenalkan batik dalam bentuk yang berbeda. Dalam sepekan, sekitar 30 kue batik diproduksi untuk memenuhi pesanan konsumen. Motif kawung dan selendang menjadi dua motif yang paling banyak diminati.
3: Ya, jadi unik. Karena kalau brownies biasa kan di mana-mana banyak yang jual. Kalau di sini ada batiknya, jadi ada motif tertentu yang kita selalu ingat khasnya ini, oh kalau ini beli di sini. Terutama memang orang kan kalau mau ke Jogja, Solo mesti cari batik kan. Batik itu kan nggak harus daster, apa tapak meja, apa spray. Nah ini bisa ada di roti.
0: Kue batik ini dapat menjadi buah tangan, sekaligus membawa pesan tentang kekayaan budaya Indonesia. Harganya pun relatif terjangkau. Brownies batik dijual Rp65.000 per bungkus, roll cake batik Rp70.000, sedangkan bolu dibanderol Rp50.000 per bungkus. Dari usaha kue batik ini, estimasi omset yang dihasilkan rata-rata mencapai Rp2.000.000 per minggunya. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Pemirsa, siapa sangka Kapolri baru yang baru dilantik ini kemarin di sana dulunya adalah seorang cover boy majalah di era 80-an. Simak informasinya usai jeda.

0: Presiden Prabowo resmi melantik Kapolri baru, yaitu Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selain jejak karirnya malang melintang di dunia kepolisian, sang jenderal ternyata pernah menjadi finalis Cover Boy majalah era tahun 80-an.
1: Kamis pagi, jalan karir Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berbuah manis. Sang jenderal bertubuh tinggi itu akhirnya disahkan oleh DPR sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Lalu Ketua DPR RI Puan Maharani mensahkan bahwa Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto pantas menduduki jabatan Kapolri usai melakukan fit and proper test.
2: Apakah dapat disetujui?
3: Demi Allah, saya sumpah.
1: Selang beberapa jam, yakni pada Kamis siang, Presiden Prabowo Subianto pun melantik sang jenderal. Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengucapkan sumpah dan resmi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
4: Kan sebaik-baiknya.
5: Kemudian juga penegakan hukum yang adil, dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu polisi bersama masyarakat. Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat.
1: Namun, dibalik kinerja dan karir Jenderal Suyudi Aryo Seto yang moncer di kepolisian, ada sesuatu yang menarik perhatian warganet pada masa lalunya. Wajah tampang sang jenderal ternyata sudah ada sejak muda. Sejumlah warganet mengunggah sang jenderal saat berusia muda menjadi salah satu semifinalis Cover Boy, sebuah majalah pada era tahun 80-an. Dalam unggahan tertulis, sang jenderal Suyudi Aryo Seto saat itu berusia 16 tahun, seorang siswa SMP negeri bertinggi badan 171 cm dan berat 52 kg. Saat itu Suyudi Aryo Seto satu ajang dengan Gugun Gondrong dan aktor Kendi Satrio. Tidak hanya foto sang jenderal saat menjadi Cover Boy, sejumlah warganet juga membagikan bagaimana sang jenderal merayakan kelulusannya saat SMA. Dalam unggahan sejumlah teman Suyudi Aryo Seto terlihat berebut berfoto. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasar Master Jatinegara menyimpan hasanah kuliner legendaris yang diracik dengan cita rasa keluarga turun-temurun. Di antaranya bakmi lorong yang eksis sejak tahun 1970 dan sajian es tebak khas Minang yang segar menggoda.
6: Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M. Di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Master Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
7: Perjalanan rasa dimulai lewat gang piring. Sejak 1970 silam, bakmi lorong menjadi bagian dari kekayaan resep turun-temurun Pasar Master Jatinegara. Dinamakan bakmi lorong karena ukuran tempatnya hanya seluas rentangan tangan saya. Racikan bumbu-bumbu, mie dan sayur dicampur jadi satu, lalu ayam cincang dituangkan di atasnya. Beragam jenis mie dan menu lain juga tersedia di sini. Jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang. Dari aromanya saja sudah menggugah selera. Dan suapan pertama mendarat di mulut.
6: Masuk ke gang-gang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawar kan mas? Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Minyak kenyal ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
7: Pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan sajian khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak tahun 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Ini dia es tebak. Suguhan dingin dengan isian beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu tebak yang terbuat dari tepung beras. Selain tebak, isiannya ada cincau, jelly, lalu diberi sirup dan kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
6: es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar yang mungkin agak panas ya. Karena bisa dilihat secara look seger banget, warnanya juga vibrant gitu ya, merah, isiannya melimpah, ada cincau jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
7: Nikaira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Seorang petani alpukat di Situbondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat bonsai dan meraup omset hingga 6 juta rupiah setiap hari. Informasinya usai jeda.

0: Seorang petani alpukat di Situbondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat bonsai dan meraup omset hingga 6 juta rupiah. Setiap hari, alpukat bonsai ini menjadi solusi bagi konsumen yang ingin menanam alpukat namun lahannya terbatas. Namun informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bin Dermawan, sampai jumpa.
1: Di lahan seluas 1 hektar ini, Mumtazuddin membudidayakan alpukat bonsai. Bibit alpukat ini tingginya hanya 1 hingga 1,5 meter, namun telah berbunga dan berbuah lebat. Ide budidaya alpukat bonsai ini berawal dari banyaknya konsumen yang mencari bibit alpukat yang bisa segera berbuah dan bisa ditanam di lahan sempit rumah. Mumtazuddin pun akhirnya memanfaatkan sejumlah bibit okulasinya menjadi alpukat bonsai ini. Ada beberapa jenis alpukat yang digunakan, diantaranya jenis alligator, kelut, dan mickey. Setiap harinya, ia mampu menjual antara 15 hingga 25 batang alpukat bonsai.
2: Ini setiap harinya yang keluar antara 15 sampai 25 pohon yang sudah berbuah kayak gini. Karena keterbatasan lahan, kayak yang di perumahan itu nggak punya lahan, bisa ditaruh di teras rumah atau di atas balkon.
1: Lokasi kebun yang berada di tengah kota Situbondo juga memudahkan pembeli untuk datang. Mereka bisa memilih langsung bibit alpukat bonsai yang akan dibeli.
3: Jadi pas saya nyampe ke sini, lihat-lihat itu ternyata di sini juga jual bibit alpukat itu. Juga udah berbuah kecil-kecil. Ya, tertarik jadi saya juga tertarik untuk membelinya ini. Buat ditanam di depan rumah itu. Soalnya saya gak punya lahan gitu.
1: Selain bibit alpukat bonsai, Mumtazuddin juga menjual bibit alpukat aneka jenis dengan metode okulasi. Rata-rata bibit yang dijual tingginya antara 1 meter hingga 2 meter dan buahnya bisa dipanen dalam waktu sekitar 1,5 tahun setelah ditanam. Satu bibit alpukat bonsai dijual Rp300.000, sedangkan bibit alpukat dijual antara Rp200.000 hingga Rp300.000. Dalam satu hari, Mumtazuddin mampu meraup omset 3 juta hingga 6 juta rupiah. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.

0: Kobaran api dengan cepat melahap sebuah lapak produksi furniture di bantaran Jembatan Angke, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat pagi. Saat kejadian, pekerja yang sedang memproduksi furniture dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Api sempat merembet ke bagian depan dua toko kelontong yang berada di sebelahnya. Untuk memastikan tidak ada lagi titik api, petugas damkar harus menggunakan metode penyemprotan air bertekanan tinggi untuk membongkar tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar lainnya. Api dapat segera dipadamkan setelah BPBD Kota Tangerang mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran.
1: Tugas sementara kami sebutkan masih arus pendek. Ya. Tidak ada kesulitan berjalan dengan mulus dan juga tidak ada korban juga.
2: Pondok ini, Pak.
0: Asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran di Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Bandung, Kecamatan Diwa, Jombang terekam video amatir warga. Sempat terdengar suara kepanikan karena lokasi yang terbakar merupakan asrama santri yang dihuni oleh 80 anak. Petugas damkar Kota Jombang langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas pun terpaksa menjebol plafon karena titik api berasal dari lantai 3. Salah satu santri mengaku mereka langsung lari keluar menyelamatkan diri setelah mendengar santri lain berteriak adanya kebakaran.
3: Ada asap hitam, terus anak-anak yang di mana?
4: Di dalam?
3: Di luar, teriak, kebakaran. Yang dalam langsung lari, Pak.
5: Waktu itu sedang apa yang para santri itu?
3: Istirahat.
0: Pengasuh Ponpes Al-Hikmah memperkirakan kebakaran akibat dari korsleting listrik di bagian lab asrama di lantai 2, kemudian menjalar naik ke lantai 3.
6: Ya, memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Dan air-air juga semua bermasalah, kamar mandi juga semua bermasalah.
0: Iya. Kurang dari 1 jam, api berhasil dijinakkan oleh petugas damkar. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan oleh aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kinerja para pembantu presiden di sektor ekonomi nampaknya masih belum memuaskan. Otak-atik jabatan kembali dilakukan, namun pertanyaan paling penting jika jabatan berganti, lalu kapan masyarakat akan merasakan dampak positifnya? Kita akan ulas sesaat lagi, saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Pelarian seorang perempuan pencuri uang penunggu pasien rumah sakit di Lamongan, Jawa Timur harus berakhir. Pelaku ternyata sudah 5 kali mencuri di rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Adapun di Garut, Jawa Barat, seorang pria juga viral setelah diduga sengaja meletakkan kakinya di bawah mobil agar terlindas demi mendapatkan uang ganti rugi.
1: Kamera pengawas merekam ulah seorang pria di Simpang Maktal, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman video, pria tersebut awalnya berjalan menuju ke arah tengah Simpang Maktal di tengah arus lalu lintas yang padat. Beberapa saat kemudian, ia diduga sengaja mengarahkan kakinya agar terlindas roda mobil untuk menciptakan kesan dirinya adalah korban kecelakaan. Pria tersebut kemudian mengejar mobil yang tidak sengaja melindas kakinya. Kepada pengendara mobil, pria tersebut meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi. Namun menolak ketika hendak dibawa ke klinik kesehatan terdekat untuk berobat. Aksi ini diduga merupakan tindakan pemerasan dengan modus menjadi korban kecelakaan. Video dugaan pemerasan ini pun menjadi viral di media sosial. Sementara di Jawa Timur, ulah seorang perempuan juga menjadi viral. Ia mencuri uang tunai senilai 2,5 juta rupiah di dalam tas milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sugiri pada Senin 21 September lalu. Saat beraksi, pelaku yang merupakan pencuri spesialis di rumah sakit ini berpura-pura menjadi keluarga pasien. Setelah lebih dari sepekan buron, pelaku ditangkap di rumahnya. Dari lokasi penangkapan, polisi turut menyita barang bukti sisa uang hasil pencurian sebesar Rp500.000. Tidak hanya di Lamongan, pelaku mengaku sudah 5 kali mencuri di rumah sakit hingga pusat perbelanjaan di wilayah Bojonegoro. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Demi menutupi wajahnya saat beraksi, seorang pencuri nekat menjadikan celananya sebagai masker. Ia membobol sebuah toko ponsel di Cirebon, Jawa Barat dan mengambil 3 unit telepon genggam. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, seorang mantan karyawan sebuah gerai ponsel mencuri uang di toko tersebut. Ia mengelabui petugas keamanan dengan memakai seragam karyawan toko.
2: Hanya mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tak dikenali saat beraksi. Di dalam toko, ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitasnya tetap diketahui. Polisi menangkap pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar.
3: Modus pelaku ini ialah melakukan pengerusakan terhadap plafon belakang di toko gadget di Jalan Tuparef, kemudian masuk ke dalam ruko tersebut dan melakukan pengambilan terhadap 3 buah handphone yang berada di etalase toko tersebut. Yang menarik adalah si pelaku ini berusaha untuk menutupi identitas dengan cara menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya.
2: Polisi mengamankan 2 ponsel dan uang hasil penjualan telepon genggam curian tersebut. Meski pelaku di bawah umur, polisi tetap memproses hukum sesuai dengan aturan. Kalau aksi pencurian di sebuah toko ponsel di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat ini dilakukan oleh mantan karyawannya. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria memakai seragam karyawan toko ponsel, mengelabui petugas dan dengan leluasa masuk ke dalam toko dan ruangan di lantai 2. Dengan santainya, pelaku membobol kotak kaca dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Usai beraksi, pelaku langsung meninggalkan toko. Pemilik toko yang melihat rekaman CCTV dan mengetahui identitas pelaku langsung melapor ke Satreskrim Polresta Padang. Polisi langsung mendatangi rumah pelaku. Dari penggeledahan, petugas menyita seragam karyawan toko yang dipakai saat beraksi dan uang tunai Rp27.750.000 yang dicuri. Pelaku pun mengakui perbuatannya.
4: Ya, si pelaku masih mengambil di kotak berupa

0: uang. Sesuai dengan barang bukti dan laporan yang kita terima, kita berhasil mengamankan barang bukti uang senilai 27.750.000. Uang masih utuh kita dapatkan, kita amankan selain dari barang bukti uang juga amankan berupa helm, kemudian pakaian yang digunakan saat melakukan.
1: Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengamankan 2 dari 4 terduga pelaku pencurian lampu runway Bandar Udara Silampari, Lubuk Linggau. Kedua pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda, keduanya mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Kapolres Lubuk Linggau menyebut, selain merugikan pihak bandara hingga Rp159 juta, perbuatan para pelaku juga mengancam keselamatan penumpang pesawat.
2: Kedua pelaku mengakui perbuatannya dan pencurian tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp159.540.000 serta mengancam keselamatan para penumpang pesawat. Sudah berapa kali kan pada saat bergabut pesawat itu tidak menjadi darat, akhirnya kembali lagi ke Jakarta.
1: Pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga masih memburu kedua pelaku lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan konektivitas ataupun koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Dan dalam penyidikan, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 tersangka berinisial BU. Merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan juga GB. Penyidik tersebut ataupun menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
4: Ya, bukan lagi satu. Dan saat ini sedang dalam tahap menghitungkan kerugian negara ini. Dan bersamaan dengan proses penyidikan, proses pemidanaan juga penyidik melakukan juga penelusuran aset. Dari penelusuran aset penyidik melakukan penyitaan. Penyitaan ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen dan uang yang sudah kita 24,9 miliar, dan benda apa saja, 1 unit pesawat Textron Aviation, 1 unit helikopter BL-505, 1 unit kendaraan Hino, 2 unit kendaraan BYD, 1 unit kendaraan BD Dolphin, dan 1 unit Lexus LM500 tahun 2020.
3: Ke informasi lainnya, 230 warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tam yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Sebelumnya ratusan warga binaan dilepaskan dari lapas ketika bencana banjir besar melanda akhir 2025 lalu. Pencarian para DPO pun terus dilakukan oleh aparat.
5: Lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tam yang melakukan pencarian daftar pencarian orang warga binaan yang belum kembali ke lapas. Sebelumnya mereka dibebaskan saat bencana banjir akhir 2025 lalu. Petugas lapas sudah memberikan beberapa kali peringatan agar warga binaan kembali ke dalam lapas pasca banjir. Kamis malam, pencarian warga binaan yang belum kembali dilakukan tim gabungan lapas bersama Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang. Pencarian pertama dilakukan di Desa Tualang Baru, Dusun Payak Puntong, Kecamatan Manyak Payet, Aceh Tamiang. Sayangnya DPO tidak berhasil ditemukan. Pencarian DPO kedua yang tersangkut kasus narkoba dilakukan di Kecamatan Sekerak, namun hasilnya pun nihil. Kalapas kelas 2B Kuala Simpang Ahmad Sobirin Soleh menyebut, dari 424 warga binaan, 123 orang telah kembali secara sukarela, 69 berhasil ditangkap dan 230 orang belum kembali ke lapas, sedangkan 2 meninggal dunia.
6: Itu yang kembali sukarela dan penangkapan itu totalnya adalah 194 orang warga binaan. Jadi yang belum kembali itu ada sebanyak 230 orang warga binaan. Bahkan tadi malam pun kami sempat bergerak ke wilayah Tualangcut karena ada informasi di sana, tapi mungkin karena informasi sudah bocor akhirnya tidak menemukan hasil dan target tidak dapat kami tangkap kembali.
5: Lapas kelas 2B Kuala Simpang bersama Polres Aceh Tamiang terus melakukan koordinasi untuk melakukan penangkapan warga binaan yang belum kembali ke dalam lapas. Bagi warga binaan dapat kembali secara sukarela ke lapas terdekat. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
3: Selanjutnya, kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Kota Palembang, Sumatera Selatan semakin tebal dan memburuk pada Kamis pagi. Bahkan sebuah lahan kosong kurang lebih 10 hektar terbakar hingga api memasuki pemukiman warga.
7: Kebakaran lahan terjadi di lahan kosong kurang lebih 10 hektar. Kobaran api terus menjalar hingga masuk ke pemukiman warga yang berada di Jalan Pipa Raya, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Warga bergotong royong memadamkan api agar tidak membakar bangunan rumah. 2 unit mobil dinas pemadam kebakaran dari Kota Palembang dan personel TNI dari Koramil Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir turun ke lokasi untuk memadamkan api. Api sulit dipadamkan karena luasnya area yang terbakar. Api bahkan mendekati bangunan sekolah yang berada di lokasi.
8: Bu, ibu dapat kabar tadi dari mana?
9: Dari warga sini.
8: Oh, ini udah mendekati sekolah nih, Bu. Iya. Api ya?
9: Sudah dekat.
8: Ada yang sempat udah kebakar belum, Bu?
9: Belum.
8: Belum ada. Jadi para guru pada kesini semua tadi, Bu?
9: Iya. Okay.
8: Ini sering, Bu, kebakaran lahan di belakang sekolah ini?
9: Sudah dua kali.
8: Ini yang terbesar atau lebih ada yang lagi?
9: Ini kayaknya yang terbesar ini. Yang terbesar.
7: Sementara itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi semakin memburuk. Bahkan kabut asap semakin menebal dan hampir menutupi jalan. Jarak pandang 70 meter tak terlihat dan pengendara pun terpaksa menghidupkan lampu jalan, khawatir mengalami kecelakaan.
10: Ya memang benar, hari ini lebih agak tebal ini hari ini. Jadi mata pedih sama pernapasan terganggu. Jadi kami yang bermotor ini menghidupkan lampu. Takutnya kan tidak kelihatan dari jauh.
11: Jadi kita harus menghidupkan ke lampu kendaraan ya Pak ya, untuk ini. Untuk menghindari apa Pak?
10: Menghindari kecelakaan, takutnya itu. Kita nggak kelihatan ada orang nanti atau ada mobil di depan. Maka kita hidupin lampu jalan, lampu ini motor.
7: Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga mengganggu kesehatan, terutama bagi warga pengidap penyakit asma, lansia, dan anak-anak. Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
3: BMKG memprediksi potensi hujan hingga sangat lebat yang disertai angin kencang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepekan ke depan. Sementara itu setelah 4 bulan tak turun hujan, siswa di Kecamatan Juwangi bersama guru dan warga menggelar sholat istisqa.
7: Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan menjadi daerah yang perlu diwaspadai akan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Khusus wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah yang harus ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem tersebut. Perakirawan cuaca BMKG Fajar Rizky Abdillah pada Jumat pagi menjelaskan, potensi angin kencang juga perlu diwaspadai di wilayah Indonesia bagian timur.
12: Khusus untuk wilayah Jabodetabek, kewaspadaan terutama perlu ditingkatkan di Kabupaten Bogor. Selain itu, potensi angin kencang perlu diwaspadai di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.
7: Masyarakat diimbau waspada terhadap perkembangan cuaca dan potensi dampak yang timbul akibat cuaca ekstrem ini.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Di tengah kemarau yang belum berakhir, sekitar 100 siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Boyolali, berkumpul di halaman madrasah pada Jumat. Bersama Dewan Guru dan warga, mereka melaksanakan salat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Selain berdoa memohon hujan, para siswa juga mendapat pesan untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak alam yang disampaikan dalam khotbah setelah sholat. Di sisi lain, pihak madrasah menyebut sholat istisqo digelar karena kemarau di wilayah tersebut telah berlangsung sekitar 4 bulan tanpa hujan.
13: Kegiatan ini sebagai edukasi bagi anak-anak, bagaimana anak-anak ini dituntut untuk menjadi anak yang soleh. Contohnya yaitu berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika musim kemarau datang.
7: Kondisi kemarau tahun ini cukup memprihatinkan. Boyolali Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak kekeringan dengan sejumlah warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tangis histeris mengiringi kedatangan jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Blitar, Jawa Timur, kakak korban jatuh pingsan saat hendak menyentuh peti jenazah sang adik yang jadi korban tenggelamnya KM Virgo.
14: Tangis keluarga pecah saat peti jenazah Danang Herianto tiba di rumah duka di Desa Jandi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis siang. Danang Herianto merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada 13 September lalu. Saat kejadian, korban yang bekerja sebagai sopir menumpang kapal tersebut mengantarkan truk pembawa paket menuju Banjarmasin. Jenazah Danang ditemukan pada Minggu 27 September atau 14 hari setelah kapal tenggelam. Jenazahnya berhasil diidentifikasi dari sejumlah ciri fisik dan data antemortem.
15: Dan itu diidentifikasi dari tato, dikirim tato. Habis itu saudara yang dari Banjarmasin konfirmasi ke sini, lalu benar tato itu punya Mas Dana, sama baju tulisan 86 gitu.
14: Duka tak terkira juga dirasakan keluarga mendiang Jarot Setiawan. Jarot yang bekerja sebagai kenek truk ekspedisi ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Jenazah Jarot tiba di rumah duka di Pelos Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat pagi. Kakak korban yang mencoba memegang peti jenazah bahkan jatuh pingsan karena tak kuat menahan kesedihan. Menurut keluarga, Jarot pergi bersama keponakannya Saiful Anwar yang menjadi sopir truk. Saiful berhasil selamat dari insiden itu, sementara Jarot terjebak di dalam kapal. Setelah disolatkan, jenazah Jarot langsung dikebumikan di pemakaman umum setempat. Sementara itu, pencarian korban masih terus dilakukan dengan penyelaman. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diguyur hujan deras, tembok pabrik sepanjang 40 meter dan tinggi 5 meter tiba-tiba roboh di Serang, Banten. Sementara itu, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di aliran Sungai Cipelang, diduga menjatuhkan diri dari atas jembatan kereta api.
16: Orang Pasir Kembang, Om. Warga daerahnya, Om. Orang Pasir Kembang.
17: Warga menolong seorang pengendara motor wanita bernama Emah yang tertimpa runtuhan tembok pabrik di kawasan industri Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Korban dievakuasi menggunakan mobil warga menuju Rumah Sakit Kartini, Rangkas Bitung pada Kamis. Saat kejadian, hujan deras melanda wilayah Jawilan meski berlangsung singkat. Korban melintas di depan pabrik PT Yinpeng, Kampung Mundu, Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan. Tiba-tiba, tembok pabrik roboh dan menimpa korban yang tengah mengendarai motor. Akibat kejadian ini, Emah mengalami luka serius pada kedua kakinya dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Warga Benteng Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang tewas di aliran Sungai Cipelang. Jumat siang, korban tewas diduga menjatuhkan diri dari atas jembatan kereta api. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Di sekitar jasad korban ditemukan ponsel milik korban dalam kondisi rusak. Menurut saksi mata, sebelum ditemukan tewas, korban terlihat duduk di atas jembatan kereta api sambil bermain ponsel. Tak lama kemudian korban terjatuh hingga tewas seketika membentur bebatuan. Jasad korban dievakuasi ke RSUD R. Syamsuddin SH untuk menjalani visum. Kasus ini masih dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Warudoyong.

0: Seorang karyawan pabrik yang bekerja di PT Java Cikande mengalami luka pada jari yang terpasang cincin. Korban mengalami kecelakaan kerja dan jarinya pun membengkak sehingga cincin yang terpasang sulit dilepaskan. Petugas Damkar Jambilan Serang Banten kemudian membantu melepaskan cincin tersebut dengan hati-hati. Setelah sekitar 15 menit, cincin akhirnya berhasil dilepaskan dari jari korban. Setelah cincin terlepas, korban kembali ke klinik perusahaan bersama rekannya untuk melanjutkan penanganan medis pada jarinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur menyergap jaringan peredaran narkotika senilai miliaran rupiah. Sementara itu Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran obat keras daftar G di wilayah Cilodong, Depok, Jawa Barat.
2: Penyergapan pertama dilakukan di sebuah hotel di Surabaya. Polisi mendapati dua koper berisi 43 kg sabu dan 842,5 ml liquid vape etomidate. Satu tersangka berinisial AF warga Sawahpulo, Surabaya ditangkap. Hasil pengembangan, petugas kembali menyergap tersangka kedua berinisial IA, 34 tahun warga Jatibening, Bekasi di depan stasiun Pasar Turi, Surabaya. Dari tangannya disita satu koper berisi 1.932 cartridge vape etomidate. Narkoba jenis baru etomidate ini dikemas dengan logo Spider-Man dan Lamborghini dengan beragam rasa buah layaknya vape biasa. Padahal efeknya sangat berbahaya, menimbulkan halusinasi dan membuat tubuh bergetar. Satu cartridge dijual seharga 5 juta rupiah. Total barang bukti yang disita sebanyak 2.393 cartridge. Narkoba ini termasuk golongan dua jenis narkoba baru. Dari hasil penyidikan, para kurir mendapat upah 50 hingga 100 juta rupiah sekali jalan dari bandar yang kini masih diburu. Inilah detik-detik penangkapan MU, warga Cilodong, Kota Depok, yang ditangkap polisi usai diketahui menjadi pengedar ribuan butir obat keras daftar G di wilayah Depok, Jawa Barat. Pengungkapan dilakukan tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Rabu 23 September 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Total obat keras berbahaya yang diamankan mencapai 1.003 butir. MU beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polres Metro Tangerang Kota mengungkap 37 kasus dalam operasi pemberantasan obat berbahaya dan tindak pidana narkotika sepanjang September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 kasus merupakan peredaran obat berbahaya dengan 22 orang tersangka. Polisi menyita lebih dari 10.000 butir obat keras tertentu yang diduga akan diedarkan secara ilegal. Seluruh kasus peredaran obat berbahaya yang berhasil diungkap pada September ini menggunakan modus cash on delivery atau COD. Polisi belum menemukan adanya penjualan obat berbahaya melalui toko fisik dalam kasus-kasus tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mekanisme keadilan restoratif untuk tiga anggota Dewan asal Jawa Timur yang tertangkap saat sedang pesta narkoba di Surabaya masih menuai polemik. Menurut pakar hukum, restoratif justice memang jadi semangat di setiap tingkat pelanggaran pidana, sementara Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur siap menjatuhkan sanksi jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran etik.
3: Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan 8 orang dalam pesta narkoba di salah satu hotel di selatan Surabaya jelang akhir September. Yang tak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa 3 peserta pesta narkoba berstatus aktif sebagai wakil rakyat.
4: Pesta narkoba, Pak?
5: Pesta narkoba itu apa aja yang ditemukan di sana?
4: Yang ditemukan di sana yaitu ada satu plastik bekas sabu yang sudah dipakai. Dua butir pil ekstasi warna kuning, salak usap, korek, dan satu bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyebabkan. Dari 7 orang, itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengonsumsi sabu dan ekstasi.
5: Itu dari 8 itu, yang anggota dewan berapa orang?
4: Ada 3 orang.
3: Tak berhenti sampai di situ, publik pun semakin dibuat terhenyak saat ketiga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Malang, Banyuwangi, dan Situbondo itu akhirnya mendapatkan restoratif justice.

0: itu gitu. Ya sesuai dengan hukum seharusnya. Menurut saya kurang adil ya, karena kan anggota dewan itu merupakan wakil rakyat ya, yang gimana itu mewakili gitu loh Pak untuk rakyatnya itu. Jadi kalau memberikan contoh yang kurang baik kan nanti ke warga atau ke rakyat kan juga pengaruhnya juga kurang baik.
1: Kalau untuk hukumannya
0: lebih berat.
2: Menurut Riza Alifianto, dosen Fakultas Hukum UNES Surabaya, keputusan Polrestabes Surabaya untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini bisa dibenarkan secara hukum. Tanpa melihat latar belakang politis dan statusnya sebagai anggota dewan, para pelaku dinilai sebagai korban, apalagi baru sekali melanggar hukum terkait penyalahgunaan narkoba.
3: Nah, kalau kan di dalam Undang-Undang Narkotika jelas, keadilan restoratifnya itu adalah bentuknya adalah proses treatment rehabilitasi. Jadi mereka pasti akan menjalani proses rehabilitasi. Dan kalau mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka tidak bisa menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Jadi mereka harus nonaktif atau undur diri kan seharusnya itu. Dan itu pasti akan dipublikasikan karena mereka sebagai pejabat publik kalau mengundurkan diri kan pasti dipublikasikan oleh institusinya.
2: Terkait kasus narkoba yang melibatkan 3 anggota dewan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Makin Abbas, melalui pesan singkat ke CNN Indonesia menilai, kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan serius karena menyangkut martabat dan kredibilitas lembaga. Sesuai tata beracara DPRD, jika terbukti sebagai pelanggaran etik, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan dan kode etik DPRD. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Publik merespons reshuffle di Kabinet Merah Putih secara berbeda. Di satu sisi, pelaku pasar menahan diri menanti kepastian kebijakan ekonomi. Sementara di sisi lain, masyarakat bawah menaruh harapan besar. Selengkapnya sesaat lagi.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
4: Usai reshuffle kabinet, masyarakat bawah menaruh harapan besar agar pergantian pejabat negara ini mampu menurunkan harga sembako dan membuka lapangan pekerjaan. Sementara di sisi lain, pelaku pasar dan juga investor masih menahan diri menanti kepastian kebijakan ekonomi.
8: Reshuffle kabinet untuk 7 kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Perubahan konstelasi politik ini tentu tidak lepas dari perhatian publik. Warga dari berbagai lapisan sosial pun memiliki pandangan serta harapan berbeda terkait dampak pergantian pejabat negara bagi kehidupan sehari-hari mereka.
9: Ya, kalau saya sih namanya warga biasa ya, siapapun menterinya, yang penting mah sembako murah, jangan cuma janji-janjinya doang. Ntar kalau misalnya udah ganti lagi, begitu lagi, udah ganti begitu lagi. Percuma presiden juga ganti-ganti kalau misalnya sembako tetap begitu aja.
10: Mudah-mudahan kedepannya tuh lebih baik, lebih maju lagi negara ini kan. Terus lebih gampang lagi cari pekerja, apalagi sekarang kan anak-anak muda sekarang tuh susah cari kerja. Banyak urusan sekolah atau kuliah, tapi tadi pekerja susah.
11: Kedepannya mereka lebih baik dari yang kemarin dan untuk request MBG ya lebih bagus dan lebih diperhatikan.

0: untuk gizi mereka jangan maaf monoton ya. Kadang menunya itu yang mereka makan tuh yang nggak layak, kadang udah agak basi atau makanannya udah nggak enak gitu aja sih. Jadi ke depannya tuh lebih diperhatikan.
1: Banyak banget kan namanya masyarakat yang belum terdapat kerjaan-kerjaan, lapangan kerjaan yang dimana susah untuk cari kerja dan lain-lain sebagainya. Nah mungkin harapan saya lebih diperhatikan lagi, dan juga kalau misalnya ada demo atau masukan dari masyarakatnya lebih didengar dan juga masuk berikan saran buat kita.
2: Dinamika politik yang terjadi akibat pergeseran anggota kabinet juga direspons oleh pasar keuangan. Pelaku pasar menilai adanya ketidakstabilan dalam kepemimpinan menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, menurut analis bursa Bernardus Wijaya, walaupun perombakan kabinet hingga 7 kali ini sempat menimbulkan guncangan dan ketidakpastian jangka pendek, pasar dinilai masih memiliki peluang emas ketika faktor negatif sudah tercermin sepenuhnya dalam pergerakan harga saham atau price in.
3: Kaitan mengenai reshuffle kabinet, khususnya itu berdampak terhadap instabilitas kaitannya mengenai politik, sehingga investor masih wait and see bagaimana dampak dari perubahan kabinet tersebut terhadap kebijakan pemerintah kedepannya. Kedepannya asing juga akan masuk ke Indonesia lagi setelah dihujani net sell hingga 105 triliun rupiah. Mengapa demikian dan mengapa saya sangat yakin? Yang pertama, GDP kita 3 kali lipatnya dari Vietnam. Kita 1.500 triliun USD. Vietnam di angka berapa? Vietnam di angka masih 500 triliun USD.
2: Lebih lanjut, analisis menyebut ke depannya dengan melihat pada situasi ruang fiskal APBN di tengah asumsi harga minyak di atas $100 Amerika Serikat per barel, serta tingkat suku bunga global yang ada, telah menunjukkan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kurs rupiah. Para pelaku pasar berharap stabilitas di kuartal keempat menjadi kunci utama agar kepercayaan investor asing maupun domestik kembali pulih di tengah dinamika politik dalam negeri. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
4: Kinerja para pembantu presiden di bidang ekonomi nampaknya masih belum memuaskan presiden. Pasalnya otak-atik jabatan kembali dilakukan pada menteri di bidang ekonomi, yakni ada satu menteri koordinator, pengisian posisi wamen keuangan, hingga substitusi punggawa Kementerian Perindustrian dilakukan. Lalu apakah hal ini bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, misalnya harga bahan pokok yang stabil? Kita diskusikan malam hari ini dengan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat malam Pak Wija.
5: Malam, Mbak Diana.
4: Pak Wija, sebelum saya jauh bicara soal reshuffle dan juga dampaknya kepada masyarakat, saya mau tanya Anda dulu soal bagaimana Anda membaca keputusan Presiden Prabowo yang lagi-lagi reshuffle-nya itu menyasar ke Menteri di bidang ekonomi?
5: Ya, memang permasalahan utama kita permasalahan ekonomi. Tetapi kalau ingin memperbaiki ekonomi, sepanjang yang disasar hanya menteri-menteri ekonomi, itu tidak akan berdampak. Karena Kementerian Ekonomi itu hanya mengurusi hulunya.
4: Ya.
5: Hilirnya adalah menteri-menteri teknis. Apakah itu harga pangan, logistik yang lebih efisien, itu berdampak pada ekonomi. Tetapi ini adalah kinerja Kementerian Teknis. Jadi kita mengapresiasi reshuffle ini karena artinya Pak Prabowo itu tidak segan-segan melakukan reshuffle kalau kinerja yang buruk. Tetapi yang kita harapkan adalah reshuffle jangan hanya di area ekonomi saja. Walaupun permasalahannya ekonomi, hilirnya bisa jadi Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian Perdagangan, Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan kementerian-kementerian yang lain. Justru kementerian-kementerian teknis tersebut kinerjanya berhubungan langsung dan berdampak langsung dengan masyarakat.
4: Jadi reshuffle jangan hanya sekadar bicara soal ekonomi, berarti artinya menteri-menteri di bidang ekonomi yang dibongkar pasang begitu ya. Saya mau fokus ke salah satu posisi yang baru begitu ya Pak Wija. Ini ada Pak Bahlil Hadalia yang dijadikan Menko Hilirisasi dan juga Transisi Energi. Saya mau tanya Anda, sebenarnya seberapa esensial ya adanya posisi ini ke misalnya ke penerimaan negara begitu ya? Atau mungkin hal apa yang dikejar Presiden dalam pandangan Anda dengan munculnya satu Menko baru ini?
5: Ya, rasanya Presiden memang dalam berbagai pidatonya itu menarasikan pentingnya hilirisasi. Dan hilirisasi saat ini kan berhenti pada pemurnian mineral saja, belum sampai ke produk-produk industri manufacture dengan nilai tambah tinggi. Makanya saya melihat ini Kemenko hilirisasi itu diwujudkan, kemudian ada pergantian di Kementerian Perindustrian karena hilirisasi dan industrialisasi itu merupakan satu paket. Dan apakah ini akan berdampak atau tidak, saya rasa seringkali permasalahan kita itu struktural. Jadi pergantian kebijakan, pergantian orang itu tidak serta-merta bisa memperbaiki keadaan. Misalnya permasalahan kita adalah kepastian hukum, permasalahan kita adalah iklim investasi. Ini bukan area yang bisa dikerjakan oleh satu atau dua menteri saja. Ini the whole team, seluruh kabinet harus mengerjakan. Jadi kita mengapresiasi sebagian dari reshuffle ini, tetapi kita juga harus hati-hati dengan apa yang kita expect dari hasilnya. Jangan expecting too much, berharap berlebih gitu.
4: Bicara soal ekspektasi, nah kalau lihat roman-roman netizen begitu ya Pak Wija, di media sosial banyak sekali tone positif begitu soal dua wakil Menteri Keuangan yang baru dilantik begitu ya, yakni Luki Alfirman dan juga Nurkoliso Ibnu. Satunya sempat menjabat dari Dirjen Anggaran, tapi sempat dicopot sebenarnya di era Pak Purbaya. Kemudian satunya lagi, ini adalah seorang ekonom senior dan lama di Bank Indonesia. Tadi Anda menyebutkan bahwa kita harus set ekspektasi kita juga, bahwa jangan sampai orang baru seolah-olah akan memberikan angin segar baru, padahal harusnya sistemnya yang dan juga kerjasama tim yang diperkuat. Tapi kalau kita bicara ekspektasi, apa yang bisa kita harapkan nih dari skuad keuangan yang baru ini untuk memupuk optimisme untuk bisa reshuffle ini membawa hal yang positif begitu untuk ekonomi masyarakat?
5: Ya, memang pergantian yang terjadi di Kementerian Keuangan kita tidak bisa berharap akan ada perubahan arah kebijakan fiskal. Tapi minimal kita bisa mengharapkan perbaikan manajemen fiskal. Jadi arahnya tidak berubah karena ini ada di tangan Presiden dan maunya Presiden begitu. Tapi kualitas manajemen fiskalnya itu bisa lebih baik. Efisiensinya bisa lebih baik. Ketepatan sasarannya bisa lebih baik. Ini bisa kita harapkan. Kalau Pak Luki saya kenal lama, dia memang sangat dibutuhkan di Kementerian Keuangan. Apalagi kalau kita berbicara masalah penerbitan surat utang, apakah itu domestik ataupun global, dan ini skill yang betul-betul sedang dibutuhkan Indonesia saat ini. Kalau Pak Nurkholis, saya belum pernah berinteraksi dengan beliau, tapi kita lihat dan kita berharap kinerjanya bisa positif bagi kinerja kementerian.
4: Oke, Pak, dari reshuffle yang beberapa kali dilakukan, ini asumsi saya, apakah sebenarnya Presiden ini lebih mengejar ke penerimaan negara begitu Pak? Karena bicara soal beberapa pos menteri yang di otak-atik begitu atau dikocok ulang, ini seringkali bicara soal ekonomi makro begitu Pak?
5: Ya, kalau kita melihat reshuffle saja, reshuffle kabinet saja, mungkin kesimpulannya seperti itu. Tapi kalau kemudian kita gabungkan dengan reshuffle yang terjadi di pejabat-pejabat yang lain, apakah itu Kapolri, Ombudsman, KSP dan lain sebagainya, apalagi dikombin dengan apa yang terjadi di One Team Press, rasanya kental sekali nuansanya adalah nuansa konsolidasi politik. Apakah salah atau tidak? Ya, ini nanti kita menilai bersama setelah kita lihat beberapa bulan dari sekarang. Tapi nuansa konsolidasi politik itu sangat kentara sekali di sini. Jadi kita harus melihat tiga piece ini secara bersamaan. Reshuffle kabinet, reshuffle pejabat tinggi, non-menteri, sekaligus perubahan struktur yang ada di One Team Press.
4: Saya kembali soal topik kita hari ini Pak, ini soal reshuffle, apakah memang bisa menolong ekonomi rakyat. Nah setelah pergantian orang, itu biasanya publik kan tentu berekspektasi bahwa ada perubahan baru, tapi tentu tadi Anda menyampaikan di awal, ini orang baru belum tentu memberikan arah yang baru begitu. Tapi sebenarnya apa ya Pak yang harus kita kawal sebagai masyarakat sipil begitu ya, supaya pejabat-pejabat ini bisa memberikan satu, kinerja yang positif begitu, utamanya misalnya buat harga bahan pokok begitu. Kita tahu betul harga bahan pokok di beberapa titik mungkin pengaruh juga musim kemarau dan juga El Nino, ini ada beberapa yang gagal panen sehingga misalnya harga cabai, bawang ini juga naik begitu.
5: Ya, memang kita tidak fair kalau berharap kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu, karena mereka kan sebenarnya terkait dengan isu ini adalah objek, subjeknya adalah pemerintah, menteri-menteri. Jadi memang kita harus mendorong dan berharap agar menteri-menteri itu bekerja dengan lebih baik. Nah, menarik Mbak Diana menyebutkan harga kebutuhan pokok. Kalau kita lihat data inflasi kita hingga September ini Mbak Diana, inflasi sudah 3,28% year to date. Nah, kalau kita bedah inflasi yang tinggi itu ternyata inflasi pangan 5,03%. Nah, kalau kita bedah lagi harga 10 bahan kebutuhan pokok yang sifatnya pangan itu ternyata naik semua. Dari cabai, kemudian minyak goreng, daging, bahkan beras dan jagung yang diklaim kita mengalami surplus, itu harganya year to date itu beras naik 8,3%, jagung naik 8,7%. Ada apa ini? Kita surplus kok harganya justru naik? Apakah karena demand melejit? Tidak juga, karena kebutuhan jagung dan beras itu relatif stagnan, apalagi dalam kondisi masyarakat daya belinya rendah. Saya rasa pemerintah, khususnya presiden, perlu mendorong kinerja kementerian-kementerian terkait pangan ini, Mbak Diana. Karena begini, El Nino itu masih akan berlanjut hingga awal tahun depan. Kalau tidak diantisipasi dengan baik, harga bahan pangan ini akan terus melejit dan yang akan kesulitan, kesusahan adalah masyarakat kelompok bawah. Karena begini Mbak, masyarakat miskin itu menghabiskan 75% belanjanya untuk belanja makanan. Kemudian masyarakat 20% terkaya itu sekitar 40% untuk makanan. Kelas menengah itu sekitar 58-54%. Artinya memang kalau harga makan bahan pangan ini naik, biaya hidup juga akan melejit. Nah, saya mengusulkan agar presiden itu mendorong koordinasi dan kinerja yang lebih baik dari 4 kementerian yang paling terkait dengan pangan ini. Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan. Mereka harus bekerja ekstra keras dengan koordinasi ekstra baik, karena saat ini saja harga pangan sudah melejit dan kita sangat khawatir El Nino nanti membuat situasi lebih buruk lagi.
4: Pak Wijay, yang Anda lihat di lapangan apa ya Pak? Gap apa Pak ketika data menunjukkan surplus tapi kemudian harga tetap naik? Apa yang menurut Anda perlu dibenahi? Apakah koordinasi lintas kementerian atau seperti apa Pak Wijay?
5: Saya rasa biaya logistik ini faktor yang sangat penting, biaya pengangkutan. Ketika dana transfer ke daerah itu dipangkas habis, maka kualitas jalan-jalan di daerah, di sawah-sawah, di pertanian itu juga memburuk, sehingga biaya angkutnya akan menjadi lebih mahal. Ketika daerah-daerah itu dananya dipangkas, maka biaya perawatan untuk irigasi dan lain sebagainya itu menjadi lebih mahal. Dan yang kita tidak boleh lupa adalah imported inflation, Mbak Diana. Karena pupuk atau beberapa kebutuhan lain terkait dengan pangan, pestisida, walaupun sebagian disubsidi, tetapi masih banyak juga yang tidak. Dan ini komponen import yang luar biasa tinggi. Imported inflation ini mendorong harga produk-produk pertanian juga meningkat. Jadi intinya biaya produksi dan biaya logistik.
4: Oke. Stimulus ataupun hal-hal seperti apa yang mungkin sekiranya bisa dikonstruksi ataupun dilakukan begitu Pak, supaya menekan hal-hal tersebut seperti tadi biaya logistik yang tadi Anda sampaikan?
5: Ya, ini memang perlu kerjasama berbagai pihak ya, pusat dan daerah. Karena kalau kita berbicara logistik itu banyak yang sebenarnya ada di tangan pemerintah daerah. Ketika transfer ke daerah di APBN 2026 dipangkas masif, tahun 2027 juga pemangkasan dilanjutkan, maka pemerintah daerah tidak punya lagi anggaran untuk melakukan investasi infrastruktur, sehingga kita tidak bisa berharap ada perbaikan kualitas infrastruktur. Kalau kita berbicara APBN pun, anggaran-anggaran untuk belanja modal itu juga sangat rendah, hanya 8,8% dari total belanja. Ini APBN 2027 ya. Artinya apa? Biaya-biaya yang bisa dialokasikan oleh Kementerian PU untuk perawatan jalan, untuk perawatan waduk, perawatan irigasi itu juga akan merosot. Kinerja perbaikan juga akan merosot. Dampaknya adalah biaya-biaya produksi pangan, biaya logistik akan meningkat. Belum lagi kalau kita berbicara potensi kenaikan harga BBM ini ya. Jadi pemerintah juga harus berpikir mengambil jalan tengah, harga BBM yang tetap terjangkau tapi pada saat yang bersamaan tidak terlalu memberatkan beban subsidi dan kompensasi pemerintah. Karena saat ini beban-beban itu sudah luar biasa. Anggaran kompensasi dan subsidi

0: yang belum dibayarkan oleh pemerintah ke PLN dan Pertamina saja sudah mendekati 300 triliun. Jadi kalau ini tidak dikelola dengan baik, saya rasa bukan hanya pemerintah yang akan kesulitan, tapi dua BUMN terpenting untuk urusan ini juga akan terkendala nantinya.
1: Oke, terakhir Pak Wija, saya mau ajak Anda bicara yang paling terbaru, yakni di hari ini kan juga ada beberapa jabatan begitu yang dilantik lagi oleh Presiden. Ini khususnya Dewan Pertimbangan Presiden. Menurut Anda ada tidak anggota One Team Press yang dalam analisa Anda begitu ya bisa dalam tanda kutip membantu Presiden dari segi ekonomi mungkin?
0: Saya rasa kalau kita lihat profil para anggota One Team Press itu, ini lebih menggambarkan variasi yang luar biasa dari sisi background politik dan background sosial budaya gitu ya. Jadi ini upaya Presiden, saya rasa ya, untuk melakukan portfolio management terkait dengan manajemen politik. Jadi ini konsolidasi politik. Nah, memang terkait dengan One Team Press ini bukan kualitas atau siapa yang ada di One Team Press yang lebih penting. Yang lebih penting adalah kemauan Presiden untuk mendengarkan nasihat dari mereka yang ada di One Team Press itu. Karena tidak peduli betapa berkualitasnya mereka yang ada di One Team Press, selama One Team Press tidak diberi akses kepada Presiden, tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan, dan Presiden tidak mendengarkan dengan serius masukan-masukan tersebut, maka keberadaan One Team Press sebenarnya juga tidak terlalu signifikan impact-nya. Begitu.
1: Begitupun juga menteri-menteri yang di reshuffle pada beberapa waktu lalu, kalau kaliber apapun kualitasnya bagus sedemikian rupa, tapi kalau tidak juga diberikan akses atau mungkin tidak didengarkan juga sama saja, dan kita harapkan hal itu tidak terjadi tentunya. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda pada malam hari ini, ekonom dari Universitas Paramadina Pak Wijayanto Samirin. Terima kasih Pak, selamat malam.
0: Malam, makasih Mbak Diana.
1: Informasi lainnya, kenaikan harga tepung tapioka dan juga minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Sementara harga berbagai jenis ikan di Polewali Mandar terus mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan gelombang tinggi.
2: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Kondisi ini membuat pengusaha harus menyesuaikan produksi dan ukuran kerupuk. Harga tepung tapioka yang menjadi bahan utama kini mencapai Rp1.400.000 per kuintal. Sebelumnya harga tepung masih sekitar Rp900.000 per kuintal. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng yang digunakan untuk produksi. Harga minyak kini sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000.
3: Ya, pengaruh dan bahu semuanya naik. Jadi kan paling jalan satu-satunya kerupuk dikecilin sama penghasilan berkurang. Dan
4: untuk bahan bakunya apa saja Pak yang naik?
3: Tepung tapioka, minyak semuanya naik. Seribu ya semuanya naik.
4: Dari kapan sih Pak untuk kenaikan ini?
3: Kalau dari habis lebaran aja.
2: Kenaikan harga sejumlah komoditas ikan terjadi di Pasar Ikan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat siang. Dalam beberapa pekan terakhir, harga berbagai jenis ikan di pasar ini terus mengalami kenaikan. Salah satunya ikan bandeng, yang sebelumnya dijual seharga Rp22.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada ikan layang dan ikan kembung ukuran kecil. Keduanya kini dijual seharga Rp5.000 per ekor dari sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp3.000 per ekor. Pedagang menyebut kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan gelombang tinggi.
5: Kalau ikan laut bagaimana, Ji? Naik juga?
6: Iya,
5: naik. Gara-gara apa dia itu?
6: Ya itu, dari besar ya,
5: rumpa. Besar rumpa ya.
2: Kondisi berbeda terjadi di Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Musim kemarau ternyata membawa berkah bagi sejumlah petani sawi caisim setelah sempat mengalami harga rendah. Kini harga sawi caisim berangsur naik dan bertahan di kisaran Rp6.000 per kilogram. Meski harus berhadapan dengan keterbatasan air, petani tetap bersemangat berbudidaya dan berharap harga sayuran terus stabil.
7: Saat ini ya masih ada harganya.
8: Berapa sih?
7: Ya 6.000 lah.
8: 6.000 ya.
6: Terus harapannya sebagai petani seperti apa?
7: Ya, harapannya ya harganya tetap stabil, soalnya kan mengingat ini nyerapnya juga pakai listrik ya.
6: Oh.
7: Terus kan pupuknya juga harus beli.
6: Oh gitu ya.
7: Terus ini tanahnya juga harus sewa tanah kan, bukan perorangan, bukan milik sendiri.
2: Para petani berharap harga sawi caisim tidak kembali anjlok seperti pada Agustus lalu yang mencapai titik terendah dengan harga Rp1.500 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras kompak naik di tingkat penggilingan grosir maupun eceran. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut.
2: Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras mengalami kenaikan di seluruh rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Pada rilis di Jakarta Kamis 1 Oktober, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono merinci bahwa secara umum pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,81% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi langsung pada inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769.
8: Yang pertama di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,61% secara mantumannya. Dan 4,93 untuk di tingkat grosir terjadi inflasi secara year on year-nya. Untuk di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,80% secara mantuman. Dan secara year on year-nya di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 3,73%.
2: Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Dwi juga mencermati langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
9: Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langka di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, kan? Dalam tata kelola pangan, ketika pemerintah menguasai pangan dalam jumlah yang kecil, kalau beras ya, pemerintah itu total itu hanya menguasai 11,7% dari total produksi. Dari angka yang sedemikian kecil, seharusnya dibangun harmonisasi antara pemerintah dan swasta.
2: Dwi berpendapat munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang, sehingga perusahaan-perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Berdasarkan catatan, ada dua perusahaan pemasok beras yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengalami kerugian pada 2025, yaitu PT Buyung Putra Sembada yang rugi 34 miliar dan PT Wahana Inti Makmur yang rugi 3,69 miliar. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Jakarta.
1: Industri modifikasi otomotif bukan lagi sekadar hobi dan gaya hidup. Kini modifikasi telah jadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang memiliki potensi pasar hingga ke mancanegara. Tetaplah di Prime News.

0: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
1: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Sidang terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pihak Denny Indrayana menilai keterangan ahli yang dihadirkan justru memperkuat argumen gugatan mereka.
1: Sidang berlangsung sekitar 5 jam dengan agenda mendengarkan keterangan para ahli. Pihak penggugat menilai keterangan ahli memperkuat pertanyaan mereka terkait proses penyetaraan pendidikan luar negeri Gibran. Mereka mempermasalahkan status program UTS InSearch serta dokumen yang digunakan dalam penyetaraan setingkat SMA.
2: Karena malam ini kita makin bingung begitu. Surat keterangan kata ahli keliru. Karena yang harusnya dijadikan bukti adalah advance diploma. Bu Inalim mengatakan harusnya advance diploma. Advance diploma katanya ijazahnya ada. Tapi kita belum pernah melihat ijazahnya juga. Nggak pernah lihat kita ijazahnya. Pada saat ditanya oleh Yang Mulia Saldi, setiap jenjang itu ada bukti lulus mestinya iya. Tapi beliau juga nggak yakin Mas Gibran lulus di UTS InSearch. Jadi makin kusut sebenarnya. Dan mudah-mudahan memang besok ada titik terang. Sayangnya kita tidak bisa mendengar keterangan Mas Gibran sendiri. Sayangnya, karena mahkamah memutuskan untuk tidak mendengar karena khawatir berpihak kepada kami, karena kami minta beliau dihadirkan.
1: Sementara relawan militan Gibran 08 menghadirkan ahli pendidikan lintas negara Inalim untuk menjelaskan sistem pendidikan Singapura dan Australia. Pihak relawan menyatakan pendidikan dan dokumen kelulusan Gibran dari MDII Singapura resmi dan telah melalui proses penyetaraan.
3: Itulah yang saya katakan, perlunya ya kita tidak berbicara tentang masalah yang namanya kita terdengar banyak sekali yang menghadirkan baik pemohon, ya, baik termohon yang bicara tentang pendidikan. Tapi tidak ada yang menjelaskan secara rinci mengenai pendidikan di luar negeri yang jadi sumber yang dikatakan oleh pemohon itu yang berkali-kali membuat agitasi, membuat yang namanya glorifikasi bahwa Mas Gibran tidak mempunyai ijazah. Dan
1: sidang akan dilanjutkan pada Jumat dengan mendengarkan keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan Singapura dan Australia untuk memperjelas status penyetaraan pendidikan Gibran. Astong Apebro, Urip Handoyo, Jakarta.
0: Adanya di sidang pembuktian terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Mahkamah Konstitusi dengan agenda sidang pembuktian pihak termohon. Pihak pemohon menyoroti dokumen surat keterangan yang digunakan dalam proses pendaftaran Gibran, sementara pihak terkait menyebut perbedaan sistem pendidikan perlu jadi konteks dalam memahami dokumen tersebut.
1: Artinya, sidang pembuktian terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali berlangsung pada Kamis malam dengan agenda pembuktian dari pihak termohon. Saksi dan ahli memberikan keterangan terkait dokumen dan persyaratan pendidikan yang menjadi pokok perkara. Pihak pemohon menyoroti bukti kelulusan pendidikan Gibran. Mereka mempertanyakan surat keterangan yang disebut menjadi dokumen dalam proses pendaftaran.
4: KPU itu awalnya tidak membuktikan tanda lulus itu, tidak ada bukti sama sekali. Baru kemudian setelah diminta oleh majelis, mereka menghadirkan suket. Tidak ada yang lain. Hari ini kita mendengar ternyata ada S1. Dan baru akan dimasukkan. Ini mana yang benar?
1: Denny mempertanyakan konsistensi bukti yang disampaikan dalam persidangan. Menurut pihak pemohon, yang perlu dibuktikan adalah kelulusan pendidikan SMA. Pemohon juga menyoroti proses munculnya pasal 18 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Pasal tersebut disebut tidak muncul dalam uji publik dan rapat konsultasi dengan DPR, namun kemudian masuk dalam proses harmonisasi.
4: Dengan protes Bawaslu sekalipun, pasal itu tetap dijadikan norma. Nah, ini pasal yang boleh dikatakan berarti muncul di ujung itu. Harmonisasi itu tuh ujung proses.
1: Pihak pemohon menyatakan mereka ingin mengetahui proses masuknya norma tersebut dalam peraturan KPU. Di sisi lain, pihak terkait memberikan penjelasan berbeda mengenai dokumen pendidikan Gibran. Andi Azwan, pihak terkait menyebut persoalan yang diperdebatkan bukan semata ijazah Gibran, melainkan surat keterangan.
3: Kalau kita melihat ini kan yang dikatakan switch bukan masalah ijazah Gibran di sini. Yang dia fokusnya kan surat keterangan itu kan.
1: Andi juga menyebut publik perlu mendapat penjelasan mengenai perbedaan sistem pendidikan dalam konteks menilai dokumen pendidikan. Ia menjelaskan sistem pendidikan Indonesia memiliki struktur yang berbeda dengan sistem pendidikan berkurikulum British.
3: Apalagi kalau kita bicara British Education Curriculum gitu loh, itu jauh berbeda. Karena kalau Indonesia 633, kalau British itu ya bisa 642 gitu loh. Dan itu secondary school, karena tidak ada yang namanya junior high atau senior high untuk itu.
1: Dalam sidang lanjutan pada Jumat pagi, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas pendidikan KBRI Singapura dan Australia juga disebut akan dihadirkan. Keterangan mereka diharapkan menjelaskan aspek pendidikan dan dokumen yang menjadi bagian dari perkara. Fajar Bolivia, Maria Oktober, Jakarta.
0: Adanya Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik dinilai efektif untuk penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas. Namun ternyata para pengendara kendaraan bermotor memiliki cara untuk menghindari tilang elektronik ini. Pengendara motor secara sengaja melakukan trik menutup sebagian plat nomor supaya tidak terdeteksi kamera tilang elektronik. Padahal tindakan ini bisa berujung pidana.
5: Ada beragam motif pengendara motor yang menutup plat nomor kendaraan mereka. Selain untuk menghindar dari mata elang atau penagih utang yang tak jarang melakukan kekerasan, juga untuk menghindari tangkapan kamera elektronik. Tentu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung dari akal-akalan menutup plat nomor kendaraan.
6: Keberadaan kamera tilang elektronik ini berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi selama berada di jalan raya. Namun ternyata pengemudi punya cara lain untuk mengakali kamera tilang elektronik ini. Bagaimana pendapat warga mengenai hal ini?
7: Mungkin masyarakat juga mulai ngerti ya cara mengakalinya dengan seperti itu. Jadi saranlah untuk kepolisian mungkin bisa mengembangkan lagi teknologinya, bagaimana caranya agar jika itu ditutupi bagaimana bisa kelihatan lagi.
8: Pemerintah sudah berupaya bagaimana caranya untuk mengurangi pelanggaran ya, tapi kadang-kadang masyarakat sendiri kurang sadar ya, mungkin harus banyak sosialisasi ya, sosialisasi masyarakat supaya masyarakat lebih sadar lagi atau akan hukumnya.
9: Dan kalau perlu juga taruh aja gitu Mbak, soalnya apa kalau dengan kamera tilang elektrik begitu ya, dengan tidak ada aparat di tempat itu sama aja.
5: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bagi siapapun yang tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor sesuai standar melanggar pasal 280 dengan ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Dalam pasal 68 ayat 1 menyatakan tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan pemasangan. Jika terindikasi pemalsuan, maka sesuai dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat ancaman penjara maksimal 6 tahun. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, selama ini fungsi sanksi masih belum memberi efek jera, sehingga masyarakat masih terus mencari celah melanggar aturan di jalan raya.
10: Ini penegakan hukumnya harus kuat, ya. Sanksi hukum di undang-undang lalu lintas ini ada revisi kan, diperbesar sanksinya itu kan sanksi ringan, tapi diperbesar angkanya biar ada efek jera. Kalau cuma 100-200 ribu itu kecil, mungkin 1 juta-2 juta biar dia kapok.
5: Joko juga menambahkan meskipun tilang elektronik sudah dipasang, fungsi pengawasan dan penindakan secara manual tetap harus diterapkan agar meminimalisir akal-akalan menutup plat nomor dan untuk mengurangi resiko kejahatan di jalan raya.
6: Tilang elektronik dipasang bukan sekedar untuk mengawasi, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. Jika tilang elektronik ini diakali, maka ada konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh para pengguna jalan. Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan sanksi, tapi juga edukasi bagi para pengguna jalan. Dan tentu saja ini untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan bersama. Irina Wardani, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Informasi selanjutnya, industri modifikasi otomotif bukan lagi sekadar hobi dan gaya hidup. Karena kini modifikasi telah jadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang memiliki potensi pasar hingga ke mancanegara.

0: Momentum ini akan ditunjukkan dalam Indonesia Bodifications and Lifestyle Expo atau IABEX 2026.
1: Sejak pertama kali digelar pada 2018, IMX terus mendorong industri modifikasi Indonesia untuk tidak hanya berkembang dari sisi kreativitas, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing. Pameran ini menjadi ruang pertemuan antara modifikator, builder, brand, kolektor, dan pelaku industri otomotif. Mengusung tema Next Gen Culture, IMX 2026 menyoroti munculnya generasi baru dalam ekosistem modifikasi Indonesia. Ekosistem ini mencakup kolaborasi antara builder lokal dengan pelaku industri dan tokoh otomotif internasional. Salah satu perkembangannya adalah kolaborasi antara industri modifikasi dan daycase. Bahkan, IMX 2026 akan menjadi tempat peluncuran sejumlah daycase eksklusif. Dengan mengundang berbagai tokoh modifikasi internasional, Project Director IMX Andre Mulyadi mengatakan target transaksi selama ajang ini berlangsung bisa mencapai 20 miliar rupiah.
2: Pembeda di IMX 2026 adalah line up kita tahun ini merupakan line up yang paling spesial karena banyak sekali overseas guest dan tamu-tamu baik lokal maupun internasional yang hadir. Dan tentunya di IMX selalu menarik karena ada mobil 1:1 yang bisa kalian lihat bertemu dengan para legendanya secara langsung, dan kalian bisa membawa pulang juga mobil diecast 1:64 secara langsung nanti di event. IMX 2026 itu kita menargetkan pengunjung kurang lebih sekitar 80.000 pengunjung harapan kita di tahun ini. Dan tentu saja kami juga berharap bisa mencatatkan transaksi lebih besar dari tahun lalu. Mudah-mudahan bisa mencatatkan transaksi lebih dari 20 miliar untuk berbagai tenan yang ada di IMX 2026 tahun ini.
1: Seiring dengan ditetapkannya subsektor modifikasi otomotif sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif, industri ini memiliki ruang yang semakin besar untuk berkembang. Direktur Arsitektur dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Sabar Norma Megawati mengatakan IMX juga menjadi ruang bagi pelaku industri membangun jejaring kemitraan serta membuka akses pasar di dalam dan juga di luar negeri.
3: Tapi ini kita senang sekali bahwa otomotif ini ide kreatifnya luar biasa. Bayangkan aja semua mobil ini di kreatifnya macam-macam kan, dari yang harapannya untuk industri kreatif kedepannya, semoga ini menjadi semakin lebih maju, mendapat tenaga kerja yang lebih banyak, menambah investasi yang besar, ya kan, di Indonesia seperti itu.
1: IMX 2026 akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di SBSD Tangerang dan akan menjadi salah satu momentum untuk memperlihatkan bahwa industri modifikasi Indonesia dapat menembus panggung global.
0: Dalam 2 tahun terakhir, hubungan kerjasama Indonesia dan Italia semakin kuat. Kerjasama pertahanan ini juga harus dibarengi dengan transfer teknologi untuk peningkatan kapabilitas Indonesia.
4: Pada Kamis 24 September, KRI Sriwijaya resmi memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Kapal ini merupakan kapal induk bekas Angkatan Laut Italia. Sebelumnya pada tahun lalu, Indonesia juga membeli 2 fregat canggih buatan Italia, yaitu KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Memang dalam 2 tahun terakhir, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Italia meningkat tajam. Pembelian persenjataan juga menandakan peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi. Sebab pengadaan alat perang dibarengi dengan transfer teknologi.
5: Defense cooperation requires always an element of transition of competencies. So there is an element of know-how that is transfer in this process, which allow the local firms to acquire new competencies and become also more and more capable of providing services to their own country.
4: Dalam acara Italian Defense Industrial Day yang digelar di kapal perang Italia, sejumlah industri pertahanan Italia menawarkan kerjasama. Dalam hal teknologi pertahanan, Italia memiliki keunggulan.
6: Itu lebih kuat di bidang elektronika pertahanan dan juga konstruksi kapal perang. Itulah yang perlu kita ambil untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan kita, khususnya konstruksi kapal perang maupun juga mengembangkan sistem elektronika pertahanan.
4: Kerjasama industri pertahanan bukan hanya berguna untuk meningkatkan kapabilitas teknologi, tetapi juga membangun ekonomi serta kemandirian pertahanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
7: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Sebuah drone menghantam sekolah di Kiev, Ukraina pada Kamis. Peristiwa ini membuat beberapa bagian dari bangunan sekolah mengalami rusak parah. Sementara itu, serangan udara Pakistan menyasar provinsi Kunar dan Helmand di Afghanistan. Serangan itu didasarkan informasi intelijen yang kredibel.
1: Beginilah detik-detik sebuah drone Rusia menghantam sekolah di Kiev, Ukraina pada Kamis. Serangan ini merupakan serangkaian serangan udara Rusia terhadap kota-kota di Ukraina. Rekaman memperlihatkan berbagai kerusakan pada bangunan, seperti bagian dinding dan jendela sekolah usai hantaman drone menerjang. Beruntung, tidak ada korban luka karena anak-anak tiba di sekolah saat alarm peringatan serangan udara berbunyi, sehingga mereka dapat dievakuasi ke tempat yang aman.
2: Коли пролунала знову ж таки тривога, всі перемістились в укриття. Оперативно нас на момент цей момент прийшли до школи 104 дітей, тому не така велика кількість. Ми оперативно спустили їх всі в укриття і продовжили, як завжди, уроки в укритті.
1: Atas serangan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyuruhkan tekanan yang lebih besar terhadap Rusia, serta meminta pertanggungjawaban Moskow atas serangan terhadap sekolah dan anak-anak Ukraina. Inilah berbagai kerusakan dan puing-puing reruntuhan rumah warga usai serangan udara Pakistan menghantam Afghanistan pada Kamis. Peristiwa ini setidaknya menewaskan 9 orang dan 11 orang luka dalam serangan yang menyasar provinsi Kunar dan Helmand. Namun, Kementerian Informasi Pakistan berdalih bahwa serangan ini didasari informasi intelijen yang kredibel dan menargetkan tempat persembunyian teroris di dua lokasi.
0: Dua orang pemuda melakukan penyerangan di sebuah sekolah menengah pertama di Torreon, Meksiko menggunakan senjata tajam dan alat peledak. Akibatnya wakil kepala sekolah tewas dan 3 lainnya terluka. Sementara di Carolina Selatan, Amerika Serikat, lebih dari 60 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Meski tak menyebabkan korban jiwa, namun kecelakaan menutup total jalur utama.
3: Kepanikan menyelimuti sekolah menengah pertama di kota Torreon, negara bagian Coahuila, Meksiko, setelah peristiwa penyerangan terjadi pada Kamis waktu setempat. Petugas medis dan ambulans berdatangan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan para korban. Peristiwa terjadi saat dua pelaku pria yang merupakan kakak beradik masuk ke area dengan membawa senjata tajam beserta alat peledak rakitan. Penyerangan ini menyebabkan wakil kepala sekolah tewas akibat luka tusukan serta 3 lainnya terluka.
4: Son dos personas, hermanos mayores de edad, exalumnos de la institución que participaron en esta demostración.
5: El móvil se conoce.
3: Kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol Interstate 95 wilayah Clarendon, Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menyebabkan jalur utama antar negara bagian lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Pihak berwenang masih melakukan investigasi penyebab pasti dari kecelakaan.
0: Informasi mancanegara lainnya, gelombang demonstrasi pelajar di Prancis berujung bentrokan dengan polisi di sejumlah tempat. Para pelajar menuntut perbaikan sekolah yang mereka sebut rusak dan kekurangan fasilitas. Sementara puluhan orang terluka dan ratusan ditangkap, mendorong pemerintah menggelar rapat krisis.
3: Kericuhan pecah saat pelajar berhadapan dengan polisi di Saint-Denis, Paris, Prancis. Polisi anti huru-hara bergerak maju, sementara pengunjuk rasa yang terdiri dari pelajar SMA berlari menjauh. Di Aubervilliers, pinggiran utara Paris, api berkobar dari tempat sampah di depan sekolah. Pelajar berkumpul untuk memblokade pintu masuk. Sementara di Saint-Germain-en-Laye, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi. Gelombang protes ini terjadi karena para pelajar SMA menuntut kondisi belajar yang lebih layak. Matthias Nicole, pelajar berusia 18 tahun, mengeluhkan kecoa dan tikus di sekolahnya.
6: Les fenêtres ils sont cassées. On est obligé d'avoir des poignées sur chaque classe pour essayer d'ouvrir les fenêtres. Il fait chaud dans les classes, il n'y a pas d'eau comme vous avez dit, il n'y a pas de papier toilette, c'est pas hygiénique. Là, on commence à rentrer dans une période qui est assez froide. On n'a pas de foyer pour se réfugier au cas où s'ils sont à froid.
3: Nicole juga menyebut jendela rusak, ketiadaan air dan tisu toilet di sekolah. Pelajar juga mengeluhkan kelas yang terlalu padat dan kekurangan guru. Guru bahasa Inggris Angder Kalbung mengatakan siswanya menuntut kondisi belajar setara dengan sekolah yang lebih terawat.
5: En tant que prof, c'est désolant, c'est triste. Moi, je suis triste de voir mes élèves dans cette situation. Alors nous, en effet, on enseigne dans des conditions qui sont déplorables. Moi, je viens avec mon enceinte, avec mon propre ordinateur, avec mes câbles. Mais c'est pas grave, nous on fait comme ça, mais les élèves, eux...
3: Aksi berlangsung sejak pekan lalu. Menurut pejabat, puluhan orang terluka dan ratusan ditangkap, sebagian besar remaja. Pelajar menuding polisi bertindak berlebihan. Sementara Menteri Dalam Negeri menyebut sejumlah pemicu kerusuhan berpindah antar sekolah untuk menghasut kekerasan. Perdana Menteri Sebastian Lokernu menggelar rapat krisis Kamis 1 Oktober. Pada hari yang sama pemerintah mengumumkan pemangkasan belanja dalam anggaran tahun 2027. Pemerintah mengancam kekerasan namun mengakui persoalan sekolah harus ditangani.
0: Pemblokiran masuknya logistik oleh otoritas Israel memaksa warga di jalur Gaza terus memutar otak untuk bertahan hidup. Warga dan tukang kayu lokal kini memanfaatkan kayu palet bekas bantuan untuk diubah jadi perabot rumah tangga hingga bangku dan meja untuk ruang kelas darurat.
3: Di sebuah bengkel kayu di kota Gaza, palet-palet kayu bekas pembungkus bantuan dibongkar satu persatu. Karena adanya pembatasan masuknya logistik oleh otoritas Israel, membuat pasokan kayu murni dilarang masuk. Warga kini memanfaatkan kayu seadanya untuk diolah menjadi perabotan rumah tangga dengan harga terjangkau. Pemanfaatan kayu palet tidak hanya digunakan untuk perabotan rumah tangga. Warga juga memanfaatkan serpihan kayu sebagai bahan bakar memasak akibat kelangkaan gas LPG, serta membuat tempat tidur bagi lansia.
7: التجانا لخشب المشاطيح اللي هو بخش عن طريق التجار وعن طريق المساعدات فالتجانا نعمل منه أثاث منزلي يسد حاجة المواطن في ظل الوضع الممنوع فيه يوم يفوت منه الخشب الخشب هذا يعني مش الخشب هذا مش يعني إنه مش بسد الحاجة لكن بمشي وضعه بما إنك بتعمل يعني غرف للأثاث للطلاب يقعدوا يستفيدوا عليه بما إنه العام الدراسي كمان الجديد بدأ هذا.
3: Kreativitas tersebut juga merambah sektor pendidikan. Sekolah menengah atas di Bras di Gaza Barat membangun dinding ruang kelas, meja dan kursi dari susunan kayu palet agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan.
8: نحن في مدرسة نبرس استغلال الخشب ومشاطيح الخشب إلى غرف صفية واستخدام المقاعد صناعة المقاعد والطاولات لتستمر المسيرة التعليمية في القطاع لخدمة أبناء وطننا وخدمة طالباتنا وطلابنا في قطاع غزة.
3: Blokade ketat selama 3 tahun terakhir oleh otoritas Israel tidak menyurutkan semangat warga Gaza untuk terus beradaptasi dan bertahan hidup dengan fasilitas seadanya.
0: Hong Kong dan berbagai kota di daratan Tiongkok merayakan Hari Nasional dengan pesta cahaya. Kembang api menghiasi Victoria Harbour, sementara bangunan bersejarah dan parade lentera jadi daya tarik wisata selama libur sepekan. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.
3: Langit Victoria Harbour bermekaran oleh cahaya kembang api. Bentuk wajah tersenyum hingga hati muncul bergantian. Di tepi pelabuhan, penonton mengangkat ponsel berusaha untuk menangkap setiap momennya. Pertunjukan selama 23 menit ini meramaikan Hari Nasional Cina Kamis 1 Oktober. Menurut polisi, sekitar 380 ribu orang berkumpul di kawasan tepi pelabuhan. Lebih dari 31 ribu kembang api diluncurkan untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Sebagian penonton bahkan datang berjam-jam lebih awal demi mendapatkan tempat terbaik.
9: I feel so happy and so good about it, and we booked a flight to see the fireworks show because in our country the fireworks show is so short and here it's so long, and the fireworks show has emojis and some hearts that I really really like.
3: Kemeriahan juga terasa di daratan Tiongkok. Di Yinchuan, wilayah otonom Ningxia, cahaya warna-warni menyelimuti pavilion Yuhuang yang bersejarah. Proyeksi laser dipadukan dengan pertunjukan langsung membawa pengunjung menelusuri cerita dan warisan budaya setempat. Di desa Wangyuang, Provinsi Fujian, warga membawa lentera ikan menyusuri lorong-lorong. Cahayanya bergerak di antara rumah-rumah tua di permukiman yang memiliki sejarah lebih dari 600 tahun. Tradisi setempat dipadukan dengan musik modern untuk menarik wisatawan dan menambah penghasilan warga. Sementara di Nanjing, Provinsi Jiangsu, rangkaian tanaman hias memperindah kota. Bendera nasional berjajar di sepanjang jalan. Kota tua Dali di Provinsi Yunnan pun bersolek. Lentera merah menghiasi gerbang, sementara lebih dari 10.000 pot bunga ditempatkan di jalan dan alun-alun. Akses gratis ke sejumlah tempat wisata dan diskon wisata perahu turut ditawarkan, mengajak pengunjung menikmati kota tua selama libur hari nasional.

tanah tumpah darahku yang mulia.

0: Suasana Pasar Tos 3000 Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau berubah riuh. Dua pedagang ikan dan ayam potong terlibat baku hantam di tengah pasar. Di saat bersamaan, adik dari masing-masing pedagang juga ikut adu jotos. Suasana pasar yang ramai pembeli pun seketika berubah menjadi ajang perkelahian. Akibatnya satu orang berinisial SR terluka di kepala terkena sabetan pisau. Perkelahian berdarah itu terjadi pada Minggu 27 September lalu. Ditemui pada Jumat, Kapolsek Lubuk Baja menyebut kejadian bermula saat adik pelaku dan adik korban terlibat cekcok yang dipicu senggolan tanpa sengaja namun diperparah dengan lontaran kata kasar. Saat itu kakak korban ingin melerai adiknya tapi justru jadi berkelahi dengan pelaku berinisial DA.
1: Sebenarnya bukan dendam, bukan masalah apa-apa, hanya pada saat berjalan bersenggolan akhirnya terjadi kesalahpahaman lah di antara kedua belah adik pelapor dan terlapor. Jadi yang bermasalah awal itu kedua adik dari terlapor dan pelapor.
0: Untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, kini pelaku ditahan di Mapolsek Lubuk Baja. Keributan antar penumpang KRL terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat, Kamis 1 Oktober lalu. Public Relation Manager KAI Komuter, Neza Aran pada Detikom mengungkapkan, keributan itu dipicu penumpang yang rebutan naik eskalator hingga akhirnya bersenggolan. Keributan di eskalator pada peron menuju lantai 2 stasiun itu awalnya berhasil dilerai petugas stasiun. Namun di eskalator lantai dasar, keributan kembali terjadi, diduga karena salah satu penumpang masih merasa tidak terima. Perkelahian lanjutan itu akhirnya kembali dilerai petugas. Pihak KAI Komuter mengimbau penumpang untuk selalu menjaga ketertiban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Maling kabel, rambu lalu lintas di Kota Bandung yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil dibekuk polisi. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
3: Inilah rekaman saat tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan membubarkan sekelompok remaja yang diduga hendak tawuran di depan TPU Tanah Kusir, Jalan Veteran Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas melakukan pengejaran dan pembubaran dan berhasil mengamankan sejumlah remaja. Dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni AA 21 tahun dan MAS 22 tahun. Mereka mengaku diajak untuk tawuran oleh seseorang yang baru dikenal yang kini dalam pencarian polisi. Petugas pun turut menyita dua senjata tajam yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran. Polisi juga memastikan video yang beredar di media sosial ini bukan rekaman penangkapan pelaku begal. Kedua tersangka kini ditahan di Polsek Kebayoran Lama. CCTV merekam aksi pencurian kabel lampu lalu lintas di Bandung, Jawa Barat. Akibatnya lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Kembang pun tak berfungsi dan viral di media sosial. Sedikitnya 8 persimpangan mengalami gangguan pada sistem lampu lalu lintas. Petugas Polrestabes Bandung lalu bergerak dan meringkus GG, pelaku tunggal aksi pencurian ini. Pelaku diringkus petugas saat tengah memotong kabel bawah tanah lampu lalu lintas di Jalan Cipaganti dengan barang bukti tang serta gulungan kabel hasil curian. Petugas masih menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain yang diduga beroperasi di wilayah berbeda. Pelaku diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Inilah saat Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur melakukan penyergapan di sebuah hotel di Surabaya. Polisi mendapati dua koper berisi 43 kg sabu dan 842,5 ml liquid vape etomidate. Satu tersangka berinisial AF.

0: warga Sawah Pulo Surabaya ditangkap. Dari pengembangan, aparat lalu menyergap tersangka kedua, IA 34 tahun, warga Jatibening Bekasi di depan stasiun Pasar Turi Surabaya. Dari tangannya, disita satu koper berisi 1.932 cartridge vape Etomidate. Satu cartridge dijual seharga 5 juta rupiah. Total barang bukti yang disita dari para pelaku, 43 kg sabu dan 2.393 cartridge vape Etomidate bernilai miliaran rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Padang, mantan pegawai klinik servis ditangkap setelah aksinya mencuri di toko ponsel tempat ia pernah bekerja terekam CCTV. Sementara di Lamongan, pencuri tas di ruang tunggu ICU rumah sakit yang menyamar sebagai keluarga pasien juga akhirnya berhasil diringkus polisi.

0: CCTV merekam aksi pencurian yang menimpa korban yang sedang menunggu kerabatnya di ruang ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan, Senin malam 21 September. Korban saat itu meninggalkan tas di ruang tunggu untuk makan. Uang Rp2.500.000 di tas pun raib. Setelah penyelidikan, tim URC Jakatingkir Satreskrim Polres Lamongan menangkap pelaku yang diidentifikasi sebagai Putri Rahmawati, wanita 26 tahun asal Tuban, di kediamannya pada Rabu pagi. Polisi turut mengamankan sisa uang hasil curian Rp500.000. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku sudah 5 kali beraksi di rumah sakit dan pusat perbelanjaan di Bojonegoro. Pelaku pun diamankan di Polres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut. CCTV merekam aksi kejahatan modus ganjal ATM. Aksi pencurian dengan modus ini marak terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, di antaranya Situbondo, Gresik, Malang, dan Sidoarjo. Berbekal rekaman CCTV, unit 2 Satresmob Bareskrim Polri bersama Subdit Jatanras Polda Jawa Timur lalu bergerak dan menangkap 5 pelaku di sejumlah lokasi, di Cilegon, Tangerang, Bandung, dan Ciamis. Dari pemeriksaan, kelima pelaku memiliki peran berbeda namun mengatur titik lokasi, pergantian PIN ATM, hingga eksekutor mengatur kartu ATM para korban untuk dikuras. Petugas turut menyita 2 unit mobil yang diduga digunakan untuk beraksi. CCTV merekam aksi pencurian di toko ponsel di Kota Padang 28 September lalu. Pelaku mengenakan seragam karyawan toko ponsel untuk mengelabui petugas keamanan sehingga leluasa masuk dan mencuri di lantai 2 toko di kawasan seberang Padang tersebut dengan cara membobol uang dalam kotak kaca. Dari rekaman CCTV, pelaku diidentifikasi polisi sebagai OCA, 34 tahun. Petugas pun bergerak dan menangkap pelaku tanpa perlawanan di rumahnya di Piai Tengah, Kecamatan Pauh Padang, Selasa sore. Dari penggeledahan, polisi turut menyita pakaian seragam karyawan toko yang digunakan, serta uang tunai sebesar Rp27.750.000 yang dicuri pelaku. Polisi menyebut pelaku merupakan mantan karyawan yang dulu berprofesi sebagai cleaning service di toko ponsel tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya viral aksi seorang pria yang diduga sengaja meletakkan kakinya di bawah mobil agar terlindas demi mendapatkan uang ganti rugi. Sementara itu diduga gara-gara gagal capai target tangkapan 3 kg cumi per hari, 4 ABK dianiaya di tengah laut. Sejumlah aksi kejahatan ini terekam mata kamera.
2: Kamera pengawas merekam ulah seorang pria di Simpang Maktal, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pria tersebut awalnya berjalan menuju area tengah Simpang Maktal di tengah arus lalu lintas yang padat. Beberapa saat kemudian, ia diduga sengaja mengarahkan kakinya agar terlindas roda mobil untuk menciptakan kesan dirinya adalah korban kecelakaan. Pria tersebut kemudian mengejar mobil yang tak sengaja melindas kakinya. Kepada pengendara mobil itu, pria tersebut meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi, namun menolak ketika hendak dibawa ke klinik kesehatan terdekat untuk berobat. Aksi ini diduga merupakan tindakan pemerasan dan modus untuk menjadi korban kecelakaan. Video dugaan pemerasan ini pun menjadi viral di media sosial. Hanya mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tak dikenali saat beraksi. Di dalam toko ia menggasak 3 ponsel lalu melarikan diri. Meski menggunakan penutup wajah, identitas pelaku tetap diketahui. Pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Ia kini sudah ditangkap polisi bersama barang bukti 2 ponsel dan sejumlah uang hasil penjualan HP curian. 4 anak buah kapal Cumi KM Maulana 23 diduga dianiaya sejumlah rekannya di tengah lautan saat kapal sedang berlayar. Salah satu penganiayaan itu sempat direkam diam-diam oleh rekan korban dan videonya viral di media sosial. Korban dimasukkan ke dalam tong sambil disiram air, lalu ditendang dan dipukuli berulang-ulang kali. Keempat ABK itu sudah berhasil teridentifikasi. Polisi menduga para ABK dianiaya karena tidak mencapai target tangkapan cumi 3 kg per hari. Pengurus kapal sempat menghubungi ibu salah satu korban dan mengatakan anaknya sakit beri-beri serta telah dirawat di rumah sakit Dobo, Kepulauan Aru. Namun setelah didalami, informasi itu diduga tidak benar. Korban justru ditemukan terlantar di darat tanpa pernah tersentuh perawatan medis. Jumat pagi, satu korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Saat ini polisi tengah bergerak untuk mengamankan KM Maulana 23. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Kali ini pelakunya seorang pria di Kota Jambi. Karena tidak terima diceraikan, pelaku nekat menyiram istri sirinya dengan air keras. Korban yang luka parah akhirnya meninggal setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit. Lantas bagaimana kasus ini bisa terungkap? Kita simak dalam segmen Ulas Kasus.

0: Pelarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi.
1: Di lokasi inilah pada hari Sabtu malam 15 Agustus 2026 yang lalu terjadi peristiwa yang cukup tragis. Seorang ibu rumah tangga disiram air keras saat melintas di kawasan ini. Siapa sangka pelakunya adalah suami siri korban.
0: Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
2: Jadi malam minggu ya itu ya, jadi sekitar jam 11, kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih minta tolong lah, kami di rumah kan sedang nonton gitu, merintih-rintih sampai ke depan sini panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam. Rupanya dia udah di depan gitu, tolong ayu deh kata dia kan. Kenapa disiram orang?
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban, M. Zikri Al-Farabi, mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka.
3: Saya mengetahui, jadi saya tahu itu kebetulan masih sekolah. Pada waktu SMA itu, ya dia cerita sedikit lah soal kedekatan mereka gitu. Dan awalnya saya sebagai anak kan pengen ngelihat orang tua saya bahagia gitu.
0: Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
4: Dia menyiram itu, pendalaman kita yang bersangkutan menyampaikan, saya hanya ingin menyiram wajahnya saja. Dia menyiram wajah daripada korban, namun kena juga bahu sebelah kanan korban. Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia seperti itu setelah 10 hari.
0: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
1: Kasus kekerasan penyiraman air keras dengan motif sakit hati dan dendam, mengajarkan kita bahwa emosi sesaat dapat merugikan banyak pihak, baik korban maupun pelaku yang mendapat status baru akibat kejahatannya. Kini pelaku telah ditahan di Polsek Jambi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
5: Belum lama ini, seorang istri di Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan viral usai menikam hingga tewas suaminya, seorang ASN Pemda setempat di tempat kerja korban. Peristiwa tragis ini memicu pertanyaan, apa yang jadi pemicu sang istri begitu nekat? Kita simak jawabannya dalam segmen Telusur Fakta.
6: Senin 21 September sekitar pukul 12 siang, suasana sekitar kantor Inspektorat Pemda Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berubah menjadi riuh. Salah satu pegawai mereka berinisial AN ditemukan tewas terkapar bersimbah darah. Belakangan pelaku penikaman ternyata adalah istri korban sendiri berinisial DK. Sejumlah petugas keamanan kantor Pemda yang mengetahui sang istri melakukan penikaman langsung menangkapnya. Peristiwa tragis antara suami istri ini tentu membuat publik prihatin. Dua orang yang dulunya saling mencintai justru berubah menjadi petaka. Lalu sebenarnya apa yang terjadi saat tragedi itu berlangsung? Kami pun menelusuri langsung ke lokasi kejadian di kawasan kantor Pemda Ogan Komering Ilir. Dari lokasi kejadian dan sejumlah saksi yang kami temui, mereka mengungkapkan saat peristiwa terjadi, sang suami yakni korban sempat menggendong anaknya. Bahkan saat penikaman terjadi, sang anak ikut terluka.
7: Ya, disinilah tempat lokasi di mana korban ditemukan oleh warga. Pada saat kejadian, korban sempat menggendong anaknya. Dan makanya dia tidak bisa menyelamatkan diri dari penusukan itu.
6: Usai video kejadian viral di dunia maya, publik pun bertanya apa penyebab yang mengubah biduk rumah tangga menjadi petaka. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, sebenarnya pasangan suami istri ini adalah proses cerai. Saat kejadian, sang istri mendatangi suaminya ke tempat kerja untuk meminta uang untuk biaya pengobatan anak mereka di rumah sakit. Namun pertemuan pasutri tersebut kemudian berubah menjadi perselisihan. Dan pelaku yang emosi pun nekat menikam suaminya berulang kali dengan pisau yang dibawanya dalam tas. Sang suami berinisial AN pun tewas dengan 14 luka tusukan.
8: Karena dari awal mereka nikah, ini dari pihak keluarganya si pelaku ini mungkin atau mungkin kurang setuju atau mungkin tidak direstui 100%. Dan di tahun 2026 ini si korbannya ini, si suaminya ini ingin bercerai, mungkin disitulah dia sudah meninggalkan keluarga. Di satu sisi suaminya ingin bercerai, di satu sisi anaknya ini baru umur 7 bulan dan sudah ditinggalkan oleh suami, mungkin hal itulah yang menjadi khilaf.
6: Meski pelaku mengungkap alasannya menikam sang suami karena dipicu permintaan uang untuk berobat sang anak, keluarga korban membantahnya. Kakak korban bernama Andri yang kami temui mengungkapkan, korban selama ini telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberi nafkah. Bahkan sang suami sempat meminjam uang belasan juta rupiah demi memenuhi kebutuhan anak istrinya.
9: utang bank. Biarlah, aku minta tolong, biarlah kakak yang bayarlah dulu, katanya. Duit aku lagi tipis, katanya. Nah, ini diambil bank atas nama saya untuk memenuhi kebutuhan untuk anak bininya. Apa, karena bininya itu sering tiap hari selalu minta uang untuk kebutuhan anak.
6: Fakta lain yang kami dapatkan dari rekan kerja korban yang kami datangi. Sejumlah rekan korban mengungkapkan sosok AN merupakan sosok pendiam dan baik dengan teman kerja. Rekan kerja juga tidak menyangka tragedi ini terjadi, terlebih AN tidak pernah mengumbar aib rumah tangganya.
10: Terutama kalau beliau itu sangat baik, ya. Tidak ada tingkah laku lain, dan beliau itu pendiam, tidak banyak omong. Itu tadi Pak, kalau dengan saya pribadi dia nggak pernah cerita, tapi begitu dia cuma ada ngomong mengusulkan untuk sidangan perceraian, untuk perceraian, mengajukan perceraian. Terus terang kalau kami di sini, pertama kami sangat kehilangan dengan kejadian kemarin, dan sangat kehilangan beliau.
11: Pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap pelaku, dan pelaku pun sudah mengakui kesalahannya. Dan ini meskipun pelaku sudah menghilap dalam melakukan kesalahan, tentu perbuatan melakukan pembunuhan adalah perbuatan yang tidak patut kita tiru.
6: Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
5: Baru pulang kerja, seorang pemotor wanita tertimpa runtuhan tembok pabrik yang tiba-tiba roboh usai hujan deras. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
3: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
1: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health. Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
6: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Baru pulang kerja, seorang pemotor wanita di Serang, Banten tertimpa runtuhan tembok pabrik yang tiba-tiba roboh usai hujan deras. Dan informasi dalam kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Saya partner ini pada roboh semua, roboh.
2: Inilah saat warga mengevakuasi Emma, 24 tahun, seorang pengendara motor wanita yang tertimpa runtuhan tembok pabrik di kawasan industri Jawilan, Serang, Banten, Kamis kemarin. Sebelumnya hujan deras turun singkat di wilayah Jawilan. Saat korban yang baru pulang kerja melintas di depan parkir PT Yinpeng di Kampung Mundu, tiba-tiba tembok pabrik roboh dan menimpa Emma yang mengendarai motor. Saksi mata menyebut tembok roboh tak lama setelah hujan turun. Akibat kejadian ini, Emma mengalami luka serius pada kedua kaki dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Inilah video amatir saat petugas damkar sektor Duren Sawit, Jakarta Timur mengevakuasi kaki balita perempuan yang terperosok ke dalam saluran pembuangan air di rumah kontrakan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Sebelumnya Larasati 2,5 tahun sedang mandi namun kakinya tergelincir sehingga masuk ke dalam saluran air. Setelah kurang lebih 12 menit, 4 personel damkar yang diterjunkan berhasil mengevakuasi kaki Larasati. Amukan si jago merah melahap pusat perbelanjaan bangunan dan elektronik di kilometer 11 ruas Jalan Jogja Solo, Berbah, Sleman, Kamis siang. Api dengan cepat menyambar seluruh bagian dalam dan luar bangunan. Belasan armada damkar dari sejumlah wilayah dikerahkan untuk menjinakkan api. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari arah gudang belakang gedung, lalu menjalar ke area parkir hingga ke bangunan utama. 2 orang karyawan wanita dilaporkan terjebak di dalam bangunan yang terbakar. Saksi menyebut, korban berupaya menyelamatkan barang berharga di lantai 3 ketika kebakaran terjadi. Setelah lebih dari 5 jam, personel SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 karyawan yang terjebak dalam kondisi meninggal dunia di dekat tangga lantai 2. Hingga Kamis malam, tim damkar dan relawan masih berupaya melakukan pemadaman. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran yang ditaksir menimbulkan kerugian material miliaran rupiah ini masih diselidiki polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Kabut asap karhutla di Palembang, Sumatera Selatan semakin tebal dan memburuk. Kesehatan warga pun kian terancam karena sudah lebih dari 2 bulan mereka menghirup kabut asap karhutla. Sepanjang September 2026, harga beras kompak naik di tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Kenaikan terjadi sejak Januari secara berturut-turut. Pesta gol 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Halo, selamat siang. Selain tiga informasi tadi, ada sejumlah informasi menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia News Hour. Kita ke informasi pertama, berawal dari suara knalpot brong, konflik antar warga di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat, berujung pada penyerangan sebuah rumah. Sejumlah orang diduga merusak pagar serta pintu rumah warga saat di dalam rumah terdapat dua anak. Polisi pun menyebut aksi ini diduga merupakan aksi balasan setelah sebelumnya terjadi pemukulan dalam konflik soal suara knalpot brong.
1: Rekaman video amatir ini memperlihatkan suasana tegang di sebuah rumah di perumahan Residen Cikunir, Jakamulia, Bekasi Selatan. Sejumlah orang terlihat datang ke salah satu rumah warga, sementara penghuni rumah memilih berlindung di dalam. Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena saat kejadian terdapat dua anak di dalam rumah. Polisi menyebut peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebelumnya warga di perumahan tersebut mempermasalahkan suara knalpot brong yang berasal dari sebuah bengkel di lingkungan perumahan. Ketegangan kemudian berujung pada pemukulan terhadap pemilik bengkel. Tak terima dengan kejadian tersebut, pemilik bengkel bersama sejumlah orang kemudian mendatangi rumah warga. Peristiwa inilah yang kemudian viral di media sosial.
2: Sudah viral di media bahwasanya ada persisian warga dengan dua orang anak dan satu orang pria dewasa memiliki cekcok dengan pemilik bengkel. Kemudian seperti yang kita lihat dari video, lima orang yang tidak kenal masuk di rumah, nabrak pagar, kemudian di rumah tersebut ada dua orang anak.
1: Polisi menyebut kedua pihak sama-sama membuat laporan. Upaya mediasi juga telah dilakukan namun belum mencapai kesepakatan. Kini kasusnya ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga kelebihan kapasitas truk bermuatan cengkeh dari Makassar menabrak gapura desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis petang. Video kecelakaan tunggal ini viral di media sosial. Dan diduga mengantuk, seorang wanita di Kota Parepare yang mengendarai sepeda motor menabrak mobil yang sedang terparkir pada Kamis siang. Detik-detik kecelakaan terekam dalam CCTV.
1: Sebuah truk bermuatan

0: Dan cengkeh tersangkut gapura desa Sokosewu kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Jawa Timur hingga rusak parah pada Kamis petang. Truk yang dikemudikan oleh warga asal Makassar ini sebenarnya hendak menuju toko tembakau di wilayah Klemunan Pulingi Blitar. Dikonfirmasi pada Kamis malam, Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni Saiful membenarkan peristiwa viral ini. Penyebab kecelakaan diduga akibat truk kelebihan muatan serta sang sopir yang tak menguasai medan dan hanya mengandalkan petunjuk peta digital. Akibat kejadian ini, jalur desa lumpuh total. Petugas kepolisian melakukan rekayasa jalur, sementara muatan truk dievakuasi secara manual. Kasus kecelakaan tunggal ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Blitar. CCTV merekam detik-detik saat pengendara sepeda motor menabrak sebuah minibus yang parkir di depan kantor Polres Parepare di Jalan Andi Mapatola, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Pengendara wanita ini diduga berkendara dalam kondisi lelah dan mengantuk hingga motornya oleng. Benturan keras membuat bagian depan sepeda motor rusak parah, sementara bagian belakang mobil minibus juga mengalami kerusakan. Akibat kecelakaan, korban mengalami lecet pada bagian wajah dan pelipis kanan. Personel Polres Parepare yang berada di sekitar lokasi memberikan pertolongan. Korban yang sempat mengalami syok dievakuasi menggunakan ambulans ke puskesmas terdekat. Kasus kecelakaan berakhir damai. Kerusakan masing-masing ditanggung oleh pemilik kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah pusat perbelanjaan bangunan dan elektronik di Sleman, Yogyakarta. Akibat kejadian ini, dua orang karyawan meninggal. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, kebakaran melanda sebuah toko mebel di Jalan Raya Purworejo, Magelang. Kuat dugaan, kebakaran disebabkan karena ledakan trafo yang berada di atas toko.
2: Kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan bangunan dan elektronik di kilometer 11 ruas Jalan Jogja Solo Sleman Yogyakarta Kamis siang. Api dengan cepat membakar seluruh bagian dalam dan luar bangunan. Untuk memadamkan api, belasan armada damkar dari sejumlah wilayah dikerahkan untuk menjinakkan api. Berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali muncul dari gudang belakang gedung. Api kemudian menjalar ke area parkir hingga bangunan utama gedung. Akibat kejadian ini, dua karyawati meninggal dunia karena terjebak di dalam bangunan. Petugas baru berhasil mengevakuasi keduanya 5 jam pasca kebakaran.
3: Menyelamatin tas katanya di lantai 3. Lantai 3 itu kemudian mau turun udah terjebak jadinya enggak turun dan saya langsung ke sini cari di kumpul karyawan itu udah enggak ada dan sampai saat ini yang belum ditemukan ya cewek.
2: Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih mengumpulkan bukti terkait penyebab pasti kebakaran. Sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Peristiwa kebakaran juga terjadi di Magelang, Jawa Tengah, Kamis sore. Kebakaran melahap sebuah toko mebel yang berlokasi di Jalan Purworejo, Magelang. Petugas damkar harus berjibaku selama 1 jam untuk memadamkan api. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh ledakan trafo yang berada di atas toko mebel. Kasus kebakaran kini dalam penanganan kepolisian, sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua orang warga terjatuh ke dalam sumur kering di lingkungan warga di Kecamatan Cipendei, Bandung Barat. Satu orang meninggal diduga kekurangan oksigen saat berada di dalam sumur. Sementara itu di Jakarta Timur, kaki seorang balita perempuan terperosok ke dalam lubang saluran air di kamar mandi. Orang tua balita langsung meminta bantuan tim damkar sektor Duren Sawit untuk mengangkat kaki buah hatinya dari lubang saluran pembuangan air.
2: Warga Desa Jatimekar, Kecamatan Cipendei, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis yang digegerkan dengan jatuhnya dua orang pemuda ke dalam sumur sedalam 18 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Menggunakan alat seadanya, petugas polisi dan TNI dibantu warga berupaya mengangkat kedua korban dari sumur yang sudah mengering tersebut. Kasih Humas Polres Cimahi menyebut korban terjatuh ke dalam sumur saat mengambil onderdil motor yang jatuh ke dalam sumur. Saat kejadian, dua pemuda itu sedang memperbaiki motor di sekitar sumur.
4: Pada saat itu, kedua korban sedang memperbaiki kendaraan dan ada barang yang disimpan di pinggir sumur tua. sumur tersebut sudah tidak berfungsi lama, sebenarnya sumur kering. Nah, itu salah baterai itu disimpan di pinggir sumur. Baterai tersebut terjatuh. Kemudian korban pertama yang berinisial RR itu berusaha mengambil baterai tersebut ke dalam sumur. Namun karena sumur tersebut sudah lama tidak terpakai, kemungkinan akibat kekurangan oksigen, maka berusaha untuk korban kedua berusaha menolong korban yang pertama. Nah, setelah korban kedua itu masuk sumur tersebut, ternyata kondisinya juga sama, namun sempat berteriak minta tolong.
2: Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban langsung dilarikan ke IGD klinik terdekat. Naas, salah satu korban pun meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis, sementara salah satu korban lainnya selamat.
5: Nenek di sini.
2: Inilah detik-detik petugas damkar sektor Duren Sawit, Jakarta Timur saat berupaya melepas kaki balita perempuan dari saluran pembuangan air di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu lalu. Dengan sangat hati-hati, petugas berupaya melepaskan kaki bocah perempuan yang terus menangis itu. Lantaran upaya manual tak kunjung membuahkan hasil, petugas akhirnya membongkar keramik lantai kamar mandi menggunakan alat khusus. Beruntung, setelah 12 menit, kaki bocah 2 tahun itu pun akhirnya berhasil diangkat. Selamat Widodo, ayah sang balita menyebut insiden bermula saat buah hatinya tengah mandi. Lantai yang licin membuat kaki putrinya terperosok ke dalam lubang.
6: Anak laki mandi, saya sedang tisu. Tiba-tiba itu terdengar teriakan istri minta tolong. Saya kaget langsung lari ke kamar mandi. Tidak tahu anak betul di saluran air. Saya panik langsung manggil damkar. Dengan cepat damkar langsung menuju tempat lokasi. Nah, karena berhubung ini dikontrakan, tempatnya kecil, agak susah. Alhamdulillah anak selamat. Ya luka sedikit lecet, cuma nggak apa-apa, udah bisa main-main lagi.
2: Pasca kejadian, lubang saluran air tersebut langsung ditutup agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kabut asap karhutla di Palembang, Sumatera Selatan semakin tebal dan memburuk. Lahan kosong terbakar hingga api memasuki permukiman. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Tebalnya kabut asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan membuat transportasi air di Sungai Musi, Palembang terganggu. Speedboat, kapal ketek, dan jukung, serta angkutan air lainnya terpaksa mengurangi kecepatan hingga menunda keberangkatan. Tebalnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang tak kunjung usai di Palembang, Sumatera Selatan, tak hanya mengganggu aktivitas transportasi darat. Transportasi perairan Sungai Musi juga mengalami hal yang sama. Jarak pandang 20 sampai 25 meter tertutup oleh kabut asap. Pengemudi speedboat, kapal ketek, kapal jukung, dan angkutan air lain harus mengurangi kecepatan atau menunda keberangkatan pada pagi hari demi keselamatan pelayaran. Para pengemudi kapal terpaksa menggunakan lampu sekret atau lampu sekring dan lampu senter untuk menandai kapal lain agar tidak mengalami kecelakaan.
1: Kalau malam itu sekitar 20 sampai 25 meter lah.
2: Jadi kita nandai pakai lampu.
1: Pakai lampu strat. Gitu. Kodel pakai senter.
2: Ini lebih parahnya hari ini apa gimana, Pak?
1: Hari ini lebih parah.
2: Lebih parah ya. Udah dalam berapa hari ini?
1: Ya. Kalau kemarin masih cukup lumayan penyelamatan, tapi hari ini lah karena
2: Langgungannya.
0: Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, termasuk di Palembang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita langsung terhubung bersama dengan rekan saya, jurnalis Transmedia Hanif Hairandi, yang berada di Palembang. Selamat siang, Hanif. Hanif, tepatnya Anda saat ini berada di mana dan bagaimana kondisi terkini? Karena kalau dari layar, kita bisa melihat jelas bahwa kabut masih menyelimuti Palembang.
3: Ya, terima kasih Mbak Mevri. Kembali kami melaporkan situasi kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan saat ini saya sedang berada di Kampung Tangah Buntung, tepatnya tidak jauh dari Jembatan Musi 6. Ya, memang situasi kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Palembang saat ini semakin hari semakin sangat pekat, bahkan sangat membahayakan bagi masyarakat Kota Palembang. Dan situasi ini sudah beberapa hari, bahkan kabut asap yang terjadi di Kota Palembang sudah hampir dua bulan terjadi. Dan akhir-akhir ini memang kabut asap semakin hari semakin pekat. Selain mengganggu aktivitas warga yang berada di dalam rumah, juga mengganggu di luar rumah. Dan aktivitas warga pun sangat terganggu, terutama bagi pengendara. Jarak pandang sekitar antara 50-25 itu tidak terlihat. Bahkan situasi yang terjadi di Musi 6 ini, di Sungai Musi, bahkan jarak pandang sekitar 20 meter pun tidak terlihat. Dan kondisi ini sudah hampir terjadi sudah beberapa hari ini. Dan kita harapkan kepada pemerintah harus lebih menekan lagi atau lebih maksimal lagi dalam mengatasi kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah. Karena yang terjadi di Sumatera Selatan ini sudah kali mengalami kebakaran hutan, apalagi yang terjadi di Ogan Komering Ilir, itu kabut asapnya sangat meluas, dan di Ogan Ilir juga mengalami hal serupa. Tetangga Palembang itu sendiri. Ya, Mbak Mepri.
0: Baik, Hanif, artinya kebakaran hutan ini masih terjadi di sejumlah wilayah ya, belum semua api bisa dipadamkan.
3: Gimana?
0: Artinya kebakaran hutan ini masih terjadi di sejumlah wilayah dan belum semua api bisa dipadamkan ya?
3: Iya, betul. Jadi memang kemarin itu sempat turun hujan sehingga api sedikit mengurang. Tetapi setelah terjadi hujan, kebakaran hutan pun kembali terjadi. Ya, mungkin karena lahan gambut yang terjadi sehingga sulit untuk dipadamkan. Dari jarak lahan yang terbakar itu hampir 1 meter itu masih ada api sehingga api itu muncul kembali. Dan itu juga mungkin ada oknum pelaku yang sengaja membakar hutan yang terjadi di Sumatera Selatan sehingga sangat sulit untuk dipadamkan. Memang pihak terkait dalam hal ini Polri dan TNI sudah melakukan upaya melakukan pemadaman. Tetapi upaya itu masih belum teratasi kebakaran hutan yang terjadi selama ini sudah hampir 2 bulan yang terjadi di Sumatera Selatan.
0: Baik, ini sudah hampir 2 bulan ya, tercatat ini dari Agustus, September, sudah masuk ke Oktober, kondisinya masih seperti ini. Kita bisa lihat dengan jelas ini Hanif dari layar kaca bahwa kabut asap pekat menyelimuti Palembang, Sumatera Selatan. Pertanyaannya, kondisi seperti ini artinya konsisten ya dari pagi hingga malam hari atau biasanya apakah lebih parah di malam hari atau seperti apa? Sudah mengganggu aktivitas warga sehari-hari?
3: Iya, memang kalau kemarin memang hanya pagi dan malam. Tapi saat ini dalam 2-1 minggu ini itu kabut asap itu hampir setiap hari. Tidak hanya di pagi, tidak hanya di malam, tapi siang pun berkabut, sangat tebal. Jadi memang kondisi ini memang sudah terjadi, memang sudah tidak hanya di pagi. Biasanya pagi hari itu sangat tebal, memang sangat tebal. Cuman siang pun sekarang ini kita sangat tebal, kondisinya seperti itu.
0: Baik, seperti yang kita ketahui penerbangan juga sempat dialihkan akibat adanya kabut asap. Kemudian tadi pelayaran dari kapal-kapal yang ada di sekitar Sungai Musi juga sempat ditunda ya akibat adanya kabut asap. Selain itu, apakah kemudian ada aktivitas lain yang terganggu? Contohnya bagaimana dengan aktivitas para pekerja atau pegawai di sana dan sekolah-sekolah? Apakah sudah diliburkan akibat adanya kabut asap yang belum juga teratasi ini?
3: Ya, untuk di Kota Palembang, Wali Kota Palembang Sumatera Selatan kembali menerapkan sistem jarak jauh bagi sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang. Namun pemerintah tidak memaksakan pihak sekolah untuk melakukan baik itu tatap muka maupun jarak jauh. Memang sangat terganggu. Di sini terganggu itu bukan hanya bagi masyarakat yang mengalami aktivitas baik itu kapal jukung maupun pesawat itu tertunda, tetapi ini mengganggu semua pihak termasuk pegawai-pegawai pun mereka juga sangat terganggu. Seharusnya mereka itu kerja dari jam 7:30 atau jam 7, mereka harus terpaksa lebih lama lagi untuk datang. Dan kampus pun, di kuliah pun mereka juga banyak sekarang kuliahnya di Zoom karena akibat kabut asap ini terjadi. Tentu semua pihak, bukan hanya kapal jukung, bukan hanya bandar pesawat yang tertunda, tetapi seluruh yang ada di Sumatera Selatan ini mengalami terganggu. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini, Herman Deru, harus lebih maksimal dalam menangani kehutlan yang terjadi di Sumatera Selatan. Apalagi Sumatera Selatan ini sudah mendapat bantuan dari pusat senilai 100 miliar. Dan hal itu dipertanyakan oleh semua pihak. Di mana uang itu?
0: Baik.
3: Dan saya melihat berita-berita yang terjadi itu, Herman Deru menahan anggaran itu. Dengan alasan aku harus akuntabel. Dan penanganannya harus dengan penanganan kahutlah, katanya seperti itu.
0: Baik, Hanif. Dari pengalaman yang Anda dan keluarga Anda rasakan sendiri, karena seperti yang tadi disebutkan, walaupun sudah ada aturan untuk kemudian sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, tapi faktanya kabut asap juga sudah sampai ke rumah-rumah warga. Artinya di dalam rumah sendiri pun sudah dikepung oleh asap. Bagaimana kondisi yang Anda dan keluarga Anda mungkin rasakan sendiri terkait dengan hal ini? Dan apakah pemerintah daerah sudah ada upaya berbeda dari yang sebelumnya dilakukan mengingat ini sudah masuk bulan ketiga Palembang dikepung oleh kabut asap?
3: Ya, kalau situasi kondisi di kami keluarga, kabut asap ini atau kebakaran hutan yang telah terjadi di sejumlah wilayah, memang di rumah kami itu terlihat pada malam hari itu ada serpihan-serpihan daun-daun yang bertaburan di depan teras rumah saya itu akibat kebakaran hutan tadi, serpihannya atau sisa kabut asap tadi. Jadi itu yang kami ngalami, dan bahkan kami yang berada di dalam rumah pun mencium kabut asap yang sangat menyengat. Kami terpaksa menyendiri di dalam rumah, walaupun harus kondisi kabut asap kita harus tidak mengeluarkan rumah dengan kejadian ini. Dan upaya pemerintah dalam menangani KUHLA sekarang ini kami lihat tidak ada. Bahkan banyak pihak yang menanyakan bagaimana situasi kondisi yang terjadi di Kota Palembang ini. Masa kabut asap sampai sudah 2 bulan belum bisa diatasi, padahal sudah ada bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi KUHLA yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan.
0: Baik, tentunya kondisi di Palembang, Sumatera Selatan ini masih belum ada perubahan. Asap pekat akibat karhutla ini masih menyelimuti warga yang ada di sana. Dan artinya tidak hanya di luar rumah saja, bahkan sudah sampai di dalam rumahnya. Ini terkepung oleh kabut asap. Kita tunggu nanti seperti apa kemudian langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi bahkan memasuki bulan ketiga ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas laporan Anda dan tetap selamat, jaga terus kesehatan Anda. Jurnalis Transmedia Hanif Khairandi melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang, Sumatera Selatan semakin tebal dan memburuk pada Kamis pagi. Bahkan ada sebuah lahan kosong yang kurang lebih 10 hektar terbakar hingga api memasuki permukiman warga.
4: Kebakaran lahan terjadi di lahan kosong kurang lebih 10 hektar. Kobaran api terus menjalar hingga masuk ke pemukiman warga yang berada di Jalan Pipa Raya, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Warga bergotong royong memadamkan api agar tidak membakar bangunan rumah. Dua unit mobil dinas pemadam kebakaran dari Kota Palembang dan personel TNI dari Koramil Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir turun ke lokasi untuk memadamkan api. Api sulit dipadamkan karena luasnya area yang terbakar. Api bahkan mendekati bangunan sekolah yang berada di lokasi.
5: Bu, ibu dapat kabar tadi dari mana?
6: Dari warga sini.
5: Oh, ini udah mendekati sekolah nih, bu. Iya. Api ya?
6: Sudah dekat.
5: Ada yang sempat udah kebakar belum, bu?
6: Belum
5: ada. Jadi para guru pada kesini semua tadi, bu?
6: Iya.
5: Okay. Ini sering, bu, kebakaran lahan di belakang sekolah ini?
6: Sudah dua kali.
5: Ini yang terbesar atau lebih ada yang lagi?
6: Ini kayaknya yang terbesar ini.
5: Yang terbesar.
4: Sementara itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi semakin memburuk. Bahkan kabut asap semakin menebal dan hampir menutupi jalan. Jarak pandang 70 meter tak terlihat dan pengendara pun terpaksa menghidupkan lampu jalan, khawatir mengalami kecelakaan.
7: Ya memang benar, hari ini lebih agak tebal ini hari ini. Jadi mata pedih sama pernapasan terganggu. Jadi kami yang bermotor ini menghidupkan lampu. Takutnya kan tidak kelihatan dari jauh.
5: Jadi kita harus menghidupkan lampu kendaraan ya Pak ya, ini untuk menghindari apa Pak?
7: Menghindari kecelakaan, takutnya itu kita nggak kelihatan ada orang nanti atau ada mobil di depan, maka kita hidupin lampu jalan, lampu ini motor.
4: Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga mengganggu kesehatan, terutama bagi warga pengidap penyakit asma, lansia, dan anak-anak. Hanif Khairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
0: Karhutla yang melanda dua Taman Nasional Berbak dan Sembilang mengancam punahnya belasan ekor harimau Sumatera. Sementara itu petugas terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lahan gambut yang sulit dipadamkan serta keterbatasan sumber air menjadi tantangan bagi petugas.
4: Karhutla di dua kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang yang letaknya berbatasan antara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi dengan Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan hingga Kamis masih berkobar belum dapat dipadamkan. Lebih 1.000 hektar yang sudah terbakar bahkan terus meluas. Karhutla maupun asap dikhawatirkan mengancam kepunahan belasan ekor harimau Sumatera. Pasalnya api mulai merambat ke dalam kawasan habitat harimau yang jaraknya hanya 2 km.
8: Kalau harimau sendiri berapa banyak di sana Pak sekarang?
9: Tapi yang hidup di sana.
10: Data monitoring kita 2022 itu sekitar berbaca ada 11 ekor.
9: 11 ekor. Itu jarak yang terbakar saat ini dengan hutan primer tempat habitat harimau itu berapa jauh Pak ya?
10: Tidak terlalu jauh, belum batas sekitar 2-3 kilo lah.
9: Dari titik api saat ini?
10: Iya.
9: Oh.
4: Musik. Kabut asap karhutla masih terlihat menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga Kamis siang. Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan titik-titik karhutla, terutama di lahan gambut. Medan yang sulit ditambah keterbatasan sumber air membuat proses pemadaman tidak mudah. Petugas darat masih mengandalkan pasokan air dari truk tangki yang harus bolak-balik mengambil air untuk membasahi lahan. Dari udara, operasi waterbombing juga terus diupayakan. Namun kondisi asap pekat dan jarak pandang yang terbatas menjadi kendala bagi penerbangan.
11: Ya, kami bersama tim Satgas dan juga teman-teman OPD melakukan upaya-upaya pembasahan ini siang malam. Makanya tim OPD itu kita bagi, ada yang malam, ada yang siang. Sementara tim-tim Satgas berupaya melakukan penanganan api dan juga pembasahan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan lokasi.
12: Kendala di lapangan, Pak Heri?
11: Ya, sementara masih minimnya sumber air dan juga lokasi yang jauh. Namun kita sedikit terbantu dengan adanya teman-teman OPD.

0: Bayu dijadwalkan berangkat ke Jakarta dan dilantik sebagai Rektor UPR periode 2026 hingga 2030 pada Senin 5 Oktober 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir Jakarta Pusat mengalami peningkatan sebanyak 10%. Menyikapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan tren penyakit ISPA.
2: Jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir Jakarta Pusat meningkat sekitar 10%. Kasus didominasi anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh lebih rentan terhadap serangan virus. Puskesmas belum dapat memastikan diagnosis influenza tipe A karena keterbatasan fasilitas laboratorium. Namun, pasien tetap ditangani sesuai kondisi klinis. Pasien yang mengalami sesak napas langsung dirujuk ke rumah sakit.
3: Tapi kita di sini memang menangani pasien dengan jumlah infeksi saluran pernafasan atas. Apakah itu nantinya karena influenza ataupun karena virus yang lainnya, itu memang mengalami kenaikan sekitar 10% pada anak, pada dewasa, ataupun lansia.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kemenkes. Menurutnya kenaikan kasus ini masih ringan dan belum mengarah ke wabah.
4: Apa kenaikannya kecil sekali dan akan dianggap ini sebagai outbreak ataupun wabah atau apapun kalau kenaikannya di atas 100%. Ini normal-normal aja baru 15%. Dengan demikian ini masih dianggap sebagai mild dan low.
2: Meski situasi terkendali, warga diminta tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Ekosistem lahan basah Indonesia merupakan benteng vital dalam menghadapi ancaman krisis iklim dunia. Di Kalimantan Selatan, seorang inovator muda memanfaatkan tanaman purun menjadi produk ramah lingkungan bernilai ekonomi tinggi, sekaligus melipat gandakan pendapatan perajin lokal hingga mencapai 150%.
5: Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa bulan terakhir kembali mengingatkan kita pada ancaman krisis iklim. Padahal, ekosistem lahan basah Indonesia merupakan benteng pertahanan vital dengan gambutnya menyimpan salah satu cadangan karbon terbesar di kawasan tropis. Ketika ekosistem gambut mengalami pengeringan dan degradasi, karbon yang tersimpan di dalamnya dapat terlepas ke atmosfer. Namun, di balik tantangan tersebut ada persoalan yang lebih mendasar. Bagaimana membuat lahan gambut tetap bernilai tanpa harus mengorbankan fungsi ekologisnya? Di Kalimantan Selatan, jawabannya tumbuh alami di lahan basah, purun. Selama turun-temurun, purun telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Tanaman ini dianyam menjadi berbagai kerajinan dan menjadi sumber penghasilan keluarga. Namun, tanpa akses pasar modern dan rantai nilai yang adil, produk purun sering dihargai rendah. Ketika lahan gambut basah dipandang kurang bernilai secara ekonomi, tekanan untuk mengeringkan dan mengalihfungsikannya pun dapat semakin besar. Pemanfaatan purun inilah yang menjadi dasar lahirnya gerakan ekonomi sirkular baru. Inisiatif ini menjadi dua tantangan sekaligus, menciptakan nilai ekonomi dari lahan basah melalui pemanfaatan purun yang tumbuh alami, sekaligus mentransformasi anyaman tradisional menjadi produk biomaterial bernilai tinggi, dengan menghubungkan potensi alam, keterampilan perajin, dan pasar modern. Pendekatan ini menciptakan nilai ekonomi tanpa harus mengorbankan ekosistem gambut. Di balik integrasi antara pelestarian alam dan inovasi desain ini, ada peran inovator muda Alexandra Kristi Untono bersama gerakan Gaya Wave. Ini Gaya Wave bermitra dengan 126 perajin di 15 desa dengan kapasitas produksi 6.000 unit per bulan dan produk yang telah masuk ke lebih dari 100 gerai retail ternama seperti Range Market dan Dekoruma. Kemitraan ini telah meningkatkan pendapatan

0: dan perajin sekitar 100 hingga 150%. Membuka peluang ekonomi baru dari rumah.
1: Gaya Weave hadir sebagai wujud nyata untuk bisnis yang berorientasi pada people, profit, dan planet. Melalui pemberdayaan pengrajin dan pelestarian tanaman gurun, kami berkomitmen menjalankan bisnis yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi membawa dampak nyata untuk masyarakat dan menginspirasi lebih banyak orang untuk mencintai lingkungan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Sepanjang September 2026, harga beras kompak naik di tingkat penggilingan, grosir hingga ke eceran. Kenaikan terjadi sejak Januari secara berturut-turut dan informasi ini akan kami hadirkan usai jeda.

0: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
1: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut.
1: Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026, harga beras mengalami kenaikan di seluruh rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Pada rilis di Jakarta Kamis 1 Oktober, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, merinci bahwa secara umum, pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,81% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi langsung pada inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769.
2: Yang pertama di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,61% secara mantumannya dan 4,93 untuk di tingkat grosir terjadi inflasi secara year on year-nya. Untuk di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,80% secara mantuman. Dan secara year on year-nya di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 3,73%.
1: Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santoso mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Dwi juga mencermati langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
3: Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langka di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, kan? Dalam tata kelola pangan, ketika pemerintah menguasai pangan dalam jumlah yang kecil, kalau beras ya pemerintah itu total itu hanya menguasai 11,7% dari total produksi. Dari angka yang sedemikian kecil, seharusnya dibangun harmonisasi antara pemerintah dan swasta.
1: Dwi berpendapat munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang, sehingga perusahaan-perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Berdasarkan catatan, ada dua perusahaan pemasok beras yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengalami kerugian pada 2025, yaitu PT Buyung Putra Sembada yang rugi 34 miliar dan PT Wahana Inti Makmur yang rugi 3,69 miliar. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Jakarta.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pimpinan DPR yang diwakili oleh Saan Mustopha dan Cucun Syamsu Rijal beraudiensi dengan Mitra Badan Gizi Nasional yang berdemonstrasi di depan gedung DPR pada Kamis kemarin. Saan menyebut Mitra BGN mendesak DPR segera memanggil Kepala BGN Sudaryono untuk membahas mekanisme penutupan SPPG yang dinilai sepihak.
4: Kami hadir di sini, Pak.
0: Pada Kamis sore, audiensi pimpinan DPR yang diwakili oleh Saan Mustopha, Cucun Ahmad, dan Syamsu Rijal, serta Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Putih Sari, memanas. Dalam audiensi itu, Mitra BGN menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari kebijakan penghentian sementara atau suspend terhadap dapur MBG yang mereka kelola, serta tidak meratanya dapur SPPG di wilayah 3T. Saan Mustopha menyatakan akan menampung dan menindaklanjuti keluhan Mitra BGN ini. Saan menegaskan hasil audiensi akan dibawa ke ruang diskusi di Komisi 9, serta akan menindaklanjuti kepada BGN yang dijadwalkan akan dilakukan pada hari Senin mendatang.
5: Yang pertama yang terkait dengan agenda hari ini ya, dari presidium BGN mereka yang apa terpencil dan 3T ya. Jadi memang tuntutan mereka moratorium. Yang moratorium soal apa SPPG yang itu, nah minggu depan pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan kepala BGN, dengan Pak Sudaryono. Tentu karena kita juga ingin apa persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka semua itu bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi pimpinan DPR akan memfasilitasi apa mereka semua dengan apa kepala BGN Pak Sudaryono. Jadi kita sudah jadwalkan itu. Ya.
0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah mengubah skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. Mulai 5 Oktober 2026, insentif tidak lagi dibayarkan merata Rp6 juta per hari, melainkan dihitung berdasarkan jumlah porsi yang dibagikan. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menata penggunaan anggaran MBG agar insentif yang dibayarkan negara sesuai dengan besarnya layanan setiap SPPG. Dengan skema baru, pemerintah menetapkan insentif sebesar Rp2.000 untuk setiap porsinya. Sebelumnya SPPG menerima insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari tanpa melihat dari berapa banyak porsi yang dibagikan. Perubahan ini bukan sekadar mengubah cara pembayaran, namun menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan anggaran MBG.
6: Pembayaran atau insentif per SPPG-nya itu juga dilihat. Ya masa ya kalau 500 versus yang satunya 3.000, insentifnya sama, mestinya tidak. Ya kan? Ini terus dilakukan upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya reformasi dari BGN. Saya kira we are moving on the right direction. Kita bergerak ke arah yang benar. Itulah semakin terus perbaikan-perbaikan dilakukan.
0: DPR RI menggelar rapat paripurna luar biasa ketiga dan keempat di masa persidangan 1 tahun 2026-2027 bertepatan dengan hari jadi ke-22 DPD RI pada Kamis pagi. Dalam sidang paripurna tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najimuddin mengatakan momentum hari jadi DPD harus menjadi pengingat keberadaan lembaga perwakilan daerah berkaitan erat dengan penguatan ekonomi dan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional. Dalam eksistensinya selama 22 tahun, DPD RI menilai penguatan daerah tetap menjadi salah satu agenda penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sultan menyebut keberagaman daerah merupakan bagian dari fondasi negara kesatuan sehingga kepentingan daerah perlu terus diterjemahkan dalam kebijakan di tingkat nasional. Di sisi lain, Sultan menekankan pembenahan internal sebagai bagian dari upaya pembangunan kepercayaan publik terhadap DPD. Pimpinan dan anggota DPD disebut berkomitmen menjalankan lembaga secara terbuka, inklusif, kolaboratif, dan dapat diawasi. Selain menyampaikan laporan kinerja lembaga dalam agenda tersebut, DPD juga mengesahkan pertimbangan terhadap calon anggota BPK di periode 2026-2031.
7: Kami sudah berkomitmen di kepemimpinan kami mencoba membangun lembaga secara terbuka, inklusif, dan kolaboratif dengan hampir semua stakeholder negara. Lalu yang paling penting adalah efektif. Jadi saya dan kami semua sudah berkomitmen bahwa kami transparan, kami siap diawasi. Selain memang kerja-kerja kami juga mengawasi, ada fungsi pengawasan. Dan hal yang paling penting adalah menjaga integritas. Itu yang secara pribadi saya selalu jaga dan tekankan bahwa trust building, trust publik itu dimulai dari pribadi kami.
0: Pesta gol 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
1: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
0: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health. Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Dalam 2 tahun terakhir, hubungan kerjasama Indonesia dan Italia semakin menguat. Kerjasama pertahanan juga harus dibarengi dengan transfer teknologi untuk peningkatan kapabilitas Indonesia.
1: Pada Kamis 24 September, KRI Sriwijaya resmi memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Kapal ini merupakan kapal induk bekas Angkatan Laut Italia. Sebelumnya pada tahun lalu, Indonesia juga membeli 2 fregat canggih buatan Italia, yaitu KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Memang dalam 2 tahun terakhir, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Italia meningkat tajam. Pembelian persenjataan juga menandakan peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi. Sebab pengadaan alat perang dibarengi dengan transfer teknologi.
2: Defense cooperation requires always an element of transition of competencies. So there is an element of know-how that is transfer in this process, which allow the local firms to acquire new competencies and become also more and more capable of providing services to their own country.
1: Dalam acara Italian Defense Industrial Day yang digelar di kapal perang Italia, sejumlah industri pertahanan Italia menawarkan kerjasama. Dalam hal teknologi pertahanan, Italia memiliki keunggulan.
3: Italia itu lebih kuat di bidang elektronika pertahanan dan juga konstruksi kapal perang. Itulah yang perlu kita ambil

0: meningkatkan kemampuan industri pertahanan kita, khususnya konstruksi kapal perang maupun juga mengembangkan sistem elektronika pertahanan.
1: Kerjasama industri pertahanan bukan hanya berguna untuk meningkatkan kapabilitas teknologi, tetapi juga membangun ekonomi serta kemandirian pertahanan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Mitch Baker menjadi bintang lapangan dengan mencetak 5 gol, termasuk 1 gol penentu di masa injury time yang membuat Indonesia akhirnya unggul produktivitas gol dari Malaysia.
3: Harus menang dengan selisih gol yang lebih baik dari Malaysia, membuat Indonesia sejak awal tampil menekan pertahanan Bangladesh. Hasilnya, timnas Garuda berhasil mencetak 6 gol di babak pertama. 4 gol diantaranya dicetak Mitch Baker di menit ke-11, 20, 37, dan menit 42. 2 gol tambahan bagi Indonesia dicetak Rizky Ridho di menit 32 dan Justin Hubner di penghujung babak pertama. Bangladesh mampu mencuri 1 gol di menit 36 lewat Sahriar Emon. Skor 6-1 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, 4 gol tambahan seluruhnya di masa injury time. Di menit 90, Luke Fikri membawa Indonesia unggul 7-1. Semenit berselang, ganti Bangladesh mencetak gol lewat Ali Wahid yang mengubah skor menjadi 7-2. Memasuki masa injury time, Indonesia masih butuh 2 gol tambahan bila ingin unggul produktif gol dari Malaysia yang di waktu bersamaan menang 6-0 atas Singapura. Harapan masih terbuka setelah Kevin Dix mencetak gol di menit 90+6. Indonesia pun akhirnya memastikan lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah Mitch Baker kembali mencetak gol di menit 90+7 dan mengubah skor menjadi 9-2. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengumpulkan nilai 7 dan mencatatkan selisih gol +9. Namun Indonesia unggul dalam produktivitas gol sehingga berhak menjadi juara grup A dan melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026.
4: Firstly, huge thanks to the fans that came out tonight. Their support was phenomenal. That last 20 minutes when the boys were digging deep, they pushed us through. So as I said to the boys, they can recover, enjoy the moment tonight, and then we reset, we go again. We've got a first trophy to go after and make some history and continue to make this country proud.
5: Crazy game. I mean, I think that's the most crazy game I've ever played in, but just reiterating what Coach said, the fans were amazing. They got us over the line, and they're the reason we play for this country. This is the reason that we work so hard, is to win for the country. So that was our motivation to get over the line, and we'll enjoy tonight, but we have a final to play, and we have to, you know, so we're striving to win Indonesia's first trophy, so that's what our focus is on now.
3: Di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar Senin 5 Oktober, Timnas Garuda akan berhadapan dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Dan berikutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya Tiffany Raitama. Saat saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
1: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya Tiffany Raitama. Dua orang warga terjatuh ke dalam sumur kering di lingkungan warga di Kecamatan Cipendei, Bandung Barat. Satu orang meninggal dunia diduga kekurangan oksigen ketika berada di dalam sumur. Sementara itu di Jakarta Timur, kaki seorang balita perempuan terperosok ke dalam lubang saluran air di kamar mandi. Orang tua balita langsung meminta bantuan tim damkar sektor Duren Sawit untuk mengangkat kaki buah hatinya dari lubang saluran pembuangan air.
1: Di Desa Jatimekar, Kecamatan Cipendei, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis yang digegerkan dengan jatuhnya dua orang pemuda ke dalam sumur sedalam 18 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Menggunakan alat seadanya, petugas polisi dan TNI dibantu warga berupaya mengangkat kedua korban dari sumur yang sudah mengering tersebut. Kasih Humas Polres Cimahi menyebut korban terjatuh ke dalam sumur saat mengambil onderdil motor yang jatuh ke dalam sumur. Saat kejadian, dua pemuda itu sedang memperbaiki motor di sekitar sumur.
2: Pada saat itu kedua korban sedang memperbaiki kendaraan dan ada barang yang disimpan di pinggir sumur tua. Sumur tersebut sudah tidak berfungsi lama, sebenarnya sumur kering. Nah, itu salah baterai itu disimpan di pinggir sumur. Baterai tersebut terjatuh. Kemudian korban pertama yang berinisial RR itu berusaha mengambil baterai tersebut ke dalam sumur. Namun karena sumur tersebut sudah lama tidak terpakai, kemungkinan akibat kekurangan oksigen, maka berusaha untuk korban kedua berusaha menolong korban yang pertama. Nah, setelah korban kedua itu masuk sumur tersebut, ternyata kondisinya juga sama, namun sempat berteriak minta tolong.
1: Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban langsung dilarikan ke IGD klinik terdekat. Naas, salah satu korban pun meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Sementara salah satu korban lainnya selamat.
3: Ini nenek di sini.
1: Inilah detik-detik petugas damkar sektor Duren Sawit, Jakarta Timur saat berupaya melepas kaki balita perempuan dari saluran pembuangan air di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu lalu. Dengan sangat hati-hati, petugas berupaya melepaskan kaki bocah perempuan yang terus menangis itu. Lantaran upaya manual tak kunjung membuahkan hasil, petugas akhirnya membongkar keramik lantai kamar mandi menggunakan alat khusus. Beruntung, setelah 12 menit, kaki bocah 2 tahun itu pun akhirnya berhasil diangkat. Selamat Widodo, ayah sang balita menyebut insiden bermula saat buah hatinya tengah mandi. Lantai yang licin membuat kaki putrinya terperosok ke dalam lubang.
4: Kakinya kan anak lagi mandi, saya sedang tisu. Tiba-tiba itu terdengar teriakan istri minta tolong. Saya kaget langsung lari ke kamar mandi. Tidak tahu anak betul di saluran air. Saya panik langsung manggil damkar. Dengan cepat damkar langsung menuju tempat lokasi. Nah, karena berhubung ini dikontrakan, tempatnya kecil, agak susah. Alhamdulillah anak selamat. Ya luka sedikit lecet, cuma nggak apa-apa, udah bisa main-main lagi.
1: Pasca kejadian, lubang saluran air tersebut langsung ditutup agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya sidang pembuktian terkait ijazah Gibran Raka Buming Raka kembali digelar di Mahkamah Konstitusi dengan agenda sidang pembuktian pihak termohon. Pihak pemohon menyoroti dokumen surat keterangan yang digunakan dalam proses pendaftaran Gibran. Sementara pihak terkait menyebut perbedaan sistem pendidikan perlu menjadi konteks dalam memahami dokumen tersebut.
5: Artinya, sidang pembuktian terkait ijazah Gibran Raka Buming Raka kembali berlangsung pada Kamis malam dengan agenda pembuktian dari pihak termohon. Saksi dan ahli memberikan keterangan terkait dokumen dan persyaratan pendidikan yang menjadi pokok perkara. Pihak pemohon menyoroti bukti kelulusan pendidikan Gibran. Mereka mempertanyakan surat keterangan yang disebut menjadi dokumen dalam proses pendaftaran.
6: KPU itu awalnya tidak membuktikan tanda lulus itu, tidak ada bukti sama sekali. Baru kemudian setelah diminta oleh majelis, mereka menghadirkan suket. Tidak ada yang lain. Hari ini kita mendengar ternyata ada S1. Dan baru akan dimasukkan. Ini mana yang benar?
5: Denny mempertanyakan konsistensi bukti yang disampaikan dalam persidangan. Menurut pihak pemohon, yang perlu dibuktikan adalah kelulusan pendidikan SMA. Pemohon juga menyoroti proses munculnya pasal 18 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Pasal tersebut disebut tidak muncul dalam uji publik dan rapat konsultasi dengan DPR, namun kemudian masuk dalam proses harmonisasi.
6: Dengan protes Bawaslu sekalipun, pasal itu tetap dijadikan norma. Nah, ini pasal yang boleh dikatakan berarti muncul di ujung itu. Harmonisasi itu tuh ujung proses.
5: Pihak pemohon menyatakan mereka ingin mengetahui proses masuknya norma tersebut dalam peraturan KPU. Di sisi lain, pihak terkait memberikan penjelasan berbeda mengenai dokumen pendidikan Gibran. Andi Azwan, pihak terkait menyebut persoalan yang diperdebatkan bukan semata ijazah Gibran, melainkan surat keterangan.
7: Kalau kita melihat ini kan yang dikatakan switch bukan masalah ijazah Gibran di sini. Yang dia fokusnya kan surat keterangan itu kan.
5: Andi juga menyebut publik perlu mendapat penjelasan mengenai perbedaan sistem pendidikan dalam konteks menilai dokumen pendidikan. Ia menjelaskan sistem pendidikan Indonesia memiliki struktur yang berbeda dengan sistem pendidikan berkurikulum British.
7: Apalagi kalau kita bicara British Education Curriculum gitu loh, itu jauh berbeda. Karena kalau Indonesia 633, kalau British itu ya bisa 642 gitu loh. Dan itu secondary school, karena tidak ada yang namanya junior high atau senior high untuk itu.
5: Dalam sidang lanjutan pada Jumat pagi, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas pendidikan KBR di Singapura dan Australia juga disebut akan dihadirkan. Keterangan mereka diharapkan menjelaskan aspek pendidikan dan dokumen yang menjadi bagian dari perkara. Fajar Bolivia, Maria Oktober, Jakarta.
0: Dalam agenda pembuktian ijazah Gibran, KPU menghadirkan mantan ketua KPU Hasyim Asyari sebagai saksi. Hasyim mengatakan tidak ada motif serta niat munculnya pasal 18 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 untuk mempermudah Gibran lolos menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Dalam kesaksiannya, Hasyim menjelaskan awal mula penyusunan PKPU nomor 19 tahun 2023, khususnya aturan mengenai bukti kelulusan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Menurutnya gagasan aturan tersebut muncul dalam rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, terutama Kementerian Pendidikan. Menurutnya penyusunan PKPU dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, pembahasan internal KPU, uji publik, konsinyering dengan DPR, dan juga pemerintah hingga rapat dengar pendapat. Setelah mendapatkan persetujuan, dilanjutkan dengan proses harmonisasi dan pengundangan di Kementerian yang berwenang. Aturan ini disebut Hasyim berawal dari persoalan dokumen penyetaraan pendidikan yang dialami sejumlah calon legislatif.
8: Saudara saksi ya, kan harusnya ada semacam minute of meeting.
9: Jadi munculnya gagasan ini itu pada saat rapat koordinasi dengan para pihak, terutama dari Kementerian Pendidikan. Pihak Kementerian beberapa kali rapat selalu mengingatkan KPU supaya ada rumusan ini, karena pengalaman yang sudah-sudah banyak orang yang mau menjadi caleg itu mengajukan permohonan surat penyetaraan yang penyetaraan perguruan tinggi, tapi kemudian untuk jenjang pendidikan sebelumnya tidak dapat menunjukkan. Jadi tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada apa-apa motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini.
0: Kita ke informasi lainnya, ratusan warga kurang mampu beramai-ramai mendatangi posko pengaduan desil di Jalan Keramat 3 Senen, Jakarta Pusat. Hal ini diakibatkan banyaknya yang masuk kategori desil, namun tidak sesuai dengan kondisi ekonomi.
10: Posko pengaduan desil di Jalan Keramat 3 Senen, Jakarta Pusat Kamis siang dipadati ratusan warga kurang mampu. Mereka berbondong-bondong mendatangi posko pengaduan desil yang diinisiasi Posko Perjuangan Rakyat, POSPERA. Banyak warga sengaja datang ke posko pengaduan desil karena bingung dan kecewa setelah desil kesejahteraan mereka tiba-tiba melonjak naik sehingga membuat hak bantuan sosial mereka dihapus. Salah satunya Juliana, warga Paseban ini mengadukan nasib ayahnya yang sudah lansia dan tidak bekerja. Namun tercatat masuk dalam desil 8 sehingga tidak perlu lagi menerima bantuan sosial. Padahal kondisi ekonomi sang ayah tidak memiliki harta melimpah.
11: Bapak saya kan desil 8. Dia kan udah tua, nggak kerja lah istilahnya bapak ibu saya udah tua. Ini nggak pernah dapat bantuan lansia, nggak dapat bansos, nggak dapat. Saya pengen menurunkan desil bapak saya.
12: Bapaknya usia berapa,
11: Pak? Udah tua, 70-an dah.
12: 70-an? Mm-mm. Tapi tercatat di desil, desil 8?
11: Desil 8.
12: Itu Ibu udah ngecek langsung?
11: Udah, aku kelurahan nanya. Bapak desil, desil 8, katanya gitu.
10: Menanggapi aduan, Ketua Pospera Jakarta Pusat Rifai Silalahi menyatakan posko dibuka karena banyak warga yang mengeluhkan desil mereka naik drastis, sehingga memutus kesempatan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Pihaknya mengumpulkan data dari warga untuk disampaikan ke Badan Pusat Statistik BPS agar bisa dilakukan pendataan sesuai kondisi real di lapangan.
13: Desil-desil warga yang tadinya desil 1 sampai 4 itu bisa segera turun, bisa kembali seperti sedia kala. Karena sekarang kan banyak warga-warga ini yang statusnya pengemis, statusnya buruh lepas harian, pedagang kaki lima, tapi desilnya itu 6 sampai 10. Nah, jadi kita nggak ngerti kenapa pendataan sampai sekarang ini, kenapa sampai begitu ngawur dan tidak tepat sasaran.
10: Berdasarkan posko pengaduan Pospera yang telah dibuka sebelumnya di wilayah Jakarta Timur, tercatat 5.000 warga telah mengadu ke posko pengaduan ini. Diperkirakan jumlah warga yang mengadu persoalan desil akan terus bertambah seiring dibukanya posko pengaduan di wilayah Jakarta. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Berikutnya, warga Surabaya dikejutkan dengan kemunculan seekor biawak berukuran sekitar 1 meter di dalam rumah. Besarnya ukuran biawak membuat pemilik rumah khawatir dan memanggil petugas damkar untuk mengevakuasi biawak tersebut. Sementara itu di Magetan, Jawa Timur, seekor lutung terjatuh dan mati setelah tersengat kabel listrik milik PLN. Diduga lutung ekor panjang ini turun dari Gunung Lawu untuk mencari makan ke permukiman warga.
1: Seekor biawak masuk ke dalam rumah warga di Jalan Sendayu 9 nomor 11, Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Karena khawatir akan keberadaan biawak, Laurentius Bambang Hartono, pemilik rumah, memanggil petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya. Tiba di lokasi, petugas pun langsung melakukan penyisiran dan berhasil menemukan biawak bersembunyi di belakang lemari parang. Petugas harus menggeser lemari sebelum akhirnya berhasil menangkap dan mengevakuasi hewan tersebut. Biawak memiliki panjang sekitar 1 meter dengan diameter sekitar 6 cm.
14: Kesulitannya ya harus cari dulu, terus harus geser-geser lemari. Jadi untuk menyerangnya sih enggak, tapi warga yang takut juga kan, cukup besar orang.
1: Petugas mengimbau warga untuk tidak mendekati atau menangani sendiri hewan liar yang masuk ke dalam rumah dan segera meminta bantuan petugas demi mencegah risiko serangan atau cedera. Video amatir warga merekam seekor lutung ekor panjang yang bergelantungan pada kabel PLN di kawasan pabrik industri kulit di Desa Ringin Agung di Magetan, Jawa Timur. Warga awalnya mengira lutung tersebut bergelantungan untuk mencari makan. Namun tak lama kemudian hewan langka berbulu hitam ini terjatuh dari ketinggian 8 meter. Warga sekitar sempat berupaya memberikan pertolongan karena kondisinya masih bernyawa. Namun tak lama akhirnya lutung itu pun mati. Diduga lutung ini sengaja turun dari Gunung Lawu setelah kebakaran hutan yang terjadi sejak beberapa hari lalu.
15: Kemungkinan dari Gunung Lawu kemungkinan.
16: Karena terbakar ini mungkin. Iya. Memang saat ini habis kebakaran Gunung Lawu.
15: Iya.
16: Ini masih anak atau udah dewasa ya, Mas?
15: Kelihatannya masih anak.
16: Berarti kondisi udah meninggal ini. Terjatuh kan, Mas?
1: Lutung ekor panjang jenis ini merupakan salah satu hewan penghuni Gunung Lawu di Magetan dan termasuk hewan yang dilindungi. Setelah nyawanya tak bisa diselamatkan, warga sekitar akhirnya berinisiatif untuk menguburkan jasadnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga di Jawa Timur punya cara jitu dalam menyiasati tingginya harga pangan saat ini. Apa saja kreasinya? News Hour akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, warga kelurahan di Totrunan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur punya cara jitu menyiasati tingginya harga pangan saat ini. Mereka memiliki kebun bersama yang ditanami aneka sayuran dari mulai cabai hingga bawang merah. Sementara itu seorang petani alpukat di Situ Bondo sukses membudidayakan bibit alpukat bonsai hingga mampu menghasilkan cuan jutaan rupiah per hari.
1: Kebun sayur seluas 500 meter persegi ini menjadi andalan emak-emak warga kelurahan di Totrunan Lumajang, Jawa Timur. Ya, di tengah kenaikan harga cabai dan berbagai sayuran, emak-emak ini bisa bernapas lega. Karena ada beragam sayuran tersedia di sini dan bisa dipetik secara gratis, mulai dari cabai, bayam, kenikir, terong, sawi, kangkung, hingga bawang merah.
2: Alhamdulillah ini pekarangan yang sempit bisa dimanfaatkan untuk nandur cabai, kemangi, kelor. Bisa ini kalau cabai-cabai mahal itu bisa ngambil sendiri di sini, kelor.
1: Kebun sayur gratis ini dibuat oleh warga RW 02 Kelurahan Gita Trunan untuk membantu ekonomi warga. Perawatannya dilakukan secara bergantian. Sementara di Situ Bondo, tepatnya di pelataran kebun alpukat seluas 1 hektar ini, seorang petani alpukat mengembangkan bibit alpukat bonsai, yaitu bibit alpukat pendek yang siap atau sudah berbuah lebat untuk para pembeli. Bibit alpukat ini tingginya hanya 1 hingga 1,5 meter, namun telah berbunga dan berbuah lebat. Seperti alpukat jenis alligator, kelut, dan mickey. Kreasi bibit alpukat bonsai Mumtazuddin ini diawali dari sekadar mencoba memenuhi permintaan warga yang berkunjung ke kebunnya. Banyak konsumen mencari bibit alpukat untuk ditanam di lahan sempit rumah, namun yang bisa segera berbuah.
3: Membuat tabulan pot alpukat yang sudah berbuah. Kecil-kecil sudah berbuah. Karena ini sekarang itu primadona untuk saat ini. Ini setiap harinya yang keluar antara 15 sampai 25 pohon yang sudah berbuah kayak gini.
1: Satu bibit alpukat bonsai dijual Mumtazuddin seharga Rp300.000. Sedangkan bibit alpukat dijual mulai dari harga Rp200.000 hingga Rp300.000 tergantung ketinggiannya. Dalam sehari, ia mampu menghasilkan cuan 3 juta hingga 6 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, ada berbagai peluang usaha untuk menambah pundi-pundi rupiah. Di Probolinggo, Jawa Timur, seorang buruh pabrik garmen beternak kelinci hias hingga cuannya jutaan rupiah setiap bulan. Masih dari Jawa Timur, ada musim kemarau yang membawa berkah bagi para petani semangka di Lumajang. Hasil panennya pun bisa mencapai 35 ton hingga cuan yang didapat mencapai 140 juta rupiah dalam waktu satu kali panen.

0: menambah pundi-pundi rupiah dari kelinci hias menjadi pilihan Ar-Rahman Imanuddin. Warga Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini memanfaatkan lahan di samping rumahnya untuk beternak kelinci hias jenis Rex. Ar-Rahman yang bekerja sebagai buruh garmen ini beternak kelinci hias sejak 2 tahun lalu. Kelinci hias jenis Rex dipilih karena banyak diminati pembeli. Kelinci Rex dikenal memiliki bulu yang pendek, lebat dan halus dengan tekstur seperti karpet. Jenis kelinci ini juga memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan bobot yang bisa mencapai sekitar 5 kg. Selain pembeli bisa langsung datang ke rumahnya, Ar-Rahman juga memasarkan kelinci melalui berbagai platform online.
1: Awalnya nyoba dulu 3 ekor, sampai beranak, sukses baru saya nambah sampai sebanyak ini gitu.
2: Untuk perawatannya jenisnya apa?
1: Jenisnya ini jenis rek, untuk perawatannya sih lebih, untuk kelinci ini simple sih, yang penting kandangnya bersih, makannya tepat waktu, itu aja.
0: Satu ekor kelinci anakan dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Untuk kelinci dewasa harganya antara Rp450.000 hingga Rp650.000 per ekor. Setiap bulan Ar-Rahman bisa menjual antara 20 hingga 30 ekor kelinci dengan estimasi omset berkisar 5 juta hingga 9 juta rupiah. Dengan memanfaatkan lahan seluas 1 hektar di Desa Jatimulyo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Son Haji membudidayakan semangka jenis Madrid. Semangka Madrid ini memiliki ukuran yang besar, bahkan bisa mencapai 8 kg per bijinya. Selain itu, semangka ini juga memiliki rasa yang manis dan segar. Semangka ini bisa dipanen setelah berusia 65 hari setelah tanam. Son Haji bisa memanen 35 ton semangka. Buah pun dijual seharga Rp4.000 per kilogram. Tak heran jika Son Haji bisa meraup cuan hingga Rp140 juta sekali panen.
3: Berapa hektar ini?
4: 1 hektar, Mas.
3: Kalau jenisnya apa, Mas?
4: Madrid.
3: Kelebihannya apa?
4: Ya, kelebihannya kekuatan, Mas. Dan
0: semangka jenis ini tidak hanya memenuhi permintaan warga di Kabupaten Lumajang saja, namun juga dikirim hingga ke kota Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Berikutnya berbagai tawaran menarik diberikan dalam Mega Travel Fair yang diadakan di Bandung, Jawa Barat. Berkat berbagai potongan tersebut, para konsumen dapat merencanakan dan juga tentunya memilih tujuan wisata dengan biaya yang lebih hemat.
6: Bank Mega bersama Antafaya Tour and Travel kembali menghadirkan Mega Travel Fair fase kedua di Trans Studio Mall Bandung. MTF akan berlangsung mulai 1 hingga 4 Oktober. Pameran yang memberikan berbagai diskon perjalanan baik domestik maupun mancanegara ini merupakan momen tepat bagi Anda yang berencana berlibur pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027. Mega Travel Fair memberikan diskon pembelian tiket pesawat hingga Rp6,5 juta, plus 5% diskon untuk nasabah Mega First. Kemudian diskon pembelian paket tour and cruise sebesar 10%. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi bagi nasabah Bank Mega.
7: Dan yang paling penting di Bank Mega ini, di Travel Fair ini, kalau nasabah Bank Mega mempunyai poin yang kita mau MPC poin, itu sangat-sangat berguna sekali. Kita bisa untuk membeli tiket dan lain-lainnya itu liburan gratis tanpa ada tambahan biaya apapun. Jadi mungkin salah satu bentuk yang sangat paling kita cari di Bank Mega Travel Fair ini. Selain itu juga kita banyak nanti ada acara, ada lelang dan juga ada happy hour ya. Happy hour itu bakal orang pada berebutan untuk mencari tiket yang paling murah atau paket-paket murah up to 1,750 itu sih, Pak.
6: Memasuki hari pertama, MTF 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat mulai ramai. Adapun negara tujuan favorit calon wisatawan adalah sejumlah negara di Asia Timur, Shanghai salah satunya.
8: Animonya sangat baik, ya. Jadi kita lihat bahwa di hari pertama aja pengunjung sudah cukup banyak. Kemudian tadi bisa dilihat juga beberapa nasabah sudah bertransaksi. Jadi memang MTF fase kedua ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bandung dan Jawa Barat umumnya, gitu ya. Kalau untuk target di sebelumnya kita bisa achieve di sales volume itu di 8 bio dan tentunya di saat ini kita ada kenaikan di sekitar kurang lebih sekitar 10 bio. Saya yakin bisa capai angka itu ya karena lihat animo masyarakat juga luar biasa.
6: Banyak pengunjung yang hadir untuk memanfaatkan berbagai penawaran promo dan program yang ditawarkan.
9: Saya mengikuti banyak sekali travel fair. Cuman saya yakin ini tuh salah satu yang paling bagus menurut saya. Jadi kali ini pun juga saya datang untuk mencari tiket ke Hong Kong dan ke London.
10: Gimana tadi penawarannya?
9: Okay, cuman saya masih nunggu untuk yang namanya happy hour. Saya mau coba di happy hour yang akan nanti hari Sabtu.
11: Cukup menarik sih, dan udah start from 6 juta, terus dengan promo-promo yang dikasih. Itu juga informasinya juga cukup detail sih, dari mulai visa katanya udah dibantu dan sebagainya, itu menarik sih.
6: Mega Travel Fair merupakan gelaran yang diadakan dua kali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Bank Mega yang merupakan unit usaha di bawah naungan CT Corp dan berafiliasi dengan CNN Indonesia. Kiki Aryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
5: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali usai jeda dengan beragam informasi lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
1: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

Kembali bersama News Hour, batik tidak hanya hadir dalam bentuk kain dan juga busana. Di Klaten, Jawa Tengah, motif batik justru dikreasikan menjadi aneka kue, mulai dari brownies hingga roll cake sebagai cara untuk unik melestarikan warisan budaya Indonesia.

0: Beragam motif batik kini tak hanya terlihat pada kain atau pakaian. Di Klaten, Jawa Tengah, batik dikreasikan menjadi kue yang unik dan menarik. Adalah Kiki Hapsari dan Ning Hapsari yang sejak 2015 merintis usaha membuat kue dengan motif batik. Berawal dari kecintaan pada dunia kuliner dan kekayaan motif batik Indonesia, keduanya menggabungkan dua hal tersebut dalam sebuah kreasi kue. Hingga kini, lebih dari 15 motif batik dapat diaplikasikan pada roll cake dan brownies. Mulai dari motif kawung, parang, selendang, hingga motif kontemporer.
1: Motif batik itu punya kekhasan sendiri dan banyak variasinya, bahkan dari yang luar Jawa juga ada. Jadi memang untuk niat kita memang pengen salah satunya untuk itu, melestarikan batik.
2: Warisan budaya.
1: Selain dari pakaian kan di dalam kue juga.
0: Motif batik yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Tak sekedar membuat kue lebih menarik, kreasi ini juga menjadi cara untuk memperkenalkan batik dalam bentuk yang berbeda. Dalam sepekan, sekitar 30 kue batik diproduksi untuk memenuhi pesanan konsumen. Motif kaung dan selendang menjadi dua motif yang paling banyak diminati.
3: Ya, jadi unik. Karena kalau brownies biasa kan di mana-mana banyak yang jual. Kalau di sini ada batiknya, jadi ada motif tertentu yang kita selalu ingat khasnya ini, oh kalau ini beli di sini. Terutama memang orang kan kalau mau ke Jogja, Solo mesti cari batik kan. Batik itu kan nggak harus daster, apa tapak meja, atau spray. Nah ini bisa ada di roti.
0: Bagi konsumen, keunikan kue batik tak hanya terletak pada tampilannya. Cita rasa kue juga menjadi pertimbangan. Kue batik ini bahkan dapat menjadi buah tangan sekaligus membawa pesan tentang kekayaan budaya Indonesia. Harganya pun relatif terjangkau. Brownies batik dijual Rp65.000 per bungkus, roll cake batik Rp70.000, sedangkan bolu dibanderol Rp50.000 per bungkusnya. Pesanan mulai datang dari berbagai daerah, mulai Jakarta, Tangerang, Palembang, hingga Makassar. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Kuliner bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita yang mengiringinya. Eksis puluhan tahun dengan pelanggan masih datang berulang, bisa jadi ada cerita yang membuatnya terus dicari. Pasar Mester Jatinegara menyimpan khasanah kuliner legendaris yang diracik dengan cita rasa keluarga turun-temurun. Sebenarnya apa yang membuat suguhan-suguhan ini bisa bertahan lintas zaman? Berikut liputan selengkapnya. Jakarta Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M, di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Mester Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
5: Sejak zaman kolonial, tempat ini sudah menjadi denyut jantung perekonomian masyarakat Jakarta. Beragam aktivitas jual beli tersedia, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga destinasi kuliner dari generasi ke generasi. Perjalanan rasa dimulai lewat Gang Piring. Sejak 1970, bakmi lorong menjadi bagian dari kekayaan resep turun-temurun Pasar Mester Jatinegara. Lebih dari setengah abad, cita rasa bakmi khas Tiongkok terus hadir dan kini diteruskan oleh generasi kedua. Dinamakan bakmi lorong karena bisa dilihat, ukuran tempatnya hanya seluas rentangan tangan saya. Racikan bumbu-bumbu, mie dan sayur dicampur jadi satu lalu cincangan ayam dituangkan di atasnya. Beragam jenis mie dan menu lain juga tersedia di sini, jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang nih, aromanya saja udah menggugah selera. Tanpa basa-basi, langsung saja suapan pertama mendarat di mulut.
6: Masuk ke gang-gang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawar kan mas. Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Minyak kenyal ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih, ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
5: Menjaga warisan kuliner keluarga bukanlah hal yang mudah.
7: Kata yang makan sih masih oke resepnya. Biar orang baru makan di sini katanya, Ci ini kok mie-nya enak banget katanya, besok aku balik lagi gitu. Banyak dari orang dari Depok itu, ntar besok minggu aku kesini ya mbak temen, oke saya bilang gitu.
5: Di pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan menu-menu khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Esteba, ini dia namanya Esteba, suguhan dingin yang terdiri dari isian yang beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu teba, yang terbuat dari tepung beras. Dicampur dengan pelengkap lainnya mulai dari es, cincau, jelly, sirup, dan susu kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
6: Es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar, ya mungkin agak panas ya, karena bisa dilihat secara look seger banget, warnanya juga fragrance gitu ya, merah, isiannya melimpah, ada cincau, jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
5: Dewi bersama sang ibunda menjaga rasa dan kualitas agar pelanggan dapat menikmati cita rasa otentik kampung halamannya.
2: Kalau untuk resep kita nggak pernah ada yang dirubah, nggak pernah ada yang dikurang-kurangin, pokoknya sama seperti awal ibu jualan, ya itu yang kita pakai resepnya. Jadi nggak ada yang dikurang-kurangin.
5: Bulat-bulat menggoda memanggil saya dari sudut Gang Banten 10. Bakso goreng Ciana menjadi pilihan terakhir destinasi rasa kali ini. Berdiri sejak 15 tahun lalu, sang pemilik berjualan sembari melestarikan resep mertuanya. Adonan gilingan ayam dan udang dicampur jadi satu dengan sentuhan bumbu-bumbu. Dibentuk bulat sempurna, lalu langsung dimasukkan ke minyak panas. Sesekali adonan dibolak-balik hingga matang sampai berwarna coklat keemasan. Saya jadi tidak sabar pengen mencoba, begitu matang, cemot satu, ah! Emang dasar gak sabaran, ternyata baksonya masih panas. Bisa dilihat nih, asapnya masih mengepul, keluar dari isiannya yang padat. Makanan yang satu ini menawarkan sensasi yang berbeda. Bisa dimakan polosan tanpa apapun juga udah mantul, alias mantap betul. Tapi agar rasanya makin kompleks, tambahan saus pedas manis gurih jangan lupa dituang. Tekstur yang crispy di luar dan lembut di dalam menyatu di mulut.

Meskipun antusiasme pengunjung pasar tak ramai layaknya dahulu, serta gempuran makanan online juga kian mendera, namun kuliner-kuliner legendaris selalu dicari dan punya tempat tersendiri di hati.

0: batas masa.
1: Saya udah kenyang banget, udah nyobain banyak sekali mulai dari makanan berat, ringan, dan juga es-esannya. Gak lupa saya juga bawa pulang karena harganya juga masih bersahabat. Sepertinya tidak cukup satu hari ya untuk mengeksplor kuliner yang ada di sini. Next kayaknya mau balik lagi deh, tapi sekarang saya mau pamit dulu. Mikaela Omar, Fajar Bolivia, Jakarta.
2: Kita bergeser masih dari Jakarta, jika Anda berkunjung ke Cikini, jangan lupa untuk mencoba berbagai jajanan legendaris yang viral di media sosial. Ada apa saja? Kita simak liputan Mutia Rahman dan Agung Happy berikut ini.

0: Pasti Anda ketika mendengar Cikini membayangkan pusat seni atau tempat bersejarah. Tapi sebenarnya banyak sekali tempat makan di sini yang Anda tidak boleh lewatkan. Apa saja? Ayo ikuti.
1: Kuliner pertama dimulai dari Siomay Mas Nur yang letaknya di seberang stasiun Cikini. Siomay ini sudah berdiri sejak 1993 dengan cita rasa yang melegenda.
0: Mas, boleh pesen satu campur ya kali ya?
2: Makan sini ya.
0: Iya, makan sini. Kira-kira yang favoritnya di sini apa?
2: Favorit semua.
0: Favorit semua. Ada apa aja sih emang di sini, Mas?
2: Ada siomay, tahu, tahunya berdua macam, tahu putih, tahu goreng, ada kentang, pare, kol. Kalau sama pesenan apa gitu ya 3.000-an.
0: 3.000-an?
1: Bukan hanya warga sekitar Cikini, para pembeli datang dari berbagai daerah. Siomay yang terkenal dengan rasa ikan tenggirinya ini berharga Rp25.000 per porsi.
0: Saya sebenarnya kan dari jauh, jadi saya udah lama pengen makan siomay ini, mau kangen gitu. Karena kan setiap ke Jakarta, wah tuh kangen banget pengen makan siomay yang ada di sana tuh, yang di dekat stasiun. Bumbu kacangnya juga enak banget gitu. Malah kadang suami saya kalau lagi ada di Jakarta, kalau lagi di dinas saya, nitip dong kalau lewat Cikini, please nitip pengen makan siomay itu. Dari medsos sih sebenarnya, terus aku cobain dan enak banget. Siomaynya tuh kenyal, rasa ikannya berasa, tapi nggak amis. Bumbunya tuh dia legit, aus sih tapi berasa banget kacangnya, nggak terlalu pedas, manis, tapi kalau misalnya dicampur jeruk itu mantap banget.
3: Dari daerah sini.
0: Jadi sebenarnya siomay merupakan hasil akulturasi warga Tiongkok yang dipopularisikan di Jawa Barat sampai akhirnya sampailah kita di siomay terkenal yang ada di Cikini. Ini ya isi siomaynya seperti ini. Langsung aja kita icip sausnya juga.
1: Habis berburu siomay, saatnya kita berburu makanan lain ya. Nah, siang-siang gini paling segar menikmati rujak buah. Ada rujak Ampera, tujuan kedua yang berlokasi di Jalan Cikini Raya. Di dalam kedai ini, pembeli dapat memilih ragam buah dan tingkat kepedasan sesuai selera.
4: Bikin istimewanya sih, terutama ini sambelnya.
0: Sambelnya kenapa?
4: Sambelnya ya lain daripada yang lain lah.
0: Kenapa bisa dibilang gitu? Apa dari...
4: Ada resep tertentunya.
0: Oh, gak boleh di-spill tapi ya resep tertentunya ya?
4: Gak boleh.
1: Kelebihan dari rujak Ampera adalah konsistensi dalam menjaga kualitas buah dan bumbu.
0: Nah, setelah lihat pembuatannya fresh langsung depan mata, akhirnya kita bisa cobain nih. Nah, buahnya ada juga sambal rujaknya ya. Betul ya? Kita masukin ke sini. Ini banyak banget. Dari wanginya menarik sih.
1: Salah satu pelanggan mengaku kerap datang pada waktu istirahat karena rujak dinilai sebagai pilihan makanan yang sehat.
5: Kira-kira 2 tahun yang lalu kayaknya sih.
0: Ya. Jadi sudah jadi pelanggan setia ya sudah 2 tahun ini.
5: Iya, kalau lagi butuh buah ya. Soalnya kan jarang kita makan buah ya. Apalagi kalau kupas sendiri, jadi prefernya yang udah dipotong-potong aja.
1: Popularitas rujak ini bahkan menarik perhatian pengunjung dari luar Jakarta. Seorang pembeli asal Kalimantan yang sedang berkunjung ke ibu kota menyempatkan diri mencoba rujak Ampera setelah tertarik melihat penyajiannya yang bersih dan pilihan buahnya yang segar.
6: Oh ya, karena habis selesai makan, jadi kita cari buah.

0: ya gitu ya. Kan biasanya mengatakan bahwa 4 sehat 5 sempurna tambah buah, jadi ya pilihan kita cari mangga gitu ya.
1: Jangkau rujak Ampera pun semakin meluas. Selain datang langsung, pembeli juga dapat memesannya secara daring melalui layanan pesan antar. Mutia Rahman, Agung Happy, Jakarta.
2: Berikutnya dunia musik Indonesia kembali diramaikan dengan karya terbaru dari band legendaris Shilon Seven bertajuk Sederhana. Sementara musisi kawakan ADMS merilis ulang lagu legendaris sendiri karya Guru Soekarno Putra yang dipopulerkan oleh mendiang Krisye pada 1984 silam. Informasi ini sekaligus menutup News Hour hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat siang, sampai jumpa.
3: Di tengah kota jalani hidup.
4: Setelah lama dinantikan para penggemar, grup musik legendaris Sheila on Seven resmi merilis single terbaru bertajuk Sederhana. Peluncuran single ini sekaligus menjadi momen istimewa untuk merayakan hari ulang tahun ke-30 band ini. Sang gitaris Eros Chandra mengungkapkan inspirasi lagu ini datang dari fenomena sosial masyarakat. Dalam liriknya, single ini menyoroti kerancuan manusia dalam membedakan antara keinginan pribadi dan kebutuhan hidup yang sebenarnya. Single ini juga menghadirkan kembali unsur rap yang sangat ikonik seperti pada lagu lawas mereka.
3: Kita mengejar validasi semata kau tahu.
4: Sentuhan nostalgia tersebut membawa pendengar kembali pada memori era awal kejayaan band asal Yogyakarta ini.

Musisi gawakan Adi MS akhirnya bisa bernapas lega setelah merilis ulang versi baru dari lagu legendaris sendiri, karya Guru Soekarno Putra yang dipopulerkan mendiang Krisye pada tahun 1984 lalu. Peluncuran versi terbarunya ini menjadi penuntas rasa bersalah dan keresahan batin yang dipendamnya selama lebih dari 4 dekade. Adi menceritakan sejak awal lagu tersebut diedarkan puluhan tahun silam, ada rasa yang terus mengusik nuraninya terkait perimbangan tata suara antara instrumen dengan vokal mendiang Krisye. Dalam liriknya, lagu ini menggambarkan sisi emosional tentang kesepian, kehampaan, dan kegelisahan seseorang yang sedang menghadapi cobaan atau jalan hidup yang sunyi. Namun di balik perjalanan kesendirian itu masih tersimpan harapan akan petunjuk Tuhan.

Dari New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membawa sejumlah oleh-oleh untuk warga ibu kota. Usai menghadiri U20 Major Summit 2026, berbagai pengalaman dan gagasan dari kota-kota dunia kini dibawa pulang untuk menjawab tantangan di ibu kota. Lantas apa saja yang didapat Jakarta dari pertemuan tersebut? Dialog spesial dengan Gubernur DKI akan kami hadirkan nanti. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Sidang terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pihak Denny Indrayana menilai keterangan ahli yang dihadirkan justru memperkuat argumen gugatan mereka. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh nasional dan pengusaha sebagai Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jumat sore. Mantan Menko PMK Pratikno ditunjuk sebagai Kepala One Team Press RI. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Jakarta disebut mengalami peningkatan. Gubernur Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan tren penyakit ini.

0: Sebuah lapak produksi furniture di Jalan Hasyim Masari, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Sementara di Jombang, Jawa Timur, diduga akibat korsleting listrik, kebakaran menghanguskan sejumlah ruangan di Pondok Pesantren Al-Hikmah.
1: Kobaran api dengan cepat melahap sebuah lapak produksi furniture di bantaran Jembatan Angke, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat pagi. Saat kejadian, pekerja yang sedang memproduksi furniture dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Api sempat merembet ke bagian depan dua toko kelontong yang berada di sebelahnya. Untuk memastikan tidak ada lagi titik api, petugas damkar harus menggunakan metode penyemprotan air bertekanan tinggi untuk membongkar tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar lainnya. Api dapat segera dipadamkan setelah BPBD Kota Tangerang mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran.
2: Tugas sementara kami sebutkan masih arus pendek demikian. Tidak ada kesulitan, berjalan dengan mulus dan juga tidak ada korban juga.
3: Pondok ini, Pak.
1: Asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran di Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Bandung, Kecamatan Diwa, Jombang terekam video amatir warga. Sempat terdengar suara kepanikan karena lokasi yang terbakar merupakan asrama santri yang dihuni oleh 80 anak. Petugas damkar Kota Jombang langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas pun terpaksa menjebol plafon karena titik api berasal dari lantai 3. Salah satu santri mengaku mereka langsung lari keluar menyelamatkan diri setelah mendengar santri lain berteriak adanya kebakaran.
4: Ada asap hitam, terus anak-anak yang di mana?
5: Di dalam?
4: Di luar, teriak, kebakaran. Yang dalam langsung lari, Pak.
6: Waktu itu sedang apa yang para santri itu?
4: Istirahat, ya.
1: Pengasuh Ponpes Al-Hikmah memperkirakan kebakaran akibat dari korsleting listrik di bagian lab asrama di lantai 2, kemudian menjalar naik ke lantai 3.
7: Ya, memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Dan air-air juga semua bermasalah, kamar mandi juga semua bermasalah.
1: Jadi ya. Kurang dari 1 jam, api berhasil dijinakkan oleh petugas damkar. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan oleh aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: BMKG memprediksi potensi hujan hingga sangat lebat yang disertai angin kencang bakal melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepekan ke depan. Masyarakat diimbau waspada terhadap dampak yang ditimbulkan cuaca ekstrim tersebut. Sementara itu, kemarau panjang yang melanda Boyolali, Jawa Tengah membuat warga terus berikhtiar menghadapi krisis air bersih. Setelah 4 bulan tak turun hujan, siswa di Kecamatan Juwangi bersama guru dan warga menggelar sholat istisqa.
8: Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan menjadi daerah yang perlu diwaspadai akan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Khusus wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah yang harus ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem tersebut. Perakirawan cuaca BMKG Fajar Rizky Abdillah pada Jumat pagi menjelaskan, potensi angin kencang juga perlu diwaspadai di wilayah Indonesia bagian timur.
9: Khusus untuk wilayah Jabodetabek, kewaspadaan terutama perlu ditingkatkan di Kabupaten Bogor. Selain itu, potensi angin kencang perlu diwaspadai di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.
8: Masyarakat diimbau waspada terhadap perkembangan cuaca dan potensi dampak yang timbul akibat cuaca ekstrem ini.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Di tengah kemarau yang belum berakhir, sekitar 100 siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Boyolali berkumpul di halaman madrasah pada Jumat. Bersama Dewan Guru dan warga, mereka melaksanakan salat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Selain berdoa memohon hujan, para siswa juga mendapat pesan untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak alam yang disampaikan dalam khotbah setelah sholat. Di sisi lain, pihak madrasah menyebut sholat istisqo digelar karena kemarau di wilayah tersebut telah berlangsung sekitar 4 bulan tanpa hujan.
11: Kegiatan ini sebagai edukasi bagi anak-anak, bagaimana anak-anak ini dituntut untuk

0: menjadi anak yang soleh. Contohnya yaitu berdoa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika musim kemarau datang.
1: Kondisi kemarau tahun ini cukup memprihatinkan. Boyolali Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak kekeringan dengan sejumlah warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sidang terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pihak Denny Indrayana menilai keterangan ahli yang dihadirkan justru memperkuat argumen gugatan mereka.
1: Sidang berlangsung sekitar 5 jam dengan agenda mendengarkan keterangan para ahli. Pihak penggugat menilai keterangan ahli memperkuat pertanyaan mereka terkait proses penyetaraan pendidikan luar negeri Gibran. Mereka mempermasalahkan status program UTS InSearch serta dokumen yang digunakan dalam penyetaraan setingkat SMA.
3: Karena malam ini kita makin bingung begitu. Surat keterangan kata ahli keliru. Karena yang harusnya dijadikan bukti adalah advance diploma. Bu Inalim mengatakan harusnya advance diploma. Advance diploma katanya ijazahnya ada. Tapi kita belum pernah melihat ijazahnya juga. Nggak pernah lihat kita ijazahnya. Pada saat ditanya oleh Yang Mulia Saldi, setiap jenjang itu ada bukti lulus mestinya iya. Tapi beliau juga nggak yakin Mas Gibran lulus di UTS InSearch. Jadi makin kusut sebenarnya. Dan mudah-mudahan memang besok ada titik terang. Sayangnya kita tidak bisa mendengar keterangan Mas Gibran sendiri. Sayangnya, karena mahkamah memutuskan untuk tidak mendengar karena khawatir berpihak kepada kami, karena kami minta beliau dihadirkan.
1: Sementara relawan militan Gibran 08 menghadirkan ahli pendidikan lintas negara Inalim untuk menjelaskan sistem pendidikan Singapura dan Australia. Pihak relawan menyatakan pendidikan dan dokumen kelulusan Gibran dari MDIE Singapura resmi dan telah melalui proses penyetaraan.
4: Itulah yang saya katakan, perlunya ya kita tidak berbicara tentang masalah yang namanya kita negara, banyak sekali yang dihadirkan baik pemohon, ya, baik termohon yang bicara tentang pendidikan. Tapi tidak ada yang menjelaskan secara rinci mengenai pendidikan di luar negeri yang jadi sumber yang dikatakan oleh pemohon itu, yang berkali-kali membuat agitasi, membuat yang namanya glorifikasi bahwa Mas Gibran tidak mempunyai ijazah. Dan
1: sidang akan dilanjutkan pada Jumat dengan mendengarkan keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan Singapura dan Australia untuk memperjelas status penyetaraan pendidikan Gibran. Astonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
2: Dalam agenda pembuktian ijazah Gibran, KPU menghadirkan mantan ketua KPU Hasyim Asyari sebagai saksi. Hasyim Asyari mengatakan tidak ada motif dan niat munculnya pasal 18 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka lolos menjadi calon wakil presiden di pemilu 2024. Hasyim dalam kesaksiannya menjelaskan awal mula penyusunan PKPU nomor 19 tahun 2023, khususnya aturan mengenai bukti kelulusan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Menurutnya gagasan aturan tersebut muncul dalam rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, terutama Kementerian Pendidikan. Menurut Hasyim, penyusunan PKPU dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, pembahasan internal KPU, uji publik, konsinyering dengan DPR dan pemerintah, hingga rapat dengar pendapat. Setelah mendapatkan persetujuan, dilanjutkan dengan proses harmonisasi dan pengundangan di kementerian yang berwenang. Aturan ini disebut Hasyim berawal dari persoalan dokumen penyetaraan pendidikan yang dialami sejumlah calon legislatif.
5: Jadi munculnya gagasan ini itu pada saat rapat koordinasi dengan para pihak, terutama dari Kementerian Pendidikan. Beberapa kali rapat selalu mengingatkan KPU supaya ada rumusan ini, karena pengalaman yang sudah-sudah banyak orang yang mau menjadi caleg itu mengajukan permohonan surat penyetaraan yang penyetaraan perguruan tinggi, tapi kemudian untuk jenjang pendidikan sebelumnya tidak dapat menunjukkan. Jadi tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada apa-apa.

0: motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini.
1: Usai menghadiri U20 Major Summit 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membawa sejumlah oleh-oleh untuk warga ibu kota. Informasi selengkapnya usai jeda.
2: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
3: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
2: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health, Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Dari New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membawa sejumlah oleh-oleh untuk warga ibu kota. Usai menghadiri UTNC Major Summit 2026, berbagai pengalaman dan gagasan dari kota-kota dunia kini dibawa pulang untuk menjawab tantangan Jakarta, mulai dari transportasi publik, hunian, hingga upaya memperkuat Jakarta sebagai kota global. Lantas apa saja yang didapat Jakarta dari pertemuan para pemimpin kota besar negara G20 ini dan sejauh mana pengalaman tersebut akan diterjemahkan menjadi kebijakan yang langsung dirasakan warga. Berikut wawancara khusus rekan Heranov al-Bashir bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
1: Pemirsa, Jakarta satu-satunya kota dari Asia Tenggara yang hadir dalam U20 Major Summit 2026 yang mana merupakan forum dihadiri langsung oleh pemimpin kota besar dari negara G20. Lalu apa saja oleh-oleh yang dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta pasca agenda tersebut dari Amerika Serikat? Untuk membahasnya sudah bersama saya pada kali ini Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung.
2: Iya, apa kabar? Terima kasih.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk
2: saya
1: kami.
2: Saya yang terima kasih.
1: Masih jet lag Pak dari Amerika Serikat kemarin?
2: Udah langsung kerja begitu.
1: Langsung kerja gaspol gitu ya Pak ya. Pak, kalau bisa diceritakan apa sih Pak nih yang akan dibawa ke Jakarta oleh-olehnya Pak? Warga ibu kota menunggu itu tuh.
2: Jadi ketika saya bertemu dengan Wali Kota Mamdani, ada 4 hal yang menjadi isu bersama antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah New York. Yang pertama berkaitan dengan transportasi dan juga dengan udara bersih. Kebetulan dua negara ini mempunyai problem yang hampir sama. New York itu penduduknya 8,4 juta dengan megapolitan 19 juta. Jakarta itu 11 juta dengan megapolitan 42 juta. Sehingga dengan demikian Jakarta ini hampir dua kalinya New York, bahkan dua kali lebih. Maka dengan demikian kami sharing dan yang membuat Mayor Mamdani kaget adalah secara ranking Jakarta juga jauh lebih baik daripada New York dalam hal transportasi. Kita ranking 17 dunia, New York jauh lebih di bawah lah. Nah, dia menanyakan apa yang menjadi kata kunci Jakarta yang dulu apa tingkat kemacetannya lebih parah daripada New York, sekarang menjadi bisa lebih baik. Nah, di situ dalam posisi saya menjelaskan beberapa hal, terutama hal yang berkaitan dengan Trans Jabodetabek. Karena Trans Jabodetabek lah salah satu kata kunci yang membuat kemudian transportasi di Jakarta menjadi lebih baik. Karena selama ini dulunya yang diatur kan transportasi yang ada di Jakarta saja. Nah, sekarang ini sejak di era saya, kami mengatur transportasi dari daerah-daerah saben area, apakah itu Bekasi, Depok, Bogor, kemudian Tangerang, Tangerang Selatan. Kan sekarang ada koneksi pakai bis Transjakarta. Itulah yang kemudian secara signifikan menurunkan kemacetan. Dan yang lebih penting juga sekarang ini kita punya MRT, LRT, kemudian ada Transjakarta, Transjabodetabek, KRL, Minitrans, Jaklingko, dan memang kondisinya itulah yang membuat Jakarta sekarang kemacetannya turun drastis. Hal yang kedua yang berkaitan dengan udara bersih. Kalau dalam udara bersih harus diakui mereka lebih baik. Kenapa mereka lebih baik? Karena di seluruh megapolitan itu tidak ada pembangkit listrik atau ataupun industri yang menggunakan batu bara. Kalau di kita ini sebenarnya mobil listrik di Jakarta itu sudah jauh lebih banyak daripada di New York. Kita itu hampir 40% mobil listrik Jakarta. Bahkan sekarang ini bus kita dari sekitar 5.000-an itu 500 lebih udah menggunakan mobil listrik. Dan kami akan merencanakan di tahun 2029 seluruh transportasi kita sudah menggunakan bus listrik, hidrogen ataupun juga kemudian hybrid. Dan itu kalau dilakukan pasti akan mengurangi banyak polusi. Tetapi selama beberapa pembangkit listrik ataupun industri itu masih menggunakan pembakar itu batu bara, menurut saya tetap aja akan ada polusi. Jadi saya secara resmi nanti akan mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat, akan meminta beberapa daerah ataupun industri yang menggunakan pembangkit batu bara ini udah waktunya untuk di stop.
1: Baik, itu dari segi transportasi Pak.
2: Transportasi maupun udara bersih tadi.
1: hal lainnya mungkin banjir.
2: Yang berikutnya adalah mengenai ini, pengelolaan air bersih dan juga ketahanan kawasan pesisir.
1: Oke.
2: Karena dua-duanya kan punya pantai dan sebagainya. Nah dalam hal ini dua-duanya menghadapi problem yang hampir sama. Saya sampaikan kepada Wali Kota Mamdani bahwa pemerintah pusat dan bersama dengan pemerintah Jakarta segera akan membangun yang disebut dengan Giant Seawall.
1: Oke.
2: Kalau Giant Seawall itu bisa dibangun, maka ada dua persoalan utama yang akan terselesaikan. Yang pertama adalah ketersediaan air.
1: Oke.
2: Itu akan memudahkan, sehingga dengan demikian begitu wall-nya terbangun, air yang sebelumnya air laut akan berubah menjadi air payau, dan itu menjadi sumber air untuk Jakarta. Sehingga dengan demikian Jakarta untuk selamanya pasti tidak punya problem lagi tentang persoalan air. Yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan shrinking, penurunan permukaan air tanah. Jakarta itu kan kurang lebih turun 8 mm setiap setiap tahun. 8 cm setiap tahun. Dan ini yang harus segera ditangani. Maka dengan adanya Giant Seawall itu pasti akan memudahkan untuk penanganan penurunan permukaan tanah. Dan walaupun pergubnya sudah ada, tetapi sekarang ini tetap terjadi penurunan karena apa? Beberapa daerah terutama di utara dan tengah pusat ini masih banyak orang yang kemudian menggunakan air tanah, mengebor, kemudian airnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itulah yang menyebabkan permukaan air tanahnya, permukaan tanahnya menjadi turun.
1: Oke. Artinya pembangunan sumur bor tidak boleh di Jakarta lagi,
2: ya Pak? Dan yang lain yang menjadi isu yang menurut saya ini adalah isu kota besar adalah pengelolaan sampah. Dalam hal ini harus diakui New York lebih maju ya. Makanya kenapa kemudian saya sebagai gubernur mengeluarkan Ingub nomor 5 tahun 2026. Intinya adalah mengenai pilah sampah. Kalau di New York itu orang sudah dengan kesadaran untuk melakukan pilah sampah. Dulu kita ini sampahnya hanya diangkut, taruh di Bantar Gebang, di dumping. Sekarang kan enggak, kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, diangkut dan diolah. Ada yang ke Bantar Gebang, residunya ke Bantar Gebang, ada yang berupa organik ke Ciangir di Banten, yang kemudian sudah tidak lagi menjadi sampah, sudah menjadi maggot dan sebagainya. Dan sekarang ini malah menjadi nilai tambah karena bisa digunakan untuk makan ternak, hewan, kemudian juga untuk ikan dan sebagainya Jadi dengan demikian itulah yang kami lakukan pengaturan. Nah, di Hong Kong, di New York sendiri mereka mengaturnya peselnya, pembangkit listrik tenaga sampahnya sudah sangat maju. Hampir semuanya digunakan untuk itu. Nah, makanya kami kemarin saya langsung melakukan koordinasi dengan Pak Menko Panga dan juga Pak Menteri LH agar di Jakarta ini sel yang ada di Bantar Gebang bisa segera dimulai. Pembangkit listrik tenaga sampah. Kalau itu bisa dilakukan, maka mengurangi sampah secara signifikan yang ada di Jakarta. Sehingga demikian tentang isu sampah ini menurut saya menjadi isu yang dua-duanya, apakah itu New York, apakah Jakarta, isunya sebenarnya hampir sama tentang sampah. Nah, yang terakhir yang ini menjadi isu utama dua kota besar dunia ini adalah mengenai ketersediaan dan pangan. Jakarta ini hanya 2% yang bisa digunakan untuk bertani. Makanya di 2% itu hampir semuanya digunakan dengan cara urban farming. Nah, di New York kurang lebih isunya juga sama. Maka di New York kalau mereka kan kebutuhan akan beras kan kecil, yang besar itu adalah kebutuhan akan daging. Sehingga mereka membangun peternakan di mana-mana, biasanya di luar kota New York. Apakah di New Jersey, Philadelphia dan sebagainya. Nah, isu itu sebenarnya hampir sama dengan di Jakarta. Untuk ketersediaan pangan kita ini untungnya Jakarta stoknya bisa dari seluruh Jawa, Sumatera dan sebagainya. Yang biasanya udah kita lakukan kerjasama dalam jangka panjang. Jadi isu itulah, empat isu utama itulah yang kemudian menjadi diskusi kami dengan Mayor atau dengan Mamdani. Wali Kota Mamdani.
1: Dan akan berkunjung ke Indonesia tahun depan informasinya nih Pak.
2: Saya mengundang Mayor Mamdani dan kemudian beliau menyatakan kesediaannya untuk ke Jakarta ketika Jakarta menyambut 500 tahun Jakarta.
1: Oke, nanti kita akan ulas lebih dalam soal 500 tahun Jakarta di pertanyaan berikutnya Pak. Sebelum kita masuk sana, saya juga ingin penasaran Pak soal rasio pendapatan dan juga kepemilikan rumah di ibu kota ini masih menjadi perhatian Pak. Antara New York dengan Amerika Serikat dengan Jakarta apa sih bedanya?
2: Jadi Mayor Mamdani itu punya program tentang mixed use, yaitu membangun gedung-gedung atau building-building secara bertingkat naik ke atas. Ya. Kemudian itu yang disediakan untuk bagi warga yang tidak mampu.
1: Okay.
2: Dan itu menjadi program utamanya Mamdani sebenarnya. Nah, saya dalam hal ini saya terus terang belajar ke dia tentang bagaimana mengatur tentang hunian layak.
1: Ya.
2: Jadi di Jakarta ini sebenarnya ketersediaan hunian layak nggak kalah sebenarnya.
1: Okay.
2: Hanya memang ketertiban kita itu belum berjalan dengan baik. Isu-isu tentang masyarakat yang sudah mendapatkan rumah yang layak kemudian disewakan atau diperjualbelikan kepada yang lain, kalau di Jakarta itu luar biasa.
1: Ya.
2: Sehingga orang yang berhak untuk mendapatkan hunian banyak tidak ditempatin. Bahkan ketika kami membangun sekarang ini rumah susun Jagakarsa yang menurut saya lokasinya cukup baik, strategis, dan sekarang apalagi sudah ada jalan tol, ternyata ketika kami kemarin memindahkan masyarakat yang selama ini tinggal di tempat taman pemakaman umum, karena kan Jakarta punya problem dengan taman pemakaman umum, beberapa sudah mengalami ditumpuk. Ketika kita pindahkan, kemudian kita berikan gratis, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ternyata banyak yang kemudian yang tinggal adalah bukan warga yang kita berikan kesempatan untuk meninggal itu. Nah, problem-problem seperti itu saya sudah sampaikan kepada dinas terkait untuk melakukan penertiban, terutama apapun kalau kita mau maju ya. Salah satu hal yang utama itu adalah administrasinya mesti benar, lebih tertib, lebih rapi, transparan, terbuka. Yang memang tidak punya hak ya jangan menempati dan sebagainya. Jadi saya meyakini kerjasama pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat untuk hal yang berkaitan dengan hunian layak untuk masyarakat itu menjadi hal yang di sisa waktu kepemimpinan saya ini saya akan secara sungguh-sungguh untuk menyediakan itu.
1: Oke, ini juga Jakarta mendapatkan peringkat yang cukup baik ya Pak ya sebagai kota global. Ini bisa dijelaskan perkembangan ini Pak sejauh ini.
2: Jadi ketika saya menjabat sebagai gubernur Jakarta ranking 74 dari 156.
1: Oke.
2: Dan di tahun 2026 awal kemarin Jakarta sudah nomor 71 dari 156. Tetapi ada yang baru yang dilakukan oleh Oxford University yang mereka juga melakukan yang sama untuk 1000 kota besar dunia.
1: Okay.
2: Jakarta ketika 2000

0: 2024 nomor 305. Kemudian menjadi 200 berapa. Dan yang terakhir baru saja keluar minggu yang lalu, Jakarta ranking 140 dari 1000 kota dunia.
1: Okay.
0: Jadi mengalami perbaikan yang cukup signifikan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau di Asia sebenarnya Jakarta itu dibandingkan dengan kota-kota di ASEAN sekarang udah hampir sama, kecuali Singapura ya.
1: Ya.
0: Singapura rankingnya masih jauh lebih baik.
1: Hmm.
0: Tetapi Bangkok, Manila di bawah kita lah.
1: Ya.
0: Bangkok, Kuala Lumpur kita nggak kalah dengan kota-kota yang seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi artinya sebagai kota global, apa yang dilakukan oleh Jakarta udah mulai menampakkan hasil. Dan salah satu kelebihan Jakarta adalah SDM-nya sebenarnya. Ya. Tetapi salah satu kelemahannya adalah selalu isu tentang lingkungan. Karena sekali lagi, selama kemudian pembakaran pembangkit listrik maupun industri masih menggunakan batu bara, selama yang berdekatan dengan Jakarta itu pasti akan menimbulkan, memberikan kontribusi terhadap emisi atau polusi bagi Jakarta.
1: Oke, kebijakan aplikatif lainnya yang juga saya ingin elaborasi adalah di tengah indeks ekonomi, Pak ya, banyak masyarakat yang bergantung kepada kebutuhan pokok, harga melonjak, apa yang kemudian menjadi strategi dari Pemprov, Pak?
0: Jakarta sekarang ini tumbuh 5,52%.
1: Oke.
0: Okay. Inflasinya 2,5%.
1: Mm-hmm.
0: Dan kemudian investasinya 10,5 miliar US dollar.
1: Yeah.
0: Jakarta untuk investasi itu nomor satu di Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Nah, untuk inflasi 2,5 itu terendah se-Jawa Bali. Kenapa Jakarta bisa sekarang ini inflasinya rendah? Karena pengalaman saya panjang sebagai orang yang di pemerintah pusat mengatur urusan inflasi bersama-sama dengan Kemendagri, tentunya saya paham betul tentang itu. Salah satu faktor yang kami lakukan adalah di Jakarta itu ada dua yang kemudian menyumbangkan inflasi tinggi.
1: Oke.
0: Satu berkaitan dengan cabai, pasti orang nggak menyangka. Yang kedua adalah daging.
1: Oke.
0: Nah, yang berkaitan dengan daging, saya mengizinkan Dharma Jaya untuk mengelola di Ciangir itu cattle atau sapi-sapi olahan. Sekarang ini ada kurang lebih 5.000 sampai dengan 7.000.
1: Ya.
0: Jadi ketika kemarin menghadapi Idul Kurban, Jakarta nggak ada isu sama sekali tentang kelangkaan
1: komoditas pangan.
0: Apakah itu sapi, kambing dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, itulah yang membuat inflasi di Jakarta terjaga 2,5% gitu.
1: Okay. Kita beranjak ke soal concern Pemprov, Mas Pram, soal menjelang 5 abad. Apa yang dipersiapkan Pemprov untuk tahun depan?
0: Jadi yang paling utama adalah saya memang berpikir tentang Jakarta ini udah waktunya menjadi epicentrum untuk event-event dunia.
1: Yeah.
0: Dan yang kedua adalah menjadi epicentrum bagi sport tourism.
1: Oke. Okay.
0: Maka kenapa konser-konser besar yang dulu nggak pernah ada di Jakarta, sekarang di Jakarta hampir setiap bulan itu ada dan di dunia nggak ada. Gitu. Contohnya.
1: Oke.
0: Okay. Ketika minggu lalu ada konser
1: The Weeknd
0: dua
1: Bapak
0: hari.
1: Bapak hadir ya.
0: Saya
1: hadir. Senang hadir nonton.
0: Dan orang tidak menyangka bahwa JIS yang dulu kalau ada konser selalu problemnya adalah kemacetan karena kita tangani parkirnya sekarang ini semuanya di Ancol, kita hubungkan antara JIS dengan Ancol dan kemudian ada KRL dan transport, orang happy karena rata-rata sekarang kalau nonton konser The Weeknd ini mereka pulang ke kediamannya masing-masing itu hanya membutuhkan 25-30 menit.
1: Okay.
0: Bahkan kemudian minggu depan ini Y ada konser di sini dan Y konser di Jakarta di GBK itu adalah untuk kawasan Asia Tenggara termasuk Australia. Dan kemudian saya mendapatkan laporan bahwa penontonnya hampir 52% itu datang dari luar Jakarta. Dari luar Indonesia tepatnya.
1: Malaysia, Singapura. Yang
0: paling banyak dari Australia.
1: Australia
0: Jepang, okay. Singapura, Malaysia. Saya juga kaget kenapa kemudian orang begitu
1: antusias
0: untuk Y ini ya. Nah, kebetulan pada hari yang bersamaan kita ada yang namanya Jakarta Running Festival.
1: Oke. Okay.
0: Yang diikuti 37.000 pelari. Nah, ini menunjukkan sekarang ini Jakarta begitu colorful dengan event-event besar termasuk kemudian Nanti di bulan November ada Andre Bocelli, kemudian ada Westlife,
1: okay,
0: dan kemudian juga ada Gun and Roses, hmm, dan sebagainya. Memang pemerintah DKI Jakarta secara sadar sepenuhnya untuk mendorong ini. Bahkan kemarin saya sudah menyampaikan ke publik, The Weeknd 2 hari, Pesta Pora selama 3 hari, itu memberikan kontribusi terhadap ekonomi Jakarta menggeliat hampir 250 miliar.
1: Oke, perputarannya cukup ya, bagus ya Pak ya?
0: Sangat bagus.
1: Oke, menjelang Pak Mamdani datang, apa yang persiapkan nanti Pak?
0: Kebetulan
1: Jakarta dengan baik.
0: Saya dengan Mamdani itu hobinya sama, tentang olahraga.
1: Oke.
0: Jadi beliau juga hobi sepeda, basket, sepak bola. Saya bilang sama Mayor Mamdani, dan juga kebetulan saya bertemu dengan Wali Kota Paris dan juga Wali Kota Amsterdam.
1: Oke.
0: Memang nanti di dalam 500 tahun Jakarta kami akan mengundang klub-klub kesebelasan utama ibu kota.
1: Oke.
0: Berlin, saya sudah bertemu dengan Mayor Berlin, mereka akan menghadirkan Hertha Berlin. Kemudian untuk Ajax mereka akan untuk Amsterdam mereka akan anu Ajax, dan mudah-mudahan saya berharap untuk Paris ini PSG bisa main di sini. Dan kalau New York memang sepak bolanya nggak begitu ini, tetapi kami akan mengundang pertandingan New York Knicks misalnya dengan Jakarta lah gitu.
1: Oke, saya jujur ya Pak ya, sebagai warga Jawa Barat tinggal di Cilengsi, apresiasi buat Bapak, banyak perubahan yang saya rasakan. Saya lihat langsung sebagai orang yang mencari nafkah di Jakarta ya Pak, banyak perubahan yang saya rasakan Pak. Jujur, dari infrastruktur, kemudian jalan, kemudian yang juga meyakinkan publik adalah lihat Bank Kompas Pak. Surveinya itu menyebutkan di tahun lalu 2025 64,5% puas dengan kinerja Anda Mas Pram. Bisa Anda komentari soal ini?
0: Ya saya memang, terus terang saya malah gak pernah baca itu ya.
1: Saya termasuk lebih... survei Muda Bicara nih Mas Pram, yang dilakukan di 2026 kemarin di bulan Maret, rata-rata 3 gubernur yang terbaik itu Anda, Bu Serly dan KDM. Gimana Mas Pram?
0: Ya saya kerja aja lah. Jadi dan gini ya, saya memang pengen selalu saya sampaikan bahwa saya akan menyelesaikan hal-hal yang belum selesai dari gubernur-gubernur sebelumnya.
1: Ya.
0: Tadi saya udah cerita tentang JIS yang dulu, kalau mau nonton bola atau nonton konser kan macetnya hampir 2 jam lebih, sekarang sudah enggak. Jadi artinya ada progres untuk itu. Termasuk di Jalan Rasuna Said yang dulu ada monorel. Yang
1: sudah tertib sekarang.
0: Sekarang udah bersih kan.
1: Ya.
0: Dan di sana di Waduk Setiabudi segera akan kita bangun jogging track.
1: Oke.
0: Sehingga alternatif masyarakat untuk pilihan berolahraga itu makin banyak. Bisa di Car Free Day-nya atau bisa di jogging track di...
1: Termasuk CFD hari Sabtu ya Pak ya?
0: Iya, hari Minggu.
1: Hari Minggu. Ada
0: nggak,
1: rencana
0: hari, Minggu
1: hari Sabtu
0: aja.
1: Juga? Tidak
0: hari,
1: jadi gitu
0: hari,
1: berarti ya?
0: Oh, hari okay. Minggu aja. Karena kalau 2 hari itu menurut saya too much lah. Jadi tetapi di sana di Waduk Setiabudi kami akan membangun tempat untuk jogging track dan sebagainya.
1: Okay.
0: Dan itu dulu kan waduk ini kan bau banget, airnya hitam. Sekarang airnya sudah mulai... udah hijau, hanya baunya tinggal sedikit. Dan saya udah minta kepada Dinas Sumber Daya Air untuk segera dibangun jogging track di situ.
1: Oke.
0: Okay. Nah, memang kemudian saya menyelesaikan hal-hal yang dulu nggak terselesaikan.
1: Betul.
0: Apa yang seperti Bang Yos dengan Rasuna Said, Mas Anies dengan JIS, Ahok dengan LRT yang kemarin baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden. Dulu ke LRT-nya kan hanya dari Kelapa Gading sampai Velodrome.
1: Oke.
0: Kalau hanya itu aja, sampai kapanpun LRT itu nggak akan bisa berkembang karena terlalu pendek, tidak menghubungkan kemana-mana. Maka kemudian kenapa saya menarik menyelesaikan sampai dengan Manggarai dan mudah-mudahan tahun 2028 sampai dengan Duku Atas. Kalau itu sudah selesai, maka pilihannya menjadi banyak sekali.
1: Oke.
0: Dan transportasi dari selatan sampai utara tidak hanya menggunakan MRT, bisa juga dengan LRT sampai dengan Kelapa Gading, dan nanti akan tersambung LRT-nya ke JIS dan juga ke WUS, ke Halim. Sehingga mudah-mudahan itu akan selesai dalam era ini. Dan yang saya juga lebih senang adalah beberapa terobosan yang kami lakukan itu diapresiasi publik. Contohnya
1: termasuk Pak Prabowo.
0: Termasuk Bapak
1: Presiden ya.
0: Sebagai contoh lah, yang mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa dinikmati itu Extended Concourse, yaitu menyambungkan antara Pullman dengan Grand Hyatt, yeah. Grand Hyatt dengan Kempinski, mm-hmm. Kempinski dengan Mandarin di bawah.

0: Jawa, dan nanti ada beberapa outlet lagi. Mudah-mudahan kita tidak kalah dengan kota-kota besar dunia yang memang fasilitas underground itu mulai dilakukan.
1: Okay.
0: Bahkan mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan nantinya dari Bundaran HI sampai Duku Atas. Saya membayangkan orang keluar dari Grand Hyatt bawa tasnya, jalan sepanjang lorong di bawah itu sampai dengan Duku Atas, naik di BNI Station, kereta, bandara. Itulah tipikal menurut saya menjadi kota dunia. Ya.
1: Ya, banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat dan Anda bekerja dalam diam, Mas Pram.
0: Ya memang, ngapain? Ya?
1: Oke, terakhir Mas Pram. Ya. Biasanya kalau di ibu kota sukses, di RI 1 juga sukses.
0: Saya di ibu kota. saya Gubernur Pramono Anung.
1: Terima kasih untuk waktunya Mas Pram dengan CNN Indonesia. Itulah tadi perbincangan saya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang banyak hal yang disebutkan oleh beliau soal apa saja yang menjadi concern Jakarta dalam U20 Mayor Summit 2026 di Amerika Serikat, dan kebijakan aplikatif apa saja yang diterapkan di ibu kota nanti. Demikian wawancara saya bersama Pramono Anung. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh nasional dan pengusaha sebagai Dewan Pertimbangan Presiden RI. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
1: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh nasional dan pengusaha sebagai Dewan Pertimbangan Presiden RI di Istana Negara Jumat sore. Mantan Menko PMK Pratikno ditunjuk sebagai Kepala One Team Press, sementara Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Selain itu, mantan Kepala Badan Komunikasi RI M. Kodari bertindak sebagai Sekretaris One Team Press. Pelantikan One Team Press ini menandai terbentuknya kembali Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
3: Yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan dia bersumpah.
2: Presiden melakukan reshuffle kabinet pada sejumlah posisi di Kementerian Bidang Ekonomi. Perubahan ini berlangsung di tengah pergerakan pasar keuangan domestik dengan indeks harga saham gabungan IHSG yang tertekan dan nilai tukar rupiah yang melemah.
4: Presiden melakukan reshuffle kabinet dengan menambahkan dua posisi Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menko Perekonomian, serta menetapkan satu Menteri Koordinator di bidang hilirisasi, serta mengganti Menteri Perindustrian. Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menyebut penambahan dua Wakil Menteri Keuangan dinilai memberikan tambahan ruang bagi Kementerian Keuangan dalam menangani berbagai aspek pengelolaan fiskal.
5: Kita udah tahu beliau. Ya, udah lama di Kemenku, dari kerja juga dari sana. Saya kira beliau menguasai banyak aspek ya, termasuk di anggaran. Oh, saya belum tahu. Pernah di anggaran, pernah di perimbangan keuangan.
4: Perombakan kabinet ini menjadi perhatian ketika IHSG berada di zona merah, sementara rupiah mengalami pelemahan. Perdagangan Kamis IHSG ditutup turun 61,64 poin atau turun 1% ke level 6.009. Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai penambahan jabatan di pemerintahan tidak serta-merta menjadi faktor tunggal pelemahan rupiah atau koreksi pasar saham. Perkembangan data ekonomi Amerika Serikat, kondisi geopolitik Timur Tengah, kenaikan harga

0: minyak mentah, serta imbal hasil obligasi negara maju turut mempengaruhi sentimen pasar.
1: Apa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah termasuk juga terkait dengan pembentukan nomenklatur itu tetap harus kita lihat produktivitas dan efektivitasnya ya. Jadi artinya kita mesti memberikan ruang ya kepada pemerintah untuk bekerja dan menyiapkan tadi ya berupaya untuk bisa menyatakan ataupun mengakselerasi investasi karena memang kuncinya untuk tahun depan asumsi APBN pertumbuhan itu 6% ya memang dengan investasi kita agak cukup berat untuk hanya mengandalkan dari sisi konsumsi dan juga apalagi dari sisi belanja pemerintah. Ya artinya belanja pemerintah is gateway aja apa?
0: Setiap tambahan belanja negara termasuk pembentukan nomenklatur baru dinilai perlu diukur dari sisi produktivitas dan efektivitasnya. Dengan penambahan 2 Wakil Menteri Keuangan dan penetapan Menteri Koordinator Hilirisasi, pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi fiskal, investasi, dan hilirisasi industri untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi. Desi Aritonang, Muhammad Wahyudi, Bogor, Jawa Barat.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Jabatan baru ini membuat Bahlil Lahadalia rangkap jabatan sebagai Menteri SDM dan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil mengatakan jabatan barunya ini adalah untuk mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto tentang hilirisasi dan transisi energi. Bahlil menegaskan meski rangkap jabatan, ia akan amanah dan melaksanakan tugas negara dengan baik. Bahlil menjelaskan tugas Menko yang diembannya akan mengatur teknis hilirisasi dan investasi, karena dari total 100% investasi yang masuk ke Indonesia, sebanyak 90% ada di sektor ESDM.
3: Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Astacita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi. Dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan. Demikian.
4: Apa sih kalau rangkap jabatan ini akan sementara atau
3: sebenarnya? Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi dari total investasi 100%, 90%-nya itu ada di sektor ESDM.
5: Apa latar belakang ini membuat Menko baru ini dan sebagainya? Nanti tugasnya akan seperti apa? Bedanya dengan Menteri Hilirisasi seperti apa?
3: Nanti alasannya, kalau Menko kan ke Menko aja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis. Jadi kementeriannya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi ke Menko. Itu aja kok biasa ya.
2: Adopsi bus listrik di Indonesia masih di bawah 10%. Syarat pemenuhan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri 40% dianggap membebani pelaku industri.
6: Transportasi menjadi salah satu sektor yang perlu bertransformasi untuk menekan emisi gas rumah kaca dan mencapai target net zero emission 2060. Salah satu yang harus didorong adalah elektrifikasi transportasi publik. Data Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP menunjukkan adopsi bus listrik di Indonesia saat ini masih di bawah 10%. Hal tersebut disebabkan harga bus listrik 2 hingga 3 kali lebih mahal dibandingkan bus berbahan bakar fosil.
7: Itu operator ini ketika mereka membeli bus listrik itu sekalian investasi untuk charging infrastrukturnya yang membebani finansial mereka. Nah, itu yang mereka berharap dari pemerintah ataupun dari pemerintah lah. Itu apakah ada nih skema-skema kerjasama ataupun insentif yang bisa menurunkan beban biaya mereka. Begitu. Jadi lebih kepada untuk menuju transisi bus listrik ini biayanya itu sangat besar kalau dibebankan semuanya ke operator.
6: Di sisi lain, Wakil Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo, Ahmad Rofiki menyebut, perbandingan permintaan dan ketersediaan armada bus listrik di Indonesia masih terlalu timpang. Kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN 40% untuk bus listrik masih membebani industri. Pasalnya, rantai pasok komponen lokal seperti baterai dan suku cadang utama belum sepenuhnya siap dan masif di dalam negeri.
8: Ini adalah untuk supply baterai, karena baterai sendiri mungkin di kandungan lokal itu bisa sekitar 35-40%. Dan untuk bus sendiri kan kebutuhannya sangat besar, dan juga kita lihat so far di Indonesia memang sudah ada rencana beberapa plan untuk membuat battery cell di Indonesia. Namun pada kenyataannya adalah yang banyak bertumbuh itu lebih ke battery packing. Nah, battery packing itu hanya sekitar 5-10% dari TKDN, sehingga masih kita butuhkan benar-benar banyaknya either perusahaan lokal yang mau langsung memproduksi battery cell di sini, atau brand luar yang memang benar-benar berkontribusi dan juga memiliki keinginan serius untuk membuat battery cell factory di Indonesia.
6: Guru Besar Universitas Pertamina juga menyoroti selain komponen dasar, pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM lokal agar industri bus listrik dalam negeri bisa mandiri.
9: Jadi kalau kita bisa punya kemampuan mendesain, kemudian bisa membuat sendiri, itu nilai tambahnya lebih tinggi gitu ya. Itu tantangan besar karena SDM butuh waktu ya. Dan itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kalau enggak, kita digilas sama negara-negara besar yang sudah kuat dalam bidang itu. Gitu.
6: Institute for Transportation and Development Policy mengkalkulasi potensi pengurangan gas rumah kaca di Jakarta ketika bus diesel diganti menjadi bus listrik bisa mencapai 58%. Lalu, jika cakupannya diperluas hingga level nasional, pengurangan gas rumah kacanya bisa mencapai 24%. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Jakarta.
2: Kementerian Transmigrasi mendorong kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan lumbung pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam acara kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Rabu pagi. Viva mengatakan program transmigrasi selama ini telah melahirkan sejumlah pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, program ini telah melahirkan lebih dari 1.500 desa definitif, 466 kecamatan, dan 116 kabupaten kota. Selain menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sejumlah kawasan transmigrasi juga berkembang menjadi sentra produksi pangan, terutama beras. Pemerintah juga mendorong pengembangan produk unggulan daerah, seperti durian dan kopi di Sulawesi Tengah, serta pala di Papua. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan diharapkan mendorong industrialisasi sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.
10: Itu kita menginginkan bahwa untuk lahan-lahan produktif yang ada di kawasan transmigrasi akan terus kita tingkatkan untuk produktivitasnya agar dapat memberikan nilai tambah buat masyarakat transmigrasi dan buat daerah. Kita ingin berupaya agar peningkatan produksi pertanian, kemudian produksi nelayan mereka itu bisa semakin meningkat, dan kalau semakin meningkat maka pendapatan masyarakat transmigrasi juga meningkat dan nilai kesejahteraan juga meningkat. Itu yang menjadi fokus kami di dalam tujuan transmigrasi, bukan sekedar berorientasi kepada perpindahan penduduk, tapi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, baik itu masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi yang lokal maupun yang berada dari luar, tapi tetap ada di kawasan transmigrasi. Nah, intinya di situ.
2: Pemerintah membutuhkan sekitar 2,5 juta agen perlindungan sosial atau perlinsos untuk menjangkau target 48 juta kepala keluarga terdaftar dalam platform perlinsos digital. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan data penerima manfaat.
11: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam perlindungan sosial digital. Jumlah target tersebut diketahui merupakan setengah dari total populasi keluarga di Indonesia yang perlu dilindungi lewat program kesejahteraan sosial digital. Untuk menjangkau target 48 juta keluarga yang terdaftar dalam Perlinsos Digital, Kementerian Sosial menggandeng berbagai unsur masyarakat, mulai dari pendamping desa, aparatur sipil negara, elemen pemuda dan mahasiswa, Babinsa, dan Babinkamtibnas untuk dilibatkan sebagai agen Perlinsos.
12: Ya kita butuh sampai

0: Pendaftaran 5,7 juta warga tersebut dibantu oleh sekitar 298 agen perlinsos, mulai dari pendamping sosial yang ada di Kemensos, masyarakat umum, RT/RW, Babinsa, Bamkamtibnas, hingga aparatur sipil negara. Langkah ini dinilai sangat krusial dengan tujuan utama untuk mengurangi kesalahan pendataan atau exclusion error agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari bantuan.
1: 5,7 juta itu dibantu oleh sekitar 298 agen. Di mana agen ini terdiri dari seluruh unsur masyarakat, baik itu pendamping sosial yang ada di Kementerian Sosial, masyarakat umum, RT/RW, Babinsa, Bamkamtibmas, nanti ada penyuluh pertanian, pendamping desa, dan semuanya ASN juga sudah dihimbau untuk membantu sesama yang membutuhkan untuk masuk ke dalam perlinsos.
0: Jika sosialisasi dan penguatan instrumen berjalan lancar, Kemensos memproyeksikan skema penuh penyaluran bansos digital untuk program Keluarga Harapan dan Sembako atau BPNT dapat direalisasikan mulai awal tahun 2027 secara langsung kepada para penerima manfaat. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Saat ekonomi belum benar-benar pulih seperti sekarang, salah satu dampaknya adalah lapangan kerja juga kian sulit didapat. Data Kementerian Ketenagakerjaan sejak Januari hingga Agustus 2026 menyebut jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 53 ribu orang. Sebuah jumlah yang signifikan akibat perusahaan melakukan efisiensi atau penutupan.

0: Di kekinian, bekerja adalah kewajiban yang harus dilakukan bagi banyak orang. Apalagi jika dihadapkan dengan fakta kebutuhan hidup yang kian berat plus harga-harga semakin mahal indeks ekonomi. Bagi warga kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, bekerja kantoran atau freelance bisa menjadi pilihan. Namun ketika situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, opsi ini pun sulit diperoleh.
1: Nah, karena kalau aku sendiri sih sebenarnya karena aku freelance doang kan. Terus aku pikir kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan dalam sebulan itu nggak punya pendapatan yang pasti gitu. Jadi harus ada dua pendapatan at least yang primer sama sekundernya. Jadi di luar masuk, di dalam juga masuk gitu sih.
2: Saya yakin bahwa beberapa perusahaan kayak misalkan PNS atau BUMN itu saya merasa bahwa mereka memiliki lebih bisa menjaga karyawannya. Jadi mungkin saya rasa untuk layoff, ya saya agak sedikit berkuranglah kecemasannya.
3: Saya sebagai Gen Z lebih milih 9-to-5 aja, gaji stabil, dan ya waktunya juga lebih stabil juga ya.
4: Maka dari itu mungkin saya dari freelance ini mungkin tujuannya pasti ke arah kerjaan kantoran pastinya. Cuman untuk sekarang saya sebagai Gen Z yang muda ini mungkin lebih menikmatin freelance.
5: Ya kantoran yang fix, karena kalau saya pribadi dan saya juga mewakili milenial menyukai kepastian, rutinitas yang itu banyak ditawarkan sama jam kerja yang seperti ini.
0: Itulah yang menjadi harapan masyarakat. Namun faktanya sekali lagi, kerja layak bakal masih sulit dicari. Dengan kata lain, peluang kerja layak yang masih terbatas. Kaum muda di sejumlah negara berjuang mencari pekerjaan layak, sementara perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan ketidakpastian kebijakan perdagangan berisiko justru merusak pasar kerja. Baru-baru ini, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 53.000 orang. Hal ini disebabkan melemahnya industri manufaktur yang selama ini menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Perang dagang dan memanasnya geopolitik global turut mengerek harga minyak mentah dunia yang berimplikasi pada meningkatnya ongkos produksi. Hal ini juga memicu efek domino pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Investasi asing belum mampu menyerap tenaga kerja seperti 10 hingga 15 tahun lalu karena tidak berfokus pada industri padat karya. Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilet, tingginya angka PHK diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, bahkan awal tahun 2027. Celakanya hal ini bisa berdampak pada tidak terpenuhinya

0: target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4%. PHK berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat sekaligus meningkatnya fenomena pinjaman online atau pinjol.
1: Ya cukup ironis dan perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah gitu. Jadi itu beberapa efek samping ketika misalnya masyarakat tidak terkena PHK dan di dalam periode waktu tertentu dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka akan menggunakan tabungan mereka untuk konsumsi, kemudian juga mereka akan menggunakan utang atau pinjaman ketika tabungan mereka sudah habis seperti itu.
0: Di titik ini, pemerintah harus segera memetakan dan memberikan insentif bagi industri strategis untuk mengurangi angka PHK. Misalnya dengan pembebasan bea masuk bahan baku impor, subsidi listrik, atau subsidi bahan bakar bagi pelaku industri. Untuk jangka panjang, diperlukan revitalisasi industri dan memperbaiki investasi agar masuk pada sektor industri yang bersifat padat karya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Ruli Kurniawan, saya Elvira Karunisa.

0: Terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Selamat makan.
1: Ribuan lalat mengganggu aktivitas belajar siswa SD Negeri 3 Bulung Cangkring di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bahkan sejumlah siswa terlihat menyantap MBG di tengah serbuan lalat. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat mengalami peningkatan sebanyak 10%. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan tren penyakit ISPA.
2: Jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat meningkat sekitar 10%. Kasus didominasi anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh lebih rentan terhadap serangan virus. Puskesmas belum dapat memastikan diagnosis influenza tipe A karena keterbatasan fasilitas laboratorium. Namun, pasien tetap ditangani sesuai kondisi klinis. Pasien yang mengalami sesak napas langsung dirujuk ke rumah sakit.
3: Tapi kita di sini memang menangani pasien dengan jumlah infeksi saluran pernafasan atas. Apakah itu nantinya karena influenza ataupun karena virus yang lainnya, itu memang mengalami kenaikan sekitar 10% pada anak, pada dewasa, ataupun lansia.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Kemenkes. Menurutnya kenaikan kasus ini masih ringan dan belum mengarah ke wabah.
4: Apa kenaikannya kecil sekali? Dan akan dianggap ini sebagai outbreak ataupun wabah atau apapun kalau kenaikannya di atas 100%. Ini normal-normal aja baru 15%. Dengan demikian ini masih dianggap sebagai

0: pakai masker.
1: Meski situasi terkendali, warga diminta tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Lalu bagaimana upaya penanganan kasus ISPA di Jakarta? Kita bahas bersama Ibu Sri Puji Wahyuni, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta. Selamat sore, Ibu Puji.
3: Selamat sore, Mas Luli.
2: Terima kasih, Ibu Puji, sudah bergabung. Terima kasih, Ibu. Bu Puji, ini kasus ISPA di Jakarta disebut mengalami peningkatan. Mungkin tadi dikatakan tidak terlalu signifikan kenaikan saat ini, namun dari wilayah DKI Jakarta mana saja yang mengalami peningkatan kasus ISPA ini, Bu Puji?
3: Ya, baik. Mungkin seperti yang tadi disampaikan Pak Gubernur, seluruh wilayah DKI Jakarta mengalami peningkatan untuk kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini. Kalau dari data kami, yang kami pantau mungkin ada beberapa wilayah yang kunjungan untuk kasus ISPA-nya tertinggi. Antara lain-lain mungkin Cengkareng, Cakung, Cilincing, Tanjung Priuk, dan Duren Sawit. Dan punya kegiatan pemantauan untuk seluruh wilayah untuk infeksi atau penyakit saluran nafas akut ini.
2: Baik, Bu Puji, ini faktor utama yang menurut Dinas Kesehatan merupakan menjadi pendorong kenaikan kasus ISPA ini diakibatkan apa sebenarnya, Bu Puji? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa wilayah mengalami peningkatan cukup signifikan tuh di wilayah Cengkareng, Cakung, Cilincing, dan juga Duren Sawit, seperti hal daerah tersebut kan daerah yang bisa dikatakan daerah transit ya Bu ya, Cengkareng, Cakung, Cilincing itu apakah juga menjadi penyebaran infeksi ISPA yang terjadi di sana cukup tinggi akibat adanya pergerakan mobilisasi cukup tinggi juga di sana, Bu Puji?
3: Ya, kalau kita bicara tentang peningkatan kasus, kita nggak bisa melihat dari satu sisi saja tadi ya. Ada beberapa hal yang harus kita lihat. Misalnya konsentrasi dari virus misalnya ya, atau bakteri di sekitar situ, kemudian juga dari iklim, kemudian juga dari kualitas udara, mobilisasi penduduk, dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang saling terkait gitu ya. Kalau kita tahu ISPA itu disebabkan oleh bisa virus ataupun bakteri ya, kemudian pergerakan menyebabkan penularan lebih cepat ya, artinya dari satu orang ke lain. Dan kemudian bagaimana dengan iklim dan kualitas udara? Mungkin kalau dua hal ini juga akan membuat saluran nafas kita menjadi rentan ya, daya tahan tubuh, daya tahan saluran nafas kita berkurang karena iritasi misalnya debu atau polusi, sehingga saling terkait satu sama lain. Jadi faktornya itu kita nggak bisa tentukan satu faktor aja.
2: Jadi ada beragam faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan dari kasus ISPA terjadi di Jakarta khususnya. Ini kalau dari kelompok yang bisa dikatakan mengalami dampak atau menjadi peningkatan kasus ISPA ini lebih dari kelompok seperti apa, Bu Puji, gitu?
3: Ya, kalau tadi Mas Ruli sudah sampaikan, salah satu faktornya adalah mobilitas ya. Mobilitas penduduk. Jadi kita tahu bahwa di DKI Jakarta yang mobilitasnya paling tinggi adalah orang dewasa ya, usia produktif yang bekerja dan lain sebagainya. Dan itu betul datanya bahwa dewasa itu hampir 48% data kasus ISPA di dewasa. Kemudian di balita yang kelompok rentan, kalau balita itu 22%, kemudian remaja 13%, dan lansia 11%, sedangkan anak-anak lebih kecil lagi yaitu 6%.
2: Baik, Bu Puji, kalau dari sisi gejala gitu, ketika kita mulai bisa katakan mulai terinfeksi terkait dengan ISPA ini, apa sebenarnya gejala-gejala yang mungkin akan dirasakan oleh penderita ketika mulai terinfeksi ini sebagai bentuk antisipasi mencegah penularan berikutnya, Bu Puji?
3: Ya, baik. Karena ini infeksi saluran pernafasan akut ya, artinya ada demam biasanya, kemudian batu, ada pilek biasanya, kemudian juga kalau penyebabnya virus bisa sakit-sakit di tubuh badan gitu ya, seperti ngilu-ngilu dan seperti itu sih. Baik. Dan ini karena kita tadi tahu bahwa siapapun yang memiliki gejala ini artinya dia harus sudah bertanggung jawab ketika harus pergi kemana dan lain sebagainya, itu harus pakai masker sebetulnya. Baik. Supaya penularannya nggak cepat ya.
2: Berarti ada himbauan buat masyarakat misalnya dengan kondisi kualitas udara, cuaca, mobilitas yang tinggi, kasus ISPA yang dikatakan sedang naik saat ini, himbauan dari Dinas Kesehatan seperti apa kepada masyarakat di Jakarta terkait untuk mencegah semakin menyebarnya kasus infeksi ISPA ini sendiri, Bu?

0: Ya, mungkin ada beberapa strategi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya, baik untuk diri kami sendiri.
1: Baik.
0: Dinas Kesehatan kita punya pemantauan ya, deteksi bagaimana kasus di DKI Jakarta, namanya surveillance ya. Kemudian kita juga melakukan komunikasi resiko kepada masyarakat. Salah satunya mengedukasi masyarakat, baik itu tentang gejala, kemudian pencegahan, dan bagaimana ketika mereka merasakan gejala lebih berat harus kemana gitu. Jadi artinya masyarakat diminta untuk ketika sakit tapi masih harus mobilisasi bepergian, tentu saja gunakan masker, karena setiap orang punya tanggung jawab. Ketika dia sakit, dia tidak boleh menularkan ke orang lain, dan kita pun yang sehat ketika berada di kerumunan atau orang banyak, kita lebih baik pakai masker ya, karena kita tahu ISPA tadi sedang naik. Kemudian yang kedua, tetap melakukan perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat. Yang pertama ya, makanan harus dijaga, harus gizi seimbang, kemudian juga aktivitas fisik jangan ditinggalkan ya, kemudian juga mencuci tangan setiap habis dari luar rumah dan lain sebagainya, sebelum makan dan lain sebagainya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah tetap cukup istirahat, karena kita tahu orang Jakarta ini mungkin tidurnya nggak sebanyak di daerah lainnya kali karena sibuk ya, macet. Jadi kualitas tidur itu juga harus menjadi hal yang diperhatikan gitu.
1: Baik, itu kalau dari bagaimana kita menjaga diri kita dan juga masyarakat sekitar. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, Bu, terkait dengan adanya lonjakan kasus ISPA dan juga mobilisasi masyarakat, bisa dikatakan mungkin semakin penghujung tahun akan semakin besar mobilisasinya gitu, dan juga kondisi cuaca yang juga makin tidak menentu di tengah musim pancaroba saat ini. Bagaimana penguatan dari fasilitas kesehatan di DKI Jakarta sendiri terkait dengan misalnya stok obat terkait dengan infeksi ISPA, kemudian juga layanan kesehatan primer yang lain gitu. Bagaimana dalam menyikapi hal tersebut, Bu?
0: Ya, baik. Kita Dinas Kesehatan punya punya asesmen terhadap baik itu kasus, kemudian termasuk tadi yang ditanyakan adalah FASKES ya, artinya fasilitas kesehatan di DKI Jakarta, baik itu ketersediaan tenaga kesehatannya, kemudian yang antisipasi terhadap kasus yang infeksi saluran pernafasan berat, artinya memerlukan perawatan ya, itu juga ruang rawatnya kita hitung berapa kapasitas sampai saat ini bornya, kemudian juga ruang-ruang isolasi kita hitung dan lain sebagainya, itu penyiapannya termasuk obat ya. Memang untuk obat kalau gejalanya ringan itu biasanya dengan obat-obat yang menghilangkan gejala seperti obat demam, obat batuk itu sudah cukup ya. Tapi kita harus lihat bahwa ada populasi-populasi beresiko atau rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, ini yang harus kita jaga karena ditakutkan kalau mereka terkena kan lebih berat ya. Nah, itu yang kita siapkan juga, kita hitung berapa sih rata-rata yang masuk dengan gejala lebih berat, misalnya pneumonia ya. Saat ini memang lebih banyak pneumonia pada anak-anak. Kita hitung berapa sih kemampuan kapasitas rumah sakit maupun FKTP ya, fasilitas pelayanan tingkat pertamanya. Jadi hal itu kita lihat setiap hari gitu ya, sampai menjadi bagian dari penilaian kita terhadap kesiapan Kota Jakarta dalam menghadapi peningkatan kasus.
1: Baik, yang paling penting adalah bagaimana kita mawas diri terkait dengan kondisi cuaca, mobilisasi, dan yang lainnya terkait dengan peningkatan kasus infeksi ataupun juga ISPA yang ada di DKI Jakarta khususnya. Dan juga bagaimanapun, kalau sudah merasakan gejala, jangan segan-segan untuk memeriksakan diri Anda dan langsung proteksi diri Anda, karena juga akan memproteksi keluarga dan juga masyarakat sekitar. Terima kasih Bu Fuji sudah berbagi dengan kami di Indonesia News pada sore hari ini. Kita berharap yang terbaik dengan kondisi cuaca, dan juga masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Terima kasih Bu Puji sekali lagi.
0: Terima kasih Mas Ruli, selamat sore.
1: Dan serbuan lalat di Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah belum juga teratasi. Keluhan warga bahkan meluas hingga lingkungan sekolah. Inilah video amatir yang memperlihatkan aktivitas siswa SD Negeri 3 Bulung Cangkring Kudus yang menyantap sajian MBG ditemani ribuan lalat. Tidak hanya saat menyantap MBG, kondisi serupa disebut terjadi saat kegiatan belajar mengajar.

0: Langsung, sekolah yang berjarak sekitar 200 meter dari kandang ayam ini mengaku sudah lama menghadapi persoalan lalat, namun pada September jumlah lalat semakin meningkat. Kondisi ini membuat Pemkab Kudus turun langsung. Kini Pemdes diminta segera membentuk tim bina lingkungan yang diberi tenggat waktu 1 minggu. Pemkab bahkan membuka kemungkinan akan menutup kandang jika upaya itu tidak berhasil.
1: Naikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh dan membuat belajar mengajar itu terganggu. Anak-anak setiap fokus sedikit, Pak ada lalat, Pak ada ini di meja itu juga banyak. Di setiap meja itu sangat penuh sekali untuk lalatnya. Ya karena kita sudah pakai lem lalat itu banyak sekali. Nah, apalagi pada saat makan ini ya, makan MBG ini benar-benar lalatnya mengumpul.
0: Krisis air dampak kemarau ekstrim dialami warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mendapatkan air bersih, warga mengandalkan sumur tua di tengah hutan. Sementara warga desa Sisir, Kabupaten Manggarai Timur, 4 bulan terakhir harus berjalan kaki 1 hingga 3 kilometer untuk mencari air di lembah.
2: Dampak kemarau panjang, sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami krisis air bersih. Salah satunya di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah. Sekitar 5 bulan dilanda kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari warga memanfaatkan sumur tua di tengah hutan. Sedikitnya terdapat 5 sumur kecil yang silih berganti digunakan warga untuk mengambil air. Meski kedalamannya tak sampai 2 meter, sumur-sumur tua tak pernah kering meski digunakan oleh ribuan warga setiap hari.
3: Musim kemarau ini air tuh akibat itu kan biasa kami ini dari air pam yang dari Gunung Mangkol. Karena air pam tuh kekeringan juga, jadi kami tuh jadi warga tuh sumber mata air satu-satu. Dari sini lah ngambil lah. Yang lain-lain, perigi-perigi yang biasa, sumur-sumur tuh kering semuin.
2: Warga berharap pemerintah bisa memfasilitasi sumur bor di dekat permukiman warga. Demi mendapatkan air, warga di Desa Sisir, Kecamatan Elar Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur harus berjalan kaki sekitar 1 hingga 3 km dengan menuruni lembah dan mendaki. Sejak 4 bulan terakhir, sumur-sumur di sekitar permukiman warga mengering. Satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan berada di Nuling, Desa Sisir. Namun debit air sumur yang sangat kecil membuat warga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan beberapa jerikan air. Air yang didapatkan pun tidak selalu dalam kondisi bersih. Warga harus menyaringnya terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengangkut air dalam jumlah banyak, warga harus menyewa motor dengan biaya sekitar Rp10.000 per jerikan.
4: Kami harus bangun jam 3 pagi, bahkan jam 2 pagi supaya bisa mendapatkan air yang banyak. Dan itu antriannya itu sampai jam 6 pagi saja. Terus untuk masyarakat yang datang setelah jam 6 ke atas, itu wajib tunggu 2 sampai 3 jam supaya bisa mendapatkan air dan itu pun hanya bisa dapat 5 serigen saja.
2: Krisis air berdampak pada lebih dari 140 kepala keluarga di Desa Sisir. Dusun Nganta menjadi wilayah yang paling terdampak dengan lebih dari 60 kepala keluarga.
0: Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut.
5: Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras mengalami kenaikan di seluruh rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Pada rilis di Jakarta Kamis 1 Oktober, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono merinci bahwa secara umum pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,81% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi langsung pada inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769.
6: Yang pertama di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,61% secara mantumannya. Dan 4,93 untuk di tingkat grosir terjadi inflasi secara year on year-nya. Untuk di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,80% secara mantuman. Dan secara year on year-nya di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 3,73%.
5: Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Dwi juga mencermati langkanya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
7: Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langka di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, kan? Dalam tata kelola pangan, ketika pemerintah menguasai pangan dalam jumlah yang kecil, kalau beras ya, pemerintah itu total itu hanya menguasai 11,7% dari total produksi. 11,7%.
8: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
9: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
10: Bank Mega bersama Antafaya Tour and Travel kembali menghadirkan Mega Travel Fair fase kedua di Trans Studio Mall Bandung. MTF akan berlangsung mulai 1 hingga 4 Oktober. Pameran yang memberikan berbagai diskon perjalanan baik domestik maupun mancanegara ini merupakan momen tepat bagi Anda yang berencana berlibur pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027. Mega Travel Fair memberikan diskon pembelian tiket pesawat hingga 6,5 juta rupiah, plus 5% diskon untuk nasabah Mega First. Kemudian diskon pembelian paket tour and cruise sebesar 10%. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi bagi nasabah Bank Mega.
11: Dan yang paling penting di Bank Mega ini, di Travel Fair ini, kalau nasabah Bank Mega mempunyai poin yang kita namakan MPC point, itu sangat-sangat berguna sekali. Kita bisa even bisa untuk membeli tiket dan lain-lainnya itu liburan gratis tanpa ada tambahan biaya apapun. Jadi mungkin salah satu bentuk yang sangat paling kita cari di Bank Mega Travel Fair ini. Selain itu juga kita banyak nanti ada acara, ada lelang dan juga ada happy hour ya. Happy hour itu bakal orang pada berebutan untuk mencari tiket yang paling murah atau paket-paket murah up to 1,750 itu sih Pak.
10: Memasuki hari pertama, MTF 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat mulai ramai. Adapun negara tujuan favorit calon wisatawan adalah sejumlah negara di Asia Timur, Shanghai salah satunya.
12: Animonya sangat baik, ya. Jadi kita lihat bahwa di hari pertama aja pengunjung sudah cukup banyak. Kemudian tadi bisa dilihat juga beberapa nasabah sudah bertransaksi. Jadi memang MTF fase kedua ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bandung dan Jawa Barat umumnya, gitu ya. Kalau untuk target di sebelumnya kita bisa achieve di sales volume itu di 8 bio dan tentunya di saat ini kita ada kenaikan di sekitar kurang lebih sekitar 10 bio dan saya yakin bisa capai angka itu ya karena lihat animo masyarakat juga luar biasa.
10: Banyak pengunjung yang hadir untuk memanfaatkan berbagai penawaran promo dan program yang ditawarkan.
13: Saya mengikuti banyak sekali travel fair, cuman saya yakin ini tuh salah satu yang

0: paling bagus menurut saya. Jadi kali ini pun juga saya datang untuk mencari tiket ke Hong Kong dan ke London.
1: Gimana tadi penawarannya?
0: Oke, cuman saya masih nunggu untuk yang namanya happy hour. Saya mau coba di happy hour yang akan nanti hari Sabtu.
2: Cukup menarik sih, dan udah start from 6 juta, terus dengan promo-promo yang dikasih. Itu juga informasinya juga cukup detail sih, dari mulai visa katanya udah dibantu dan sebagainya, itu menarik sih.
3: Mega Travel Fair merupakan gelaran yang diadakan dua kali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Bank Mega, yang merupakan unit usaha di bawah naungan CT Corp dan berafiliasi dengan CNN Indonesia. Kiki Aryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
5: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
6: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Mitch Baker menjadi bintang lapangan dengan mencetak 5 gol. Dukungan keluarga para pemain pun turut mewarnai jalannya pertandingan.

0: Laga dramatis tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Kamis malam saat timnas sepak bola Indonesia harus unggul selisih gol yang lebih baik dari Malaysia. Timnas Garuda berhasil mencetak 6 gol di babak pertama. 4 gol diantaranya dicetak Mitch Baker di menit ke-11, 20, 37, dan 42. 2 gol tambahan dicetak Rizky Ridho di menit 32 dan Justin Hubner di penghujung babak pertama. Di babak kedua, 4 gol tambahan seluruhnya dihasilkan di masa injury time. Di menit 90, Luke Vickery mencetak gol ke-7. Harapan masih terbuka setelah Kevin Dix mencetak gol di menit 90 plus 6. Indonesia akhirnya memastikan lolos ke final setelah Mitch Baker kembali mencetak gol di menit 90 plus 7 dan mengubah skor menjadi 9-2.
1: Crazy game. I mean, I think that's the most crazy game I've ever played in, but just reiterating what Coach said, the fans were amazing. They got us over the line, and they're the reason we play for this country. This is the reason that we work so hard, is to win for the country. So that was our motivation to get over the line, and we'll enjoy tonight, but we have a final to play, and we have to, you know, so we're striving to win Indonesia's first trophy, so that's what our focus is on now.
0: Kebahagiaan juga dirasakan Jennifer Koppen, istri dari pemain timnas Justin Hubner. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Jennifer mengaku bangga saat sang suami bisa menyumbangkan gol untuk Indonesia. Setelah pertandingan, Jennifer dan sang anak kemudian menghampiri Justin Hubner untuk memberikan ucapan selamat. Momen itu berlangsung hangat ketika Justin mencium sang istri dan putri tercintanya. Jennifer pun menuliskan pesan penuh dukungan untuk Justin, yaitu bangga sekali pada suamiku dan juga seluruh pemain timnas. Momen kebahagiaan pun dibagikan pemain timnas yang melakukan video call kepada sang kapten Jai Itzes yang sedang mengalami cedera. Satu persatu pemain bergiliran melakukan ucapan selamat kepadanya yang absen dalam laga ini. Di final FIFA Asian Cup 2026 yang akan digelar Senin 5 Oktober, timnas Garuda akan berhadapan dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi mancanegara. Dua orang pemuda melakukan penyerangan di sebuah sekolah menengah pertama di Torreon, Meksiko menggunakan senjata tajam

0: dan alat peledak. Akibatnya wakil kepala sekolah tewas dan 3 lainnya terluka. Sementara di Carolina Selatan, Amerika Serikat, lebih dari 60 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, namun kecelakaan menutup total jalur utama.
1: Kepanikan menyelimuti sekolah menengah pertama di kota Torreon, negara bagian Coahuila, Meksiko, setelah peristiwa penyerangan terjadi pada Kamis waktu setempat. Petugas medis dan ambulans berdatangan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan para korban. Peristiwa terjadi saat 2 pelaku pria yang merupakan kakak beradik masuk ke area dengan membawa senjata tajam beserta alat peledak rakitan. Penyerangan ini menyebabkan wakil kepala sekolah tewas akibat luka tusukan serta 3 lainnya terluka.
2: Son dos personas, hermanos mayores de edad, exalumnos de la institución que participaron en esta lamentable.
3: El móvil se conoce.
1: Itu terjadi di jalan tol Interstate 95 wilayah Clarendon, Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menyebabkan
0: sebelah tenggara Harare pada Rabu malam waktu setempat. Sebuah helikopter jatuh dan terbakar di Harare, Zimbabwe, di mana insiden tragis tersebut menewaskan seluruh penumpang serta kru di dalamnya, termasuk konglomerat Wignell Cifayo. Petugas kepolisian serta tim penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan serta evakuasi korban. Kabar tersebut dikonfirmasi juru bicara pihak keluarga Cifayo dan Presiden Nangawa melalui lembaga penyiaran negara ZBC. Cifayo dikenal sebagai Crazy Rich, pendukung utama Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, dan pria berusia 43 tahun ini juga dikenal karena gaya hidupnya yang mewah dan kebiasaannya memberikan hadiah-hadiah yang mencolok kepada rekan-rekan bisnisnya. Gelombang demonstrasi pelajar di

Tangis histeris mengiringi kedatangan jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Blitar, Jawa Timur, kakak korban jatuh pingsan saat hendak menyentuh peti jenazah yang sang adik yang menjadi korban tenggelamnya KM Virgo.

0: sementara Jarod terjebak di dalam kapal. Setelah disolatkan, jenazah Jarod langsung di... Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, kemenangan 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA Asian Cup 2020.
0: Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Kamis malam saat timnas sepak bola Indonesia harus unggul selisih gol yang lebih baik dari Malaysia. Timnas Garuda berhasil

0: kawung dan selendang menjadi dua motif yang paling banyak diminati.
1: Ya, jadi unik. Karena kalau brownies biasa kan di mana-mana banyak yang jual. Kalau di sini ada batiknya, jadi ada motif tertentu yang kita selalu ingat khasnya ini, oh kalau ini beli di sini. Terutama memang orang kan kalau mau ke Jogja, Solo mesti cari batik kan. Batik itu kan nggak harus daster, apa taplak meja, atau spray. Nah ini bisa ada di roti.
0: Kue batik ini dapat menjadi buah tangan, sekaligus membawa pesan tentang kekayaan budaya Indonesia. Harganya pun relatif terjangkau. Brownies batik dijual Rp65.000 per bungkus, roll cake batik Rp70.000, sedangkan bolu dibanderol Rp50.000 per bungkus. Dari usaha kue batik ini, estimasi omset yang dihasilkan rata-rata mencapai Rp2.000.000 per minggunya. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
2: Pemirsa, siapa sangka Kapolri baru yang baru dilantik ini kemarin di sana dulunya adalah seorang cover boy majalah di era 80-an. Simak informasinya usai jeda.

0: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
1: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo resmi melantik Kapolri baru, yaitu Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selain jejak karirnya malang melintang di dunia kepolisian, sang jenderal ternyata pernah menjadi finalis cover boy majalah era tahun 80-an.
3: Kamis pagi, jalan karir Komjen Polisi Suyudi Aryoseto yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berbuah manis. Sang jenderal bertubuh tinggi itu akhirnya disahkan oleh DPR sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Lalu Ketua DPR RI Puan Maharani mensahkan bahwa Komjen Polisi Suyudi Aryoseto pantas menduduki jabatan Kapolri usai melakukan fit and proper test.
4: Apakah dapat disetujui?
5: Demi Allah, saya bersumpah.
3: Selang beberapa jam, yakni pada Kamis siang,
6: kepada masyarakat sesuai dengan yaitu polisi bersama masyarakat, memang sejatinya polisi harus
3: puluhan. Dalam unggahan tertulis, sang Jenderal Suyudi Aryoseto saat itu berusia 16 tahun, seorang siswa SMP negeri bertinggi badan 171 cm dan berat 52 kg. Saat itu Suyudi Aryoseto satu ajang dengan Gugun Gondrong dan aktor Kendi Satrio. Tidak hanya foto sang jenderal saat menjadi cover boy, sejumlah warganet juga membagikan bagaimana sang jenderal merayakan kelulusannya saat SMA. Dalam unggahan sejumlah teman Suyudi Aryoseto terlihat berebut berfoto. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasar Mester Jatinegara menyimpan khasanah kuliner legendaris yang diracik dengan cita rasa keluarga turun-temurun. Di antaranya ada bakmi lorong yang eksis sejak tahun 1970 dan sajian es yang segar menggoda.
7: Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M, di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Mester Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
8: Perjalanan rasa dimulai lewat gang piring. Sejak 19

0: lahan itu nggak punya lahan, bisa ditaruh di teras rumah atau di atas balkon.
1: Lokasi kebun yang berada di tengah kota Situbondo juga memudahkan pembeli untuk datang 1,5 tahun setelah ditanam. Satu bibit alpukat bonsai dijual Rp300.000, sedangkan bibit alpukat dijual antara 200.
2: Lain patut waspada, ada aksi pencurian tas penumpang di KRL tujuan Bogor, Jakarta, viral di dunia maya. Pelaku ditangkap di stasiun Tebet. Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto ini viral di dunia maya. Tidak hanya karirnya yang malang melintang di kepolisian, tapi karena sang jenderal ternyata pernah menjadi finalis cover boy majalah era tahun 80-an. Visi Kota kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Kampung Siomay di Kemayoran, Jakarta. Disebut Kampung Siomay karena di sini puluhan tukang siomay berkumpul. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah

0: RSUD Kabupaten Tangerang Banten.
1: Diduga meninggal karena sakit. Jadi kronologinya beliau pengemudi ojek online menjemput penumpang di Serway Permai, lanjut mengarah ke Stasiun Sudimara, tepatnya di Jalan Serway Raya. Kendaraan sepeda motor yang dikendarai mengalami hilang kendali, lalu terjatuh di TKP.
0: Viral di media sosial aksi pencurian tas penumpang yang tertinggal di dalam kereta komuter tujuan Bogor, Jakarta Kota pada Selasa pagi. Usai dikenali melalui CCTV, pelaku ditangkap di stasiun Tebet. Saat menerima laporan kehilangan, petugas langsung melakukan pengecekan lewat kamera CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di stasiun Tebet pada Kamis 1 Oktober 2020.

0: lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu polisi bersama masyarakat. Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat.
1: Namun, dibalik kinerja dan karir Jenderal Suyudi Aryo Seto yang moncer di kepolisian, ada sesuatu yang menarik perhatian warganet pada masa lalunya. Wajah tampang sang jenderal ternyata sudah ada sejak muda. Sejumlah warganet mengunggah sang jenderal saat berusia muda menjadi salah satu semifinalis Cover Boy, sebuah majalah pada era tahun 80-an. Dalam unggahan tertulis, sang Jenderal Suyudi Aryo Seto saat itu berusia 16 tahun, seorang siswa SMP Negeri bertinggi badan 171 cm dan berat 52 kg. Saat itu Suyudi Aryo Seto satu ajang dengan Gugun Gondrong dan aktor Kendi Satrio. Tidak hanya foto sang jenderal saat menjadi cover boy, sejumlah warganet juga membagikan bagaimana sang jenderal merayakan kelulusannya saat SMA. Dalam unggahan sejumlah teman Suyudi Aryo Seto terlihat berebut berfoto. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sisi Kota kali ini akan mengajak kita mengunjungi Kampung Siomay di Kemayoran, Jakarta. Disebut Kampung Siomay karena di sini puluhan tukang siomay berkumpul. Redaksi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Jajanan siomay mungkin sudah biasa bagi kita. Namun di sebuah permukiman di kawasan Kemayoran, Jakarta, siomay bukan sekadar makanan, melainkan sumber penghidupan utama. Kampung ini pun dikenal dengan sebutan Kampung Siomay, karena di sini puluhan tukang siomay berkumpul, mulai dari membuat hingga berkeliling untuk menjajakan siomay. Berikut sisi kota.

0: Wah, sepiring somai hangat disiram bumbu kacang yang kental terus ada kecapnya. Rasa-rasanya sulit sekali ditolak. Kira-kira proses pembuatannya seperti apa dan adanya di mana ya? Ikuti saya yuk.
1: Sejak pagi hari, aktivitas di salah satu rumah di RT 10 RW 04 Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat sudah terlihat sibuk. Di dapur ini, adonan ikan tenggiri diolah menjadi jajanan siomay.
0: Ini tenggiri apa berarti?
2: Ini tenggiri.
0: Ya. Sama ada ikan lain nggak, Pak?
2: Rebon, udang rebon.
0: Oh, udang rebon. Ya. Sekali produksi gini berapa, Pak, tenggiri?
2: Hari ini karena ngadungnya sedikit, ya sedikit tergantung bikinnya siomay gitu.
0: Berapa kok biasanya, Pak?
2: Kalau hari ini cuma pakai 3 kilo.
0: 3 kilo.
2: Iya.
0: Udangnya berapa, Pak?
2: Udangnya setengah kilo, udang rebon.
1: Adonan ikan tenggiri dicampur dengan tepung dan bumbu, kemudian dibentuk satu persatu. Tidak lupa bahan pelengkapnya, seperti sayur kol dan juga telur juga disiapkan. Dalam satu hari, rumah produksi siomay milik Damuri bisa memproduksi ratusan hingga ribuan butir siomay, yang kemudian didistribusikan ke para pedagang keliling. Cerita Kampung Siomay tak lepas dari sosok Damuri yang bertahun-tahun lalu memulai usaha siomay dari satu gerobak sederhana. Berbekal resep yang ia buat sendiri dan tekad kuat, usaha kecil itu perlahan berkembang. Di rumah produksi siomay milik Damuri yang sudah ada hampir 30 tahun, ada 29 hingga 30 orang pedagang keliling dan

0: dan 34 gerobak yang tersedia. Sebagian besar pedagang berasal luar Jakarta, seperti Tegal, Pemalang, hingga Surabaya.
1: Tapi dulunya mas sendiri, nggak rame-rame begini, ya kan. Dan terus berapa tahun kemudian, ya kan, saya punya pikiran banyak yang pengen pada ngikut, nggak tolong bikinin gerobak, ya saya akhirnya bikin gerobak buat mereka-mereka yang pengen kerja, gitu. Kayak seperti biasa itu kan saya tulis-tulis nama di depan tuh, lowongan kerja, gitu. Jadi ya ikut-ikut bukan pemerintah lah membuka lowongan kerja gitu untuk membantu mereka yang membutuhkan.
0: Keberadaan rumah produksi Dapuri yang dikenal sebagai Kampung Siomay ini pun diapresiasi oleh pengurus lingkungan. Meskipun dulu pernah banyak usaha konveksi di sekitar sini, yang masih bertahan adalah usaha siomay milik Dapuri. Selain menggerakkan ekonomi warga, usaha ini juga menjadi ciri khas yang membuat kampung mereka dikenal banyak orang.
2: Dulu sini termasuk ini yang konveksi yang agak ini dulu, tapi sekarang udah praktis nggak ada setelah COVID itu ya. COVID itu udah bersih di sini konveksi. Jadi tinggal Siomay aja yang usaha di sini UKM. Ya alhamdulillah ya menunjang sekali buat di lingkungan ini sih ya. Dan itu juga menunjang buat apa pemerintah. Jadi UKM termasuknya itu ya. Jadi ya meningkatkan ini ekonomi lah sedikit di tingkat bawah gitu loh.
0: Siomay dan pelengkapnya serta bumbu kacang sudah siap di gerobak. Saatnya saya ikut Pardi, salah satu pedagang keliling yang bekerja dengan Dapuri untuk menjajakan dagangannya. Pardi biasa menjajakan dagangannya di Cempaka Putih.
3: Mas Pardi berarti ikut Pak Dapuri dari kapan, Mas?
4: Kira-kira 3 tahun.
3: 3 tahun. Mas, tadi kan aku juga, kita ikut bareng-bareng ya, Mas, buat terus sampai jualan kayak gini. Part paling capek menurut Mas Pardi, pas ngapain, Mas?
4: Menurut saya tuh yang paling capek yang bagian dapur itu bagian masak.
3: Bagian masak? Kenapa, Mas?
4: Itu kan mulai dari jam 4 udah mulai. Sampai kelar jam 9 kan baru kelar itu kan. Kalau yang lain-lain mah kerjanya ringan itu.
0: Berkilometer langkah, meskipun terik panas Jakarta menyengat, tidak menyurutkan semangat Pardi untuk sampai ke tempat biasa ia jajakan dagangannya.
3: Enggak pakai pare.
4: Enggak pakai pare, telur pakai.
3: Telur pakai.
4: Yang lain pakai semua?
3: Yang lain boleh deh, sayur, kentang. Mas, biasanya kalau sambil nunggu pelanggan gini biasanya ngapain, Mas?
4: Paling kegiatannya itu mainan HP, kita nonton-nonton apa, kita paling begitu aja. Kalau nggak begitu ngantuk soalnya.
3: Ngantuk? Iya. Aku nggak pakai pare, Mas.
4: Pakai pare.
3: Iya, nggak pakai.
0: Kampung Siomay mengajarkan dari satu gerobak bisa tumbuh puluhan kesempatan kerja. Satu resep, satu tekad, kini menghidupi banyak orang. Kampung Siomay tumbuh dari usaha kecil menjadi kekuatan bersama. Nindya Yuwono, Dwi Agung, Jakarta.
5: Seorang warga di Jombang, Jawa Timur menyulap lahan yang kurang produktif menjadi greenhouse budidaya melon sistem hidroponik dan meraup omset rata-rata 150 juta rupiah dalam sekali panen. Redaksi segera kembali.

0: Setiap dosa memiliki pertanggungjawaban.
1: Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Catatan pribadinya sebenarnya personal.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Sabtu 3 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Ini bisa jadi inspirasi usaha sekaligus menyalurkan hobi berkebun. Seorang warga di Jombang, Jawa Timur menyulap lahan yang kurang produktif menjadi greenhouse budidaya melon sistem hidroponik dan meraup omset rata-rata 150 juta rupiah dalam sekali panen. Sementara di Lumajang, musim kemarau membawa berkah bagi petani semangka. Dalam satu kali panen bisa dihasilkan 35 ton semangka dengan omset 140 juta rupiah.
4: Memanfaatkan lahan kurang produktif, Tri Mardi Walyono mengubahnya menjadi greenhouse budidaya melon dengan sistem hidroponik. Greenhouse di Desa Gondang Manis, Jombang, Jawa Timur ini menggunakan sistem deep flow teknik atau DFT karena dinilai lebih praktis dalam perawatan. Air bernutrisi disirkulasikan dari bak penampung menuju talang, kemudian kembali lagi ke bak kontrol. Melon jenis lavender bisa dipanen saat usia sekitar 65 hari sejak masa tanam. Satu buah melon memiliki berat rata-rata sekitar 2 kg dan dijual dengan harga antara Rp15.000 hingga Rp19.000 per kilogram tergantung kualitas.
5: Oh, 100% berbuah. Berarti satu tanaman kita kita seleksi hanya satu buah saja per tanaman. Per panen ini kita kurang lebih 2 kilo rata-rata. Bisa sampai kemarin lebih sampai 3 sampai 4 kilo pernah yang ini.
4: Saat ini, Tri Mardi mengelola dua greenhouse yang mampu menghasilkan 10 ton buah melon. Dalam satu kali panen, estimasi omsetnya rata-rata mencapai 150 juta rupiah. Di Desa Jatimulyo, Lumajang, Jawa Timur, kebun semangka milik Son Haji memasuki masa panen. Son Haji menanam semangka jenis Madrid yang memiliki rasa manis dan segar. Ukuran buahnya pun tergolong besar, bahkan beratnya bisa mencapai 8 kg per buah. Semangka jenis Madrid bisa dipanen saat usia 65 hari setelah tanam. Dari lahan seluas 1 hektar ini, Son Haji bisa memanen hingga 35 ton semangka. Buah semangka dijual seharga Rp4.000 per kilogramnya. Dalam sekali panen, Son Haji bisa meraup omset hingga 140 juta rupiah.
6: Untuk harga sekarang berapa ini?
7: Rp4.000,
6: Mas. Mas, ini dalam satu hektar ini bisa dapat berapa ton?
7: Seperkiraan 35-30 ton, Mas.
4: Selain di wilayah Lumajang, Son Haji memasarkan semangka hasil panennya ke berbagai kota lainnya, bahkan hingga ke Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Trans7 kembali menggelar Corporate Social Responsibility, Trans7 mengajar jilid ke-14. Kegiatan bertema Future Ready ini dilaksanakan di Universitas Brawijaya Malang dan diikuti ratusan mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menghadapi kecerdasan buatan serta dinamika dunia kerja. Laporan ini sekaligus menutup redaksi edisi hari ini. Saya Bidin Temawan, terima kasih, sampai jumpa.
8: Ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas dan program studi di Universitas Brawijaya mengikuti program Trans7 mengajar jilid ke-14 di ruang auditorium Widya Loka Universitas Brawijaya pada Kamis siang. Mengusung tema Future Ready, para peserta dibekali kemampuan untuk menghadapi dinamika dunia kerja di era teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Seluruh peserta antusias mengikuti Trans7 Mengajar yang menghadirkan pembicara dari industri media kreatif dan fast moving consumer goods atau FMCG. Bagi para peserta, kegiatan ini bisa membuka wawasan baru karena banyak ilmu yang bisa diserap untuk melengkapi teori yang didapatkan dari bangku kuliah.
9: Ini saya sangat senang karena kita diajarkan mengenai adaptability dan juga leadership, ya, salah satu poin yang saya ambil tadi.
10: Karena ini kan di luar bidang saya, studi saya, jadi sangat mendapatkan insight yang baru dan juga saya belajar untuk lebih keluar dari zona nyaman saya. Seperti itu.
8: Vice President of HR dan GS Trans 7 Antonius Revianto menyebut tema Future Ready yang diusung oleh Trans 7 Mengajar ke-14 ini tidak hanya membahas kreativitas dan kemampuan beradaptasi yang menjadi unsur penting dalam era industri digital saat ini. Di mana kreativitas di dunia profesional tidak cukup hanya menelurkan ide, melainkan harus didukung data dan riset sehingga memiliki nilai tambah.
11: Karena ketika kita berkreasi di dunia bisnis, itu tidak hanya asal berkreasi, tetapi juga ada patron-patronnya, ada kemudian cara-caranya sehingga bisa dikomersialisasi atau bisa dijual, sehingga ketika nanti menjadi bagian dari company, menjadi bagian dari korporasi, teman-teman mahasiswa tersebut itu sudah terbiasa.
8: Revi menambahkan, dunia industri yang terus bergerak terutama

terutama di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence, menuntut para mahasiswa untuk terus belajar dan bisa menyesuaikan diri. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain? Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kyai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum ayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kyai, bagaimana sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah seger.
0: Alhamdulillah. Pak Kyai, ini lagi musim sakit ya. Ini kan banyak sekali kemudian anak-anak orang dewasa yang terkena virus influenza A. Ini belakangan memang lagi marak begitu ya karena cuaca dan juga faktor lain. Nah, ini kadang-kadang tuh udah aduh pusing ya Allah, ini kondisi begini, kemudian banyak yang sakit, mau keluar rumah susah. Kadang-kadang ada sedikit rasa aduh repot ya, gak enak ya. Ada pesan gak Pak Kyai buat kita-kita ini supaya kita juga tetap berpikiran positif ya meski kondisi yaitu tadi serba tidak mudah Pak Kyai?
1: Iya, ada hadis yang mengatakan as-sa'a ba'dasa. Ya, ada masa yang datang itu setelah masa yang lain. Maksudnya pada saat kondisi sekarang ini adalah lanjutan dari sebuah saat yang sebelumnya yang enak. Ya. Nah, pada saat-saat yang semacam ini memang kita dianjurkan kalau tidak penting jangan banyak keluar. Kenapa? Tuhan sedang menjalankan skenario pada blueprint yang berlaku untuk alam semesta ini. Nah, pada saat itu kita lebih banyak istirahat, tidak penting tidak keluar rumah, maka itu salah satu proteksi diri yang paling ampuh.
0: Jadi gak apa-apa ya, sabar aja di dalam rumah.
1: Sabar.
0: Gak usah banyak mengeluh berarti ya Pak Kyai ya?
1: Jangan.
0: Oh iya, itu betul sih. Ternyata kata saat itu kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya waktu, itu serapan bahasa dari bahasa Arab. Arab ya?
1: Memang asli bahasa Arab.
0: Saya baru tahu pemirsa, mohon maaf. Oh Masya Allah ya Pak Kyai ya. Luar biasa. Pak Kyai, kita akan bahas tema kita hari ini terkait bisakah kita ikut menanggung dosa orang lain. Tapi sebelum itu pemirsa saya ingin mengingatkan bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kyai, pertanyaannya adalah kalau kita bicara tentang menanggung dosa orang lain, sebenarnya apa yang kemudian membuat seseorang itu dikatakan berdosa itu seperti apa Pak Kyai? Dan prosesnya seperti apa? Apakah dicatat, kemudian seberapa kemudian dosa itu bisa mempengaruhi juga tidak hanya bagi orang yang melakukannya, tapi juga orang di sekitarnya Pak Kyai. Tafadhol.
1: Iya, dalam pengertian dosa itu, kullu mukallafin ya yartakibu, ya apa itu, yartakibu muharraman au tarku nahi fahuwa. Ya, ma'samun ya. Setiap orang yang mukallaf, kalau mukallaf itu berarti setiap orang yang dewasa, berakal, dia sebagai seorang muslim, maka dia khitabnya itu sebagai khitab dalam ayat, maka dia sudah berkewajiban melaksanakan syariat. Bila dia yartakibu muharraman, dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya, diharamkan wa'amdan dan dia menyengaja melakukannya. Au tarku

0: nahyi atau dia meninggalkan, ya meninggalkan yang an-nahyi di sini maksudnya an-nahyu anil munkar gitu. Dia meninggalkan sesuatu yang mestinya dia melarangnya. Ya, kan dia bukan pelaku tuh. Ada sebuah hal yang mesti tidak boleh dilakukan, nahi munkar gitu. Dia diam saja, maka dia juga termasuk melakukan dosa. Jadi melakukan dosa itu pada dua hal. Melakukan sesuatu yang diharamkan, ya, dia berdosa. Yang kedua, melakukan yang semestinya dia mencegah gitu. Nah, maka dia itu berdosa. Nah, pada batasan ini, ya, kalau dia sudah berdosa, maka terlihat sekali definisi yang menyatakan tentang siapa pelaku dosa dengan dua hal ini tadi, itu adalah dosa itu adalah perorangan. Dosa perorangan. Adapun umpamanya ada dosa kolektif dalam pengertian korupsi berjamaah umpamanya. Korupsi berjamaah itu dianggap sebagai dosa kolektif dalam pengertian kesamaan bentuk pekerjaan kesalahannya. Tetapi catatan pribadinya sebenarnya personal. Gak ada dosa dosa yang dilakukan bersama-sama. Dia menjadi sebuah catatan-catatan pribadinya. Oleh karena itu pada teori kriminalitas Mbak Mila, pada teori kriminalitas itu hakim akan membedakan mana pelaku, mana yang membantu melaksanakan, mana yang menyediakan sarana, dan diam saja ketika dia melihat itu. Dia menjadi pelaku-pelaku yang mendukung sebuah kesalahan, itu tetap saja dianggapnya kriminal. Ya, kriminalitas itu terjadi dan dia berdosa. Sama itu konsep kriminalitas secara umum dengan pemahaman dosa, ya, dalam memahami tentang siapa pelaku dosa itu sama. Semacam itu.
1: Jadi konklusinya kalau saya tangkap Pak Kiai, ketika kita misalnya tidak melakukan dosa itu, tapi kemudian ada orang lain melakukan dosa dan kita mendiamkan, kita tidak mengingatkan, kita bisa kena jatah dosa itu.
0: Walaupun tidak sebesar si pelaku. Tapi dosanya kita bukan warisan atau efek dari dia melakukan itu. Dia melakukan kesalahannya A, dosa kita bukan A, B. Karena jenisnya tidak sama. Dia kadarnya melakukan perbuatan A, kalau kita melihat tidak menegur maka dosanya B.
1: Jadi kadar dosanya berbeda, jenis dosanya pun berbeda gitu ya Pak Kiai. Baik, kalau kemudian tadi ya Pak Kiai menyampaikan, jadi kadar dosa itu berbeda. Case-nya Pak Kiai, ini misalnya nih. Biasanya kan kalau misalnya sudah dewasa, ada mungkin perempuan muslim sudah dewasa, kaitannya misalnya belum menutup aurat. Biasanya kadang-kadang itu komentarnya adalah, kasihan ini ayahnya, kasihan ini saudara laki-lakinya menanggung dosa si perempuan ini karena tidak menutup aurat. Begitu juga dengan case-case yang lain. Seolah-olah memang ada korelasi bahwa dosa itu bisa dibagi, apalagi misalnya dalam hubungan keluarga. Ya itu tadi, ada yang bisa menanggung dosa seseorang begitu. Nah itu bagaimana Pak Kiai penjelasannya?
0: Nah yang Mbak Mila maksud ini adalah dakwatu tahwif namanya. Berdakwah dalam rangka menakut-nakuti supaya orang tidak melakukan. Namanya dakwatu tahwif. Nah, orang mengatakan itu agar supaya yang melakukan, yang mendengar, ya, untuk tidak melakukan. Dan ini adalah dakwah verbalis yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu, orang-orang dulu memang seperti itu. Kamu kalau melakukan ini, nanti ini loh. Sehingga kalau kamu berdiri di depan pintu, gak ada yang mau melamar. Apa hubungannya? Tetapi dalam konteks tahwib, bisa jadi dia takut untuk melakukannya itu. Sekarang kita lihat kisnya itu. Anak yang tidak mau menggunakan, menutup aurat itu. Misalnya. Ibu bapaknya itu tidak berdosa kalau dia melakukannya di luar pandangan.
1: Oh, paham.
0: Di luar pandangan. umpamanya di luar dia melakukan itu, ibu bapaknya gak berdosa. Adik kakaknya, saudaranya gak berdosa. Tetapi kalau di rumah dia seperti itu, keluar rumah seperti itu, dia lihat, dia tidak menegurnya. Mm. Nah itu yang dia tidak ikut serta melakukan. Mm-hmm. Dia mendukung terjadinya sebuah kesalahan. Mm-hmm. Sebenarnya dakwah itu tahwib. Cuma bagaimana memberi rasa efek takut kepada orang yang mendengar kalimat itu. Mm-hmm. Gak ada ayatnya, hadisnya yang mengatakan seperti itu ya? Gak ada. Mm-hmm. Tetapi pola dakwah orang dulu itu efektif, nggak berani dia melakukannya itu.
1: Kalau sekarang banyak di
0: kalau
1: protes
0: orang,
1: ya Pak Kiai ya?
0: Iya, orang sekarang apa korelasinya kan gitu, pasti gitu.
1: Oke, okay. Ya. Baik Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan pertanyaan yang sudah masuk datang dari Zalfa Anggit asal Jakarta. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama aku Anggit. Izin bertanya Ustadz, apakah benar wanita yang sudah balig dan tidak menggunakan hijab itu dosanya tetap ditanggung oleh ayah dan saudara laki-lakinya? Terima kasih Ustadz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sudah terspill di segmen sebelumnya Pak Kiai ya, tapi nanti boleh Pak Kiai tambahkan mungkin apa yang kira-kira perlu juga kita perhatikan ketika kita juga mungkin di sisi lain ingin mendakwahi mungkin keluarga, teman atau kerabat dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, ketika misalnya itu tadi mengingatkan, ayo kita menutup aurat seperti itu, bagaimana mungkin tipsnya juga Pak Kiai?
2: Iya, tadi ada kata orang tua dan kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Padahal kalau dosa itu tidak memilih dan memilah gitu ya. Itu mengapa ini bukannya hadis, bukannya ayat gitu ya. Karena tidak ada spesifikasi dosa itu nggak ada, tidak mengenal. Tadi jawabannya bahwa ini adalah dakwatu tahwif ya, jadi perkataan yang sifatnya menakut-nakuti. Yang sebenarnya kita ikut menanggung dosa bapak, ibu, kakak laki, kakak perempuan, siapa saja tetangganya pun manakala dia tidak memberikan respon, tidak negur, tentunya memberikan bimbingan secara baik dan benar. Itu juga salah satu metode dakwah yang penting dalam kita menyampaikan sebuah kebenaran. Artinya begini para pemirsa, jangan menganggap ketika kita menyampaikan suatu kebaikan tanpa memperhitungkan cara yang baik akan berhasil guna, tepat guna, enggak. Kita harus memilih metode apa yang paling cocok, yang paling berkenan dan tidak menyinggung perasaan. Nah kalau pada aspek ini setiap orang itu beda-beda. Nah apalagi kalau orangnya temperamental umpamanya. Maka perlu sekali melakukan sebuah pendekatan lebih dulu, lebih awal agar supaya ada kedekatan, ada kecintaan. Baru pada tahapan ketiga dia masuk pada substansi dakwahnya itu tadi. Ini penting dalam rangka mengenai sasaran dari dakwah yang kita lakukan. Jadi jawabannya terhadap pernyataan yang tadi itu kurang tepat. Jadi kalau seseorang tidak menggunakan busana muslimah, dia yang berdosa. Yang kedua, ibu bapaknya sudah menegur apa belum? Kalau sudah menegur dan dia di luar karena anak ini kos, anak ini bukan di satu rumah ibu bapaknya. Ibu bapaknya tidak tidak menanggung dosa. Kakaknya, adiknya, mau laki mau perempuan sama kedudukannya dengan ayah dan ibu. Tapi kalau dia tinggalnya di rumah, ibu bapaknya menganggap itu bagian dari privasi. Saudara-saudaranya juga menganggap bagian dari ya negara apa wilayah masing-masing, maka baru pada saat itu dia berdosa. Siapapun yang ada di rumah itu, karena kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ada pengecualiannya. Bila dia sebagai seorang muslim yang tidak berbusana muslim, mualaf umpamanya. Tetapi ibu bapaknya, keluarganya yang satu rumah itu non muslim, maka mereka enggak berdosa semua. Karena dia tidak terkhitab sebagai pelaksana syariat. Jadi dia tidak terkena khitab ibu bapaknya, saudaranya. Nah, jadi dia sendiri saja yang menanggung dosa itu. Paham. Walaupun dia tahu persis gitu loh. Ya, karena enggak ada kewajiban bagi mereka.
0: Oke. Ini juga berlaku relasi suami istri Pak Kiai. Kadang-kadang kan biasanya gitu, seolah-olah memang kasihan juga ya para suami ya, kalau misalnya istrinya ngapain, gimana sih suaminya kok gak bisa ngingetin sih, gimana sih suaminya kok istrinya begini sih, kadang-kadang itu lazim sekali kita dengar Pak Kiai, itu juga ya, sama ya.
2: Sama, tergantung si suaminya, kalau itu sudah dibicarakan, itu sudah berulang, itu sudah dinasihati, bahkan pernah sampai di istilahnya takwib, ditakut-takutin kalau ini lagi, tapi masih saja dilakukan oleh istrinya, maka suaminya nggak
0: berlepas ya dengan ini. Baik, nah Pak Kiai, kalau kita kemudian misalnya kita tahu kita punya niat sebenarnya ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai begitu ya, kita ingin mengingatkan. Tapi kadang-kadang kita memilih diam karena itu tadi, takut dianggap ikut campur urusan orang lain. Takut dianggap sok suci. Nah kadang-kadang kita memilih, ya udahlah urusan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi deh. Urusan dia dengan Tuhannya, saya juga urusan saya dengan Allah deh gitu. Sehingga memilih untuk tidak kemudian mengingatkan. Ini apakah juga langkah yang salah Pak Kiai?
2: Langkah ini dianggapnya salah. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib dan fardu ain pada orang yang melihat. Jadi bukan fardu kifayah. Kalau dia lihat dia lakukan. Nah, hanya saja pada bahasan yang bisa ditafsir dalam kajian kita ini begini Mbak Mila. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, apakah harus dalam pengertian itu yughayyirhu biyadih, melakukan action dengan tangannya, au bilisani, atau melakukan dialog secara langsung, au biqalbi, atau dia cukup membenci aja. Sebenarnya itu dasar prinsip. Kan bisa umpamanya kita membuat surat. Membuat surat yang tidak menyebut nama kita, kita tujukan kepada dia langsung dengan bahasa yang sopan, bahasa yang halus, ya, dengan analogi yang bagus, dengan mana argumentasi yang bagus, itu dia sudah melakukan apa itu dakwah bil ilm, maksudnya dengan intelektual dia melakukan sebuah perubahan. Nah, sebenarnya kata bil lisan itu interpretasinya itu boleh dengan dakwah intelektual. Itu cara yang semacam itu bijak karena nggak ada yang tahu, dan dia ketika ketemu pun tidak terjadi slack karena dia mengirimnya dengan ketik, bukan dengan tulisan tangan, sehingga nggak mudah terdeteksi gitu. Bahasa ya dia gunakan dialek bahasa yang tidak biasa dia menggunakan. Itu kan kepandaian kita menegur orang.
0: Teknik komunikasi juga sih sebenarnya. Oke, Pak Kiai, kalau misalnya saya nih, saya peduli, saya sayang sama saudara saya, misalnya teman saya ingin mengingatkan sebenarnya. Tapi aduh, takut nih menyinggung. Berarti pemakaian bahasa saya misalnya, saya bungkus dalam doa, itu berarti bagus ya Pak Kiai. Masya Allah, semoga Allah kasih hidayah ya buat saudaraku ini. Cantik loh misalnya pakai hijab, atau nanti segera umroh, segera ke tanah suci misalnya seperti itu berarti bisa dilakukan.
2: Itu namanya ta'rid ya, ta'rid. Jadi sindiran baik.
0: Boleh.
2: Itu kalau kita mau melamar seorang wanita yang idahnya belum selesai, itu dengan ta'rid semacam itu. Kan gak boleh kita melamar. Nah, tapi dengan bahasa seperti itu. Dalam komunikasi dikenal istilah ta'rid itu tadi.
0: Masya Allah ya.
2: Dengan berbahasa manis, bagus semacam itu, dia tidak tersinggung karena tidak ada bagian ya yang melukainya. Tetapi itu anggun yang membawa pemikiran yang panjang. Apa iya sih kalau aku lebih cantik kalau pakai busana muslimah? Maka diam-diam dia mencobanya. Ya, berdandan layaknya seorang ya pramugari. Kemudian dia bilang, iya juga sih gitu. Maka kan bisa jadi merubah dengan pola dan gaya, metode yang semacam itu. Dengan ta'rid
0: itu. Jadi itu bisa dilakukan dan bahkan bagus dilakukan. Takrid namanya ya. Masya Allah. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bisakah Kita Ikut Menanggung Dosa Orang Lain. Pak Kiai, kalau kita bicara pembahasan kita terkait dosa ini, mungkin saya ingin dan juga pemirsa perlu diberikan penjelasan atau elaborasi terkait surah Fatir ayat 18, Pak Kiai. Kalau bisa saya bacakan, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, niscaya tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun orang yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Jadi intinya hati-hati loh, karena pertanggungjawabannya udah sendiri-sendiri ya. Mau misalnya kita, aduh bisa gak di-share nih beban dosanya? Kata Allah udah gak bisa ya Pak Kiai. Kita harus hati-hati betul berarti.
3: Iya benar-benar ya, apa yang dibilang Mbak Mila itu benar. Ayat ini sebenarnya tidak perlu mendapatkan penafsiran karena dengan bahasa yang mudah
2: ya.
3: Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pendosa tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ya. Wa in tad'u musqalatun ila himliha. Ya, dikatakan la yuhmal minhu syai'un walau kana dzakurba. Maka tidak akan bisa menanggung sedikit pun walaupun orang itu orang yang punya kekerabatan. Mbak Mila, ada sebuah penafsiran yang bagus tentang ayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi menukil pendapat dari Fudail Ibnu Iyan. Dan ini sebuah hal dialogis antara seorang ayah dengan anak, seorang ibu dengan anaknya. Jadi dialog ini bisa jadi dialog yang kita banget gitu ya. Nah, digambarkan oleh Fudail Ibnu Iyad dalam tafsirnya itu dikatakan hiyal mar'atu talqa waladaha. Ayat ini menceritakan seorang ibu yang bertemu dengan anaknya nanti di yaumil kiamah. Dia mengatakan, "Ya waladi, alam yakun batni laka wi'a?" Wahai anakku, kata ibunya, bukankah perut ini pernah mengandung dirimu? Ya, alam yakun sadyi laka siqa? Bukankah ya buah dadaku ini yang memberikan minum sehingga kau menjadi tercukupi sehat badanmu? Alam yakun hijri laka wita? Bukankah pangkuan dan pelukanku ini menjadi sesuatu yang menghangatkanmu? Begitu nikmat. Maka anak itu mengatakan, bala ya umma, betul mama, seperti itu. Kemudian ibunya bilang, ya bunaya, qad asqalatni zunubi. Wahai anakku, aku terasa berat menanggung dosaku ini. Fahmil anni min hadzamban wahidan. Coba kau ringankan satu saja kesalahanku, kuberikan kepadamu. Maka anak itu mengatakan, ilaika anni ya umma, jauhkan itu wahai ibu, ya, fa inni bi dzambi anki mashghulun, sesungguhnya aku sedang sibuk dengan dosaku sendiri. Dan anak itu lari meninggalkan ibunya. Bayangin, dia sudah menyebutkan semua kebaikan anaknya, semuanya benar. Bukankah 9 bulan kau dikandung? Betapa susahnya aku mengandungmu. Bukankah kau besar dengan air susu ibumu? Bukankah pelukanku semua itu yang menyebabkan kau menjadi besar sekarang dan kau sukses itu karena doa-doaku. Aku berat saatnya sekarang kau berbagi. Satu saja ku pindahkan kesalahan ini kepadamu.
2: Dan gak bisa.
3: Anak itu gak mau. Maka dia meninggalkan ibunya. Karena dia bilang ini akhofuma akhof. Aku sesungguhnya lebih takut seperti apa yang kau takutkan.
2: Ya Allah. Itu dalam benak saya Pak Kiai memvisualisasikan bagaimana percakapan itu terjadi.
3: Iya.
2: Sebagai seorang ibu gitu ya. Karena kalau membayangkan ini di dunia ya Allah gitu. Betapa betapa berat hari itu jika itu terjadi gitu ya Pak Kiai.
3: Bukan terjadi. Mm-hmm. Itu pasti terjadi.
2: Itu pasti terjadi.
3: Karena ketika Quran menceritakan itu adalah visualisasi yang dipercepat. Sesuatu yang akan terjadi. Ada orang ditolak oleh anaknya ketika
2: waduh,
3: dia menyebut-nyebut kebaikannya.
2: Ya. Berarti kita harus, pada akhirnya kita memang harus berjuang sendiri ya Pak Kiai.
3: Iya.
2: Kita gak bisa membagi beban dosa itu kepada bahkan anak darah daging kita yang kita besarkan, kita kandung gak bisa.
3: Gak bisa.
2: Wah, berat, berat, berat, berat. Ya. Luar biasa. Berarti Pak Kiai, dari gambaran ini, apa pesan yang paling, yang harus kita remind Pak Kiai, yang harus kita tanamkan dalam diri itu seperti apa? Karena kan dengan bayangan kita masih hidup di dunia, rasa-rasanya kok kayak gak adil ya gitu. Ibunya nih udah ngurus dia dari kecil, udah mengandung. Bahkan udah dalam kondisi itu semua orang udah sibuk sendiri gitu ya. Kok kayaknya tidak adil ya kondisinya gitu.
3: Nah ini bagus nih. Kan gak seyogianya. Ya, air susu berbalas dengan air tuba umpamanya. Nah Allah sudah memberikan tempo. Anna dunya darul amal. Dunia inilah dunia beramal, beraktivitas, action. Kalian saling membantu, saling menyayang, saling menopang. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat itu sudah hari pembalasan, hari panen. Kalau panen tidak bisa lagi dituntut melakukan rekayasa ini dan itu. Itu ya yang menjadi pemisah. Sehingga tidak bisa. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, digambarkan. Jadi di dunia ilustrasi itu sudah disampaikan secara jelas. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari itu orang akan lari dari saudaranya. Wasahibatihi wabani. Dia akan lari juga dari sahabat dan saudara kandungnya. Ya, wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ibu, dari bapaknya yang melahirkannya. Enggak bisa. Dan itu ketika disampaikannya di dunia, di akhirat dia enggak bisa menuntut. Kecuali tidak ada warning, tidak ada ayat yang menjelaskan yeah. Itu. Baru kenapa tidak ada waktu membalas kebaikan ibu. Ya, maka Allah mengatakan kenapa kamu tidak belajar. Bukankah aku sudah mengatakannya? Mm-hmm. Bukankah penceramah, pembalik termasuk gapai kemuliaannya kau sudah ada episode khusus yang mengingatkannya gitu.
2: Bukan kita menyalahkan keadaan, kitanya belum belajar ya Pak. Kitanya gak mau belajar. Tapi konsep ini kemudian berbeda dengan konsep misalnya amal soleh ya Pak Kiai. Amal soleh itu yang kemudian bisa, artinya gini kan saya itu sering mendengar gini. Pak Kiai, aduh nanti ya cari aku deh di akhirat ya sahabat sister filah lah istilahnya biasanya begitu. Sahabat solehku, sahabat solehahku nanti kalau misalnya gak nemuin aku, geret aku ya gitu ya. Bawa aku ya atau rangkul aku ya. Ini kan jadi menggambarkan dua hal yang sangat kontras Pak Kiai. Kalau kebaikan, kalau amal soleh itu bisa ngajak. Betul demikian ya Pak Kiai ya?
3: Ya dalam kebaikan-kebaikan yang dalam tanda kutip, seperti seorang bapak dan ibu yang mengarahkan anaknya menghafal Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran dan menyebarkan Al-Quran. Itu anak itu akan diberikan kesempatan untuk memberikan mahkota kepada ibu bapaknya. Bahkan satu riwayat mengatakan anak yang hafal Quran, menyebarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dia enggak, kan disebutnya Ahlullah, keluarga Allah. Dia enggak mau masuk surga sebelum ibu bapaknya dibawa masuk. Bahkan Allah mengatakan, ayyuma wajadtum ma'akum fil jannah. Mana yang kamu dapati kau cinta dan dia mencintaimu, bawa semua. Ya, nah itu pada konteks yang semacam ini bisa terjadi. Tetapi bahasa-bahasa yang tadi dia bilang itu, kita dengan teman.
2: Iya, kita dengan teman.
3: Itu biasa, boleh-boleh saja.
2: Oh, boleh.
3: Dan itu boleh kalimat yang lazim. Ada seorang paman, ya, seorang paman yang punya latar belakang tidak serius belajar agama. Kemudian setelah pensiun dia mulai belajar agama, dia mulai serius. Tapi anak-anaknya itu menghafal Quran gitu. Maka dia sering mengatakan, "Ais, aku mah kalau mati aman, ponaan-ponaanku itu hafal Quran. Aku wis melong gandol karo keponaanku ae mamanya." Enggak apa-apa kalimat stimulus ya, yang memberikan semangat supaya dia belajar terus, belajar terus. Dan si keponakannya juga seakan mendapatkan reward gitu. Bah, betapa dia pada posisi yang menguntungkan, bisa jadi dia mendapatkan kesempatan untuk memberikan ya apa pertolongan dan lain sebagainya. Enggak apa-apa itu kalimat-kalimat semacam itu.
2: Itu justru ya, kalimat motivasi sebenarnya untuk senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik ya Pak Kiai ya.
3: Yeah.
2: Dan itu tadi ngegeret lingkungan kita supaya jadi lingkungan yang soleh gitu ya.

0: Liga Premier Inggris 2026-2027, MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode Bisakah Kita Ikut Menanggung Dosa Orang Lain. Pak Kiai, ini ada pertanyaan yang saya rasa cukup menarik, mungkin perlu pencerahan juga dari Pak Kiai. Lingkungan kan memang sangat bisa mempengaruhi bagaimana pilihan seseorang. Ada yang kemudian takdirnya lahir di keluarga yang baik sehingga memang secara mungkin tarbiyah dididik dengan baik oleh keluarganya. Ada yang sebaliknya Pak Kiai, qadarullahnya memang di keluarga yang mungkin jauh dari agama. Tapi ketika perbandingannya misalnya Pak Kiai, dua keluarga ini, anak dari dua keluarga ini melakukan dosa yang sama. Apakah kadar dosanya itu bisa berbeda atau justru bisa sama aja Pak Kiai? Karena background lingkungan itu.
1: Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Kalau yang dari keluarga yang punya latar belakang keagamaan, dosa yang dilakukan oleh si anak itu sudah dibahas, sudah dicerahkan, sudah diberikan pemahaman oleh ibu bapaknya tentang siapa pelaku itu, akibatnya, resiko dan besar dari dosa yang dilakukan. Ketika dia melakukan, maka dosanya dia double, karena dia sudah mengetahui. Tapi bagi keluarga yang gak pernah itu, kemalasan yang dia menyebabkan, dia belum pernah mendengar. Bahkan bisa jadi dia belum tahu itu sebuah kesalahan atau tidak. Kan dia cuma sekedar lalai karena tidak mau belajar. Maka dia dosanya tidak seberat orang yang sudah tahu dan sudah mendengar. Walaupun sama-sama berdosa, tapi bobotnya, volumenya tidak sama.
0: Itulah letak derajat dosanya tuh gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau sudah punya gambaran, sudah tahu ilmunya, tapi kok masih melakukan dosa, bisa jadi lebih berat kan?
1: Iya, betul. Saya pernah menjelaskan pada episode yang lalu, Mbak Mila, itu mengapa dosa yang dilakukan Ustadz, Mubalik, Kiai, akan lebih besar dosanya, dan dia disiksa sebelum penyembah berhala. Kenapa? Karena dasarnya dia sudah tahu, tapi malas saja melakukan gitu.
0: Baik, Pak Kiai, Surah Al-Mudassir ayat 38 juga punya hubungan yang kuat ya terkait pembahasan kita pada pagi hari ini. Kulu nafsin bima kasabat rohinah, setiap jiwa tergadai oleh apa yang kemudian dikerjakannya. Penggunaan kata tergadai sebenarnya itu Pak Kiai, itu kalau kemudian dielaborasi sebenarnya seperti apa? Allah ingin menyampaikan apa sih sebenarnya?
1: Ya, kalau kita baca tafsir-tafsir yang modern ya, artinya tafsir yang mutakhirin, ditulis oleh ulama-ulama belakangan, Allah sering menggunakan kalimat-kalimat yang berlaku pada masanya. Jadi artinya ayat itu turun disesuaikan dengan bahasa 15 abad yang lalu. Bahasa abad yang lalu itu jual beli, ya pinjam meminjam, gadai. Ini tiga bahasa komersialisasi ya kebendaan yang berlaku. Jadi tiga hal ini adalah keperdataan yang berlaku. Maka tiga-tiganya ini dipergunakan dalam Islam. Kenapa dipergunakan tiga-tiganya? Karena lebih mudah untuk memasukkan ya substansi dari ayat itu kepada si penerimanya. Seperti wala yukridu qardan hasanan, kata qard itu artinya meminjam. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mayyashri nafsahu

0: ibtigha'a mardhatillah. Ada orang yang menjual dirinya. Nanti digunakan lagi orang yang memberikan pinjaman. Nah, ayat ini mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahinah. Rahinah itu maknanya murtahanun bikasbiha. Tergadai dengan usahanya. Kalau kita menggadaikan sesuatu, maka kita tidak bisa menggunakan ya. Kalau kita tidak membayarnya, tidak menebusnya. Nah, begitu juga kalau kita melakukan sesuatu kejahatan, kita nggak akan bebas. Dengan kejahatan itu kita tidak terbebas. Dua, dengan cara pembebasannya. Kita membayar ya dosa yang dimaksud itu, kalau itu umpamanya had ya. Dia umpamanya had itu karena dia membunuh, maka dia menerima sebagai hukuman ya, hukuman had terhadap dirinya dengan hukuman yang sama, dia dibunuh juga, maka dia akan terbebas. Nah, itu namanya membayar apa yang tergadai. Yang kedua, maknanya tergadai adalah makna yang majazi, bahwa setiap segala perbuatan itu ya sangat berkaitan dengan si pelakunya. Kalau seandainya pelakunya itu benar-benar dia melakukannya, maka sesungguhnya yang bisa membebaskan si pelaku sendiri, tidak bisa dibebaskan oleh orang lain. Kalau makna asalnya itu kan gadai itu kita boleh yang membebasin.
1: Iya.
0: Tapi Mbak Mila membebaskan gadaian saya bisa. Nah, untuk makna yang kedua itu terbentur dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra gitu loh. Tetapi menggunakan murtahanah rahinah di sini digunakan yang artinya murtahanah ya tergadai. Dalam hadis juga biasa, kullu mauludin murtahanun ala aqiqatihi namanya. Anak yang dilahirkan tergadai dengan aqiqahnya. Karena lebih mudah untuk dipahami pada zaman itu.
1: Dan saat ini pun juga lebih mudah dipahami karena ya, itu tadi ya. Sepanjang masa begitu. Ini kan ya betul Pak Kiai, ini menarik. Pak Kiai tadi menjelaskan bahasa-bahasa Quran yang digunakan oleh Allah itu luar biasa. Transaksional ya. Jadi kelihatan pinjam meminjam, kemudian apa tadi Pak Kiai jual beli, tergadai begitu. Nah, kalau dosa Pak Kiai, ini kan juga harus ditebus berarti. Ketika kita mau menghilangkan dosa itu ditebusnya berarti dengan amal soleh.
0: Atau, lihat, kalau dosanya sama Allah, maka dia ayatuba wa ya'mal salihan. Dia taubat dan dia melakukan amal soleh. Karena prinsipnya dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu akan mengalahkan perbuatan yang jelek. Lakukan aja terus, lama-lama dia tergusur. Nah, itu dengan cara dia melakukan itu. Tapi kalau dosanya menyangkut hubungan kemanusiaan, nggak bisa. Dia harus raddul mazlum, mengembalikan hasil kezaliman yang dia lakukan. Kalau yang koruptor namanya, dia mesti kembalikan kepada rakyat. Entah rakyat yang mana dalam pengertian representasi itu uang rakyat. Nah, yang kedua, yang diartikan kalau dia itu dosa atas orang per orang, ya dia mesti istihlal, minta halal. Nah, pinter-pinter kita aja meminta halal itu. Dan diajarkan sama Nabi itu, hadu tahabbu, kau berikan hadiah. Ketika tumbuh kasih sayang, kecintaan, baru minta maaf.
1: Pakai. Misalnya kita merasa okay, kita sudah melakukan kesalahan terhadap si fulan atau si fulanah, kita sudah minta maaf. Tapi ternyata orang tersebut belum ridho untuk memaafkan. Sudah gugurkah kewajiban kita atau kita terus sebenarnya harus kejar itu permintaan maaf Pak Kiai?
0: Itu makanya kalau kita ikutin konsepnya Nabi nggak akan terjadi. Jadi jangan minta maaf dulu. Jadi bangun komunikasi. Kemudian berikan hadiah, berikan yang dia suka, kasih apa yang dia mau. Pada saat yang semacam itu, kepalanya juga dikasih kalau kita meminta.
1: Jadi adem ya Pak.
0: Ya itu caranya sebenarnya yang perlu diperhatikan itu caranya itu.
1: Wah itu ya, cara manajemen konfliknya kira-kira memang harus seperti itu berarti ya, caranya Pak. Ya betul,
0: manajemen konfliknya.
1: Dan Islam mengajarkan itu dari hal yang paling kecil, memberikan hadiah ya, sikap baik. Insya Allah. Pak Kiai mau lanjut tapi

0: Pada ya, waktu juga harus memisahkan kita.
1: Baik.
0: Jazakallah khair ilmunya hari ini Pak Kiai. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haris Hakam. Mohon maaf. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah lapak produksi furniture di bantaran jembatan Angke, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat pagi. Saat kejadian, pekerja sedang memproduksi furniture dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Api sempat merembet ke bagian depan dua toko kelontong yang berada di sebelahnya. Guna memastikan tidak ada lagi titik api, petugas damkar harus menggunakan metode penyemprotan air bertekanan tinggi untuk membongkar tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar lainnya. Api dapat segera dipadamkan setelah BPBD Kota Tangerang mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Kebakaran terjadi pada 3 bangunan rumah kontrakan petak. Mendapatkan laporan warga, petugas damkar segera turun ke lokasi untuk memadamkan api. Dengan bantuan 7 armada, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Menurut warga, kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga. Akibat kejadian ini, 2 anak kembar menjadi korban. Anak perempuan mengalami luka bakar, sedangkan anak laki-laki meninggal dunia.
1: Saya ngambil apa yang perlu berkas-berkas saya, kayak kakak-kakak gitu kan, saya keluarin. Saya mau masuk lagi, masih ada yang mau saya ambil. Itu asap udah asap semua, saya masuk ke kamar, udah sesek ini, gak bisa napas. Saya keluar lagi, saya udah bingung, Pak, apa yang saya selamatin. Yang penting anak saya aja udah.
0: Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan Polsek Cakung. Kepanikan terjadi di SPBU Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten saat sebuah motor niaga beroda 3 terbakar pada Jumat sore. Sepeda motor terbakar setelah selesai mengisi BBM. Kuat dugaan kebakaran disebabkan oleh korsleting pada kelistrikan mesin. Api akhirnya dapat dipadamkan oleh petugas SPBU menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Kasus kebakaran ini kini dalam penanganan Polsek Cisoka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi, Anda sudah menyaksikan Redaksi Pagi, mendalam,
3: terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
2: Dan saya Beni Dermawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.

0: Viral di media sosial, tas penumpang dicuri dalam kereta komuter tujuan Bogor, Jakarta Kota. Usai dikenali melalui rekaman CCTV, pelaku akhirnya ditangkap di stasiun Tebet.
1: Sementara itu keributan antar penumpang KRL terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat pada Kamis. Keributan dipicu penumpang yang berebut naik eskalator hingga akhirnya bersenggolan.
2: Keributan antar penumpang KRL terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 1 Oktober. Public Relations Manager KAI Komuter, Leza Arlan, mengungkapkan keributan dipicu penumpang yang berebut naik eskalator hingga akhirnya bersenggolan. Keributan di eskalator dari peron menuju lantai 2 stasiun awalnya bisa dilerai oleh petugas stasiun. Namun di eskalator lantai dasar, keributan kembali terjadi. Diduga pemicunya karena salah satu penumpang masih merasa tidak terima. Perkelahian lanjutan itu akhirnya kembali dilerai petugas. Kasus pencurian tas penumpang yang tertinggal di dalam kereta komuter tujuan Bogor, Jakarta Kota pada Selasa pagi akhirnya terungkap.

0: Pasca menerima laporan kehilangan, petugas langsung memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Pelaku akhirnya ditangkap di stasiun Tebet pada Kamis 1 Oktober. Penangkapan dilakukan petugas dengan mengenali ciri-ciri pelaku yang terdeteksi naik KRL relasi Bogor-Jakarta-Kota dari stasiun Universitas Indonesia. Saat diinterogasi petugas di stasiun Tebet, pelaku mengakui perbuatannya mencuri tas penumpang berisi laptop, telepon seluler, dompet, dan kartu identitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejak diresmikan beberapa waktu lalu, warga mencoba menjajal LRT Jakarta rute Manggarai Kelapa Gading.
2: Dengan tarif miring Rp5.000, apakah waktu tempuh sepadan bila dibandingkan mengendarai mobil pribadi? Berikut laporan Roni Satria yang menjajal LRT dan mobil pribadi jelang jam makan siang.

0: Kita mulai dari nol. Yang cepat yang mana, naik LRT dari Manggarai ke Kelapa Gading atau pakai mobil?
1: Baru 20 second, 21, 23, 24, 25, men.
0: Mungkin kalau pakai mobil kan kita bisa langsung dari pinggir jalan ya, tapi kalau LRT harus ngelewatin beberapa lorong-lorong dulu, naik tangga. Cukup take time, ini aja udah 1 menit 06 detik. Wih, dengan model yang... Masih ada eskalator lagi. Udah 1.36. Lagi-lagi, naik lagi ke lantai berikutnya. Oh my God. Berarti ada 4 lantai? 3 lantai. 3 lantai, ternyata bener. Wow, ini agak panjang lagi berikutnya. Kalau tipsnya sih, kalau saya pikir mungkin pagi-pagi kan orang rame, ya kan? Jadi mungkin pelan-pelan, hati-hati, kalau dalam kondisi keramaian akan berbeda untuk menaiki anak tangga dan juga eskalator ini. Nah, ini baru akhirnya sampai juga ke peron. Cakep banget ya. Nah, ini ada jadwal yang sudah disiapin, tapi mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi perjalanannya. Orang-orang juga pada langsung ngambil foto loh, padahal video ya. Memang transportasi itu sesuatu yang menarik untuk diabadikan ya. Jadi pengunjung-pengunjung pun juga pengen ngevideoin. Kita masuk di menit ke 5.21. Memang naik LRT ini. Tiap hari?
2: Enggak.
0: Tapi emang lebih cepat atau gimana?
2: Lebih cepat.
0: Ini baru sampai di stasiun Kelapa Gading. Nah, kalau dari ininya aja 34 menit, tapi kan belum kita hitung untuk yang kalau turun dari eskalatornya. Oh, oke. Titik keluar berarti sudah sampai. Saya langsung stop di sini 37. Mana nggak kelihatan nggak? 37 menit 43. Udah jalan dari naikin menuju peron, masuk ke LRT, dan turun dari peron lagi. Dari titik yang sama, sekarang kita coba pakai mobil. Berapa lama ya waktunya? Kita start sekarang ya. Mulai dari nol. Saya masuk dulu. Yang begini-begini nih, kalau di jalanan biasa pakai mobil harus bersabar, kakak. Di Jakarta macet. Yes, sampai juga dengan mobil di Kelapa Gading, durasinya 36 menit. Beda semenit sih, tapi kalau kita lihat lebih cepat ya, tapi kan semua pilihan. Kalau mau naik LRT lebih adem dengan harga yang jauh lebih murah. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta.
3: Aksi pencurian yang beraksi saat korban tertidur pulas terekam CCTV. Pelaku terekam mengambil ponsel dan tabung gas.
4: Informasinya dari Medan ini akan kami hadirkan di redaksi akhir pekan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
5: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
6: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
5: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health. Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
5: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Kali ini pelakunya seorang pria di kota Jambi. Tidak terima diceraikan, pelaku nekat menyiram istri-istrinya dengan air keras.
2: Korban yang luka parah akhirnya meninggal dunia setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit. Lantas bagaimana kasus ini bisa terungkap? Berikut laporannya dalam Di Balik Cerita.

0: Pelarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim Resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
1: Kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih, minta tolong lah, kami di rumah kan, sedang nonton gitu. Merintih-rintih sampai ke depan sini, panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam.
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban M. Zikri Al-Farabi mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka. Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
2: Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia, seperti itu. Setelah 10 hari.
0: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya, pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
3: Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
4: Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di teras rumah milik warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Bayi yang

0: diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya tersebut, kini dirawat di puskesmas setempat.
1: Sementara itu, rekaman CCTV mengungkap pelaku pencurian ponsel dan tabung gas di rumah warga di Medan, Sumatera Utara. Pelaku beraksi saat para penghuni rumah sedang tertidur lelap. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Inilah bayi laki-laki berumur 5 hari yang mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Pare, usai ditemukan di teras rumah warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Jumat siang. Tim medis Puskesmas Pare menemukan bayi laki-laki berumur 5 hari ini dalam kondisi sehat. Bayi ditemukan pertama kali oleh Sumijani, warga setempat. Warga yang sedang berjalan kaki menuju ke masjid mendengar suara mirip kucing. Lantaran penasaran, Sumijani kemudian berbalik arah dan mencari sumber suara. Setelah diperiksa, dirinya terkejut melihat ada bayi terbungkus selimut diletakkan di teras rumah warga. Peristiwa penemuan bayi laki-laki tersebut kini diselidiki oleh pihak kepolisian. Rekaman CCTV mengungkap aksi pencurian ponsel dan tabung gas di rumah warga di Medan, Sumatera Utara. Pelakunya merupakan residivis kasus pencurian serupa. Pelaku ditangkap di rumahnya yang berjarak puluhan meter dari rumah korban. Pelaku tak berkutik saat petugas memperlihatkan bukti hasil rekaman CCTV. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin mengatakan, korban sebelumnya sudah berulang kali mengalami pencurian. Untuk mencari tahu siapa pelakunya, korban pun kemudian memasang kamera CCTV. Sementara barang hasil kejahatan dijual tersangka dan uangnya digunakan untuk bermain judi serta membeli narkoba. Video amatir warga memperlihatkan seorang pria bersimbah darah di gang sempit di permukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur 8 Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Pasca kejadian, warga sekitar langsung membawa korban ke RSUD Cilincing. Namun, sesampainya di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Pelaku kemudian diamankan warga dan diserahkan ke polisi. Dari hasil tes urin, pelaku dan korban positif mengonsumsi metamfetamin dan amfetamin. Atas perbuatannya, pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seperti apa rasa laksa dari Tangerang yang kaya dengan rempah dan aroma ebi?
1: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
2: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
1: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health. Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
0: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
4: Minat belajar anak itu agak berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
7: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi disertai aliran lava ke sektor tenggara 500 meter dari bibir kawah.
1: Sementara di Magetan, Jawa Timur, dua kuli bangunan tertimpa tembok saat melakukan pembongkaran rumah tua. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Kesedihan mendalam dirasakan istri korban kapal Virgo Transport Lopad yang ditemukan meninggal dunia. Selain kehilangan orang tersayang, tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun kelima pernikahan mereka. Setelah teridentifikasi, jenazah korban dimakamkan di TPU Tembok Doko, Surabaya. Hingga Jumat, tim DVI Polda Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi 12 jenazah korban kapal Virgo Transport Lopad. Salah satunya merupakan jenazah Tiki Dadang Prayugi, warga Tembok Doko, Surabaya yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Sebelum hilang kontak, korban sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan pada istrinya. Jenazah Tiki Dadang Prayugi teridentifikasi melalui DNA dan ciri medis. Bersama Tiki ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi dan dibawa ke rumah duka dari Bandara Juanda. Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi disertai aliran lava ke sektor tenggara 500 meter dari bibir kawah. Meski berada pada level 2 atau waspada, gunung ini mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu 300 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismograf dengan durasi 1 menit 14 detik. Selain erupsi juga muncul aliran lava yang mengalir ke tenggara bibir kawah Gunung Ili Lewotolok. Masyarakat maupun wisatawan kini dilarang melakukan aktivitas pada radius 3 km dari pusat aktivitas gunung. Dua kuli bangunan di Magetan, Jawa Timur tertimpa tembok saat melakukan pembongkaran rumah tua pada Jumat siang. Korban akhirnya meninggal dunia sementara rekannya selamat meski harus dilarikan ke puskesmas. Musibah terjadi saat korban bersama 10 pekerja lainnya membongkar rumah kosong di Desa Lembean, Magetan. Saat melakukan pembongkaran, tiba-tiba tembok rumah setinggi 4 meter roboh dan menimpa kedua korban. Dari hasil olah TKP dan keterangan para saksi, korban tewas murni karena kecelakaan kerja. Setelah dilakukan visum, selanjutnya jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Warga Kampung Lio, Cakung, Jakarta Timur dibuat geram dengan perilaku ayah yang tega menganiaya anak tirinya hingga meninggal. Saat diamankan, pelaku berdalih anaknya meninggal karena tertimpa kipas angin.
0: Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, polisi berhasil menggerebek 7 orang yang tengah berpesta narkoba. Salah satu tersangka diketahui merupakan mantan pesepak bola Liga Profesional yang kini justru harus terancam hukuman 14 tahun penjara.
2: Warga Kampung Lio, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur geram oleh kelakuan seorang pria yang tega menganiaya anak tirinya hingga meninggal dunia pada Kamis malam. Warga yang geram sempat hendak menghakimi pelaku. Kepada polisi, pelaku sempat berdalih anaknya meninggal karena tertimpa kipas angin. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Video amatir merekam momen tawuran di depan sebuah kedai kopi di Jalan Ciater Barat, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu dini hari. Seorang petugas mengalami luka sayatan benda tajam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kurang dari 24 jam, tim gabungan Polres Tangerang Selatan dan Polsek Serpong berhasil menangkap 7 pelaku beserta barang bukti. Tim Opsional Narkoba Polsek Metro Gambir menangkap 3 orang yang sedang berpesta narkoba di sebuah rumah di Jalan Petojo. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 7 paket sabu dan alat hisap. Salah satu tersangka berinisial NI diketahui merupakan mantan pemain sepak bola Liga Profesional. Ketiganya kini dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 14 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kalau sedang ke Tangerang, boleh coba singgah dan menjelajah kuliner legendarisnya. Mulai dari menyantap laksa dengan kuah gurih dan kaya rempah, kemudian berburu asinan di tepi Sungai Cisadane, hingga menyeruput es campur legendaris di kawasan Pasar Lama.
1: Ya, kuliner-kuliner ini sudah bertahan belasan hingga puluhan tahun dan masih ramai didatangi pembeli hingga sekarang. Seperti apa serunya perburuan kuliner legendaris di Tangerang? Berikut liputannya bersama Dea Kirana dan Andriawan Saputra.

0: merupakan kota terbesar di Provinsi Banten dan juga merupakan kota penyangga di area metropolitan Jabodetabek. Tentunya dengan kota sebesar ini pasti punya banyak kuliner yang bisa kita jajal. Maka dari itu hari ini saya akan mengajak Anda untuk menjajah kuliner-kuliner yang enak tersebut. Yuk ikuti saya.
1: Kalau ke Tangerang, belum lengkap rasanya jika belum mencoba laksa. Hari ini, pilihan saya jatuh di salah satu kedai laksa di kawasan Sukasari, salah satu kawasan kuliner legend di Tangerang. Laksa Sari sendiri adalah salah satu laksa yang cukup dikenal karena sudah berjualan sejak 2013 dan punya cita rasa yang khas.
0: Arti dari laksa sendiri itu sebenarnya apa sih, Ibu?
2: Laksa itu sebetulnya artinya, laksa itu artinya banyak. Jadi kalau misalnya berlaksa-laksa gitu kan, itu banyak. Jadi untuk menyajikan laksa ini banyak bahan yang diperlukan gitu.
0: Oh gitu, gitu. Makanya tadi bumbunya ada banyak ya. Ada apa aja dari Ibu bumbunya?
2: Tadi bumbu buat kuah laksa. Iya.
0: Ada apa aja tadi?
2: Dari ada, apa namanya itu? Ada ketumbar, kemiri, terus ada kunyit. Ada rempah-rempah lain lagi, misalnya ada salam, serai, lengkuas, banyak.
1: Dalam mengolah laksa, Ibu Sari mempertahankan resep turun-temurun dari sang ibu. Ibu Sari menambahkan, salah satu yang membuat rasa laksanya khas dan identik adalah kuatnya esensi dan aroma dari ebi.
2: Saya menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya menurut saya baik. Juga saya pakai ebi yang bikin tambah harum, yang seperti tadi rempah-rempahnya juga semuanya pilihan saya gitu.
0: Ebinya juga tadi memang dikasih double begitu ya Ibu ya?
2: Ya, ebinya jadi udah ada di kuah dan saya tambah lagi ebi garing-garingnya di atas kuah. Jadi kalau makan ada aroma-aroma, ada rasa-rasa garing-garing gitu.
1: Setelah ikutan memasak, saatnya mencicipi lezatnya laksa.
0: Jadi sebenarnya waktu ngebuat kuah laksanya ini tuh udah dikasih ebi, tapi waktu disajikan masih dikasih lagi potongan ebi kecil-kecil kayak gini. Jadi waktu kita makan itu makin harum lagi, makin berasa lagi gurihnya dari si ebi keringnya ini.
1: Dalam sehari, Laksa Sari bisa menyajikan sekitar 50 mangkuk di hari biasa dan 80 mangkuk saat akhir pekan.
0: Porsinya tuh mantap banget, wajar aja orang-orang tuh pada kesini suka banget ke Laksa Sari ini. Nah tapi karena kita lagi di Tangerang, tentunya kita juga pengen nih nyobain kuliner-kuliner yang lain. Jadi abis ini kita mau cus nyobain ada apa lagi ya di Tangerang. Nah setelah ini kita jalan, tapi saya mau habisin ini dulu.
1: Dari Sukasari, kita berpindah menjelajah kawasan Cisadane karena ada pula yang legend di sini. Namanya Asinan Cisadane.
0: Kalau ke Tangerang tentunya nggak boleh ngelewatin asinan yang katanya orang tuh legend banget, ada dari tahun 1968. Nah lokasinya itu ada deket sungai Cisadane, tepatnya di pintu air 10. Nah saya nggak sabar mau cobain kira-kira seseger apa ya asinan ini. Yuk kita cobain bareng-bareng.
1: Asinan Cisadane kini diteruskan oleh generasi kedua, namanya Pak Agus, yang meneruskan usaha orang tuanya sejak tahun 1968. Meski hanya berjualan di gerobak sederhana di pinggir sungai, tapi jangan salah, dari awal buka hingga sekarang, asinan ini selalu ramai didatangi pembeli loh. Nah, bukan cuma usahanya yang diteruskan, cara menyajikan asinan yang unik juga masih dipertahankan. Pak Agus menggunakan capitan bambu yang cukup besar untuk mengambil potongan sayur. Alat sederhana dibuat oleh orang tuanya dan tetap digunakan hingga sekarang.
0: Pak, ini saya justru salah fokus sama ini tuh apa dan tujuannya buat apa nih Pak?
3: Lalu ini tujuannya sempit dari bambu deh buat capit sayuran.
0: Iya.
3: Zaman orang tua saya dulunya, zaman ada getek pakai bambu getek.

0: ujungnya dia.
1: Oh, yang gini-gini gitu ya. Ya. Pegangnya begini betul, betul ya Pak ya. Oh, berarti ini udah ada dari generasi sebelumnya, ya, dari orang tua Bapak.
0: Orang tua saya ini.
1: Wah, sampai sekarang masih awet
0: masih,
1: ya Pak.
0: Alhamdulillah masih jaga.
1: Oh, nih. Ini tadi saya lihat bapaknya bermanfaat banget untuk ngambil tuh gampang, cepet ya Pak ya, ya daripada pakai betul. Apa jepitan yang biasa itu ya.
2: Oh. Asinan Cisadane terdiri dari beragam isian mulai dari sayur asin, sawi, wortel, kol, toge, mentimun, kentang hingga tahu.
1: Makan asinan itu kan pasti seger ya. Udah gitu kita makannya juga di pinggir sungai, bisa dilihat di belakang saya, jadinya makin seger lagi. Sekarang saya mau nyicipin gimana kira-kira rasanya ya. Kita kasih dulu bumbunya, kita makan juga kerupuknya ini. Tadi tuh isinya ada kol, terus sayur asinan, ada kentang, ada wortel, dan juga berbagai isi-isian sayur-sayuran lainnya. Kita makan yuk.
2: Dalam sehari, rata-rata asinan Cisadane terjual 100 porsi dengan harga per porsinya Rp20.000.
1: Kalau aku berapa porsi ini, Pak?
3: Hasil masalah sehari berapa porsinya mungkin kita nggak kadang 100 ke atas, kalau lagi rame, sesepinya 100 ke bawah deh.
2: Selain rasa asinannya, lokasi yang sejuk di tepi sungai Cisadane juga jadi salah satu alasan pembeli terus kembali.
4: Ini memang udah lama sih, legend lah bisa dibilang gitu. Kalau langganan mungkin seminggu sekali, seminggu dua. Dari sisi rasa, sebetulnya hampir sama ya. Cuma kalau di sini, suasananya ya, suasananya di tepi sungai, gitu, di bawah pohon rindang gitu.
2: Perburuan kuliner legend Tangerang berlanjut ke kawasan Pasar Lama. Tentunya kawasan ini nggak bisa dilewatkan karena juga menjadi surganya kuliner Tangerang.
5: Kulineran saya di Tangerang hari ini berakhir di Pasar Lama karena di sini ada es campur yang juga udah legend banget. Seperti ya, saya lihat di belakang saya ini adalah es Kobuntin. Sekarang saya mau masuk karena saya mau pesen dulu.
2: Es Buntin didirikan oleh Lim Buntin bersama istrinya di tahun 1980. Jauh sebelum Pasar Lama seramai sekarang. Buntin sebelumnya hanya menjalankan toko kelontong, hingga kemudian mendapat mesin es serut dari saudaranya dan mulai mencoba berjualan es. Dari usaha yang awalnya coba-coba inilah, es Buntin kemudian terus berjalan dan bertahan hingga sekarang. Di sini es campur dan es teler menjadi incaran pembeli. Es Buntin juga punya ciri khas dari cara penyajiannya. Es serutnya dibentuk tinggi mengerucut, kemudian diberi sirup dan berbagai topping.
6: Oke, ini es serut. Dia es atau dia?
1: Ini filosofinya apa kok? Kenapa mengerucut seperti ini?
6: Ya,
1: biar unik aja.
6: Ya, betul. Dulu mah nggak begini. Biasa aja bulan ini mah ya nyari.
1: Cantik begitu ya.
6: Terus mau. Ini.
2: Untuk sirup dan topping, pembeli bebas memilih varian dan warna yang diinginkan.
1: Nah, ini yang sudah dikasih sirup warna merah jadi cantik ya, warnanya pink sama seperti baju saya. Jadinya juga kayak topi ulang tahun nih kalau ditaruh di atas kepala. Sekarang kita mau cobain, mau makan dulu.
2: Dari yang awalnya hanya menjual beberapa varian, sekarang Es Buntin sudah memiliki lebih dari 40 pilihan minuman.
4: Oh, lebih laku, jauh. Hari biasa kadang-kadang tuh, kalau lagi bagaimana sepinya paling 300 ribu. Kalau lagi musim rame di atas 1 juta. Bedanya jauh kan tuh. Ada yang rombongan-rombongan suka ngebawa, apa tuh namanya, yang dia suka bawa orang tuh ya. Nah, dia bilangin, nah ini misalnya tepakong tua.
2: Pilihan yang bervariasi dan harga yang sangat terjangkau membuat pelanggan terus kembali. Bahkan ada pelanggan yang sudah loyal belasan tahun.
7: Karena aku dari sekolah menengah atas itu, aku memang suka makan di sini, Kak. Jadi sampai punya anak pun aku suka makan di sini.
1: Kenapa masih langganan di sini, Kak, dari SMA sampai sekarang?
7: Karena enak, segar juga buahnya, dan harga juga affordable.
2: Sehabis jalan-jalan keliling, paling pas menyeruput es yang disajikan dalam beragam buah dan topping.
1: Nah, isian es campur ini tuh ada buah-buahan kayak alpukat, nangka, terus tadi saya juga dikasih serutan kelapa seperti ini, ada tidak terlihat ya, ini. Nah, ini adalah kelapanya, terus juga ada jeli-jelian nih, jadi banyak banget isinya ya, seperti bisa dilihat juga selain banyak tinggi pula ini.
2: Sampai di sini perjalanan kuliner di Tangerang. Sampai bertemu dengan perjalanan legendaris dari kota lain. Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang.
5: Pusat kuliner di Cisangkuy, Kota Bandung menyajikan beragam makanan hingga minuman yang nyaris tidak pernah sepi.
0: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
8: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
9: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
8: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health, Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
11: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
8: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
8: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
12: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
8: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
13: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
14: Iya.
13: Dia selalu high call.
14: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat
12: kecil. Kalau begini. Ya.
8: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
15: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
8: Agar publik mendapat kejelasan.
12: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
16: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
12: Kita bisa buka data, Astrio.
17: Ya, kalau kita lihat data hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
12: tapi
17: jelas.
12: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
17: memang tidak
12: tadi.
17: Tidak hanya
12: kan begitu. MBG,
8: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
18: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
19: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
20: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar.

0: lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
0: Cisangkuk, Kota Bandung, Jawa Barat dapat dikatakan sebagai salah satu pusat kuliner di Kota Kembang. Beragam jajanan makanan hingga minuman segar tersedia di sana.
2: Ya, Kiki Haryadi mengajak Anda menikmati berbagai kuliner di jalan yang tidak jauh dari gedung sate ini. Seperti apa keseruannya? Kita simak liputannya berikut ini.
3: Petualangan kuliner kali ini, saya berkunjung ke Jalan Cisangkuy, Bandung, Jawa Barat. Berada di pusat kota, kawasan ini nyaris tak pernah sepi. Ada yang sekedar jalan-jalan, ada juga yang berburu rasa menikmati berbagai kuliner yang tersedia. Dari sekian banyak pilihan, jajanan satu ini menarik perhatian saya. Kudapan berbentuk setengah lingkaran ini dikenal dengan bandros. Bandros terdiri dari adonan tepung beras yang dicampur dengan parutan kelapa. Pengolahan bandros cukup unik. Saya pun ikut mencobanya. Adonan bandros akan dicetak dan dibakar di atas tempat khusus. Lalu adonan akan ditutup beberapa saat, lalu dibuka untuk disantap. Penjual bandros juga melakukan inovasi dengan menjual berbagai varian rasa bandros. Mulai dari maca, keju, hingga berbagai jenis rasa coklat. Tingkat kematangan juga bervariasi, mulai dari setengah matang hingga matang sempurna.
4: Mang Ajang, kan kalau misalkan yang original kan udah pasti banyak orang cari ya, tapi juga banyak yang rasa-rasa itu inspirasi muncul berbagai rasanya itu dari mana nih, Kang?
5: Dari pengalaman jualan aja, Bos. Jadi kadang-kadang ada yang nanyain. Yeah. Nanti kita besoknya diadain.
4: Oh, gitu. Jadi misalkan ada yang mau kasih maca, langsung diadain,
5: betul.
4: Dari sekian banyak apa ya, inovasi rasa yang kemudian dihadirkan di bandros, mana yang paling banyak dicari, Pak?
5: Keju susu Oppo Maltin misalnya.
4: Oke, itu yang paling banyak ya.
5: Nah, kebetulan saya ori juga tetap enggak kalah.
4: Benar, karena original itu enggak bisa dipisahkan ya.
5: Betul.
4: Tadi saya juga udah pesan yang keju susu, jadi makin enggak sabar untuk coba nih.
5: Boleh, silakan.
4: Oke, nanti kita coba ya, Pak ya.
3: Harga bandros kekinian ini dijual mulai dari Rp20.000, tergantung varian rasa yang diinginkan. Saya sendiri akan menjajal bandros original dan bandros kekinian berisi keju.
4: Wah, saya udah menikmati dua-duanya ini, ada yang original, ada yang juga yang dicampur dengan keju dan juga susu ya, masing-masing punya keunikan rasa dan juga teksturnya. Tapi kalau misalkan disuruh memilih, saya akan memilih yang original ya, karena memang dari kecil biasanya menikmati bandros ya seperti ini saja begitu ya. Apalagi ada juga cara yang lain, biasanya itu bandros dinikmati dengan apa ya namanya, saus sambal. Nah, itu juga bisa jadi pilihan. Kalau yang ini dia ada campuran mentega dan juga apa namanya, yang manis itu gula. Nah, ini cocok ya buat sarapan. Jadi kalau misalkan Anda lagi ada di daerah Cisangkuy, mau cari sarapan yang ringan-ringan aja, ini mungkin bisa jadi pilihan. Kita coba lagi ya.
3: Berikutnya, saya ajak Anda untuk menikmati yang segar-segar. Tak lengkap rasanya jika jalan-jalan di Cisangkuy tidak berkunjung ke kedai penjual yogurt legendaris. Yogurt yang dijual dibuat secara homemade dengan resep turun-temurun. Ada dua jenis yogurt yang dapat dinikmati, yakni yogurt juice dan non-juice. Perbedaan keduanya berada pada teksturnya. Yogurt non-juice memiliki tekstur yang lebih kental dibanding yogurt juice. Sementara untuk rasa, ada banyak rasa yang bisa Anda pilih untuk dinikmati. Mulai dari rasa stroberi, leci, anggur, hingga mocha.
4: Nah, selain ada jus dan juga non-jus, sekarang ada varian baru untuk menikmati yogurtnya, yakni smoothie seperti ini. Jadi dia varian buahnya makin banyak, satu smoothie ini bisa dimix juga ternyata buahnya ya. Dan yang paling penting, ternyata juga kita bisa request mau pakai sugar atau non-sugar. Tujuannya apa? Tentu saja lebih sehat, dan ketika non-sugar Anda pesan juga tetap manis karena keluar dari buah yang kemudian Anda pilih. Wah, seger banget, kita coba lagi yuk.
3: Lebih dari 10 varian rasa yogurt yang bisa dipilih dan dinikmati. Dalam sehari, lebih dari 200 porsi yogurt terjual, dan jumlah ini

0: semakin meningkat, apalagi saat akhir pekan.
1: Alhamdulillah sejauh ini sih terus meningkat ya Kang, apalagi sekarang kan dengan perkembangan zaman kayaknya orang lebih apa lebih concern ke semua yang serba healthy-healthy. Kebetulan kami juga jual yogurt udah dari zaman dulu. Terus memang kebetulan memang semakin meningkat, apalagi dengan apa ya udah semakin orang lebih concern sama kesehatan seperti itu.
0: Kedai yogurt ini sudah berdiri sejak 1969. Tak heran konsumen yang datang berasal dari lintas generasi.
2: Boleh.
3: Nostalgia sih Mas ya, kalau aku tuh dari zaman kuliah tuh. Dari zaman kuliah sering sama teman-teman nongkrong ke sini. Jadi pas tadi kita sambil jogging tuh puter-puter di sini, boleh mau enggak ya kita mampir ke sini? Biar nyobain, dia first time sih ke sini. Nah, aku ajakin ke sini, akhirnya dia tahu deh orang Bandung. Enggak berubah banget sih, masih tetap si klasik nostalgianya tuh dapat gitu kalau ke sini.
0: Selain dapat memesan yogurt, konsumen yang datang juga dapat menikmati berbagai makanan. Mulai dari camilan seperti sosis kentang, ulen ketan sambal oncom, nusantara platter, hingga hidangan berat seperti laksa ayam dengan harga yang masih ramah di kantong. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Ya, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Dua orang pemuda melakukan penyerangan di sebuah sekolah menengah pertama di Torreon, Meksiko, menggunakan senjata tajam dan alat peledak. Akibatnya, wakil kepala sekolah meninggal dan tiga lainnya terluka.
5: Sementara di Carolina Selatan, Amerika Serikat, lebih dari 60 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, namun kecelakaan menutup total jalur utama.
6: Kepanikan menyelimuti sekolah menengah pertama di kota Torreon, negara bagian Coahuila, Meksiko, setelah peristiwa penyerangan terjadi pada Kamis waktu setempat. Petugas medis dan ambulans berdatangan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan para korban. Peristiwa terjadi saat dua pelaku pria yang merupakan kakak beradik masuk ke area dengan membawa senjata tajam beserta alat peledak rakitan. Penyerangan ini menyebabkan wakil kepala sekolah tewas akibat luka tusukan serta tiga lainnya terluka.
7: Son dos personas, hermanos mayores de edad, exalumnos de la institución que participaron en esta lamentable.
8: El móvil se conoce.
6: Kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol Interstate 95 wilayah Clarendon, Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpu. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menyebabkan jalur utama antar negara bagian lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Pihak berwenang masih melakukan investigasi penyebab pasti dari kecelakaan.
4: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Bin Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Sabtu 3 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kejaksaan Agung kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor dalam program makan bergizi gratis. BMKG memprediksi potensi hujan sangat lebat disertai angin kencang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepekan ke depan. Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September harga beras naik sejak tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Lonjakan harga berimplikasi pada inflasi beras di rantai distribusi. Sebuah lapak produksi furniture di Jalan Hasyim Asyari, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Sementara di Jombang, Jawa Timur, diduga akibat korsleting listrik, kebakaran menghanguskan sejumlah ruangan di Pondok Pesantren Al-Hikmah.
1: Kobaran api dengan cepat melahap sebuah lapak produksi furniture di bantaran Jembatan Angke, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat pagi. Saat kejadian, pekerja yang sedang memproduksi furniture dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Api sempat merembet ke bagian depan dua toko kelontong yang berada di sebelahnya. Untuk memastikan tidak ada lagi titik api, petugas damkar harus menggunakan metode penyemprotan air bertekanan tinggi untuk membongkar tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar lainnya. Api dapat segera dipadamkan setelah BPBD Kota Tangerang mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran.
2: Tugas sementara kami sebutkan masih arus pendek, demikian. Tidak ada kesulitan, berjalan dengan lurus dan juga tidak ada korban jiwa.
3: Pondok ini, Pak.
1: Asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran di Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Bandung, Kecamatan Diwa, Jombang terekam video amatir warga. Sempat terdengar suara kepanikan karena lokasi yang terbakar merupakan asrama santri yang dihuni oleh 80 anak. Petugas damkar Kota Jombang langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas pun terpaksa menjebol plafon karena titik api berasal dari lantai 3. Salah satu santri mengaku mereka langsung lari keluar menyelamatkan diri setelah mendengar santri lain berteriak adanya kebakaran.
4: Ada asap hitam, terus anak-anak yang di mana?
5: Di dalam?
4: Di luar, itu teriak, kebakaran. Yang dalam langsung lari, Pak.
6: Waktu itu sedang apa yang para santri itu?
4: Istirahat.
1: Pengasuh Ponpes Al-Hikmah memperkirakan kebakaran akibat dari korsleting listrik di bagian lab asrama di lantai 2, kemudian menjalar naik ke lantai 3.
7: Ya, memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Dan air-air juga semua bermasalah, kamar mandi juga semua bermasalah. Jadi ya.
1: Kurang dari 1 jam, api berhasil dijinakkan oleh petugas damkar. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan oleh aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: BMKG memprediksi potensi hujan hingga sangat lebat yang disertai angin kencang bakal melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepekan ke depan. Sementara itu, setelah 4 bulan tidak turun hujan, siswa di Kecamatan Juwangi bersama guru dan warga menggelar sholat istisqa.
8: Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan menjadi daerah yang perlu diwaspadai akan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Khusus wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah yang harus ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem tersebut. Perakirawan cuaca BMKG Fajar Rizky Abdillah pada Jumat pagi menjelaskan, potensi angin kencang juga perlu diwaspadai di wilayah Indonesia bagian timur.
9: Khusus untuk wilayah Jabodetabek, kewaspadaan terutama perlu ditingkatkan di Kabupaten Bogor. Selain itu, potensi angin kencang perlu diwaspadai di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.
8: Masyarakat diimbau waspada terhadap perkembangan cuaca dan potensi dampak yang timbul akibat cuaca ekstrem ini.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Di tengah kemarau yang belum berakhir, sekitar 100 siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Boyolali, berkumpul di halaman madrasah pada Jumat. Bersama Dewan Guru dan warga, mereka melaksanakan salat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Selain berdoa memohon hujan, para siswa juga mendapat pesan untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak alam yang disampaikan dalam khotbah setelah sholat. Di sisi lain, pihak madrasah menyebut sholat istisqo digelar karena kemarau di wilayah tersebut telah berlangsung sekitar 4 bulan tanpa hujan.

0: kegiatan ini sebagai edukasi bagi anak-anak, bagaimana anak-anak ini dituntut untuk menjadi anak yang soleh. Contohnya yaitu berdoa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika musim kemarau datang.
1: Kondisi kemarau tahun ini cukup memprihatinkan. Boyolali Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak kekeringan dengan sejumlah warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tangis histeris mengiringi kedatangan jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Blitar, Jawa Timur, kakak korban jatuh pingsan saat hendak menyentuh peti jenazah sang adik yang menjadi korban tenggelamnya KM Virgo.
3: Tangis keluarga pecah saat peti jenazah Danang Herianto tiba di rumah duka di Desa Jandi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis siang. Danang Herianto merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada 13 September lalu. Saat kejadian, korban yang bekerja sebagai sopir menumpang kapal tersebut mengantarkan truk pembawa paket menuju Banjarmasin. Jenazah Danang ditemukan pada Minggu 27 September atau 14 hari setelah kapal tenggelam. Jenazahnya berhasil diidentifikasi dari sejumlah ciri fisik dan data antemortem.
4: Mas Dan itu diidentifikasi dari tato, dikirim tato. Habis itu saudara yang dari Banjarmasin harus masih ke sini. Lalu benar tato itu punya Mas Dan, sama baju tulisan 86 gitu.
3: Duka tak terkira juga dirasakan keluarga mendiang Jarot Setiawan. Jarot yang bekerja sebagai kenek truk ekspedisi ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Jenazah Jarot tiba di rumah duka di Pelos Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat pagi. Kakak korban yang mencoba memegang peti jenazah bahkan jatuh pingsan karena tak kuat menahan kesedihan. Menurut keluarga, Jarot pergi bersama keponakannya Saiful Anwar yang menjadi sopir truk. Saiful berhasil selamat dari insiden itu, sementara Jarot terjebak di dalam kapal. Setelah disolatkan, jenazah Jarot langsung dikebumikan di pemakaman umum setempat. Sementara itu, pencarian korban masih terus dilakukan dengan penyelaman. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pria viral setelah sengaja meletakkan kakinya di bawah mobil agar terlindas demi mendapatkan uang ganti rugi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
1: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
0: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health. Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Hujan deras, tembok pabrik sepanjang 40 meter dan tinggi 5 meter tiba-tiba roboh di Serang, Banten. Sementara itu seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di aliran sungai Cipelang, diduga menjatuhkan diri dari atas jembatan kereta api.
1: Om, orang Pasir Kembang, Om. Warga daerahnya, Om. Orang Pasir Kembang.
2: Warga menolong seorang pengendara motor wanita bernama Emah yang tertimpa runtuhan tembok pabrik di kawasan industri Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Korban dievakuasi menggunakan mobil warga menuju Rumah Sakit Kartini, Rangkas Bitung pada Kamis. Saat kejadian, hujan deras melanda wilayah Jawilan meski berlangsung singkat. Korban melintas di depan pabrik PT Yinpeng, Kampung Mundu, Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan. Tiba-tiba, tembok pabrik roboh dan menimpa korban yang tengah mengendarai motor. Akibat kejadian ini, Emah mengalami luka serius pada kedua kakinya dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Warga Benteng Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang tewas di aliran sungai Cipelang. Jumat siang, korban tewas diduga menjatuhkan diri dari atas jembatan kereta api. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Di sekitar jasad korban ditemukan ponsel milik korban dalam kondisi rusak. Menurut saksi mata, sebelum ditemukan tewas korban terlihat duduk di atas jembatan kereta api sambil bermain ponsel. Tak lama kemudian korban terjatuh hingga tewas seketika membentur bebatuan. Jasad korban dievakuasi ke RSUD R. Syamsuddin SH untuk menjalani visum. Kasus ini masih dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Warudoyong. Seorang karyawan pabrik yang bekerja di PT Jaffa Cikande mengalami luka pada jari yang terpasang cincin. Korban mengalami kecelakaan kerja dan jarinya pun membengkak sehingga cincin yang terpasang sulit dilepaskan. Petugas Damkar Jawilan, Serang, Banten kemudian membantu melepaskan cincin tersebut dengan hati-hati. Setelah sekitar 15 menit, cincin akhirnya berhasil dilepaskan dari jari korban. Setelah cincin terlepas, korban kembali ke klinik perusahaan bersama rekannya untuk melanjutkan penanganan medis pada jarinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelarian seorang perempuan pencuri uang penunggu pasien rumah sakit di Lamongan, Jawa Timur harus berakhir. Pelaku ternyata sudah 5 kali mencuri di rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Dan adapun di Garut, Jawa Barat, seorang pria juga viral setelah diduga sengaja meletakkan kakinya di bawah mobil agar terlindas demi mendapatkan uang ganti rugi.
3: Kamera pengawas merekam ulah seorang pria di Simpang Maktal, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman video, pria tersebut awalnya berjalan menuju ke arah tengah Simpang Maktal di tengah arus lalu lintas yang padat. Beberapa saat kemudian, ia diduga sengaja mengarahkan kakinya agar terlindas roda mobil untuk menciptakan kesan dirinya adalah korban kecelakaan. Pria tersebut kemudian mengejar mobil yang tidak sengaja melindas kakinya. Kepada pengendara mobil, pria tersebut meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi. Namun menolak ketika hendak dibawa ke klinik kesehatan terdekat untuk berobat. Aksi ini diduga merupakan tindakan pemerasan dengan modus menjadi korban kecelakaan. Video dugaan pemerasan ini pun menjadi viral di media sosial. Sementara di Jawa Timur, ulah seorang perempuan juga menjadi viral. Ia mencuri uang tunai senilai 2,5 juta rupiah di dalam tas milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sugiri pada Senin 21 September lalu. Saat beraksi, pelaku yang merupakan pencuri spesialis di rumah sakit ini berpura-pura menjadi keluarga pasien. Setelah lebih dari sepekan buron, pelaku ditangkap di rumahnya. Dari lokasi penangkapan, polisi turut menyita barang bukti sisa uang hasil pencurian sebesar Rp500.000. Tidak hanya di Lamongan, pelaku mengaku sudah 5 kali mencuri di rumah sakit hingga pusat perbelanjaan di wilayah Bojonegoro. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Demi menutupi wajahnya saat beraksi, seorang pencuri nekat menjadikan celananya sebagai masker. Ia membobol sebuah toko ponsel di Cirebon, Jawa Barat dan mengambil 3 unit telepon genggam. Sementara di Padang, Sumatera Barat, seorang mantan karyawan sebuah gerai ponsel mencuri uang di toko tersebut. Ia mengelabui petugas keamanan dengan memakai seragam karyawan toko.
4: H
3: Hanya mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tak dikenali saat beraksi. Di dalam toko, ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitasnya tetap diketahui. Polisi menangkap pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar.
4: Modus pelaku ini ialah melakukan pengerusakan terhadap plafon belakang di toko gadget di Jalan Tuparef, kemudian masuk ke dalam ruko tersebut dan melakukan pengambilan terhadap 3 buah handphone yang berada di etalase toko tersebut. Yang menarik adalah si pelaku ini berusaha untuk menutupi identitas dengan cara menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya.
3: Polisi mengamankan 2 ponsel dan uang hasil penjualan telepon genggam curian tersebut. Meski pelaku di bawah umur, polisi tetap memproses hukum sesuai dengan aturan. Kalau aksi pencurian di sebuah toko ponsel di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat ini dilakukan oleh mantan karyawannya. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria memakai seragam karyawan toko ponsel mengelabui petugas dan dengan leluasa masuk ke dalam toko dan ruangan di lantai 2. Dengan santainya, pelaku membobol kotak kaca dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Usai beraksi, pelaku langsung meninggalkan toko. Pemilik toko yang melihat rekaman CCTV dan mengetahui identitas pelaku langsung melapor ke Satreskrim Polresta Padang. Polisi langsung mendatangi rumah pelaku. Dari penggeledahan, petugas menyita seragam karyawan toko yang dipakai saat beraksi dan uang tunai Rp27.750.000 yang dicuri. Pelaku pun mengakui perbuatannya.
5: Ya, si pelaku masih mengambil di kotak berupa uang. Sesuai dengan barang bukti dan laporan yang kita terima, kita berhasil mengamankan barang bukti uang senilai Rp27.750.000. Uang masih utuh kita dapatkan, kita amankan selain dari barang bukti uang, juga amankan berupa helm, kemudian pakaian yang digunakan saat melakukan.
3: Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengamankan 2 dari 4 terduga pelaku pencurian lampu runway Bandar Udara Silampari, Lubuk Linggau. Kedua pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda, keduanya mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Kapolres Lubuk Linggau menyebut selain merugikan pihak bandara hingga Rp159 juta, rupiah, perbuatan para pelaku juga mengancam keselamatan penumpang pesawat.
6: Kedua pelaku lagi perbuatannya, dan pencurian tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp159.540.000 serta mengancam keselamatan para penumpang pesawat. Sudah berapa kali kan pada saat berkabut pesawat itu tidak menjadi darat, akhirnya kembali lagi ke Jakarta.
3: Pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga masih memburu kedua pelaku lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Dalam penyidikan, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 1 tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. Kelima tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
7: Ya, bukan ini saat ini sedang dalam tahap penghitungan untuk kerja negaranya. dan bersamaan dengan proses penyidikan, proses pemidanaan juga penyidik melakukan juga penelusuran aset. Dari penelusuran aset, penyidik melakukan penyitaan. Dengan ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen dan uang yang kita 24,9 miliar dan benda apa saja, satu unit pesawat Electron Aviation, satu unit helikopter BL-505, satu unit kendaraan Hino, dua unit kendaraan BYD, satu unit kendaraan BD Dolphin, dan satu unit Lexus LM500 tahun 2020.
0: Pengguna KRL adu mulut karena berebut naik eskalator di stasiun Bekasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, tas penumpang dicuri dalam kereta komuter tujuan Bogor, Jakarta Kota. Usai dikenali melalui rekaman CCTV, pelaku akhirnya ditangkap di stasiun Tebet. Sementara itu keributan antar penumpang KRL terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat pada Kamis. Keributan dipicu penumpang yang berebut naik eskalator hingga akhirnya bersenggolan.
1: Keributan antar penumpang KRL terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 1 Oktober. Public Relations Manager KAI Komuter, Leza Arlan, mengungkapkan keributan dipicu penumpang yang berebut naik eskalator hingga akhirnya bersenggolan. Keributan di eskalator dari peron menuju lantai 2 stasiun awalnya bisa dilerai oleh petugas stasiun. Namun di eskalator lantai dasar, keributan kembali terjadi. Diduga pemicunya karena salah satu penumpang masih merasa tidak terima. Perkelahian lanjutan itu akhirnya kembali dilerai petugas. Kasus pencurian tas penumpang yang tertinggal di dalam kereta komuter tujuan Bogor, Jakarta Kota pada Selasa pagi akhirnya terungkap. Pasca menerima laporan kehilangan, petugas langsung memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Pelaku akhirnya ditangkap di stasiun Tebet pada Kamis 1 Oktober. Penangkapan dilakukan petugas dengan mengenali ciri-ciri pelaku yang terdeteksi naik KRL relasi Bogor, Jakarta Kota dari stasiun Universitas Indonesia. Saat diinterogasi petugas di stasiun Tebet, pelaku mengakui perbuatannya mencuri tas penumpang berisi laptop, telepon seluler, dompet, dan kartu identitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai reshuffle kabinet, masyarakat bawah menaruh harapan besar agar penggantian pejabat negara ini mampu menurunkan harga sembako dan membuka lapangan pekerjaan. Sementara di sisi lain, pelaku pasar dan investor masih menahan diri menanti kepastian kebijakan ekonomi.
2: Reshuffle kabinet untuk ketujuh kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Perubahan konstelasi politik ini tentu tidak lepas dari perhatian publik. Warga dari berbagai lapisan sosial pun memiliki pandangan serta harapan berbeda terkait dampak pergantian pejabat negara bagi kehidupan sehari-hari mereka.
3: Ya, kalau saya sih namanya warga biasa ya, siapapun menterinya, yang penting mah sembako murah, jangan cuma janji-janjinya doang. Ntar kalau misalnya udah ganti lagi, begitu lagi, udah ganti begitu lagi. Percuma presiden juga ganti-ganti kalau misalnya sembako tetap begitu aja.
4: Mudah-mudahan kedepannya tuh lebih baik, lebih maju lagi negara ini kan. Terus lebih gampang lagi cari pekerja, apalagi sekarang kan anak-anak muda sekarang tuh susah cari kerja. Banyak urusan sekolah atau kuliah, tapi tadi pekerja susah.
5: Kedepannya mereka lebih baik dari yang kemarin, dan untuk request MBG ya lebih bagus dan lebih diperhatikan untuk gizi mereka, jangan maaf monoton ya, kadang menunya itu yang mereka makan tuh yang nggak layak, kadang udah agak basi atau makanannya udah nggak enak, gitu aja sih. Jadi kedepannya tuh lebih diperhatikan.
6: Banyak banget masyarakat yang belum terdapat kerjaan-kerjaan, lapangan kerjaan yang dimana susah untuk cari kerja dan lain-lain sebagainya. Nah mungkin harapan saya ya lebih diperhatikan lagi, dan juga kalau misalnya ada demo atau masukan dari masyarakatnya lebih didengar dan juga masuk berikan saran buat kita.
2: Dinamika politik yang terjadi akibat pergeseran anggota kabinet juga direspons oleh pasar keuangan. Pelaku pasar menilai adanya ketidakstabilan dalam kepemimpinan menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, menurut analis bursa Bernardus Wijaya, walaupun perombakan kabinet hingga 7 kali ini sempat menimbulkan guncangan dan ketidakpastian jangka pendek, pasar dinilai masih memiliki peluang emas ketika faktor negatif sudah tercermin sepenuhnya dalam pergerakan harga saham atau price in.
7: Kaitan mengenai reshuffle kabinet, khususnya itu berdampak terhadap instabilitas kaitannya mengenai politik, sehingga investor masih wait and see bagaimana dampak dari perubahan kabinet tersebut terhadap kebijakan pemerintah kedepannya. Kedepannya asing juga akan masuk ke Indonesia lagi setelah dihujani net sell hingga 105 triliun rupiah. Mengapa demikian dan mengapa saya sangat yakin? Yang pertama, GDP kita 3 kali lipatnya dari Vietnam. Kita 1.500 triliun USD. Vietnam di angka berapa? Vietnam di angka masih 500 triliun USD.
2: Lebih lanjut, analisis menyebut kedepannya dengan melihat pada situasi ruang fiskal APBN di tengah asumsi harga minyak di atas $100 Amerika Serikat per barel, serta tingkat suku bunga global yang ada, telah menunjukkan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kurs rupiah. Para pelaku pasar berharap stabilitas di kuartal keempat menjadi kunci utama agar kepercayaan investor asing maupun domestik kembali pulih di tengah dinamika politik dalam negeri. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan, Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Sementara harga berbagai jenis ikan di Polewali Mandar terus mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan gelombang tinggi.
8: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan, Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Kondisi ini membuat pengusaha harus menyesuaikan produksi dan ukuran kerupuk. Harga tepung tapioka yang menjadi bahan utama kini mencapai Rp1.400.000 per kuintal. Sebelumnya harga tepung masih sekitar Rp900.000 per kuintal. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng yang digunakan untuk produksi. Harga minyak kini sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000.
9: Ya, pengaruh dan bagus semuanya naik. Paling jalan satu-satunya kerupuk dikecilin sama penghasilan berkurang.
10: Ya. Untuk bahan bakunya apa saja Pak yang naik?
9: Tepung tapioka, minyak semuanya naik. Terigu juga semuanya naik.
10: Dari kapan sih Pak untuk kenaikan ini?
9: Kalau dari habis lebaran aja.
8: Kenaikan harga sejumlah komoditas ikan terjadi di Pasar Ikan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat siang. Dalam beberapa pekan terakhir, harga berbagai jenis ikan di pasar ini terus mengalami kenaikan. Salah satunya ikan bandeng, yang sebelumnya dijual seharga Rp22.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada ikan layang dan ikan kembung ukuran kecil. Keduanya kini dijual seharga Rp5.000 per ekor, dari sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp3.000 per ekor. Pedagang menyebut kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan gelombang tinggi.
11: Kalau ikan laut bagaimana, Ji? Naik juga?
12: Iya, naik.
11: Gara-gara apa dia, Ji, itu?
12: Ya itu, dari besar ya,
11: ombak. Besar ombak ya.
8: Kondisi berbeda terjadi di Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Musim kemarau ternyata membawa berkah bagi sejumlah petani sawi caisim setelah sempat mengalami harga rendah. Kini harga sawi caisim berangsur naik dan bertahan di kisaran Rp6.000 per kilogram. Meski harus berhadapan dengan keterbatasan air, petani tetap bersemangat berbudidaya dan berharap harga sayuran terus stabil.
13: Saat ini ya masih ada harganya.
14: Berapa sih?
13: Ya Rp6.000
14: lah. Rp6.000 ya. Terus harapannya sebagai petani seperti apa?
13: Ya, harapannya ya harganya tetap stabil, soalnya kan mengingat ini nyerapnya juga pakai listrik ya.
14: Oh.
13: Terus kan pupuknya juga harus beli.
14: Oh gitu ya.
13: Terus ini tanahnya juga harus sewa tanah kan, bukan milik perorangan, bukan milik sendiri.
8: Para petani berharap harga sawi caisim tidak kembali anjlok seperti pada Agustus lalu yang mencapai titik terendah dengan harga Rp1.500 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut.
15: Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September 2026 harga beras mengalami kenaikan di seluruh rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Pada rilis di Jakarta Kamis 1 Oktober, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono merinci bahwa secara umum pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,81% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi langsung pada inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769.
16: Yang pertama di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,61% secara mantumannya. Dan 4,93 untuk di tingkat grosir terjadi inflasi secara year on year-nya. Untuk di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,80% secara mantuman. Dan secara year on year-nya di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 3,73%.
15: Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Dwi juga mencermati langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
17: Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern.